0: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemerintah memastikan rencana pemungutan pajak pertama nilai atau PPN melalui marketplace bukan merupakan pajak baru. Kebijakan yang diperkirakan mulai berlaku awal Juli ini disebut bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pedagang online dan offline. Usai rapat banggar DPR Senin siang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut mekanisme pemungutan PPN melalui marketplace masih menunggu konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak, meski kemungkinan mulai diterapkan pada awal Juli mendatang. Purbaya menegaskan kebijakan ini bukan untuk menambah beban pajak bagi pelaku usaha maupun konsumen. Pemerintah hanya mengatur agar transaksi yang memang sudah menjadi objek PPN dapat dipungut melalui marketplace. Langkah tersebut diambil menyusul keluhan pelaku usaha offline yang menilai terdapat ketimpangan dalam penerapan pajak. Dengan mekanisme baru ini, pemerintah berharap tercipta persaingan usaha yang lebih setara antara pedagang online dan offline.
2: Marketplace nggak dipajakin, tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar, sekarang bayar mungkin mulai Juli, mungkin nanti akan double check dengan pajak, tapi rasanya akan seperti itu, tapi bukan pajak tambahan. Angle-nya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya, mereka bayar PPN, kok yang online nggak bayar, gitu kira-kira. Hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang.
3: Mulai 1 Juli, Pak.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyampaikan pemerintah dan Meta sepakat untuk membentuk tim bersama untuk menangani judi online, khususnya modus baru berupa spam komentar di media sosial. Tim ini juga melibatkan platform lainnya. Dalam keterangan pers di kantor Kementerian Komdigi, Jakarta pada Selasa siang, terdapat peningkatan spam komentar seputar judi online sebesar 128%. Platform yang paling banyak disasar diantaranya TikTok sebesar 38%, Facebook 28%, Instagram 22%, dan YouTube 10%. Mutia mengatakan modus operasi dilakukan dengan sistem otomatis yang memantau aktivitas media sosial secara real-time, mendeteksi kenaikan interaksi, dan secara otomatis mengirim ribuan komentar spam ke berbagai platform sekaligus. Menkomdigi menegaskan penanganan dalam kasus ini membutuhkan kolaborasi lintas lembaga seperti kepolisian, PPATK, OJK, dan BSSN. Sementara perwakilan Meta menyampaikan platformnya telah menurunkan sekitar 61 juta konten terkait dan akan terus meningkatkan pengawasan melalui teknologi AI dan lainnya.
4: Kita telah menyepakati untuk juga membentuk sebuah tim bersama dalam mengatensi permasalahan judi online di platform. Terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan meluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam rangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Target utama juga bergeser, teman-teman sekalian, distribusi sasaran menunjukkan bahwa akun yang paling banyak di spam itu menyasar mereka yang memiliki engagement tinggi, terutama 52% influencer daerah. Kemudian 31% akun instansi pemerintah, 12% media massa. Jadi media massa juga menjadi salah satu target, 5% tokoh publik dan politisi. Kenapa akun-akun ini menjadi sasaran? Pertama, influencer daerah dinilai lebih efektif karena memiliki audiens yang sesuai dengan target dari pasar operator judi online. Yang kedua, karena mereka juga melihat bahwa akun-akun resmi seperti ini akan sulit dilakukan pemutusan akses baik oleh Komdigi maupun oleh platform.
1: Pemerintah terus mendorong percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik. Salah satunya melalui perluasan uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi menuju penerapan sistem government technology atau GovTech secara nasional.

0: Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Jakarta. Rapat membahas perluasan proyek percontohan digitalisasi penyaluran bantuan sosial ke 43 kabupaten dan kota. Rapat ini digelar untuk membahas perluasan implementasi digitalisasi bansos yang sebelumnya telah diuji coba di Banyuwangi. Program ini menjadi langkah awal penyusunan roadmap menuju penerapan government technology atau GovTech. Uji coba yang dilakukan di Banyuwangi dinilai berhasil dan menjadi dasar untuk direplikasi ke daerah lain. Pemerintah menargetkan implementasi digitalisasi bansos di 43 kabupaten dan kota sebagai tahap awal. Kedepan, sistem ini akan diperluas hingga mencakup seluruh wilayah Indonesia agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien. Melalui program ini, pemerintah berharap pelayanan publik berbasis digital dapat semakin terintegrasi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
1: Pada siang hari ini, kita melaksanakan rapat dalam rangka sebetulnya masuk percepatan untuk transformasi digitalisasi pemerintah yang kita kenal kadang-kadang dengan istilah government technology atau e-government, electronic government, layanan publik yang berbasis, pemerintahan yang berbasis digital. Nah, salah satu leg yang satu langkah ya, yang dikerjakan adalah piloting untuk perlindungan sosial.
2: Jadi tidak hanya digitalisasi, tapi disupport oleh AI. Nah, langkah yang pertama sudah jadi adalah 8 kementerian lembaga, semua datanya sudah tersambung. Sekarang data itu sudah diproses oleh AI dan berjalan dengan baik. Sovereign data atau keamanan data juga menjadi penting. Peran BSSN di sini untuk betul-betul mengamankan, karena ini akan menjadi center of gravity daripada bangsa ini. Nah, 43 kabupaten kota ini kita lihat seperti Surabaya, ternyata bisa lebih cepat.
3: Pekan Raya Jakarta menjadi ajang unjuk kebolehan para penggemar game Mobile Legends. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: 80 tahun perjalanan Polri bukan sekadar tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan seberapa dekat kita dengan masyarakat. Dan ketika masyarakat menghadapi ujian, pengabdian kami berubah menjadi aksi nyata yang menyentuh langsung ke jantung harapan. Bantuan sosial, air bersih, hingga bedah rumah, serta pelayanan administrasi di posko pelayanan hadir untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan.
1: Pengabdian untuk Bhayangkara dan pengabdian untuk negeri. Hari Bhayangkara ke-80 adalah momentum untuk terus mengabdi dengan hati, Polri untuk masyarakat dan Polantas menyapa. Bukan sekedar program, tetapi jembatan kebersamaan antara Polri dan masyarakat demi mewujudkan budaya tertib berlalu lintas dan keselamatan sebagai kebutuhan bersama. Polri untuk masyarakat, hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, salam bergizi.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Selain menjadi tempat berburu promo hingga kuliner unik, Pekan Raya Jakarta juga menjadi ajang unjuk kebolehan para penggemar game Mobile Legends. Mereka ikut serta dalam kompetisi Mobile Legends yang digelar di PRC tahun ini. Berikut liputannya.
3: Seperti inilah sengitnya kompetisi Mobile Legends yang digelar di Hall C1 G Expo Kemayoran. Tanpa para peserta berusaha mengerahkan kemampuannya untuk menjadi pemenang dalam kompetisi yang diikuti oleh 82 tim yang terdiri dari pelajar SMP dan SMA sederajat, di mana satu timnya terdiri dari 5 orang anggota. Kompetisi Mobile Legends di Pekan Raya Jakarta ini bukanlah yang pertama digelar, namun antusiasme para peserta untuk mengikuti kompetisi ini masih sangat tinggi. Para peserta pun tidak dikenakan biaya sepeser pun untuk mengikuti kompetisi ini. Namun para peserta diharuskan memiliki gawai masing-masing serta koneksi internet yang stabil. Para peserta yang mengikuti gelaran kompetisi Mobile Legends di PRJ ini pun mengaku bahwa ajang ini merupakan salah satu ajang uji coba untuk mengikuti ajang turnamen Mobile Legends yang lebih bergengsi. Walaupun demikian, para peserta pun tak menganggap remeh kompetisi Mobile Legends di PRJ ini.
4: Iya, baru pertama kali. Seru di sini. Persiapan sih nggak ada, cuman latihan ngereng-ngereng doang. Oh, mabar bareng sering banget. Tips and trick yang penting main aja sih. Yang penting main, nontonin prosin pro player.
5: Mereka ini para pelajar di Jakarta. Di mana mereka mempunyai potensi untuk ikut rangkaian acara pada Jakarta Fair gitu. Kita udah ngikutin dari tahun lalu dan kebetulan kita ngikut lagi di tahun sekarang. Kesannya karena ini turnamen yang udah naik level, karena sebelumnya masih tingkatan pelajar, sekarang udah tingkatan umum, di mana mereka mempunyai dengan siap mental, dengan suasana baru yang biasanya setup mereka tuh dilihat langsung penonton, tapi ini di mana mereka bermain dengan penonton yang lalu-lalang ya kebetulannya. Kadang ramai, kadang sepi, tapi kebetulan hari ini kayaknya cukup ramai juga. Kita mempunyai persiapan yang cukup panjang, termasuk beberapa tur yang berjalan. Nah, ini salah satu persiapan yang kita tuju juga untuk turnamen besar skala Jabodetabek.
3: Memasuki pekan ketiga gelaran, Pekan Raya Jakarta ini seakan tidak ada matinya. Kepadatan pengunjung masih terlihat baik di area luar ataupun di dalam hall PRJ karena bertepatan dengan momen liburan sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pembalap Honda Racing Indonesia Villa Bahar meraih 2 kemenangan pada Round 2 Malaysia Touring Car Championship 2026 di sirkuit Sepang Malaysia 27 hingga 28 Juni 2026. Dari ibu kota, 130 peserta mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa berpartisipasi dalam pertandingan tinju di Rusun Penjaringan, Jakarta Utara.
6: Minggu siang, komunitas anak muda Penjaringan Bersatu dan Polres Metro Jakarta Utara menggelar pertandingan tinju di Rusun Penjaringan Jakarta Utara. 130 peserta mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa berpartisipasi. Warga pun antusias menyaksikan pertandingan. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erik Frendris, acara digelar agar para remaja dan pemuda di Penjaringan terhindar dari tawuran sekaligus mencari bibit atlet tinju nasional. Pembalap Honda Racing Indonesia Avila Bahar meraih 2 kemenangan pada Round 2 Malaysia Touring Car Championship 2026 di sirkuit Sepang Malaysia 27 dan 28 Juni 2026. Bersama Aaron Lim, putra pembalap senior Alvin Bahar ini menyapu race 1 dan race 2. Tidak hanya memenangi 2 balapan, Avila juga mencatatkan fastest lap pada balapan pertama dan kedua sebelum menyerahkan kemudi kepada Aaron Lim. Pada balapan kedua, duet Avila Aaron menguasai balapan dan mencatatkan total waktu 51 menit 0,210 detik untuk mengamankan podium tertinggi.
7: Happy banget dengan result hari Sabtu dan hari Minggu ini. Kita perform bagus banget dari qualifying sampai ke race. Kita dapat pole position dan juga fastest lap. Dan saya untuk kali ini berkesempatan untuk teammate dengan Aaron, which is itu dia pembalap yang sangat experience. Saya banyak belajar dari tim, dari Aaron, dari semuanya, sehingga performa saya lebih maksimal lagi di minggu ini.
6: Kemenangan di Sepang melanjutkan tren positif Avila setelah sebelumnya memenangi round 2 kejurnas balap mobil di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat 2 pekan lalu. Lebih dari 1.000 peserta bertanding dalam HGI Jakarta Domino Turnamen 2026 di Jakarta International Velodrome Sabtu siang. Kejuaraan sekaligus memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta dan diklaim sebagai kompetisi domino terbesar yang pernah digelar di ibu kota. Para peserta bersaing memperebutkan hadiah uang dengan total Rp200 juta.
8: Hari ini dihadiri oleh 1.024 peserta atau 512 pasang. Kita anggap itu kalau pairingnya benar,

0: inilah idealnya setiap pertandingan. Jumlahnya tidak boleh lebih, dan kalau kecil maknanya tidak besar. Sehingga 512 itu adalah hal yang sangat ideal.
1: Untuk pertama kalinya, Jakarta International Velodrome jadi lokasi kompetisi olahraga pikiran berskala ribuan peserta.
2: Pantai menjadi salah satu destinasi favorit untuk mengisi libur sekolah. Salah satunya Pantai Cemara yang ada di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini. Ombaknya yang tenang serta sejumlah wahana bermain membuat pantai ini tak pernah sepi pengunjung. Nah, kalau di Jakarta ada tempat asri yang bisa dijadikan alternatif dalam mengisi liburan. Didominasi teduhnya pepohonan mangrove menjadikan hutan kota Rorotan tempat yang cocok untuk bersantai.
3: Hamparan birunya laut dengan dikelilingi perbukitan hijau, pemandangan indah dan memanjakan mata inilah yang tersuguh di Pantai Cemara yang berada di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain pemandangan yang menawan, karakter pantai dengan ombak yang tenang menjadikan pantai ini menjadi destinasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga saat libur sekolah. Beragam wahana air seperti banana boat dan donut boat pun disuguhkan. Tak lupa, sensasi menunggang kuda di tepi pantai juga bisa dicoba bagi pengunjung yang ingin mendapatkan pengalaman berbeda. Untuk penunggang kuda, pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp25.000 per orang dengan jarak menyusuri pantai sekitar 500 meter.
4: Baru pertama kali nyoba.
5: Gimana kesannya?
4: Ya, enak.
5: Bayar berapa nih?
4: Bayar Rp25.000.
5: Keliling kemana?
4: Kenapa?
5: Kelilingnya kemana nih?
4: Keliling sini aja ya.
3: Tidak menerapkan biaya tiket masuk, cukup dengan membayar biaya parkir sebesar Rp2.000 baik untuk motor maupun mobil, Anda sudah bisa berkunjung ke Pantai Cemara. Di lokasi berbeda, siapa sangka hamparan hijaunya hutan mangrove ini ternyata ada di Jakarta loh. Beginilah rindang dan teduhnya hutan kota Rorotan yang berada di Cilincing, Jakarta Utara. Di tengah sibuk dan padatnya kota Jakarta, hutan kota Rorotan menyuguhkan destinasi gratis yang bisa menjadi alternatif wisata untuk mengisi libur sekolah. Didominasi tanaman air seperti mangrove, lokasi ini dilewati oleh sungai yang bermuara di pesisir utara Jakarta. Selain jogging track, ada pula area bermain anak serta spot-spot yang bisa dijadikan sebagai tempat bersantai sambil menikmati pemandangan sekitar.
6: Ya lumayan lah Pak buat untuk anak-anak bermain, terus ada playgroundnya juga, terus bisa buat anak-anak mancing kalau di belakang tuh ya kan.
7: Oke.
6: Ya kalau lagi namanya di rumah banyak kerjaannya, iseng juga di sini Pak, enak lah, sejuk.
3: Meskipun belum sepopuler taman kota lain, kawasan ini menyimpan potensi wisata yang menarik, terutama bagi warga yang mendambakan udara segar dan suasana asri tanpa harus jauh-jauh meninggalkan ibu kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran yang melanda perbatasan Utah, Colorado membuat langit berubah menjadi oranye. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30

0: Malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Kebakaran yang melanda perbatasan Utah Colorado membuat langit berubah oranye. 11.300 hektar lahan terbakar dan menewaskan 3 petugas damkar. Sementara di Turki, langit oranye akibat kebakaran hutan juga terlihat dari area permukiman warga.
2: Kebakaran hutan yang melanda perbatasan Utah Colorado sempat menyita perhatian warganet. Besarnya area kebakaran membuat langit berubah menjadi oranye. Di balik indahnya warna langit, terjadi kebakaran hutan di perbatasan Colorado Utah pada Minggu yang juga menewaskan 3 petugas pemadam kebakaran serta melukai 2 lainnya. Meningkatnya kebakaran hutan di Amerika Serikat bagian barat dipengaruhi cuaca panas, kekeringan, serta angin kencang yang berlangsung selama beberapa hari. Menurut Gubernur Spencer Cox, kebakaran di Utah termasuk yang cukup kritis dan menyatakan keadaan darurat pada awal pekan. Sementara Gubernur Colorado Jared Polis menambahkan kebakaran telah menghanguskan sekitar 11.300 hektar lahan. Dan tim bantuan nasional telah didatangkan untuk mendukung upaya penanganan. Kebakaran bermula pada Sabtu pagi di wilayah Utah bagian timur sebelum meluas ke Colorado dan berada di titik wilayah Kabupaten Mesa dan terus menjalar ke hutan Snyder. Kini peringatan evakuasi telah dikeluarkan ke warga sekitar lokasi. Sementara di Provinsi Izmir, Turki, kebakaran hutan juga terjadi di dekat permukiman warga pada Senin waktu setempat. Besarnya kobaran api bahkan terlihat jelas dari belakang kawasan perumahan elit hingga membuat warga panik di distrik Kandarli. Sejumlah tim pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk berusaha mengendalikan api. Kebakaran terjadi pada pukul 11 siang di sebuah lahan pertanian sebelum akhirnya menjalar ke area hutan. Petugas berwenang menyatakan telah mengerahkan 7 pesawat, 8 helikopter, serta 35 truk pemadam kebakaran dalam mengatasi kobaran api. Menurut para ilmuwan, pemanasan global menyebabkan kawasan Mediterania mengalami peningkatan suhu panas sehingga kebakaran hutan meningkat setiap tahunnya.
1: Banjir besar melanda ibu kota Ghana pada Senin. Sejumlah warga bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat. Banjir juga melanda sejumlah desa di negara bagian Assam, India Timur Laut. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Banjir akibat hujan deras melanda ibu kota Ghana Accra Senin waktu setempat menyebabkan permukiman, jalan raya hingga kendaraan terendam. Sejumlah warga terpaksa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan sejumlah warga bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat. Mereka meminta pemerintah segera memberikan bantuan di tengah kondisi banjir yang belum surut.
3: It's raining heavy over here and it is not good at all. We need the government help for them to come and help us.
2: Di titik lain, banjir melumpuhkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Banyak kendaraan mogok dan terjebak genangan, sehingga pengendara terpaksa mendorong mobil mereka menembus banjir. Presiden Ghana John Mahama mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi jalan yang terendam. Pemerintah juga mengerahkan polisi, petugas pemadam kebakaran, militer, serta tim penanggulangan bencana untuk membantu warga terkena dampak dan menangani situasi di lokasi banjir. Luapan air akibat banjir bandang di negara bagian Arunachal Pradesh, India Timur Laut, meluas hingga negara bagian tetangga Assam Senin waktu setempat. Puluhan rumah dan permukiman warga terendam akibat tingginya genangan air. Di desa Jonai, warga terpaksa menembus banjir untuk beraktivitas sekaligus menyelamatkan barang-barang milik mereka. Sementara itu, media lokal melaporkan banjir bandang di distrik Kipayor, Arunachal Pradesh, menyebabkan 1 orang tewas dan sedikitnya 4 orang masih hilang. Wilayah India Timur Laut memang kerap dilanda hujan ekstrim yang memicu banjir dan longsor, serta berdampak pada jutaan warga setiap tahunnya.

0: oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun.
1: Selebgram Awkarin atau Karinovilda diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group di Polda Metro Jaya pada Senin. Awkarin dicecar 33 pertanyaan. Awkarin menyebut kerjasama ini sudah dilakukan sekitar 2 tahun lalu, bukan dalam waktu dekat seiring dengan munculnya kasus yang kini sedang diselidiki polisi.
2: Harus diperjelas lagi ya, karena mungkin banyak dari media atau teman-teman di sosial media yang nggak tahu, mungkin pada mengiranya kalau kami baru bekerja sama baru-baru ini, itu enggak. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa, itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apa pun yang digunakan pada saat waktu kami di endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam.
1: Kuasa hukum Awkarin menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hanania Group. Namun seluruh uang tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan. Hubungan kerjasama antara Awkarin dengan Hanania Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hanania Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Awkarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video. Sebelumnya, sejumlah selebritas yang pernah bekerja sama dengan Hanania Group juga diperiksa sebagai saksi. Di antaranya pasangan Thoriq Halilintar dan Alia Masaid, Anwar Sanjaya, Paula Verhoeven, Roger Danuarta, hingga Davina Karamoy.
0: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun.
1: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa siang. Nadiem dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Selain vonis 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah, Nadiem juga wajib membayar uang pengganti 809,5 miliar rupiah, subsidi pidana 5 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni 18 tahun penjara. Usai sidang, Nadiem dan penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan banding.
3: Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab, semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya tentunya akan terus berjuang.
1: Jaksa penuntut umum membantah adanya tuduhan upaya kriminalisasi terhadap Nadiem. Pihaknya menegaskan proses hukum berjalan dengan adil. Sementara di luar ruang persidangan, Nadiem disambut puluhan pengemudi ojek online yang sejak pagi hari turut mengikuti jalannya sidang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Good morning, tanggal 1 Juli, artinya ini semoga semua berjalan baik-baik saja ya. Amin. Di bulan Juli ini. Amin. Apalagi tentunya in this economy.
5: Iya, betul.
4: Dan tentunya senang sekali saya Iqbal Kurniadi.
5: Dan saya Dea Kartika.
4: Senang sekali kami berdua bisa hadir kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Pagi-pagi kita langsung ngomongin cinta.
1: Cinta.
0: Cinta tidak ternyata tidak selalu berujung indah ya Dea ya.
1: Betul.
0: Nah ini di latar belakangi sakit hati ada seorang pria tega membunuh pacarnya sendiri.
1: Sementara itu setelah sempat buron, pria yang tega membakar tubuh kekasihnya di kota Sampit, Kalimantan Tengah, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku mengaku kesal diputus cintanya oleh sang korban.
2: Warga lingkungan Pakel Masjid Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten digemparkan dengan ditemukannya jasad seorang wanita bernama Babai yang tergantung kaku di pohon melinjo. Korban ternyata dihabisi oleh kekasihnya sendiri berinisial AS. Pada Selasa, gelaran rekonstruksi yang digelar Satreskrim Polresta Serang Kota mengungkap fakta mengerikan dalam kasus ini. Saat digantung di pohon melinjo, korban ternyata masih hidup. Tindakan menggantung korban ini dilakukan pelaku guna merekayasa kejadian agar korban seolah-olah bunuh diri. Motif tindakan biadab tersangka di latar belakangi rasa sakit hati terhadap korban.
3: Peristiwa rekonstruksi sudah kelihatan ya, bahwa pasal 459 penyidik sudah objektif menerapkan pasal itu.
2: Atas perbuatannya, tersangka AS dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam 15 tahun penjara atau seumur hidup. Usai sudah pelarian SM, pria berusia 34 tahun, pelaku pembakar kekasihnya, TLD, 32 tahun, seorang janda anak dua yang telah dipacarinya selama 7 bulan. Pelaku ditangkap di rumah saudaranya di kota Palangkaraya, Minggu pagi, 28 Juni. Di hadapan petugas Senin sore, pelaku mengaku sengaja membakar kekasihnya karena tak terima korban memutus tali asmara mereka. Penganiayaan yang berujung pembakaran itu terjadi Selasa dini hari 23 Juni di rumah korban di Perumahan Citra Mandiri 2, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur.
4: Modus daripada pelaku ini adalah berawal dari cekcok ataupun pertengkaran, karena memang yang bersangkutan, tersangka dan korban ini ada hubungan asmara sebelumnya, kemudian yang bersangkutan langsung mendatangi ke rumah korban dengan niat mengancam menggunakan bahan bakar pertalite.
2: Akibat tindakan pelaku, korban menderita luka bakar cukup parah, terutama pada wajah dan kedua tangannya, dan kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pelaku pun mengalami luka bakar pada bagian wajah. Kini pelaku dijerat pasal tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepedihan atas kasus penganiayaan dan penyekapan dengan korban Yuvita Tri Rezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan pun bermunculan.
1: Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan? Berikut ini liputannya untuk Anda.
5: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
6: Semua yang saya lakukan, saya salah,

0: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
1: Harapannya kalau saya pribadi untuk pelaku. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia disahkan kepada keluarga biar saya yang menghakimi dia seperti yang dia terperkut pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda menghukum 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1-2 tahun juga.
0: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang caddy golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir.
2: Secara pribadi, saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan. Rasanya makin overthinking ya. Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjadi menjaga diri gitu. Bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son. Malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu. Ya. Kayak banyak gitu.
3: Ya di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki.
0: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
4: Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi, dan berpikir jernih. Termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban.
0: Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
5: Hanya diselenggarakan saat musim panen padi berakhir, balap manol atau mengangkut gabah dengan motor menjadi balapan unik yang menarik perhatian warga.
6: Seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya, 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

Delapan dekade menjaga negeri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi bukti kematangan pengabdian Polri untuk masyarakat. Lebih dari sekadar menjaga keamanan, Polri bertransformasi lewat layanan digital, mendukung ketahanan pangan, dan membangun ribuan layanan digital.

0: tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Masa libur sekolah membawa berkah bagi para pedagang di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Ramainya kunjungan wisatawan meningkatkan omset para pedagang.
1: Sementara di Serang, Banten, industri rumahan pembuat tas sekolah kebanjiran order jelang persiapan memasuki tahun ajaran baru.

0: Inilah suasana di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta selama masa libur sekolah. Setiap hari ribuan wisatawan dari sejumlah daerah memadati kawasan ini. Pasar Beringharjo memang menjadi salah satu lokasi yang dimasukkan ke dalam daftar kunjungan wisatawan saat berlibur ke kawasan Malioboro. Meningkatnya jumlah kunjungan ke Pasar Beringharjo membawa berkah tersendiri bagi para pedagang. Mereka mengaku mengalami kenaikan omset.
1: Kan dari jumlah pengunjung juga sudah mulai kelihatan. Itu otomatis dari kita pedagang ya omset mengalami kenaikan juga. Kalau ini karena baru mulailah ibaratnya kalau sekitar 20-30% lah itu sudah ada kelihatan ada kenaikan.
0: Lokasi strategis Pasar Beringharjo di antara ruas Jalan Malioboro memudahkan bagi wisatawan. Mereka bisa berwisata sekaligus berbelanja buah tangan di lokasi yang tak berjauhan. Aktivitas produksi tas sekolah di salah satu home industry di kawasan Margaluyu, Kecamatan Kasumen, Kota Serang, ramai menjelang tahun ajaran baru. Para pekerja sibuk menjahit dan menyelesaikan orderan ratusan pesanan tas sekolah yang terus datang dalam satu bulan terakhir. Meski pesanan mulai meningkat, ternyata pendapatan masih belum mampu menyamai tahun-tahun sebelumnya akibat perubahan tren model tas yang semakin beragam ditambah kenaikan harga bahan baku.
2: Alhamdulillah udah satu bulan nih ya, agak peningkatan. Terus, karena sekarang kan udah zaman modern, mungkin harus banyak model yang baru.
3: Jauh tuh, apalagi sebelum corona, ya Allah.

0: dapat 1 juta.
1: Untuk satu tas sekolah tingkat taman kanak-kanak, harga yang dipatok berkisar Rp35.000. Sementara harga satu tas sekolah dasar dijual sekitar Rp50.000 per buah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan minyak goreng bantuan pangan dari pemerintah berbau solar.
3: Selain minyak goreng, warga juga mendapati beras bantuan seberat 10 kg yang berbau apek. Menyikapi hal itu, pihak Bulog meminta warga segera menukarkannya dengan produk baru. Bulog juga akan mengambil tindakan tegas jika mendapati oknum nakal dalam kasus tersebut.
4: Dan masa nggak enak, rasanya ya gede lah.
5: Warga di Desa Pilangsari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan dari pemerintah berupa minyak kita berbau solar yang menyengat. Sejumlah warga yang semula tidak menghiraukan bau solar tersebut dan terlanjur menggunakan untuk menggoreng, mengeluhkan sakit tenggorokan setelah mengkonsumsi makanan usai digoreng menggunakan minyak kita bantuan dari pemerintah tersebut. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan beras 10 kg. Namun, warga memilih tidak mengkonsumsi beras tersebut karena apek dan berwarna keruh. Bantuan pangan dari pemerintah tersebut disalurkan oleh pihak Badan Pangan Nasional dan Bulog dengan melibatkan pihak desa sejak hari Jumat kemarin. Namun, setelah mendapati komoditas bantuan yang tidak layak konsumsi, warga kini resah dan tidak berani mengkonsumsinya. Sejumlah warga bahkan menjual kembali beras yang didapatnya karena tidak enak saat dimakan.
4: Minyak anu solar.
6: Terus setelah dibuat masak?
4: Dibuat masak enggak enak, rasanya ya beda lah. Enggak enak.
6: Terus kalau buat jualan seperti ini gimana?
4: Ya beli. Iya.
6: Beli minyak lain ya?
4: Minyak lain.
6: Tapi sebelumnya sempat menggunakan ini?
4: Sempat, tapi enak, ambilnya enggak enak. Terus anu enggak lagi.
6: Terus para pembeli gimana? Komplain enggak?
4: Komplain, enggak enak minyaknya, enggak enak.
5: Merespon keluhan masyarakat, Perumbulok bergerak cepat menyikapi temuan produk minyak kita yang diduga terkontaminasi dan berbau solar di sejumlah wilayah. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk dari produsen terkait guna melindungi konsumen dan memastikan tingkat higienitas pangan masyarakat.
7: Berarti masyarakat yang mau menukar itu bisa langsung datang
8: bisa,
7: ke sana nanti. Untuk bertukar?
8: Silakan. Gitu. Nah, nanti bisa. Yang penting bawa packagingnya ya, bekasnya atau yang ini, termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru.
5: Tidak hanya melakukan penarikan, pihak Bulog juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau oplosan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Rehat sejenak dari rutinitas bertani, sejumlah pemanol atau pengangkut gabah di Banyuwangi, Jawa Timur mengikuti balap unik yakni balap manol atau mengangkut gabah.
3: Sementara di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ini ada warga yang menggelar festival budaya Wong Tani sebagai wujud syukur akan melimpahnya hasil bumi. Berbagai hasil bumi diarak keliling desa sebelum dibagikan kepada warga.
1: Jika biasanya areal persawahan dimanfaatkan sebagai tempat bercocok tanam, namun tidak dengan areal persawahan di Dusun Rejeng, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini, areal persawahan disulap menjadi arena balap yang dipenuhi penonton. Di lintasan sepanjang 450 meter ini, 70 pemanol atau pengangkut hasil panen gabah turun ke lintasan sawah berlumpur untuk beradu kecepatan mengendarai motor khusus pengangkut gabah. Tidak sedikit pemanol tergelincir dan jatuh akibat lintasan yang licin. Selain licinnya medan, berat gabah yang mencapai hampir 1 kuintal turut menambah tantangan perlombaan. Untuk itu, dibutuhkan keseimbangan yang baik serta kekuatan saat melintasi medan ekstrim.
9: Nyali harus ditingkatkan sama skill, sama kondisi badan juga harus fit.
10: Ada kesulitan enggak lagi?
9: Bagi saya, jalur yang ini enggak ada. Enjoy!
1: Masyarakat yang memadati lokasi pun tampak antusias menyaksikan balapan unik yang hanya bisa dijumpai saat musim panen padi berakhir. Selain memperebutkan satu unit sepeda motor

0: Lukmanov, para pemenang juga mendapatkan hadiah uang tunai dalam perlombaan ini. Di lokasi berbeda, beginilah suasana saat ratusan warga menggelar tradisi festival budaya Wong Tani yang digelar di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Kali kedua diselenggarakan, festival dibuka dengan arak-arakan gunungan hasil bumi sebagai simbol rasa syukur atas melimpahnya hasil alam yang ada di Desa Panusupan. Gunungan hasil bumi dibawa dari kantor desa menuju lapangan desa sebelum akhirnya diperebutkan warga. Festival ini juga menjadi upaya pemerintah desa untuk menggerakkan perekonomian warga. Bertujuan melestarikan budaya, kegiatan ini juga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi desa serta mendorong UMKM yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga.
1: Dari segi ekonomi, agar UMKM bisa berjalan dan berkembang, sehingga masyarakat Panusupan juga akan meningkat daya beli dan daya jualnya, terkait dengan perekonomian kita akan semakin membaik.
0: Selain menjadi tradisi, festival ini juga sekaligus menjadi simbol kerukunan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang masih terjaga kuat di tengah masyarakat desa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tidak hanya terkenal sebagai kota penghasil susu, Boyolali juga punya hidden gem, warung bebek legendaris yang masih eksis.
3: Rekomendasi aneka warung bebeknya ini akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya.

0: Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
4: Boyolali menyimpan sejumlah tempat kuliner yang memanjakan lidah. Salah satunya dengan icip-icip berbagai olahan daging bebek yang legendaris.
0: Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita temui? Nah, ini mulai dari opor bebek dengan kuah rempah yang kaya rasa, hingga bebek goreng bumbu hitam yang memiliki cita rasa manis gurih khas. Yuk, langsung kita meluncur ke sana.
5: Tak hanya terkenal sebagai kota penghasil susu segar, Boyolali juga menyimpan beragam kuliner legendaris yang eksis hingga lintas generasi. Salah satunya berada di Kecamatan Sawit. Ada warung opor bebek Bukom yang sudah berdiri sejak tahun 90-an. Sesuai namanya, sajian andalan warung ini adalah opor bebek dengan siraman kuah kuning yang gurih dan kaya akan rempah-rempah. Tekstur dagingnya yang lembut, mudah dilepas dari tulang, serta tidak berbau anyir menjadi nilai tambah. Sensasinya semakin lengkap saat opor bebek disantap bersama tumis daun pepaya dan sambal pedas. Perpaduan gurih, rempah, dan pedas menciptakan cita rasa yang sulit dilupakan. Tak heran banyak pelanggan datang berulang kali, termasuk yang berasal dari luar kota.
6: Rasa bumbu opornya itu kan beda kalau kayak opor-opor ayam biasanya, kalau pas kayak lebaran lontong opor gitu ya, dia lebih berempah kalau di sini. Dan kayaknya khasnya cuma ada di sini deh.
5: Selain opor bebek, warung ini juga menyajikan bebek goreng dengan cita rasa gurih manis. Meski digoreng, kuah opor tetap disajikan terpisah sehingga pelanggan tetap dapat menikmati dua karakter rasa. Salah satu rahasia empuknya daging bebek berasal dari pemilihan bebek afkir yang sudah tidak bertelur. Daging bebek diungkep bersama rempah-rempah, kemudian dimasak dua kali sebelum diopor atau digoreng.
7: Mudah terlepas. Salah satu kunci dari empuknya opor bebek ini adalah daging yang digunakan ini adalah daging bebek afkir yang sudah tidak bertelur lagi, kemudian dimasak selama dua kali sehingga tekstur dagingnya benar-benar empuk dan ini mudah sekali untuk dilepas.
5: Dalam satu hari, warung Bukom dapat menghabiskan sekitar 100 ekor bebek dan jumlahnya meningkat saat akhir pekan.
8: Tapi kalau memang yang dari jauh biasanya carinya opor bebek, karena di sini mungkin susah dicari ya. Pertama kita ungkep dulu pakai rempah-rempah dulu, baru kita masuk ke santan pakai kuah kuning, pakai bumbu kuning maksudnya.
5: Satu porsi opor bebek maupun bebek goreng dijual seharga Rp40.000, sedangkan satu ekor opor bebek utuh dibanderol Rp140.000.

0: Bergeser ke kawasan pinggiran kota Boyolali. Berkonsep rumah joglo dengan ornamen khas Jawa, suasana teduh ala rumah nenek langsung terasa saat memasuki warung bebek Arto Moro di Desa Kiringan. Sajian andalan di sini adalah bebek goreng bumbu hitam. Daging bebek diungkep dengan rempah selama lebih dari 3 jam hingga empuk. Sementara bumbu hitamnya terbuat dari parutan kelapa yang dimasak selama 3 hari hingga menghasilkan warna hitam pekat dan aroma khas. Saat disajikan bersama nasi panas, cita rasa gurih dan sedikit manis langsung terasa di lidah. Dagingnya yang meropol atau mudah lepas dari tulang jadi keunggulan.
1: Bumbu hitamnya enak, jadi rasanya itu gurih. Bumbu hitamnya tuh kayak rasanya manis gurih tapi enak gitu loh. Kan belum ada ya di Boyolali bumbu hitam yang kayak gini. Jadi ini favorit sih.
0: Berbeda dengan bebek bumbu hitam khas Madura yang identik dengan rasa pedas, sang pemilik memodifikasi racikan bumbunya agar lebih manis dan gurih.
2: Dengan bumbu hitam di daerah aslinya di Jawa Timur yang memiliki rasa yang dominan pedas, bumbu hitam di sini memiliki rasa yang manis, kemudian gurih. Ini berkat adanya perpaduan rempah-rempah yang sangat kuat, sehingga rasanya memang sangat nikmat. Mari makan.
0: Setiap hari, warung bebek Arto Moro mampu mengolah 20 ekor bebek atau setara 200 porsi. Saat akhir pekan, jumlahnya meningkat hingga 50 ekor bebek.
3: Kalau hari biasa itu sekitar 200 porsi. Untuk menghabiskan 20 bebek itu sekitar 200 porsi. Tapi kalau weekend itu bisa sampai 50 ekor bebek, Mas.
0: Satu porsi bebek bumbu hitam dibanderol mulai dari Rp25.000. Gimana? Rekomendasi bebek legendaris di Boyolali ini layak masuk daftar tujuan wisata rasa kan? Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: CCTV merekam detik-detik satu unit minibus menabrak warung ayam geprek hingga menyebabkan karyawan warung tersiram minyak panas.
5: Informasi selengkapnya usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning.

Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: 8 dekade menjaga negeri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi bukti kematangan pengabdian Polri untuk masyarakat. Lebih dari sekadar menjaga keamanan, Polri bertransformasi lewat layanan digital, mendukung ketahanan pangan, dan membangun ribuan layanan gizi nasional demi generasi Indonesia emas. Polri terus melangkah menjadi institusi yang adaptif, modern, dan profesional. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia

0: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Kamera dashboard mobil merekam insiden tabrakan antara pengendara sepeda motor dan delman di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
1: Di Denpasar, Bali, diduga pengemudi hilang konsentrasi, sebuah minibus menyeruduk warung ayam geprek. Seorang karyawan warung terluka dan dirawat di rumah sakit.
2: Dua karyawan warung ayam geprek di Jalan Ahmad Yani Utara, Denpasar, Bali ini tidak menyangka mereka lolos dari maut setelah sebuah minibus menabrak warung tempat mereka bekerja pada Selasa sore. Kerasnya benturan membuat minyak goreng panas di wajan tumpah dan menyiram tubuh karyawan perempuan. Minyak panas pun mengenai kaki karyawan laki-laki. Seorang pengemudi ojol yang mangkal di depan warung juga terpental di seruduk minibus. Insiden diduga terjadi karena pengemudi mobil hilang konsentrasi. Mobil lantas oleng dan menabrak 6 sepeda motor.
3: Ada kerusakan mobilnya, rem blong atau apa? Ceritanya gimana, Pak?
4: Jadi tangan saya juga kanan untuk buka kaca karena ada bau gitu dari mobil. Ada tangan kiri di sini, kaki saya tak di gas itu ini saya kayak agak ini, tapi kayak saya tuh kayak agak bungo gitu, Pak. Kayak langsung kiri gitu loh. Tapi saya langsung lari.
2: Seorang karyawan warung hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit daerah Huangaya Denpasar. Kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor dengan sebuah delman ini terjadi di Jalan Lapang Kantin, depan Rumah Sakit Medina, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Senin siang. Kejadian berawal saat sebuah mobil berhenti untuk memberikan jalan kepada delman. Namun diduga ingin menyalip dan tidak menyadari sinyal dari pengendara mobil. Pemotor yang berada di belakang mobil menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok, Selasa.

0: Selasa pagi. Seorang pemotor tewas usai dihantam mobil dari arah berlawanan, hingga tubuh korban terjepit di bawah kendaraan. Dari keterangan saksi, diduga sopir minibus mengantuk sehingga mobil keluar jalur ke kanan dan menabrak pesepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Sopir minibus beserta dua kendaraan yang terlibat dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran menghanguskan kontainer kantor perusahaan logistik di Jalan Kali Anak Surabaya pada Selasa siang. Meski tidak ada korban jiwa, kobaran api meludeskan dokumen penting perusahaan.
2: Sementara tumpukan sampah seluas 2 hektar di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten, terbakar Selasa sore. Kebakaran diduga akibat cuaca panas yang melanda selama 2 hari terakhir.
3: Kebakaran hebat meludeskan kantor semi permanen yang terbuat dari susunan kontainer bekas di Jalan Kali Anak, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya, Selasa siang. Terdapat 3 kontainer bekas yang ludes terbakar. Dari luas 80 kaki kantor peti kemas, kebakaran meludeskan 60 kaki atau lebih dari 40%. 2 kontainer dipergunakan sebagai perkantoran PT Surya Intra Pertama dan 1 gudang spare part milik PT Sederhana Kita Maju. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik yang berada di sekitar lokasi. Api meludeskan kantor beserta dokumen penting perusahaan PT Intra Surya Pertama. 5 unit tempur rayon Asem Rowo yang diterjunkan ke lokasi berhasil mengendalikan kobaran api agar tidak meluas ke bangunan lain.
4: Proses pemadaman kurang lebih 1 jam kurang. Ini yang terbakar ada 2 kontainer. Kontainer yang berisi spare part sama ada 1 gudang spare part juga yang terimbas. Dari total 3 kontainer yang ada.
3: Penyebab kebakaran kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Asap tebal membumbung dari gunungan sampah yang terbakar di tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa sore. Sejumlah warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi terganggu oleh asap kebakaran yang terbawa angin. 9 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan untuk memadamkan dan melokalisir api agar tidak meluas. Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, mengatakan kebakaran diduga akibat cuaca panas yang melanda sejak 2 hari terakhir. Dari hasil pemeriksaan sementara, area tumpukan sampah yang terbakar seluas 2 hektar. Tiupan angin yang kencang menjadi penyebab meluasnya area kebakaran.
5: Dugaan penyebabnya, jadi kan tadi awalnya ada titik api di belakang jauh di sana ya, pagi. Dan sudah dicoba ditangani oleh teman-teman, tapi begitu lagi penanganan itu ada angin yang besar, hembusan angin sehingga ada beberapa sampah yang kering kan pada terbang itu, dari situ awalnya.
3: Hingga Selasa petang, proses pemadaman masih terus dilakukan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berhati-hatilah saat mengawasi si kecil bermain. Di Sleman, Yogyakarta, 5 bocah dilaporkan tenggelam di lubang bekas galian tidak jauh dari kompleks perumahan. Naas, 1 bocah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.
2: Sementara seorang pendaki perempuan mengalami cedera kaki di Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur, upaya penyelamatannya pun berjalan dramatis.
0: Seorang bocah berusia 8 tahun ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam di genangan lubang bekas galian di wilayah Candi Binangun, Pakem, Sleman, DI, Yogyakarta pada Rabu siang. Insiden terjadi saat korban bersama 4 temannya memancing di lubang dengan cara menceburkan diri ke dalam genangan. Diduga mereka terpleset hingga akhirnya tenggelam. Keempat kawan korban berhasil berenang ke tepian. Naas, korban yang diduga tak bisa berenang justru tenggelam ke dasar genangan. Setelah melakukan penyelamatan sekitar 15 menit, korban akhirnya ditemukan oleh personel Basarnas bersama relawan gabungan dalam kondisi tak bernyawa.
6: Logis, yaitu korban memancing dengan cara nyobok, kalau terkenalnya nyobok ataupun mereka berendam. Untuk korban tadi setelah terevakuasi, korban selanjutnya kami serahkan ke pihak ambulan dan dievakuasi menuju ke rumah duka. Untuk kendala saya rasa tidak ada karena tadi penyelaman juga cukup cepat dari LKP berhasil ditemukan, bergeser hanya 5 meter dari LKP.
0: Evakuasi seorang pendaki perempuan yang mengalami cedera kaki di puncak Tembesi, kawasan Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur oleh tim SAR gabungan berjalan dramatis. Korban yang dilaporkan ke

0: kecelakaan pada Senin sore akhirnya bisa dievakuasi pada Selasa dini hari. Petugas secara bergantian menggotong korban menggunakan tandu, berjalan berjam-jam melewati tebing dan bebatuan terjal ditemani lampu senter menuju Puskesmas Pringgasela. Dikonfirmasi tim SAR gabungan pada Selasa, pertolongan penyelamatan langsung dilakukan usai menerima laporan pada Senin sore. Korban pendaki kemudian diserahkan kepada keluarganya usai tiba di Puskesmas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Terjebak dalam runtuhan bangunan, tim penyelamat berusaha menyelamatkan seekor anjing yang sudah terjebak selama beberapa hari.
2: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Good Morning.

0: Delapan dekade menjaga negeri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi bukti kematangan pengabdian Polri untuk masyarakat. Lebih dari sekadar menjaga keamanan, Polri bertransformasi lewat layanan digital, mendukung ketahanan pangan, dan membangun ribuan layanan gizi nasional demi generasi Indonesia emas. Polri terus melangkah menjadi institusi yang adaptif, modern, dan profesional. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80. Kamis ini dalam Shh, Check It Out.
1: Ingat anak.
2: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
1: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak. Ingat sehat.
2: Harus, Bu.
1: Ya.
2: Ya, ibu harus sehat ya.
1: Makanya kan ke anak, jangan ngikutin malu. Gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 2 Juli jam 10 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

8 dekade menjaga negeri, Hari Bayangkara ke-80 menjadi bukti kematangan pengabdian Polri untuk masyarakat. Lebih dari sekadar menjaga keamanan, Polri bertransformasi lewat layanan digital, mendukung ketahanan pangan, dan membangun ribuan layanan gizi nasional demi generasi Indonesia emas. Polri terus melangkah menjadi institusi yang adaptif, modern, dan profesional. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis.

0: bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Pasca dua kali gempa besar mengguncang, tim pencari dan penyelamatan Venezuela masih terus berusaha mengevakuasi korban.
1: Dahsyatnya gempa Venezuela pun masih terekam dalam puing-puing gedung yang runtuh.
2: Rekaman drone pada Senin waktu setempat memperlihatkan besarnya dampak kerusakan di wilayah La Guaira, Venezuela. Terlihat puluhan bangunan runtuh total hingga menjadi tumpukan puing dan pasir yang menutupi sebagian besar wilayah ini. Wilayah pesisir yang terletak sekitar 40 km dari Caracas ini diketahui menjadi wilayah yang paling terdampak gempa. Keluarga korban gempa Venezuela di wilayah La Guaira memohon bantuan alat berat kepada tim penyelamat lantaran warga mulai putus asa untuk menyingkirkan puing-puing bangunan runtuh yang besar dan berat. Berdasarkan data terbaru pada Senin 29 Juni, jumlah korban tewas akibat gempa Venezuela tercatat 1.700 jiwa. Jumlah korban terus bertambah lantaran meningkatnya frustasi warga yang terdampak dan kurangnya bantuan pemerintah. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan seekor anak anjing yang masih hidup, terjebak di reruntuhan puing gempa pada Minggu waktu setempat. Tim penyelamat mengetahui adanya anak anjing yang terjebak setelah mendengarnya menggonggong. Diketahui anak anjing ini terjebak selama beberapa hari. Beruntung anak anjing ini selamat.
1: Detik-detik warga Jerman antre untuk memborong perangkat pendingin di sebuah gerai elektronik sempat rekam kamera amatir dan viral di media sosial.
0: Sementara di Austria, penjaga kebun binatang berupaya mendinginkan suhu panas untuk para hewan dengan menyiramkan air dan membuat makanan beku. Dan informasi ini sayangnya sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
1: Saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy.
0: Sampai jumpa.
3: Detik-detik kerumunan warga Jerman yang menumpuk di sebuah toko yang belum dibuka untuk bersiap membeli kipas dan AC di Gelsenkirchen pada Jumat viral di media sosial. Kondisi gelombang panas memaksa mereka harus berupaya mengatasi rasa panas hingga rela antre demi mendapatkan mesin pendingin tambahan. Bahkan setelah pintu akhirnya dibuka, warga berebut masuk ke dalam toko tersebut. Banyaknya warga yang berebut sempat memicu keributan sementara di pintu masuk. Namun akhirnya keributan mereda dan seluruh warga yang menunggu dapat memasuki toko. Peningkatan kekhawatiran ini dipengaruhi oleh infrastruktur Eropa yang telah usang, masifnya pemadaman listrik, transportasi umum yang terhenti, serta lebih dari 1.300 kematian terjadi akibat gelombang panas. Sementara di Perancis, sebuah gerai elektronik yang menjual kipas dan AC juga ludes diserbu warga. Hingga sebuah pengumuman juga dipasang di pintu masuk yang berbunyi, "Toko kami kehabisan stok AC dan kipas." Lonjakan permintaan untuk perangkat pendingin meningkat karena suhu Perancis kini menembus di atas 40 derajat Celcius. Sebuah gerai retail bahkan mengklaim telah menjual 30.000 kipas dan AC dalam satu hari. Sementara Amazon mencatat kenaikan penjualan perangkat pendingin hingga 2 kali lipat. Tingginya

Suhu panas juga melanda Austria, hingga membuat kebun binatang Wina menerapkan langkah pendingin bagi para hewan. Terlihat penjaga berupaya mendinginkan suhu dengan menyirami gajah dengan air pada Selasa. Sementara beruang kutub terlihat menggigit ikan yang dibekukan dalam balok es sambil berendam di dalam air untuk menjaga suhu tubuhnya. Sedangkan untuk orangutan disemprotkan air yang berbentuk kabut untuk membantu mereka menghadapi panas. Penjaga juga mengatakan para hewan ini tidak terbiasa dengan cuaca panas yang melanda sehingga butuh adaptasi.

0: dipersembahkan oleh.
1: Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan live event upacara Hari Bayangkara ke-80 Polri untuk Masyarakat bersama saya Dea Kartika, dan langsung saja kita bergabung ke Satlat Brimob Cikias Jawa Barat untuk mengikuti secara langsung upacara Hari Bayangkara ke-80.
2: Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Hajah Sinta Nuriyah Wahid. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, beserta seluruh prajurit Polri dimanapun berada, para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para Wakil Ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto, para Menteri Koordinator, para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, beserta para Kepala Staf Angkatan, Kepala Badan, Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih, para mantan Kapolri, Jenderal Polisi Purnawirawan Rusman Hadi, Kapolri 1988 sampai 2000, Jenderal Polisi Purnawirawan Bimantoro, Kapolri 2000 sampai 2001, Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dai Bakhtiar, Kapolri 2001-2005, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto, Kapolri 2005-2008, Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri, Kapolri 2008-2010, Jenderal Polisi Purnawirawan Timur Pradopo, Kapolri 2010-2013, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman, Kapolri 2013-2015, Jenderal Polisi Purnawirawan Badrudin Haiti, Kapolri 2015-2016, Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, Kapolri 2016-2019. Para Duta Besar Negara Sahabat yang hadir, serta para atasi kepolisian negara-negara sahabat yang hadir, para pimpinan organisasi keagamaan

dan kemasyarakatan. Dan yang saya banggakan, para anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimanapun engkau berada. Para hadirin tamu undangan, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada bangsa dan negara kita, atas kedamaian yang masih kita alami, atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pagi hari ini di tempat yang terhormat ini untuk hadir pada acara peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun saudara bertugas. Tema peringatan tahun ini, Polri untuk masyarakat, adalah sangat tepat. Ini adalah jati diri. Ini adalah arah pengabdian. Ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara. Polri hadir untuk rakyat. Polri bekerja untuk rakyat. Polri harus melindungi rakyat. Polri mengabdi kepada bangsa dan negara. Saudara-saudara, bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik. Kita sedang melakukan transformasi ekonomi, transformasi birokrasi, transformasi pendidikan, transformasi pangan, transformasi energi. Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan, negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas. Tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan. Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi, ada investasi tanpa kepastian hukum. Tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh kompetensi. Tidak akan pernah ada kesejahteraan tanpa ketertiban. Dan tidak mungkin ada negara yang kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat, dan

yang melindungi rakyat. Karena itu, peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan. Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul, itulah peradaban yang langgeng, yang bertahan lama, yang berhasil. Negara-negara yang gagal diantaranya adalah tidak mampu memiliki kepolisian yang baik. Saudara-saudara, saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Saya juga melihat sendiri bagaimana Polri beserta institusi-institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya terus bertransformasi, terus memperbaiki diri, terus bekerja keras membangun kepolisian yang unggul yang didambakan oleh rakyat Indonesia. Saya juga mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia memiliki ciri khas tertentu. Kepolisian Indonesia lahir dari perang kemerdekaan. Dalam perang kemerdekaan kita, kepolisian ikut aktif, ikut dalam pertempuran. Karena itu, kepolisian Republik Indonesia memiliki sifat selalu di tengah-tengah rakyat dan harus selalu membela rakyat, merasakan penderitaan rakyat. Karena itu, saya sangat menyampaikan penghargaan saya bagaimana giatnya kepolisian Republik Indonesia sekarang ikut aktif terlibat dalam upaya ketahanan pangan rakyat kita. Polri selalu berada di garis depan apabila masyarakat mengalami bencana. Polri terus membantu menjaga stabilitas harga-harga di Republik Indonesia. Tokoh-tokoh kepolisian aktif di semua sektor kenegaraan. Polri membantu secara aktif dan menentukan dalam mendukung program-program strategis seperti program makan bergizi gratis. Polri hadir di desa-desa. Polri hadir di perbatasan. Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang produksi jagung. Saya melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik.
Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1000

yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri. Polri juga terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat inilah yang harus terus saudara-saudara pelihara. Saudara-saudara sekalian, keamanan tidak hanya berarti tidak adanya kejahatan. Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja, petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru tenang mengajar, anak-anak tenang belajar, dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam suasana yang rukun, dalam suasana penuh toleransi. Saudara-saudara, ini adalah kekuatan bangsa Indonesia. Saya bersyukur bahwa stabilitas keamanan nasional terus terjaga. Memang setiap bangsa Indonesia akan bangkit, selalu ada usaha-usaha untuk menghambat, bahkan untuk mengganjal kebangkitan bangsa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia sangat besar, sangat kuat, punya modal yang sangat besar, sehingga percayalah bangsa kita akan bangkit. Terus bangsa kita akan transformasi menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang modern, bangsa yang makmur di tengah keadilan. Saya juga mengapresiasi keberhasilan Polri bersama TNI, kementerian-kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengamankan hari-hari besar, hari Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, dan hari-hari besar lainnya. Jutaan masyarakat dapat bepergian dan berkumpul bersama keluarganya dengan aman. Kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Pelayanan publik semakin baik. Keberhasilan seperti ini menunjukkan bahwa negara hadir setiap saat rakyat memerlukan. Saudara-saudara anggota Polri yang saya banggakan, tantangan kita tidak semakin ringan. Dunia penuh konflik dan ketegangan. Perang di suatu belahan bumi berpengaruh kepada kita. Kejahatan pun semakin canggih dan terus berubah. Ancaman berubah. Teknologi dapat juga dipakai dengan maksud-maksud yang jahat. Dengan demikian, cara kerja kita juga harus menyesuaikan. Saudara-saudara, saya tekankan kembali, narkotika adalah ancaman yang sangat besar bagi bangsa kita. Judi

0: Yang lain, ancaman yang sangat merugikan bangsa kita. Perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme, korupsi, penyelundupan, kegiatan-kegiatan ilegal lainnya, tambang-tambang ilegal, perkebunan-perkebunan ilegal, praktek-praktek white collar crime sangat merugikan bangsa kita. Tapi saya apresiasi keberhasilan Polri bersama lembaga-lembaga lain terus membongkar dan mengungkap ribuan kasus narkotika. Dan bersama Komdigi memberantas judi online. Serta berhasil mempertahankan nol insiden terorisme dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Ini prestasi yang perlu kita hargai. Tetapi saya juga mengatakan dan mengingatkan, jangan kita lengah, jangan pernah cepat puas. Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan. Dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu, tantangan saudara, tantangan kita semua masih besar dan masih banyak. Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum. Karena itu, hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Saudara-saudara sekalian, kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita. Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita. Polri harus menjaga penjaga, harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara. Di momen hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, saya ingin menyampaikan beberapa pesan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama, jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu, kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. Ketiga, tegakkan hukum dengan adil. Beranilah membela yang benar. Beranilah melindungi yang lemah. Jangan pernah takut kepada siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, terus tingkatkan profesionalisme saudara. Kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi, kuasai kecerdasan buatan. Kejahatan masa kini dan masa depan hanya bisa dikalahkan oleh aparat yang selalu belajar, yang cerdas, dan yang handal. Kelima, perkuat sinergi. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harus selalu bersama institusi lain, bersama TNI, bersama pemerintah, bersama semua institusi pemerintah, bersama tokoh masyarakat, bersama ulama, bersama akademisi, bersama media, bersama pengusaha, bersama petani, nelayan, dan buruh, bersama seluruh rakyat Indonesia. Keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Jangan sombong. Semakin berisi, semakin menunduk. Rendah hati tidak berarti rendah diri. Justru mereka yang kuat akan semakin sopan dan semakin berperilaku baik. Institusi yang besar adalah institusi yang mau mendengar. Institusi yang kuat adalah institusi yang berani berubah. institusi yang dicintai oleh rakyat adalah institusi yang selalu rendah hati. Saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya yang terus melakukan pembenahan organisasi, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan disiplin, memperkuat pelayanan publik, dan membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Jagalah kehormatan Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang paling penting, jagalah bangsa dan rakyat Indonesia. Dirgahayu ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri untuk masyarakat, Polri presisi untuk Indonesia maju, selalu bersama rakyat, selalu menjaga Indonesia. Polri di depan sebagai bayangkara bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Tuhan yang membesar selalu melindungi setiap anggota Polri dimanapun bertugas. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Selesai.
1: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: upacara parade telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan peragaan dan defile. Laporan selesai.
1: Lanjutkan kerjakan.
0: Lanjutkan kerjakan.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: Inspektur Upacara didampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menuju mimbar kehormatan. Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
1: Hormat senang.

0: Aga Sunata!
1: Laporan perwira upacara.

0: Upacara parade telah dilaksanakan, dilanjutkan dengan peragaan dan defile. Laporan selesai. Kerjakan.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.

0: penganugerahan medali kehormatan, keamanan dan keselamatan publik, Loka Praja Samksana, dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia. Berkenan kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia mengambil tempat yang telah ditentukan.
1: Penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia atas jasa luar biasa terhadap pengembangan dan kemajuan Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta penegakan hukum demi keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.
0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menko Bidang Politik dan Keamanan, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia, disilahkan menuju mimbar kehormatan untuk menyaksikan peragaan dan defile. Persiapan peragaan dan defile.
2: Hadap kanan, hadap kiri.
3: Ya, baru saja kita menyaksikan secara langsung salah satu rangkaian perayaan Hari Bhayangkara ke-80. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan pidato dari Presiden Republik Indonesia, di mana Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga keamanan rakyat dan mendukung stabilitas harga pangan untuk mensukseskan program prioritas pemerintah, yakni program makan bergizi gratis. Selain itu, Presiden juga memuji prestasi Polri, yakni 0 insiden terorisme di Indonesia selama beberapa hari terakhir. Kemudian juga Prabowo menekankan bahwa Polri dilarang lengah karena menurut Presiden rakyat Indonesia masih miskin karena akibat langsung dari kegiatan penyelundupan yang masih terjadi. Dan kita akan langsung bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Gita Miningrum, yang saat ini berada di Satlat Brimob Cikeas. Halo, selamat pagi Gita Mi, silakan dengan laporan Anda.

0: Ya, 80 tahun bukanlah perjalanan yang singkat untuk sebuah institusi negara. Selama 8 dekade, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalui berbagai fase sejarah, mulai dari mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kemudian juga reformasi kelembagaan, hingga kini menghadapi tantangan keamanan di era digital. Dan di usia yang ke-80 tahun ini, dari Polri mengangkat tema Polri untuk Masyarakat. Lantas, seperti apa makna Hari Bayangkara yang ke-80 ini bagi Polri? Saat ini sudah hadir bersama saya, ada Brigjen Polisi Diki Sondani selaku Kepala Penata Kehumasan Polri Utama TK2 di Humas Polri. Selamat pagi, Pak Diki.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, Pak, selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80 nih, Pak.
1: Ya,
0: hari ini temanya terkait dengan polisi untuk masyarakat. Ini siap. Bisa jelaskan, Pak, temanya ini apa makna dari tema ini?
1: Makna tema hari ini 1 Juli 2026 ya, yang ke-80 ya, kita ulang tahun yang ke-80 hari ini, temanya adalah Polri untuk Masyarakat. Artinya apa? Bahwa Polri sebagai penjaga keamanan dalam negeri yang tertuang di dalam UUD 45 itu siap mengamankan negeri kita ini, dan kita akan melakukan kegiatan pengamanan dalam negeri, meningkatkan pelayanan, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi dengan momen 80 tahun HUT Bayangkara ini, ya ini adalah merupakan refleksi kita, dan kedepannya ya Polri semakin hari semakin presisi, semakin adaptif, dan kita selalu mendorong ya masyarakat kita untuk lebih giat lagi dalam membangun negeri ini.
0: Oke, menegaskan komitmen Polri untuk selalu ada buat masyarakat.
1: Betul
0: ya, Pak?
1: Betul sekali, Pak. Betul.
0: Nah, kemudian di tema yang diusung ini kan kalau kita lihat juga temanya sendiri ini Polri untuk Masyarakat, dan ada logo angka 80 ini dipeluk oleh bendera merah putih, Pak. Bisa dijelaskan bagaimana filosofi logo tersebut dan juga sekaligus merefleksikan manifestasi Polri presisi setelah 8 dekade mengabdi untuk Indonesia?
1: Ya, kalau kita lihat logo ya, logo yeah. 80 ya. Logo 80 ini memberikan makna bahwa hari ini kami berulang tahun yang ke-80. Ya, 1 Juli tahun 46 itu Polri dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri, dilangsung di bawah Presiden. Nah, tentu dengan 80 tahun ini bukan usia yang mudah. Artinya kita Polri semakin dewasa, semakin profesional. Ya, artinya kita selalu adaptif dan bertransformasi.

0: ya dengan situasi keadaan seperti sekarang ini, ya kita juga dengan usia 80 tahun juga ingin mendapatkan juga masukan-masukan dari masyarakat supaya apa yang diidam-idamkan masyarakat, ya Polri yang ramah, Polri yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Polri yang menegakkan hukum, itu betul-betul kita laksanakan. Dan juga termasuk ada bendera merah putih, bahwa Polri adalah bagian daripada NKRI. Okay. Ya, di UUD 45 itu jelas mengatakan bahwa Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dalam negeri. Tentu kita, Mbak, dari Sabang sampai Merauke itu semuanya adalah merah putih, NKRI. Dan kita selalu di bawah merah putih untuk melaksanakan semua kegiatan, memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
1: Oke, baik. Nah, tadi juga di usia yang ke-80 ini, di perayaan HUT Bayangkara ini kita melihat bahwa dipimpin langsung tadi oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo yang sudah juga memberikan pidatonya begitu. Lantas makna strategis dari kehadiran Presiden dan juga ini keterlibatan masif dari 23 kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam acara ini, Pak.
0: Ya, jadi ini suatu kebanggaan ya bagi kami ya, institusi Polri, bahwa Presiden kita Bapak Prabowo hadir langsung ya. Memang secara institusi kami langsung di bawah Presiden dan kami menunjukkan bahwa kami Polri adalah loyalitas tinggi terhadap pimpinannya dan selalu tetap menjaga keamanan. Ya, Presiden selalu mengatakan, jadilah penegak hukum yang profesional namun yang tetap humanis, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan pada kesempatan ini, pada upacara tadi, kita lihat bahwa komponen masyarakat cukup banyak yang ikut bergabung. Ada dari Pramuka, dari Banser, kemudian dari kelompok pencak silat, kemudian juga dari kelompok-kelompok yang lain. Ini menandakan bahwa Polri itu adalah bagian daripada masyarakat. Ibarat ikan dan air, Pak. Ya, jadi adalah Polri itu selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Demikian, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Diki, nanti kita akan lanjut kembali diskusinya terkait dengan HUT Bayangkara yang ke-80 tahun ini. Menarik sekali, kita akan menyaksikan lagi apa saja nanti peristiwa-peristiwa juga pertunjukan-pertunjukan yang akan ditampilkan di HUT Bayangkara ini. Untuk sementara kembali ke Anda dulu, Dea.
2: Baik, terima kasih Gita Miningrum melaporkan langsung dari area Cikeas. Dan kita juga melihat tadi adalah rangkaian Hari Bayangkara ke-80 di mana ada yang berbeda ya. Di puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 di mana tahun ini Polri memilih menggelar upacara Hari Bayangkara di Pusat Latihan Brimo Polri di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dan menurut Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Joni Edison Isir, pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Satlat Brimob Cikeas merupakan representasi dari proses panjang pembentukan karakter personil kepolisian. Lokasi ini menjadi simbol komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi pelayanan yang profesional dan juga modern.

Formasi piramid merupakan simbol dari personil Polri yang saling bahu-membahu dan bersatu dalam mewujudkan Polri presisi.

dengan ketenangan dan ketegasan, kekuatan lahir dari kerjasama, kedisiplinan, dan kepercayaan. Dalam semangat hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, setiap langkah pengabdian dibangun bersama demi Indonesia yang aman dan damai.

0: Indonesia. Hormat! Kraus!
1: Terimalah salam hormat kami, Drum Corps Pelopor Cendrawasi Akademi Kepolisian.
0: Tegak! Kraus! Salam presisi!
1: Kepercayaan masyarakat adalah modal utama keberhasilan Polri.

0: Hadirin sekalian, dari generasi yang sehat, lahirlah penerus masa depan bangsa.
1: Mulai!
2: Hentakan bergetar seirama, fisik yang prima, mental baja. Inilah sosok anggota Polri yang presisi, humanis sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Senjata di tangan mereka bukan sekedar besi, melainkan bagian dari raga yang bergerak dalam satu ketukan, satu rasa, dan satu komando.
3: Dengan gerakan yang taktis, kompak, dan harmonis, melambangkan lahirnya Polri yang kuat, tangguh, dan terlatih. Generasi unggul inilah yang kini siap terjun di tengah lapangan.
0: Gerakan drill yang presisi, rotapa senapan, formasi gelombang, atraksi yang sinkron dan harmonis ini bukan hanya pertunjukan. Ini adalah representasi, disiplin, koordinasi, dan kebersamaan Polri sebagai organisasi.

0: gerakan, hentakan dan langkah yang presisi, dinamis dan harmonis merupakan visualisasi dari ikatan bayangkara yang tegak lurus, disiplin dan loyal.
1: Inilah wujud loyalitas Polri, kesetiaan Polri kepada pimpinannya, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

0: 80 tahun Polri menandakan hari ini adalah hari Bayangkara ke-80 tahun, di mana merupakan manifestasi Polri presisi yang matang dalam pengabdian.
1: Hormat.
0: Terimalah salam hormat kami.
1: Tegak senjata. Prak. Polri presisi. Hadap kanan, hadap kiri. Lari maju. Jalan.
2: Polri presisi. Setia kepada negara dan pimpinan.
0: Satya Prabu.

0: Hadirin yang berbahagia.
1: Ya, baru saja kita mendengarkan tadi dan juga melihat bagaimana rangkaian acara Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Cikeas, di mana tadi kita sudah melihat defile dan peragaan pasukan yang melibatkan sekitar 9.000 peserta gabungan personel Polri, TNI dan juga berbagai komponen masyarakat yang menampilkan baris berbaris serta demonstrasi keterampilan taktis. Langsung saja kita kembali bergabung bersama Gitami Ningrum di Cikeas. Halo Gita, silakan dengan laporan Anda. Gita, apakah Anda mendengar suara saya dari studio?
2: Iya, terima kasih. Dan saat ini saya masih bersama dengan Pak Diki. Pak Diki, ini kita masih berbincang terkait dengan HUT RI yang ke-80. Di usia yang ke-80 ini, saat ini memang usia yang sudah tidak muda lagi. Tetapi sekarang zaman semakin canggih nih Pak ya. Kita sudah masuk di era digital. Lantas bagaimana menghadapi era digital ini? Kiat-kiat apa saja yang dilakukan Polri? Karena kalau yang saya lihat saat ini Polri itu gencar sudah melakukan penguatan teknologi seperti adanya super apps, kemudian juga integrasi layanan darurat 110. Ada juga bahkan pembentukan direktorat cyber di berbagai polda. Nah, bagaimana? Apa saja tujuan-tujuan dari super apps dan yang lainnya ini, Pak?
3: Ya, baik ya. Dalam rangka HUT Polri 80 ini ya, kita sudah bertransformasi dan sudah adaptif lah terhadap teknologi. Ya, kita punya yang namanya 110. Itu layanan call center yang bisa diakses oleh masyarakat begitu mudah. Jadi masyarakat laporan apabila ada sesuatu hal, kriminalitas, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, mereka bisa akses. Itu sangat bagus sekali. Dan kita juga sekarang sudah punya namanya SKCK online.
2: Oh, ya.
3: Itu masyarakat tanpa perlu ke kantor polisi, mereka bisa akses ya SKCK online. Dan juga apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, ya kita sudah ada namanya laporan melalui Propam. Itu ada barcode-nya. Ada barcode-nya, nanti langsung diisi dengan barcode, Propam langsung akan menindaklanjuti. Artinya apa? Kita sangat cepat sekali ya untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi ini supaya

0: masyarakat tersebut lebih mudah mengakses kepada Polri. Jangan kayak dulu susah ditelepon, susah untuk minta pertolongan. Nah, ini insya Allah kedepannya teknologi-teknologi akan kita berikan kepada jajaran kita anggota Polri. Kita juga punya drone juga, jadi tidak perlu kita naik helikopter terus ya. Dengan drone kita bisa tahu bagaimana wilayah-wilayah. Contohnya pada saat pengamanan Idul Fitri di jalan tol, itu kita banyak menggunakan drone. Jika kita tahu daerah-daerah mana yang rawan kecelakaan lalu lintas. Demikian, Pak.
1: Oke, nah itu kalau untuk dari segi pelayanan masyarakat sendiri, Pak. Tapi bagaimana kemudian ini digunakan untuk menangkap kejahatan, terutama kejahatan cyber yang saat ini sedang marak ya, Pak ya?
0: Iya, betul. Jadi cyber ini sesuatu hal yang baru, dan kita sekarang sudah punya Direktur Cyber di 11 Polda. Ya, di 11 Polda ini, inilah cyber-cyber yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita tahu bahwa banyak masyarakat yang kena tipu. Ya, kena tipu. Ya. Ada kena tipu juga masalah judi online. Ya, juga ada masalah kejahatan seksual, tapi diungkap dalam dunia maya. Nah, kita sudah mempunyai peralatan yang cukup canggih. Dan kita tahu, Mbak, ya di mana alat-alat, di mana lokasi-lokasi tempat terjadinya perbuatan tersebut. Contoh, pada saat kemarin kita melakukan penangkapan terhadap tersangka-tersangka yang ada di Kamboja. Ya, itu terkait dengan apa judi online, terkait dengan pinjaman online juga. Itu tersangkanya adanya di luar negeri, tapi dengan peralatan kita yang cukup canggih, kita bisa tangkap, Pak. Ya, kita kerjasama dengan kepolisian Kamboja. Dan terus-menerus kita akan update supaya setiap polda ini punya unit cyber. Nah, banyak sekali masyarakat kadang ketipu. Ya, dia apa uangnya diminta, katanya dia mendapatkan apa hadiah, atau mungkin dia bilang apa saya anaknya sakit. Nah, apalagi sekarang dengan AI ya, suara telepon pun bisa dianggap kayak suara anaknya, keluarganya. Hari kita selalu lakukan pembenahan terhadap cyber ini, termasuk juga kejahatan seksual ya terhadap anak dan perempuan. Nah, kita ada unit sendiri di Polda juga demikian. Nah, supaya pelayanan masyarakat ini cepat kita reaksinya dan cepat kita lakukan mitigasinya terhadap kejahatan. Demikian, Pak.
1: Oke, berarti penggunaan AI juga sudah diterapkan saat ini di Polri, Pak?
0: Ya, ada 11 polda ya yang mempunyai alat-alat cyber tersebut ya, karena memang peralatan cyber ini cukup mahal. Kita juga sampai sekarang masih impor ya alat-alatnya tersebut ya, supaya kegiatan-kegiatan masyarakat ini bisa di-cover, tapi semua polda bisa mengakses ya kegiatan tersebut.
1: Pastinya akan terus dikembangkan, Pak,
0: akan dikembangkan. Nah, kita harapkan semua polda itu dapat nantinya.
1: Baik. Nah, ini meskipun usianya sudah tua 80 tahun, tapi terus tetap mengikuti zaman,
0: tetap ikuti zaman.
1: Keren banget. Jadi ini bukan juga hanya untuk memberantas kejahatan saja, tetapi juga untuk lebih mendekatkan lagi ke masyarakat untuk pelayanan Polri ya, Pak. Baik, Dea, kita kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Gitami. Itu tadi informasi yang cukup baru ya, yang diketahui masyarakat, di mana akan ada super app dari Polri untuk bisa memaksimalkan pelayanan di masyarakat. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana perayaan Hari Bayangkara ke-80, di mana memang perayaan Hari Bayangkara kali ini cukup berbeda ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Polri memilih menggelar upacara Hari Bayangkara di Pusat Latihan Brimo Polri di CKS Bogor, Jawa Barat. Dan menurut Kadiv Humas Polri, Irjen Joni Edison Isir, pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Satlat Brimob CKS merupakan representasi dari proses panjang pembentukan karakter personil kepolisian. Lokasi ini menjadi simbol komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi pelayanan yang profesional dan juga modern. Hal ini selaras dengan tema HUT Bayangkara ke-80, yakni 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Tidak hanya upacara sebagai rangkaian acara, Polri telah menyiapkan rangkaian kegiatan sosial, budaya hingga olahraga yang dimulai sejak bulan Mei hingga Juni 2026.

0: dapat membahayakan keselamatan Sandra maupun personel yang bertugas.
1: Di salah satu ruangan kapal, kapten kapal yang terjadi Sandra berhasil ditemukan. Dengan sigap, personel Polri mengamankan kapten kapal dan memastikan kondisinya dalam keadaan sehat.
0: Tapi kita saksikan tidak hanya dengan menggunakan senjata api, tapi Polri juga dibekali dengan kemampuan bela diri. Sehingga dalam melumpuhkan kejahatan tidak harus menggunakan senjata api.
1: Dalam proses pengamanan, kemampuan bela diri Polri yang dilengkapi dengan pakaian pengamanan perorangan, rompi anti peluru, baju anti sayat, dan baju tahan api digunakan ketika menghadapi pelaku yang masih berusaha melakukan perlawanan.
0: Hal ini membuktikan bahwa tindakan kepolisian selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia secara terukur dan cepat. Target telah dikuasai, Sandra dinyatakan aman. Kini personel Polri bergerak cepat membawa korban keluar dari zona berbahaya. Sandra diamankan dengan pengawalan dan pengamanan penuh oleh tim penindak Polri.

0: Badai kejahatan telah berlalu, diredam oleh kesiapsiagaan Polri yang bergerak dalam senyap.
1: Kini kapal ini kembali membelah samudera Nusantara, membawa mahakarya anak bangsa, sebuah teknologi pangan mutakhir yang siap diekspor ke belahan dunia demi membantu swasembada pangan global. Meski sempat dikuasai pihak yang ingin menggagalkannya, namun Polri dengan profesional melakukan tindakan. Pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata terus dilakukan. Namun Polri tidak berhenti sampai di situ. Makar koda makar, blokade dilakukan oleh tim sweeper escort Polri. Sekali lagi disampaikan, dalam peragaan ini akan terdapat suara ledakan. Tim penindak Polri dengan sigap menerjunkan tim penindak Polri. Blokade terjadi, breaching dilakukan oleh tim penindak Polri sebagai daya kejut dan membuka akses untuk penindakan terhadap pelaku kelompok kriminal bersenjata.
0: Dengan taktis, tactical support team melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan dan berhasil melumpuhkan para tersangka. Selanjutnya, tactical support team melakukan evakuasi terhadap pelaku dan dilanjutkan dengan proses yang transparan dan akuntabel.
1: Serangan drone terakhir berhasil diambil alih. Selanjutnya di-operate ke tempat yang aman. Dan Polri tidak pernah mundur selangkah pun. Polri selalu ada untuk masyarakat.
0: Keberhasilan operasi ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga stabilitas keamanan guna mendukung aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat yang aman dan kondusif.
2: Hadirin sekalian, sesaat lagi melintas di hadapan kita konvoi tim penindak Polri yang telah berhasil menjadi garda terdepan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
0: Tim patroli perintis presisi dan tim patroli Komandan Brimob dipimpin oleh Ibda Ambarita.
1: Selanjutnya tim patroli jalan raya Korlantas Polri.
2: Selanjutnya dilanjutkan oleh tim patroli Pamapta.
1: Dan inilah tim penindak Brimob Polri yang terdiri atas kendaraan Todax dan Barakuda.

ditutup oleh kendaraan pasukan Todak yang mengangkut tim penindak Polri.

0: Hadirin sekalian yang berbahagia, di sisi itu penerjun kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan penerjunan di Hari Bayangkara ke-80. Bersiap mendarat di hadapan hadirin sekalian dari sebelah kanan, inilah Komisaris Polisi Sangura Wiratama, anggota Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Selanjutnya kita nantikan bersama penerjun kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bersiap mendarat inilah Danyon Kebanggaan Kor Brimopori, Komisaris Polisi Reynando Utapea SIK MM. Tepat di layar videotron, Ibu Bayangkari akan melaksanakan penerjunan satu persatu penerjun kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itulah tadi Ibda Kaimas dan juga dua penerjun lainnya yang telah menorehkan prestasinya tidak hanya nasional dan internasional. Selanjutnya itulah di sisi kanan dengan menggunakan topi adat khas Papua, Brigadir Jenderal Polisi Julius Audi Sony Latiu Heru SIK MH.
1: Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dalam penerjunan kali ini pangkat, umur dan jabatan tidak menjadi penghalang untuk turun berprestasi. Kita saksikan di layar depan tamu undangan sekalian, inilah dia foto Presiden Republik Indonesia yang dikawal oleh bendera Tribrata.
0: Telah mendarat, inilah Inspektur Jenderal Polisi Almas Widodo Kolopaking SAMM. Dengan ciri khasnya dengan menggunakan tutup kepala blangkon.
2: Mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-80. Polri presisi untuk masyarakat.
3: Dirgahayu ke-80 Polri. Polri presisi untuk masyarakat.
4: Saya Nyonya Cynthia Henry Saraung, Bayangkari Ranting Kema, Cabang Minahasa Utara, Daerah Sulawesi Utara, mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-80, Polri presisi untuk masyarakat.
0: Di sisi kanan hadirin sekalian, tadi telah mendarat Komisaris Besar Polisi Ahmad Setiadi SIK. Dan juga ada Ajun Komisaris Polisi Sudrajat Jumantara SIK MSI.
1: Dan di belakangnya adalah Ajun Komisaris Polisi Raden Bimo Twi Lambang SIK MH. Dan saat ini membawa banner yaitu Ibtu Stefanus Rionaldo Kurniawan STRK SIK. Dan di sebelah kanan tamu undangan yaitu inilah penerjun Ibtu Christian Arjuna Matani STRK.
0: Perlu kami sampaikan bahwa penerjunan hari ini tidak hanya anggota Polri, tapi juga ada polisi wanita Republik Indonesia, ada Ibu Bayangkari yang akan melaksanakan penerjunan di Hari Bayangkara ke-80. Hadirin sekalian, itulah tadi Brigadir Jenderal Polisi Doni Cio De Fatima SIK SH. Dengan ciri khas khusus menggunakan tutup kepala khas suku Bata.
1: Dan di sebelah kanan tamu undangan sekalian, inilah Sri Kandi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ibtu Yeni Dwi Hermila.

Bersiap mendarat, inilah Ibda Agus Tamba. Mendarat dari sisi kiri kanan hadirin sekalian, para penerjun kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Inilah Regina Valeri, Polisi Wanita Republik Indonesia. Dilanjutkan Bribda Stephanie Gregory Sina.

Hadirin sekalian, kita nantikan bersama akan mendarat di sisi kanan hadirin sekalian. Bayangkari Nyonya Cynthia El Dodo. Bersiap mendarat dari sisi kanan hadirin sekalian, kita nantikan bersama Nyonya Cynthia El Dodo, Bayangkari dengan nama suami Aibda Hendri Sarau, anggota Polsek Kema, Polres Minahasa Utara, Polda Sulawesi Utara.

Kita nantikan bersama bendera yang menerima Nugraha Sakanti yang dibawakan oleh peterjun kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia bersiap mendarat. Bersiap Polda Riau dibawakan oleh Bribtu Wildan Aditya BDA.

Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kita nantikan bersama para penerjun kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia bersiap mendarat. Diawali oleh bendera Polda Riau, Bribtu Aditya Wildan Beda, dilanjutkan dengan Polri melayani Barada Randy Irfansa. Kemudian secara bersamaan dengan membawakan bendera yang menerima Nugraha Sakati, diawali dengan Polda Jawa Tengah, Ibda Nugroho Karyanto, Polda Banten, Ibda Nugroho Karyanto. Kemudian Polri mengayomi, itu Satriawan. Dan tadi di sisi kanan hadirin sekali dengan membawakan bendera Polda Sumut, Ibtu Marta Agustina, atlet putri Polri berprestasi kategori ketepatan mendarat.

0: Kita nantikan dengan bendera Polda Jawa Barat mendarat di sisi kiri hadirin sekalian, Ibda Sutedi Pabeli. Dilanjutkan bendera Jatim dibawakan oleh Brigadir Polisi Nur Fauzia Anwari Putri, peraih rekor muri sebagai tandem master pertama di Indonesia dan Asia.
1: Dan dari Polda Kadang dibawa oleh penerjun Brip Hendrico Gabriel Pasu.
0: Dilanjutkan Polda Lampung dibawa oleh Barada Saidu. Dilanjutkan Divisi Keuangan Polri.
1: Dan inilah dari bendera Pesku yang dibawa oleh Ibtu Yeni Dwi Hermila. Karena begitu berat tanggung jawabnya penerjun, sehingga di hadapan tamu undangan sekalian dengan kekuatan kaki dan rasa hormat kepada tamu undangan yang hadir pada siang hari ini.
0: Kita nantikan bersama penerjun kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia bersiap mendarat dari sisi kanan hadirin sekalian dengan membawakan bendera Polri melindungi. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk masyarakat akan selalu senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Serta sebagai penegak hukum. Bersiap mendarat

0: sisi kiri hadirin sekalian, Polri melindungi dibawakan oleh Brigda Gilbert Leonardo Roy Genoya dan Tribrata. Dibawakan oleh Brigda Sutrisno Wawor, peraih medali perak kejuaraan nasional tahun 2025. Lomba Canopy Formation Skydance.
1: Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita masih akan nantikan bersama bendera lambang kesatuan negara Republik Indonesia merah putih.
0: Bersiap inilah bendera merah putih dibawakan oleh Brigda Gilbert Khoirudin, peraih medali perak kejuaraan nasional tahun 2025. Penerjunan dilakukan di atas langit dan mendarat di bumi menjadi tanda langit, bumi jadi saksi Polri penjaga negeri.

0: ke-80. Polri untuk masyarakat guna mewujudkan
1: program Astacita Presiden Republik Indonesia.

Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sebelah kiri podium sesaat lagi melintas formasi terbang 30 unit motor para layang dari komunitas olahraga Dirgantara yang menjadi mitra Polri, khususnya Direktorat Kepolisian Udara Korpol Airut Baharkam Polri. Para layang kali ini sebagai flight leader adalah Inspektur Polisi tingkat 1 Iska dari Kesatuan Gegana Korbrimob Polri.

Kita akan nantikan bersama di belakang lintasan terbang para layang. Jakra Buana Flight akan melintas terbang 3 helikopter berjenis AW-169 dan 4 helikopter berjenis NBO-105. Hadirin dan tamu undangan, inilah formasi angka 8, helikopter AW-169 dan helikopter NBO-105. Salam hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. 8 Formation Helikopter Polri dengan semboyan Cakra Buana Samapta siap mendukung setiap tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Ya, telah kita saksikan defile pasukan, kemudian juga peragaan kemampuan personel seperti terjun payung dan juga para layang bermesin. Demikian CNN Indonesia Live Event peringatan HUT Bayangkara ke-80 Polri untuk masyarakat. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda bersama saya Yudi Yudawan. Dana perjalanan umroh Luna Hanania terus bergulir. Pada Selasa, selebgram Awkarin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Sementara itu, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim resmi dijatuhi hukuman pidana selama 10 tahun atas kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook.
1: Dakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun.
2: Selebgram Awkarin atau Karinovilda diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group di Polda Metro Jaya pada Senin. Awkarin dicecar 33 pertanyaan. Awkarin menyebut kerjasama ini sudah dilakukan sekitar 2 tahun lalu, bukan dalam waktu dekat seiring dengan munculnya kasus yang kini sedang diselidiki polisi.
3: Harus diperjelas lagi ya, karena mungkin banyak dari media atau teman-teman di sosial media yang nggak tahu, mungkin pada mengiranya kalau kami baru bekerja sama baru-baru ini, itu enggak. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa. Itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam.
2: Kuasa hukum Awkarin menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hanania Group. Namun seluruh uang tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan. Hubungan kerjasama antara Awkarin dengan Hanania Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hanania Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Awkarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video. Sebelumnya, sejumlah selebritas yang pernah bekerja sama dengan Hanania Group juga diperiksa sebagai saksi. Di antaranya pasangan Thoriq Halilintar dan Alia Masaid, Anwar Sanjaya, Paula Verhoeven, Roger Danuarta, hingga Davina Karamoy.
1: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun.
2: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa siang. Nadiem dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Selain vonis 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah, Nadiem juga wajib membayar uang pengganti 809,5 miliar rupiah, subsidiar pidana 5 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni 18 tahun penjara. Usai sidang, Nadiem dan penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan banding.
4: Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab, semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya tentunya akan terus berjuang.
2: Jaksa penuntut umum membantah adanya tuduhan upaya kriminalisasi terhadap Nadiem. Pihaknya menegaskan proses hukum berjalan dengan adil. Sementara di luar ruang persidangan, Nadiem disambut puluhan pengemudi ojek online yang sejak pagi hari turut mengikuti jalannya sidang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Warga di Desa Pilang Sari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan minyak goreng, bantuan pangan dari pemerintah berbau solar. Selain minyak goreng, warga juga mendapati beras bantuan seberat 10 kg berbau apek. Menyikapi hal itu, pihak Bulog meminta warga segera menukarkannya dengan produk baru. Bulog juga akan mengambil tindakan tegas jika mendapati oknum nakal dalam kasus tersebut.
5: Rasa nggak enak, rasanya ya gede lah.
0: Warga di Desa Pilang Sari, Demak, Jawa Tengah mengeluhkan bantuan pangan dari pemerintah berupa minyak kita berbau solar yang menyengat. Sejumlah warga yang semula tidak menghiraukan bau solar tersebut dan terlanjur menggunakan untuk menggoreng, mengeluhkan sakit tenggorokan setelah mengkonsumsi makanan usai digoreng menggunakan minyak kita bantuan dari pemerintah tersebut. Selain minyak goreng dalam kemasan, warga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan beras 10 kg. Namun, warga memilih tidak mengkonsumsi beras tersebut karena apek dan berwarna keruh. Bantuan pangan dari pemerintah tersebut disalurkan oleh pihak Badan Pangan Nasional dan Bulog dengan melibatkan pihak desa sejak hari Jumat kemarin. Namun, setelah mendapati komoditas bantuan yang tidak layak konsumsi, warga kini resah dan tidak berani mengkonsumsinya. Sejumlah warga bahkan menjual kembali beras yang didapatnya karena tidak enak saat dimakan.
5: Minyak solar.
6: Terus setelah dibuat masak?
5: Dibuat masak enggak enak rasanya, ya beda lah. Enggak enak.
6: Terus kalau buat jualan seperti ini gimana?
5: Ya beli. Iya.
6: Beli minyak lain ya.
5: Minyak lain.
6: Tapi sebelumnya sempat menggunakan ini?
5: Sempat tapi enak, ambilnya enggak enak. Terus enggak lagi.
6: Terus para pembeli gimana? Komplain enggak?
5: Komplain, enggak enak minyaknya, saya enak.
0: Merespon keluhan masyarakat, Perumbulok bergerak cepat menyikapi temuan produk minyak kita yang diduga terkontaminasi dan berbau solar di sejumlah wilayah. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk dari produsen terkait guna melindungi konsumen dan memastikan tingkat higienitas pangan masyarakat.
7: Berarti masyarakat yang mau menukar itu bisa langsung datang
8: bisa,
7: ke sana nanti. Untuk
8: bertukar? Silakan. Gitu. Nah, nanti bisa. Yang penting bawa packagingnya ya, bekasnya atau yang ini termasuk masih ada minyaknya yang bau-bau solar itu. Nanti kita ganti dengan yang baru.
0: Tidak hanya melakukan penarikan, pihak Bulog juga menegaskan akan mengambil langkah hukum tegas apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau oplosan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Upacara dimulai dengan pembawa acara membacakan susunan komandan upacara dan pemimpin pasukan baris berbaris. Selain dari Cikeas, kita akan geser sejenak ke Mapolda Jawa Barat untuk melihat seperti apa rangkaian HUT Bayangkara di sana. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Yogi Prayoga. Selamat pagi Yogi. Yogi, seperti apa kemeriahan dan rangkaian acara peringatan HUT Polri ke-80 di Polda Jawa Barat? Apakah ada sesuatu yang spesial, atraksi apa yang juga bisa dinikmati tidak hanya oleh tamu undangan tapi juga para warga di sekitar Polda Jawa Barat? Silakan laporan langsung Anda. Ya, Yogi, silakan dengan laporan langsung Anda.

0: Halo, Yogi, silakan. Apakah Anda mendengar suara studio dengan baik? Kami coba kembali menghubungi rekan kami, koresponden Yogi Prayoga di Polda Jawa Barat untuk memberikan laporan terkini terkait dengan peringatan HUT Bhayangkara ke-80 yang juga digelar di sejumlah kawasan seperti di Polda Jawa Barat. Kalau Anda saksikan saat ini merupakan kegiatan perayaan HUT Hari Bhayangkara di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat, di mana hari ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Hari ini dilaksanakan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang sudah dilaksanakan sejak pukul 8 pagi tadi dan hingga saat ini masih berlangsung, upacara masih dilakukan. Upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sendiri tadi dipimpin sebagai komandan upacara sendiri adalah AKBP Jimmy Manurung, sementara untuk inspektur upacaranya sendiri adalah dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dan saat ini saya sedang bersama Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Polisi Hendra Romawan. Nah, saya akan tanya-tanya sedikit mengenai perayaan upacara ataupun peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini. Pak Hendra, seperti apa rangkaian acara dari Hari Upacara Bhayangkara ke-80 ini?
2: Baik, kami awali dengan makna Polri dalam pengabdian diri kepada masyarakat ini. Kami sampaikan bahwa ini adalah wujud interpretasi negara hadir di tengah masyarakat dalam memberikan pengayoman, pelindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan ini menempatkan posisi institusi polisian ini tidak hanya sebagai penegakan hukum yang pasti, tetapi sebagai mitra yang humanis, ya, dalam rangka untuk memelihara kaptimas, ya, dan juga pelayanan-pelayanan lain yang menghadirkan kepolisian untuk diterima oleh masyarakat. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami sampaikan bahwa polisi ulang tahun yang ke-80 dengan tema pengabdian Polri kepada masyarakat. Polda Jabar juga melakukan rangkaian kegiatan, puncaknya adalah upacara yang dihadiri oleh berbagai institusi terkait, dan rangkaiannya kita di samping upacara ini juga dihadiri oleh Bapak Gubernur sebagai inspektur upacara. Kemudian setelah upacara kita ada parade defile, kemudian ada tampilan yang di sini kita tampilkan ada parade kolonel senapan, ada bela diri Polri, ada safety riding oleh lintas, ya, dan juga ada syukuran.

0: Dan yang terakhir kami juga di sini ada memberikan penghargaan reward kepada anggota yang telah berprestasi. Polri memberikan prestasi mengharumkan tidak hanya di tingkat Jawa Barat tapi juga di tingkat nasional dan juga di kancah internasional. Tentu kita akan berikan penghargaan kepada mereka. Dan rangkaian ini cukup panjang ya, cukup panjang bahwa institusi kepolisian 2 bulan yang lalu kita telah melakukan evaluasi terkait dengan program-program pemerintah yang sudah berjalan, baik itu pembangunan rumah layak tidak huni ya, tidak layak huni Rutilahu, kemudian ada jembatan Merah Putih, kemudian ada konsolidasi terkait dengan ketahanan pangan ya, kemudian masih banyak lagi program lagi seperti bakti kesehatan dan juga bakti sosial kepada masyarakat.
1: Lalu Pak Kabid, transformasi apa yang dilakukan oleh Polri sendiri terutama Polda Jabar di usianya ke-80 tahun ini?
0: Baik, transformasi kita adalah bagaimana kita selalu meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Sebagai pengayom pelindung ini, kita sampaikan bahwa tadi kita tidak hanya sebagai penegakan hukum ya, tetapi sebagai mitra yang humanis kepada masyarakat untuk memelihara keamanan dan dengan ketertiban masyarakat. Sehingga kita juga membuat suatu moto yang menggait seluruh masyarakat ya, yaitu dengan salunan jaga lembur. Inilah bentuk daripada ketahanan keamanan yang ada di Polda Jabar yang kita seluruh warga masyarakat, seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat di tingkat bawah sampai atas itu kita rangkul bersama.
1: Siap, terima kasih banyak Pak Kabid Humas. Ya, memang tadi dalam upacara peringatannya sendiri bahwa Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat memberikan pesan bahwa Polri diharuskan ataupun diminta untuk lebih meningkatkan lagi legitimasinya di mata masyarakat dan juga pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Demikian Yuda.
2: Terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Polda Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai membantai Swedia 3 gol tanpa balas. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
3: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai membantai

0: membantai Swedia 3 gol tanpa balas di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Sejak awal laga, Les Blues langsung mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Swedia. Kylian Mbappe akhirnya memecah kebuntuan lewat sepakan melengkung pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Prancis tampil semakin dominan. Bradley Barcola mengandalkan keunggulan pada menit ke-53 memanfaatkan umpan Michel Olesi. Mbappe akhirnya menutup kemenangan Prancis dengan mencetak gol keduanya pada menit ke-74. Hasil 3-0 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil ini mengantarkan Prancis lolos ke babak 16 besar. Gol Mbappe kini menyamai catatan 6 gol milik Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara di pertandingan sebelumnya, Norwegia lebih dahulu memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Pantai Gading 2-1 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat. Pada laga ini, kedua tim tampil terbuka dan saling melancarkan serangan. Norwegia memecah kebuntuan pada menit ke-39 lewat gol Antonio Nusa, skor 1-0 menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, Pantai Gading berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-74 melalui Amad Diallo. Namun 4 menit menjelang waktu normal berakhir, Erling Haaland mencetak gol untuk memastikan kemenangan Norwegia 2-1. Hasil ini mengantarkan Norwegia ke babak 16 besar untuk menghadapi Brasil. Tradisi menghadirkan Ehwan sebagai peramal hasil pertandingan sepak bola kini memiliki anggota baru yang tak biasa. Di Fort Worth, Texas, Amerika Serikat, seekor sapi Longhorn mencuri perhatian dengan memprediksi pemenang laga Piala Dunia. Seekor sapi jantan bernama Cowboy Houdini menjadi pusat perhatian di kawasan bersejarah Fort Worth Stockyard, Texas, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam atraksi tersebut, Cowboy Houdini diminta peramal hasil pertandingan sepak bola dengan memilih antara dua ember yang masing-masing diberi tanda bendera Norwegia dan Pantai Gading. Dengan perlahan, sapi Longhorn ini kemudian berjalan menuju ember bertanda bendera Norwegia sekaligus memprediksi negara tersebut akan keluar sebagai juara.
1: For our prediction, we chose Cowboy Houdini, who is one of our best steers. He has been studying, he's been studying football, he's up on all of his soccer, and he did choose, unfortunately it was not the Ivory Coast, it was Norway.
0: Aksi unik ini berlangsung di sepanjang jalur penggiringan ternak Fort Worth Stockyard, lokasi wisata bersejarah yang setiap harinya menampilkan penggiringan 17 ekor sapi Longhorn. Masing-masing sapi melambangkan satu dekade sejarah Fort Worth yang telah berdiri selama 176 tahun, sekaligus mengingatkan kembali peran kawasan tersebut sebagai pusat perdagangan ternak di Amerika Serikat. Terjebak dalam reruntuhan bangunan, tim penyelamat berusaha menyelamatkan seekor anjing yang sudah terjebak selama beberapa hari. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Pasca dua kali gempa besar mengguncang, tim pencari dan penyelamatan Venezuela masih terus berusaha mengevakuasi korban. Dasarnya gempa Venezuela pun masih terekam dalam puing-puing gedung yang runtuh.
4: Rekaman drone pada Senin waktu setempat memperlihatkan besarnya dampak kerusakan di wilayah La Guaira, Venezuela. Terlihat puluhan bangunan runtuh total hingga menjadi tumpukan puing dan pasir yang menutupi sebagian besar wilayah ini. Wilayah pesisir yang terletak sekitar 40 km dari Caracas ini diketahui menjadi wilayah yang paling terdampak gempa. Keluarga korban gempa Venezuela di wilayah La Guaira memohon bantuan alat berat kepada tim penyelamat lantaran warga mulai putus asa untuk menyingkirkan puing-puing bangunan runtuh yang besar dan berat. Berdasarkan data terbaru pada Senin 29 Juni, jumlah korban tewas akibat gempa Venezuela tercatat 1.700 jiwa. Jumlah korban terus bertambah lantaran meningkatnya frustasi warga yang terdampak dan kurangnya bantuan pemerintah. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan seekor anak anjing yang masih hidup terjebak di reruntuhan puing gempa pada Minggu waktu setempat. Tim penyelamat mengetahui adanya anak anjing yang terjebak setelah mendengarnya menggonggong. Diketahui anak anjing ini terjebak selama beberapa hari. Beruntung anak anjing ini selamat.
3: Tragedi robohnya atap tempat bimbingan belajar di Pakistan menelan belasan korban jiwa anak-anak pada Selasa. Sementara itu gedung apartemen 4 lantai ambruk di Athena, Yunani. Meski seluruh korban berhasil evakuasi, penyelidikan kini mengarah pada dugaan kelalaian proyek konstruksi di lokasi.
5: Gedung apartemen 4 lantai ambruk di kawasan Petralona, Athena, Yunani pada Selasa. Insiden ini memicu operasi pencarian besar-besaran. 4 orang yang sempat dilaporkan terjebak berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Seorang lansia yang berada di dalam gedung saat insiden berhasil dievakuasi dan mendapatkan pertolongan medis di lokasi. Penyebab pasti runtuhnya bangunan hingga kini masih diselidiki. Namun warga menduga penggalian untuk proyek konstruksi tepat di bangunan sebelah memicu kerusakan struktur.
6: Δίπλα ακριβώς από αυτή την πολυκατοικία θα χτίζονταν κάποιο άλλο εκείνο. Και σκάβανε μέχρι βαθιά. Όταν σκάβεις μέχρι βαθιά, το πρώτο πράγμα που κάνεις στηρίζεις το ήδη υπάρχον οργανισμό, το διπλάνο, για να μην φύγει. Αυτοί σκάψανε, βρήκαν τα πέδιλα και από ό,τι λέγανε τώρα, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, θα αρχόντουσαν να βάζανε δύο στηρίγματα.
5: Akibat insiden ini, 5 orang termasuk manajer proyek dan insinyur telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Empat belas anak tewas setelah atap sebuah tempat bimbingan belajar roboh di kota Kahanda, distrik Lahore, Pakistan pada Selasa. Petugas menemukan para korban dan seorang guru perempuan di bawah timbunan reruntuhan. Pemerintah Provinsi Punjab menyatakan pusat bimbingan belajar tersebut tidak terdaftar dan beroperasi di dalam rumah pribadi dengan kondisi atap yang sudah rapuh. Otoritas setempat memerintahkan pemeriksaan bangunan rawan menjelang musim hujan, serta pengawasan ketat terhadap lembaga pendidikan swasta yang tidak memiliki izin.
3: Detik-detik warga Jerman antri untuk memborong perangkat pendingin di sebuah gerai elektronik sempat terekam kamera amatir dan viral di media sosial. Sementara di Austria, penjaga kebun binatang berupaya mendinginkan suhu panas untuk para hewan dengan penyiram air dan membuat makanan beku.
7: Detik-detik kerumunan warga Jerman yang menumpuk di sebuah toko yang belum dibuka untuk bersiap membeli kipas dan AC di Gelsenkirchen pada Jumat viral di media sosial. Kondisi gelombang panas memaksa mereka harus berupaya mengatasi rasa panas hingga rela

0: antre demi mendapatkan mesin pendingin tambahan. Bahkan setelah pintu akhirnya dibuka, warga berebut masuk ke dalam toko tersebut. Banyaknya warga yang berebut sempat memicu keributan sementara di pintu masuk. Namun akhirnya keributan mereda dan seluruh warga yang menunggu dapat memasuki toko. Peningkatan kekhawatiran ini dipengaruhi oleh infrastruktur Eropa yang telah usang, masifnya pemadaman listrik, transportasi umum yang terhenti, serta lebih dari 1.300 kematian terjadi akibat gelombang panas. Sementara di Perancis, sebuah gerai elektronik yang menjual kipas dan AC juga ludes diserbu warga. Hingga sebuah pengumuman juga dipasang di pintu masuk yang berbunyi, "Toko kami kehabisan stok AC dan kipas." Lonjakan permintaan untuk perangkat pendingin meningkat karena suhu Perancis kini menembus di atas 40 derajat Celcius. Sebuah gerai retail bahkan mengklaim telah menjual 30.000 kipas dan AC dalam satu hari. Sementara Amazon mencatat kenaikan penjualan perangkat pendingin hingga 2 kali lipat. Tingginya suhu panas juga melanda Austria, hingga membuat kebun binatang Wina menerapkan langkah pendingin bagi para hewan. Terlihat penjaga berupaya mendinginkan suhu dengan menyirami gajah dengan air pada Selasa. Sementara beruang kutub terlihat menggigit ikan yang dibekukan dalam balok es sambil berendam di dalam air untuk menjaga suhu tubuhnya. Sedangkan untuk orang utan disemprotkan air yang berbentuk kabut untuk membantu mereka menghadapi panas. Penjaga juga mengatakan para hewan ini tidak terbiasa dengan cuaca panas yang melanda sehingga butuh adaptasi.
1: Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Yudi Yudawan, salam sehat dan sampai jumpa.

0: dipersembahkan oleh.
1: Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan live event upacara Hari Bayangkara ke-80 Polri untuk masyarakat. Bersama saya Yudi Dawan. Dan langsung saja kita bergabung ke Satlat Brimob Cikeas Jawa Barat untuk mengikuti secara langsung upacara Hari Bayangkara ke-80. Kita akan melihat bagaimana suasana di sana. Saat ini Anda saksikan atraksi dari anggota Polri yang menyajikan beragam tampilan tarian kolosal, salah satunya terlihat memang kita lihat ini adalah makarya budaya bangsa. Terlihat juga tamu undangan terlihat sangat antusias untuk melihat tarian kolosal ini yang ditampilkan sebagai salah satu atraksi yang disajikan pada peringatan HUT Bayangkara ke-80. Dan kita akan langsung bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Gitami Ningrum, yang saat ini berada di Satlas Brimob Cikeas. Selamat siang, Gitami. Gitami, dalam rangka peringatan HUT Polri ini banyak sekali atraksi, banyak sekali kegiatan yang ditampilkan. Tadi ada upacara, parade, pemberian tanda kehormatan, bahkan tadi ada defile dan juga tarian kolosal. Mungkin Anda bisa kembali menceritakan dan menggambarkan bagaimana rangkaian acara dan kemeriahan HUT Polri Bayangkara yang ke-80.
2: Ya Yuda, saya tidak bisa mendengarkan suara Anda dengan jelas, tetapi dapat saya pastikan bahwa perayaan ulang tahun Bayangkara yang ke-80 di Cikeas ini sangat meriah. Di mana pertunjukan demi pertunjukan terus dipertontonkan untuk memperlihatkan kekuatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Tapi Yuda, yang kita ketahui bersama bahwa Kepolisian Republik Indonesia ini tidak hanya fokus dalam keamanan

0: saja, tetapi juga terlibat aktif dalam program prioritas pemerintah Astacita seperti pencapaian target 1 juta hektar lahan jagung dan juga pembangunan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang di mana juga tadi sempat diapresiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah, namun bagaimana Polri memposisikan perannya sebagai orkestrator kolaborasi tanpa menggabungkan ataupun juga mengaburkan tugas pokoknya di bidang keamanan. Kita langsung bertanya lagi kepada Pak Diki. Pak Diki, bagaimana nih Pak Polri ini sebagai orkestrator kolaborasi dari tanpa menggabungkan tugas pokoknya di bidang keamanan?
1: Baik, ya, salah satu program Pak Prabowo dalam Astacita ini adalah ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan ini Polri menjadi semacam orkestra terhadap kolaborasi di bidang pertanian. Tentu level di depan itu adalah Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Pertanian itu adalah ujung tombaknya. Namun, dalam meningkatkan ketahanan pangan ini, ya kita juga memproteksi ya daripada para petani. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Kita tahu ya banyak petani-petani yang harusnya membeli pupuk dengan murah, mereka membeli pupuk mahal karena ada oknum-oknum bermain. Pemerintah sudah jelas akan mendistribusikan pupuknya. Kemudian termasuk juga bibit, ya bibit-bibit juga ada yang disalahgunakan. Dan ada juga kelompok-kelompok kartel, ya terutama di bidang pertanian, mereka sengaja yang menimbun sembako, mengakibatkan rakyat susah terhadap sembako. Inilah kita Polri bersama seluruh kementerian yang terkait dengan soal swasembada pangan, ya kita mencanangkan 1 juta hektar ya untuk tanaman jagung. Alhamdulillah sejak pemerintahan Pak Prabowo sampai sekarang itu sudah 656 ribu hektar lebih ya tanaman jagung yang sudah ditanami dan lebih dari 2,9 juta ton ya jagung yang dihasilkan. Ini sangat membanggakan ya. Artinya apa? Polri sebagai pemelihara Kamtibmas, pengayung, pelayan masyarakat, penegak hukum, kami juga ikut mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Ya dengan adanya ketahanan pangan ini maka rakyat tidak susah ya untuk mencari bahan pangan, baik terhadap beras, mungkin jagung dan hal-hal yang lain. Inilah kita ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, jangan sampai ya swasembada pangan diganggu oleh oknum-oknum yang sengaja ya melambungkan harga, kemudian juga memberikan apa subsidi pupuk yang diselewengkan dan sebagainya.
0: Oke, jadi tetap juga ada faktor melindungi masyarakatnya,
1: melindungi
0: ya Pak
1: masyarakat, ya?
0: Ya. Oke, baik. Nah itu kalau soal program Astacita, tetapi Pak kalau kita ketahui juga di kancah global, ini personel Polri aktif dalam misi perdamaian PBB ya, dan juga penanganan kejahatan lintas negara. Ya. Nah di usia yang ke-80 ini, bagaimana kemudian visi Polri dalam menyeimbangkan peran internasional tersebut dengan kompleksitas tantangan keamanan domestik yang semakin dinamis?
1: Ya, dalam keramaian dunia ya, selain daripada Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara kita adalah ikut dalam perdamaian dunia, polisi sejak 40 tahun yang lalu kita sudah mengirim ya para perwira-perwira untuk menjaga keamanan. Pertama kali polisi mengirim itu pada tahun 86 itu ke negara Namibia, di mana Namibia itu sedang konflik negaranya, terjadilah kekacauan, maka dikirim anggota Polri ke sana. Kemudian juga termasuk negara Kamboja, waktu itu juga konflik. Nah sekarang kita fokus bagaimana menjaga perdamaian di negara Afrika, di daerah negara Sudan, maka kita kirim namanya FPU. FPU ini dikoordinasi oleh Hubminter Polri dari Interpol. Dan insya Allah Polri kapanpun siap ya mengirimkan ya penyidik-penyidik terbaik untuk menjaga keamanan dan ketertiban di negara-negara yang sedang konflik ini. Dan kita juga polisi juga kerjasama dengan Interpol ya dalam mengungkap kasus narkoba, kasus teroris, kasus perdagangan orang dan manusia dan kasus-kasus yang lain itu.
0: Oke, baik, berarti tidak hanya memastikan keamanan masyarakat Indonesia juga, tetapi Polri juga berkontribusi dalam pengamanan dunia global.
1: Betul.
0: Ya Pak ya. Nah yang terakhir nih Pak, ini kan kalau kita ketahui bersama bahwa melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 2026 baru saja terdapat ya, penyesuaian batas usia pensiun anggota serta ya, kebijakan rekrutmen proaktif yang kini memberikan ruang banyak bagi penyandang disabilitas. Nah apa dampak jangka panjang dari kebijakan internal yang inklusif ini terhadap profesionalisme organisasi?
1: Ya, dengan adanya keputusan baru dari undang-undang bahwa usia Polri diperpanjang, yang awalnya tadi 58 tahun, khusus bintara itu 59 tahun. Sedangkan untuk perwira artinya dari pangkat pama, pamen dan padi itu sampai 60 tahun. Nah, sedangkan untuk bintang 4 atau kapolri itu bisa diperpanjang setahun jadi 61 tahun oleh keputusan presiden. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kekuatan Polri ya ini tidak berkurang dalam memberikan pelayanan masyarakat. Mbak bisa ketahui saja antara yang pensiun dengan yang masuk ini kadang-kadang lebih banyak yang pensiun daripada rekrutmen yang baru. Nah, tentu kalau kita tetap bertahan sampai 60 tahun, maka kompetensi kita sebagai anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masa itu tidak berubah. Ya, karena kita lihat ya, kalau misalkan seorang anggota ini umurnya 59 tahun, dia masih sehat memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, tiba-tiba dia pensiun, berkuranglah anggota ini. Nah, tapi kalau dia berpanjang, ya ini akan memberikan dampak yang bagus. Jadi pelayanan kita tidak berkurang. Kadang-kadang kalau kita ke Polres ya, kita tanya sama anggota, kemana bapak itu? Udah pensiun pak, katanya. Padahal usianya masih 58 waktu itu ya, kemudian juga masih sehat, kemampuannya sebagai penyidik Polri masih oke. Nah, kenapa tidak? Ya, kemampuannya ini, kompetensi ini kita perpanjang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Intinya adalah memberikan perlindungan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya perpanjangan umur ini.
0: Oke, baik. Berarti dengan adanya undang-undang yang baru ini memperkuat institusi Polri dalam melayani masyarakat.
1: Melayani masyarakat.
0: Ya. Sesuai dengan tema HUT Bayangkara tahun ini ya Pak, ya. Polri untuk masyarakat. Oke, ya. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Pak Diki, selamat sama-sama. Hari ulang tahun buat Bayangkara yang ke-80. Yuda, kembali ke Anda.
2: Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Dan langsung saja kita akan kembali mengikuti upacara Hari Bayangkara ke-80 berikut ini.

masa depan adalah rumah bagi generasi yang sehat, mandiri dalam pangan, cerdas, kreatif, dan berkarakter.

sebuah negeri yang tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan kekayaan budayanya, tetapi juga kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang lahir dari tangan anak bangsanya.

bersama rakyat, Polri mengabdi. Mari bersama kita wujudkan Indonesia yang aman hari ini, maju esok hari, dan gemilang di masa depan. Dan menjadi negara yang disegani dan berprestasi di mata dunia. Selamat Hari Bhayangkara ke-80, Polri untuk masyarakat.

0: Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
1: Selanjutnya, acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 tanggal 1 Juli 2026 di mana kali ini mengusung tema Polri untuk Masyarakat.
0: Mengawali acara, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipandu oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sejenak marilah kita menengadahkan tangan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kebaikan kita semua, kebaikan bangsa Indonesia, pemimpin bangsa, kepolisian, dan lain-lain. Marilah kita bersama-sama berdoa. Saya akan berdoa dengan sesuai dengan agama saya, dan bagi yang bukan agama Islam, kami mohon

kemampuan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana kama yanbaghi li jalikal karimi wa adimi sultanik. Ya Allah, pada hari ini kami semuanya berada di sini untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-80 Kepolisian Republik Indonesia kami pada tahun 2026. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, lindungilah bangsa kami, selamatkanlah bangsa kami dalam sebuah kedaulatan negara yang aman, yang tertib, yang sejahtera. Ya Allah, Ya Qawiyyu Ya Matin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah perlindungan, ridho dan bimbinganmu kepada seluruh pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kekuatan, kesehatan kepada Presiden kami, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden kami, Bapak Gibran Raka Buming Raka, dan seluruh pembantu-pembantu mereka untuk memimpin bangsa ini menuju sebuah cita-cita besar negara yang aman, negara yang tertib, negara yang makmur dalam ridha-Mu. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. Ya Allah, satukanlah hati kami, hati bangsa Indonesia, untuk menjadi suatu bangsa yang bersatu, bangsa yang mencintai negeri ini, untuk menjaga negara ini, menjaga negara dan bangsa ini menjadi sebuah negara yang adil dan makmur dan kau ridhoi. Ya Allah, Ya Sami, Ya Hakim, persatuan, stabilitas, keamanan, ketertiban adalah sebuah kebutuhan dasar yang kami butuhkan untuk kami bisa berbuat lebih banyak terhadap bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, berikanlah kekuatan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Berikanlah ridho dan bimbinganmu kepada seluruh jajaran pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Jadikanlah negeri ini negeri yang kau ridhoi, yang kau rahmati. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang telah mendahului kami dalam perjuangan mulia, kau berikan rahmat dan kau terima di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan kata pengantar oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, M.Si.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam presisi. Yang kami muliakan dan kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo. Ibu Negara RI dan Wakil Ibu Negara pada masanya, Ibu Negara ke-4, Dr. Honoris Kaisar Haji Sinta Nuria Wahid. Wakil Ibu Negara ke-6, Ibu Tuti Sutiyati Tristresno. Wakil Ibu Negara ke-9, Ibu Soraya Hamsahas. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia dan Wakil Ibu Wakil Presiden pada masanya, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala beserta Ibu. Yang kami muliakan pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua BPK RI, Ketua MA RI. Yang kami hormati para duta besar negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI dan para kepala staf serta ibu atau yang mewakili, serta jajaran TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, para kepala badan dan lembaga negara, para ketua partai politik atau yang mewakili para anggota DPR RI, Ketua Harian Kompolnas beserta Komisioner Kompolnas, para Kapolri pada masanya dan seluruh senior pendahulu, Ibu Ketua Umum Bayangkari beserta Pengurus Pusat Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari, Wakapolri dan para pejabat utama Mabes Polri, para komisaris dan dirut pada BUMN, tokoh agama, ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat, atase Kepolisian Negara Sahabat dan Partnership Polri, para pimpinan organisasi kemasyarakatan, para pimpinan organisasi kemudahan dan kemahasiswaan, para pimpinan Konfederasi Buruh, para anggota TNI Polri dan aparatur sipil negara, serta hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul dalam suasana khidmat untuk memperingati syukuran Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, Bapak Presiden Republik Indonesia, berkenan hadir di tengah padatnya agenda kenegaraan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi kita semua. Pada kesempatan ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI dan DPD RI, pimpinan Kementerian Lembaga, TNI, mitra kerja, para tokoh, OKP dan seluruh masyarakat sehingga Polri dapat terus bertransformasi dan menjadi institusi yang semakin presisi. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh personil dan keluarga besar Polri atas kerja keras, dedikasi, serta pengorbanan tanpa pamrih dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 8 warsa bukanlah perjalanan singkat. Tepat pada 1 Juli 1946, jawatan kepolisian menjadi kesatuan mandiri yang berada di bawah pemerintah Republik Indonesia. Sejak itu, Polri harus terus berperan dalam mempertahankan kemerdekaan dan tumbuh seirama dengan perjuangan bangsa, hingga kini dapat berdiri tegak di usia ke-80 dengan semangat pengabdian yang tidak pernah padam. Untuk itu, peringatan Hari Bayangkara tahun ini kembali mengusung tema Polri untuk Masyarakat sebagai penegasan komitmen institusi untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang kami muliakan Bapak Presiden serta

para hadirin yang saya hormati, perkembangan lingkungan global saat ini semakin tidak menentu. Perubahan iklim, disrupsi teknologi, perang dagang, hingga meningkatnya eskalasi konflik geopolitik di berbagai kawasan, memberikan pengaruh besar bagi tatanan perekonomian global termasuk Indonesia. Menghadapi tantangan tersebut, Bapak Presiden telah memberikan instruksi guna mengakselerasi terwujudnya swasembada pangan dan energi. Polri berkomitmen untuk mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah demi terjaganya stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan bangsa. Dalam mewujudkan swasembada pangan, Polri terus melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Polri juga memfasilitasi 30 poktan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB untuk mengembangkan komoditas bawang putih melalui penanaman pada lahan seluas 948 hektar dengan hasil panen mencapai 18.960 ton. Kami juga memperluas wilayah tanam di Kabupaten Karanganyar, Temanggung, Lampung Barat, dan Temanggus dengan luas lahan mencapai 127,5 hektar. Kami juga menghadirkan sejumlah inovasi seperti penerapan metode pertanian modern, penggunaan bibit unggul, pemanfaatan pupuk organik, presisi berbahan enceng gondok, pengembangan mobile rotary dryer, pengolahan limbah tongkol jagung menjadi briket arang, serta pengembangan pupuk presisi berbasis batu bara yang dapat menaikkan pH tanah sekaligus merestorasi unsur hara hingga pembangunan 29 gudang ketahanan pangan Polri. Kami percaya dengan semangat kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat, Indonesia dapat mempertahankan kemandirian dan menjaga ketersediaan pangan nasional yang berkelanjutan. Guna mewujudkan swasembada energi, Polri berkontribusi melalui penghematan penggunaan energi di lingkungan kantor, pemanfaatan CNG pada 50 SPBG Polri, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana migas secara profesional dan berkeadilan. Sepanjang tahun 2006, kami telah mengungkap 464 tindak pidana bidang energi, menetapkan 594 tersangka, serta menyita berbagai barang bukti seperti 669.000 liter solar, 80.000 liter Pertalite, hingga 30.000 unit LPG berbagai ukuran, dengan estimasi penyelamatan kerugian keuangan negara lebih dari 756 miliar rupiah. Salah satu kasus menonjol yang berhasil kami ungkap, yaitu penyalahgunaan pengangkutan 120.000 liter biosolar bersubsidi dengan barang bukti berupa satu kapal tanker, dua unit kapal SPOB, dan 7 truk transporter. Melalui Satgas Pangan, Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani, serta mengungkap berbagai tindak pidana terkait komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, LPG, dan BBM bersubsidi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu klarifikasi terhadap 173 perusahaan kelapa sawit yang terindikasi membeli tandan buah segar dengan harga tidak wajar. Kami meyakini berbagai langkah strategis di kedua sektor tersebut dapat mendukung terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian bangsa di tengah dinamika global yang kian kompleks. Yang kami muliakan Bapak Presiden serta para hadirin yang saya banggakan, Polri terus berperan aktif dalam mengamankan berbagai program pemerintah lainnya agar bisa benar-benar hadir menyentuh masyarakat seperti pemenuhan gizi, konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga perlindungan hak-hak pekerja. Pada program Makan Bergizi, Polri menargetkan 1.500 SPBG Polri di tahun 2026. Adapun hingga bulan Juni ini telah terdapat 1.415 SPBG dengan rincian 828 SPBG telah operasi, 227 SPBG dalam tahap operasional, dan 360 SPBG

EG dalam tahap pembangunan, termasuk 33 diantaranya dibangun pada daerah 3T. Seluruh SPBG tersebut diperkirakan dapat melayani 3,5 juta penerima manfaat serta menyerap 70,7 ribu pekerja. SPBG Polri telah memiliki 348 sertifikat laik higien sanitasi, 146 sertifikat jaminan produk halal, 285 sertifikat uji lab air, 305 chef terlatih, serta telah menyusun buku Rasa Bayangkara Nusantara yang berisi 80 menu beragam sehingga dapat menambah variasi makanan serta memastikan terpenuhinya standar nutrisi, termasuk penggunaan sarana pendukung lainnya seperti tandon air stainless, filter air dan filter reverse osmosis, water heater, biotank IPAL, steamer food tray, rak food tray, UV dan test kit guna menerapkan prinsip food safety secara konsisten dalam pengolahan sehingga sampai dengan saat ini alhamdulillah SPBG Polri berhasil mempertahankan zero accident. Polri juga terus mengembangkan sumber pangan atau rantai pasok pangan mandiri seperti greenhouse, kolam ikan, bioflok, budidaya sapi, kambing dan ayam serta gudang sentral bahan pasok. Melalui langkah tersebut, Polri membangun ekosistem supply chain yang melibatkan 12.420 UMKM, termasuk kelompok petani, peternak, nelayan, dan koperasi, sehingga dapat mendorong kesejahteraan pelaku usaha lokal. Pada sisi lainnya, dalam memperlancar mobilitas dan meningkatkan pergerakan roda perekonomian daerah, Polri membangun 775 unit jembatan merah putih presisi di seluruh Indonesia, di mana 711 diantaranya telah selesai dibangun dan 64 lainnya dalam proses pembangunan yang akan tuntas bulan ini. Masifnya pembangunan SPBG dan jembatan telah mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Program MBG telah mendukung perbaikan kualitas kesehatan melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi, sedangkan pembangunan jembatan telah membangun dalam mendekatkan masyarakat pada berbagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan berbagai layanan prioritas lainnya. Untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, Polri bersama Yayasan YKB, Yayasan Kader Bangsa Indonesia, dan para pemerhati pendidikan membangun SMA Kepala Taruna Bayangkara yang alhamdulillah pada 11 Juni 2026 telah meraih sertifikat internasional baccalaureate diploma program, sehingga setara dengan lembaga pendidikan kelas dunia, serta alumnus dapat memiliki kesempatan besar untuk meneruskan pendidikan di 20 universitas terbaik di dunia. Saat ini SMA KTB akan memulai pendidikan untuk angkatan kedua sebanyak 180 siswa dengan rata-rata IQ di atas 120 yang diseleksi dari 14.582 pendaftar. Untuk memajukan industri nasional dan menunjang ekosistem kemandirian teknologi keamanan, kami meningkatkan penggunaan barang produksi dalam negeri sebagai pendukung peralatan dan perlengkapan kepolisian seperti kaos anti sayat, baju anti panah, baju anti radiasi, hingga berbagai kendaraan khusus yang digunakan dalam memelihara Kamtibmas. Salah satunya mobil dan sepeda motor listrik hasil konversi dari kendaraan berbahan bakar fosil yang sudah tidak berfungsi menjadi sepeda motor dan mobil listrik. Berkenan kiranya apabila Bapak Presiden ada waktu meluangkan untuk menengok di pameran Expo Bayangkara, barangkali 5 menit Pak. Polri juga berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh melalui pembentukan Des Ketenagakerjaan Polri hingga tingkat wilayah sebagai wadah penguatan dialog dan kolaborasi dalam penyelesaian berbagai permasalahan ketenagakerjaan serta hubungan industrial. Des ini telah memfasilitasi 4.216 buruh terdampak PHK untuk kembali berkarya serta menangani 267 tindak pidana ketenagakerjaan dan 40 diantaranya diselesaikan melalui restoratif justice. Melalui berbagai upaya tersebut, Polri memperoleh penghargaan dari ITUC atas kerja keras dan dedikasi

dalam memberikan perlindungan kepada buruh. Yang kami muliakan Bapak Presiden serta para hadirin yang saya hormati, kami memahami bahwa stabilitas Kamtipmas merupakan kunci utama keberlanjutan pembangunan nasional. Karena itu, kami terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam memelihara Kamtipmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional. Dalam mengawal agenda nasional dan internasional, Polri menyelenggarakan berbagai operasi terpusat maupun kewilayahan untuk mengamankan kunjungan tamu kemanegaraan, event skala domestik dan global, libur Nataru serta Idul Fitri, termasuk membantu penanganan bencana. Bersama-sama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan stakeholder terkait, Polri telah menggelar operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik dan balik, sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan hingga 5,3% dan menekan fatalitas sampai 30,4%. Survei indikator menunjukkan 85,3% pemudik puas dengan penyelenggaraan operasi tersebut. Keberhasilan pengamanan ini juga mendorong perputaran uang hingga Rp161,8 triliun yang turut berkontribusi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Pada penanganan bencana alam di Sumatera, Polri mengerahkan 4.106 personil untuk membantu pendistribusian bantuan logistik, mengoperasikan ratusan alat berat, memberikan layanan kesehatan bagi puluhan ribu korban, melakukan pencarian korban dengan melibatkan unit K9, evakuasi dan identifikasi terhadap 1.146 jenazah korban, membangun 47 jembatan di mana 6 diantaranya merupakan jembatan Bele, serta 351 sumur bor dan 300 hunian tetap guna mempercepat pemulihan wilayah dan meringankan beban masyarakat terdampak. Kehadiran polisi di tengah masyarakat juga terus ditingkatkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan kepolisian seperti patroli dialogis, Jumat Curhat, dan Minggu Kasih. Pendekatan ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi persoalan dan menyerap aspirasi secara langsung serta menghadirkan solusi implementatif. Akses publik terhadap pelayanan kepolisian juga diperluas melalui transformasi digital. Polri telah menghadirkan Super Apps Polri yang memuat SKJK online, perpanjangan SIM, dan STNK online, serta berbagai fitur pelayanan lainnya pada bidang penegakan hukum. Digitalisasi diwujudkan melalui layanan konsultasi reserse yang dapat dilakukan secara luring maupun daring. Sementara itu, aspek pengawasan diperkuat melalui Dumas Presisi, Whistleblowing System, dan QR Code Propam Polri yang tersebar di berbagai fasilitas publik maupun lokasi strategis lainnya. Guna meningkatkan quick response, optimalisasi layanan 110 juga senantiasa dilakukan secara berkelanjutan. Layanan yang telah beroperasi pada 34 polda dan 508 polres ini didesain dengan waktu respon panggilan maksimal 10 detik. Akses tersebut, layanan ini juga telah ditingkatkan melalui fitur live chat pada aplikasi Super App Polri. Berbagai digitalisasi tersebut merupakan wujud komitmen Polri untuk memperluas kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kepolisian. Pada sisi lain, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam bidang tata kelola sumber daya manusia, Polri melaksanakan pembaharuan sistem rekrutmen dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi serta pengawasan partisipatif yang melibatkan unsur internal dan eksternal seperti Kompolnas, Ombudsman, serta perguruan tinggi. Reformasi tersebut juga dilaksanakan pada aspek pendidikan, pembinaan karier, serta perawatan personil guna membangun manajemen SDM yang meritokratis, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pada bidang rekrutmen, Polri memberikan kesempatan kepada 160 atlet berprestasi pada ajang SEA Games, PON, dan berbagai kejuaraan lainnya untuk dapat mengabdi melalui institusi Polri berdasarkan rekrutmen proaktif dengan kategori pencarian bakat atau talent scouting. Untuk terus memperkuat budaya inklusif, Polri telah membuka ruang pengabdian bagi 21 penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari Insan Bhayangkara. Komitmen tersebut diperkuat melalui pengembangan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO pada 11 polda serta 22 polres yang sebagian besar diawaki oleh polisi wanita, sehingga penanganan perkara dapat dilaksanakan secara lebih responsif, memunculkan rasa aman dan nyaman bagi korban, khususnya wanita dan anak.

Langkah tersebut tercermin dari pengungkapan jumlah kasus menonjol, antara lain kekerasan terhadap 110 anak di sebuah daycare yang melibatkan 13 tersangka, penyekapan korban perempuan di Bandung, serta perkara love scamming dengan metode pick basering yang melibatkan 39 tersangka, di mana 11 diantaranya merupakan WNA. Polri juga telah terus mengoptimalkan penanganan terhadap 3 tindak pidana yang menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia, yang disampaikan pada saat kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba bulan Oktober silam, yaitu pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan perjudian daring. Dalam memutus mata rantai peredaran narkoba, pada tahun 2026, Polri telah mengungkap 24.837 perkara, menetapkan 32.792 tersangka, menyita barang bukti berupa 3,1 ton sabu, 4,1 ton ganja, 763.000 butir ekstasi, 59,2 juta butir obat keras, dan berbagai jenis narkotika lain senilai 10,4 triliun rupiah, serta menyelamatkan 89 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Polri juga berusaha untuk melakukan transformasi 148 kampung narkoba dan saat ini menjadi kampung bebas dari narkoba. Pencegahan terhadap kebocoran keuangan negara juga terus dilakukan melalui pembentukan Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara atau OPM dan Satgas Gakum Tindak Pidana Penyelundupan. Bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kemenkyu RI Satgas OPM telah mengungkap ekspor ilegal 87 kontainer Vetimeter dan Pome. Di sisi lain, Satgas Gakum Tindak Pidana Penyelundupan telah mengungkap 47 perkara, menetapkan 24 tersangka dengan salah satu kasus yang menonjol, yaitu pengungkapan tindak pidana penyelundupan 28 ton timah ke Malaysia. Secara konsisten kami meningkatkan pemberantasan terhadap dampak negatif perjudian daring dengan melakukan pengungkapan 718 kasus, penetapan 1.164 tersangka, menyita barang bukti sejumlah 1,75 triliun rupiah, dan pemblokiran 278.000 situs dan konten perjudian daring bersama-sama dengan Kementerian Komdigi. Salah satu kasus menonjol yang berhasil diungkap adalah perjudian daring jaringan internasional yang melibatkan 322 warga negara asing yang mengelola 145 domain. Pada kasus tersebut, 291 warga negara asing telah ditetapkan sebagai tersangka. Penanggulangan aksi teroris juga kami lakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan soft approach dan hard approach, sehingga dapat mempertahankan zero terrorist attack sejak tahun 2023. Polri melakukan penanganan terhadap dampak dari peristiwa ledakan di SMA 72, serta bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait untuk mengantisipasi berkembangnya fenomena nihilistic violent extremism dengan melakukan penanganan terhadap 137 anak terpapar radikalisme dan 130 anak terpapar kekerasan. Polri senantiasa bertransformasi guna menghadirkan sosok yang humanis, salah satunya diwujudkan dengan mengubah paradigma pengamanan unjuk rasa menjadi pelayanan penyampaian pendapat. Namun demikian, jika terdapat pelaku aksi anarkis, Polri akan melakukan tindakan tegas terukur agar Kamtibmas tetap terjaga. Seluruh upaya Polri itu merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjamin terwujudnya keamanan dalam negeri, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan kondusif. Berdasarkan The Global Safety Report 2025 oleh Gallup, 83% masyarakat Indonesia merasa aman ketika berjalan sendirian di malam hari. Selain itu, pelaksanaan tugas Polri juga semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Survei Litbang Kompas yang dirilis pada Juni 2026 menyatakan bahwa terjadi peningkatan kepercayaan publik kepada Polri dari 76,2% menjadi 80,6%, serta 82,4% responden yakin bahwa kinerja Polri akan semakin baik di masa mendatang. Tentunya hasil tersebut menjadi motivasi bagi kami untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif, agar bangsa kita siap menyambut momentum bonus demografi sebagai titik tolak mewujudkan NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Yang kami muliakan Bapak Presiden serta para hadirin yang berbahagia, pada momentum yang teristimewa ini, perkenankan kami
menyampaikan terima kasih yang tulus atas kepercayaan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, seluruh mitra DPR RI, pemerintah, dan stakeholder terkait, serta proses, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung proses penyempurnaan regulasi Undang-Undang Polri yang selama ini telah berlaku lebih dari 24 tahun. Undang-Undang nomor 5 tahun 2026 menjadi landasan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta mengawal berbagai kepentingan nasional dalam upaya mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Demi mewujudkan asa tersebut, dibutuhkan tekad dari seluruh komponen bangsa untuk saling bahu-membahu, dan kami menyadari bahwa semangat transformasi Polri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan kolektif tersebut. Sebagaimana peribahasa, tidak ada gading yang tak retak. Begitupun perjalanan pengabdian Polri yang belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat. Demikian sambutan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan pada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.

Selanjutnya, mari kita ikuti bersama ucapan terima kasih Presiden Republik Indonesia kepada Pasukan Hari Bayangkara ke-80. Perwakilan Pasukan Hari Bayangkara ke-80, silakan mengambil tempat.

0: Selanjutnya prosesi pemotongan tumpeng. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia didampingi Kapolri untuk mengambil tempat.
1: Selanjutnya kami mohon kesediaan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan pemotongan tumpeng, kemudian diserahkan kepada Kapolri sebagai simbol apresiasi atas pengabdian dan dedikasi seluruh insan Bayangkara dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta melayani masyarakat Indonesia.

0: Prosesi rangkaian acara syukuran Hari Bhayangkara ke-80 selesai. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Demikianlah acara syukuran selesai dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian CNN Indonesia Live Event peringatan HUT Bhayangkara ke-80 Polri untuk masyarakat. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Peternak telur di berbagai daerah di Jawa Timur menggeruduk kantor DPRD Jatim untuk menagih realisasi harga acuan telur karena saat ini harga telur terus anjlok. Viral di media sosial, warga Jerman memborong perangkat pendingin di sebuah gerai elektronik. Gelombang panas memaksa mereka harus berupaya mengatasi rasa panas hingga rela antre demi mendapatkan mesin pendingin tambahan. Musim liburan sekolah seringkali membuat anak lebih bebas untuk bermain gadget atau gawai. Namun, orang tua harus berhati-hati ya, karena penggunaan gawai secara berlebihan bisa memberikan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental anak. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya, Freddy Cahya, dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Pemirsa, berhati-hatilah saat mengawasi si kecil bermain. Di Sleman, Yogyakarta, 5 bocah dilaporkan tenggelam di lubang bekas galian tak jauh dari kompleks perumahan. Nahas, 1 bocah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara seorang pendaki perempuan mengalami cedera kaki di Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur. Upaya penyelamatan pun berjalan dramatis.
1: Seorang bocah berusia 8 tahun ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam di genangan lubang bekas galian di wilayah Candi Binangun, Pakem, Sleman, DI, Yogyakarta pada Rabu siang. Insiden terjadi saat korban bersama 4 temannya memancing di lubang dengan cara menceburkan diri ke dalam genangan. Diduga mereka terpleset hingga akhirnya tenggelam. Keempat kawan korban berhasil berenang ke tepian. Naas, korban yang diduga tak bisa berenang justru tenggelam ke dasar genangan. Setelah melakukan penyelamatan sekitar 15 menit, korban akhirnya ditemukan oleh personel Basarnas bersama relawan gabungan dalam kondisi tak bernyawa.
2: Logis, yaitu korban memancing dengan cara nyobok, kalau terkenalnya nyobok ataupun mereka berendam. Untuk korban tadi setelah terevakuasi, korban selanjutnya kami serahkan ke pihak ambulan dan dievakuasi menuju ke rumah duka. Untuk kendala saya rasa tidak ada karena tadi penyelaman juga cukup cepat dari LKP berhasil ditemukan, bergeser hanya 5 meter dari LKP.
1: Evakuasi seorang pendaki perempuan yang mengalami

0: mengalami cedera kaki di puncak Tembesi, kawasan Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur oleh tim SAR gabungan berjalan dramatis. Korban yang dilaporkan kecelakaan pada Senin sore akhirnya bisa dievakuasi pada Selasa dini hari. Petugas secara bergantian menggotong korban menggunakan tandu, berjalan berjam-jam melewati tebing dan bebatuan terjal ditemani lampu senter menuju Puskesmas Pringgasela. Dikonfirmasi tim SAR gabungan pada Selasa, pertolongan penyelamatan langsung dilakukan usai menerima laporan pada Senin sore. Korban pendaki kemudian diserahkan kepada keluarganya usai tiba di Puskesmas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kebakaran besar menghanguskan kontainer kantor perusahaan logistik di Jalan Kali Anak Surabaya, Jawa Timur pada Selasa siang. Meski tidak ada korban jiwa, kobaran api membakar dokumen-dokumen penting perusahaan. Sementara itu, tumpukan sampah seluas 2 hektar di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Selasa sore. Kebakaran diduga akibat cuaca panas yang melanda selama 2 hari terakhir.
2: Kebakaran hebat meludeskan kantor semi permanen yang terbuat dari susunan kontainer bekas di Jalan Kali Anak Kecamatan Asem Rowo, Surabaya Selasa siang. Terdapat 3 kontainer bekas yang ludes terbakar. Dari luas 80 kaki kantor peti kemas, kebakaran meludeskan 60 kaki atau lebih dari 40%. 2 kontainer dipergunakan sebagai perkantoran PT Surya Intra Pertama dan 1 gudang spare part milik PT Sederhana Kita Maju. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik yang berada di sekitar lokasi. Api meludeskan kantor beserta dokumen penting perusahaan PT Intra Surya Pertama. 5 unit tempur rayon Asem Rowo yang diterjunkan ke lokasi berhasil mengendalikan kobaran api agar tidak meluas ke bangunan lain.
3: Proses pemadaman kurang lebih 1 jam kurang. Ini yang terbakar ada 2 kontainer. Kontainer yang berisi spare part sama ada 1 gudang spare part juga yang terimbas. Dari total 3 kontainer yang ada.
2: Penyebab kebakaran kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Asap tebal membumbung dari gunungan sampah yang terbakar di tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa sore. Sejumlah warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi terganggu oleh asap kebakaran yang terbawa angin. 9 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan untuk memadamkan dan melokalisir api agar tidak meluas. Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, mengatakan kebakaran diduga akibat cuaca panas yang melanda sejak 2 hari terakhir. Dari hasil pemeriksaan sementara, area tumpukan sampah yang terbakar seluas 2 hektar. Tiupan angin yang kencang menjadi penyebab meluasnya area kebakaran.
4: Dugaan penyebabnya, jadi kan tadi awalnya ada titik api di belakang jauh di sana ya, pagi. Dan sudah dicoba ditangani oleh teman-teman, tapi begitu lagi penanganan itu ada angin yang besar, hembusan angin sehingga ada beberapa sampah yang kering kan pada terbang itu, dari situ awalnya.
2: Hingga Selasa petang, proses pemadaman masih terus dilakukan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, sesaat lagi CNN Indonesia News Hour akan menghadirkan dialog dengan atlet timnas voli Indonesia yang mencetak sejarah menjuarai AVC Men's Cup 2026.

80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang memperkenalkan

0: menemukan jutaan harapan. Hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian. Pengabdian itu terus membara. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Sejarah baru tercipta, Timnas Bola Voli Indonesia berhasil menjuarai AVC Men's Cup 2026. Tak hanya itu, pemain Timnas Indonesia juga merebut 4 gelar penghargaan di turnamen bergengsi se-Asia ini.
4: Sempat terjadi pertarungan alot antara Indonesia dan Korea Selatan di set pertama laga final AVC Men's Cup 2026. Indonesia berhasil menutup set pertama dengan skor 3-4-3-2 pada laga yang digelar di Ahmedabad, India pada Minggu malam. Performa Timnas Voli Indonesia semakin menawan pada set kedua. Indonesia mengakhiri set kedua dengan skor 25-16. Laju Indonesia tidak lagi terbendung untuk memenangi set ketiga dengan skor 25-23 hingga mencetak sejarah sebagai juara AVC Men's Cup untuk pertama kalinya. Timnas Voli Indonesia tidak hanya sukses menjadi tim juara, tapi juga mendominasi penghargaan turnamen AVC Men's Cup 2026. Boy Arnes menyabet 2 gelar sekaligus, yaitu pemain terbaik dan outside spiker terbaik bersama Jong Han Yong asal Korea Selatan. Setter Indonesia Alvin Daniel Pratama juga dinobatkan sebagai setter terbaik, sementara Hendra Kurniawan berhasil merebut gelar middle blocker terbaik bersama Park Chang Song.
3: Dan di studio telah hadir bersama saya 2 atlet Timnas Bola Voli Indonesia, Boy Arnes Arabi dan juga Hendra Kurniawan. Halo, gimana kabarnya nih?
5: Halo. Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya selamat dan juga terima kasih sudah membanggakan nama Indonesia di kancah Asia nih. Ya. Dalam ajang AVC Men's Cup 2026. Luar biasa prestasinya. Tapi kalau boleh cerita-cerita nih untuk pemirsa CNN Indonesia, rahasianya nih apa nih untuk Boy sama Hendra? Boy dulu mungkin, atau Hendra dulu?
5: Boy dulu aja, Boy. MVP, MVP.
6: Rahasianya sih kita saling percaya sama satu sama lain, sama teman, karena kan semua udah punya pengalamannya masing-masing lah untuk main voli kan. Jadi kayak saling percaya sih kuncinya.
3: Believe ya, trust ya. Kalau yes. Hendra gimana, Hendra?
5: Kalau saya sih karena kita sama-sama pemain muda, kita tidak ada yang di...
6: Perbedaan.
5: Dibeda-bedakan lah, Mas. Habis itu kayak latihan kita percaya sama pelatih, percaya satu sama lain, ya kalau kita salah, kita introspeksi diri, tidak saling menyalahkan, tidak saling, oh, kamu benar, kamu jago, kamu ini, kita saling satu lah, buat Indonesia lah.
3: Wah, itu luar biasa ya, jadi kayak kepercayaan, setelah itu juga saling memaafkan, saling support
5: each other,
3: kayak gitu tuh salah satu poin yang harus dibangun ya, apalagi masih muda-muda di bawah saya semua kan.
5: Iya, benar.
3: Nah, tapi kalau berbicara tentang AVC, dalam pertandingan yang berlangsung kemarin itu, sempat tertinggal dengan Korea Selatan. Lantas sebenarnya dari tim apa sih gebrakan yang dilakukan sehingga bisa langsung gaspol, hajar 3-0 kayak gitu dari Hendra?
5: Kalau saya sih karena kita udah menang lawan tuan rumah nih ya 3-2. Kita tuh gak ada expect buat masuk final gitu, Mas. Target kita tuh 4 besar.
3: 4 besar aja.

0: aja gitu.
1: Nah, terus nothing tulus aja kami. Nah, poin ketinggalan kami enjoy, kami tidak bawa stres. Main poin berpoin gitu aja, Mas. Ya.
2: Mm-hmm.

0: Ya udah enjoy aja lah. Anak muda kan harus enjoy ya.
1: Enjoy.
0: Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang volley, yang menjadi poin utama itu adalah kekuatan servis. Lantas sebenarnya kalau untuk treatment pelatihan servis ini seperti apa? Bisa dijelaskan dari Boy?
1: Kalau untuk pelatihan servis sih sebenarnya sama aja kayak sama pelatihan aja. Tim kayak gitu-gitu. Mungkin yang bikin pembeda itu adalah kepercayaan diri di pertandingan sih. Ya. Karena kalau udah percaya diri pasti servis kita enak gitu. Jadi seperti yang di latihan kita bisa terapkan di pertandingan.
0: Flow-nya langsung dapat.
1: Iya benar.
0: Kalau Hendra gimana latihan servisnya, ada yang berbeda nggak dalam persiapan?
2: Kalau aku kan beda servisnya, aku kan floating. Kalau dia kan jump shot-nya. Cuman menurutku olahraga volley modern sekarang itu kalau kita bisa servis bagus, kita bisa main. Kalau kita servisnya jelek, ya kita tidak bisa main. Soalnya kan volley kan dimulai dari servis.
0: Ya benar.
2: Habis itu volley sekarang itu servis itu bisa jadi senjata juga, Mas.
0: Yes. Ya. Itu kan secara teknik ya sebenarnya. Yeah. Teknik kan harus dilatih ketika persiapan dan lain sebagainya. Yang enggak kalah dilewatkan adalah mental sebenarnya.
2: Benar. Nah,
0: kalau untuk mental sendiri dari Boy ataupun Hendra dan juga teman-teman tim semuanya, dari pelatih itu gambaran untuk memasang mental juara itu seperti apa? Dari para pelatih sendiri.
2: Ya itu tadi, dari mental itu dari kita, mental itu gak bisa dibikin
0: sehari jadi
2: kayak mau event ini mental kita jadi. Kita mental kita dari, kalau aku sih dari mulai profesional gitu kan, dari 2022 udah ngikutin liga gitu sih Mas. 2022, 23, 24, 25 mental juga ya jadi, harus dibangun lah.
0: Bangun. Jadi dari permainan-permainan itu ya, dimaksimalkan itu terbentuk ya sendiri mentalnya. Kalau dari Boy?
1: Kalau aku lebih ke ini sih, interupsi dari pelatih. Jadi pelatih mempercayakan lebih ke kita gitu. Jadi kita bisa berkreasi sendiri di lapangan. Itu sih yang bikin mental kita kayak terjaga gitu sih kalau menurut aku.
0: Oke, berarti sudah dikasih arahan ibaratnya pelatih kayak gitu, tinggal ngembangin aja.
1: Tinggal ngembangin.
2: Sama ini sih Mas.
0: Apa?
2: Jangan dengerin netizen aja. Kan sempat pesimis tuh kita awal-awal kalah tuh.
0: Iya, benar,
2: 3-0,
0: benar.
2: Ah ini jelek ini. Banyakan Tarkam lah, kalau poli kan ada Tarkam tuh. Banyakan Tarkam lah. Pemainnya muda-muda semua lah, gak ada seniornya. Ya menurutku ya udah kalian ngomong apa aja ya, saya gak dengerin.
0: Iya. Dan terjawab melalui
2: medali. Iya, medali aja, lihat aja sekarang ya.
0: Dong, ditunjukin dong untuk membuka netizen. Iya. Tadi jadi jawaban kan
2: jadi untuk jawaban
0: medali ini. Terus, kalau kita berbicara tentang capaian yang sekarang, ini sebenarnya sangat disayangkan sekali aturan baru tidak menjadikan juara FVC Men's Cup ini sebagai peserta FVC Volleyball di tingkat Continental Championship. Lantas targetnya ke depan dari Timnas Volley Indonesia ke depannya akan seperti apa?
2: Mungkin target terdekat si Felix sih Mas, di, si Felix. Ya, yang diadain di Filipina sama Indonesia itu buat buat Asia Tenggara, kalau di situ bisa menang kita buat kualifikasi buat AVC yang ini. Terus selanjutnya Asian Games sih Mas. Okay. Kalau kita diberangkatkan,
0: ya
2: banyak-banyak berdoa aja lagi ya Mas.
0: Banyak-banyak doa, banyak-banyak istikharah lagi.
2: Iya.
0: Tapi ini jadi poin target juga untuk timnas semuanya. Semuanya pasti berharapnya ke situ.
1: Iya pasti kalau target karena kita udah juara di Asia pasti di Asia Tenggara kita pasti punya target untuk bisa juara lagi ya. Tapi kalau dari target diri sendiri sih ya pengen bermain baik di setiap pertandingan aja.
0: Oke, intinya on fire terus, sampai kendor walaupun ada kritik itu jadikan masukan yang membangun. Di lapangan eksekusinya lihat aja.
1: Lihat.
0: Nah itu selanjutnya Boy dan Nuhendra juga tergabung nih di klub juara Proliga Lavani ya. Nah dari treatment Lavani sendiri yang diterapkan selama ini, adakah poin-poin yang dibawa juga dalam pertandingan kemarin tuh?
1: Pastinya ada ya, karena kan kita mulai berkarir profesional itu di Lavani. Jadi pasti ke bawah lah di tim nasional gitu kan. Kalau untuk Lavani sendiri sih treatmentnya ya lebih ke semi-semi militer sih dulu. Jadi kayak Om Manu Opa Osi itu sering bikin-bikin ala-ala militer lah. Mungkin itu yang bikin mental kita bagus kali.
0: Ya, jadi disiplin,
1: disiplin
0: ya.
1: Benar. Disiplin.
0: Apa yang dirasakan juga dari Hendra?
2: Kalau aku sih, ya kalau dari Lavaninya bagus sih, pembinanya bagus, dari Bapak SBY juga. Ya kami terima kasih lah buat Bapak SBY juga dan manajemen dan teman-teman. Ya oke, karena bisa beliau, ya kami bisa lah sebesar inilah.
0: Luar biasa ya, ini berarti salah satu

0: achievement yang sudah dicapai dan pembuktian juga.
1: Pembuktian juga.
0: Nah, kemarin juga sempat disinggung tadi Pak SBY juga.
1: Iya.
0: Sempat ketemu juga dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Apa pesan yang disampaikan beliau kepada teman-teman, khususnya Boy dan juga Hendra?
2: Iya. Kalau untuk Pak SBY, pesan ke kita sih itu bangga sama prestasi Indonesia yang sekarang. Terus juga Pak SBY berharap bisa Indonesia bisa terus menjaga eksistensinya di kancah Asia gitu sih.
0: Oke, itu pesan dari Pak SBY yang diterima ya. Selanjutnya kalau dari Hendra dapat pesan apa? Khusus spesial gitu dari Pak SBY?
1: Sebenarnya 11-12 saya sih Mas. Cuman Pak SBY sangat senang karena kita udah nunjukin ke dunia lah bahwa Indonesia tuh bisa ngapa buat naik ke level yang lebih tinggi lagi gitu.
0: Level up ya.
1: Level up ya.
0: Mantap. Ini jadi dari tadi wawancara sama dua juara ini agak merinding, auranya emang beda ya pemirsa kalau emang aura-aura juara. Aura-aura juara kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk ngomongin volley, sebenarnya kalian itu memulai karir kalian tuh dari usia berapa?
1: Kalau aku dari SMP.
0: SMP ya.
1: Kelas 1 SMP. Awalnya itu iseng-iseng aja Mas, main volley. Di kampung itu kan main volley bareng ibu-ibu, ya, bareng ibu-ibu, iya. Enggak, kalau aku bareng ibu-ibu dulu.
0: Oh, ibu-ibu dulu.
1: Ya, ikutan servis, ngambil bola. Pulang sekolah, kan saya ada hewan ternak saya, nyari rumput dulu, baru latihan voli. Karena mayoritas di kampungku tuh dulu latihannya voli aja, Mas. Jadi ya iseng-iseng dulu gitu.
0: Iseng-iseng tapi akhirnya jadi juara.
1: Akhirnya aja.
0: Kalau Boy gimana, Boy?
2: Kalau saya emang background-nya itu
0: atlet
2: voli.
0: Voli, oke. Okay.
2: Ayah saya pelatih. Oh, okay. Tapi di rumah juga ada klub sih. Nah, jadi tapi awalnya itu saya nggak tertarik sama voli karena saya ngelihat abang-abang saya kayak ya udah voli semua, saya pengen beda, saya futsal gitu.
0: Terus?
2: Tapi karena dari lihat kakak udah naik pesawat terbang,
0: jadi pengen
2: terus kayak dikasih motivasi lah. Jadi terakhirnya ya pengen, tujuannya sih itu pengen naik pesawat terbang.
0: Wih, tapi targetnya lebih dari itu ternyata.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi sebenarnya menarik ya. Kalau Hendra dari ibaratnya dari kampung, sama kayak saya juga dari kampung. Yeah. Terus kalau Boy dari atlet yang ibaratnya ngelihat kakak-kakak kayak gitu lah. Nah sebenarnya kalau ngomongin semua itu selalu dimulai dari kecil. Nah bapak saya juga sebenarnya pelatih voli di kampung.
1: Oh.
0: Saya juga diterjunin untuk atlet voli, tapi nggak jadi pada waktu. Tapi nggak masalah, jadinya wawancarin juara.
1: Lebih sukses.
0: Tapi itulah, ini jadi poin penting ya, pesannya untuk generasi muda. Kalau segala sesuatu kan dimulai dari hal yang kecil.
1: Dari yang kecil.
0: Ya, kan? Kayak Hendra mulai dari hal kecil kan, dari kampung dulu, setelah itu bisa on fire sampai di titik ini. Nah, yang ingin terakhir saya tanyakan adalah, pesannya nih untuk generasi-generasi muda saat ini yang pengen jadi atlet kayak gitu loh. Atlet voli saat ini kan nggak mudah ya. Sekarang generasi mageran. Kenalnya generasi, ya nggak sih generasi mageran?
1: Generasi gadget. Karena gadget udah males ya.
0: Nah ini pesannya nih dari sang juara Hendra dan juga Boy kepada generasi muda. Silahkan.
1: Kalau aku sih pesannya jangan malas latihan, tidur yang cukup. Jangan durhaka sama orang tua.
0: Ya mantap.
1: Ya
2: benar.
1: Ikutin instruksi pelatih, ambil yang baik, buang yang buruk. Kalau mau jadi pemain yang bagus, harus berani merantau lah. Kalau aku kan di Sumatera nih, kalau kita di Sumatera aja, ya enggak, ya jadi gitu aja.
0: Yes, benar.
1: Karena voli kan kiblatnya di Jawa, merantau lah ke Jawa.
0: Ya. Boy?
2: Kalau aku sih, mumpung kita masih muda, kayak lebih berani aja buat eksplor yang lain-lain. Kalau kata orang Medan sih, ribak sudi ya. Ribak aja semua.
0: Okay.
2: Mumpung masih muda gitu.
0: Oke, mantap. Ini ya, poin generasi muda untuk bisa diterapkan ya. Break the limits lah ini. Kalau bahasa kerennya sekarang. Jadi jangan mager-mageran, tetap patuh arahan orang tua dan juga pelatih kalau memang pengen jadi juara. Terima kasih Boy Arnes dan juga Hendra Kurniawan atas waktunya. Inspirasi yang sangat luar biasa, insight-nya mantap sekali. Sukses buat karirnya ke depan.
1: Amin.
0: Jaga kesehatan selalu ya.
1: Siap.
0: Oke. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pembalap Honda Racing Indonesia, Avila Bahar, meraih 2 kemenangan pada Round 2 Malaysia Touring Car Championship 2026 di sirkuit Sepang, Malaysia pada 27 dan 28 Juni 2026. Sementara itu dari ibu kota, 130 peserta mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa berpartisipasi dalam pertandingan tinju di Rusun Penjaringan Jakarta Utara.
3: Minggu siang, komunitas anak muda Penjaringan

0: Bersatu dan Polres Metro Jakarta Utara menggelar pertandingan tinju di Rusun Penjaringan Jakarta Utara. 130 peserta mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa berpartisipasi. Warga pun antusias menyaksikan pertandingan. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erik Frendris, acara digelar agar para remaja dan pemuda di Penjaringan terhindar dari tawuran sekaligus mencari bibit atlet tinju nasional. Pembalap Honda Racing Indonesia Afila Bahar meraih 2 kemenangan pada Round 2 Malaysia Touring Car Championship 2026 di sirkuit Sepang, Malaysia 27 dan 28 Juni 2026. Bersama Aaron Lim, putra pembalap senior Alvin Bahar ini menyapu race 1 dan race 2. Tidak hanya memenangi 2 balapan, Afila juga mencatatkan fastest lap pada balapan pertama dan kedua sebelum menyerahkan kemudi kepada Aaron Lim. Pada balapan kedua, duet Afila Aaron menguasai balapan dan mencatatkan total waktu 51 menit 0,210 detik untuk mengamankan podium tertinggi.
1: Happy banget dengan result hari Sabtu dan hari Minggu ini. Kita perform bagus banget dari qualifying sampai ke race. Kita dapat pole position dan juga fastest lap. Dan saya untuk kali ini berkesempatan untuk teammate dengan Aaron, which is itu dia pembalap yang sangat experience. Saya banyak belajar dari tim, dari Aaron, dari semuanya, sehingga performa saya lebih maksimal lagi di minggu ini.
0: Kemenangan di Sepang melanjutkan tren positif Afila setelah sebelumnya memenangi round 2 kejurnas balap mobil di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat 2 pekan lalu. Lebih dari 1.000 peserta bertanding dalam HGI Jakarta Domino Turnamen 2026 di Jakarta International Velodrome Sabtu siang. Kejuaraan sekaligus memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta dan diklaim sebagai kompetisi domino terbesar yang pernah digelar di ibu kota. Para peserta bersaing memperebutkan hadiah uang dengan total Rp200 juta.
2: Hari ini dihadiri oleh 1.024 peserta atau 512 pasang. Kita anggap itu kalau pairingnya benar, inilah idealnya setiap pertandingan. Jumlahnya tidak boleh lebih, dan kalau kecil maknanya tidak besar. Sehingga 512 itu adalah hal yang sangat ideal.
0: Untuk pertama kalinya, Jakarta International Velodrome jadi lokasi kompetisi olahraga pikiran berskala ribuan peserta.
3: Pemirsa, selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Benny Dermawan. Saatnya saya, Freddy Cahaya, pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian. Pengabdian itu terus membara, karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Beni Darmawan. Tim Satgas Pangan Pemprov Jatim akan menindak tegas pelaku permainan harga telur dan penimbun serta penyebar berita bohong terkait harga telur. Sementara di Pandeglang, Banten, harga ayam potong di tingkat pedagang juga anjlok, diduga akibat kelebihan stok dan libur sekolah.
2: Harga telur yang anjlok sangat merugikan peternak karena harga jual telur tidak bisa menutupi biaya produksi, mulai dari pakan hingga membayar upah pekerja. Saat ini di tingkat peternak harga telur hanya Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Aksi demonstrasi dan bagi-bagi telur gratis dilakukan peternak sebagai bentuk protes anjloknya harga telur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Tim Satgas Pangan Jawa Timur akan melakukan sosialisasi kepada pedagang atau penyalur telur untuk mematuhi harga acuan pembelian di tingkat peternak dan harga acuan konsumen.
3: Wah, banyak juga berita-berita hoax yang beredar di media sosial bahwa harga telur itu ada yang berkisar Rp18.000, Rp12.000, itu tidak betul. Mereka yang melakukan itu, saya sudah komunikasi dengan Direktorat Cyber untuk akan melakukan penindakan. Yang melakukan penipuan-penipuan seperti itu.
2: Bukan hanya harga telur, harga jual daging ayam potong di kawasan pasar tradisional Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten juga anjlok sejak sepekan terakhir. Saat ini harga daging ayam potong hanya dijual seharga Rp25.000 per kilogram atau turun drastis dari harga sebelumnya yang mencapai Rp35.000 per kilogram.
4: Tahu itu lagi liburan, ini apa? MB3 ya. Lagi libur, mungkin stok banyak. Ayam gue turun. Turun ya.
5: Tapi kalau omset sendiri gimana?
4: Turun lah. Walaupun ini ayam turun, aja turun. Omsetnya.
2: Kini para pedagang berharap agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali normal setelah masa libur panjang anak sekolah usai. Dengan begitu, tingkat permintaan daging ayam potong di tingkat konsumen diharapkan dapat kembali meningkat sehingga penjualan bisa kembali stabil seperti semula. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dalam pidatonya di upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara yang digelar di Satlat Brimob Polri Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu, Presiden Prabowo mengapresiasi tokoh-tokoh kepolisian yang aktif dalam mendukung program strategis pemerintah. Salah satunya, makan bergizi gratis. Disampaikan Presiden, Kepolisian Republik Indonesia berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan hingga mendukung program prioritas. Presiden mencontohkan dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG milik Polri adalah dapur-dapur dengan kualitas terbaik yang aktif membantu masyarakat yang membutuhkan termasuk dalam keadaan bencana.
6: Tokoh-tokoh kepolisian

membantu secara aktif dan menentukan dalam mendukung program-program strategis seperti program makan bergizi gratis. Polri hadir di desa-desa, Polri hadir di perbatasan. Saya melihat sendiri bagaimana

0: Program Ketahanan Pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional.
1: Ada koresponden CNN Indonesia Novenaya Antaka di Satlat Brimob Cikeas, Jawa Barat. Selamat siang Naya, bagaimana jalannya upacara Hari Bhayangkara ke-80?
2: Ya, selamat siang Benny. Jalannya HUT Bhayangkara ke-80 berlangsung sangat meriah. Meski dimulai pukul 7 pagi, bahkan di pukul 12 ini artinya rangkaian HUT Bhayangkara ke-80 telah selesai. Jika Anda mendengar ini suara kemeriahan entertain atau hiburan dari Molukan Soul yang menyanyikan lagu-lagu timur, ini menandakan peringatan HUT Bhayangkara ke-80 ini telah selesai. Di mana tadi jalannya cukup hikmat, bahkan kemeriahan mulai dari atraksi yang spektakuler yang disuguhkan oleh pihak Polri Indonesia. Kemudian juga ada atraksi kuda, kemudian alat-alat taktis dari pihak kepolisian. Ini juga menjadi daya tarik, bukan hanya undangan yang datang saja pada upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-80 saja, namun jika dapat saya gambarkan, anak-anak sekolah yang berada di sekitar Cikeas ini juga sangat antusias untuk melihat, bahkan ingin mencoba, karena tadi ada tank, kemudian ada juga perahu-perahu karet dari polisi air begitu. Dan selain itu juga tadi ada kuda-kuda, parade budaya. Dan yang menarik, selain polisi-polisi, prajurit-prajurit yang menunjukkan kekuatannya, kemudian ada juga yang menarik adalah polisi-polisi cilik yang hadir. Ada jumlahnya sekitar 217 yang berasal atau binaan dari Polda Jawa Barat yang menampilkan betapa tegapnya baris berbaris dengan koreografer. Ini juga menjadi salah satu daya tarik dalam HUT Bhayangkara ke-80. Berbicara mengenai HUT ke-80, tentunya ini bukan umur yang muda, artinya perjalanan Kepolisian Republik Indonesia juga cukup sudah panjang, sudah 8 dekade. Dan yang menarik, jika HUT Bhayangkara ke-79 biasanya digelar di Monas, Jakarta Pusat, kali ini berbeda Benny, digelar di Pusat Latihan Brimob RI Cikeas, Jawa Barat. Di mana ini ada filosofinya, ada alasan tertentunya mengapa di sini, karena ini menunjukkan atau merepresentatifkan bagaimana proses perjalanan prajurit, personil kepolisian, mulai dari karakter hingga terbentuk menjadi polisi pengayom masyarakat. Bahkan tadi dalam pidato sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 mewakili rakyat Indonesia juga. Ia berharap polisi Republik Indonesia terus berada di tengah-tengah masyarakat, mengayomi masyarakat dan terus meningkatkan kinerjanya. Selain itu juga, selain ada parade-parade, di sini juga masyarakat yang ada di sekitar Cikeas juga cukup antusias untuk menyaksikan, melihat bagaimana peringatan HUT Bhayangkara ke-80 ini berjalan. Bukan hanya seremoninya saja, tentu berharap agar semangat juang, semangat untuk tetap hadir di tengah-tengah masyarakat ini selalu menjadi prioritas nomor satu polisi di Indonesia. Dan meskipun diterik atau panas menyengat di siang hari, masyarakat ataupun tamu undangan ataupun yang para personel yang hadir ini juga tetap semangat untuk tadi merayakan juga sebagai refleksi bahwa sudah 8 dekade pihak atau Kepolisian Republik Indonesia sudah berada di tengah masyarakat. Dan tentunya kita berharap kinerjanya juga ini akan bersinergi untuk tetap berada di tengah masyarakat dan mengayomi masyarakat. Benny Dermawan.
1: Baik, Novenaya Antaka, 8 dekade sudah Polri bersama masyarakat dan kita harapkan terus bisa mengayomi ke depannya. Terima kasih banyak Naya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, selebgram Al-Qarni diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Hingga kini penyidik telah memeriksa 124 saksi yang terdiri dari korban, karyawan, vendor, influencer, serta kuasa hukum dari perwakilan 1.430 korban.
3: Qarni Novilda atau Al-Qarni memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Senin. Al-Qarni dicecar 33 pertanyaan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Kuasa hukum Al-Qarni menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hanania Group. Namun seluruh uang tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan.

0: Hubungan kerjasama antara Awkarin dengan Hanania Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hanania Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Awkarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video.
1: Diperjelas lagi ya, karena mungkin banyak dari media atau teman-teman di sosial media yang nggak tahu, mungkin pada mengiranya kalau kami baru bekerja sama baru-baru ini, itu enggak. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa, itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam.
0: Polda Metro Jaya terus mendalami penyidikan kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel yang ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 124 saksi yang terdiri dari korban, karyawan, vendor, influencer, serta kuasa hukum dari perwakilan 1.430 korban. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya Kompol Tixnarto Andaru Rahutomo menjelaskan, dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang. Langkah yang dilakukan antara lain memblokir 3 rekening perusahaan atas nama Hazanah Tama International serta 2 rekening pribadi milik tersangka Ahmad Syah Farhan.
2: Sampai sekarang ada 124 saksi yang diperiksa, baik itu dari korban, saksi karyawan, vendor, serta influencer. Serta 1 kuasa hukum dari 1.430 korban. Selain itu, penyidik juga selok untuk menangani tindak pidana pencucian uang yang terjadi. Sekarang penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap 3 rekening perusahaan atas nama Hasanah Tama International, kemudian 2 rekening pribadi perorangan.
0: Penyidik juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana perusahaan tersebut. Selain itu, sejauh ini penyidik telah memeriksa 16 influencer yang diduga terlibat dalam kerjasama promosi dengan Hanania Travel. Budi Tanjung, Jakarta.
3: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim resmi dijatuhi hukuman pidana selama 10 tahun atas kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Selain hukuman pidana, Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti sebanyak lebih dari 809 miliar rupiah.
4: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Anwar Makarim pada Selasa siang. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memutuskan perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Majelis Hakim juga menyebut Nadiem mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar serta berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nadiem yang divonis pidana 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah juga dituntut mengganti uang kepada negara sebesar lebih dari 809 miliar rupiah. Apabila Nadiem tidak mampu membayar dalam kurun waktu 1 bulan, maka hukuman pidana ditambah 5 tahun kepada Nadiem. Putusan ini langsung menuai kontroversi lantaran Nadiem berkali-kali menegaskan bahwa ia tak pernah menerima uang yang disebut merupakan hasil korupsi dari pengadaan laptop Chromebook. Nadiem juga mengaku kecewa karena bukti dan saksi yang selama ini diberikan di pengadilan seakan diabaikan oleh majelis hakim. Nadiem menegaskan akan melakukan proses banding dan melaporkan hakim yang memvonisnya ke Komisi Yudisial.
6: Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya? Dan hari ini terjawab, semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun. plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya tentunya akan terus berjuang. Demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding.
5: Di sisi lain, jaksa penuntut umum membantah adanya tuduhan upaya kriminalisasi terhadap Nadiem. Para jaksa juga menegaskan proses hukum yang dilalui Nadiem telah berjalan dengan seadil-adilnya tanpa pengaruh apapun.
7: Kami sempat dituduh, mari kita tepis anggapan bahwa kejaksaan melakukan proses kriminalisasi terhadap kebijakan. Perlu kami tegaskan di sini bahwa hakim telah membuktikan, majelis hakim telah membuktikan bahwa kita tidak pernah melakukan kriminalisasi dan atas kebijakan. Yang kita lakukan adalah murni penegakan hukum.
5: Hingga kini sejumlah simpatisan dan mitra pengemudi ojek online terus mendukung Nadiem Makarim serta menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil Nadiem. Walaupun vonis yang dijatuhkan majelis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, masyarakat berharap pengadilan dapat jernih melihat kebenaran dari segala sisi atas kasus korupsi Chromebook yang menimpa Nadiem. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai tempat pembinaan narapidana beresiko tinggi dengan sistem keamanan berlapis. Namun di balik citra menyeramkan ini terdapat berbagai program pembinaan manusiawi yang jadi bagian dari proses pemasyarakatan.
8: Kawasan Lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah menjadi tempat pembinaan bagi narapidana dengan beragam klasifikasi resiko, termasuk warga binaan kategori beresiko tinggi. Di pulau ini terdapat sejumlah lapas dengan tingkat keamanan berbeda, mulai dari super maximum security, maximum security, medium security, hingga minimum security. Penempatan dilakukan berdasarkan hasil assessment dan perkembangan perilaku masing-masing warga binaan. Seiring proses pembinaan yang dijalani, warga binaan yang menunjukkan perubahan dan perkembangan yang dinilai baik dapat menempati lapas medium security. Nah, disinilah mereka mulai dilibatkan dalam berbagai program kemandirian dan kegiatan produktif, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga kerajinan dan industri kreatif.
9: Medium security ini warga binaan pemasyarakatan yang ada, bisa dibilang mereka untuk diwajibkan bekerja, di mana pembinaan yang ada di medium security itu ada pembinaan kemandirian dan ada pembinaan kepribadian.
8: Salah satu program yang dijalankan adalah budidaya udang faname. Warga binaan seperti Rahmat dan Arfian dilibatkan dalam seluruh proses produksi di tambak udang ini dengan kondisi kaki dipasangi alat deteksi global positioning system atau GPS.
10: Kami dipilih dari lapas permisan untuk ngurus tambak. Terus suruh awalnya ini belum ada isi apa, pertama kami ya bersihin kolam. Pas 2 minggu penebaran bibit, setelah penebaran bibit kami ditugaskan untuk memberi pakan.
8: Kesempatan bekerja di tambak memberi mereka pengalaman baru, memahami proses produksi yang sebelumnya tak pernah ia kenal. Kegiatan ini kini menumbuhkan harapan baru bahwa keterampilan yang diperoleh selama masa pembinaan dapat menjadi modal saat kembali ke masyarakat.
9: Ya, harapannya kita semua di luar nanti bisa punya usaha sendiri, ngembangin tambak, ngembangin skill kita di sini, jadi biar nggak sia-sia.
8: Sementara di bagian lapas permisan, pembinaan dilakukan melalui keterampilan membatik. Di ruang kerja ini, warga binaan belajar mendesain motif, mencanting, mencap batik, hingga menyelesaikan sehelai kain batik. Paulo, salah satu warga binaan, telah menekuni kegiatan ini selama 3,5 tahun. Baginya, membatik bukan hanya soal menghasilkan karya, tetapi juga menjaga agar hari-hari yang dijalani tetap produktif dan dipenuhi pikiran positif. Ia merasa proses yang dijalani telah membantu hidupnya makin baik dan membuatnya lebih banyak bersyukur.
11: Kita belajar hal-hal beda, waktu lancar cepat. Kita tidak rasa. Setiap hari ada beda, setiap hari ada pikiran positif. Dalam kondisi, tidak sepurnak, dalam penjara. Dalam kondisi manusia sepurnak.
8: Melalui berbagai program pembinaan ini, warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, namun juga memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan sesuai bidang masing-masing.
12: Di balik citra Nusa Kambangan sebagai lapas dengan tingkat pengamanan tingkat tinggi, berbagai program pembinaan dilakukan di sini. Hal ini dimaksudkan agar warga binaan tidak hanya menjalankan hukuman, tetapi juga dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat nanti. Fajar Bolivia, Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Detik-detik warga Jerman antre untuk memborong perangkat pendingin di sebuah gerai elektronik sempat terekam kamera amatir dan viral di media sosial. Sementara di Austria, penjaga kebun binatang berupaya mendinginkan suhu panas untuk para hewan dengan menyiram air dan membuat makanan beku.
13: Detik-detik kerumunan warga Jerman yang menumpuk di sebuah toko yang belum dibuka untuk bersiap membeli kipas dan AC di Gelsenkirchen pada Jumat viral di media sosial. Kondisi gelombang panas memaksa mereka harus berupaya mengatasi rasa panas hingga rela antre demi mendapatkan mesin pendingin tambahan. Bahkan setelah pintu akhirnya dibuka, warga berebut masuk ke dalam toko tersebut. Banyaknya warga yang berebut sempat memicu keributan sementara di pintu masuk. Namun akhirnya keributan mereda dan seluruh warga yang menunggu dapat memasuki toko. Peningkatan kekhawatiran ini dipengaruhi oleh infrastruktur Eropa yang telah usang, masifnya pemadaman listrik, transportasi umum yang terhenti, serta lebih dari 1.300 kematian terjadi akibat gelombang panas. Sementara di Perancis, sebuah gerai elektronik yang menjual kipas dan AC juga ludes diserbu warga. Hingga sebuah pengumuman juga dipasang di pintu masuk yang berbunyi, "Toko kami kehabisan stok AC dan kipas." Lonjakan permintaan untuk perangkat pendingin meningkat karena suhu Perancis kini menembus di atas 40 derajat Celcius. Sebuah gerai retail bahkan mengklaim telah menjual 30.000 kipas dan AC dalam satu hari. Sementara Amazon mencatat kenaikan penjualan perangkat pendingin hingga 2 kali lipat. Tingginya suhu panas juga melanda Austria, hingga membuat kebun binatang Wina menerapkan langkah pendingin bagi para hewan. Terlihat penjaga berupaya mendinginkan suhu dengan menyirami gajah dengan air pada Selasa. Sementara beruang kutub terlihat menggigit ikan yang dibekukan dalam balok es sambil berendam di dalam air untuk menjaga suhu tubuhnya. Sedangkan untuk orangutan disemprotkan air yang berbentuk kabut untuk membantu mereka menghadapi panas. Penjaga juga mengatakan para hewan ini tidak terbiasa dengan cuaca panas yang melanda sehingga butuh adaptasi.
3: Tragedi robohnya atap tempat bimbingan belajar di Pakistan menelan belasan korban jiwa anak-anak pada Selasa. Sementara itu gedung apartemen 4 lantai ambruk di Athena, Yunani. Meski seluruh korban berhasil dievakuasi, penyidikan kini mengarah pada dugaan kelalaian proyek konstruksi di lokasi.
14: Gedung apartemen 4 lantai ambruk di kawasan Petralona, Athena, Yunani pada Selasa. Insiden ini memicu operasi pencarian besar-besaran. 4 orang yang sempat dilaporkan terjebak berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Seorang lansia yang berada di dalam gedung saat insiden berhasil dievakuasi dan mendapatkan pertolongan medis di lokasi. Penyebab pasti runtuhnya bangunan hingga kini masih diselidiki. Namun warga menduga penggalian untuk proyek konstruksi tepat di bangunan sebelah memicu kerusakan struktur.
15: Δίπλα ακριβώς από αυτή την πολυκατοικία θα χτίζονταν κάποιο άλλο ακίνητο. Και σκάβανε μέχρι βαθιά. Όταν σκάβεις μέχρι βαθιά, το πρώτο πράγμα που κάνεις στηρίζεις το ήδη υπάρχον οργανισμό, το διπλάνο, για να μην φύγει. Αυτοί σκάψανε, βρήκαν τα πέδιλα και από ό,τι λέγανε τώρα, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, θα αρχόντουσαν να βάζανε 2 στηρίγματα.
14: Akibat insiden ini, 5 orang termasuk manajer proyek dan insinyur telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan.
16: Empat
14: 14 anak tewas setelah atap sebuah tempat bimbingan belajar roboh di kota Kahanda, Distrik Lahore, Pakistan pada Selasa. Petugas menemukan para korban dan seorang

0: perempuan di bawah timbunan reruntuhan. Pemerintah Provinsi Punjab menyatakan pusat bimbingan pelajar tersebut tidak terdaftar dan beroperasi di dalam rumah pribadi dengan kondisi atap yang sudah rapuh. Otoritas setempat memerintahkan pemeriksaan bangunan rawan menjelang musim hujan, serta pengawasan ketat terhadap lembaga pendidikan swasta yang tidak memiliki izin.
1: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian, pengabdian itu terus membara. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Kamis ini dalam Shh, Check It Out.
2: Ingat anak.
3: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
2: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak udah pengen sehat.
3: Harus, Bu.
2: Ya.
3: Ya, ibu harus sehat ya.
2: Makanya kan anak jangan ngikutin malu. Gitu. Lihat nih contohnya aja penyakit.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 2 Juli jam 10 malam di CNN Indonesia.

kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung.

0: meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Tim liburan sekolah seringkali membuat anak lebih bebas untuk bermain gadget atau gawai. Namun orang tua harus berhati-hati karena penggunaan gawai secara berlebihan bisa memberi dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental anak.
4: Masa libur sekolah menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk bermain gadget atau gawai, seperti menyaksikan konten di media sosial sampai bermain game di telepon seluler. Seringkali, anak-anak justru kebablasan bermain gawai sesuka hati. Kebiasaan anak bermain gawai ini memicu kekhawatiran para orang tua, termasuk Widaningsih. Ibu dua orang anak ini menilai screen time berlebih bisa berdampak ke kesehatan mata, serta mengganggu fokus sang buah hati. Ia pun khawatir anak-anak bisa terpapar konten yang tidak sesuai umur. Oleh karenanya, ia selalu berusaha mengalihkan perhatian sang anak dengan mengajak mereka melakukan kegiatan lain.
5: Khawatirnya ya itu, kalau misalkan udah main HP, kalau dipanggil nggak ini, nggak fokus, nggak denger. Terus kalau disuruh apa-apa juga susah, nggak fokus ke pelajaran juga kalau misalkan di sekolah. Jadi tuh gurunya, ini kayaknya kelamaan main HP. Jadi salah satu caranya gimana nih, Mam, biar di rumah ada kegiatan, coba kegiatannya gitu. Ya, salah satunya ya itu mungkin ajak main keluar atau ada kegiatan di rumah, bikin masak-masak di rumah bareng kayak gitu.
4: Hal senada diungkapkan Susan Siti Julaiha. Ia menyebut selain kesehatan mata akibat terpapar cahaya, gawai juga ikut berdampak pada emosi anaknya yang seringkali tantrum. Susan pun akhirnya menerapkan aturan ketat untuk anaknya, termasuk membatasi screen time anak.
5: Iya, kesehatan sama gampang tantrum. Kalau misalnya disuruh udah beres teh udah suka gampang itu gini. Marah-marah kayak gitu, ngamuk gitu. Emang udah main HP sih. Iya, soalnya kan teman-temannya juga pada main HP, jadi pengen itu, pengen minta gitu anaknya, pengen minta main HP juga gitu.
6: Tapi dibatasin enggak teh biasanya kalau sehari-hari gitu?
5: Iya, dibatasin. Paling kalau misalnya main HP kalau hari libur cuma Sabtu Minggu doang. Iya, kalau hari sekolah enggak main HP.
6: Libur panjang gini gimana tuh berarti hitungannya?
5: Hitungannya paling di jam aja, sampai 2 jam, kalau enggak 3 jam, kayak gitu aja.
4: Sejumlah orang tua lain juga memilih untuk mengajak anak-anaknya berkegiatan untuk mengalihkan perhatian terhadap gawai.
7: Ya kayak gini aja teh, keluar rumah, jalan-jalan, ke taman kayak gini kan banyak edukasi juga sih teh. Jadi bisa bermain gitu, jadi enggak terlalu sama gadgetnya juga gitu sih.
6: Kalau diajak keluar, kalau di rumah ngapain berarti biar lupa gitu sebenarnya?
7: Paling baca-baca yang di sekolah kayak gitulah, majalah kayak gitu, majalah anak.
5: Gitu. Terus paling belajar nulis yang kayak gitu-gitu, terus mainan anak-anak yang kayak puzzle, terus mainan masak-masakan yang kayak.
8: Susah sih kadang, namanya anak tergantung mood ya. Moodnya dia lagi pengen mager ya. Susah mau dibujuk gimana, yuk di rumah aja, paling tidur. Kadang kalau misalnya udah nggak benar-benar nggak bisa dialihin, ya udah ambil HP tidur aja, istirahat.
4: Psikolog anak Pamela Anggia Dewi mengatakan penggunaan gawai pada anak sebenarnya bisa memberikan dampak positif seperti menjadi sarana eksplorasi anak untuk belajar. Namun demikian, sejumlah dampak negatif juga mengintai apabila penggunaannya tidak diawasi dengan baik. Selain kesehatan fisik seperti mata mudah lelah dan mengganggu pola tidur, screen time berlebih juga bisa berdampak pada kesehatan mental anak.
9: Jadi lama-lama juga mempengaruhi kesabaran, mempengaruhi regulasi emosi, belum nanti kalau paparannya adalah paparan konten negatif gitu. Konten negatif

0: gimana? Maksudnya konten yang isinya tuh misalnya apa hate speech lah gitu, cacian lah, makian lah, atau misalnya sindiran atau ejekan buat orang lain gitu. Nah, ini tentunya juga selain dari sisi ketahanan tadi kan, sisi konten-konten negatif itu kalau anak-anak ini belum bertumbuh secara matang emosinya, ya ini masuk aja gitu ke mereka. Termasuk juga kesehatan mental, bisa jadi beberapa juga mengalami overthinking, beberapa juga jadi cemas gitu ya. Mungkin pertamanya nggak menyadari, tapi begitu sirkulasi tidurnya juga berantakan, yang seharusnya tidur cukup bisa untuk membuat dia lebih tenang, lebih rileks itu ya, rilis juga semua stresnya, jadi malah ketika bangun rasanya nggak segar dan tambah cemas gitu. Itu belum nanti overthinking karena lihat konten orang lain gitu, terus FOMO gitu kan. Kalau anak-anak yang anak-anak SD aja udah ada tuh yang begitu tuh, FOMO lah, overthinking lah, lihat lihat konten orang lain gitu, dan jadi pengaruhnya tuh banyak gitu, macam-macam.
1: Pamela mengatakan pengawasan dan komunikasi dari orang tua menjadi hal penting agar anak bisa aman bermain gawai. Orang tua juga harus aktif mengajak anak melakukan kegiatan lain sesuai minat anak agar fokus anak bisa teralihkan dari gawai. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
3: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
6: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
7: Okay, thanks Dian.
8: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
9: Your heart is strong, madam, very strong.
8: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
2: Kisah cinta ternyata tidak selalu berujung indah. Latar belakangi sakit hati, seorang pria tega membunuh pacarnya sendiri. Sementara itu setelah sempat buron, pria yang tega membakar tubuh kekasihnya di kota Sampit, Kalimantan Tengah akhirnya ditangkap polisi. Pelaku mengaku kesal diputus cinta oleh korban.
10: Warga lingkungan Pakel Masjid Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten digemparkan dengan ditemukannya jasad seorang wanita bernama Babai yang tergantung kaku di pohon melinjo. Korban ternyata dihabisi oleh kekasihnya sendiri berinisial AS. Pada Selasa, gelaran rekonstruksi yang digelar Satreskrim Polresta Serang Kota mengungkap fakta mengerikan dalam kasus ini. Saat digantung di pohon melinjo, korban ternyata masih hidup. Tindakan menggantung korban ini dilakukan pelaku guna merekayasa kejadian agar korban seolah-olah bunuh diri. Motif tindakan biadab tersangka dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap korban.
11: Peristiwa rekonstruksi sudah kelihatan ya, bahwa pasal 459 penyidik sudah objektif menerapkan pasal itu.
10: Atas perbuatannya, tersangka AS dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam 15 tahun penjara atau seumur hidup. Usai sudah pelarian SM, pria berusia 34 tahun, pelaku pembakar kekasihnya, TLD 32 tahun, seorang janda anak dua yang telah dipacarinya selama 7 bulan. Pelaku ditangkap di rumah saudaranya di kota Palangkaraya Minggu pagi 28 Juni. Di hadapan petugas Senin sore, pelaku mengaku sengaja membakar kekasihnya karena tak terima korban memutus tali asmara mereka. Penganiayaan yang berujung pembakaran itu terjadi Selasa dini hari 23 Juni di rumah korban di Perumahan Citra Mandiri 2, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur.
12: Modus daripada pelaku ini adalah berawal dari cekcok ataupun pertengkaran, karena memang yang bersangkutan, tersangka dan korban ini ada hubungan asmara sebelumnya. Kemudian yang bersangkutan langsung mendatangi ke rumah korban dengan niat mengancam menggunakan bahan bakar pertalite.
10: Akibat tindakan pelaku, korban menderita luka bakar cukup parah, terutama pada wajah dan kedua tangannya, dan kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pelaku pun mengalami luka bakar pada bagian wajah. Kini pelaku dijerat pasal tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kamera dashboard mobil merekam insiden tabrakan antara pengendara sepeda motor dengan delman di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Benny Dermawan pamit, selamat siang, sampai jumpa.
13: Dua karyawan warung ayam geprek di Jalan Ahmad Yani Utara dan Pasar Bali ini tidak menyangka mereka lolos dari maut setelah sebuah minibus menabrak warung tempat mereka bekerja pada Selasa sore. Kerasnya benturan membuat minyak goreng panas di wajan tumpah dan menyiram tubuh karyawan perempuan. Minyak panas pun mengenai kaki karyawan laki-laki. Seorang pengemudi ojol yang mangkal di depan warung juga terpental di seluruh minibus. Insiden diduga terjadi karena pengemudi mobil hilang konsentrasi. Mobil lantas oleng dan menabrak 6 sepeda motor.
14: Karena ada kerusakan mobilnya, rem blong atau apa?
15: Oh, enggak ada. Ceritanya
14: gimana, Pak? Jadi
15: tangan saya di kanan untuk buka kaca karena ada bau gitu dari mobil. Ada bau. Tangan kiri di sini, kaki saya tak di enggak satu ini saya kayak ada ini, tapi kayak saya tuh kayak agak bungo gitu, Pak. Kayak langsung ke kiri gitu loh. Tapi saya langsung lari.
14: Kecepatan berapa, Udin?
15: Kecepatan pelan-pelan.
13: Seorang karyawan warung hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit daerah Wangaya dan Pasar. Kecelakaan lalu lintas antar pengendara sepeda motor dengan sebuah delman ini terjadi di Jalan Lapang Kantin, depan Rumah Sakit Medida Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Senin siang. Kejadian berawal saat sebuah mobil berhenti untuk memberikan jalan kepada delman. Namun, diduga ingin menyalip dan tidak menyadari sinyal dari pengendara mobil, pemotor yang berada di belakang mobil menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Ketole Iskandar Sukma Jaya, Kota Depok pada Selasa pagi. Seorang pemotor tewas usai dihantam mobil dari arah berlawanan hingga tubuh korban terjepit di bawah kendaraan. Dari keterangan saksi, diduga sopir minibus mengantuk sehingga mobil keluar jalur ke kanan dan menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Sopir minibus beserta kedua kendaraan yang terlibat dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: sudah kesusahan sekarang ini.
1: Jadi paling murah kosan gua karo kerupuk.
2: Di Surabaya, ratusan peternak melakukan aksi protes dengan membagikan telur kepada aparat kepolisian dan anggota DPRD Jawa Timur. Aksi ini sengaja dilakukan untuk menegaskan situasi harga telur kini yang terpuruk tak sesuai dengan harga acuan pemerintah. Diketahui dari target harga Rp26.500 per kilogram, kini hanya dihargai sekitar Rp15.000 per kilogram. Kondisi ini pun membuat usaha peternakan terancam kolaps. Dalam hal ini, Pemprov Jawa Timur menyatakan akan segera mendorong penyerapan penjualan telur ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar kelebihan produksi terkendali.

0: Para peternak telur pun berharap kebijakan yang transparan dapat segera menghentikan kerugian ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kemkom, Digi, dan Meta sepakat untuk membentuk tim bersama memberantas modus judi online berupa spam komentar di medsos. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: masuk ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya ada timnas Korea Selatan yang mendapatkan sambutan pahit saat tiba di Bandara Internasional Incheon pada Selasa pagi waktu setempat. Sebelumnya timnas Korea Selatan tersingkir lebih awal di fase grup Piala Dunia 2026. Ratusan supporter timnas Korsel yang memenuhi area kedatangan bandara meluapkan kekecewaannya atas kegagalan skuad Taeguk Warriors dengan tabuhan drum dan juga pengeras suara. Mereka juga membawa spanduk yang mengecam mantan pelatih kepala Hong Myung-bo dan Federasi Sepak Bola Korea atau KFA. Kekecewaan supporter dipicu hasil buruk Korea Selatan di Piala Dunia 2026. Dua kekalahan beruntun dari Meksiko dan Afrika Selatan membuat timnas Korea Selatan hanya finish di peringkat ketiga grup A dan gagal masuk ke 8 tim peringkat ketiga terbaik yang lolos ke babak 32 besar. Tak lama setelah kegagalan tersebut, Hong Myung-bo resmi mengundurkan diri sebagai pelatih kepala timnas Korea Selatan pada 28 Juni. Ronald Koeman mengundurkan diri dari kursi pelatih kepala timnas Belanda usai tersingkir pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pengunduran tersebut disampaikan oleh Koeman melalui media sosial Instagramnya tak sampai 24 jam setelah Belanda dikalahkan Maroko melalui adu penalti pada Selasa pagi waktu Indonesia. Dengan kegagalan itu, Virgil van Dijk dan kawan-kawan tak mampu memenuhi target untuk menembus semifinal. Karena itu, Koeman merasa harus bertanggung jawab dan mundur dianggap sebagai sikap atas kegagalan tersebut. Setelah pengunduran diri ini, Koeman akan istirahat dari dunia sepak bola. Tim nasional Inggris akan menghadapi Republik Demokratik Kongo dalam babak 32 besar Piala Dunia pada Rabu malam waktu Indonesia. Meski lebih diunggulkan, manajer Inggris Thomas Tuchel menegaskan timnya tidak akan terlalu jumawa atau percaya diri yang berlebihan. Tuchel memperingatkan anak asuhnya untuk selalu waspada mengingat banyaknya tim raksasa yang sudah gugur di fase ini. Ia juga menambahkan bahwa Republik Demokratik Kongo akan bermain tanpa beban yang justru bisa menjadi ancaman berbahaya bagi Inggris. Kesiapan mental dan fokus penuh akan menjadi kunci utama Harry Kane dan kawan-kawan untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya.
1: A team that didn't allow a lot of chances, didn't allow a lot of goals against teams like Colombia and Portugal. So that's basically what waits for us. We know where we are. We know that it's now the moment to find ways to win. It's the moment to dig in. It's the moment to be patient and to do what we do on highest level. They have the capacity to make their life difficult for everyone. They did it to Portugal and Colombia. So the mindset is clear and we're ready for tomorrow.
0: Sementara itu, Republik Demokratik Kongo menyatakan siap menciptakan kejutan besar saat kontra Inggris di babak 32 besar Piala Dunia. Meski terpaut jauh secara peringkat FIFA, pelatih Kongo Sebastian Desabre menilai jurang tersebut bisa dipangkas lewat kedisiplinan taktik untuk dapat menumbangkan tim Tiga Singa.
2: Oui, c'est un match difficile qui nous attend, mais pas insurmontable. On a prouvé contre des équipes qui étaient soi-disant supérieures à nous qu'on pouvait bien figurer. Donc nous, on se concentre sur nos forces. On continue notre chemin qui, de toute manière, à ce niveau-là de la compétition, est difficile pour tout le monde. On les a vus déjà dans les premiers 16e de finale qui se sont déroulés. C'est pas simple. Donc nous, on est concentrés. Comme à l'habitude, on va donner le maximum de notre énergie, de notre possibilité et de nos forces.
0: Tim nasional Belgia akan menjalani misi untuk meraih kembali kejayaan di panggung Piala Dunia dalam duel hidup mati melawan Senegal. Seperti apa persiapannya sesaat lagi di Gempita Bola 2026? Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Krim coklat.
1: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
2: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: pernah membawa tropi Piala Dunia dengan diperkuat Kylian Mbappe. Nah, dengan potensi Kylian Mbappe yang sangat luar biasa memberikan dua gol atau brace untuk Prancis, kira-kira potensinya akan sekonsisten apa Mbappe untuk mendukung ataupun juga membela timnas Prancis ini?
1: Gini, ini adalah Prancis ini edisi revisi dari finalis 2022. Jadi Anda bisa bayangkan mereka tampil luar biasa juga di Piala Dunia 2022 di Qatar. Ya. Sampai dengan final mereka bisa, Mbappe bisa mencetak hat-trick di final, kalah juga lawan Argentina. Tapi sekarang ini versi revisinya, kenapa? Sekarang Prancis bukan saja masih dihuni oleh pemain-pemain top seperti Mbappe, Tchouaméni, sekarang ada Doué, ada Ousmane Dembélé, ada sejumlah pemain yang sebetulnya kalau kita bicara kualitas sedikit lebih bagus daripada 2022. Jadi buat saya Prancis ini favorit terkuat bahkan di Piala Dunia 2026 ini. Timnya mewah sekali.
0: Upgrade ya.
1: Versi terbaik dari versi lebih baik daripada 2022.
0: Berarti ini skillnya di upgrade, pemain-pemainnya juga upgrade, tentunya strategi dan taktiknya itu juga dioptimalkan. Nah, kita bahas terkait Mbappe sendiri nih, Bung Joy. Kita melihat masih muda nih, usianya 27 tahun. Kalau di compare sama Messi, ini sebenarnya kayak peringkatnya kan masih peringkat pertama Messi nih. Lanjutnya ada Mbappe yang perolehan poinnya sendiri. Kalau Messi 19, Mbappe sudah 18 dengan ikut sertaan Piala Dunia baru 3 kali. Peluang dari Kylian Mbappe ini kedepannya akan seperti apa? Apakah memungkinkan mengalahkan Messi?
1: Satu-satunya manusia di dunia ini yang bisa menghentikan rekor Messi ya Mbappe.
0: Mbappe ya,
1: kalau kita tahu dia kan umur 18 tahun udah juara dunia. Iya kan? Sekarang di usia 27 tahun, usia emas dia, total golnya 18. Kalah satu doang dari Messi. Cuma kalah satu dari Messi. Dan Messi sepanjang hidupnya, sepanjang karir profesionalnya, udah dapat semua gelar. Piala Dunia, Copa America, Liga Champions, Liga Spanyol. Dia udah dapat semua. Ballon d'Or aja 8 kalau nggak salah. Jadi Messi udah punya semuanya kecuali satu. Pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Dia belum dapat. Jadi satu-satunya orang yang bisa menggagalkan ambisi Messi untuk lengkap manusia di dunia ini yang lengkap sekali gelarnya ya Kylian Mbappe. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan Mbappe itu kan dia udah 8 tahun yang lalu dia udah bintang. Umur 18 tahun udah. Punya juara dunia. Dan sekarang dia dipenuhi, didukung oleh tim yang lebih solid daripada 2022. Ada Olise di depan, ada Doué, ada Ousmane Dembélé. Dan ada sebagian pemain yang masih bermain ketika Mbappe membawa Prancis ke final 2022. Di belakang masih ada Tchouaméni, kipernya pun sekarang lebih bagus daripada Hugo Lloris. Jadi tim Prancis sekarang yang siap mendukung Mbappe untuk menjadi juara dunia lagi setelah 2018 dan merebut pencetak gol terbanyak. Hanya dia yang bisa.
0: Ya, berarti ini saingan terberatnya Messi nih potensinya.
1: Sudah pasti. Umurnya kan dia sekarang lagi. Kalau kita bicara Ronaldo, udah sama-sama tua dengan Messi kan.
0: Jadi inilah masa depan sepak bola dunia kayaknya seperti ini. Akan lebih ke Kylian Mbappe untuk regenerasi ibaratnya seperti
1: itu. Betul, dan menurut saya karena dia dibina di sebuah akademi yang sangat prestisius. Dia dari Clairefontaine, sebelumnya juga dia sebetulnya ada di sebuah kota bukan di Clairefontaine, tapi dia dibina di akademi seperti Clairefontaine. Jadi dia memang sudah istilahnya dipersiapkan oleh Prancis menjadi pemain yang betul-betul bisa membawa Prancis bukan saja ke Piala Dunia atau menjadi juara dunia, tapi bisa merajai, bisa mengalahkan Argentina, bisa mengalahkan Brazil. Nanti ujiannya memang dia kalau mereka lolos terus kan ketemu Spanyol. Kalau Spanyol juga lolos di kalau nggak salah di quarter ya ketemu Spanyol. Itu saya yakin juga nggak, Spanyol dengan squad sekarang agak sedikit di bawah Prancis.
0: Kita tunggu konsistensinya ya Mbappe ini dengan tim Prancis, apakah bisa konsisten ke depannya dan mempersiapkan strategi taktik sematang mungkin ke depannya untuk maju ke 16 besar.
1: Dan dia nggak terlalu banyak masalah seperti di Madrid. Di Prancis dia dia sangat respect pada Didier Deschamps. Jadi dia nggak mau banyak ulah.
0: Yang penting main cakep aja ya gitu, Bung. Kita lihat nih Erling Haaland di Norwegia versus Pantai Gading ini bisa melaju sangat agresif.

0: Erling Haaland bisa mencetak poin yang sangat luar biasa, membawa Norwegia ke babak 16 besar. Permainannya seperti apa ke depannya dari Norwegia bersama Erling Haaland ini?
1: Norwegia tergantung lawan setelah ini, setelah lawan Pantai Gading. Karena mereka kan lolos nyaman di grup ya.
0: Ya,
1: mereka bahkan menyimpan semua pemain terbaiknya ketika pertandingan terakhir grup. Jadi Erling Haaland itu ada di bangku cadangan, masih sangat fit. Pantai Gading so far menurut saya ya hanya mengandalkan 1-2 pemain. Amad Diallo kalau nggak salah yang juga mencetak gol. Jadi
0: agak pincang menurut saya, ibaratnya kayak gitu. Agak pincang ibaratnya kalau misalnya pemainnya cuma beberapa doang yang diandalkan.
1: Betul, dan Pantai Gading kan kita nggak punya lagi, tidak lagi bisa melihat pemain yang betul-betul bisa diharapkan cuma 1-2 pemain, agak sulit. Harapan kita terhadap terhadap juara, misalnya kalau mau ada kandidat juara dari Afrika itu hanya Maroko. Yang kemarin menurut saya banyak orang bilang menang adu penalti lawan Belanda kan.
0: Tapi mental ya, Bung ya.
1: Tapi seluruh pertandingan dikuasai oleh Maroko. Kita mau bilang apa? Bukan untung-untungan itu gitu.
0: Benar, terlihat ya kualitas Maroko sudah naik banget kelasnya. Nah kalau misalnya kita bergeser menuju yang baru saja tadi sempat ada kendala cuaca. Meksiko versus Ekuador. Meksiko yang keluar sebagai pemenang di babak 32 besar maju ke 16 besar. Dari potensi ini sebagai tuan rumah juga Meksiko ini. Lantas kalau dengan kekuatan tuan rumah itu juga mempengaruhi performa dari Meksiko atau bagaimana Bung Joy?
1: Kalau rekornya sampai sekarang nih, sampai tadi dia menang di Azteca, itu dia 10 pertandingan nggak pernah kalah kalau tampil sebagai tuan rumah. Jadi tadi pun mereka betul-betul mendominasi Ekuador. Meskipun Ekuador pun yang tidak diunggulkan tadi memberikan perlawanan yang hebat. Tapi Meksiko di bawah kendali Aguirre sekarang, itu adalah Meksiko yang sangat berbeda. Tidak ada pemain bintang, hanya Jimenez ada di situ. Tapi mereka punya pemain 17 tahun namanya Mora. Luar biasa penampilannya. Jadi mereka punya calon bintang lagi. Dan Meksiko menunjukkan kalau mereka, ini mereka kalau ditunggu pemenang antara Inggris ya atau England dengan Kongo. Dan kalau
0: nanti malam ya,
1: mereka akan bermain di Azteca juga. Jadi rekor, menurut saya rekor hebat Meksiko di kandang akan terus berlanjut. Lawannya memang berat ya, kalau misalnya Inggris misalnya. Kalau Kongo mungkin masih bisa lah, tapi kalau Inggris berat bagi Meksiko. Tapi dengan semua record dari Meksiko sejauh ini, mereka sulit sekali dikalahkan di kandang. Jadi itu rekornya akan berlanjut menurut saya.
0: Kalau misalnya di kandang saja bisa melaju, kira-kira seberapa jauh langkah Meksiko ke depan?
1: Jadi Meksiko itu mereka punya istilah kutukan lima. Kutukan lima itu bisa adalah mereka selalu tampil di Piala Dunia itu beberapa kali gagal pada pertandingan kelima. Mereka sudah menjalani pertandingan keempat nih sejauh ini kan. Dari babak grup. Gak pernah kebobolan loh sampai sekarang. Di babak grup mereka menang terus, gak pernah bobol, clean sheet. Tadi lawan Ekuador clean sheet lagi. Nanti akan melawan Inggris atau Kongo. Jadi apakah kutukan kelima akan berlanjut? Kita tunggu.
0: Kita nantikan ya, kira-kira melawannya siapa? Inggris atau Kongo nih? Kira-kira kalau untuk Inggris ini kan salah satu yang diunggulkan juga, Bung Joy. Tapi mereka tidak boleh jumawa juga ya, ibaratnya tidak boleh menganggap remeh. Sedangkan Kongo ini tampil tanpa beban ibaratnya. Show must go on. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam, performance ataupun juga permainan Inggris versus Kongo ini akan seperti apa?
1: Saya rasa Inggris lebih diunggulkan dalam konteks mereka memang sekarang datang tidak terlalu banyak pemain bintangnya. Cuma ada. Yang lain itu kan bintang mereka sekarang yang betul-betul bersinar cuma Harry Kane.
0: Harry Kane loh.
1: Jude Bellingham saja menurut saya tidak. Dia agak labil penampilannya. Bersama Real Madrid juga nggak terlalu bagus. Tapi di bawah Thomas Tuchel, ini adalah tim yang promising ya. Menurut saya kalau mereka tampil konsisten paling nggak menyamai prestasi Gareth Southgate di Piala Dunia 2018. Jadi harusnya sih tim ini karena dipimpin juga Harry Kane juga sangat gacor kan di, di Bayern Munchen. Harusnya sih paling nggak bisa sampai quarter atau semi, semifinal. Tapi ya Kongo nggak bisa di anggap remeh juga. Secara physical fitness Kongo ini salah satu yang terbaik dari. Tapi tactical agak sulit melawan Inggris. Jadi kalau saya sih masih mengunggulkan Inggris akan lolos menghadapi Meksiko di putaran 16.
0: Putaran selanjutnya ya. Kalau misalnya tadi yang diunggulkan adalah Harry Kane yang salah satunya menjadi yang apa ya, atlet yang diutamakan lah ibaratnya bintang.

0: tangnya Inggris. Performance dari Harry Kane ini apakah akan terus konsisten?
1: Harry Kane umurnya udah gak muda lagi, tapi dari dengan usia sekarang dia masih bisa menjadi top scorer di Bayern München, sekarang pun menjadi leader pencetak gol bagi Inggris. Menurut saya ya 2-3 tahun lagi dia masih oke lah. Masih okay. Artinya dia punya disiplin yang sangat bagus juga. Dia mungkin satu dari sedikit pemain Inggris atau pemain England yang tidak minum minuman keras.
0: Nah, itu.
1: Jadi dia menjaga
0: badannya,
1: apa
0: fisik
1: rezim staminanya itu luar biasa.
0: Yes.
1: Saya yakin sih 2-3 tahun lagi dia masih gacor.
0: Oke, itu menarik ya. Jadi poin kekuatan Inggris, tapi ya itu tadi kita nantikan apakah akan optimal dengan performance Harry Kane itu tadi. Nah, kita geser untuk besok nih, Bung Joy. Kita akan melihat performance yang mungkin menantang juga, tuan rumah Amerika Serikat sempat ketemu dengan Paraguay yang kemarin menyingkirkan Jerman ya.
1: Jerman.
0: Dan ternyata Amerika juga melaju dan bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Lantas di babak 32 besar ini, Amerika apakah melaju mulus tanpa hambatan?
1: Melawan Bosnia, rekor mereka lebih bagus.
0: Yes.
1: Dari 3 pertemuan mereka nggak pernah kalah, 2 menang, 1 draw. Jadi rekor mereka hebat. Dan sebetulnya gini, Amerika Serikat itu dalam penampilan sekarang itu hampir sama dengan Kanada. Meskipun gairah mereka untuk lebih baik di Piala Dunia itu nggak seperti Meksiko yang sama-sama tuan rumah Piala Dunia. Tapi so far penampilan mereka sangat oke. Jadi kalau saya bilang Amerika Serikat ini bisalah maju sampai 8 besar. Mereka akan lewati Bosnia.
0: Yes. Dilibas habis ya di babak.
1: Enggak juga sih, enggak, tapi juga. Amerika akan
0: masih ada tetap perlawanan ya dari Bosnia. Nah, kalau kita berlanjut melihat permainan Amerika ini nanti kan ada beberapa yang istilahnya menjadi unggulan ya, yang akan melajukan Amerika ke babak selanjutnya. Tapi sebenarnya dari Bosnia ini adakah unggulan pemain juga?
1: Bosnia masih diperkuat oleh sejumlah pemain senior. Dan karakternya ini karakter yang menurut saya karakter yang sulit dikalahkan. Jadi Amerika Serikat memang unggul, pemainnya rata-rata masih jauh lebih muda. Pemain Bosnia rata-rata 30 tahun. Jadi secara umur mereka sudah hampir fade away. Udah hampir pada pensiun lah gitu. Bosnia ini menurut saya lebih mengutamakan semangat. Tapi kalau dari sisi taktikal agak sulit, dari segi physical fitness agak sulit menghadapi Amerika.
0: Nah, ini kita nantikan selanjutnya untuk besok ada Senegal nih. Ada Sadio Mane ya yang istilahnya menjadi punggawanya Senegal, sedangkan Belgia itu ada Kevin De Bruyne. Kira-kira langkah permainannya ini akan seperti apa? Taktik keduanya akan gacor juga atau gimana?
1: Ya, Belgia ini tim transisi dari angkatannya De Bruyne, kemudian ada Lukaku, masih ada Axel Witsel, masih ada Jeremy Doku yang terhitung pemain muda sebetulnya. Dengan sejumlah pemain muda yang belum settle.
0: Yes.
1: Kalau saya lihat penampilan Belgia jauh dari stabil. Jadi mereka mendapat tantangan keras dari Senegal yang notabene adalah juara Afrika. Jadi ini ada, ini 50-50.
0: Ya 50-50 ya.
1: Kalau saya sih gini, berharap saya Senegal itu bisa melaju.
0: Yes.
1: Kenapa? Karena saya ingin ada wakil Afrika yang lebih banyak. Kalau ini dari sisi yang subjektif
0: ya,
1: yang lebih banyak berbicara, nggak bisa ngandelin dari Maroko saja. Jadi Senegal harus ikut nih, karena menurut saya tim Afrika lain yang bisa diandalkan ya mungkin Senegal dan Maroko yang bisa bersaing dengan Amerika Latin dan Eropa. Yang lain menurut saya agak sulit, termasuk Kongo.
0: Kongo ya, oke. Senegal kita harapkan bisa melaju, tapi kalau misalnya Belgia, langkahnya akan seperti apa? Apakah benar-benar akan melangkah lebih jauh daripada Senegal?
1: Belgia setelah melawan Senegal, saya nggak hafal siapa yang akan mereka lawan, tapi kalau mereka bisa menang lawan Senegal, agak berat juga ke sana. Jadi, saya lihat kemarin De Bruyne misalnya, saya nggak lihat dia seperti yang di Manchester City. Dia di Napoli pun banyak cedera. Jadi, bagi saya dia, ini Piala Dunia dia terakhir.
0: Yes.
1: Jadi agak sulit nih ya. Belgia menggantungkan Doku, mainnya naik turun. Belum stabil.
0: Belum stabil ya. Oke, tebak skor nih Bung Joy. Belgia Senegal.
1: Belgia Senegal 1-2 Senegal.
0: 1-2. Oke, Amerika Serikat Bosnia Herzegovina
1: 2-0 Amerika.
0: 2-0 Amerika. Oke, kita nantikan ya. Kira-kira besok akan seperti apa tersajinya. Yang penting kita masih pantau terus.
1: Betul.
0: Piala Dunia 2026 ini akan

0: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

Viking Row, aksi selebrasi ikonik timnas Norwegia kembali terjadi usai kemenangan melawan Pantai Gading yang membawa tim tersebut pertama kalinya dalam sejarah masuk ke 16 besar Piala Dunia. Aksi selebrasi Viking Row atau gerakan mendayung ala Viking kembali mewarnai kemenangan tim nasional Norwegia. Aksi ini dipimpin oleh Kapten Martin Odegaard dan tak hanya di dalam stadion, aksi tersebut pun dilakukan saat para penggemar melakukan nobar alias nonton bareng. Salah satunya di ibu kota Oslo. Dalam laga 16 besar, Norwegia akan dijadwalkan melawan Brazil. Apakah aksi selebrasi mendayung ala supporter Norwegia akan kembali menggema di laga berikutnya? Kita nantikan saja.

Badan Penegak Hukum Federal Amerika Serikat baru saja mewisuda sejumlah tim K-9 atau pendeteksi bahan peledak. Pasukan anjing pelacak ini akan segera diterjunkan ke berbagai kota di Amerika Serikat untuk mengamankan jalannya turnamen sepak bola akbar dunia. Namun informasi ini sekaligus menutup Gempita Bola 2026. Hari ini jangan lewatkan untuk memperbarui informasi lengkap pertandingan dan juga serba-serbi laga tim-tim nasional terbaik dunia menuju juara di gempitabola.cnnindonesia.com. Saatnya saya Freddy Cahya pamit, salam Gempita Bola dan sampai jumpa.

0: Tidak ada korban jiwa, kobaran api meludeskan dokumen-dokumen penting perusahaan. Sementara tumpukan sampah seluas 2 hektar di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar Selasa sore. Kebakaran diduga akibat cuaca panas yang melanda selama 2 hari terakhir.
1: Kebakaran hebat meludeskan kantor semi permanen yang terbuat dari susunan kontainer bekas di Jalan Kali Anak Kecamatan Asem Rowo, Surabaya, Selasa siang. Terdapat 3 kontainer bekas yang ludes terbakar. Dari luas 80 kaki kantor peti kemas, kebakaran meludeskan 60 kaki atau lebih dari 40%. 2 kontainer dipergunakan sebagai perkantoran PT Surya Intra Pertama dan 1 gudang spare part milik PT Sederhana Kita Maju. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik yang berada di sekitar lokasi. Api meludeskan kantor beserta dokumen penting perusahaan PT Intra Surya Pertama. 5 unit tempur rayon Asem Rowo yang diterjunkan ke lokasi berhasil mengendalikan kobaran api agar tidak meluas ke bangunan lain.
2: Proses pemadaman kurang lebih 1 jam kurang. Ini yang terbakar ada 2 kontainer yang berisi spare part sama ada 1 gudang spare part juga yang terimbas. Dari total 3 kontainer yang ada.
1: Penyebab kebakaran kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Asap tebal membumbung dari gunungan sampah yang terbakar di tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa sore. Sejumlah warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi terganggu oleh asap kebakaran yang terbawa angin. 9 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan untuk memadamkan dan melokalisir api agar tidak meluas. Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, mengatakan kebakaran diduga akibat cuaca panas yang melanda sejak 2 hari terakhir. Dari hasil pemeriksaan sementara, area tumpukan sampah yang terbakar seluas 2 hektar. Tiupan angin yang kencang menjadi penyebab meluasnya area kebakaran.
3: Dugaan penyebabnya, jadi kan tadi awalnya ada titik api di belakang jauh di sana ya, pagi. Dan sudah dicoba ditangani oleh teman-teman, tapi begitu lagi penanganan itu ada angin yang besar, hembusan angin sehingga ada beberapa sampah yang kering kan pada terbang itu dari situ awalnya.
1: Hingga Selasa petang proses pemadaman masih terus dilakukan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah memastikan rencana pemungutan pajak pertama nilai atau PPN melalui marketplace bukan merupakan pajak baru. Kebijakan yang diperkirakan mulai berlaku awal Juli ini disebut bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pedagang online dan offline. Usai rapat banggar DPR Senin siang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut mekanisme pemungutan PPN melalui marketplace masih menunggu konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak, meski kemungkinan mulai diterapkan pada awal Juli mendatang. Purbaya menegaskan kebijakan ini bukan untuk menambah beban pajak bagi pelaku usaha maupun konsumen. Pemerintah hanya mengatur agar transaksi yang memang sudah menjadi objek PPN dapat dipungut melalui marketplace. Langkah tersebut diambil menyusul keluhan pelaku usaha offline yang menilai terdapat ketimpangan dalam penerapan pajak. Dengan mekanisme baru ini, pemerintah berharap tercipta persaingan usaha yang lebih setara antara pedagang online dan offline.
4: Marketplace nggak dipajakin tapi PPN yang mereka biasa nggak bayar sekarang bayar mungkin mulai Juli mungkin nanti akan double check dengan pajak tapi rasanya akan seperti itu tapi bukan pajak tambahan. Angle-nya adalah karena banyak pengusaha offline yang protes sama saya mereka bayar PPN kok yang online nggak bayar itu kira-kira hanya itu supaya menciptakan playing field yang lebih seimbang.
5: Mulai 1 Juli Pak.
0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyampaikan pemerintah dan Meta sepakat untuk membentuk tim bersama untuk menangani judi online, khususnya modus baru berupa spam komentar di media sosial. Tim ini juga melibatkan platform lainnya. Dalam keterangan pers di kantor Kementerian Komdigi, Jakarta pada Selasa siang, terdapat peningkatan spam komentar seputar judi online sebesar 128%. Platform yang paling banyak disasar diantaranya TikTok sebesar 38%, Facebook 28%, Instagram 22%, dan YouTube 10%. Mutia mengatakan modus operasi dilakukan dengan sistem otomatis yang memantau aktivitas media sosial secara real time, mendeteksi kenaikan interaksi, dan secara otomatis mengirim ribuan komentar spam ke berbagai platform sekaligus. Menkom Digi menegaskan penanganan dalam kasus ini membutuhkan kolaborasi lintas lembaga seperti kepolisian, PPATK, OJK, dan BSSN. Sementara perwakilan Meta menyampaikan platformnya telah menurunkan sekitar 61 juta konten terkait dan akan terus meningkatkan pengawasan melalui teknologi AI dan lainnya.
6: Kita telah menyepakati untuk juga membentuk sebuah tim bersama dalam mengatensi permasalahan judi online di platform. Terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan meluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam rangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Target utama juga bergeser, teman-teman sekalian, distribusi sasaran menunjukkan bahwa akun yang paling banyak di spam itu menyasar mereka yang memiliki engagement tinggi, terutama 52% influencer daerah. Kemudian 31% akun instansi pemerintah, 12% media massa. Jadi media massa juga menjadi salah satu target, 5% tokoh publik dan politisi. Kenapa akun-akun ini menjadi sasaran? Pertama, influencer daerah dinilai lebih efektif karena memiliki audiens yang sesuai dengan target dari pasar operator judi online. Yang kedua, karena mereka juga melihat bahwa akun-akun resmi seperti ini akan sulit dilakukan pemutusan akses baik oleh Komdigi maupun oleh platform.
0: Pekan Raya Jakarta menjadi ajang unjuk kebolehan para penggemar game Mobile Legends. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Selain menjadi tempat berburu promo hingga kuliner unik, Pekan Raya Jakarta juga menjadi ajang unjuk kebolehan para penggemar game Mobile Legends. Mereka ikut serta dalam kompetisi Mobile Legends yang digelar di PRC tahun ini. Berikut liputannya.
2: Seperti inilah sengitnya kompetisi Mobile Legends yang digelar di Hall C1 G Expo Kemayoran. Tampak para peserta berusaha mengerahkan kemampuannya untuk menjadi pemenang dalam kompetisi yang diikuti oleh 82 tim yang terdiri dari pelajar SMP dan SMA sederajat, di mana satu timnya terdiri dari 5 orang anggota. Kompetisi Mobile Legends di Pekan Raya Jakarta ini bukanlah yang pertama digelar, namun antusiasme para peserta untuk mengikuti kompetisi ini masih sangat tinggi. Para peserta pun tidak dikenakan biaya sepeser pun untuk mengikuti kompetisi ini. Namun para peserta diharuskan memiliki gawai masing-masing serta koneksi internet yang stabil. Para peserta yang mengikuti gelaran kompetisi Mobile Legends di PRJ ini pun mengaku bahwa ajang ini merupakan salah satu ajang uji coba untuk mengikuti ajang turnamen Mobile Legends yang lebih bergengsi. Walaupun demikian, para peserta pun tak menganggap remeh kompetisi Mobile Legends di PRJ ini.
3: Iya, baru pertama kali. Seru di sini. Persiapan sih nggak ada, cuman latihan ngereng doang. Oh, mabar bareng sering banget. Tips and trick yang penting main aja sih. Yang penting main, nontonin prosin pro player.
4: Mereka ini para pelajar di Jakarta. Di mana mereka mempunyai potensi untuk ikut rangkaian acara pada Jakarta Fair gitu. Kita udah ngikutin dari tahun lalu dan kebetulan kita ngikut lagi di tahun sekarang. Kesannya karena ini turnamen yang udah naik level, karena sebelumnya masih tingkatan pelajar, sekarang udah tingkatan umum, di mana mereka mempunyai dengan siap mental, dengan suasana baru yang biasanya setup mereka tuh dilihat langsung sama penonton, tapi ini di mana mereka bermain dengan penonton yang lalu lalang ya kebetulannya. Kadang ramai, kadang sepi, tapi kebetulan hari ini kayaknya cukup ramai juga. Kita mempunyai persiapan yang cukup panjang, termasuk beberapa tur yang berjalan. Nah, ini salah satu persiapan yang kita tuju juga untuk turnamen besar skala Jabodetabek.
2: Memasuki pekan ketiga gelaran, Pekan Raya Jakarta ini seakan tidak ada matinya. Kepadatan pengunjung masih terlihat baik di area luar ataupun di dalam hall PRJ karena bertepatan dengan momen liburan sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pembalap Honda Racing Indonesia Avila Bahar meraih 2 kemenangan pada Round 2 Malaysia Touring Car Championship 2026 di sirkuit Sepang Malaysia 27 hingga 28 Juni 2026. Dari ibu kota, 130 peserta mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa berpartisipasi dalam pertandingan tinju di Rusun Penjaringan, Jakarta Utara.
5: Minggu siang, komunitas anak muda Penjaringan Bersatu dan Polres Metro Jakarta Utara menggelar pertandingan tinju di Rusun Penjaringan Jakarta Utara. 130 peserta mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa berpartisipasi. Warga pun antusias menyaksikan pertandingan. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erik Frendris, acara digelar agar para remaja dan pemuda di Penjaringan terhindar dari tawuran sekaligus mencari bibit atlet tinju nasional. Pembalap Honda Racing Indonesia Avila Bahar meraih 2 kemenangan pada Round 2 Malaysia Touring Car Championship 2026 di sirkuit Sepang Malaysia 27 dan 28 Juni 2026. Bersama Aaron Lim, putra pembalap senior Alvin Bahar ini menyapu race 1 dan race 2. Tidak hanya memenangi 2 balapan, Avila juga mencatatkan fastest lap pada balapan pertama dan kedua sebelum menyerahkan kemudi kepada Aaron Lim. Pada balapan kedua, duet Avila Aaron menguasai balapan dan mencatatkan total waktu 51 menit 0,210 detik untuk mengamankan podium tertinggi.
6: Happy banget dengan result hari Sabtu dan hari Minggu ini. Kita perform bagus banget dari qualifying sampai ke race. Kita dapat pole position dan juga fastest lap. Dan saya untuk kali ini berkesempatan untuk teammate dengan Aaron, which is itu dia pembalap yang sangat experience. Saya banyak belajar dari tim, dari Aaron, dari semuanya, sehingga performa saya lebih maksimal lagi di minggu ini.
5: Kemenangan di Sepang melanjutkan tren positif Avila setelah sebelumnya memenangi round 2 kejurnas balap mobil di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat 2 pekan lalu. Lebih dari 1.000 peserta bertanding dalam HGI Jakarta Domino Turnamen 2026 di Jakarta International Velodrome Sabtu siang. Kejuaraan sekaligus memperingati HUT ke-499 Kota Jakarta dan diklaim sebagai kompetisi domino terbesar yang pernah digelar di ibu kota. Para peserta bersaing memperebutkan hadiah uang dengan total Rp200 juta.
7: Hari ini dihadiri oleh 1.024 peserta atau 512 pasang. Kita anggap itu kalau pairingnya benar, inilah idealnya setiap pertandingan. Jumlahnya tidak boleh lebih, dan kalau kecil maknanya tidak besar. Sehingga 512 itu adalah hal yang sangat ideal.
5: Untuk pertama kalinya, Jakarta International Velodrome jadi lokasi kompetisi olahraga pikiran berskala ribuan peserta.
1: Pantai menjadi salah satu destinasi favorit untuk mengisi libur sekolah. Salah satunya Pantai Cemara yang ada di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini. Ombaknya yang tenang serta sejumlah wahana bermain membuat pantai ini tak pernah sepi pengunjung. Nah, kalau di Jakarta ada tempat asri yang bisa dijadikan alternatif dalam mengisi liburan. Didominasi teduhnya pepohonan mangrove menjadikan hutan kota Rorotan tempat yang cocok untuk bersantai.
2: Hamparan birunya laut dengan dikelilingi perbukitan hijau, pemandangan indah dan memanjakan mata inilah yang tersuguh di Pantai Cemara yang berada di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Selain pemandangan yang menawan, karakter pantai dengan ombak yang tenang menjadikan pantai ini menjadi destinasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga saat libur sekolah. Beragam wahana air seperti banana boat dan donut boat pun disuguhkan.

0: Tak lupa, sensasi menunggang kuda di tepi pantai juga bisa dicoba bagi pengunjung yang ingin mendapatkan pengalaman berbeda. Untuk penunggang kuda, pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp25.000 per orang dengan jarak menyusuri pantai sekitar 500 meter.
1: Baru pertama kali nyoba.
2: Gimana kesannya?
1: Ya enak.
2: Bayar berapa nih?
1: Bayar Rp25.000.
2: Keliling kemana?
1: Kenapa?
2: Kelilingnya kemana nih?
1: Keliling sini aja ya.
0: Tidak menerapkan biaya tiket masuk, cukup dengan membayar biaya parkir sebesar Rp2.000 baik untuk motor maupun mobil, Anda sudah bisa berkunjung ke Pantai Cemara. Di lokasi berbeda, siapa sangka hamparan hijaunya hutan mangrove ini ternyata ada di Jakarta loh. Beginilah rindang dan teduhnya hutan kota Rorotan yang berada di Cilincing, Jakarta Utara. Di tengah sibuk dan padatnya kota Jakarta, hutan kota Rorotan menyuguhkan destinasi gratis yang bisa menjadi alternatif wisata untuk mengisi libur sekolah. Didominasi tanaman air seperti mangrove, lokasi ini dilewati oleh sungai yang bermuara di pesisir utara Jakarta. Selain jogging track, ada pula area bermain anak serta spot-spot yang bisa dijadikan sebagai tempat bersantai sambil menikmati pemandangan sekitar.
3: Ya lumayan lah Pak buat untuk anak-anak bermain. Terus ada playgroundnya juga. Terus bisa buat anak-anak mancing kalau di belakang tuh, ya kan?
4: Oke.
3: Ya kalau lagi namanya di rumah banyak kerjaannya, iseng juga di sini Pak, enak lah, sejuk.
0: Meskipun belum sepopuler taman kota lain, kawasan ini menyimpan potensi wisata yang menarik, terutama bagi warga yang mendambakan udara segar dan suasana asri tanpa harus jauh-jauh meninggalkan ibu kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kebakaran yang melanda perbatasan Utah, Colorado membuat langit berubah menjadi oranye. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Kebakaran yang melanda perbatasan Utah Colorado membuat langit berubah oranye. 11.300 hektar lahan terbakar dan menewaskan 3 petugas damkar. Sementara di Turki, langit oranye akibat kebakaran hutan juga terlihat dari area permukiman warga.
2: Kebakaran hutan yang melanda perbatasan Utah Colorado sempat menyita perhatian warganet. Besarnya area kebakaran membuat langit berubah menjadi oranye. Di balik indahnya warna langit, terjadi kebakaran hutan di perbatasan Colorado Utah pada Minggu yang juga menewaskan 3 petugas pemadam kebakaran serta melukai 2 lainnya. Meningkatnya kebakaran hutan di Amerika Serikat bagian barat dipengaruhi cuaca panas, kekeringan, serta angin kencang yang berlangsung selama beberapa hari. Menurut Gubernur Spencer Cox, kebakaran di Utah termasuk yang cukup kritis dan menyatakan keadaan darurat pada awal pekan. Sementara Gubernur Colorado Jared Polis menambahkan kebakaran telah menghanguskan sekitar 11.300 hektar lahan. Dan tim bantuan nasional telah didatangkan untuk mendukung upaya penanganan. Kebakaran bermula pada Sabtu pagi di wilayah Utah bagian timur sebelum meluas ke Colorado dan berada di titik wilayah Kabupaten Mesa dan terus menjalar ke hutan Snyder. Kini peringatan evakuasi telah dikeluarkan ke warga sekitar lokasi. Sementara di Provinsi Izmir, Turki, kebakaran hutan juga terjadi di dekat permukiman warga pada Senin waktu setempat. Besarnya kobaran api bahkan terlihat jelas dari belakang kawasan perumahan elit hingga membuat warga panik di distrik Kandarli. Sejumlah tim pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk berusaha mengendalikan api. Kebakaran terjadi pada pukul 11 siang di sebuah lahan pertanian sebelum akhirnya menjalar ke area hutan. Petugas berwenang menyatakan telah mengerahkan 7 pesawat, 8 helikopter, serta 35 truk pemadam kebakaran dalam mengatasi kobaran api. Menurut para ilmuwan, pemanasan global menyebabkan kawasan Mediterania mengalami peningkatan suhu panas sehingga kebakaran hutan meningkat setiap tahunnya.

0: Banjir besar melanda ibu kota Ghana pada Senin. Sejumlah warga bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat. Banjir juga melanda sejumlah desa di negara bagian Assam, India Timur Laut. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Banjir akibat hujan deras melanda ibu kota Ghana Accra Senin waktu setempat menyebabkan permukiman, jalan raya hingga kendaraan terendam. Sejumlah warga terpaksa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan sejumlah warga bertahan di atap rumah saat ketinggian air terus meningkat. Mereka meminta pemerintah segera memberikan bantuan di tengah kondisi banjir yang belum surut.
2: It's raining heavy over here and it is not good at all. We need the government help for them to come and help us.
1: Di titik lain, banjir melumpuhkan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Banyak kendaraan mogok dan terjebak genangan, sehingga pengendara terpaksa mendorong mobil mereka menembus banjir. Presiden Ghana John Mahama mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi jalan yang terendam. Pemerintah juga mengerahkan polisi, petugas pemadam kebakaran, militer, serta tim penanggulangan bencana untuk membantu warga terkena dampak dan menangani situasi di lokasi banjir. Luapan air akibat banjir bandang di negara bagian Arunachal Pradesh, India Timur Laut, meluas hingga negara bagian tetangga Assam Senin waktu setempat. Puluhan rumah dan permukiman warga terendam akibat tingginya genangan air. Di desa Jonai, warga terpaksa menembus banjir untuk beraktivitas, sekaligus menyelamatkan barang-barang milik mereka. Sementara itu, media lokal melaporkan banjir bandang di distrik Kipayor, Arunachal Pradesh, menyebabkan satu orang tewas dan sedikitnya empat orang masih hilang. Wilayah India Timur Laut memang kerap dilanda hujan ekstrim yang memicu banjir dan longsor, serta berdampak pada jutaan warga setiap tahunnya.

0: malas, siap.
1: Hidup saya tuh betul-betul anugerah Neng yang Tuhan berikan pada saya. Jadi saya harus berbuat apa sama yang Maha Kuasa gitu. Mama tuh melestarikan, jangan sampai hilang nih. Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat gitu.

Indonesia adalah surga bagi tanaman obat. Data peneliti Institut Pertanian Bogor mengungkapkan, dari sekitar 90.000 jenis flora di Nusantara, setidaknya 9.600 spesies telah teridentifikasi sebagai tanaman obat. Keajaiban hijau ini sejatinya telah lama hidup berdampingan dengan manusia. Salah satu sosok yang dengan setia merawat kearifan ini adalah Oday Kodariah.

0: Di antara rimbunnya tanaman, ditemani udara dingin khas dataran tinggi Ciwidey, perempuan yang akrab disapa Mamah Oda ini tengah sibuk meracik ramuan herbal. Sebuah kegiatan yang rutin ia lakukan setiap pagi. Saat air di atas tungku mulai mendidih, satu persatu bahan alami ia masukkan ke dalam kendil tanah liat. Mulai dari sereh, daun jeruk purut, daun kapulaga, cengkeh, hingga kayu manis. Tak lupa daun pandan, jahe merah, jahe emprit, serta gula aren. Setiap bahan diracik dengan takaran yang pas. Karena Oday paham betul ada manfaat luar biasa di balik setiap tanaman yang ia sentuh ini. Ragam tanaman obat ini Oday kumpulkan langsung dari pekarangan rumahnya sendiri. Bagi perempuan 72 tahun ini, kebun ini bukan sekadar halaman hijau, melainkan ruang pengetahuan, kesabaran, dan harapan yang ia rawat setiap hari. Kecintaan Oday pada tanaman obat berawal dari sebuah titik balik yang memilukan. Tahun 1991, ibu dari 4 anak ini diguncang ujian berat. Oday divonis menderita kanker serviks. Di tengah tubuh yang merapuh dan asa yang nyaris padam, Oday menemukan jalan kesembuhan pada daun, akar, dan rimpang tanaman. Ramuan alam itulah yang perlahan memulihkan raga dan menguatkan kembali langkah kehidupannya.
1: Dengan berterima kasih aja pada kesakitan saya, pada ketakutan mama. Saat itu dengan pakai metode itu ternyata tidak berhasil. Satu-satu saudaraku juga tidak tertolong. Begitu berartinya ya. Saya merasa udah jadi manusia modern. Impossible gitu, kalau itu. Tapi dengan sangat terpaksa. Jujur aja, dengan sangat terpaksa. Menunggu waktu untuk mati gitu. Tapi kan saya harus berusaha nih. Dan saya sudah tidak punya pembela obat gitu. Karena tubuh saya sudah tidak nerima nih. Sudah tidak bisa menerima. Obat itu sudah tidak bisa menerima. Jadi kalau saya minum obat pasti akan muntah terus. Kalau misalnya masuk pun akan bengkak gitu. Jadi tidak ada jalan lain selain itu yang Allah tunjukkan. Saya sembuh tuh dengan tanaman itu gitu, Neng. Makanya 99, 6 tahun. Selama 6 tahun saya bergelut dengan tanaman obat.
0: Bagi Oday, keajaiban dari tanaman obat adalah wujud syukur yang tak ternilai.

0: Berulah dan kerap mengganggu calon penumpang KRL, seorang pria diamankan dari stasiun Duri, Jakarta Barat. Ingin cepat sampai di lokasi kebakaran, mobil damkar justru terguling usai menabrak mobil tangki dari arah berlawanan di jalur Pantura Demak. Bulan Juni-Juli adalah bulan perjuangan para orang tua. Mulai dari bayar daftar sekolah, membeli seragam dan alat tulis hingga biaya berlibur. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalam Tak Percaya. Warga Jakarta dibuat heboh keributan di stasiun dan di jalan. Di stasiun Duri, Jakarta Barat, warga dibuat heboh dengan seorang pria yang hanya mengenakan celana pendek kerap mengganggu penumpang KRL. Sementara di Slipi, Palmerah, warga dibuat heboh dengan pertikaian antara driver ojol dengan penumpangnya. Belakangan penumpang mencuri ponsel sang driver.
1: Kerap mengganggu penumpang KRL, pria ini ditangkap petugas keamanan stasiun Duri, Jakarta Barat. Bahkan saat diamankan, pria ini terus berteriak histeris dan meminta warga merekamnya dengan kamera ponsel. Dari keterangan warga, pria ini sebelumnya kerap membuat gaduh di dekat pagar stasiun dan mengganggu calon penumpang KRL yang akan masuk stasiun. Diduga pria ini mengalami depresi alias gangguan kejiwaan. Usai diamankan, pria ini diserahkan ke petugas Dinas Sosial Jakarta Barat.
2: Bukan di sini, tuh di pagar ini besi, duduk kayak begini aja tuh. Ini aja.
3: Ya. Itu orang waras atau gimana?
2: Nah, udah apa sih, stres.
1: Masih dari Jakarta, warga dibuat heboh dengan seorang pria yang bertikai dengan sejumlah pengemudi ojek online di jembatan penyeberangan orang, Jalan Ledjen S. Parman, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa siang. Belakangan, pria ini diketahui adalah penumpang ojek online yang pernah mencuri ponsel milik driver beberapa hari sebelumnya. Dari keterangan polisi, modus pelaku adalah meminjam ponsel pengemudi ojol dengan alasan membayar pengemudi melalui aplikasi GoPay. Namun saat dipinjamkan, pelaku justru melarikan diri. Selang beberapa hari kemudian, pengemudi ojol yang mengenali pelaku menangkapnya saat berada di sekitar Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berupaya cepat sampai tujuan lokasi kebakaran, mobil pemadam kebakaran justru terguling usai menabrak mobil tangki di jalur berlawanan di Jalan Pantura Demak. Sementara kebakaran terjadi di pusat kantor logistik di Jalan Kali Anak Surabaya hingga membuat beberapa kontainer ludes terbakar.
1: Gagal sampai di lokasi kebakaran, mobil damkar justru terguling di Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah, Selasa siang. Menurut salah satu saksi mata, kecelakaan bermula saat mobil damkar melaju di jalur yang berlawanan arah agar cepat sampai ke lokasi. Diketahui jalur lawan arah terpaksa dipilih karena jalur dari arah Demak menuju Semarang macet. Pengemudi damkar mengaku sudah mengklakson sejumlah kendaraan yang berada di depannya dengan maksud meminta jalan. Namun diduga kurang fokus, pengemudi truk tidak merespons klakson ini sehingga terjadi kecelakaan dan membuat mobil damkar terguling dan mengalami kerusakan parah di samping dan depan. Sementara truk tangki mengalami kerusakan di bagian depan.
4: Ada kebakaran di wilayah Sayung, Gatot, Semak. Oh kan, macet jalannya. Saya ambil terbalik, lawan arus. Nah, tiba-tiba truk itu sudah sempat
5: sama-sama menghindar malah. Nah, tapi sirene sudah nyala apa ya?
4: Sirene nyala, lampu bahaya nyala.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ditangani petugas Satlantas Polres Demak. Sementara itu, kebakaran besar menghanguskan sebuah kantor semi permanen yang terbuat dari susunan kontainer bekas di Jalan Kalianak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga berasal dari korsleting listrik. 5 unit damkar Asemrowo diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan si jago merah. Sayangnya, api sudah meledaskan 3 kontainer bekas yang ada di lokasi.
6: Proses pemadaman kurang lebih 1 jam kurang. Ini yang terbakar ada 2 kontainer, kontainer yang berisi spare part sama ada 1 gudang spare part juga yang terimbas. Dari total 3 kontainer yang ada, untuk penyebab masih belum diketahui.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ada sebuah warung makan di Denpasar, Bali. Selasa sore diterjang 2 sepeda motor yang parkir di depan warung. 2 motor ini sebelumnya ditabrak mobil yang kehilangan kendali. Karyawan wanita warung ini menderita luka bakar akibat terkena minyak panas. Oke, kita lihat inilah detik-detik warung makan di Jalan Ayani Utara Denpasar, Bali diterjang 2 sepeda motor yang parkir Selasa sore. Saat itu 2 karyawan warung, Lena Kristianiti dan Sugiana, tengah berjualan. Tiba-tiba 2 sepeda motor terpental ke warung setelah ditabrak kendaraan jenis sedan. Lena menabrak wajan penuh dengan ayam yang tengah digoreng, akibatnya tubuh belakang korban tersiram minyak panas, sementara karyawan pria sempat terkena siram.

minyak di kaki. Selasa sore, polisi memeriksa pengemudi mobil sedan yang memicu terjadinya kejadian. Diduga pengemudi mobil kehilangan konsentrasi sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Karyawan wanita warung makan dirawat di rumah sakit daerah Wangaya, Denpasar. Sebuah mobil dan 6 sepeda motor ditahan polisi. Kita beralih ke Jawa Barat. Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman melayat ke rumah duka calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat latsar militer. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman didampingi Panglima Kodam 3 Siliwangi, Bupati Sumedang, dan Forkopimda melayat ke rumah Muhammad Rifki Renaldi Gunawan di Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa siang. Rifki Renaldi Gunawan adalah calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat latihan dasar militer dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. 5 calon manajer koperasi desa dan koperasi nelayan Merah Putih peserta program SPPI meninggal saat menjalani pendidikan. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap latihan dasar militer, kegiatan fisik ditiadakan dan materi pendidikan difokuskan pada manajemen perkoperasian. Kita bergeser ke Sulawesi Selatan, balapan miniatur perahu Joloro diikuti ratusan peserta di Kabupaten Maros. Miniatur perahu Joloro dibuat secara khusus menggunakan komponen elektronik ini, jadi tontonan menarik bagi warga. Inilah gelaran balap miniatur perahu Joloro di Kecamatan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan. Balapan ini diikuti sedikitnya 350 peserta dari berbagai desa pesisir Maros yang kesehariannya adalah nelayan. Setiap perahu harus memenuhi persyaratan mulai dari ukuran hingga jenis komponen. Sebelum bertanding, perahu diukur panitia. Jika tidak memenuhi syarat, akan didiskualifikasi. Lintasan balap di area empang sepanjang 150 meter. Balapan tidak hanya untuk mencari juara, tapi juga untuk menyalurkan hobi mereka, meski harus mengeluarkan modal mencapai Rp700.000. Lomba pelaru Joloro Mini digelar dalam rangka HUT Bayangkara ke-80. Panitia menyiapkan hadiah mulai dari sepeda hingga alat elektronik rumah tangga bagi para pemenang. Musim libur sekolah telah tiba. Alih-alih dana liburan di bulan Juni dan Juli, banyak keluarga terutama kelas menengah ke bawah justru sedang pusing tujuh keliling mencari dana untuk biaya pendidikan yang semakin mahal. Jika sudah kelimpungan mencari dana pendidikan, masih bisakah keluarga kelas menengah ke bawah ini menyisihkan tabungan? Berikut laporan khas redaksi.

0: Memasuki bulan Juli, sama seperti saat mengawali karir sebagai guru 22 tahun silam. Rutinitas tahunan pendaftaran murid baru kembali dijalani Irma Rahayu. Bedanya tidak hanya melayani calon murid dan orang tua yang mendaftar ke sekolah tempatnya mengajar. Tahun ini, guru ilmu sosial di SMA Dr. Sutomo Surabaya Jawa Timur ini juga merasakan langsung rutinitas dan beratnya menyiapkan dana pendidikan di awal tahun ajaran. Putri sulungnya masuk kuliah, si bungsu masuk SMP, dan seorang keponakan yang masih menjadi tanggungannya melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Dengan tiga anak melanjutkan pendidikan di waktu bersamaan, tidak tanggung-tanggung. Bulan Juni dan Juli, Irma harus menyiapkan hampir 20 juta rupiah. Selain dari penghasilan suami yang berprofesi sebagai security, guru sekolah swasta ini mengaku harus menyisihkan dana sejak si sulung masuk SMA.
1: Terus terang mulai awal memang anak saya nggak ada yang masuk di negeri. Bukan karena saya nggak mau, tapi saya pingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini. Jadi nabung kan sudah dari jauh-jauh hari, karena kalau dalam waktu dekat nggak mungkin lah kita punya uang sebegitu banyaknya. Godaannya ya itu, mungkin kadang di akhir bulan kita kehabisan uang, akhirnya pinjamlah tabungan pendidikan itu tadi yang sudah

0: sudah kita sisihkan, walaupun sampai saat ini pun anak saya diterima di UNESA juga ini masih berpikir cukup nggak untuk bayar ini, kekurangannya nanti cari di mana ya. Semua ya bismillah aja, semoga Allah mudahkan.
1: Kisah yang nyaris serupa datang dari Erika yang mengaku kelimpungan karena Graciela putrinya gagal masuk sekolah negeri. Walhasil, Erika harus menyiapkan dana pendidikan yang lebih besar untuk pendaftaran putrinya di SMA swasta.
2: Saya siapkan untuk yang masuk negeri, ternyata nggak keterima di negeri. Jadi ya lumayan lah untuk persiapan ke swasta. Ya alhamdulillah masih sempat nabung, terus sama ada rezeki lah. Iya. Iya, tetap kepikiran.
3: Irma dan Erika adalah wajah kita. Orang tua yang di bulan Juni dan Juli harus mempersiapkan dana pendidikan di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Uang pendaftaran masuk sekolah swasta dan UKT untuk perguruan tinggi adalah biaya yang harus dipikirkan, terlebih untuk keluarga yang memiliki dua atau bahkan lebih anak yang harus dibiayai untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang lebih tinggi dalam waktu yang bersamaan. Jika Irma dan Erika masih bisa ambil ancang-ancang dengan menabung sejak jauh-jauh hari, ada ribuan keluarga kelas menengah yang gelagapan menghadapi problematika ini. Maka, mencari dana talangan menjadi salah satu solusi untuk keluar dari masalah ini. Salah satunya, ke Pegadaian.
1: Layanan Pegadaian jadi salah satu alternatif yang banyak dipilih masyarakat untuk mendapatkan dana cepat dalam kondisi mendesak, termasuk keperluan pembiayaan pendidikan. Setiap tahun, peningkatan transaksi untuk kebutuhan pendidikan di Juni dan Juli meningkat sekitar 15-20%. Tren warga ke Pegadaian untuk mengakses biaya pendidikan bahkan masih bisa meningkat mendekati akhir masa pendaftaran sekolah.
4: Mengalami kenaikan ya, karena masyarakat salah satunya untuk mendapatkan kebutuhan cepat, mendapatkan akses layanan di Pegadaian, mendapatkan biaya untuk pendaftaran sekolah dan sebagainya, ini menjadi andalan bagi masyarakat ya, sehingga bisa dikatakan tren tahunan itu selalu berulang.
1: Pertanyaannya kemudian, usai kelabakan menyelesaikan biaya pendidikan, masihkah kelas menengah mampu menyisihkan dana untuk tabungan, apalagi investasi di bulan Juli? Investasi memang bukan prioritas di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, terlebih untuk keluarga kelas menengah ke bawah. Kebutuhan pokok masih menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi selain kebutuhan untuk pendidikan anak-anak.
5: Prioritasnya untuk yang keluarga kelas menengah ke bawah, di masa bulan Juni dan Juli ini kita fokus pada resiliensi keuangan keluarga, keberlangsungan dan ketahanan keuangan keluarga, bukan fokus di investasinya.
1: Yang menjadi prioritas adalah bagaimana setiap keluarga menyiapkan dana darurat, minimal 6 kali besaran kebutuhan bulanan. Sesuai namanya, dana darurat ini tidak boleh digunakan di luar hal yang bersifat darurat atau emergensi seperti PHK kepala keluarga atau musibah. Meski mustahil menyisihkan dana untuk investasi di bulan Juni dan Juli, orang tua tidak perlu berkecil hati karena pendidikan sejatinya adalah investasi jangka panjang bagi setiap keluarga. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Hujan tangis jenazah Dr. Eliza Priscilla Utami Pakeononi atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dimakamkan Senin siang. Redaksi segera kembali.

0: Pekan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo

0: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman

0: informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Jenazah Dr. Eliza Priscilla Utami Pakai Noni atau Dr. Icai yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara dimakamkan pada Senin siang. Ayah dan ibu mendiang Dr. Icai mengungkapkan dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara.
5: Pengakuan ibunda mendiang Dr. Eliza Priscilla Utami Pakai Noni atau Dr. Ica ini menambah suasana haru saat acara pemakaman Dr. Ica pada Senin kemarin. Setelah mendapat intimidasi, Dr. Ica mengadu kepada ibunya Nur Azizah yang menyebut para pejabat meneriaki Dr. Ica dengan sejumlah ancaman.
6: Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bahkan saya paham betul dengan SOP dan saya langsung konsultasi dengan ahli.
5: Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dr. Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Kefa Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dr. Ica sempat menjalani perawatan selama 1 pekan.
7: Dr. Ica sendiri, intimidasinya itu banyak tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk, membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
5: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami Dr. Ica.
8: Harapan kami ini proses ini dapat berjalan dengan transparan, netral, tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun, sehingga keluarga dari Dr. Ica dan almarhum juga bisa mendapatkan keadilan yang pantas.
5: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah melakukan investigasi atas kasus tersebut.
9: Kami juga di sini akan memberikan pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa, nanti kelihatan buktinya apa gitu ya, dan hal-hal lain.
5: Polres Timor Tengah Utara telah meminta keterangan dari 23 saksi dan akan memanggil 3 anggota dewan yang diduga melakukan intimidasi. Selain itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap rekam medis Dr. Ica. Sementara, Pemkab Timor Tengah Utara akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan insiden dugaan intimidasi yang dialami Dr. Ica. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Musim kemarau yang memasuki bulan ketiga, sejumlah daerah mulai mengalami kekeringan. Di Jember, Jawa Timur, sumur warga 1%

0: Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak, Hosna pun terpaksa berjalan kaki menuju sumber mata air yang jaraknya jauh dari rumahnya. Sementara untuk mandi dan mencuci pakaian, Hosna memanfaatkan air sungai.
1: Asal kering. Kalau sudah musim kemarau, Cong.
2: Kering ya?
1: Kering. Ngambil dari TPA di belakang sana, tapi jauh. Mandi, wudhu, sembarang lah. Kalau minum, ngambil yang bersih.
2: Kalau sekarang?
1: Nggak dipakai.
2: Maksudnya ada air, tapi bau.
1: Bau.
0: Bencana kekeringan yang melanda di sejumlah desa di Kecamatan Pakusari, Jember, Jawa Timur ini sudah dirasakan sejak 2 bulan terakhir. Saat ini warga desa telah menyiapkan tandon air, namun bantuan air dari pemerintah belum kunjung tiba.
3: Sudah dicoba sih, tapi hasilnya tetap. Kalau sudah masuk musim kemarau, sudah langsung nggak ada. Ada yang 16, ada yang 13, ada yang 10. Metang kurang ya kurang, karena kan yang ngambil banyak warganya di sini. Saya ada sekitar kurang lebihnya 100 kakak.
2: Musim kemarau saat ini sudah ada dropping dari BPBD belum?
3: Masih belum. Ini sudah sekitar 2 bulanan kita angin.
0: Potret warga dengan membawa sejumlah galon kosong di Kecamatan Lembur Situ Sukabumi beberapa hari belakangan kerap ditemui usai wilayah tersebut mengalami kekeringan. Pada Selasa siang, kaum ibu dan sejumlah anak-anak berduyun-duyun mendatangi mobil tangki bantuan air yang dikerahkan oleh polisi Resor Sukabumi Kota. Mereka rela mengantre untuk mendapatkan pasokan air bersih yang sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, dan mencuci. Dalam distribusi, Satlantas Polres Sukabumi Kota mengerahkan sebanyak 3 mobil tangki dari PDAM dan Pulo Air berkapasitas 4.000 liter.
4: Penduduk yang saat ini sangat membutuhkan karena selama musim kemarau yang kurang lebih 1 bulan ini, warga masyarakat, terkhusus warga Cikunul yang terdampak di KRW-an 4, 10, dan 11, yang kurang lebih jumlah kakaknya di antara 150 kakak terdampak sekali dan sangat membutuhkan air.
0: Sementara itu, merespon sejumlah laporan dari daerah yang mulai mengalami kekeringan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca pada awal Oktober mendatang. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan potensi turunnya hujan agar pasokan air ke waduk-waduk penopang pertanian dan kebutuhan hidup masyarakat tetap terjaga saat memasuki puncak musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Usai jeda komersial berikut, tim pencari dan penyelamatan Venezuela berpacu dengan waktu berusaha mengevakuasi korban. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilang.

0: Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
6: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadir.

0: terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pasca dua kali gempa besar mengguncang, tim pencari dan penyelamatan Venezuela masih terus berusaha mengevakuasi korban. Dahsyatnya gempa Venezuela pun masih terekam dalam puing-puing gedung yang runtuh.
3: Rekaman drone pada Senin waktu setempat memperlihatkan besarnya dampak kerusakan di wilayah La Guaira, Venezuela. Terlihat puluhan bangunan runtuh total hingga menjadi tumpukan puing dan pasir yang menutupi sebagian besar wilayah ini. Wilayah pesisir yang terletak sekitar 40 km dari Caracas ini diketahui menjadi wilayah yang paling terdampak gempa. Keluarga korban gempa Venezuela di wilayah La Guaira memohon bantuan alat berat kepada tim penyelamat lantaran warga mulai putus asa untuk menyingkirkan puing-puing bangunan runtuh yang besar dan berat. Berdasarkan data terbaru pada Senin 29 Juni, jumlah korban tewas akibat gempa Venezuela tercatat 1.700 jiwa. Jumlah korban terus bertambah lantaran meningkatnya frustasi warga yang terdampak dan kurangnya bantuan pemerintah. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan seekor anak anjing yang masih hidup, terjebak di reruntuhan puing gempa pada Minggu waktu setempat. Tim penyelamat mengetahui adanya anak anjing yang terjebak setelah mendengarnya menggonggong. Diketahui anak anjing ini terjebak selama beberapa hari. Beruntung anak anjing ini selamat.
2: Informasi tadi sekaligus menutup seluruh saja informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Benny Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: siap.
1: Hidup saya tuh betul-betul anugerah Neng yang Tuhan berikan pada saya. Jadi saya harus berbuat apa sama yang Maha Kuasa gitu. Mama tuh melestarikan, jangan sampai hilang nih. Nanti siapa lagi yang akan tahu gitu bahwa Tuhan itu telah menurunkan di bumi kita itu sesuatu tanaman atau tumbuhan yang sangat sangat bermanfaat gitu.

0: Indonesia adalah surga bagi tanaman obat. Data peneliti Institut Pertanian Bogor mengungkapkan, dari sekitar 90.000 jenis flora di Nusantara, setidaknya 9.600 spesies telah teridentifikasi sebagai tanaman obat. Keajaiban hijau ini sejatinya telah lama hidup berdampingan dengan manusia. Salah satu sosok yang dengan setia merawat kearifan ini adalah Oday Kodaria. Di antara rimbunnya tanaman, ditemani udara dingin khas dataran tinggi Ciwidey, perempuan yang akrab disapa Mamah Oday ini tengah sibuk meracik ramuan herbal. Sebuah kegiatan yang rutin ia lakukan setiap pagi. Saat air di atas tungku mulai mendidih, satu persatu bahan alami ia masukkan ke dalam kendil tanah liat. Mulai dari sereh, daun jeruk purut, daun kapulaga, cengkeh, hingga kayu manis. Tak lupa daun pandan, jahe merah, jahe emprit, serta gula aren. Setiap bahan diracik dengan takaran yang pas. Karena Oday paham betul ada manfaat luar biasa di balik setiap tanaman yang ia sentuh ini. Ragam tanaman obat ini Oday kumpulkan langsung dari pekarangan rumahnya sendiri. Bagi perempuan 72 tahun ini, kebun ini bukan sekadar halaman hijau, melainkan ruang pengetahuan, kesabaran, dan harapan yang ia rawat setiap hari. Kecintaan Oday pada tanaman obat berawal dari sebuah titik balik yang memilukan. Tahun 1991, ibu dari 4 anak ini diguncang ujian berat. Oday divonis menderita kanker serviks. Di tengah tubuh yang merapuh dan asa yang nyaris padam, Oday menemukan jalan kesembuhan pada daun, akar, dan rimpang tanaman. Ramuan alam itulah yang perlahan memulihkan raga dan menguatkan kembali langkah kehidupannya.
1: Dengan berterima kasih aja pada kesakitan saya, pada ketakutan mama. Saat itu dengan pakai metode itu ternyata tidak berhasil. Satu-satu saudaraku juga tidak tertolong. Begitu berartinya ya. Saya merasa udah jadi manusia modern. Impossible gitu, kalau itu. Tapi dengan sangat terpaksa. Jujur aja, dengan sangat terpaksa. Menunggu waktu untuk mati gitu. Tapi kan saya harus berusaha nih. Dan saya sudah tidak punya pembela obat gitu. Karena tubuh saya sudah tidak nerima nih. Sudah tidak bisa menerima. Obat itu sudah tidak bisa menerima. Jadi kalau saya minum obat pasti akan muntah terus. Kalau misalnya masuk pun akan bengkak gitu. Jadi tidak ada jalan lain selain itu yang Allah tunjukkan. Saya sembuh tuh dengan tanaman itu gitu, Neng. Makanya 99, 6 tahun. Selama 6 tahun saya bergelut dengan tanaman obat.
0: Bagi Oday, keajaiban dari tanaman obat adalah wujud syukur yang tak ternilai. Kesembuhannya bukan akhir dari rasa sakit semata, melainkan pijakan untuk melangkah ke babak baru dalam kehidupan. Sebagai bentuk ungkapan syukur yang diberikan sang pencipta, perempuan asal Ciwidey ini mendedikasikan hidupnya untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kekayaan tanaman obat Nusantara.
1: Makanya tolong saya berbuat apa ya Allah? Saya harus bagaimana biar hidup saya itu bisa ada artinya itu, Neng, yang menjadikan saya kuat. Harus apa? Harus berbuat apa ya Allah? Tolong tunjukkan, selalu tolong tunjukkan jalan, tolong tunjukkan jalan. Itu yang membuat spirit saya tidak pernah pudar, Neng. Insya Allah. Insya Allah. Sampai saya pulang, insya Allah. Ini ada Anis nih.
0: Hampir 3 dekade, Oday tak pernah berhenti menyelami hazanah ilmu tanaman obat. Ia meneliti setiap seluk-beluknya, memadukan kearifan leluhur dengan pendekatan ilmiah melalui berbagai pelatihan profesional. Ketekunannya pun membuahkan hasil. Pada tahun 2002, Odey resmi menyandang gelar seorang herbalis bersertifikat.
1: Di mana tempatnya saya untuk tahu tentang tanaman obat gitu. Itu tahu tentang tanaman obat. Ternyata ada alumni IPB Pak almarhum Pak Insinyur Winarto, dia membuka pelatihan. Dari sana terbuka gitu, Neng. Oh, ternyata ini kandungannya itu semakin haus saya. Semakin gimana ya? Sakau gitu, Neng. Oh, saya pingin tahu ini. Ini yang saya makan dulu itu ternyata ini seperti ini kandungannya itu. Akhirnya kan saya belajar di sana. Belajar untuk tahu apa yang saya, kenapa saya bisa seperti ini tuh, apa manfaatnya dengan apa yang saya makan saat itu.
0: Sejak dahulu, beragam etnik di tanah air telah menjaga tradisi tanaman obat sebagai kunci kesehatan keluarga. Namun, Odey prihatin melihat kearifan lokal itu kian meredup. Warisan leluhur ini perlahan memudar, tersapu oleh arus modernisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang kian menjauh dari alam.
1: Kadang-kadang kan sedih ya, kenapa mereka tidak menghargainya gitu. Sedangkan kita tuh surga gitu, Neng, kita tuh surga. Itu yang membuat kadang-kadang sedikit terganggu gitu, Neng. Kenapa ya? Ada kenapa ya mereka tidak ini dipelajari, ini diminum, ini bukan kampungan. Apalagi kan sekarang sudah dipelajari sama mereka yang pintar-pintar, dari penelitian itu kan banyak banget ya. Dari farmasi aja kan pasti orang farmasi harus belajar etnofarma dulu dong, Neng. Harus belajar ilmu tanaman dulu kan. Ya itu pertahankan dong yang akan kau teliti gitu. Itu jadi mama tuh melestarikan, jangan sampai hilang nih.
0: Kegigihan Odey dalam menjaga alam mendapat pengakuan negara. Pada 2010, Odey menerima penghargaan ketahanan pangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dedikasinya kembali terukir pada tahun 2018 saat ia meraih Kalpataru kategori perintis lingkungan. Puncaknya pada tahun 2025, konsistensi Odey selama puluhan tahun dianugerahi penghargaan Kalpataru Lestari.
1: Jadi Kalpataru ini mungkin anugerah yang terindah ya. Untuk saya bahagia sangat. Tapi ada satu tanggung jawab. Setelah dapat Kalpataru itu ada satu tanggung jawab yang harus saya pikul. Karena ini penghargaan dari negara.
2: Setelah mendapatkan Kalpataru, rencana ataupun harapan-harapan Mama Odey sendiri sebenarnya apa? Ada rencana-rencana khusus? Harapan-harapan khususnya apa?
1: Neng, 2018 dapat Kalpataru. Jadi semakin semangat ya, semakin semangat memberitahu kepada mereka, kepada kader, kemanapun, dimanapun ada kesempatan pasti mama memberitahu tentang alam itu sudah menyediakan bahwa Indonesia itu luar biasa. Biar mereka itu bangga dengan apa yang kita punya di NKRI ini. Gak bisa dinilai dan gak bisa diganti dengan apapun perasaan saya. Jika ada pasien yang datang, mereka menerima atas anjuran itu, terus mereka mengikutinya, apa ya, wah udah. Itu akhirnya sembuh, dan saya yang pertama, kalau mereka sembuh, saya sujud sama Allah.

0: Berapa karung?
1: Inilah aksi penangkapan seorang kurir sabu berinisial AM di Jalan Nusantara, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. AM ditangkap setelah polisi menerima informasi mengenai seorang penumpang kapal motor Perindo 1 rute Surabaya Makassar yang diduga membawa narkotika. Saat digeledah, petugas menemukan 103 gram sabu yang disembunyikan di dalam mainan mobil anak. Dalam bisnis haram ini, tersangka AM diupah 10 juta rupiah untuk membawa narkotika dari Pekanbaru ke Makassar. Dari penangkapan ini, polisi melakukan pengembangan ke Pekanbaru, Riau. Dan hasilnya, seorang pemasok sabu berinisial NR bersama barang bukti 4,3 kg sabu. Pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Polda Sulawesi Selatan. Sebuah koper biru dan satu kardus yang dibawa seorang pria berusia 32 tahun mengantarkan polisi pada pengungkapan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar. Dari pemeriksaan terhadap barang bawaan pria berinisial M, warga Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara yang diduga berperan sebagai kurir tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pringsewu menemukan 24 kg ganja untuk diedarkan di Lampung. Polisi menduga pelaku M merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika lintas provinsi. Satres Narkoba Polres Pringsewu kini masih memburu pihak lain yang diduga terlibat dalam pengiriman ganja tersebut. Pelaku terancam penjara seumur hidup hingga pidana mati.
0: Berapa karung? Berapa karung?
1: Penyelundupan sabu jaringan internasional Thailand Indonesia berhasil digagalkan tim gabungan di Tipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Bea Cukai Aceh dan Lok Semawe. Dalam operasi ini, petugas menyita 325 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh Cina senilai 585 miliar rupiah. Serta menangkap dua tersangka yang berperan sebagai pengendali narkoba. Saat ini polisi tengah memburu dua orang lain yang diduga menjadi pengendali jaringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, tim unit reaksi cepat Polres Kota Pasuruan, Jawa Timur telah menangkap 3 pelaku begal sadis. Sementara itu kepergok hendak membobol tembok minimarket di Kabupaten Serang, Banten. Ada seorang pencuri nyaris tewas di amuk massa.
1: Tim unit reaksi cepat Polres Kota Pasuruan Jawa Timur menangkap 3 pelaku begal sadis di rumahnya masing-masing. Satu di antaranya terpaksa ditembak karena dianggap melawan saat ditangkap.
2: Ambil.

0: Tiga pelaku begal berinisial S, SU, dan MI, warga Tumpang Malang. S dan SU merupakan pasangan suami istri yang sering berkeliaran di wilayah Pasuruan Selatan hingga kota Pasuruan. Sasaran ketiga pelaku yakni kaum emak-emak yang sendirian menggunakan sepeda motor. Mereka menghadang bahkan melukai korban-korbannya. Pelaku terancam pasal 356 KUHP dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara.
1: BB motor ini.
0: Seorang ayah di Kota Jambi tertangkap tangan bersama rekannya saat tengah mencuri dokumen milik Kejaksaan Tinggi Jambi. Saat diinterogasi, salah satu pelaku mengaku nekat mencuri lantaran membutuhkan tambahan uang demi membayar tunggakan uang sekolah dan menebus biaya ijazah kedua anaknya yang bersekolah di salah satu sekolah swasta di Jambi. Mereka tertangkap basah tengah memindahkan tumpukan kertas berupa arsip dan dokumen yang ada di rumah tersebut ke beberapa karung yang telah mereka siapkan sebelumnya. Rencananya, tumpukan kertas yang berhasil mereka ambil akan mereka jual dan hasilnya akan dibagi rata.
1: Nah, ini sudah dimasukin di karung.
0: Usai diamankan, kedua pelaku pencurian kemudian dibawa ke kantor kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut.
2: Mana?
0: Kepergok hendak membobol tembok minimarket di Kampung Lais, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pencuri nyaris tewas di amuk masa Senin dini hari. Sebelumnya, pelaku tertangkap basah warga di area persawahan. Sementara empat rekan pelaku berhasil kabur. Beruntung polisi tiba dan mengamankan pelaku dari amukan massa yang semakin menjadi. Meskipun dinding sudah rusak parah, manajemen minimarket memastikan belum ada barang berharga di dalam toko yang sempat diambil para pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di lokasi lain, aksi kejahatan terekam CCTV yang berujung penangkapan pelaku. Di Jakarta Utara, setelah 4 hari buron, para pelaku pelemparan bom molotov yang melukai ibu dan anaknya yang berboncengan motor di Rawabadak Selatan, Koja, akhirnya ditangkap. Adapun pelaku penjamretan ponsel seorang bocah yang tengah bermain ponsel di depan pintu rumahnya di warung pojok Kalideres, Jakarta Barat, akhirnya dibekuk oleh polisi.
4: Dua dari tiga pelaku pelemparan bom molotov di sebuah gang sempit di Jalan Mandiri 2 Kampung Tanah Merah Rawabadak Selatan Koja, Jakarta Utara, akhirnya ditangkap polisi. Setelah 4 hari buron, tersangka Haye merupakan otak aksi brutal itu diringkus di sebuah kosan di kawasan Cipinang, Bali, Jatinegara, Jakarta Timur. Di hari yang sama, tersangka lainnya berinisial MT dibekuk di wilayah Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Polisi juga menyita barang bukti serpihan botol bom molotov dan senjata tajam jenis celurit. Aksi nekat ini bermula dari perseteruan hak asuh anak antara pelaku H dengan mantan istrinya AB. Mediasi yang berujung ricu membuat H dendam. Ia kemudian mengajak rekan-rekannya untuk melukai mantan istri dan saudaranya dengan bom molotov. Sayangnya bom molotov itu justru mengenai ibu pengendara motor bersama anaknya yang sedang melintas di lokasi. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lainnya berinisial D. Pelaku penjamretan ponsel seorang bocah yang tengah bermain ponsel di depan pintu rumahnya di kawasan Warung Pojok, Kalideres, Jakarta Barat, juga berhasil dibekuk tim buser Polsek Kalideres. Berbekal rekaman kamera CCTV yang telah viral di media sosial tersebut, pelaku Alfian alias Pitek diringkus di sebuah rumah kos di kawasan Prepedan Kamal, Kalideres. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah belasan kali beraksi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Uang hasil penjualan ponsel jambretan digunakan pelaku untuk membeli narkoba jenis sabu. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan ponsel korban yang belum sempat terjual. Sementara tersangka terancam 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Konvoi ribuan pesilat di Boyolali, Jawa Tengah pada Senin ini hari berujung aksi anarkis. Polisi masih memiliki motif di balik kejadian itu. Nah, sementara itu tawuran dua kelompok warga menggunakan senjata tajam pecah di kawasan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Polisi telah disiagakan ke lokasi karena tawuran terjadi berturut-turut dalam dua hari terakhir.

0: Konvoi ribuan pesilat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin dini hari berujung ricuh. Rentetan kekerasan terjadi di sejumlah titik. Di Jalan Raya Solo Boyolali, Desa Teras, Kabupaten Boyolali, sebuah bengkel mobil berikut tiga mobil yang terparkir dilempari batu. Beberapa orang juga terlihat menganiaya dan menendang pegawai bengkel dan temannya yang saat itu berada di teras. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka pada bagian pelipis dan telinga.
1: Lewat putar balik, langsung ke sini. Jotos teman saya. Habis itu ngelempar batu. Kena pelipis saya.
0: Rentetan kekerasan juga terjadi di Desa Ketawon, Kecamatan Banyudono. Kelompok pesilat yang berhenti di tepi jalan diadang kelompok tak dikenal yang membawa senjata tajam. Dua pesilat dibacok hingga terluka parah. Sepeda motor mereka juga dibakar oleh para pelaku. Hingga kini Satreskrim Polres Boyolali tengah memburu para pelaku. Di Jakarta Pusat, tawuran warga pecah di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng. Mereka saling serang dengan berbagai jenis senjata tajam hingga batu. Menurut keterangan warga, aksi tawuran sudah dua kali terjadi. Namun belum diketahui apa motifnya.
2: Nah itu udah sempat ditengahin sama RT-RT masing-masing sama ada polisi juga. Korban paling luka-luka aja di tangan. Ya mungkin karena salah sasaran juga tukang parkir kena itu.
0: Sempat minta dibebaskan pengasuh pondok pesantren berinisial A di Garut, Jawa Barat yang diduga telah mencabuli santriwatinya, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus perbuatan asusila. Modus yang dilakukan dengan cara mengajak korban lalu menyentuh alat vitalnya. Tersangka diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, Sabtu malam 17 Mei lalu, ratusan warga menggeruduk pondok pesantren di Kecamatan Samarang, Garut, Jawa Barat lantaran kesal sang pengasuh ponpes diduga telah mencabuli santriwatinya. Warga yang emosi bahkan sempat mengejar mobil patroli polisi yang berisi terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Dan fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
8: Tapi intinya saya tahu.
9: Tapi masalahnya
8: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
9: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Berawal dari perjuangan melawan sakit keras, Odey menemukan keajaiban pada alam. Baginya, tanaman obat bukan semata tumbuhan, melainkan langkah yang memberinya harapan baru. Di atas lahan 21 hektar di kawasan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, KTO Sari Alam berdiri pada 2001. Area ini menjadi bukti kepedulian Odey dan almarhum sang suami pada kekayaan Nusantara. Berbagai spesies tanaman obat dirawat dan dijaga sesuai habitatnya tanpa sentuhan bahan kimia. Kebun tanaman obat ini bukan hanya menjadi apotek hidup, tapi juga sekolah alam bagi para penerus. Odey ingin warisan leluhur ini tidak hanya berhenti pada dirinya, namun tetap hidup dan bermanfaat bagi generasi mendatang.
1: Jadi tanaman yang perasaan mama yang masih ada, insya Allah semoga ya Neng. Dulu tuh nanam pertama 1100 tapi mati karena bukan hidup dari habitatnya. Jadi yang lama itu ada sekitar 900 spesies.
2: 900 spesies ada di kebun obat ini. Ya. Tujuannya apa sih Ma membuat kebun obat ini Ma?
1: Tujuannya, satu tujuannya biar siapa lagi yang gini, biar regenerasi, biar anak muda atau siapapun yang merasa orang Indonesia itu tahu gitu bahwa kita tuh kaya gitu.
2: Nah, ngomong-ngomong tentang tanaman yang ada di sini, tadi Mama jelaskan ada 900-an ya. Seperti itu. Ini nanam sendiri kah atau alami atau seperti apa? Bagaimana cara?
1: Neng, banyak yang alami, Neng. Yang alami tetap saya diem di tempatnya. Kayak hahapaan ini, diem aja dia yang ini. Dia diem aja di tempatnya. Saya tidak minahin karena dia udah hidupnya di kayak ini, seserahan, kisere. Diem karena dia kalau dipindahin mati.
0: Di antara tanaman koleksi, Odey membudidayakan Centella asiatica. Tanaman yang dikenal sebagai pegagan atau antanan ini adalah tanaman dengan sejuta manfaat. Di tangan Odey, tanaman merambat ini dijaga kualitasnya. Ia memastikan setiap helai daunnya mengandung kebaikan alam.
1: Berarti kan?
2: Ini dia.
1: Ini nih, ya. Antanan gede, Centella asiatica. Ini sangat bermanfaat.
2: Gede-gede banget,
1: Neng. Ini kan antanan gede ya. Ini bagus sekali, Neng. Bagus sekali. Ini kalau menurut Mama ini tanaman ajaib ya. Bisa jadi penenang, bisa menjadi anak-anak cerdas karena ada kandungan asiatikosidnya itu untuk brain tonic, untuk vitamin otak. Bisa untuk sirkulasi darah, banyak banget. Dari satu pohon tanaman antanan saja udah menangis kita kalau tahu nih fungsinya. Fungsinya itu setelah Mama rasakan ya, Neng. Bukan angan-angan gitu. Oh, ini ternyata dipakai ini. Dia bisa kalau mata merah saya di rendam pakai air panas terus saya diteteskan itu bisa. Kalau lagi ada yang muntah darah, saya gerus airnya diminumkan itu bisa. Luar biasa. Centella asiatica itu.
2: Antanan.
0: Setiap hari Odey rutin merawat tanaman obatnya. Matanya jeli menyisir tiap jengkal koleksi flora yang ia cintai. Odey tidak membiarkan gulma mengganggu. Ia selalu memastikan kebunnya terawat dengan baik.
1: Gulmanya ya, soalnya pasti mengganggu kan. Mengganggu kita kan nggak pakai obat pembunuh gulma, Neng. Jadi kita nggak boleh, kita dicabut, biarkan dia hidup dengan secara alami aja. Kalau pupuknya pasti pakai pupuk kandang. Terus pupuknya yang kompos-kompos yang dari bambu-bambu ini kita kumpulin. Jadi kita nggak pernah pakai pupuk anorganik. Ya, organik semua.
0: Bagi Odey, bersentuhan dengan tanah dan daun adalah caranya bersyukur atas apa yang diberikan Sang Pencipta. Ia percaya jika alam dijaga dengan kasih sayang, maka alam akan memberikan kebaikan untuk manusia. Tak melulu pada proses perawatan, Odey juga paham betul kapan waktu terbaik untuk memanen tanaman obatnya. Di KTO Sari Alam, Odey juga membangun sebuah herbarium. Sebanyak 16 jenis tanaman obat dipajang, di antaranya daun andong, kunyit, meniran merah, daun ungu, daun puring, hingga temu putih. Bagi Odey, koleksi tanaman ini menjadi saksi perjuangan hidupnya. Ia telah membuktikan secara empiris bagaimana aneka tanaman ini memberikan manfaat luar biasa, terutama saat kondisi kesehatannya berada di ujung tanduk 3 dekade silam. Begitu pula dengan museum. Ode memfungsikannya sebagai rumah buku, arsip, hingga penghargaan. Di tempat ini terekam jejak dedikasi yang ia bangun selama puluhan tahun. Tak hanya berhenti pada pelestarian, Ode memiliki visi yang jauh lebih besar. Ia ingin mengoptimalkan kekayaan alam ini sebagai jalan kesembuhan bagi masyarakat. Kateosari Alam juga berfokus menjadi pusat konsultasi dan pengobatan berbasis tanaman obat Indonesia. Layanan yang berada di kawasan Pasir Jambu Ciwidey ini memberi keleluasaan kepada pasien untuk berkonsultasi terkait kondisi kesehatan. Tak hanya dari dalam negeri, pasien dari Jepang pun datang untuk berobat dan merasakan khasiat tanaman obat Indonesia. Dede adalah salah satunya. Laki-laki asal Ciwidey ini sengaja datang ke pusat konsultasi dan pengobatan herbal Kateosari Alam untuk memeriksa kembali kondisi kesehatannya pasca penyakit pengentalan darah yang dialaminya. Dede berharap kekuatan alami dari tanaman obat dapat membantu dalam mengembalikan kebugaran tubuhnya.
3: Tapi penyakit yang saya derita, yang saya alami, berlahan-lahan menyembuh. Mulai kaget, terus saya punya benjolan di sini ya. Kalau nggak tidak apa namanya lah. Itu. Kan nggak diobatin ya, itunya. Cuman kakinya aja diobatin. Nah, sakit lah, nggak bisa jalan saya. Boleh ditanya, saya nggak bisa jalan. Jangankan jalan, pakai motor juga sakit. Gitu ya. Tapi yang di benjolan di belakang sembuh. Sembuh, terus minumnya harus rutin kan. Terasa banyak manfaatnya. Cuman harusnya itu, harusnya menerima pahitnya aja.
0: Setelah melalui konsultasi, pasien mendapatkan refleksi sebagai langkah awal pemeriksaan kondisi kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Ode mulai menulis racikan obat herbal yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Racikan herbal terdiri dari berbagai tanaman obat yang telah diolah menjadi simplicia atau bahan alami yang telah dikeringkan. Setiap pasien juga dibekali petunjuk penggunaan obat herbal agar proses pemulihan berjalan optimal. Dalam setiap tahapnya, Ode tidak sendiri. Ia selalu didampingi oleh sang anak Lisma. Lisma belajar memahami jenis tanaman obat beserta manfaat pengobatannya. Pengetahuan itu terus ia perkaya melalui berbagai pelatihan. Lisma memastikan kualitas bahan baku tetap terjaga. Meski mayoritas tanaman obat bersumber dari Kateosari Alam, ibu 3 anak ini juga mendatangkan sebagian bahan dari dataran rendah demi menjaga kesesuaian habitat asli tanaman dan kualitas zat aktifnya.
4: Awalnya ya diajarin sama mama. Nah, dulu mama yang ngajarin, yang ngasih tahu cara menimbang, menggramatur obatnya seperti apa, jenis tanaman obatnya, yang mana aja yang untuk penyakit-penyakit apa obatnya ini, obatnya dari mama semua. Mungkin kalau yang penyakitnya sama, misalkan satu keluarga penyakitnya sama, nah kita tuh harus bisa ada beberapa tanaman yang hampir mirip atau tanaman itu fungsinya sama.
0: Bagi Odai, klinik Kateosari Alam ini menjadi tempat di mana masyarakat diajak untuk memahami kesehatan tubuhnya sendiri. Ia juga ingin menyemai kesadaran bahwa merawat kesehatan sejak dini adalah bentuk syukur paling nyata terhadap hidup.
5: Gak bisa dinilai dan gak bisa diganti dengan apapun perasaan saya. Jika ada pasien yang datang, mereka menerima atas anjuran itu, terus mereka mengikutinya atau apa ya, wah udah itu akhirnya sembuh. Dan saya yang pertama, kalau mereka sembuh, saya sujud sama Allah. Ya. Makanya alhamdulillah sekarang banyak yang, ayo rawat kesehatan dong sebelum kamu sakit, itu sudah banyak sekali yang datang ke sini, ayo rawat. Jadi jangan sampai sakit dulu, jangan sampai tidak berdaya baru datang ke sini gitu, alhamdulillah. gitu. Jadi pusat konsultasi. Silahkan mau bertanya tentang apapun, tentang penyakit dirinya, silahkan. Mari kita memerdekakan diri kita dari rasa malas, siap? Ya. Memerdekakan diri kita dari kebodohan, siap?
6: Ya. Itu kan bentuk perjuangan. Itu PR mama sayang. Saya selalu memohon ya Allah. Waktu papa bilang, kita tuh ditakdirkan untuk berjuang gitu.
7: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
9: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
7: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: KTO Sari Alam telah menjadi muara bagi masyarakat yang hendak mengenal lebih dalam tentang kekayaan tanaman obat Indonesia.
5: Mari kita memerdekakan diri.
0: Bagi Odai, ilmu adalah amanah. Ia rutin membagikannya tidak kepada sesama.
5: Tidak beraktivitas.
0: Odai kerap hadir di tengah para ibu kader Kecamatan Pasir Jambu untuk mengenalkan keajaiban flora herbal Nusantara. Seperti siang ini,

0: materi yang diberikan Odai adalah seputar pengenalan rimpang dan dedaunan yang mudah ditemukan di sekitar rumah. Para ibu dibekali pemahaman dasar tentang bagaimana menangani keluhan kesehatan sehari-hari hanya dengan memanfaatkan tanaman herbal di pekarangan. Tidak hanya mendapatkan pengetahuan kesehatan secara alami, pelatihan ini juga membuat para ibu lebih berdaya dan mandiri. Mereka menjadi lebih percaya diri dalam mengolah ramuan herbal sendiri. Tanaman obat dapat menjadi pertolongan pertama yang aman dan berkhasiat.
1: Sangat bermanfaat, terutama untuk saya pribadi mungkin ya, menambah wawasan, menambah ilmu juga, terus bisa saya sampaikan juga kepada warga masyarakat di lingkungan saya bahwa pentingnya kesehatan. Apalagi kesehatan pengobatan secara herbal, karena herbal itu memang tidak ada efek sampingnya, begitu. Ini mungkin salah satunya pengobatan herbal itu ternyata banyak dan ada di sekitar kita. Yang penting kita mau atau tidaknya saja. Untuk mencari, memang sangat gampang sekali didapatkan asalkan kita mau berusaha mencari informasi dan ilmu yang kita dapatkan di sini memang sangat bermanfaat.
2: Terkedah riwuh, pokoknya harus hidup sehat.
0: Ode menyadari mengedukasi tanaman obat kepada masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kesabaran dan keteguhan dalam menumbuhkan minat pada kearifan lokal.
3: Itu kan bentuk perjuangan, Neng. Itu PR Mama, sayang. Saya selalu memohon, ya Allah, waktu Papa bilang, kita tuh ditakdirkan untuk berjuang, gitu. Itu bentuk perjuangan, Neng. Berarti kan saya harus melalui, berjuang untuk supaya minimal regenerasi, gitu. Minimal sekarang ibu-ibu kadar, ada regenerasi, ada anak-anak muda. Ayo belajar di sini, dong.
0: Harapan terbesar Odai adalah melihat generasi penerus mau belajar dan peduli pada apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Ia tidak ingin kekayaan pengetahuan ini lenyap ditelan zaman.
3: Semoga dari perjalanan Mama hidup sampai sakit, sampai perjalanan seperti ini, Mama berdoa sama Allah, mudah-mudahan ada generasi penerus yang untuk mengembangkan, untuk tetap mempunyai dinasti gitu, Neng. Punya yang ini nih, kita punya sesuatu nih. Kita punya sesuatu yang harus dipegang teguh, dipelihara, dimanfaatkan. Kan otomatis ada dimanfaatkan, Neng.
0: Perjuangan Odai membuktikan anugerah alam sejatinya hidup dalam tanaman obat. Ia senantiasa menanam doa dan harap agar setiap tanaman akan selalu dapat menyemai manfaat bagi kehidupan.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Rabu 1 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Jenazah Dr. Elisa Priscilla Utami pakai Noni yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara.

0: pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah terlibat kecelakaan dengan pengendara lain yang hendak memutar balik di Jalan Arya Putra Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Sementara itu di Depok, seorang pemotor meninggal usai sebuah mobil dari arah berlawanan menabraknya.
1: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor dengan sebuah delman ini terjadi di Jalan Lapang Kantin depan Rumah Sakit Medina, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Senin siang. Kejadian berawal saat sebuah mobil berhenti untuk memberikan jalan kepada delman. Namun diduga ingin menyalip dan tidak menyadari sinyal dari pengendara mobil, pemotor yang berada di belakang mobil menabrak delman hingga terjatuh di bawah kuda penarik delman. Inilah detik-detik kecelakaan yang melibatkan dua orang pesepeda motor Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Senin siang. Kecelakaan bermula saat seorang pesepeda motor melaju dari arah Serua menuju Pasar Ciputat bermaksud memutar balik ke arah berlawanan. Di saat yang bersamaan, korban yang datang dari arah yang sama diduga melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak sempat menghindari kendaraan yang hendak memutar balik di depannya. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Benturan keras membuat korban terpental menghantam pembatas jalan dan tewas di tempat. Sementara itu, pengendara motor lainnya mengalami luka di kaki kanan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan ini kini masih dalam penanganan Unit Gakum Satlantas Polres Tangerang Selatan. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok, Selasa pagi. Seorang pemotor tewas usai dihantam mobil dari arah berlawanan hingga tubuh korban terjepit di bawah kendaraan. Dari keterangan warga sekitar, diduga sopir minibus mengantuk sehingga mobil terlalu jauh mengambil jalur kanan dan akhirnya menabrak pesepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Untuk keperluan penyelidikan, sopir minibus beserta dua kendaraan yang terlibat dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kamera CCTV kembali menjadi aksi kejahatan yang berujung penangkapan pelaku di Jakarta Utara setelah 4 hari buron. Para pelaku pelemparan bom molotov yang melukai ibu dan anaknya yang berboncengan motor di Rawabadak Selatan Koja akhirnya dibekuk. Adapun di Cakung, Jakarta Timur, dua penjamret babak belur diajar warga usai terpergok menjamret ponsel seorang bocah dan terekam kamera CCTV.
1: Dua dari tiga pelaku pelemparan bom molotov di sebuah gang sempit di Jalan Mandiri 2 Kampung Tanah Merah Rawabadak Selatan Koja, Jakarta Utara akhirnya ditangkap polisi. Setelah 4 hari buron, tersangka Haye merupakan otak aksi brutal itu diringkus di sebuah kosan di kawasan Cipinang, Bali, Jatinegara, Jakarta Timur. Di hari yang sama, tersangka lainnya berinisial MT dibekuk di wilayah Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Polisi juga menyita barang bukti serpihan botol bom molotov dan senjata tajam jenis celurit. Aksi nekat ini bermula dari perseteruan hak asuh anak antara pelaku H dengan mantan istrinya AB. Mediasi yang berujung ricu membuat H dendam. Ia kemudian mengajak rekan-rekannya untuk melukai mantan istri dan saudaranya dengan bom molotov. Sayangnya bom molotov itu justru mengenai ibu pengendara motor bersama anaknya yang sedang melintas di lokasi. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lainnya berinisial D. Kamera CCTV merekam aksi dua pelaku jambret di lingkungan warga di Jalan Bona, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Minggu malam. Kedua pelaku menjambret HP seorang anak yang sedang berkumpul dengan temannya. Usai menjambret, pelaku langsung lari ke arah rekannya yang sudah menunggu di motor. Saat itu pula korban dan rekannya pun mengejar sambil meneriaki maling. Warga yang mendengar teriakan korban dan berpapasan dengan pelaku langsung menarik kedua pelaku hingga keduanya terjatuh dari sepeda motor. Keduanya pun langsung menjadi sasaran amukan warga hingga babak belur. Setelah dibawa ke rumah ketua RT, kedua pelaku langsung diserahkan ke Polsek Cakung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku penjambretan ponsel seorang bocah yang tengah bermain ponsel di depan pintu rumahnya di kawasan Warung Pojok, Kalideres, Jakarta Barat, juga berhasil dibekuk tim buser Polsek Kalideres. Berbekal rekaman kamera

0: CCTV yang telah viral di media sosial tersebut, pelaku Alfian alias Pitek diringkus di sebuah rumah kos di kawasan Prepedan Kamal, Kalideres. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah belasan kali beraksi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Uang hasil penjualan ponsel jambretan digunakan pelaku untuk membeli narkoba jenis sabu. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan ponsel korban yang belum sempat terjual. Sementara tersangka terancam 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sesosok mayat laki-laki ditemukan di aliran sungai hingga membuat gempar warga Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa pagi. Sementara itu seorang warga terjebak di dalam sumur setelah kepalanya tertimpa ember pengangkut tanah yang putus saat akan ditarik ke atas.
2: Seorang paoga bernama Suyudi, 39 tahun, ditemukan tewas tertelungkup di aliran sungai hingga membuat gempar warga Mojokerto, Jawa Timur, Selasa pagi. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Dompet dan ponsel masih di saku celananya. Diduga peristiwa naas ini berawal saat korban berjalan di pinggiran sungai di bawah pengaruh alkohol. Korban lalu terjatuh dan kepalanya membentur batu sungai hingga meninggal dunia. Guna kepentingan visum, jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Tim rescue Damkar Cibadak yang dibantu relawan dan warga akhirnya bisa menyelamatkan Entis Sutisna, warga Kampung Bojongkoneng, Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, setelah terjebak selama 2 jam di dalam lubang sumur sedalam 15 meter yang kering. Kejadian ini berawal ketika Entis dan dua orang keluarganya berusaha menggali sumur yang mengering akibat musim kemarau. Tanah yang digali lalu diangkat dengan menggunakan ember ke atas. Naas, tali penarik putus hingga ember terjatuh dan menimpa kepala Entis. Alih-alih mencoba membantu turun ke dalam sumur, dua orang justru terjebak karena kondisi lubang yang sempit. Saat evakuasi para korban, tim damkar sempat terkendala karena sempitnya sumur. Meski demikian, seluruh korban berhasil dievakuasi dari dalam sumur. Dua korban mengalami shock, sementara satu lainnya kondisinya kritis dan masih dirawat di RSUD Sekarwangi, Cibadak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Jenazah Dr. Elisa Priscilla Utami Pakayononi atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dimakamkan pada Senin siang. Ayah dan ibu mendiang Dr. Ica mengungkapkan dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara.

0: Pengakuan ibunda mendiang Dr. Eliza Prinsila Utami pakai Noni atau Dr. Ica ini menambah suasana haru saat acara pemakaman Dr. Ica pada Senin kemarin. Setelah mendapat intimidasi, Dr. Ica mengadu kepada ibunya Nur Azizah yang menyebut para pejabat meneriaki Dr. Ica dengan sejumlah ancaman.
1: Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bahkan saya paham betul dengan SOP dan saya langsung konsultasi dengan ahli.
0: Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dokter Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Kefa Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dokter Ica sempat menjalani perawatan selama 1 pekan.
2: Dokter Ica sendiri, intimidasinya itu banyak, tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk, membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
0: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan di

0: NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami Dr. Ica.
1: Harapan kami ini proses ini dapat berjalan dengan transparan, netral, tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun, sehingga keluarga dari Dr. Ica dan almarhum juga bisa mendapatkan keadilan yang pantas.
0: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah melakukan investigasi atas kasus tersebut.
2: Kami juga di sini akan memberikan pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa? Nanti kelihatan buktinya apa gitu ya, dan hal-hal lain.
0: Polres Timor Tengah Utara telah meminta keterangan dari 23 saksi dan akan memanggil 3 anggota dewan yang diduga melakukan intimidasi. Selain itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap rekam medis Dr. Ica. Sementara, Pemkab Timor Tengah Utara akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan insiden dugaan intimidasi yang dialami Dr. Ica. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kementerian Pertahanan mengubah materi pendidikan pertahanan, maksud kami, mengubah pendidikan calon manajer koperasi desa Merah Putih. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Berhati-hatilah saat mengawasi si kecil bermain. Di Sleman, Yogyakarta, 5 bocah dilaporkan tenggelam di lubang bekas galian tak jauh dari kompleks perumahan. Sementara seorang pendaki perempuan mengalami cedera kaki di Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur. Upaya penyelamatannya pun berjalan dramatis.
1: Seorang bocah berusia 8 tahun ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam di genangan lubang bekas galian di wilayah Candi Binangun, Pakem, Sleman, DI, Yogyakarta pada Rabu siang. Insiden terjadi saat korban bersama 4 temannya memancing di lubang dengan cara menceburkan diri ke dalam genangan. Diduga mereka terpleset hingga akhirnya tenggelam. Keempat kawan korban berhasil berenang ke tepian. Naas, korban yang diduga tak bisa berenang justru tenggelam ke dasar genangan. Setelah melakukan penyelamatan sekitar 15 menit, korban akhirnya ditemukan oleh personel Basarnas bersama relawan gabungan dalam kondisi tak bernyawa.
2: Logis, yaitu korban memancing dengan cara nyobok, kalau terkenalnya nyobok ataupun mereka berendam. Untuk korban tadi setelah terevakuasi, korban selanjutnya kami serahkan ke pihak ambulan dan dievakuasi menuju ke rumah duka. Untuk kendala saya rasa tidak ada karena tadi penyelaman juga cukup cepat dari LKP berhasil ditemukan, bergeser hanya 5 meter dari LKP.
1: Evakuasi seorang pendaki perempuan yang mengalami cedera kaki di puncak Tembesi, kawasan Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur oleh tim SAR gabungan berjalan dramatis. Korban yang dilaporkan kecelakaan pada Senin sore akhirnya bisa dievakuasi pada Selasa dini hari. Petugas secara bergantian menggotong korban menggunakan tandu, berjalan berjam-jam melewati tebing dan bebatuan terjal ditemani lampu senter menuju Puskesmas Pringgasela. Dikonfirmasi tim SAR gabungan pada Selasa, pertolongan penyelamatan langsung dilakukan usai menerima

0: laporan pada Senin sore. Korban pendaki kemudian diserahkan kepada keluarganya usai tiba di puskesmas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus penggelapan dana perjalanan umroh Hanania terus bergulir. Pada Selasa, selegram Awkarin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group.
2: Selebgram Awkarin atau Karinovilda diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group di Polda Metro Jaya pada Senin. Awkarin dicecar 33 pertanyaan. Awkarin menyebut kerjasama ini sudah dilakukan sekitar 2 tahun lalu, bukan dalam waktu dekat seiring dengan munculnya kasus yang kini sedang diselidiki polisi.
3: Harus diperjelas lagi ya, karena mungkin banyak dari media atau teman-teman di sosial media yang nggak tahu, mungkin pada mengiranya kalau kami baru bekerja sama baru-baru ini, itu enggak. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa. Itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam.
2: Kuasa hukum Awkarin menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hanania Group. Namun seluruh uang tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan. Hubungan kerjasama antara Awkarin dengan Hanania Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hanania Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Awkarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video. Sebelumnya, sejumlah selebritas yang pernah bekerja sama dengan Hanania Group juga diperiksa sebagai saksi. Di antaranya pasangan Thoriq Halilintar dan Alia Masaid, Anwar Sanjaya, Paula Verhoeven, Roger Danuarta, hingga Davina Karamoy.
1: Musim kemarau yang memasuki bulan ketiga di sejumlah daerah mulai mengalami kekeringan. Di Jember, Jawa Timur, sumur warga satu persatu mulai mengering. Di Sukabumi, Jawa Barat, karena sumur mengering, sebagian warga menggantungkan kebutuhan air dengan pasokan air dari pemerintah.
0: Ini adalah tumpukan piring dan peralatan dapur yang kotor di rumah Hosna, warga Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Jember, Rabu pagi. Bukan karena Hosna tak mau mencuci piring, namun lantaran sumur air di rumahnya mengering, hingga dirinya lebih mementingkan air untuk kebutuhan minum dan memasak. Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak, Hosna pun terpaksa berjalan kaki menuju sumber mata air yang jaraknya jauh dari rumahnya. Sementara untuk mandi dan mencuci pakaian, Hosna memanfaatkan air sungai.
4: Asa kering. Kalau sudah musim kemarau, Jong.
5: Kering ya?
4: Kering. Ngambil dari TPA di belakang sana, tapi jauh. Mandi, wudhu, sembarang lah. Kalau minum, ngambil yang bersih.
5: Kalau sekarang?
4: Nggak dipakai.
5: Maksudnya ada air, tapi bau.
4: Bau.
0: Bencana kekeringan yang melanda di sejumlah desa di Kecamatan Pakusari, Jember, Jawa Timur ini sudah dirasakan sejak 2 bulan terakhir. Saat ini warga desa telah menyiapkan tandon air, namun bantuan air dari pemerintah belum kunjung tiba.
6: Sudah dicoba sih, tapi hasilnya tetap. Kalau sudah masuk musim kemarau, sudah langsung nggak ada. Ada yang 16, ada yang 13, ada yang 10. Kurang ya kurang, karena kan yang ngambil banyak warganya di sini. Saya ada sekitar lebih, kurang lebihnya 100 kakak.
5: Musim kemarau saat ini sudah ada dropping dari BPBD belum?
6: Masih belum. Ini sudah sekitar 2 bulanan kita.
0: Potret warga dengan membawa sejumlah galon kosong di Kecamatan Lembur Situ, Sukabumi, beberapa hari belakangan kerap ditemui, usai wilayah tersebut mengalami kekeringan. Pada Selasa siang, kaum ibu dan sejumlah anak-anak berduyun-duyun mendatangi mobil tangki bantuan air yang dikerahkan oleh polisi Resor Sukabumi Kota. Mereka rela mengantre untuk mendapatkan pasokan air bersih yang sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, dan mencuci. Dalam distribusi, Satlantas Polres Sukabumi Kota mengerahkan sebanyak 3 mobil tangki dari PDAM dan Pulau Air berkapasitas 4.000 liter.
7: Penduduk yang saat ini sangat membutuhkan, karena selama musim kemarau yang kurang lebih 1 bulan ini, warga masyarakat, terkhusus warga Cikunul yang terdampak di KRW-an 4, 10 dan 11, yang kurang lebih jumlah kakaknya di antara 150 kakak, terdampak sekali dan sangat membutuhkan air.
0: Sementara itu, merespon sejumlah laporan

0: Laporan dari daerah yang mulai mengalami kekeringan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca pada awal Oktober mendatang. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan potensi turunnya hujan agar pasokan air ke waduk-waduk penopang pertanian dan kebutuhan hidup masyarakat tetap terjaga saat memasuki puncak musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Masa libur sekolah membawa berkah bagi para pedagang perlengkapan sekolah di berbagai daerah. Berapa cuannya? Informasinya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN.

0: Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Masa libur sekolah membawa berkah bagi para pedagang di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Ramainya kunjungan wisatawan meningkatkan omset para pedagang. Sementara di Serang, Banten, industri rumahan pembuat tas sekolah kebanjiran order jelang persiapan memasuki tahun ajaran baru.
1: Inilah suasana di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta selama masa libur sekolah. Setiap hari ribuan wisatawan dari sejumlah daerah memadati kawasan ini. Pasar Beringharjo memang menjadi salah satu lokasi yang dimasukkan ke dalam daftar kunjungan wisatawan saat berlibur ke kawasan Malioboro. Meningkatnya jumlah kunjungan ke Pasar Beringharjo membawa berkah tersendiri bagi para pedagang. Mereka mengaku mengalami kenaikan omset.
2: Kan dari jumlah pengunjung juga sudah mulai kelihatan. Itu otomatis dari kita pedagang ya omset mengalami kenaikan juga. Kalau ini karena baru mulailah, ibaratnya kalau sekitar 20-30% lah, itu sudah ada kelihatan ada kenaikan.
1: Lokasi strategis Pasar Beringharjo di antara ruas jalan Malioboro memudahkan bagi wisatawan. Mereka bisa berwisata sekaligus berbelanja buah tangan di lokasi yang tak berjauhan. Aktivitas produksi tas sekolah di salah satu home industry di kawasan Margaluyu, Kecamatan Kasumen, Kota Serang, ramai menjelang tahun ajaran baru. Para pekerja sibuk menjahit dan menyelesaikan orderan ratusan pesanan tas sekolah yang terus datang dalam satu bulan terakhir. Meski pesanan mulai meningkat, ternyata pendapatan masih belum mampu menyamai tahun-tahun sebelumnya akibat perubahan tren model tas yang semakin beragam ditambah kenaikan harga bahan baku.
3: Alhamdulillah udah satu bulan ya agak peningkatan. Karena sekarang kan udah zaman modern, mungkin harus banyak model yang baru.
4: Jauh tuh, apalagi sebelum corona, ya Allah. Seminggu saya bisa dapat 1 juta.
1: Untuk satu tas sekolah tingkat taman kanak-kanak, harga yang dipatok berkisar Rp35.000. Sementara harga satu tas sekolah dasar dijual sekitar Rp50.000 per buah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Rehat sejenak dari rutinitas bertani, sejumlah pemanol atau pengangkut gabah di Banyuwangi, Jawa Timur mengikuti balap unik, yakni balap manol atau mengangkut gabah. Sementara di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, warga menggelar festival budaya Wong Tani sebagai wujud syukur akan melimpahnya hasil bumi.
5: Jika biasanya areal persawahan dimanfaatkan sebagai tempat bercocok tanam, namun tidak dengan areal persawahan di Dusun Rejeng, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini, areal persawahan disulap menjadi arena balap yang dipenuhi penonton. Di lintasan sepanjang 450 meter ini, 70 pemanol atau pengangkut hasil panen gabah turun ke lintasan sawah berlumpur untuk beradu kecepatan mengendarai motor khusus pengangkut gabah. Tidak sedikit pemanol tergelincir dan jatuh akibat lintasan yang licin. Selain licinnya medan, berat gabah yang mencapai hampir 1 kuintal turut menambah tantangan perlombaan. Untuk itu, dibutuhkan keseimbangan yang baik serta kekuatan saat melintasi medan ekstrim.
6: Nyali harus ditingkatkan sama skill, sama kondisi badan juga harus fit.
7: Ada kesulitan enggak tadi?
6: Bagi saya, jalur yang ini enggak ada. Enjoy!
5: Masyarakat yang memadati lokasi pun tampak antusias menyaksikan balapan unik yang hanya bisa dijumpai saat musim panen padi berakhir.

0: Selain memperebutkan satu unit sepeda motor untuk Manol, para pemenang juga mendapatkan hadiah uang tunai dalam perlombaan ini. Di lokasi berbeda, beginilah suasana saat ratusan warga menggelar tradisi festival budaya Wong Tani yang digelar di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Kali kedua diselenggarakan, festival dibuka dengan arak-arakan gunungan hasil bumi sebagai simbol rasa syukur atas melimpahnya hasil alam yang ada di Desa Panusupan. Gunungan hasil bumi dibawa dari kantor desa menuju lapangan desa sebelum akhirnya diperebutkan warga. Festival ini juga menjadi upaya pemerintah desa untuk menggerakkan perekonomian warga. Bertujuan melestarikan budaya, kegiatan ini juga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi desa serta mendorong UMKM yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga.
1: Dari segi ekonomi, agar UMKM bisa berjalan dan berkembang, sehingga masyarakat Panusupan juga akan meningkat daya beli dan daya jualnya terkait dengan perekonomian kita akan semakin membaik.
0: Selain menjadi tradisi, festival ini juga sekaligus menjadi simbol kerukunan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang masih terjaga kuat di tengah masyarakat desa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai jeda, kita icip-icip sajian bebek legendaris yang ada di Boyolali. Penasaran dengan rasanya? Tetap di News Update.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: dengan dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
6: Nggak.
5: Sekarang yuk diam.
6: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Boyolali menyimpan sejumlah tempat kuliner yang memanjakan lidah. Salah satunya dengan icip-icip berbagai olahan daging bebek legendaris. Mulai dari opor bebek dengan kuah rempah yang kaya rasa, hingga bebek goreng bumbu hitam yang memiliki cita rasa manis gurih yang khas. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
1: Tak hanya terkenal sebagai kota penghasil susu segar, Boyolali juga menyimpan beragam kuliner legendaris yang eksis hingga lintas generasi. Salah satunya berada di Kecamatan Sawit. Ada warung opor bebek Bukom yang sudah berdiri sejak tahun 90-an. Sesuai namanya, sajian andalan warung ini adalah opor bebek dengan siraman kuah kuning yang gurih dan kaya akan rempah-rempah. Tekstur dagingnya yang lembut, mudah dilepas dari tulang, serta tidak berbau anyir menjadi nilai tambah. Sensasinya semakin lengkap saat opor bebek disantap bersama tumis daun pepaya dan sambal pedas. Perpaduan gurih, rempah, dan pedas menciptakan cita rasa yang sulit dilupakan. Tak heran banyak pelanggan datang berulang kali, termasuk yang berasal dari luar kota.
2: Rasa bumbu opornya itu kan beda kalau kayak opor-opor ayam biasanya, kalau pas kayak lebaran lontong opor gitu ya. Dia kan lebih berempah kalau di sini. Dan kayaknya khasnya cuma ada di sini deh.
1: Selain opor bebek, warung ini juga menyajikan bebek goreng dengan cita rasa gurih manis. Meski digoreng, kuah opor tetap disajikan terpisah sehingga pelanggan tetap dapat menikmati dua karakter rasa. Salah satu rahasia empuknya daging bebek berasal dari pemilihan bebek afkir yang sudah tidak bertelur. Daging bebek diungkep bersama rempah-rempah, kemudian dimasak dua kali sebelum diopor atau digoreng.
3: Mudah terlepas. Salah satu kunci dari empuknya opor bebek ini adalah daging yang digunakan ini adalah daging bebek afkir yang sudah tidak bertelur lagi. Kemudian dimasak selama dua kali. Sehingga tekstur dagingnya benar-benar empuk dan nih mudah sekali untuk dilepas. Wah.
1: Dalam satu hari, warung Bukom dapat menghabiskan sekitar 100 ekor bebek. Dan jumlahnya meningkat saat akhir pekan.
4: Tapi kalau memang yang dari jauh biasanya carinya opor bebek, karena di sini mungkin susah dicari ya. Pertama kita ungkep dulu pakai rempah-rempah dulu, baru kita masuk ke santan pakai kuah kuning, pakai bumbu kuning maksudnya.
1: Satu porsi opor bebek maupun bebek goreng dijual seharga Rp40.000, sedangkan satu ekor opor bebek utuh dibanderol Rp140.000.

0: bergeser ke kawasan pinggiran kota Boyolali. Berkonsep rumah joglo dengan ornamen khas Jawa, suasana teduh ala rumah nenek langsung terasa saat memasuki warung bebek Arto Moro di Desa Kiringan. Sajian andalan di sini adalah bebek goreng bumbu hitam. Daging bebek diungkep dengan rempah selama lebih dari 3 jam hingga empuk. Sementara bumbu hitamnya terbuat dari parutan kelapa yang dimasak selama 3 hari hingga menghasilkan warna hitam pekat dan aroma khas. Saat disajikan bersama nasi panas, cita rasa gurih dan sedikit manis langsung terasa di lidah. Dagingnya yang meropol atau mudah lepas dari tulang jadi keunggulan.
1: Bumbu hitamnya enak, jadi rasanya itu gurih. Bumbu hitamnya tuh kayak rasanya manis gurih tapi enak gitu loh. Kan belum ada ya di Boyolali bumbu hitam yang kayak gini. Jadi ini favorit sih.
0: Berbeda dengan bebek bumbu hitam khas Madura yang identik dengan rasa pedas, sang pemilik memodifikasi racikan bumbunya agar lebih manis dan gurih.
2: Dengan bumbu hitam di daerah aslinya di Jawa Timur yang memiliki rasa yang dominan pedas, bumbu hitam di sini memiliki rasa yang manis, kemudian gurih. Ini berkat adanya perpaduan rempah-rempah yang sangat kuat, sehingga rasanya memang sangat nikmat. Mari makan.
0: Setiap hari, warung bebek Arto Moro mampu mengolah 20 ekor bebek atau setara 200 porsi. Saat akhir pekan, jumlahnya meningkat hingga 50 ekor bebek.
3: Kalau hari biasa itu sekitar 200 porsi. Untuk menghabiskan 20 bebek itu sekitar 200 porsi. Tapi kalau weekend itu bisa sampai 50 ekor bebek, Mas.
0: Satu porsi bebek bumbu hitam dibanderol mulai dari Rp25.000. Gimana? Rekomendasi bebek legendaris di Boyolali ini layak masuk daftar tujuan wisata rasa kan? Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.

Halo, selamat sore. Memasuki 1 Juli 2026 ini, sejumlah badan usaha kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Beberapa jenis BBM mengalami penurunan harga mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia dan faktor lainnya yang menjadi acuan dalam penetapan harga. Lantas, apa yang sebenarnya menjadi pemicu penurunan itu? Sejauh mana dampaknya terhadap biaya transportasi, dunia usaha, inflasi, dan daya beli masyarakat? Kita akan bahas lengkapnya dalam segmen Dialog Sesaat Lagi. Saya Heranov Al-Bashir. Kita mulai sekarang CNN Indonesia Newsroom selengkapnya.

0: Kita awali newsroom dari peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 berlangsung meriah mulai dari atraksi yang spektakuler hingga tampilan budaya menarik. Peringatan HUT Bayangkara yang digelar Pusat Latihan Brimob Cikias Jawa Barat ini menunjukkan proses perjalanan karakter personil kepolisian.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 diselenggarakan meriah, berbeda dengan tahun sebelumnya diselenggarakan di Monas. Namun tahun ini di usianya yang sudah memasuki 8 dekade ini diselenggarakan di Pusat Latihan Brimob Polri Cikeas Jawa Barat. Tentunya ada alasan tertentu mengapa diselenggarakan di Pusat Latihan Brimob Polri Cikeas, karena ini ingin menggambarkan bahwa ini representatif bagaimana pembentukan karakter dan juga nilai-nilai Polri, di mana ini menunjukkan bahwa Polri juga hadir untuk masyarakat dan selalu menjadi garis terdepan untuk mengayomi masyarakat. Dan menariknya, dalam peringatan ke-80 ini juga dilengkapi dengan berbagai atraksi yang spektakuler, mulai dari pertunjukan berbagai alat-alat kepolisian, kemudian juga tadi ada parade Nusantara, di mana masyarakat, bahkan yang menarik, anak-anak di sekitar CKS ini juga tertarik untuk melihat langsung, bahkan ingin mencoba langsung alat-alat yang dimiliki oleh Polri. Selain itu juga yang menarik bukan hanya atraksi-atraksi seperti terjun payung, kemudian juga tadi atraksi dari Polri, polisi-polisi Indonesia. Ini juga mencuri perhatian adalah adanya atraksi atau suguhan dari polisi cilik yang merupakan pembinaan dari Kapolda Jawa Barat. Ada sekitar 217 yang dengan gagah, dengan tegap mempraktekkan bagaimana baris berbaris dengan koreografer yang juga menarik, sehingga ini menjadi salah satu tontonan ataupun hiburan yang cukup menarik, karena anak-anak sejak dini ini bisa dilihat bahwa karakter, kepemimpinan, kedisiplinan ini sudah mulai dari sejak dini. Dan tadi juga dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto, mewakili masyarakat Indonesia mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 untuk Polri. Dan ia juga mengatakan bahwa polisi Indonesia atau Polri ini memang harus menjadi garda terdepan untuk mengayomi masyarakat, harus ada dan hadir terhadap masyarakat. Dan tentu kita berharap di tahun selanjutnya Bayangkara Polri Indonesia ini menjadi sahabat masyarakat, mengayomi masyarakat dengan tentunya kinerja-kinerjanya yang lebih baik. Nova Nayantaka, Nedi Pranedia, Cikeas, Jawa Barat.
0: Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sebagai negara hukum, penegakan hukum di tanah air adalah wajib dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun, termasuk menjadi alat balas dendam politik. Hal itu sampaikannya dalam momen peringatan HUT Polri. Juga para jajaran petinggi kepolisian RI serta tamu undangan, Presiden Prabowo mengingatkan agar hukum di Indonesia tak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Presiden menyebut hukum tak boleh menjadi alat balas dendam politik maupun alat untuk melakukan kriminalisasi. Di momen HUT Polri, Presiden menginstruksikan jajarannya agar rakyat paling lemah harus mendapatkan perlindungan hukum serta diberikan rasa aman oleh para penegak hukum.
2: Salam kebang. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan.
0: Informasi berikutnya, setelah dibayangi tingginya biaya energi, pemerintah akhirnya memangkas harga LNG untuk industri dari kisaran 20 hingga 23 dolar menjadi 13 dolar per MMBTU. Kebijakan itu langsung disambut positif oleh pemangku kepentingan lainnya, termasuk Serikat Buruh yang menegaskan agar kebijakan itu mampu mempertahankan operasional industri dan tidak terjadi PHK massal.
3: Pemerintah akhirnya memangkas harga gas alam cair atau LNG untuk industri menjadi $13 per MMBTU. Sebelumnya harga LNG ini mencapai di kisaran $20 hingga $23 per MMBTU. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, keputusan tersebut dihasilkan setelah pemerintah menerima masukan dari pelaku industri yang tertekan akibat melonjaknya harga LNG. Menurut Bahlil, tingginya harga LNG disebabkan oleh biaya pengangkutan dan proses regasifikasi, bukan karena ketersediaan gas nasional. Pemerintah menegaskan pasokan gas dalam negeri masih mencukupi dan target lifting gas tetap tercapai.
4: Atas dasar arahan Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 dolar per mm. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah laporkan Bapak Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per mm. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per mm, sekarang diturunkan menjadi 13.
3: Sementara itu, Kementerian

0: perindustrian menyambut positif kebijakan pemerintah menurunkan harga gas LNG untuk industri. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyatakan, hampir seluruh pelaku industri sebelumnya mengeluhkan tingginya harga gas seperti keramik, tekstil, pupuk, dan petrokimia. Karena itu, kebijakan baru ini diharapkan dapat menjaga daya saing industri sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.
1: Ini supaya sampai betul-betul di industri harganya sesuai dengan apa yang sudah diumumkan oleh Menteri
2: SDM.
1: Ya, kita minta industri tidak melakukan PHK karena pemerintah sudah memberikan dukungan untuk gas industri.
2: 13 ini mungkin masih bisa turun lagi nggak, Pak?
1: Mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Kita lihat pasar global.
2: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia meyakini keputusan pemerintah menurunkan harga LNG untuk industri akan mendorong optimisme pelaku usaha dalam meningkatkan produksi dan memperkuat daya saing sektor manufaktur. Ketua Umum ASAKI Edi Suyanto mengatakan, kebijakan tersebut dinilai memberikan kepastian usaha sekaligus membuka ruang ekspansi industri keramik nasional. Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Gas Negara Arief Kurnia Ristianto menjelaskan bahwa perusahaan akan segera mengimplementasikan skema harga kompetitif sesuai dengan arahan Kementerian ESDM. Ia menegaskan bahwa pihaknya memastikan keseimbangan penyedia pasokan, badan usaha, dan konsumen industri. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menyambut positif keputusan pemerintah menurunkan harga gas industri. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi dunia usaha yang selama ini terbebani tingginya biaya energi. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyebut penurunan ini merupakan hasil langkah cepat pemerintah dalam merespons keluhan dunia industri dan kaum buruh. Dengan adanya penghematan biaya energi, perusahaan diharapkan mampu mempertahankan operasional dan tidak melakukan PHK massal.
3: Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Presiden Prabowo Subianto, Pak Presiden yang sangat luar biasa. Seminggu terakhir ini, beliau memanggil beberapa menteri terkait dan saya tahu persis, termasuk Pak Kapolri dipanggil, seluruh petinggi dipanggil untuk bagaimana mencari jalan keluar soal gas industri ini. Akhirnya, seperti yang diketahui tadi siang diumumkan oleh Menteri SDM Pak Bahlil bersama Pak Dasko bahwa harga gas yang per hari ini $23 per MMBTU turun sampai $13. Artinya ada penghematan $9 per MMBTU. Dan kami meyakini bahwa hal ini sangat menolong usaha industri yang menggunakan gas industri. Pasti.
0: KSPSI berharap kebijakan penurunan harga gas industri ini diikuti komitmen dunia usaha untuk mempertahankan tenaga kerja sehingga produktivitas industri dan kesejahteraan buruh dapat terjaga secara berkelanjutan.
4: Berikutnya, sejumlah SPBU seperti Pertamina pada hari ini Rabu 1 Juli 2026 melakukan penyesuaian harga BBM. Tiga jenis bahan bakar minyak tercatat alami penurunan harga seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Lantas, bagaimana respon masyarakat terkait hal itu? Kita akan langsung ke rekan kami sudah bergabung dari luar studio dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani yang berada di SPBU Koko Pramuka, Jakarta Timur. Selamat sore, Irin. Bagaimana situasi di sana? Silakan.
5: Ya, selamat sore Heranov. Pasca pengumuman terjadinya penurunan harga bahan bakar minyak di setiap di hampir seluruh Indonesia pada dini hari tadi memang tidak terjadi reaksi. Maksudnya reaksinya masih cukup landai. Kalau bisa saya tunjukkan kepada Anda, papan harga di setiap SPBU pada per hari ini sudah berubah. Namun yang berubah hanya tiga jenis bahan bakar saja, yaitu Pertamina Dex Lite yang sebelumnya dijual Rp23.000 per liter kini turun menjadi Rp19.700. Kemudian Pertamax Turbo dari Rp20.750 sekarang berubah menjadi Rp19.300. Anda bisa lihat di papannya Heranov, dan juga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150. Memang reaksi masyarakat kalau kita bisa bilang termasuk biasa saja ya Heranov, karena komoditas-komoditas bahan bakar yang sebenarnya sering dipakai oleh masyarakat itu adalah komoditas kalaupun non-subsidi, itu yang dipakai adalah Pertamax yang sampai saat ini harganya masih di Rp16.250 setelah mengalami kenaikan beberapa waktu lalu. Kalaupun Pertalite maksud saya, harga bahan bakar Pertalite juga tidak mengalami perubahan penurunan meskipun terjadi penurunan harga bahan bakar minyak dunia seperti itu, namun tidak ada penurunan-penurunan yang berarti terkhususnya untuk Pertalite yang memang sering dikonsumsi atau paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan Pertalite juga seperti kita tahu adalah bahan bakar subsidi ya, jadi kalaupun dia mengalami penurunan itu akan ada perhitungan sendiri dari pemerintah. Sedangkan Pertamax yang juga sering dipakai oleh masyarakat itu tidak ada penurunan sama sekali. Memang beberapa waktu lalu sempat ada protes dari masyarakat yang menganggap, yang menyatakan keberatannya jika Pertamax sendiri mengalami kenaikan. Karena selain Pertalite, seperti yang kita tahu, bahan bakar minyak subsidi itu hanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat-masyarakat dengan dari golongan-golongan tertentu seperti itu. Dan juga kalau solar, seperti yang kita tahu harganya tetap seharga Rp6.000, tidak mengalami perubahan apapun. Sehingga memang dengan penurunan harga bahan bakar ini tidak menimbulkan reaksi apapun dari masyarakat. Seperti itu Heranov. Dan memang kalau kita melihat harga, kalau kita menghitung kenapa tidak ada penurunan harga bahan bakar Pertamax seperti itu atau RON92, karena memang harga minyak dunia ini kalau kita berhitung, kalau saya lihat dari hitungan-hitungan dari para analis sendiri mengatakan bahwa harga minyak dunia sekitar $17.000 per barel per barel, Heranov. Sehingga dengan perhitungan-perhitungan harga termasuk juga pajak dan juga lain-lainnya yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, karena sekali lagi Pertamax itu tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga harga $16.250 itu sudah harga yang cukup. Kalau kita rata-ratakan harga Rp16.200 sebenarnya kalau dikalkulasi ini sudah harga yang sangat cukup saja, sehingga selisih Rp50 itu adalah bagian dari keuntungan dari Pertamina sendiri. Jadi sehingga memang tidak ada kemungkinan atau belum ada kemungkinan untuk menurunkan harga Pertamax atau harga BBM non-subsidi RON92. Sedangkan dari RON-RON lain, Pertamax Turbo 98, Dex Lite dan juga Pertamax Dex itu, ini beberapa ahli yang saya baca juga saya lihat dari banyak media mengatakan bahwa walaupun harga minyak dunia ini mengalami penurunan dan juga kondisi geopolitik dunia juga sudah mengalami perubahan, setidaknya jangan dulu untuk diturunkan karena akan memicu inflasi-inflasi lain yang sebenarnya Indonesia masih belum stabil ekonominya pasca kenaikan bahan bakar minyak dunia seperti itu, Heranov. Jadi kalau kita lihat baik itu Pertamax Turbo 98, kemudian Pertamax Dex dan juga Dexite walaupun mengalami penurunan, tapi respon masyarakat sebenarnya ya seperti yang saya bilang tadi, tidak ada yang wah seperti itu atau tidak membuat masyarakat antusias atau bahkan tidak membuat masyarakat merasa bahwa ini kebijakan yang, kalau bisa dibilang ini kebijakan baik, bolehlah dibilang kebijakan baik dari beberapa masyarakat yang tadi saya temui dan saya ajak berbincang. Tapi yang mereka harapkan justru pemerintah bisa menekan atau menurunkan harga Pertamax 92 karena menurut mereka itulah yang lebih esensial di masyarakat, apalagi kelas menengah, Heranov, agar bisa diturunkan lagi. Rp16.250 buat masyarakat kelas menengah itu harganya masih sangat memberatkan. Tapi di sisi lain, menurut para analis sendiri mengatakan harga Rp16.250 itu harga yang sudah cukup. Selama sekian 3 bulan persis, harga tersebut ditahan atau tidak sempat dinaikkan dari Rp12.300, ditahan oleh pemerintah yang tidak mengalami kenaikan. Tapi beberapa waktu lalu pada akhirnya memang harus dinaikkan ke harga Rp16.250. Jadi memang ada dua pendapat ya, Heranov, kalau kita lihat menyangkut dengan harga bahan bakar ini. Tapi kalau kita lihat dari segi industri sebenarnya penurunan ini juga beberapa analis mengatakan bisa juga membuat para industri atau pelaku-pelaku industri ini bergejolak kembali, sehingga memang industri bisa kembali bergeliat, sehingga bisa tidak ada mencegah kemungkinan besar terjadinya PHK, paling tidak dengan penurunan harga bahan bakar ini. Dengan penurunan harga bahan bakar ini kemudian diharapkan juga adanya stimulus-stimulus lain seperti itu, Heranov, atau ada dorongan-dorongan lain sehingga memang bisa menjaga agar inflasi Indonesia atau inflasi Indonesia tidak atau di negara ini tidak semakin tinggi lagi. Karena kita lihat harga kenaikan bahan pokok, setiap ada kenaikan harga bahan bakar minyak itu harga bahan pokok juga ikut naik seperti itu. Memang ada beberapa hal yang memang ada saling kaitannya atau ada efek dominonya, sehingga memang kalau masyarakat bilang, kalau sudah beberapa pembeli bahan bakar tadi di SPBU sini mengatakan bahwa kalau tiga komoditas itu atau tiga jenis bahan bakar itu sudah mengalami penurunan, sekali lagi mereka berharap ada penurunan-penurunan lainnya lagi, terutama sekali lagi untuk karangan masyarakat menengah, karena kita tahu masyarakat menengah Indonesia hampir 60% menopang ekonomi Indonesia seperti itu, Heranov, sehingga memang mengharapkan adanya kalau kita bisa bilang tidak, masyarakat menengah ini tidak ada jaringan pengaman sosial, setidaknya dari harga BBM saja, setidaknya mereka bisa dikurangin lah. Jadi harga BBM-nya bisa berkurang. Seperti itu, Heranov.
4: Ya, singkat aku saja, saya penasaran angka berapa yang mereka harapkan sebenarnya, kisaran berapa kalau kita hitung-hitung turun untuk tiga komoditas, Dex, Dex Lite, dan juga Turbo.

0: apa pengendara motor yang menggunakan Pertamax ya, karena mereka tahu memang gejolak politik geopolitik dunia ini sedang bergejolak mempengaruhi harga minyak bumi seperti itu, dan anggapan bahwa Indonesia ini adalah penghasil minyak bumi, salah satu penghasil minyak bumi terbesar seperti itu. Jadi mereka berharap, mereka menganggap ini ironi, bahkan di negara sendiri harga BBM-nya cukup mahal bagi masyarakat kelas menengah. Jadi mereka berharap kalau tiga jenis BBM itu sudah turun sangat signifikan, kalau kita bisa bilang sampai 7% rata-rata, kalau di 50, paling tidak 14.000 sampai 15.000 itu sudah cukup dengan kondisi ekonomi masyarakat. Tapi beberapa waktu lalu Menteri SDM Bahlil sendiri mengatakan baru naik, kok sudah turun lagi seperti itu, karena memang beberapa analisis, sekali lagi analis berkata bahwa angka 16.250 untuk Pertamax jenis RON 92 sendiri itu sudah sangat tepat, salah satunya karena memang mengikuti harga minyak dunia yang juga mengalami naik turun naik turun seperti itu. Herano.
1: Kasih Irin, selamat sore. Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus beri bliss-nya.
2: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
6: ...80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Tapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama, menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
7: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Pemirsa, berhati-hatilah saat mengawasi si kecil saat bermain. Di Sleman, Yogyakarta, 5 bocah dilaporkan tenggelam di lubang bekas galian tak jauh dari kompleks perumahan. Di lokasi lain, seorang pendaki perempuan mengalami cedera kaki di Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur. Upaya penyelamatannya pun berjalan dramatis.
8: Seorang bocah berusia 8 tahun ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam di genangan lubang bekas galian di wilayah Candi Binangun, Pakem, Sleman, DI, Yogyakarta pada Rabu siang. Insiden terjadi saat korban bersama 4 temannya memancing di lubang dengan cara menceburkan diri ke dalam genangan. Diduga mereka terpleset hingga akhirnya tenggelam. Keempat kawan korban berhasil berenang ke tepian. Naas korban yang diduga tak bisa berenang justru tenggelam ke dasar genangan. Setelah melakukan penyelamatan sekitar 15

0: 15 menit, korban akhirnya ditemukan oleh personel Basarnas bersama relawan gabungan dalam kondisi tak bernyawa.
1: Logis, yaitu korban memancing dengan cara nyobok, kalau terkenalnya nyobok ataupun mereka berendam. Untuk korban tadi setelah terevakuasi, korban selanjutnya kami serahkan ke pihak ambulan dan dievakuasi menuju ke rumah duka. Untuk kendala saya rasa tidak ada karena tadi penyelaman juga cukup cepat. Dari LKP berhasil ditemukan, bergeser hanya 5 meter dari LKP.
0: Evakuasi seorang pendaki perempuan yang mengalami cedera kaki di puncak Tembesi, kawasan Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur oleh tim SAR gabungan berjalan dramatis. Korban yang dilaporkan kecelakaan pada Senin sore akhirnya bisa dievakuasi pada Selasa dini hari. Petugas secara bergantian menggotong korban menggunakan tandu, berjalan berjam-jam melewati tebing dan bebatuan terjal ditemani lampu senter menuju Puskesmas Pringgasela. Dikonfirmasi tim SAR gabungan pada Selasa, pertolongan penyelamatan langsung dilakukan usai menerima laporan pada Senin sore. Korban pendaki kemudian diserahkan kepada keluarganya usai tiba di Puskesmas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi lain, kasus penggelapan dana perjalanan umroh Hanania terus bergulir. Pada Selasa, selebgram Awkarin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group.
3: Dakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun.
4: Selebgram Awkarin atau Karinovilda diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group di Polda Metro Jaya pada Senin. Awkarin dicecer 33 pertanyaan. Awkarin menyebut kerjasama ini sudah dilakukan sekitar 2 tahun lalu, bukan dalam waktu dekat seiring dengan munculnya kasus yang kini sedang diselidiki polisi.
5: Harus diperjelas lagi ya, karena mungkin banyak dari media atau teman-teman di sosial media yang nggak tahu, mungkin pada mengiranya kalau kami baru bekerja sama baru-baru ini, itu enggak. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa. Itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam.
4: Kuasa hukum Awkarin menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hanania Group. Namun seluruh uang tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan. Hubungan kerjasama antara Awkarin dengan Hanania Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hanania Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Awkarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video. Sebelumnya, sejumlah selebritas yang pernah bekerja sama dengan Hanania Group juga diperiksa sebagai saksi. Di antaranya pasangan Thoriq Halilintar dan Alia Masaid, Anwar Sanjaya, Paula Verhoeven, Roger Danuarta, hingga Davina Karamoy.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun.
4: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa siang. Nadiem dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Selain vonis 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah, Nadiem juga wajib membayar uang pengganti 809,5 miliar rupiah, subsidiar pidana 5 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni 18 tahun penjara. Usai sidang, Nadiem dan penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan banding.
6: Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab, semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya tentunya akan terus berjuang.
4: Jaksa penuntut umum membantah adanya tuduhan upaya kriminalisasi terhadap Nadiem. Pihaknya menegaskan proses hukum berjalan dengan adil. Sementara di luar ruang persidangan, Nadiem disambut puluhan pengemudi ojek online yang sejak pagi hari turut mengikuti jalannya sidang. Tim Liputan, CNN.

0: Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai tempat pembinaan narapidana berisiko tinggi dengan sistem keamanan berlapis. Namun di balik citra menyeramkan itu, terdapat berbagai program pembinaan manusiawi yang menjadi bagian dari proses pemasyarakatan. Kawasan Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah menjadi tempat pembinaan bagi narapidana dengan beragam klasifikasi risiko, termasuk warga binaan kategori berisiko tinggi. Di pulau ini terdapat sejumlah lapas dengan tingkat keamanan berbeda, mulai dari super maximum security, medium security, hingga minimum security. Penempatan dilakukan berdasarkan hasil assessment dan perkembangan perilaku masing-masing warga binaan. Seiring proses pembinaan yang dijalani, warga binaan yang menunjukkan perubahan dan perkembangan yang dinilai baik dapat menempati lapas medium security. Nah, disinilah mereka mulai dilibatkan dalam berbagai program kemandirian dan kegiatan produktif, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga kerajinan dan industri kreatif.
2: Medium security ini warga binaan pemasyarakatan yang ada, bisa dibilang mereka untuk diwajibkan bekerja. Di mana pembinaan yang ada di medium security itu ada pembinaan kemandirian dan ada pembinaan kepribadian.
1: Salah satu program yang dijalankan adalah budidaya udang faname. Warga binaan seperti Rahmat dan Arfian dilibatkan dalam seluruh proses produksi di tambak udang ini dengan kondisi kaki dipasangi alat deteksi global positioning system atau GPS.
3: Kami dipilih dari lapas permisan untuk mengurus tambak. Terus suruh awalnya ini belum ada isi apa. Pertama kami ya bersihin kolam. Pas 2 minggu penebaran bibit. Setelah penebaran bibit kami ditugaskan untuk memberi pakan.
1: Kesempatan bekerja di tambak memberi mereka pengalaman baru, memahami proses produksi yang sebelumnya tak pernah ia kenal. Kegiatan ini kini menumbuhkan harapan baru bahwa keterampilan yang diperoleh selama masa pembinaan dapat menjadi modal saat kembali ke masyarakat.
4: Ya, harapannya kita semua di luar nanti bisa punya usaha sendiri, ngembangin tambak, ngembangin skill kita di sini, jadi biar nggak sia-sia.
1: Sementara di bagian lapas permisan, pembinaan dilakukan melalui keterampilan membatik. Di ruang kerja ini, warga binaan belajar mendesain motif, mencanting, mencap batik, hingga menyelesaikan sehelai kain batik. Paulo, salah satu warga binaan, telah menekuni kegiatan ini selama 3,5 tahun. Baginya, membatik bukan hanya soal menghasilkan karya, tetapi juga menjaga agar hari-hari yang dijalani tetap produktif dan dipenuhi pikiran positif. Ia merasa proses yang dijalani telah membantu hidupnya makin baik dan membuatnya lebih banyak bersyukur.
5: Kita belajar hal-hal beda, waktu lancar, cepat, kita tidak rasa. Setiap hari ada beda, setiap hari ada pikiran positif. Dalam kondisi, tidak sepurnak, dalam penjara, dalam kondisi manusia sepurnak.
1: Melalui berbagai program pembinaan ini, warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, namun juga memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan sesuai bidang masing-masing.
6: Di balik citra Nusa Kambangan sebagai lapas dengan tingkat pengamanan tingkat tinggi, berbagai program pembinaan dilakukan di sini. Hal ini dimaksudkan agar warga binaan tidak hanya menjalankan hukuman, tetapi juga dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat nanti. Fajar Bolivia, Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
1: Memasuki 1 Juli 2026 ini, sejumlah badan usaha kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Bagaimana dampaknya terhadap daya beli? Kita akan bahas bersama pihak pemerintah dan ekonom. Tetaplah bersama kami.

0: melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian, pengabdian itu terus membara. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam. Very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
5: Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita ke informasi berikutnya. Sejumlah SPBU seperti Pertamina pada hari ini Rabu 1 Juli 2026 melakukan penyesuaian harga PPM. Tiga jenis bahan bakar minyak tercatat alami penurunan harga seperti Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamina Dex. Hal itu dilakukan seiring dengan kondisi harga minyak dunia. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diberlakukan per 1 Juli 2026 ini. Hal ini terpantau langsung di salah satu SPBU yang ada di Jakarta, kawasan MT Haryono, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Di wilayah Jabodetabek tercatat harga Pertamina Dex Series atau BBM jenis solar non-subsidi yakni jenis Dex Light CL51 turun menjadi Rp19.700 per liter dari Rp23.000 per liter pada Juni 2026. Pertamina Dex CN53 juga turun menjadi Rp21.150 per liter dari yang sebelumnya di angka Rp24.800 per liter. Perubahan serupa juga terjadi untuk BBM jenis Pertamax Turbo RON 98 yang mengalami penurunan ke angka Rp19.300 per liter dari Rp20.750 per liter pada Juni. Nah, sementara itu harga untuk BBM jenis Pertamax RON 92 masih berada di level Rp16.250 per liter dan juga Pertamax Green RON 95 di level Rp17.000 per liternya. Memasuki 1 Juli 2026 ini sejumlah badan usaha kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Beberapa jenis BBM mengalami penurunan harga mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia dan faktor lain yang menjadi acuan dalam penetapan harga. Lantas apa yang sebenarnya menjadi pemicu penurunan ini, sejauh mana dampaknya terhadap biaya transportasi, dunia usaha, inflasi, dan juga daya beli masyarakat? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksamana dan Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada UGM. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Saya selalu keduanya.
6: Selamat sore Mas Rano, selamat sore Pak Fahmi, salam sehat semuanya.
5: Oke, saya mau ke Mas Fahmi terlebih dahulu. Mas Fahmi ke pemerintah tentu dulu ya.

0: Mas Adit. Mohon maaf, tadi kan sudah kita dengarkan juga beberapa waktu lalu di segmen sebelumnya ada pantauan harga BBM dan juga daya beli masyarakat nih Mas Adit di SPBU Koko Pramuka Jaktim. Nampaknya masih landai ini Mas, belum ada situasi yang cukup berarti untuk kondisi hari ini. Pemerintah bagaimana responnya dulu seperti pantauan tadi?
1: Ya, terima kasih Mas Ranof. Jadi ini memang saya kira masyarakat sudah memahami semua ya dengan langkah Pertamina dan juga pemerintah yang mulai hari ini menurunkan harga jual BBM, beberapa BBM non subsidi tadi disampaikan ada tiga, sebenarnya ada satu lagi ya aftur juga ya, tapi kan aftur penggunanya khusus ya, aftur juga turun begitu ya. Dan ini pas beberapa dipastikan ini terkait dengan dinamika harga minyak dunia yang memang sudah turun. Dan kalau tadi Mas Ranoh menanyakan, kelihatannya masih landai situasi di SPBU, istilahnya mungkin kita belum begitu direspon oleh masyarakat. Saya kira memang ini kan jenis kualitas tinggi ya, yang memang dari segmen konsumennya ini sangat terbatas begitu ya, segmented sekali. Memang ini tidak berlaku, penurunan harga ini tidak berlaku dengan jenis Pertamax. Selain halnya seandainya misalnya Pertamax yang turun, mungkin akan respons publik akan lebih terasa begitu. Tapi ini tentu ada pertimbangan yang kita bisa jelaskan mengapa Pertamax tidak ikut turun ya, karena memang Pertamax kan baru belakangan menyesuaikan harga pada 1 Juni kemarin. Begitu, dan untuk tiga jenis BBM yang lain non subsidi ini sudah disesuaikan pada kalau salah pada 18 April lebih mendahului begitu, sehingga secara perhitungan harga rata-ratanya mungkin sudah ketemu untuk saatnya sekarang ini diturunkan ketiganya. Sementara untuk Pertamax terlambat hampir 2 bulan ya, sehingga ada fase di mana pemerintah dan Pertamina itu menanggung biaya yang lebih tinggi dari penundaan penyesuaian harga pada saat itu. Dan secara kalkulasi rata-rata harga mungkin belum masuk hitungan untuk bisa dapat diturunkan. Tapi tentunya dinamika ke depan ini seandainya memang harga minyak kondisinya akan seperti ini terus, dan apalagi mengalami penurunan, pada saatnya nanti Pertamax tentu sangat terbuka kemungkinan untuk juga disesuaikan mengikuti harga tiga jenis BBM yang lainnya saat ini. Tentu itu harapan kita bersama ya.
0: Mas Adit, saya sempat akurasi ya pendapat di lini masa. Saya juga himpun beberapa pendapat dari lini masa. Yeah. Anda yang menyatakan penurunannya tidak terlalu cukup banyak angkanya nih, Mas Adit, dari tidak mengharapkan sekecil itu angkanya, hanya 250 perak, tidak 4.000 rupiah. Ini bagaimana responnya?
1: Ya, rata-rata kan kalau lihat persentase penurunan yang hari ini dari tiga jenis BBM ini kan antara 7-15%. Okay. Mengenai berapa persen atau berapa kalkulasi perhitungan, tentu Pertamina memiliki formulasi sendiri di mana itu pemerintah ikut menentukan formulasinya. Jadi ini adalah berbagi peran antara pemerintah sebagai regulator dan Pertamina sebagai operator begitu. Jadi pemerintah tidak intervensi langsung dalam penentuan harga, tetapi menetapkan koridornya begitu. Tentu ada perlu dipahami, penentuan harga ada beberapa elemen yang harus dipertimbangkan. Pertama, harga perolehan sudah pasti itu lazim dalam dunia bisnis. Berapa harga jual pasti didasarkan pada harga perolehan. Kemudian juga pada kalau dalam konteks BBM saat ini, harga minyak mentah karena harus diimpor, tentu ada kalkulasi dari sisi nilai tukar begitu. Belum juga lagi harga biaya logistik dan juga inventory yang semua itu, dan juga pengolahan karena ini kita impornya kan bahan mentah, minyak mentah begitu juga. Seluruh komponen biaya itu dihitung kemudian dicari rata-ratanya. Nah, tentu ini juga memperhitungkan bahwa saat ini kurs kita kan memang masih dalam fluktuasi, belum sampai pada level yang sebelumnya diharapkan atau asumsi di APBN begitu. Okay. Jadi formulasi penghitungan penurunan tidak tunggal harga minyak saja, tetapi juga harus memperhitungkan tadi beberapa faktor kurs, kemudian juga biaya logistik, apalagi kita lihat setelah turbus baru pulihnya kondisinya kembali normal juga belum lama, artinya itu juga perlu dipahami oleh masyarakat bahwa faktor-faktor itu turut mempengaruhi pembentukan harga yang saat ini sudah diputuskan oleh Pertamina.
0: Anda sepakat dengan itu Mas Fahmi, statement tadi oleh Mas Adit, faktornya tidak tunggal saja untuk pengaruh regulasi harga minyak atau formulasinya?
2: Ya, jadi ada tiga variabel utama itu ya.
0: Okay.
2: Dalam menetapkan harga BBM, khususnya BBM non-subsidi. Yang pertama adalah

0: Dan yang utama itu harga minyak dunia, kemudian ada kurs rupiah terhadap dolar, dan ada inflasi. Nah, kalau kemudian perhitungannya untuk ketiga tadi gitu ya, itu mestinya sama gitu ya. Artinya tidak banyak selisih gitu ya antara cost of production dari Pertamax dengan Pertamax Dek misalnya. Nah, Pertamax Dek diturunkan, mengapa Pertamax tidak diturunkan gitu? Kalau kemudian ini pemulihan daya beli gitu ya, sesuai dengan judul, ketiga jenis BBM tadi, itu tadi bukan Mas Adit bahwa itu konsumennya adalah konsumen kelas tinggi dengan mobil-mobil mewah gitu ya. Sehingga daya belinya ya kuat, naik atau turun nggak begitu berpengaruh. Sehingga tadi di SPBU kan landai-landai aja gitu ya. Nah, barangkali berbeda dengan Pertamax. Pertamax ini konsumennya itu menengah, bahkan ada yang ke bawah gitu ya. Sepeda motor, ojol itu pakai Pertamax tadi. Nah, dengan dinaikkan yang pertama pada 10 Juni yang lalu, maka daya belinya mereka itu tergerus gitu ya. Pasti akan turun, dan kekhawatirannya ada sekitar 50% dia akan migrasi dari pertama ke Pertalite gitu ya. Karena disparitas harganya itu kan 16.000 sendiri, 6.000 sendiri gitu ya. Sehingga itu tidak bisa dihindari tadi. Nah, sesungguhnya saya sangat berharap gitu ya, pemerintah juga menurunkan harga pertama tadi, kalau memang untuk pemulihan daya beli dan untuk mencegah tadi migrasi ke Pertalite gitu ya. Dengan tidak dinaikkan pertama, memang dapat mengurangi apa kompensasi yang harus dibayarkan ke Pertamina gitu ya. Karena dijual di bawah harga pasar gitu ya. Tapi kalau potensi pindah ini sampai 50% di satu sisi turun, tapi kemudian subsidi untuk Pertalite-nya jadi membengkak. Karena ada tambahan 50% konsumen dari Pertamax tadi gitu ya. Nah, ini juga akan menyebabkan jebolnya kuota Pertalite. Di beberapa hari yang lalu misalnya sudah banyak juga antrian panjang untuk beli Pertalite. Itu indikasi bahwa perpindahan itu real terjadi gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang ini juga diturunkan, maka bisa dua tujuan akan tercapai di pertama adalah mencegah migrasi. Nah, kemudian yang kedua adalah menaikkan daya beli tadi.
1: Ya, timingnya kapan Mas Adit yang tepat rasanya untuk diturunkan nih? Saya ke Mas Adit.
2: Kalau mengenai timing
1: dan juga Pertamax Green.
2: Tentu untuk menjadi harapan kita bersama tentu Pak Fahmi ya dan juga Mas Ranov ya, bagaimana harga BBM non subsidi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Fahmi, terutama Pertamax itu bisa, dan Pertamax Green itu bisa turun seiring dengan harga BBM yang lain. Mengenai pertanyaan kapan momentumnya, tentu itu Pertamina dan yang bisa menjelaskan ya kapan, karena mereka lah yang mempunyai hitung-hitungan pada harga, seperti yang saya jelaskan tadi, pada harga berapa, apa namanya, biaya harga perolehan itu yang sekarang ini dijual itu pada harga berapa Pertamina membelinya, sehingga itu masuk dalam hitung-hitungan mereka. Tetapi kita bisa pahami bersama dengan tren saat ini, dan ini bukan hal yang ini baru sekali dilakukan Pertamina, menaikkan maupun menurunkan harga BBM non subsidi. Pertamina tentu sudah dalam apa namanya kalkulasi kapan itu Pertamax bisa diturunkan. Dan juga kalau tadi disampaikan Pak Fahmi, ini dampaknya pada migrasi ke Pertalite, saya juga yakin Pertamina bersama pemerintah juga sudah mengkalkulasi pada saat kemarin menaikkan harga Pertamax pada awal Juni, dan menjadi catatan juga bahwa itu sudah tertunda kenaikannya 2 bulan kalau kita melihat tren harga BBM dan BBM non subsidi yang lainnya begitu.
1: Baik. Kalaulah masih belum clean and clear kita dapatkan informasinya kapan akan turun Pertamax dan Pertamax Green, setidaknya kami berikan gambaran Mas Adit, apakah masyarakat kelas menengah yang mayoritas menggunakan Pertamax dan Pertamax Green mendapatkan stimulus. Karena kalau berbicara soal stimulus di jaring pengaman sosial, nampaknya tak sama sekali tersentuh untuk kelas menengah ini.
2: Ya, kalau secara paralel kita bisa jelaskan dalam kondisi ekonomi saat ini, ya kita sebutlah ada tekanan ekonomi baik dari eksternal maupun internal, itu satu hal yang menjadi prioritas pemerintah adalah menjaga daya beli. Itu menjadi PR pemerintah saat tantangan pemerintah saat ini, bagaimana mempertahankan dan menjaga daya beli masyarakat termasuk kelas menengah. Apalagi 54% pertumbuhan kita ditopang oleh konsumsi domestik, yang itu adalah daya beli, muaranya adalah di daya beli begitu. Upaya-upaya paralel pemerintah untuk menjaga daya beli, kita juga bisa melihat itu sebenarnya juga dilakukan pemerintah. Tentu ini adalah bagian dari pendekatan secara makro yang dilakukan pemerintah. Yang paling fundamental sebenarnya untuk menjaga daya beli tadi adalah penciptaan lapangan kerja. Menjaga bagaimana lapangan kerja itu bisa tercipta. Dan itu ya kalau kita melihat faktanya memang sudah terjadi. Di Februari kemarin ada 1,8 juta pencipta lapangan kerja. Kemudian dari sisi aspek mikronya, bagaimana stabilisasi harga, kita juga bisa melihat apa namanya upaya pemerintah, setidaknya kita bisa merefer pada saat Ramadan dan Lebaran kemarin, upaya stabilisasi pasokan dilakukan begitu. Kemudian juga stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah pada saat momentum Lebaran kemarin, dan kemarin baru saja juga diumumkan oleh pemerintah semester kedua ini. Baik. Stimulus juga sudah diberikan oleh pemerintah, nilainya juga tidak kecil, mencapai sekitar 26 triliun begitu. Dan banyak stimulus yang diberikan, stimulus pangan. Baik. 18 triliun, kemudian juga stimulus untuk mobilitas masyarakat di masa liburan sampai dengan Nataru nanti ada sekitar 2 triliun rupiah. Saya kira itu bagian dari upaya konkret pemerintah untuk berusaha menjaga daya beli publik saat ini gitu.
1: Oke, bisa direspon Mas Fahmi dengan stimulus tadi?
0: Iya, jadi dengan tidak diturunkannya harga Pertamax gitu ya, maka daya beli kelas menengah tadi akan tetap tergerus gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, tadi dikatakan Mas Rano bahwa kelas menengah ini kayak tanggung yang tidak dapat insentif apapun gitu ya. Jadi kasihan, dan penelitian menunjukkan dia akan turun ke rentan miskin tadi. Nah, apa insentif yang cocok yang langsung bisa dinikmati untuk menaikkan daya beli gitu ya? Ya pertama tadi menurunkan harga pertama, dikembalikan ke harga semula itu ya. Kalau tadi masih mengatakan bahwa harga perolehannya belum ketemu, saya kira dengan tiga variabel tadi, pertama debt dan SP-nya itu sama, dengan artinya kalau ketiga tadi diturunkan maka pertama juga diturunkan. Okay. Tapi ini tidak diturunkan itu. Jadi untuk insentif itu sebaiknya turunkan segera itu. Atau barangkali pertimbangan waktu gitu ya, karena kan baru 10 Juni yang lalu naik itu. Memang kebiasaannya itu Kementerian SDM itu mengevaluasi itu 1 bulan.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kemarin kenaikan pertama itu tanggal 10 Juli ini ya, bukan awal bulan juga itu ya. Artinya itu bisa dilanggar kalau itu. Nah, insentif apa yang tepat itu ya? Menurut saya yang bisa langsung dinikmati adalah diskon tarif listrik. Jadi misalnya sekarang yang dapat subsidi itu kan hanya sampai 900 watt gitu ya. Nah, ini bisa dinaikkan. Misalnya pelanggan dengan di atas 2.000, 2.500 atau 3.000 itu kan kelas menengah gitu ya. Nah, itu diberikan diskon 50% misalnya. Itu saya kira insentif langsung yang bisa menaikkan daya beli tadi. Pengurangan biaya listrik bisa untuk dibelanjakan ke yang lain. Ya, ini menaikkan daya beli tadi. Termasuk tadi pertama gitu ya. Nah, menurut saya kapan momentum yang tepat? Kalau pemerintah misalnya konsisten pada tanggal 1 bulan depan, ya nggak apa-apa, tapi kan tidak harus gitu ya. Kalau sekarang ini untuk penurunan bisa bareng dengan yang lain, saya kira ini akan lebih baik, karena justru pertama inilah yang mempunyai korelasi signifikan gitu ya terhadap daya beli tadi. Dan bahkan ada juga yang kelas bawah gitu ya, ojol itu misalnya dia menggunakan pertama tidak mau pindah ke itu karena sayang motornya misalnya. Nah, ini kali perlu dibantu dengan dua hal gitu ya. Turunkan pertama as soon as possible gitu ya. Dan yang kedua, kalau memang masih memberikan insentif, turunkan atau diskon tarif listrik untuk kelas menengah tadi. Itu Mas Anu.
1: Silakan respon Mas Adit. Saya ingat Pak Balil juga sempat ngomong tidak akan menaikkan harga listrik. Ini Haikul yakin tidak akan naik, tapi apakah ada diskon?
2: Kita merefer pada penjelasan pemerintah ya tentu ya. Kami sebagai Bakom tentu tidak bisa menjelaskan bahwa ada atau tidaknya diskon seperti yang tadi diharapkan oleh Pak Fahmi. Itu tentu pemerintah akan memberikan kalkulasi, karena juga kalau kita bicara insentif dan segala macam, tentu juga harus mempertimbangkan kapasitas fiskal saat kita saat ini gitu kan. Kita juga harus mempertimbangkan itu, karena insentif hanya bisa diberikan manakala memang kapasitas fiskal kita, ruang fiskal pemerintah itu memungkinkan. Gitu. Tentu pemerintah memiliki kalkulasi perlu tidaknya insentif, tapi setidak-tidaknya dengan kepastian tidak ada kenaikan harga tarif listrik itu juga bagian dari upaya pemerintah untuk bagaimana memberikan jaring pengaman di bawah di saat tekanan atau tekanan ekonomi saat ini, terutama pada PLN misalnya saat ini untuk tarif listrik dengan cost production mereka begitu.
1: Oke, Mas Adi, terakhir singkat saja, apakah ada kemungkinan harga tiket pesawat akan turun seiring dengan harga aftur yang juga mengalami penurunan?
2: Kalau kita melihat saat ini kan juga aftur sudah turun. Tentu ini nantinya akan dipastur ke sana. Dan tadi saya sampaikan ada apa insentif untuk perjalanan mobilitas masyarakat di mana salah satunya adalah perjalanan udara. Dan di situ nanti pasti akan apa seperti yang sebelum-sebelumnya akan ada diskon tarif pesawat untuk perjalanan pada libur masa libur saat ini dan juga pada Nataru yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
1: Oke, saya kasih juga satu menit untuk Pak Fahmi closing statement Anda. Sebelum closing, silakan Pak.
0: Ya, saya kira insentif tadi itu kan juga harus tepat sasaran itu ya. Kalau kemudian tidak tepat sasaran, maka tidak akan ada pengaruh signifikan terhadap daya beli tadi. Misalnya pesawat, saya kira tidak semua kelas menengah naik pesawat, atau tol tidak semua kelas menengah tadi. Maka usulan saya tadi adalah penurunan tarif listrik yang itu dapat secara langsung menaikkan daya beli. Nah kemudian pertama mohon segera diturunkan itu ya kalau paling tidak bulan inilah supaya pemulihan daya beli tadi benar-benar terjadi, Mas Rano.
1: Iya, harapannya
0: bisa
1: Pak Fahmi
0: nanti pada Mas Adit ke bosnya itu.
1: Harapan Pak Fahmi juga harapan saya juga nih sebagai konsumer Pertamax juga. Terima kasih untuk waktunya Bapak-bapak, ada Mas Aditya Laksamana tenaga ahli Bakom dan juga Mas Fahmi Radi ekonom dari UGM. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih.
0: Selamat sore, Mas Adit.
2: Selamat sore, Pak Fahmi.
0: Tanggapan ngobrol nanti.
1: Dan informasi lainnya hadir saja, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: coklat, pilihlah Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
3: Ke mancanegara, detik-detik warga Jerman antri untuk memborong perangkat pendingin di sebuah gerai elektronik sempat rekam kamera amatir dan viral di media sosial. Di lokasi lain di Austria, penjaga kebun binatang berupaya untuk mendinginkan suhu panas untuk para hewan dengan menyiram air dan membuat makanan beku.
4: Detik-detik kerumunan warga Jerman yang menumpuk di sebuah toko yang belum dibuka

0: untuk bersiap membeli kipas dan AC di Gelsenkirchen pada Jumat viral di media sosial. Kondisi gelombang panas memaksa mereka harus berupaya mengatasi rasa panas hingga rela antre demi mendapatkan mesin pendingin tambahan. Bahkan setelah pintu akhirnya dibuka, warga berebut masuk ke dalam toko tersebut. Banyaknya warga yang berebut sempat memicu keributan sementara di pintu masuk. Namun akhirnya keributan mereda dan seluruh warga yang menunggu dapat memasuki toko. Peningkatan kekhawatiran ini dipengaruhi oleh infrastruktur Eropa yang telah usang, masifnya pemadaman listrik, transportasi umum yang terhenti, serta lebih dari 1.300 kematian terjadi akibat gelombang panas. Sementara di Perancis, sebuah gerai elektronik yang menjual kipas dan AC juga ludes diserbu warga. Hingga sebuah pengumuman juga dipasang di pintu masuk yang berbunyi, "Toko kami kehabisan stok AC dan kipas." Lonjakan permintaan untuk perangkat pendingin meningkat karena suhu Perancis kini menembus di atas 40 derajat Celcius. Sebuah gerai retail bahkan mengklaim telah menjual 30.000 kipas dan AC dalam satu hari. Sementara Amazon mencatat kenaikan penjualan perangkat pendingin hingga 2 kali lipat. Tingginya suhu panas juga melanda Austria, hingga membuat kebun binatang Wina menerapkan langkah pendingin bagi para hewan. Terlihat penjaga berupaya mendinginkan suhu dengan menyirami gajah dengan air pada Selasa. Sementara beruang kutub terlihat menggigit ikan yang dibekukan dalam balok es sambil berendam di dalam air untuk menjaga suhu tubuhnya. Sedangkan untuk orang utan disemprotkan air yang berbentuk kabut untuk membantu mereka menghadapi panas. Penjaga juga mengatakan para hewan ini tidak terbiasa dengan cuaca panas yang melanda sehingga butuh adaptasi.
1: Ke belahan dunia lainnya, tragedi robohnya atap tempat bimbingan belajar di Pakistan menelan belasan korban jiwa anak-anak pada Selasa. Sementara itu gedung apartemen 4 lantai ambruk di Athena, Yunani. Meski seluruh korban berhasil terevakuasi, penyelidikan kini masih mengarah pada dugaan kelalaian proyek konstruksi di lokasi.
2: Gedung apartemen 4 lantai ambruk di kawasan Petralona, Athena, Yunani pada Selasa. Insiden ini memicu operasi pencarian besar-besaran. 4 orang yang sempat dilaporkan terjebak berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Seorang lansia yang berada di dalam gedung saat insiden berhasil dievakuasi dan mendapatkan pertolongan medis di lokasi. Penyebab pasti runtuhnya bangunan hingga kini masih diselidiki. Namun warga menduga penggalian untuk proyek konstruksi tepat di bangunan sebelah memicu kerusakan struktur.
3: Δίπλα ακριβώς από αυτή την πολυκατοικία θα χτίζονταν κάποιο άλλο ακίνητο. Ωραία. Και σκάβανε μέχρι βαθιά. Όταν σκάβεις μέχρι βαθιά, το πρώτο πράγμα που κάνεις στηρίζεις το ήδη υπάρχον οργανισμό το διπλάνο για να μην φύγει. Αυτοί σκάψανε, βρήκαν τα πέδιλα και από ό,τι λέγανε τώρα, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, θα αρχόντουσαν να βάζανε 2 στηρίγματα.
2: Akibat insiden ini, 5 orang termasuk manajer proyek dan insinyur telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Anak tewas setelah atap sebuah tempat bimbingan belajar roboh di kota Kahanda, distrik Lahore, Pakistan pada Selasa. Petugas menemukan para korban dan seorang guru perempuan di bawah timbunan reruntuhan. Pemerintah Provinsi Punjab menyatakan pusat bimbingan belajar tersebut tidak terdaftar dan beroperasi di dalam rumah pribadi dengan kondisi atap yang sudah rapuh. Otoritas setempat memerintahkan pemeriksaan bangunan rawan menjelang musim hujan, serta pengawasan ketat terhadap lembaga pendidikan swasta yang tidak memiliki izin.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir, pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
4: Aku mau pesen 2, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
5: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus beri warna
4: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
6: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
7: Dengan kemasan

0: Baru Kamis ini dalam Shh, Check It Out.
1: Itu anak.
2: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
1: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena inget anak udah pengen sehat.
2: Harus, Bu.
1: Ya.
2: Ya, ibu harus sehat ya.
1: Makanya kan anak jangan ngikutin malu gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Kamis 2 Juli jam 10 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Sebuah warung makan di Denpasar, Bali, Selasa sore diterjang dua sepeda motor yang tengah parkir di depan warung. Dua motor ini sebelumnya ditabrak mobil yang kehilangan kendali. Karyawan wanita warung menderita luka bakar akibat terkena minyak panas. Dan selain informasi ini, kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya bersama saya, Ruli Kurniawan, dan Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Tim unit reaksi cepat Polres Kota Pasuruan Jawa Timur menangkap tiga pelaku begal sadis. Sementara seorang ayah di Kota Jambi nekat mencuri dokumen milik Kejati Jambi demi membayar tunggakan uang sekolah.
4: Tim unit reaksi cepat Polres Kota Pasuruan Jawa Timur menangkap tiga pelaku begal sadis di rumahnya masing-masing. Satu di antaranya terpaksa ditembak karena dianggap melawan saat ditangkap. Ketiga pelaku begal berinisial S, SU, dan MI, warga Tumpang Malang. S dan SU merupakan pasangan suami istri yang sering berkeliaran di wilayah Pasuruan Selatan hingga Kota Pasuruan. Sasaran ketiga pelaku yakni kaum emak-emak yang sendirian menggunakan sepeda motor. Mereka menghadang bahkan melukai korban-korbannya. Pelaku terancam pasal 356 KUHP dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Seorang ayah di Kota Jambi tertangkap tangan bersama rekannya saat tengah mencuri dokumen milik Kejaksaan Tinggi Jambi. Saat diinterogasi, salah satu pelaku mengaku nekat mencuri lantaran membutuhkan tambahan uang demi membayar tunggakan uang sekolah dan menebus biaya ijazah kedua anaknya yang bersekolah di salah satu sekolah swasta di Jambi. Mereka tertangkap basah tengah memindahkan tumpukan kertas berupa arsip dan dokumen yang ada di rumah tersebut ke beberapa karung yang telah mereka siapkan sebelumnya. Rencananya, tumpukan kertas yang berhasil mereka ambil akan mereka jual dan hasilnya akan dibagi rata.
5: Nah, ini sudah dimasukin di karung.
4: Usai diamankan, kedua pelaku pencurian kemudian dibawa ke kantor kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut.
6: Mana?
4: Kepergok hendak membobol tembok minimarket di Kampung Lais, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pencuri nyaris tewas di amuk massa Senin dini hari. Sebelumnya, pelaku tertangkap basah warga di area persawahan. Sementara empat rekan pelaku berhasil kabur. Beruntung polisi tiba dan mengamankan pelaku dari amukan massa yang semakin menjadi. Meskipun dinding sudah rusak parah, manajemen minimarket memastikan belum ada barang berharga di dalam toko yang sempat diambil para pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Konvoi ribuan pesilat di Boyolali, Jawa Tengah pada Senin dini hari berujung aksi anarkis. Polisi masih menyelidiki motif di balik kejadian tersebut. Sementara itu, tawuran dua kelompok warga menggunakan senjata tajam pecah di kawasan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi disiagakan ke lokasi karena tawuran terjadi berturut-turut dalam dua hari terakhir.

0: Konvoi ribuan pesilat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Senin dini hari berujung ricuh. Rentetan kekerasan terjadi di sejumlah titik. Di Jalan Raya Solo Boyolali, Desa Teras, Kabupaten Boyolali, sebuah bengkel mobil berikut tiga mobil yang terparkir dilempari batu. Beberapa orang juga terlihat menganiaya dan menendang pegawai bengkel dan temannya yang saat itu berada di teras. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka pada bagian pelipis dan telinga.
1: Lewat putar balik, langsung ke sini. Jotos teman saya sama saya. Habis itu ngelempar batu. Kena pelipis saya.
0: Rentetan kekerasan juga terjadi di Desa Ketaun, Kecamatan Banyudono. Kelompok pesilat yang berhenti di tepi jalan diadang kelompok tak dikenal yang membawa senjata tajam. Dua pesilat dibacok hingga terluka parah. Sepeda motor mereka juga dibakar oleh para pelaku. Hingga kini Satreskrim Polres Boyolali tengah memburu para pelaku. Di Jakarta Pusat, tawuran warga pecah di Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng. Mereka saling serang dengan berbagai jenis senjata tajam hingga batu. Menurut keterangan warga, aksi tawuran sudah dua kali terjadi. Namun belum diketahui apa motifnya.
2: Nah itu udah sempat ditengahin sama RT-RT masing-masing sama ada polisi juga. Korban paling luka-luka aja di tangan. Ya mungkin karena salah sasaran juga tukang parkir kena itu.
0: Sempat minta dibebaskan pengasuh pondok pesantren berinisial A di Garut, Jawa Barat yang diduga telah mencabuli santriwatinya, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus perbuatan asusila. Modus yang dilakukan dengan cara mengajak korban lalu menyentuh alat vitalnya. Tersangka diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, Sabtu malam 17 Mei lalu, ratusan warga menggeruduk pondok pesantren di Kecamatan Samarang, Garut, Jawa Barat lantaran kesal sang pengasuh ponpes diduga telah mencabuli santriwatinya. Warga yang emosi bahkan sempat mengejar mobil patroli polisi yang berisi terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Cinta ternyata tak selalu berujung indah. Dilatar belakangi sakit hati, seorang pria tega membunuh pacarnya sendiri. Sementara itu setelah sempat buron, pria yang tega membakar tubuh kekasihnya di kota Sampit, Kalimantan Tengah, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku mengaku kesal diputus cintanya oleh korban.
4: Warga lingkungan Pakel Masjid Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten digemparkan dengan ditemukannya jasad seorang wanita bernama Babai yang tergantung kaku di pohon melinjo. Korban ternyata dihabisi oleh kekasihnya sendiri berinisial AS. Pada Selasa, gelaran rekonstruksi yang digelar Satreskrim Polresta Serang Kota mengungkap fakta mengerikan dalam kasus ini. Saat digantung di pohon melinjo, korban ternyata masih hidup. Tindakan menggantung korban ini dilakukan pelaku guna merekayasa kejadian agar korban seolah-olah bunuh diri. Motif tindakan biadab tersangka di latar belakangnya rasa sakit hati terhadap korban.
5: Peristiwa rekonstruksi sudah kelihatan ya bahwa pasal 459 penyidik sudah objektif menerapkan pasal itu.
4: Atas perbuatannya tersangka AS dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam 15 tahun penjara atau seumur hidup. Usai sudah pelarian SM, pria berusia 34 tahun, pelaku pembakar kekasihnya, TLD, 32 tahun, seorang janda anak dua yang telah dipacarinya selama 7 bulan. Pelaku ditangkap di rumah saudaranya di kota Palangkaraya Minggu pagi 28 Juni. Di hadapan petugas Senin sore, pelaku mengaku sengaja membakar kekasihnya karena tak terima korban memutus tali asmara mereka. Penganiayaan yang berujung pembakaran itu terjadi Selasa dini hari 23 Juni di rumah korban di Perumahan Citra Mandiri 2, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur.
6: Modus daripada pelaku ini adalah berawal dari cekcok ataupun pertengkaran karena memang yang bersangkutan tersangka dan korban ini ada hubungan asmara sebelumnya, kemudian yang bersangkutan langsung mendatangi ke rumah korban dengan niat mengancam menggunakan bahan

0: bakar Pertalite.
1: Akibat tindakan pelaku, korban menderita luka bakar cukup parah, terutama pada wajah dan kedua tangannya, dan kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pelaku pun mengalami luka bakar pada bagian wajah. Kini pelaku dijerat pasal tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kepedihan atas kasus penganiayaan dan pencekapan dengan korban Yuvita Tri Rezeki dengan tersangka Taufik Hidayat belum usai. Namun kasus lain dengan korban perempuan pun mulai bermunculan. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah ruang aman bagi perempuan kian jauh dari harapan? Berikut liputannya.
3: Terungkapnya kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap Yuvita Tri Rezeki yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat hingga hari ini masih memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak, kekerasan penyekapan dan penganiayaan yang terjadi selama 3 tahun ini nyaris tidak diketahui publik. Taufik Hidayat ditangkap di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung setelah sempat melarikan diri. Saat ditampilkan di depan wartawan, tersangka meminta maaf atas segala perbuatannya terhadap korban.
0: Yang mau atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf.
3: Kontan, permintaan maaf ini ditolak keluarga korban. Penyiksaan yang dilakukan Taufik terlampau sadis.
4: Harapannya kalau saya dari pelaku, saya pribadi untuk pelaku. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga, biar saya yang menghakimi dia seperti itu. Yang dia terperkuat pada saya, adik yang saya bangga-banggakan, dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda untuk 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1-2 tahun juga.
3: Belum lagi motif Taufik Hidayat tuntas, kasus kekerasan yang menimpa perempuan di lokasi lain mengemuka. Ada kasus penganiayaan terhadap seorang caddy golf di Tangerang, Banten, hingga penemuan jenazah perempuan di parkiran Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini membuat banyak orang khawatir.
5: Secara pribadi, saya sangat miris ya, takut gitu, apalagi punya anak perempuan. Rasanya makin overthinking ya. Menurut saya kayak banyak banget di dunia ini kayak si perempuannya tuh harus kayak menjaga diri gitu. Bukannya laki-lakinya yang harus kayak educated your son. Malah kayak kita doang yang harus jaga diri, bukan malah yang laki-lakinya gitu. Ya, kayak banyak gitu.
6: Ya di Indonesia masih kurangnya edukasi kepada para laki-laki.
3: Untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan berbagai upaya dari banyak pihak, mulai dari edukasi masyarakat sejak dini hingga penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
7: Tapi dalam implementasinya sejauh mana itu juga perlu kita cermati, kritisi dan berpikir jernih, termasuk juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum. Dari mulai kepolisian, pintu pertama dan pintu awal yang menangani persoalan-persoalan ketika perempuan jadi korban.
3: Kepedulian masyarakat atau lingkungan sekitar juga berperan penting untuk memutus kasus kekerasan, di mana masyarakat harus berperan aktif memberikan ruang aman dan ikut mencegah agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Sebuah warung makan di Denpasar, Bali Selasa sore diterjang 2 sepeda motor yang tengah parkir di depan warung. 2 motor ini sebelumnya ditabrak mobil yang kehilangan kendali. Karyawan wanita warung menderita luka bakar akibat terkena minyak panas. Inilah detik-detik warung makan di Jalan Ahmad Yani Utara Denpasar, Bali. Diterjang 2 sepeda motor yang parkir pada Selasa sore saat itu.

dan memicu terjadinya kejadian ini. Diduga pengemudi mobil kehilangan konsentrasi sehingga tabrakan tidak bisa terhindarkan. Karyawan wanita warung makan dirawat di rumah sakit daerah Wangaya, Denpasar. Sebuah mobil dan 6 sepeda motor ditahan polisi. Setelah melakukan evaluasi, Kementerian Pertahanan mengubah materi pendidikan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Kini pendidikan tidak berfokus pada materi pelatihan dasar militer, tetapi diubah menjadi pendidikan bela negara dan manajerial. Porsi kegiatan di lapangan pun juga dikurangi.

0: Sejak adanya peristiwa meninggalnya siswa SPPI dan kemudian Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi, maka pelatihan bagi siswa SPPI calon manajer koperasi Desa Merah Putih ini berubah, yaitu menjadi dari latihan dasar militer menjadi ke latihan bela negara dan manajerial.
1: Di Pusat Pendidikan Kesehatan Puskesat Jakarta, sebanyak 229 perempuan siswi Sarjana Penggerak Bangunan Indonesia atau SPPI tengah mengikuti pelatihan sebagai calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Salah satu upaya menghilangkan materi berbau militerisme adalah peserta makan menggunakan cara prasmanan seperti yang biasa dilakukan masyarakat sipil. Selain itu, pelatihan di luar kelas juga dikurangi, digantikan latihan teori dan sedikit praktek di dalam ruangan. Materinya pun lebih banyak terkait masalah manajerial.
0: Yang kita ketahuin kan awalnya ini ada latihan kayak menembak, iya. Terus kayak apa namanya berjalan sambil gitu. Nah itu sekarang masih ada nggak?
2: Sekarang karena pelajarannya sudah berlalu bang, karena kami udah mempelajari itu di awal kemarin.
0: Oke, tapi sekarang udah nggak ada seperti itu lagi?
2: Tidak, karena materinya sudah berlanjut. Itu kan cuma dibahas sekilas gitu, dipelajari saja.
0: Oh, berarti nggak ada materi nembak-nembak itu nggak ada?
2: Tidak, ada cuma untuk dipelajari saja, bang. Sekedar
0: di kelas tahu. Maksudnya? Berarti nggak praktek gitu ya?
2: Tidak.
0: Mbak, ini sebenarnya pelatihannya kan kalau nggak militaristiknya sudah selesai, sebenarnya yang bikin capek itu apa sih?
2: Sebenarnya yang bikin capek itu karena tidak terbiasa saja disiplin dari awal. Karena kami kan masyarakat sipil yang maklum saja ya bang ya, sebelumnya kami tidak mungkin bangun tepat waktu, sholat, ibadah gitu kan, makan tepat waktu. Tapi di sini tuh kami dididik untuk mematuhi disiplin tersebut. Jadi sebenarnya kegiatannya tidak terlalu berat, tidak yang memakai fisik terlalu gitu. Hanya saja kebiasaan itu yang sulit dirubah. Okay. Jadi disiplin dengan waktu.
0: Tapi ada ini nggak? Stres bahwa nanti aku bisa lulus atau enggak gitu?
2: Stres. Sempat kepikiran juga, cuman berdoa aja sih bang. Yakin aja sih dengan kemampuan.
1: Perhatian terhadap siswi yang sakit saat mengikuti pelatihan juga semakin ditingkatkan. Setiap kelas ada perwira dan pelatih yang bertugas sebagai pendamping. Jika ada siswi yang sakit parah, segera dirawat ke rumah sakit. Di Pusdikes ini setidaknya ada 2 orang siswi yang tengah menjalani rawat inap. Bahkan, ada pula yang tengah hamil muda, namun tetap mengikuti program pendidikan SPPI. Untuk kasus ini, siswi tersebut mendapat pemantauan terus-menerus.
3: Alasannya, ya karena kita kan sudah lulus. Kita sudah melakukan tes tahap demi tahap, sudah panjang, dan ini sudah penentu kelulusan, makanya kami tetap datang.

0: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian, pengabdian itu terus membara. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Masa libur sekolah membawa berkah bagi para pedagang di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Ramainya kunjungan wisatawan meningkatkan omset para pedagang. Sementara di Serang, Banten, industri rumahan pembuat tas sekolah kebanjiran order jelang persiapan memasuki tahun ajaran baru.

0: Inilah suasana di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta selama masa libur sekolah. Setiap hari ribuan wisatawan dari sejumlah daerah memadati kawasan ini. Pasar Beringharjo memang menjadi salah satu lokasi yang dimasukkan ke dalam daftar kunjungan wisatawan saat berlibur ke kawasan Malioboro. Meningkatnya jumlah kunjungan.
1: Beginilah suasana di Dogo Dream Care, salah satu
0: kunjungan ke Pasar Beringharjo membawa berkat tersendiri bagi para pedagang. Mereka mengaku mengalami kenaikan omset.
2: Kan dari jumlah pengunjung juga sudah mulai kelihatan. Itu otomatis dari kita pedagang ya omset mengalami kenaikan juga. Kalau ini karena baru mulai lah ibaratnya, kalau sekitar 20-30an persen lah itu sudah ada kelihatan ada kenaikan.
0: Lokasi strategis Pasar Beringharjo di antara ruas Jalan Malioboro memudahkan bagi wisatawan. Mereka bisa berwisata sekaligus berbelanja buah tangan di lokasi yang tak berjauhan. Aktivitas produksi tas sekolah di salah satu home industry di kawasan Margaluyu, Kecamatan Kasumen, Kota

0: Serang ramai menjelang tahun ajaran baru. Para pekerja sibuk menjahit dan menyelesaikan orderan ratusan pesanan tas sekolah yang terus datang dalam satu bulan terakhir. Meski pesanan mulai meningkat, ternyata pendapatan masih belum mampu menyamai tahun-tahun sebelumnya akibat perubahan tren model tas yang semakin beragam ditambah kenaikan harga bahan baku.
1: Alhamdulillah udah satu bulan ya agak peningkatan. Karena sekarang kan udah zaman modern, mungkin harus banyak banyak model yang baru.
2: Jauh tuh, apalagi sebelum corona, ya Allah. Seminggu saya bisa dapat 1 juta.
0: Untuk satu tas sekolah tingkat taman kanak-kanak, harga yang dipatok berkisar Rp35.000. Sementara harga satu tas sekolah dasar dijual sekitar Rp50.000 per buah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dari kota Yogyakarta, kita langsung melihat kemeriahan di Pekan Raya Jakarta di GIE Expo Kemayoran. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Mikhaira Amar di sana. Selamat sore Mikhaira. Memasuki awal bulan Juli ini, Mikhaira. Baik Mikhaira, bagaimana antusiasme dan suasana keramaian pengunjung di PRJ? Apa keseruan yang kita bisa lihat di sore hari ini? Mikhaira. Silakan Mikhaira dengan laporan Anda.
4: Ya, selamat sore Ruli, betul sekali ya, memasuki pekan ketiga perhelatan Pekan Raya Jakarta ya, sepertinya animo masyarakat dan juga semangatnya tidak kendar-kendor nih, karena sedari tadi ya saya di sini tepatnya di anjungan Pemprov DKI Jakarta, tepatnya di Hall C1 ya, masyarakat masih sangat antusias dan juga saya sudah berkeliling nih mengelilingi PRJ tepatnya di Hall C1 ini dan juga tidak terasa ternyata sudah 7.500 langkah. Nah katanya kalau sudah 7.500 langkah nih ya bisa dapat medali tepatnya di booth Jak Sehat di bawah Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta. Nah kira-kira benar gak ya kita bakalan dapat medali di sini ya? Karena menurut perhitungan dari smartwatch saya sudah dapat 7.500 langkah nih. Nah kita coba tanya sama petugas yang ada di sini ya. Halo, permisi Mbak. Katanya di sini kalau udah 7.500 langkah katanya bakal dapat medali ya?
5: Betul. Jadi di sini kalau misalkan pengunjung sudah selesai ataupun masih pengen lihat-lihat bisa dapat medali gitu. 7.500 langkah gitu.
4: Oke, baik. Sebelumnya dengan Mbak siapa, Mbak?
5: Mbak Rifka.
4: Oke, Mbak Rifka. Kira-kira gimana nih antusiasme masyarakat sejauh ini gimana?
5: Wah, sejujurnya ya ramai banget. Terus dari tadi juga nggak berhenti ya kita mau yang cek kesehatan gratis ataupun untuk yang mendapatkan medali tadi jaga Jakarta berjaga.
4: Waduh, keren sekali. Nah, kalau mungkin Ruli dan juga pemirsa penasaran nih pengen ikut juga, kira-kira teknisnya gimana, Mbak?
5: Teknisnya gampang banget. Jadi apalagi kan kalau di PRJ ini kita pasti sukanya keliling-keliling ya. Nah, caranya adalah dengan melangkah 7.500 langkah, terus nanti kita cek dulu nih di HP-nya ataupun di jamnya kayak smartwatch zaman kini ya. Terus kita cek udah benar 7.500 langkah, nanti akan dapat medalinya seperti itu.
4: Oke, nah selain ini bakal dapat medali kalau udah 7.500 langkah, kira-kira apalagi sih yang bisa dilakukan atau fasilitas apa saja sih yang bisa didapatkan pengunjung yang datang ke booth-nya Jak Sehat ini?
5: Jadi nanti kita di sini juga bisa cek kesehatan gratis. Nah, cek kesehatan gratis itu ada apa aja? Jadi yang pertama bisa cek tensi, bisa tinggi badan, berat badan, terus cek telinga juga, cek mata, terus bisa juga nanti konsultasi dengan dokter, terus konsul psikolog juga, terus bisa juga edukasi kesehatan seperti itu.
4: Oke, kira-kira ada gambaran bentuk medalinya kayak gimana nggak, Mbak?
5: Nah, oke. Bagus ya, jadi ini juga orang-orang rame kesini karena pengen dapetin medali ini gitu.
4: Oke, karena saya sudah 7.500 langkah, berarti udah bisa dapat dong ya?
5: Wah, bisa.
4: Oke, saya ambil ya.
5: Boleh.
4: Oke, terima kasih ya Mbak. Wah, saya udah dapet medali ini, lumayan ya buat ngisi-ngisi pajangan di rumah gitu. Oke, nah bagi pemirsa dan juga Ruli ya, yang mungkin belum berkesempatan nih datang ke PRJ, yuk saya sarankan untuk datang ke PRJ ini, tepatnya di Hall C1 di anjungan Pemprov DKI Jakarta, karena banyak sekali yang bisa diekspor di sini ya, mulai dari booth-booth makanan, minuman, dari yang ringan sampai yang berat pun juga ada. Dan juga yang unik ya di anjungan Pemprov DKI Jakarta ini, di sini banyak sekali booth-booth dan dan juga dinas-dinas dari naungan Pemprov DKI Jakarta yang bakal memberikan pelayanan terpadu dan juga pastinya sarana edukatif kepada masyarakat. Dan juga yang serunya di anjungan Pemprov DKI Jakarta ini setiap harinya memberikan hiburan kepada masyarakat, pastinya berbeda dong tiap hari. Dan juga khususnya hari ini bakal adanya taekwondo dan juga adanya talk show tentang industri perhotelan dan juga membangkitkan pariwisata di DKI Jakarta. Jadi apalagi buat kamu yang belum pernah ke sini ya, dan juga buat Ruli yang mungkin udah lebih dari 7.500 langkah hari ini, yuk saya tunggu di PRJ. Kembali ke studio Ruli.
3: Baik, terima kasih Mikaela Amar melaporkan langsung dari PRJ. Jangan lupa untuk langsung datang ke anjungan Pemprov DKI Jakarta karena semuanya ada di sana. Terima kasih Mikaela, dan jangan lupa untuk belanja kuliner dan juga jalan-jalan di PRJ. Terima kasih dengan laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan Metro Department Store memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mitra bisnis serta vendor yang sudah aktif berkolaborasi sejak diakuisisi 100% oleh CT Corp pada tahun 2019. Gelaran Metro Appreciation Gala 2026 ini juga menjadi ruang temu para mitra untuk menyusun strategi dan arah baru transformasi Metro ke arah yang lebih baik.
6: Metro Department Store memberikan penghargaan kepada mitra dan vendor yang selama ini aktif berkolaborasi pada acara Metro Appreciation Gala 2026 di Trans Hotel Jakarta Cibubur Senin 29 Juni 2026. Penghargaan ini untuk pertama kalinya diselenggarakan sejak Metro Department Store 100% diakuisisi oleh CT Corpora pada tahun 2019. Sebagai informasi, gerai pertama Metro Department Store dibuka di Pondok Indah Mall Jakarta pada tahun 1991. Retail kelas menengah atas yang menyediakan pakaian dan produk fashion, kecantikan serta kebutuhan rumah tangga ini sebelumnya berada di naungan Metro Holding Singapura.
7: Sangat berterima kasih oleh Metro ya, ini kolaborasinya kami selama dari awal Metro berdiri, benar-benar kerjasama yang sangat erat. PT Lux Asia akan terus mensupport Metro dengan membawakan brand-brand baru untuk kerjasama dan ada di Metro Department Store.
8: Indonesian Designer, saya kira kita bekerjasama dengan sangat baik dengan Metro dan bahkan menghadirkan produk kita di luar, itu di Singapura ya. Jadi bukan hanya di dalam negeri saja, sekarang produk kita pun hadir di Singapura bersama Metro.
6: Presiden Komisioner Metro Department Store Arita Ratnasari Tanjung mengatakan, pertemuan kali ini bukan hanya untuk mempererat kerjasama dengan para mitra dan vendor, namun juga menyusun strategi dan arah baru untuk transformasi Metro ke arah yang lebih baik.
9: Seperti yang diketahui bahwa kita harus melakukan transformasi ya, di mana sekarang populasi di Indonesia sudah didominasi oleh milenial dan Gen Z. Oleh karena itu kita juga harus memberikan sesuatu yang menarik ya, supaya tidak hanya untuk baby boomers atau hampir baby boomers saja yang membeli, tapi juga kita harus menarik untuk customer milenial maupun Gen Z.
6: Di tengah perlambatan ekonomi dan tantangan dari menjamurnya e-commerce atau situs belanja daring, kehadiran Department Store wajib menjadi relevan untuk para pelanggannya. Saat ini, karakteristik generasi milenial dan Gen Z lebih menekankan pada membeli sesuatu yang memberi mereka identitas diri atau pengalaman baru dalam berbelanja.
10: Sekarang anak-anak muda dan juga our customer suka hal-hal yang berbau collectible, yang berbau IP related gitu. Jadi kita senang sekali kalau misalkan melihat Bapak Ibu ada yang partner sama Global IP, tapi kita pun juga ada akses ke Global IP. Makanya kemarin kita sempat bikin ada BTS pop-up, dan tahun ini dan tahun depan kita akan ada banyak sekali pop-up lagi, karena tahun depan akan banyak konser Korea, jadi akan mengikuti.
6: Metro Department Store beruntung berada di ekosistem bisnis CT Corp yang selalu mendapat dukungan dari lini usaha lainnya, baik itu media, layanan keuangan, rekreasi, dan perhotelan, serta hiburan dan properti. Saat ini sudah ada 14 gerai Metro Department Store yang tersebar di Jakarta dan kota-kota lainnya seperti Karawang, Depok, Bandung, Solo, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Satrio Adi, Fordanto Bimantoro, Depok, Jawa Barat.
3: Menawarkan standar hospitality bintang 5, Transhotel Jakarta resmi melakukan grand opening sebagai bagian dari kawasan terpadu Transpark Cibubur. Kehadiran hotel ini diharapkan menjadi pilihan baru bagi wisatawan, keluarga maupun pelaku bisnis yang mencari akomodasi premium dengan akses hiburan dan gaya hidup dalam satu destinasi.

0: Nazi.
1: Kehadiran Trans Hotel Jakarta menandai langkah baru dalam pengembangan kawasan terpadu di Cibubur. Mengusung konsep Integrated Premium Experience, hotel ini memadukan akomodasi mewah, fasilitas hiburan, serta kemudahan akses ke berbagai destinasi dalam satu lokasi. Melalui grand opening ini, Trans Hotel Jakarta berupaya menghadirkan pengalaman menginap yang tidak hanya mengedepankan kenyamanan, tetapi juga menjadi destinasi gaya hidup baru, sekaligus memperkuat posisi Cibubur sebagai salah satu pusat pertumbuhan pariwisata dan bisnis di wilayah penyangga Jakarta.
2: Ini kita mengusung konsep ingin memberikan satu tawaran baru ke umumnya adalah masyarakat Jakarta, tapi pada khususnya adalah masyarakat Jawa Barat, bahwa kita punya hotel bintang 5 yang mengusung konsep food and beverage-nya dengan konsep Indonesian food yang otentik tapi juga berkelas bintang 5. Jadi salah satu keunggulan kita.
1: Grand opening Trans Hotel Jakarta turut dihadiri pendiri CT Corp Chairul Tanjung yang membuka secara resmi hotel bintang 5 ini. Kehadiran Chairul Tanjung menegaskan komitmen perusahaan dalam menghadirkan destinasi hospitality berkelas internasional terintegrasi dengan fasilitas hiburan dan gaya hidup sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi di kawasan Cibubur. Mengusung standar hotel bintang 5, Trans Hotel Jakarta menawarkan ratusan kamar dengan desain elegan, ballroom berkapasitas besar untuk berbagai acara, serta beragam fasilitas penunjang seperti infinity pool berkonsep pasir putih, heat pool, pusat kebugaran, kids club, hingga sky lounge yang menyuguhkan pemandangan di kawasan Cibubur dari ketinggian.
3: Fokus kami pada MICE, laser, kemudian social event, dan juga ini lifestyle untuk social dining, itu juga market kami. Plus satu lagi, wellness. Kami memiliki complete wellness dari kids sampai dengan adult wellness. Dengan adanya hotel bintang 5 di area ini akan mengupskill lifestyle untuk para klien-klien kami, apapun itu marketnya. Baik itu MICE, baik itu laser, social event. Jadi kami menjadi bagian daripada klien-klien kami untuk menaikkan levelnya menjadi 5-star upskill di area ini.
1: Selain menandai peresmian operasional hotel, Trans Hotel Jakarta juga menawarkan beragam promo menarik bagi masyarakat, terutama bagi pengguna kartu dan layanan dari Bank Mega Syariah, serta Alobank. Berbagai penawaran khusus berupa potongan harga dan keuntungan tambahan dihadirkan bagi para tamu. Momen libur sekolah pun menjadi waktu yang tepat untuk memanfaatkan berbagai promo tersebut. Dengan lokasinya yang terintegrasi dengan beragam fasilitas hiburan dan rekreasi, Trans Hotel Jakarta menawarkan alternatif liburan keluarga yang praktis, nyaman, dan berkualitas.
4: Selain menawarkan fasilitas dan juga pelayanan terbaik, Trans Hotel Cibubur ini juga menawarkan city light keindahan kota Cibubur di malam hari. Bagi Anda yang berani nih ya, di lantai 22 ini menjadi tempat yang pas untuk mengabadikan momen indah ini. Tapi bagi Anda yang fobia ketinggian, ini menjadi salah satu tantangan yang bisa menggetarkan kaki. Karena kalau bisa dilihat ke bawah ya, lantai ini terbuat dari kaca bening yang bisa langsung tembus melihat hiruk pikuk lalu lintas di bawah. Mikaela Obor, Riki Maulana, Jakarta.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
5: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo

0: Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Kejuaraan Nasional Pencaksilat Piala Presiden 2026 berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Seluruh laga yang digelar pada 28 Juni merupakan babak final untuk menentukan para juara dari berbagai kategori usia dan nomor pertandingan.
2: In association with
3: Sejak pagi, ribuan peserta dan pendamping memadati Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Pertandingan terbagi ke dalam 333 nomor tanding dan 112 kategori seni. Di tengah ketatnya persaingan, sejumlah atlet cilik turut menyita perhatian. Salah satunya, Gaza, pesilat berusia 9 tahun yang berhasil meraih medali emas setelah menjalani laga final.
4: Seru, tapi awalnya tadi deg-degan, pas sudah selesainya sama menang jadi seneng, sama lega.
5: Gaza seneng gak bisa menang?
4: Seneng.
3: Menurut pelatihnya, prestasi yang diraih Gaza tak datang secara instan. Selain menjalani latihan rutin, Gaza juga menjaga kondisi fisik dengan mengatur pola makan dan waktu istirahat. Lebih dari itu, pelatih Henry mengungkapkan bahwa Gaza sempat mengalami tantangan di lingkungan sekolah. Pencaksilat pun menjadi salah satu cara baginya untuk membangun kembali rasa percaya diri.
6: Kalau persiapan sih seperti mana biasanya. Cuman saya nemuin Gaza ini korban bully dari sekolahan. Sebenarnya orang tuanya curhat, anaknya selalu dibully. Ketemu minta dilatih, sampai sekarang latihan. Tanding-tanding dan akhirnya berjuang sekarang. Gitu. Insya Allah kita ikutin lagi. Kalau nggak salah ke depan ada event kebutuhan lagi ini, Indonesia Open. Insya Allah. Ya biasanya standar sih kalau atlet paling jangan begadang, minum es, pedes, itu yang harus pantangin.
3: Semangat yang ditunjukkan Gaza juga terlihat pada ratusan atlet cilik lain yang turut bertanding di hari terakhir kejuaraan. Dari ratusan pertandingan yang digelar hari ini, para juara baru pun akan segera resmi ditentukan menutup rangkaian kejuaraan nasional pencaksilat Piala Presiden 2026.
2: In association with
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa.

berulah dan kerap mengganggu calon penumpang KRL, seorang pria diamankan dari stasiun Duri, Jakarta Barat. Ingin cepat sampai di lokasi kebakaran, mobil damkar justru terguling usai menabrak mobil tangki dari arah berlawanan di jalur Pantura Demak. Bulan Juni-Juli adalah bulan perjuangan para orang tua. Mulai dari bayar daftar sekolah, membeli seragam dan alat tulis hingga biaya berlibur.

0: Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Tak Percaya. Warga Jakarta dibuat heboh keributan di stasiun dan di jalan. Di stasiun Duri, Jakarta Barat, warga dibuat heboh dengan seorang pria yang hanya mengenakan celana pendek kerap mengganggu penumpang KRL. Sementara di Slipi, Palmerah, warga dibuat heboh dengan pertikaian antara driver ojol dengan penumpangnya. Belakangan penumpang mencuri ponsel sang driver.
1: Kerap mengganggu penumpang KRL, pria ini ditangkap petugas keamanan stasiun Duri, Jakarta Barat. Bahkan saat diamankan, pria ini terus berteriak histeris dan meminta warga merekamnya dengan kamera ponsel. Dari keterangan warga, pria ini sebelumnya kerap membuat gaduh di dekat pagar stasiun dan mengganggu calon penumpang KRL yang akan masuk stasiun. Diduga pria ini mengalami depresi alias gangguan kejiwaan. Usai diamankan, pria ini diserahkan ke petugas Dinas Sosial Jakarta Barat.
2: Bukan di sini, loh, di pagar ini besi, duduk kayak begini aja tuh. Ini aja,
3: ya. Itu orang waras tuh,
2: nggak tahu lah, kayak itu stres.
1: Masih dari Jakarta, warga dibuat heboh dengan seorang pria yang bertikai dengan sejumlah pengemudi ojek online di jembatan penyeberangan orang, Jalan Ledjen S. Parman, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa siang. Belakangan, pria ini diketahui adalah penumpang ojek online yang pernah mencuri ponsel milik driver beberapa hari sebelumnya. Dari keterangan polisi, modus pelaku adalah meminjam ponsel pengemudi ojol dengan alasan membayar pengemudi melalui aplikasi GoPay. Namun saat dipinjamkan, pelaku justru melarikan diri. Selang beberapa hari kemudian, pengemudi ojol yang mengenali pelaku menangkapnya saat berada di sekitar Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berupaya cepat sampai tujuan lokasi kebakaran, mobil pemadam kebakaran justru terguling usai menabrak mobil tangki di jalur berlawanan di Jalan Pantura Demak. Sementara kebakaran terjadi di pusat kantor logistik di Jalan Kali Anak Surabaya hingga membuat beberapa kontainer ludes terbakar.
1: Gagal sampai di lokasi kebakaran, mobil damkar justru terguling di Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah, Selasa siang. Menurut salah satu saksi mata, kecelakaan bermula saat mobil damkar melaju di jalur yang berlawanan arah agar cepat sampai ke lokasi. Diketahui jalur lawan arah terpaksa dipilih karena jalur dari arah Demak menuju Semarang macet. Pengemudi damkar mengaku sudah mengklakson sejumlah kendaraan yang berada di depannya dengan maksud meminta jalan. Namun diduga kurang fokus, pengemudi truk tidak merespons klakson ini sehingga terjadi kecelakaan dan membuat mobil damkar terguling dan mengalami kerusakan parah di samping dan depan. Sementara truk tangki mengalami kerusakan di bagian depan.
4: Ada kebakaran di wilayah Sayung, Gatot, Semak. Oh kan, macet jalannya. Saya ambil terbalik, lawan arus. Nah, tiba-tiba truk itu sudah dekat.
5: Sama-sama menghindar malah. Nah, tapi sirene sudah nyala apa ya?
4: Sirene nyala, lampu bahaya nyala.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ditangani petugas Satlantas Polres Demak. Sementara itu, kebakaran besar menghanguskan sebuah kantor semi-permanen yang terbuat dari susunan kontainer bekas di Jalan Kali Anak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga berasal dari korsleting listrik. 5 unit damkar asam rowo diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan si jago merah. Sayangnya, api sudah meledaskan 3 kontainer bekas yang ada di lokasi.
6: Proses pemadaman kurang lebih 1 jam kurang. Yang terbakar ada 2 kontainer yang berisi spare part sama ada 1 gudang spare part juga yang terimbas dari total 3 kontainer yang ada. Untuk penyebab masih belum diketahui.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ada sebuah warung makan di Denpasar.

Denpasar, Bali, Selasa sore diterjang dua sepeda motor yang parkir di depan warung. Dua motor ini sebelumnya ditabrak mobil yang kehilangan kendali. Karyawan wanita warung ini menderita luka bakar akibat terkena minyak panas. Oke, kita lihat inilah detik-detik warung makan di Jalan Ayani Utara Denpasar, Bali, diterjang dua sepeda motor yang parkir Selasa sore. Saat itu dua karyawan warung, Lena Kristianiti dan Sugiana, tengah berjualan. Tiba-tiba dua sepeda motor terpental ke warung setelah ditabrak kendaraan jenis sedan. Lena menabrak wajan penuh dengan ayam yang tengah digoreng, akibatnya tubuh belakang korban tersiram minyak panas, sementara karyawan pria sempat terkena siraman minyak di kaki. Selasa sore, polisi memeriksa pengemudi mobil sedan yang memicu terjadinya kejadian. Diduga pengemudi mobil kehilangan konsentrasi sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Karyawan wanita warung makan dirawat di rumah sakit daerah Wangaya, Denpasar. Sebuah mobil dan 6 sepeda motor ditahan polisi. Kita beralih ke Jawa Barat. Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, melayat ke rumah duka calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat latsar militer. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman didampingi Panglima Kodam 3 Siliwangi, Bupati Sumedang, dan Forkopimda melayat ke rumah Muhammad Rifki Renaldi Gunawan di Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa siang. Rifki Renaldi Gunawan adalah calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat latihan dasar militer dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. 5 calon manajer Koperasi Desa dan Koperasi Nelayan Merah Putih peserta program SPPI meninggal saat menjalani pendidikan. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap latihan dasar militer, kegiatan fisik ditiadakan dan materi pendidikan difokuskan pada manajemen perkoperasian. Kita bergeser ke Sulawesi Selatan, balapan miniatur perahu Joloro diikuti ratusan peserta di Kabupaten Maros. Miniatur perahu Joloro dibuat secara khusus menggunakan komponen elektronik ini, jadi tontonan menarik bagi warga. Inilah gelaran balap miniatur perahu Joloro di Kecamatan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan. Balapan ini diikuti sedikitnya 350 peserta dari berbagai desa pesisir Maros yang kesehariannya adalah nelayan. Setiap perahu harus memenuhi persyaratan mulai dari ukuran hingga jenis komponen. Sebelum bertanding, perahu diukur panitia. Jika tidak memenuhi syarat, akan didiskualifikasi. Lintasan balap di area empang sepanjang 150 meter. Balapan tidak hanya untuk mencari juara, tapi juga untuk menyalurkan hobi mereka, meski harus mengeluarkan modal mencapai Rp700.000. Lomba pelaru Joloro Mini digelar dalam rangka HUT Bayangkara ke-80. Panitia menyiapkan hadiah mulai dari sepeda hingga alat elektronik rumah tangga bagi para pemenang. Musim libur sekolah telah tiba. Alih-alih dana liburan di bulan Juni dan Juli, banyak keluarga terutama kelas menengah ke bawah justru sedang pusing tujuh keliling mencari dana untuk biaya pendidikan yang semakin mahal. Jika sudah kelimpungan mencari dana pendidikan, masih bisakah keluarga kelas menengah ke bawah ini menyisihkan tabungan? Berikut laporan khas redaksi.

Memasuki bulan Juli, sama seperti saat mengawali karir sebagai guru 22 tahun silam. Rutinitas tahunan pendaftaran murid baru kembali dijalani Irma Rahayu. Bedanya tidak hanya melayani calon murid dan orang tua yang mendaftar ke sekolah tempatnya mengajar. Tahun ini, guru ilmu sosial di SMA Dr. Sutomo Surabaya Jawa Timur ini juga merasakan langsung rutinitas dan beratnya menyiapkan dana pendidikan di awal tahun ajaran. Putri sulungnya masuk kuliah, si bungsu masuk SMP, dan seorang keponakan yang masih menjadi tanggungannya melanjutkan pendidikan

0: ke jenjang SMA. Dengan tiga anak melanjutkan pendidikan di waktu bersamaan, tidak tanggung-tanggung. Bulan Juni dan Juli, Irma harus menyiapkan hampir 20 juta rupiah. Selain dari penghasilan suami yang berprofesi sebagai security, guru sekolah swasta ini mengaku harus menyisihkan dana sejak si sulung masuk SMA.
1: Terus terang mulai awal memang anak saya nggak ada yang masuk di negeri. Bukan karena saya nggak mau, tapi saya pingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini. Jadi nabung kan sudah dari jauh-jauh hari, karena kalau dalam waktu dekat nggak mungkin lah kita punya uang sebegitu banyaknya. Godaannya ya itu, mungkin kadang di akhir bulan kita kehabisan uang, akhirnya pinjamlah tabungan pendidikan itu tadi yang sudah kita sisihkan. Walaupun sampai saat ini pun anak saya diterima di UNESA juga, ini masih berpikir cukup nggak untuk bayar ini, kekurangannya nanti cari di mana ya. Semua ya, bismillah aja, semoga Allah mudahkan.
0: Kisah yang nyaris serupa datang dari Erika, yang mengaku kelimpungan karena Graciela putrinya gagal masuk sekolah negeri. Walhasil, Erika harus menyiapkan dana pendidikan yang lebih besar untuk pendaftaran putrinya di SMA swasta.
2: Saya siapkan untuk yang masuk negeri, ternyata nggak keterima di negeri. Jadi ya lumayan lah untuk persiapan ke swasta. Ya alhamdulillah masih sempat nabung, terus sama ada rezeki lah. Iya. Iya, tetap kepikiran.
3: Irma dan Erika adalah wajah kita. Orang tua yang di bulan Juni dan Juli harus mempersiapkan dana pendidikan di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Uang pendaftaran masuk sekolah swasta dan UKT untuk perguruan tinggi adalah biaya yang harus dipikirkan, terlebih untuk keluarga yang memiliki dua atau bahkan lebih anak yang harus dibiayai untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang lebih tinggi dalam waktu yang bersamaan. Jika Irma dan Erika masih bisa ambil ancang-ancang dengan menabung sejak jauh-jauh hari, ada ribuan keluarga kelas menengah yang gelagapan menghadapi problematika ini. Maka, mencari dana talangan menjadi salah satu solusi untuk keluar dari masalah ini. Salah satunya, ke Pegadaian.
0: Layanan Pegadaian jadi salah satu alternatif yang banyak dipilih masyarakat untuk mendapatkan dana cepat dalam kondisi mendesak, termasuk keperluan pembiayaan pendidikan. Setiap tahun, peningkatan transaksi untuk kebutuhan pendidikan di Juni dan Juli meningkat sekitar 15-20%. Tren warga ke Pegadaian untuk mengakses biaya pendidikan bahkan masih bisa meningkat mendekati akhir masa pendaftaran sekolah.
4: Mengalami kenaikan ya, karena masyarakat salah satunya untuk mendapatkan kebutuhan cepat, mendapatkan akses layanan di Pegadaian, mendapatkan biaya untuk pendaftaran sekolah dan sebagainya, ini menjadi andalan bagi masyarakat ya, sehingga bisa dikatakan tren tahunan itu selalu berulang.
0: Pertanyaannya kemudian, usai kelabakan menyelesaikan biaya pendidikan, masihkah kelas menengah mampu menyisihkan dana untuk tabungan, apalagi investasi di bulan Juli? Investasi memang bukan prioritas di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, terlebih untuk keluarga kelas menengah ke bawah. Kebutuhan pokok masih menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi selain kebutuhan untuk pendidikan anak-anak.
5: Prioritasnya untuk yang keluarga kelas menengah ke bawah, di masa bulan Juni dan Juli ini kita fokus pada resiliensi keuangan keluarga, keberlangsungan dan ketahanan keuangan keluarga, bukan fokus di investasinya.
0: Yang menjadi prioritas adalah bagaimana setiap keluarga menyiapkan dana darurat, minimal 6 kali besaran kebutuhan bulanan. Sesuai namanya, dana darurat ini tidak boleh digunakan di luar hal yang bersifat darurat atau emergensi seperti PHK kepala keluarga atau musibah. Meski mustahil menyisihkan dana untuk investasi di bulan Juni dan Juli, orang tua tidak perlu berkecil hati karena pendidikan sejatinya adalah investasi jangka panjang bagi setiap keluarga. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Hujan tangis saat jenazah Dr. Eliza Priscilla Utami Pakeononi atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dimakamkan Senin siang. Redaksi segera kembali.

0: Jenazah Dr. Eliza Priscilla Utami Pakai Noni atau Dr. Icai yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara dimakamkan pada Senin siang. Ayah dan ibu mendiang Dr. Ica mengungkapkan dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara.
1: Pengakuan ibunda mendiang Dr. Eliza Priscilla Utami Pakai Noni atau Dr. Ica ini menambah suasana haru saat acara pemakaman Dr. Ica pada Senin kemarin. Setelah mendapat intimidasi, Dr. Ica mengadu kepada ibunya Nur Azizah yang menyebut para pejabat meneriaki Dr. Ica dengan sejumlah ancaman.
2: Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bahkan saya paham betul dengan SOP dan saya langsung konsultasi dengan ahli.
1: Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dokter Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dokter Ica sempat menjalani perawatan selama 1 pekan.
3: Dokter Ica sendiri, intimidasinya itu banyak tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk, membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
1: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami Dokter Ica.
4: Harapan kami ini proses ini dapat berjalan dengan transparan, netral, tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun, sehingga keluarga dari Dokter Ica dan almarhum juga bisa mendapatkan keadilan ini. Pantas.
1: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah melakukan investigasi atas kasus tersebut.
5: Kami juga di sini akan memberikan pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa? Nanti kelihatan buktinya apa gitu ya, dan hal-hal lain.
1: Polres Timor Tengah Utara telah meminta keterangan dari 23 saksi dan akan memanggil 3 anggota dewan yang diduga melakukan intimidasi. Selain itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap rekam medis Dr. Ica. Sementara, Pemkab Timor Tengah Utara akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan insiden dugaan intimidasi yang dialami Dr. Ica. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Musim kemarau yang memasuki bulan ketiga, sejumlah daerah mulai mengalami kekeringan. Di Jember, Jawa Timur, sumur warga satu persatu mulai mengering. Di Sukabumi, Jawa Barat, karena sumur mengering, sebagian warga menggantungkan kebutuhan air dengan pasokan air dari pemerintah.
6: Ini adalah tumpukan piring dan peralatan dapur yang kotor di rumah Hosnah, warga Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Jember, Rabu pagi. Bukan karena Hosnah tak mau mencuci piring, namun lantaran sumur air di rumahnya mengering, hingga dirinya lebih mementingkan air untuk kebutuhan minum dan memasak. Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak, Hosnah pun terpaksa berjalan kaki menuju sumber mata air yang jaraknya jauh dari rumahnya. Sementara untuk mandi dan mencuci pakaian, Hosnah memanfaatkan air sungai.
7: Asap kering. Kalau sudah musim kemarau, Cong.
0: Kering ya?
7: Kering. Ngambil dari TPA di belakang sana, tapi jauh. Mandi, wudhu, sembarang lah. Kalau minum, ngambil yang bersih.
0: Kalau sekarang?
7: Nggak dipakai.
0: Maksudnya ada air, tapi bau.
7: Bau.
6: Bencana kekeringan yang melanda di sejumlah desa di Kecamatan Pakusari, Jember, Jawa Timur ini sudah dirasakan sejak 2 bulan terakhir. Saat ini warga desa telah menyiapkan tandon air, namun bantuan air dari pemerintah belum kunjung tiba.
8: Sudah dicoba sih, tapi hasilnya tetap. Kalau sudah masuk musim kemarau, sudah langsung nggak ada. Ada yang 16, ada yang 13, ada yang 10. Metang kurang ya kurang, karena kan yang ngambil banyak warganya di sini. Saya ada sekitar lebih kurang lebihnya 100 kakak.
9: Musim kemarau saat ini sudah ada dropping dari BPBD belum?
8: Masih belum. Ini sudah sekitar 2 bulanan kita ini.
6: Potret warga dengan membawa sejumlah galon kosong di Kecamatan Lembur Situ Sukabumi beberapa hari belakangan kerap ditemui usai wilayah tersebut mengalami kekeringan. Pada Selasa siang, kaum ibu dan sejumlah anak-anak berduyun-duyun mendatangi mobil tangki bantuan air yang dikerahkan oleh Polisi Resor Sukabumi Kota. Mereka rela mengantre untuk mendapatkan pasokan air bersih yang sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, dan mencuci. Dalam distribusi, Satlantas Polres Sukabumi Kota mengerahkan sebanyak 3 mobil tangki dari PDAM dan Pulo Air berkapasitas 4.000 liter.
10: Penduduk yang saat ini sangat membutuhkan karena selama musim kemarau yang kurang lebih 1 bulan ini, warga masyarakat, terkhusus warga Cikunul yang terdampak di KRW-an 4, 10, dan 11 yang kurang lebih jumlah kakaknya di antara 150 kakak terdampak sekali dan sangat membutuhkan air.
6: Sementara itu, merespon sejumlah laporan dari daerah yang mulai mengalami kekeringan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca pada awal Oktober mendatang. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan potensi turunnya hujan agar pasokan air ke waduk-waduk penopang pertanian dan kebutuhan hidup masyarakat tetap terjaga saat memasuki puncak musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai jeda komersial berikut, tim pencari dan penyelamatan Venezuela berpacu dengan waktu berusaha mengevakuasi korban. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Pasca dua kali gempa besar mengguncang, tim pencari dan penyelamatan Venezuela masih terus berusaha mengevakuasi korban. Dahsyatnya gempa Venezuela pun masih terekam dalam puing-puing gedung yang runtuh.
1: Rekaman drone pada Senin waktu setempat memperlihatkan besarnya dampak kerusakan di wilayah La Guaira, Venezuela. Terlihat puluhan bangunan runtuh total hingga menjadi tumpukan puing dan pasir yang menutupi sebagian besar wilayah ini. Wilayah pesisir yang terletak sekitar 40 km dari Caracas ini diketahui menjadi wilayah yang paling terdampak gempa. Keluarga korban gempa Venezuela di wilayah La Guaira memohon bantuan alat berat kepada tim penyelamat lantaran warga mulai putus asa untuk menyingkirkan puing-puing bangunan runtuh yang besar dan berat. Berdasarkan data terbaru pada Senin 29 Juni, jumlah korban tewas akibat gempa Venezuela tercatat 1.700 jiwa. Jumlah korban terus bertambah lantaran meningkatnya frustasi warga yang terdampak dan kurangnya bantuan pemerintah. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan seekor anak anjing yang masih hidup, terjebak di reruntuhan puing gempa pada Minggu waktu setempat. Tim penyelamat mengetahui adanya anak anjing yang terjebak setelah mendengarnya menggonggong. Diketahui anak anjing ini terjebak selama beberapa hari. Beruntung anak anjing ini selamat.
0: Informasi tadi sekaligus menutup seluruh saja informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Beni Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik ya tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Berhati-hatilah saat mengawasi si kecil bermain. Di Sleman, Yogyakarta, 5 bocah dilaporkan tenggelam di lubang bekas galian tak jauh dari kompleks perumahan. Sementara seorang pendaki perempuan mengalami cedera kaki di Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur. Upaya penyelamatannya pun berjalan dramatis.
1: Seorang bocah berusia 8 tahun ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam di genangan lubang bekas galian di wilayah Candi Binangun, Pakem, Sleman, DI, Yogyakarta pada Rabu siang. Insiden terjadi saat korban bersama 4 temannya memancing di lubang dengan cara menceburkan diri ke dalam genangan. Diduga mereka terpleset hingga akhirnya tenggelam. Keempat kawan korban berhasil berenang ke tepian. Naas, korban yang diduga tak bisa berenang justru tenggelam ke dasar genangan. Setelah melakukan penyelamatan sekitar 15 menit, korban akhirnya ditemukan oleh personel Basarnas bersama relawan gabungan dalam kondisi tak bernyawa.
2: Logis, yaitu korban memancing dengan cara nyobok, kalau terkenalnya nyobok ataupun mereka berendam. Untuk korban tadi setelah terevakuasi, korban selanjutnya kami serahkan ke pihak ambulan dan dievakuasi menuju ke rumah duka. Untuk kendala saya rasa tidak ada karena tadi penyelaman juga cukup cepat dari LKP berhasil ditemukan, bergeser hanya 5 meter dari LKP.
1: Evakuasi seorang pendaki perempuan yang mengalami cedera kaki di puncak Tembesi, kawasan Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur oleh tim SAR gabungan berjalan dramatis. Korban yang dilaporkan kecelakaan pada Senin sore akhirnya bisa dievakuasi pada Selasa dini hari. Petugas secara bergantian menggotong korban menggunakan tandu, berjalan berjam-jam melewati tebing dan bebatuan terjal ditemani lampu senter menuju Puskesmas Pringgasela. Dikonfirmasi tim SAR gabungan pada Selasa, pertolongan penyelamatan langsung dilakukan usai menerima laporan pada Senin sore. Korban pendaki kemudian diserahkan kepada keluarganya usai tiba di Puskesmas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus penggelapan dana perjalanan umroh Hanania terus bergulir. Pada Selasa, selegram Awkarin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group.
3: Selebgram Awkarin atau Karinovilda diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group di Polda Metro Jaya pada Senin. Awkarin dicecer 33 pertanyaan. Awkarin menyebut kerjasama ini sudah dilakukan sekitar 2 tahun lalu, bukan dalam waktu dekat seiring dengan munculnya kasus yang kini sedang diselidiki polisi.
4: Harus diperjelas lagi ya, karena mungkin banyak dari media atau teman-teman di sosial media yang nggak tahu, mungkin pada mengiranya kalau kami baru bekerja sama baru-baru ini, itu enggak. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa. Itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam.
3: Kuasa hukum Awkarin menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hanania Group. Namun seluruh uang tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan. Hubungan kerjasama antara Awkarin dengan Hanania Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hanania Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Awkarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video. Sebelumnya, sejumlah selebritas yang pernah bekerja sama dengan Hanania Group juga diperiksa sebagai saksi. Di antaranya pasangan Thoriq Halilintar dan

0: Alia Masaid, Anwar Sanjaya, Paula Verhoeven, Roger Danuarta, hingga David Karamon.
1: Musim kemarau yang memasuki bulan ketiga di sejumlah

0: di rumah Hosnah warga Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Jember, Rabu pagi. Bukan karena Hosnah tak mau mencuci piring, namun lantaran sumur air di rumahnya mengering, hingga dirinya lebih mementingkan air untuk kebutuhan minum dan memasak. Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak, Hosnah pun terpaksa berjalan kaki menuju sumber mata air yang jaraknya jauh dari rumahnya. Sementara untuk mandi dan mencuci pakaian, Hosnah memanfaatkan air sungai.
1: Asal kering. Kalau sudah musim kemarau, Cong.
2: Kering ya?
1: Kering. Ngambil dari TPA di belakang sana, tapi jauh. Mandi, wudhu, sembarang lah. Kalau minum, ngambil yang bersih.
2: Kalau sekarang?
1: Nggak dipakai.
2: Maksudnya ada air, tapi bau.
1: Bau.
0: Bencana kekeringan yang melanda di sejumlah desa di Kecamatan Pakusari, Jember, Jawa Timur ini sudah dirasakan sejak 2 bulan terakhir. Saat ini warga desa telah menyiapkan tandon air, namun bantuan air dari pemerintah belum kunjung tiba.
3: Sudah dicoba sih, tapi hasilnya tetap. Kalau sudah masuk musim kemarau, sudah langsung nggak ada. Ada yang 16, ada yang 13, ada yang 10. Metang kurang ya kurang, karena kan yang ngambil banyak warganya di sini. Saya ada sekitar lebih, kurang lebihnya 100 kakak.
2: Musim kemarau saat ini sudah ada dropping dari BPBD belum?
3: Masih belum. Ini sudah sekitar 2 bulanan kita
0: ini. Potret warga dengan membawa sejumlah galon kosong di Kecamatan Lembur Situ Sukabumi beberapa hari belakangan kerap ditemui usai wilayah tersebut mengalami kekeringan. Pada Selasa siang, kaum ibu dan sejumlah anak-anak berduyun-duyun mendatangi mobil tangki bantuan air yang dikerahkan oleh Polisi Resor Sukabumi Kota. Mereka rela mengantre untuk mendapatkan pasokan air bersih yang sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, dan mencuci. Dalam distribusi, Satlantas Polres Sukabumi Kota mengerahkan sebanyak 3 mobil tangki dari PDAM dan Pulau Air berkapasitas 4.000 liter.
4: Penduduk yang saat ini sangat membutuhkan karena selama musim kemarau yang kurang lebih 1 bulan ini, warga masyarakat, terkhusus warga Cikunul yang terdampak di KRW-an 4, 10, dan 11, yang kurang lebih jumlah kakaknya di antara 150 kakak terdampak sekali dan sangat membutuhkan.
0: Sementara itu, merespon sejumlah laporan dari daerah yang mulai mengalami kekeringan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca pada awal Oktober mendatang. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan potensi turunnya hujan agar pasokan air ke waduk-waduk penopang pertanian dan kebutuhan hidup masyarakat tetap terjaga saat memasuki puncak musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Masa libur sekolah membawa berkah bagi para pedagang perlengkapan sekolah di berbagai daerah. Berapa cuannya? Informasinya usai jeda.

0: merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Boyolali menyimpan sejumlah tempat kuliner yang memanjakan lidah. Salah satunya dengan icip-icip berbagai olahan daging bebek legendaris. Mulai dari opor bebek dengan kuah rempah yang kaya rasa, hingga bebek goreng bumbu hitam yang memiliki cita rasa manis gurih yang khas. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia.

0: dan news update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
1: Tak hanya terkenal sebagai kota penghasil susu segar, Boyolali juga menyimpan beragam kuliner legendaris yang eksis hingga lintas generasi. Salah satunya berada di Kecamatan Sawit. Ada warung opor bebek Bukom yang sudah berdiri sejak tahun 90-an. Sesuai namanya, sajian andalan warung ini adalah opor bebek dengan siraman kuah kuning yang gurih dan kaya akan rempah-rempah. Tekstur dagingnya yang lembut, mudah dilepas dari tulang, serta tidak berbau anyir menjadi nilai tambah. Sensasinya semakin lengkap saat opor bebek disantap bersama tumis daun pepaya dan sambal pedas. Perpaduan gurih, rempah, dan pedas menciptakan cita rasa yang sulit dilupakan. Tak heran banyak pelanggan datang berulang kali, termasuk yang berasal dari luar kota.
2: Rasa bumbu opornya itu kan beda kalau kayak opor-opor ayam biasanya, kalau pas kayak lebaran lontong opor gitu ya, dia lebih berempah kalau di sini. Dan kayaknya khasnya cuma ada di sini deh.
1: Selain opor bebek, warung ini juga menyajikan bebek goreng dengan cita rasa gurih manis. Meski digoreng, kuah opor tetap disajikan terpisah sehingga pelanggan tetap dapat menikmati dua karakter rasa. Salah satu rahasia empuknya daging bebek berasal dari pemilihan bebek afkir yang sudah tidak bertelur. Daging bebek diungkep bersama rempah-rempah, kemudian dimasak dua kali sebelum diopor atau digoreng.
3: Mudah terlepas. Salah satu kunci dari empuknya opor bebek ini adalah daging yang digunakan ini adalah daging bebek afkir yang sudah tidak bertelur lagi. Kemudian dimasak selama dua kali. Sehingga tekstur dagingnya benar-benar empuk dan ini mudah sekali untuk dilepas.
1: Dalam satu hari, warung Bukom dapat menghabiskan sekitar 100 ekor bebek dan jumlahnya meningkat saat akhir pekan.
4: Tapi kalau memang yang dari jauh biasanya carinya opor bebek, karena di sini mungkin susah dicari ya. Pertama kita ungkep dulu pakai rempah-rempah dulu, baru kita masuk ke santan pakai kuah kuning, pakai bumbu kuning maksudnya.
1: Satu porsi opor bebek maupun bebek goreng dijual seharga Rp40.000, sedangkan satu ekor opor bebek utuh dibanderol Rp140.000. Bergeser ke kawasan pinggiran kota Boyolali, berkonsep rumah joglo dengan ornamen khas Jawa, suasana teduh ala rumah nenek langsung terasa saat memasuki warung bebek Arto Moro di Desa Kiringan. Sajian andalan di sini adalah bebek goreng bumbu hitam. Daging bebek diungkep dengan rempah selama lebih dari 3 jam hingga empuk. Sementara bumbu hitamnya terbuat dari parutan kelapa yang dimasak selama 3 hari hingga menghasilkan warna hitam pekat dan aroma khas. Saat disajikan bersama nasi panas, cita rasa gurih dan sedikit manis langsung terasa di lidah. Dagingnya yang meropol atau mudah lepas dari tulang jadi keunggulan.
5: Bumbu hitamnya enak, jadi rasanya itu gurih. Bumbu hitamnya tuh kayak rasanya manis gurih tapi enak gitu loh. Kan belum ada ya di Boyolali bumbu hitam yang kayak gini. Jadi ini favorit sih.
1: Berbeda dengan bebek bumbu hitam khas Madura yang identik dengan rasa pedas, sang pemilik memodifikasi racikan bumbunya agar lebih manis dan gurih.
3: Dengan bumbu hitam di daerah aslinya di Jawa Timur yang memiliki rasa yang dominan pedas, bumbu hitam di sini memiliki rasa yang manis, kemudian gurih. Ini berkat adanya perpaduan rempah-rempah yang sangat kuat, sehingga rasanya memang sangat nikmat. Mari makan.
1: Setiap hari, warung bebek Arto Moro mampu mengolah 20 ekor bebek atau setara 200 porsi. Saat akhir pekan, jumlahnya meningkat hingga 50 ekor bebek.
6: Kalau hari biasa itu sekitar 200 porsi. Untuk menghabiskan 20 bebek itu sekitar 200 porsi. Tapi kalau weekend itu bisa sampai 50 ekor bebek, Mas.
1: Satu porsi bebek bumbu hitam dibanderol mulai dari Rp25.000. Gimana? Rekomendasi bebek legendaris di Boyolali ini layak masuk daftar tujuan wisata rasa kan? Taufik Irvani, Boyolali,

0: Gagal sampai di lokasi kebakaran, mobil damkar justru terguling di Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah Selasa siang. Menurut salah satu saksi mata, kecelakaan bermula saat mobil damkar melaju di jalur yang berlawanan arah agar cepat sampai ke lokasi. Diketahui jalur lawan arah terpaksa dipilih karena jalur dari arah Demak menuju Semarang macet. Pengemudi damkar mengaku sudah mengklakson sejumlah kendaraan yang berada di depannya dengan maksud meminta jalan. Namun diduga kurang fokus, pengemudi truk tidak merespons klakson ini sehingga terjadi kecelakaan dan membuat mobil damkar terguling dan mengalami kerusakan parah di samping dan depan. Sementara truk tangki mengalami kerusakan di bagian depan.
1: Ada kebakaran di wilayah Cipayung, Batos, Semarang. Oh kan macet jalannya, saya ambil terbalik arah lawan arus. Nah, tiba-tiba truk itu sudah dekat.
2: Sama-sama menghindar malah. Nah, tapi sirene sudah nyala apa ya?
1: Sirene nyala, lampu bahaya nyala.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ditangani petugas Satlantas Polres Demak. Sementara itu, kebakaran besar menghanguskan sebuah kantor semi permanen yang terbuat dari susunan kontainer bekas di Jalan Kalianak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga berasal dari korsleting listrik. 5 unit damkar asam rowo diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan si jago merah. Sayangnya, api sudah meledaskan 3 kontainer bekas yang ada di lokasi.
3: Proses pemadaman kurang lebih 1 jam kurang. Ini yang terbakar ada 2 kontainer yang berisi spare part sama ada 1 gudang spare part juga yang terimbas. Dari total 3 kontainer yang ada, untuk penyebab masih belum diketahui.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Selebgram Awkarin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Dan hingga kini penyidik telah memeriksa 124 saksi yang terdiri dari korban, karyawan, vendor, influencer, serta kuasa hukum dari perwakilan 1.430 korban.
1: Karin Novilda atau Awkarin memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Senin. Awkarin dicecar 33 pertanyaan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Kuasa hukum Awkarin menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hanania Group. Namun seluruh uang tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan. Hubungan kerjasama antara Awkarin dengan Hanania Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hanania Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Awkarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video.
2: Diperjelas lagi ya, karena mungkin banyak dari media atau teman-teman di sosial media yang nggak tahu, mungkin pada mengiranya kalau kami baru bekerja sama baru-baru ini, itu enggak. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa. Itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam.
1: Polda Metro Jaya terus mendalami penyidikan kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel

0: yang ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 124 saksi yang terdiri dari korban, karyawan, vendor, influencer, serta kuasa hukum dari perwakilan 1.430 korban. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya Kompol Tixnarto Andaru Rahutomo menjelaskan, dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang. Langkah yang dilakukan antara lain memblokir 3 rekening perusahaan atas nama Hazanah Tama International serta 2 rekening pribadi milik tersangka Ahmad Syah Farhan.
1: Sampai sekarang ada 124 saksi yang diperiksa, baik itu dari korban, saksi karyawan, vendor, serta influencer. Serta satu kuasa hukum dari 1.430 korban. Selain itu, penyidik juga selok untuk menangani tindak pidana pencucian uang yang terjadi. Sekarang penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap 3 rekening perusahaan atas nama Hazanah Tama International, kemudian 2 rekening pribadi perorangan.
0: Penyidik juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana perusahaan tersebut. Selain itu, sejauh ini penyidik telah memeriksa 16 influencer yang diduga terlibat dalam kerjasama promosi dengan Hanania Travel. Budi Tanjung, Jakarta.
2: Tim Satgas Pangan Pemprov Jatim akan menindak tegas pelaku permainan harga telur dan penimbun serta penyebar berita bohong terkait dengan harga telur. Sementara itu di Pandeglang, Banten, harga ayam potong di tingkat pedagang juga anjlok dan diduga akibat kelebihan stok dan juga libur sekolah.
3: Harga telur yang anjlok sangat merugikan peternak karena harga jual telur tidak bisa menutupi biaya produksi, mulai dari pakan hingga membayar upah pekerja. Saat ini di tingkat peternak harga telur hanya Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Aksi demonstrasi dan bagi-bagi telur gratis dilakukan peternak sebagai bentuk protes anjloknya harga telur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Tim Satgas Pangan Jawa Timur akan melakukan sosialisasi kepada pedagang atau penyalur telur untuk mematuhi harga acuan pembelian di tingkat peternak dan harga acuan konsumen.
4: Wah, banyak juga berita-berita hoak yang beredar di media sosial bahwa harga telur itu ada yang berkisar 18.000, 12.000. Itu tidak betul. Mereka yang melakukan itu, saya sudah komunikasi dengan Direktorat Cyber untuk akan melakukan penindakan. Yang melakukan penipuan-penipuan seperti itu.
3: Bukan hanya harga telur, harga jual daging ayam potong di kawasan pasar tradisional Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten juga anjlok sejak sepekan terakhir. Saat ini harga daging ayam potong hanya dijual seharga Rp25.000 per kilogram atau turun drastis dari harga sebelumnya yang mencapai Rp35.000 per kilogram.
5: Tahu itu lagi liburan ini apa? MBTJ ya. Lagi liburan mungkin stok banyak. Ayam juga turun. Turun ya.
6: Tapi kalau omset sendiri gimana?
5: Turun lah. Walaupun ini ayam turun, aja turun.
3: Kini para pedagang berharap agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali normal setelah masa libur panjang anak sekolah usai. Dengan begitu, tingkat permintaan daging ayam potong di tingkat konsumen diharapkan dapat kembali meningkat sehingga penjualan bisa kembali stabil seperti semula. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Setelah melakukan evaluasi, Kementerian Pertahanan mengubah materi pendidikan bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Kini pendidikan tidak berfokus pada materi pelatihan dasar militer, namun diubah menjadi pendidikan bela negara dan manajerial. Porsi kegiatan di lapangan pun juga dikurangi.

0: semenjak adanya peristiwa meninggalnya siswa SPPI dan kemudian Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi, maka pelatihan bagi siswa SPPI calon manajer koperasi Desa Merah Putih ini berubah, yaitu menjadi dari latihan dasar militer menjadi ke latihan bela negara dan manajerial.
1: Di Pusat Pendidikan Kesehatan Puskesat Jakarta, sebanyak 229 perempuan siswi Sarjana Penggerak Bangunan Indonesia atau SPPI tengah mengikuti pelatihan sebagai calon manajer koperasi Desa Merah Putih.

0: Salah satu upaya menghilangkan materi berbau militerisme adalah peserta makan menggunakan cara prasmanan seperti yang biasa dilakukan masyarakat sipil. Selain itu, pelatihan di luar kelas juga dikurangi, digantikan latihan teori dan sedikit praktek di dalam ruangan. Materinya pun lebih banyak terkait masalah manajerial.
1: Yang kita ketahui kan awalnya ini ada latihan kayak menembak, iya. Terus kayak apa namanya jalan sambil gitu. Nah itu sekarang masih ada nggak?
2: Sekarang karena pelajarannya sudah berlalu bang, karena kami udah mempelajari itu di awal kemarin.
1: Oke, tapi sekarang udah nggak ada seperti itu lagi?
2: Tidak, karena materinya sudah berlanjut. Itu kan cuma dibahas sekilas gitu, dipelajari saja.
1: Oh, berarti nggak ada materi nembak-nembak itu nggak ada?
2: Tidak, ada cuma untuk dipelajari saja, bang, sekedar
1: di kelas tahu. Maksudnya? Di kelas. Berarti nggak praktek gitu ya?
2: Tidak.
1: Mbak, ini sebenarnya pelatihannya kan kalau nggak militaristiknya sudah selesai, sebenarnya yang bikin capek itu apa sih?
2: Sebenarnya yang bikin capek itu karena tidak terbiasa saja disiplin dari awal, karena kami kan masyarakat sipil yang maklum saja ya bang ya, sebelumnya kami tidak mungkin bangun tepat waktu, sholat ibadah gitu kan, makan tepat waktu, tapi di sini tuh kami dididik untuk mematuhi disiplin tersebut. Jadi sebenarnya kegiatannya tidak terlalu berat, tidak yang memakai fisik terlalu gitu. Hanya saja kebiasaan itu yang sulit dirubah. Oke. Jadi disiplin dengan waktu.
1: Tapi ada ini nggak? Stres bahwa nanti aku bisa lulus atau enggak gitu?
2: Stres. Sempat kepikiran juga, cuman berdoa aja sih bang. Yakin aja sih dengan kemampuan.
0: Perhatian terhadap siswa yang sakit saat mengikuti pelatihan juga semakin ditingkatkan. Setiap kelas ada perwira dan pelatih yang bertugas sebagai pendamping. Jika ada siswa yang sakit parah, segera dirawat ke rumah sakit. Di Pusdikes ini setidaknya ada 2 orang siswi yang tengah menjalani rawat inap. Bahkan, ada pula yang tengah hamil muda, namun tetap mengikuti program pendidikan SPPI. Untuk kasus ini, siswi tersebut mendapat pemantauan terus-menerus.
3: Alasannya, ya karena kita kan sudah lulus. Kita sudah melakukan tes tahap demi tahap, sudah panjang, dan ini sudah penentu kelulusan, makanya kami tetap datang.
0: Perubahan kurikulum ini diakui oleh pihak Pusdikes. Meskipun masih ada kegiatan lapangan, hanya sebatas senam pagi dan latihan baris berbaris. Tujuannya adalah untuk membangun disiplin dan kebersamaan.
4: Untuk evaluasi yang kita laksanakan, selalu kita tekankan kepada para seluruh sejak awal pendidikan ini dimulai, bahwa laksanakan pendidikan ini dengan baik, disiplin itu tetap, tapi menyenangkan. Itu prinsip kami. Jadi tidak ada istilahnya yang diistilahkan itu keras dan sebagainya, jauh dari itu. Kalau teman-teman wartawan tadi lihat, tidak ada itu. Kalau yang dikatakan militeristik tadi disampaikan, tidak ada.
0: Pelatihan SPPI calon manajer koperasi Desa Merah Putih ini telah berlangsung selama 3 minggu. Sebelumnya, ada sebanyak 5 siswa yang meninggal dunia karena sakit dalam masa pelatihan. Kementerian Pertahanan kemudian melakukan evaluasi dan mengubah kurikulum latihan. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
5: Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sebagai negara hukum, penegakan hukum di Indonesia adalah wajib dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun, termasuk menjadi alat balas dendam politik. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: 80 tahun perjalanan Polri bukan sekadar tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan seberapa dekat kita dengan masyarakat. Dan ketika masyarakat menghadapi ujian, pengabdian kami berubah menjadi aksi nyata yang menyentuh langsung ke jantung harapan. Bantuan sosial, air bersih, hingga bedah rumah, serta pelayanan administrasi di posko pelayanan hadir untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan.
1: Pengabdian untuk Bhayangkara dan pengabdian untuk negeri. Hari Bhayangkara ke-80 adalah momentum untuk terus mengabdi dengan hati, Polri untuk masyarakat dan Polantas menyapa. Bukan sekedar program, tetapi jembatan kebersamaan antara Polri dan masyarakat demi mewujudkan budaya tertib, berlalu lintas, dan keselamatan sebagai kebutuhan bersama. Polri untuk masyarakat, hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, salam bergizi.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus beli banget bliss-nya.
2: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.

80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian, pengabdian itu terus membara. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.

0: Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Boyolali, Semarang, Kabupaten Boyolali pada Rabu siang. Pengemudi minibus meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara kecelakaan maut kembali terjadi pada jalur tengkorak persimpangan Palima, Kota Serang, Banten. Seorang pengendara sepeda motor tewas dilindas bus antar kota antar provinsi yang nekat menerobos lampu merah.
1: Video amatir merekam kondisi sebuah kendaraan berwarna silver yang ringsek parah di bagian depan. Menurut keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian sementara, kecelakaan bermula saat kendaraan Avanza melaju dari arah Semarang menuju Boyolali. Diduga karena pengemudi kurang berkonsentrasi, kendaraan oleng ke kanan dan masuk jalur berlawanan. Sementara dari arah berlawanan melaju sebuah truk kontainer. Akibat benturan, Avanza terpental ke arah kiri dan langsung ditabrak bus antar kota yang melaju dari belakang. Pada saat yang sama, truk kontainer membanting kemudi untuk menghindari tabrakan hingga posisinya melintang di tengah jalan. Sebuah mobil pickup yang melaju dari belakang bus menabrak truk tersebut. Akibat kejadian ini, pengemudi Avanza meninggal dunia di lokasi kejadian.
2: Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan kasus kecelakaan yang terjadi di Penggung.
3: Untuk korban sendiri?
2: Untuk korban satu orang. Ke rumah sakit RSU Pandanaran, kondisi meninggal dunia.
3: Untuk mungkin penyebab sendiri apa?
2: Untuk penyebab kurang hati-hatinya pengemudi KPM Avanza yang diduga mengantuk atau karena oleng ke kanan.
1: Kecelakaan beruntun ini menyebabkan arus lalu lintas di jalur nasional Boyolali Semarang sempat lumpuh total. Antrean kendaraan mengular hingga sekitar 2 km dari dua arah. Sebuah bus

0: Maria Agung terbalik di jalan lintas Sumatera, Desa Pulau Maria, Asahan, Sumatera Utara, Rabu siang. Peristiwa bermula saat bus yang melaju dari arah Rantau Prapat menuju Kota Medan ini melintas di kawasan Kecamatan Teluk Dalam Asahan. Diduga kurang konsentrasi, sopir bus kehilangan kendali dan menabrak sebuah tempat usaha pencucian mobil. Karena jalanan yang licin setelah hujan, mobil kemudian terbalik.
1: Kecelakaannya kecelakaan tunggal, di mana untuk kendaraannya datang dari arah Rantau menuju Medan. Dari hasil pemeriksaan kami sementara, penyebab kecelakaan itu karena supirnya kurang konsentrasi.
0: 8 penumpang yang terluka ringan telah mendapat perawatan medis, sementara sopir bus mengalami luka berat dan telah dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lanjutan. Kecelakaan maut terjadi di kawasan persimpangan Palima, Kota Serang, Banten, Selasa siang. Sopir bus trayek jurusan Labuan menuju Kalideres diduga melaju kencang setelah menerobos lampu lalu lintas saat melintasi persimpangan. Pada saat bersamaan, arus kendaraan dari arah Kota Serang menuju ke arah Pandeglang sudah melintas karena lampu sudah hijau. Karena jarak sangat dekat, tabrakan tidak terhindarkan. Akibat hantaman keras, korban diketahui bernama Irfan, warga Kecamatan Taktakan, Kota Serang, meninggal dunia di lokasi kejadian.
2: Kronologi diduga bahwa bis akap ini diduga menerobos lampu merah sehingga bertabrakan dengan motor Honda Vario yang mengarah Pandeglang dari arah Serang dan berbenturan tabrakan di tengah traffic light Palima sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
0: Jenazah korban sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk diserahkan ke keluarga. Tim liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah SPBU seperti Pertamina per tanggal 1 Juli 2026 mengalami penyesuaian harga BBM. Harga Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex turun. Warga berharap jenis BBM subsidi dan non-bersubsidi lainnya bisa ikut turun harga.
4: Mulai Rabu 1 Juli 2026, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Di sejumlah SPBU seperti Pertamina 31 MT Haryono Tebet, Jakarta Selatan, perubahan harga sudah tertera dalam layar informasi. Beberapa jenis bahan bakar minyak yang tercatat mengalami penurunan harga meliputi Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Kini harga Pertamax Turbo turun 7% menjadi Rp19.300 per liter. Pertamina Dex turun 15% ke angka Rp21.150. Serta Dex Lite dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liternya. Hal ini dilakukan seiring dengan kondisi harga minyak dunia, aspek fiskal, dan perekonomian. Warga berharap pemerintah bisa menaruh perhatian lebih pada masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga harga BBM bisa berangsur turun kembali, mengingat daya beli masyarakat tengah melemah.
5: Ya bisa disesuaikan lagi, distandarkan lagi, biar masyarakat juga ikut membantu gitu. Saya semula pertama, tapi karena udah 16, belakangan saya pakai Pertalite lagi. Tapi terkadang saya pakai Pertamax juga.
6: Oke, jadi combine ya Pak?
5: Combine, iya. Menyesuaikan perjalanan, rute perjalanan aja. Bisa disesuaikan, dinormalkan, agar masyarakat juga bisa merasakan kebaikan buat masa depannya.
7: Ya, mau sih kayak gitu, karena mobil online ya. Harapan sih ada juga, pengen juga gitu.
6: Bagaimana kayak gimana Pak harapannya?
7: Ya, ada turunan sedikit lah supaya juga pendapatannya lumayan gitu.
4: Di sisi lain, harga BBM non-subsidi lainnya masih tak berubah. Pertamax tetap di angka Rp16.250 dan Pertamax Green di level Rp17.000 mengikuti penyesuaian harga sejak 10 Juni lalu.
8: Mulai 1 Juli 2026, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga beberapa produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, dan Aftur. Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter. Dex Lite menjadi Rp19.700 per liter. Pertamina Dex menjadi Rp21.150 per liter. Serta harga Aftur domestik di Bandara Soekarno-Hatta turun menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui evaluasi berkala sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri SDM Nomor 245 Tahun 2022.
4: Pemerintah tidak serta-merta langsung mengubah harga BBM ketika harga minyak dunia melonjak hampir 3 bulan terakhir. Sehingga penyesuaian harga tidak

0: dilakukan secara tergesa guna menjaga stabilitas pasokan energi serta terus mempertimbangkan beban serta daya beli masyarakat. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
1: Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai tempat pembinaan narapidana berisiko tinggi dengan sistem keamanan yang berlapis. Namun di balik citra menyeramkan tersebut terdapat berbagai program pembinaan manusiawi yang menjadi bagian dari proses pemasyarakatan.
2: Kawasan Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah menjadi tempat pembinaan bagi narapidana dengan beragam klasifikasi risiko, termasuk warga binaan kategori berisiko tinggi. Di pulau ini terdapat sejumlah lapas dengan tingkat keamanan berbeda, mulai dari super maximum security, maximum security, medium security, hingga minimum security. Penempatan dilakukan berdasarkan hasil asesmen dan perkembangan perilaku masing-masing warga binaan. Seiring proses pembinaan yang dijalani, warga binaan yang menunjukkan perubahan dan perkembangan yang dinilai baik dapat menempati lapas medium security. Nah, disinilah mereka mulai dilibatkan dalam berbagai program kemandirian dan kegiatan produktif, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga kerajinan dan industri kreatif.
3: Medium security ini warga binaan pemasyarakatan yang ada, bisa dibilang mereka untuk diwajibkan bekerja, di mana pembinaan yang ada di medium security itu ada pembinaan kemandirian dan ada pembinaan kepribadian.
2: Salah satu program yang dijalankan adalah budidaya udang faname. Warga binaan seperti Rahmat dan Arfian dilibatkan dalam seluruh proses produksi di tambak udang ini dengan kondisi kaki dipasangi alat deteksi global positioning system atau GPS.
4: Kami dipilih dari lapas permisan untuk ngurus tambak. Terus suruh awalnya ini belum ada isi apa. Pertama kami ya bersihin kolam. Pas 2 minggu penebaran bibit. Setelah penebaran bibit kami ditugaskan untuk memberi pakan.
2: Kesempatan bekerja di tambak memberi mereka pengalaman baru, memahami proses produksi yang sebelumnya tak pernah ia kenal. Kegiatan ini kini menumbuhkan harapan baru bahwa keterampilan yang diperoleh selama masa pembinaan dapat menjadi modal saat kembali ke masyarakat.
5: Ya, harapannya kita semua di luar nanti bisa punya usaha sendiri, ngembangin tambak, ngembangin skill kita di sini, jadi biar nggak sia-sia.
2: Sementara di bagian lapas permisan, pembinaan dilakukan melalui keterampilan membatik. Di ruang kerja ini, warga binaan belajar mendesain motif, mencanting, mencap batik, hingga menyelesaikan sehelai kain batik. Paulo, salah satu warga binaan, telah menekuni kegiatan ini selama 3,5 tahun. Baginya, membatik bukan hanya soal menghasilkan karya, tetapi juga menjaga agar hari-hari yang dijalani tetap produktif dan dipenuhi pikiran positif. Ia merasa proses yang dijalani telah membantu hidupnya makin baik dan membuatnya lebih banyak bersyukur.
6: Kita belajar hal-hal beda, waktu lancar, cepat, kita tidak rasa. Setiap hari ada beda, setiap hari ada pikiran positif. Dalam kondisi, tidak sepurna karena tidak lampin jarada. Dalam kondisi manusia sepurna.
2: Melalui berbagai program pembinaan ini, warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, namun juga memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan sesuai bidang masing-masing.
7: Di balik citra Nusa Kambangan sebagai lapas dengan tingkat pengamanan tingkat tinggi, berbagai program pembinaan dilakukan di sini. Hal ini dimaksudkan agar warga binaan tidak hanya menjalankan hukuman, tetapi juga dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat nanti. Fajar Bolivia, Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sebagai negara hukum, penegakan hukum di Indonesia adalah wajib dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun, termasuk menjadi alat balas dendam politik. Hal ini disampaikan oleh Presiden dalam momen peringatan HUT Polri di Kabupaten Bogor pada Rabu pagi. Di hadapan Kapolri juga para jajaran petinggi kepolisian, serta tamu undangan Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar hukum di Indonesia tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Presiden menyebut hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik maupun alat untuk melakukan kriminalisasi. Di momen HUT Polri, Presiden menginstruksikan jajarannya agar rakyat paling lemah harus bisa mendapatkan perlindungan hukum serta diberikan rasa aman oleh para penegak hukum.
8: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan.
1: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim resmi dijatuhi hukuman pidana selama 10 tahun atas kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Selain hukuman pidana, Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti sebanyak lebih dari 809 miliar rupiah.
9: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Anwar Makarim pada Selasa siang. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memutuskan perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Majelis Hakim juga menyebut Nadiem mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar serta berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nadiem yang divonis pidana 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah juga dituntut mengganti uang kepada negara sebesar lebih dari 809 miliar rupiah. Apabila Nadiem tidak mampu membayar dalam kurun waktu 1 bulan, maka hukuman pidana ditambah 5 tahun kepada Nadiem. Putusan ini langsung menuai kontroversi lantaran Nadiem berkali-kali menegaskan bahwa ia tak pernah menerima uang yang disebut merupakan hasil korupsi dari pengadaan laptop Chromebook. Nadiem juga mengaku kecewa karena bukti dan saksi yang selama ini diberikan di pengadilan seakan diabaikan oleh majelis hakim. Nadiem menegaskan akan melakukan proses banding dan melaporkan hakim yang memvonisnya ke Komisi Yudisial.
11: Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya? Dan hari ini terjawab, semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding.
10: Di sisi lain, jaksa penuntut umum membantah adanya tuduhan upaya kriminalisasi terhadap Nadiem. Para jaksa juga menegaskan proses hukum yang dilalui Nadiem telah berjalan dengan seadil-adilnya tanpa pengaruh apapun.
12: Kami sempat dituduh, mari kita tepis anggapan bahwa kejaksaan melakukan proses kriminalisasi terhadap kebijakan. Perlu kami tegaskan di sini bahwa hakim telah membuktikan, majelis hakim telah membuktikan bahwa kita tidak pernah melakukan kriminalisasi dan atas kebijakan. Yang kita lakukan adalah murni penegakan hukum.
10: Hingga kini sejumlah simpatisan dan mitra pengemudi ojek online terus mendukung Nadiem Makarim serta menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil.

0: ambil Nadine. Walaupun vonis yang dijatuhkan majelis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, masyarakat berharap pengadilan dapat jernih melihat kebenaran dari segala sisi atas kasus korupsi Chromebook yang menimpa Nadine. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah serta diminta membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah terkait dengan pengadaan laptop Chromebook dan Chrome OS yang dibuat pada saat masa jabatannya. Lalu benarkah tim hukum Nadiem akan mengajukan banding atas putusan ini dan apa dasar kuat yang meyakinkan jika Nadiem Makarim dianggap tidak bersalah? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio ada dua orang narasumber, yakni pertama kuasa hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, dan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Ari, Mas Zainur, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
3: Selamat malam.
1: Mas Baik, Bram. Terima kasih. Langsung saja saya ke Mas Ari terlebih dahulu. Jadi kalau tadi di statement setelah vonis, Mas Nadiem mengatakan akan mengajukan banding. Ini akan itu adalah suatu kepastian kah kemudian pengajuannya?
2: Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi pada hari ini kami sudah resmi menyatakan banding. Baik. Tadi suratnya juga sudah saya kirim, saya tunjukkan di sana bahwa pernyataan banding ini sudah resmi disampaikan di pengadilan dan artinya kami mulai hari ini sudah akan menyiapkan memori bandingnya.
1: Oke.
2: Jadi banding itu sudah dilaksanakan.
1: Baik, Mas Ari, apa yang kemudian pihak Anda juga sudah mengatakan bahwa dianggap vonis mengabaikan fakta hukum. Apa dasar yang kuat meyakinkan kami publik soal hipotesa itu?
2: Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi, bahwa kita membutuhkan satu kepastian hukum. Karena dengan kepastian hukum, maka investor, investasi akan masuk ke Indonesia. Ini satu ajakan yang baik dari Presiden ya, dan harus kita respon dengan positif juga. Kalau kita kaitkan dengan kasusnya Nadiem, kepastian hukumnya tidak ada. Kenapa kami katakan tidak ada kepastian hukum? Karena apa yang disampaikan dalam putusan sangat berbeda dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Kita jangan lupa bahwa proses di tingkat pengadilan negeri maupun di tingkat pengadilan tinggi itu masih yudek pakti. Artinya masih melihat tentang fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Nah, dalam proses persidangan tadi kami melihat bahwa putusan tersebut banyak memanipulasi fakta persidangan. Artinya ada fakta-fakta persidangan yang muncul dalam proses, tapi tidak disampaikan dalam putusan, atau malah sebaliknya, putusan membuat satu fakta yang tidak pernah muncul di persidangan. Okay. Nah, itulah nanti dasar kami untuk mengajukan memori bandingnya. Kami juga sudah mengingatkan berkali-kali bahwa persidangan ini kan disaksikan oleh publik, masyarakat luas menyaksikannya. Kita sangat mudah saat ini untuk mengakses tentang proses persidangan.
1: Baik.
2: Sehingga kita bisa menilai putusan tersebut mengatakan A atau B, apa faktanya, begitu. Itu sangat mudah untuk dilihat.
1: Okay.
2: Apalagi kami memiliki rekaman yang lengkap untuk persidangan tersebut.
1: Oke, okay, jadi itu ya dasar yang kemudian akan dibawa pada banding nanti begitu ya Mas Ari ya?
2: Betul.
1: Baik.
2: Sekali.
1: Oke, nanti saya akan dalami lagi, saya ke Mas Zainur terlebih dahulu. Jadi kalau kemudian tadi Mas Ari mengatakan putusan tidak menyertakan fakta hukum dalam persidangan, apa yang bisa Pukat baca dari hal ini?
3: Ya, tentu itu satu kabar baik ya ketika terdakwa mengajukan banding sehingga publik nantinya bisa mendapatkan satu putusan yang benar-benar final. Kenapa? Karena saya lihat ini memang diskursus di publik sangat besar ya, sangat tinggi, sangat luas ya. Ada pro kontra ya, dan pro kontranya juga diikuti dengan kelindan dengan persoalan-persoalan lain. Bagi sebagian pihak yang selama ini dianggap sebagai korban dari kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan, mungkin kehilangan objektivitasnya, bias ketika melihat perkara ini kecampur. Begitu juga dengan pihak-pihak yang selama ini banyak sekali dibantu secara lapangan pekerjaan misalnya dengan jasa-jasa dari NM misalnya mendirikan satu bidang usaha rate sharing gitu ya. Itu mungkin sangat mendukung. Tetapi menurut saya yang bisa menjernihkan ini semua adalah putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan sekarang kan baru di tingkat pertama, masih ada kesempatan untuk banding yang masih sama-sama judek faksi dan juga nanti kemudian di tingkat Mahkamah Agung ketika dilanjutkan di tingkat kasasi baru judek juris. Nah, kalau saya lihat perdebatan utamanya itu sebenarnya satu, apakah ada mens rea atau tidak gitu ya. Ya mungkin kalau untuk Nadiem dan kuasanya tidak hanya sekedar itu, saya paham. Tetapi untuk saya setidak-tidaknya, saya ingin melihat apakah 604 KUHP

0: HP itu terpenuhi di kata tujuan. Kenapa demikian? Karena 604 yang berasal dari pasal 3 Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 itu di sana ada kata-kata bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan gitu ya. Jadi tidak sekadar semua unsur di dalam 604 itu terpenuhi, tetapi memang penyalahgunaan kewenangannya itu bertujuan untuk menguntungkan orang lain.
1: Okay.
0: Nah, sebenarnya di situ saja.
1: Oke, okay, Mas Zainur, saya spesifikkan pertanyaannya. Jadi kalau menurut Anda itu masih atau kemudian memenuhi begitu ya 604 KUHP tadi, apakah kemudian dalam kasus Mas Nadiem ini memang sudah terpenuhi? Apakah kemudian saya mengutip apa yang kemudian Pukat atau Anda sebutkan beberapa bulan yang lalu soal Permendikbud nomor 5 2021 itu kemudian menjadi rujukan soal mensrea tadi, Mas?
0: Ya, memang dari apa, dari kalau saya dengarkan ya, karena saya terus terang belum membaca salinan putusan, belum ada yang punya gitu ya. Majelis Hakim itu menggunakan berbagai apa ya istilahnya itu, kejadian-kejadian gitu ya, sequence kejadian-kejadian kemudian untuk merangkai satu satu tujuan, satu maksud, satu kehendak. Ya, yang memang di dalam ketentuan-ketentuan itu kemudian Majelis Hakim beranggapan bahwa oh ini memang dikunci. Nah, kalau sekadar mengunci gitu ya, itu memang menurut saya sangat kuat arahnya tentang penyalahgunaan kewenangan. Tetapi sekali lagi, penyalahgunaan kewenangannya juga harus bertujuan untuk menguntungkan pihak korporasi itu. Nah, itu okay. Yang sebenarnya saya ingin dengar dari putusan Majelis Hakim. Nah, yang bagian itu sepertinya saya agak sumir mendengarnya. Nanti ketika sudah ada salinan putusan lengkapnya tentu kita akan kaji untuk lihat gitu ya. Apakah benar 604 ini benar-benar terbukti dan mens reanya jelas ya. Menyalahgunakan kewenangannya itu memang bertujuan gitu. Jadi gini Mas Bram, contoh untuk membuktikan apakah mens reanya itu terbukti atau tidak adalah adanya main mata gitu.
1: Okay,
0: adanya
1: baik.
0: Perlakuan istimewa atau adanya bentuk kickback misalnya. Ada main mata di sana misalnya. Ya misalnya kemudian ada perlakuan istimewa misalnya.
1: Baik.
0: Kalau
1: okay.
0: di sana ada ya silakan, mens reanya kemungkinan besar terbukti. Tapi kalau tidak ada kita juga bingung bagaimana kita harus menyikapi putusan tersebut kalau putusannya tidak secara jelas menyebut itu.
1: Gitu, oke, okay, berarti maksud Anda tetap harus ada tujuan yang menguntungkan diri sendiri maupun pihak yang diinginkan begitu ya. Baik-baik, saya akan minta tanggapan dari Mas Ari ketika memang nanti banding diajukan tapi ada logika seperti ini yang kemudian dipertanyakan. Apa jawaban dari tim Anda begitu Mas?
2: Ya itu tepat sekali ya, apa analisanya dari Mas Zainur tadi ya. Karena apa yang disampaikan oleh Mas Zainur sama persis apa yang disampaikan oleh Hakim Andi Saputra yang dissenting opinion.
1: Oke, menarik.
2: Dia mengatakan juga hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Mas Zainur. Bahwa mereka tidak melihat tentang adanya tujuan dalam kepentingan-kepentingan tertentu. Ini tidak muncul secara jelas, artinya menurut Hakim Andi Saputra, jaksa tidak mampu membuktikan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Zainur. Memang pada faktanya dalam putusan tidak disebutkan kepentingan apa. Misalnya katakanlah begini ya, Permendikbud ya. Permendikbud itu adalah aturan yang rutin oleh setiap menteri. Persis sama. Menteri sebelumnya dan menteri sebelum-sebelumnya, bahkan waktu Nadiem menjadi menteri, dia masih melaksanakan Permendikbud menteri sebelumnya.
1: Baik.
2: Sama persis dengan bunyinya seperti itu. Jadi ketika sudah melakukan kajian-kajian teknis dari bawah segala macam harus dibuatlah Permendikbud seperti itu. Nah jadi Permendikbud yang dibuat oleh Nadiem adalah Permendikbud yang sama dengan menteri-menteri sebelumnya. Dan itu tidak ada masalah.
1: Oke. Okay.
2: Pertimbangan Nadiem mengapa memilih satu pihak tidak pihak lain karena masalah harga. Hanya harga. Karena satu pihak yang ini ada dua tawaran, ada dua pilihan setelah melakukan berbagai macam kajian. Lalu jatuh kepada pilihan yang dalam hal ini pihaknya Chrome OS ya, Google di sana, karena harganya jauh lebih murah, menghemat anggaran kita sampai 3, sekian triliun. Sehingga Nadiem memilih itu. Itu pertimbangannya hanya itu.
1: Baik.
2: Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mas Zainur tadi, apakah ada pertemuan-pertemuan, ada konspirasi antara Nadiem dan pihak Google? Ternyata setelah, kan ini kan dianggap menguntungkan Google. Google tidak pernah diperiksa oleh kejaksaan. Bahkan dipanggil pun tidak pernah datang. Kami yang memanggil Google untuk menunjukkan itu. Dan terbukalah dalam persidangan bahwa sama sekali tidak pernah. Malah pertemuan Nadiem dengan pihak Windows dan yang lain jauh lebih banyak daripada pertemuan dengan Google.
1: Baik.
2: Pertemuan dengan Google pun dilakukan secara terbuka dan semua hadir dan ada nutulan rapatnya.
1: Oke.
2: Jadi betul-betul mencari yang terbaik.

0: baik untuk pada waktu itu proses digitalisasinya seperti itu.
1: Oke, ini menarik kemudian. Memang ada dissenting opinion dari salah satu hakim anggota Andi Saputra. Saya ke Mas Zainur. Jadi kalau kemudian ada dissenting opinion seperti ini, apakah kami publik ini bisa melihat sebuah keraguan atau kemudian jangan-jangan ya lebih jauh ini bisa mematahkan dakwaan sebetulnya, Mas Zainur?
2: Ya kalau dari sisi hukum ya tidak ya. Dissenting opinion itu kan satu bentuk kontrol dan memberi ruang terhadap suara yang berbeda gitu ya. Secara nilai ya putusan itu tetap sah secara hukum, secara apapun itu sah gitu ya. Tetapi setidak-tidaknya kita masih tetap ingin mendengarkan nanti membaca putusan di tingkat pengadilan tinggi gitu ya. Bagaimana kemudian judek faksi di pengadilan tinggi membuktikan, mempertimbangkan unsur gitu ya. Nah saya juga ingin menyampaikan satu hal kepada publik ya, bahwa pemberantasan korupsi itu wajib gitu ya. Kami misalnya di Pukat selalu berjuang di pemberantasan korupsi. Tetapi ya memang pemberantasan korupsi itu juga harus dilakukan dengan benar. Ya agar apa? Agar memang semua sesuai dengan hukum. Nah di 604 itu tadi ya satu yang memang sering kali terlewat dari berbagai kasus itu adalah kejelasan dengan tujuan itu tadi gitu ya. Nah dengan tujuan itu membuktikan unsur mens rea gitu ya. Membuktikan mens rea itu terkait dengan kesalahan. Karena sekadar terpenuhinya unsur itu bukan merupakan kebolehan seseorang dijatuhi pidana. Harus ada unsur kesalahannya. Nah inilah yang ditunggu sebenarnya oleh publik. Kami juga akan kebingungan ketika kemudian mens reanya itu tidak tergambar dengan jelas gitu ya. Nah nanti kita berharap ketika sudah ada salinan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, kita bisa pelajari ya, jangan-jangan di sebelah mana ternyata ada gitu ya. Atau mungkin karena kami terus terang hanya mendengarkan via siaran gitu ya, kami susah untuk memahaminya satu persatu. Nanti okay, kami
1: Mas Zainur, pelajari dengan saya dalam mengizinkan. Berarti dalam vonis kemarin Anda melihat hal itu menjadi sumir soal dasar letaknya tadi.
2: Jadi kalau saya dengarkan kemarin gitu ya, memang terpenuhinya unsur satu persatu gitu ya, saya cenderung itu terpenuhi. Ya tentu berbeda dengan kuasa hukum. Saya katakan itu cenderung terpenuhi. Tetapi soal mens rea itu saya tidak teryakinkan sejauh ini gitu ya. Okay. Nah ini yang kemudian publik juga harus paham gitu ya. Kalau hanya sekedar terpenuhi unsur tanpa ada mens rea, yaitu tidak bisa dijatuhi pidana. Di 604 itu disebut dengan jelas ya. Setiap orang yang dengan tujuan, itu bahkan disebut. Kalau di KUHP itu kan di pasal 36 semua itu adalah dengan kesengajaan, kecuali diatur adalah sebuah kealpaan. Nah 604 tidak sekadar itu menggunakan pasal 36 di dalam KUHP, itu disebutkan secara letterlek, yaitu dengan tujuan itu tadi. Itu yang kemudian harusnya diuraikan dengan sangat jelas oleh majelis hakim. Tugas majelis hakim kan itu. Baik. Untuk membedakan apa? Untuk membedakan mana kesalahan administratif, mana tindak pidana korupsi. Apa beda keduanya itu? Ya mens rea gitu ya. Kalau kesalahan administratif itu ada jalur penyelesaiannya. Kalau tindak pidana korupsi ya memang harus diproses secara pidana. Okay, jadi bukan berarti juga kalau kemudian itu adalah kesalahan administratif kemudian melenggang bebas. Tidak, tetap ada mekanisme yang bisa digunakan yaitu penyelesaian secara administratif.
1: Okay. Itu Mas Ram. Baik, terima kasih Mas Zainur. Terakhir saya ke Mas Hari kalau begitu. Jadi kami sebagai publik melihat apakah banding nanti apa hal baru yang bisa meyakinkan selain soal fakta yang disampaikan tadi atau kemudian soal dissenting opinion salah satu hakim anggota tadi, Mas Ari.
0: Ya, terima kasih. Jadi dalam memori banding kita masih akan membahas tentang fakta-fakta yang tidak diungkap dalam persidangan. Ya, karena begini, fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan itu terdiri dari para saksi-saksi yang dihadirkan, ya, beberapa bentuk surat, ya, chat WA, lalu bukti-bukti elektronik, dan termasuk juga ahli-ahli. Nah, kami melihat bahwa hampir semua ahli kami tidak ada yang dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan hanya ahlinya dari pihak kejaksaan. Itu juga menjadi satu hal yang aneh. Seharusnya boleh saja hakim berbeda pendapat dengan ahli kami, sah-sah saja. Misalnya contoh ahli keuangan negara, ya, tadi Mas Zainur katakan tentang masalah unsur tentang kerugian negara. Dalam penjelasannya, mantan ketua BPK sebagai ahli dalam persidangan itu menjelaskan bahwa metode penghitungannya salah. dan menghasilkan angka-angka yang salah karena sumbernya salah.

metodenya salah, sehingga hasilnya pasti salah. Dijelaskan secara detail di sana. Dan itu tidak bisa dibantah, karena memang mudah sekali melihatnya. Nah, lalu juga dikatakan dalam proses persidangan, bahwa ada jaminan

0: katakan. Nah, tetapi tidak pernah ada pemeriksaan dalam dua kali BPKP memeriksa, tidak pernah ada kemahalan. Setelah lima tahun kemudian muncullah pemeriksaan BPKP yang ketiga, lalu mengatakanlah ada kemahalan.
1: Oke, baik. Nah, sehingga
0: prosesnya tadi yang dikatakan administratif harus ditempuh dahulu. Kalau memang ada kemahalan menurut BPKP setelah 5 tahun kemudian, ya itu bisa dikembalikan uang kemahalan tersebut. Nah, tetapi itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Jadi banyak sekali hal-hal yang terungkap dengan jelas dan clear di persidangan ini tidak dimasukkan dalam putusan. Inilah yang disebut namanya kepastian hukum. Kepastian hukum ini kita sebetulnya orang awam pun mudah, apalagi kita ya mengerti hukum. Orang awam pun mudah melihat, wow, benar bahwa memang dia ini bersalah, ada buktinya ini.
1: Oke,
0: oh, dia
1: baik,
0: tidak
1: baik.
0: Bersalah karena tidak ada buktinya. Sehingga ketika ada kepastian hukum, inilah yang menjadi membuat investasi kita masuk. Jangan lupa loh bahwa kasus ini menarik perhatian media-media internasional juga. Bisa dicek beberapa New York Times dan yang lain, Bloomberg dan lain sudah membuat berita ini. Dan mereka dalam berita-berita tersebut menyatakan bahwa ada keanehan dalam proses persidangan ini.
1: Oke, Mas Ari, kami dapat poin Anda. Terima kasih, kita akan lihat ke depan seperti apa perjalanan pengajuan bandingnya. Terima kasih Mas Ari Yusuf Amir, kuasa hukum dari Nadiem Makarim, serta Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya.
0: Terima kasih. Terima kasih Mas Zainur. Terima kasih.
1: Sebuah ledakan hebat melanda pabrik tepung herbal PT Rau Botanical Nusantara di kawasan industri Candi, Semarang, Jawa Tengah. Insiden ini mengakibatkan satu orang pekerja tewas dan 8 lainnya mengalami luka bakar serius. Sementara itu, kebakaran melanda SMP Negeri di Kecamatan Karang Pandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 3 ruangan dilalap jago merah dan diduga karena korsleting listrik.
2: Kebakaran terjadi di pabrik herbal PT Rau Botanical Nusantara pada Rabu pagi. Aktivitas produksi awalnya berjalan normal, namun cuaca panas dan suhu tinggi memicu mesin sterilisasi mengalami overheat hingga akhirnya meledak dari dalam ruang produksi. Ledakan buat satu orang pekerja meninggal dunia bernama Muhammad Brian Febriantoro, warga Meranggen, Demak. Sementara 8 orang terkena luka bakar dari material di dalam pabrik. Seluruh korban langsung dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Tugu Semarang untuk penanganan medis darurat. Selain menyebabkan korban meninggal dan luka berat, ledakan tersebut menyebabkan sebagian pabrik mengalami kerusakan. Api berhasil dipadamkan setelah sejumlah armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi.
3: Tabung sterilisasi meledak terus terbakar. Untuk korban kurang lebih, ulangi, untuk korban satu meninggal dunia, ada 7 luka bakar. Untuk korban 7 luka bakar dan 1 meninggal dunia sudah dievakuasi dibawa ke rumah sakit di Rumah Sakit Tugu.
2: Dari video amatir warga tampak kobaran api dari salah satu ruangan di SMP Negeri 2 Karang Pandan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke bagian ruangan lain. Petugas damkar dibantu relawan dan warga berjibaku melakukan pemadaman dan pendinginan. Sejumlah pekerja sekolah bersama guru dan warga berusaha menyelamatkan berkas-berkas sekolah ke tempat yang lebih aman. 1 jam berselang, api berhasil dijinakkan petugas. Kebakaran diketahui sekitar pukul 5 pagi. Penjaga sekolah yang baru tiba melihat adanya titik api di ruangan tata usaha. Api cepat membesar dan merembet ke ruangan kepala sekolah dan penyimpanan arsip dan berkas. Diduga korsleting listrik menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar berharap adanya bantuan rehab atau revitalisasi bangunan yang terbakar.
4: Alat-alat sekolah yang kebakaran itu ada komputer ada 4, kemudian printer ada 5, scan ada 2, server, kemudian laptop ada 7, meja kursi 10 set dan sebagainya. Kemudian juga arsip ijazah dari anak-anak kita, kemudian buku induk 2 tahun terakhir, kemudian rapot anak pindah 2, kemudian alat-alat apa itu elektronik, TV dan sebagainya kebakaran. Nah, tidak lanjut dari ini, kami tadi langsung WA koordinasi dengan kementerian, Pak Wamen juga apa tim di sana hari ini nanti akan diverbal langsung dari tim untuk bisa ke depan bantuan revitalisasi yang ada di kementerian bisa dibantukan di SMP 2 Karang Pandan.
2: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian, untuk kerugian masih dalam perhitungan pihak sekolah. Pasalnya semua barang dalam ruangan ludes dilalap si jago merah.

0: Warga mulai merasakan gangguan pernafasan dari kepulan asap hasil kebakaran di tempat pemrosesan sampah akhir TPA Jatiwaringin Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Upaya mengungsikan warga dari kepungan asap sisa kebakaran berjalan insidentil sesuai arah angin. Untuk meminimalisasi korban sakit, tim medis bersiaga di sekitar permukiman warga untuk memberikan layanan kesehatan. Sementara warga mulai merasakan adanya gangguan pernafasan seperti sakit tenggorokan. Sementara tim relawan PMI di lokasi kebakaran juga bersiaga dengan membagikan masker ke warga sekitar kepulan asap TPA Jatiwaringin. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik Loka Praja Samraksana. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian, pengabdian itu terus membara. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam. Very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
5: Kamis ini dalam Shh, Check It Out.
6: Ingat anak.
7: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
6: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak udah ngesap.
7: Harus, Bu.
6: Ya.
7: Ya, ibu harus sehat ya.
6: Makanya kan anak jangan ngikutin malu gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.
5: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Kamis 2 Juli jam 10 malam di CNN Indonesia.
8: Metro Department Store memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mitra bisnis dan vendor yang sudah aktif berkolaborasi sejak diakuisisi 100% oleh CT Corp pada 2019 lalu. Gelaran Metro Appreciation Gala 2029 ini juga menjadi ruang temu para mitra untuk menyusun strategi dan arah baru transformasi Metro ke arah yang lebih baik.
9: Metro Department Store memberikan penghargaan kepada mitra dan vendor yang selama ini aktif berkolaborasi pada acara Metro Appreciation Gala 2026 di Trans Hotel Jakarta Cibubur Senin 29 Juni 2026. Penghargaan ini untuk pertama kalinya diselenggarakan sejak Metro Department Store 100% diakuisisi oleh CT Corpora pada tahun 2019. Sebagai informasi, gerai pertama Metro Department Store dibuka di Pondok Indah Mall Jakarta pada tahun 1991. Retail kelas menengah atas yang menyediakan pakaian dan produk fashion, kecantikan serta kebutuhan rumah tangga ini sebelumnya berada di naungan Metro Holding Singapura.
10: Sangat berterima kasih oleh Metro ya, ini kolaborasinya kami selama dari awal Metro berdiri benar-benar kerjasama yang sangat erat. PT Lux Asia akan terus mensupport Metro dengan membawakan brand-brand baru untuk kerjasama dan ada di Metro Department Store.
11: Indonesian Designer, saya kira kita bekerja sama dengan sangat baik dengan Metro dan bahkan menghadirkan produk kita di luar, itu di Singapura ya, jadi bukan hanya di dalam negeri saja, sekarang produk kita pun hadir di Singapura bersama Metro.
9: Presiden Komisioner Metro Department Store Arita Ratnasari Tanjung mengatakan, pertemuan kali ini bukan hanya untuk mempererat kerjasama dengan para mitra dan vendor, namun juga menyusun strategi dan arah baru untuk transformasi Metro ke arah yang lebih baik.
2: Seperti yang diketahui bahwa kita harus melakukan transformasi, ya, di mana sekarang populasi di Indonesia sudah didominasi oleh milenial dan Gen Z. Oleh karena itu kita juga harus memberikan sesuatu yang menarik, ya, supaya tidak hanya untuk baby boomers atau hampir baby boomers saja yang membeli, tapi juga kita harus menarik untuk customer milenial maupun Gen Z.
9: Di tengah perlambatan ekonomi dan tantangan dari menjamurnya e-commerce atau situs belanja daring, kehadiran departemen store wajib menjadi relevan untuk para pelanggannya. Saat ini, karakteristik generasi milenial dan Gen Z lebih menekankan pada membeli sesuatu yang memberi mereka identitas diri atau pengalaman baru dalam berbelanja.
12: Sekarang anak-anak muda dan juga our customer suka hal-hal yang berbau collectible, yang berbau IP related gitu. Jadi kita senang sekali kalau misalkan melihat Bapak Ibu ada yang partner sama Global IP, tapi kita pun juga ada akses ke Global IP. Makanya kemarin kita sempat bikin ada BTS pop-up, dan tahun ini dan tahun depan kita akan ada banyak sekali pop-up lagi, karena tahun depan akan banyak konser Korea, jadi akan mengikuti.
9: Metro Department Store beruntung berada di ekosistem bisnis CT Corp yang selalu mendapat dukungan dari lini usaha lainnya, baik itu media, layanan keuangan, rekreasi, dan perhotelan, serta hiburan dan properti. Saat ini sudah ada 14 gerai Metro Department Store yang tersebar di Jakarta dan kota-kota lainnya seperti Karawang, Depok, Bandung, Solo, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Satrio Adi, Fordanto Bimantoro, Depok, Jawa Barat.
8: Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memperingati Hari Bhayangkara pada hari ini di Pusat Pelatihan Brimob Cikias, Bogor, Jawa Barat. Mengusung tema Polri untuk Masyarakat, Polri berkomitmen untuk terus memperkuat transformasi menuju institusi yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
13: Hormat senjata!
14: Ada pemandangan yang berbeda pada perayaan Hari Bhayangkara di tahun ini. Jika biasanya kemeriahan upacara digelar di pusat ibu kota seperti kawasan Monumen Nasional maupun Stadion Utama Gelora Bung Karno, kali ini lokasi puncak peringatan digeser ke kawasan Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di Markas Satuan Latihan atau Satlat Brimob Polri, Cikeas. Sejak pagi, ribuan personel kepolisian dari berbagai resimen memadati lapangan pusat pelatihan Korbrimob Polri. Dengan total lebih dari 9.000 peserta, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi tonggak penting perjalanan Polri sebagai institusi penegak hukum yang terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Sejak dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri pada 1 Juli 1946 dan berada langsung di bawah Presiden, Polri terus memperkuat profesional

0: realisme dengan tetap membuka ruang bagi masukan masyarakat. Keputusan untuk memindahkan lokasi upacara kebesaran ini tentu bukan tanpa alasan. Pemilihan Satlat Brimob Cikeas memiliki makna filosofis yang mendalam. Lokasi ini dipilih untuk merepresentasikan proses berat dan disiplin dalam pembentukan sumber daya manusia Polri yang profesional. Selain itu, langkah ini diambil sebagai bentuk nyata untuk semakin mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat di berbagai lapisan. Puncak perayaan semakin terasa khidmat dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Prabowo menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap Polri. Prabowo meminta Polri terus mendekatkan diri kepada rakyat dan melindungi rakyat. Ia mengingatkan Polri digaji oleh rakyat. Oleh karenanya, Polri diminta terus menjaga dan melindungi rakyat.
1: Di momen hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, saya ingin menyampaikan beberapa pesan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama, jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat.
0: Lebih lanjut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit juga menegaskan bahwa Polri terus berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan humanis dan dekat dengan rakyat.
2: Yang kami muliakan Bapak Presiden serta para hadirin yang saya hormati, kami memahami bahwa stabilitas Kamtibmas merupakan kunci utama keberlanjutan pembangunan nasional. Karena itu, kami terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam memelihara Kamtibmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional.
0: 8 dekade bukanlah waktu yang singkat bagi Korps Bhayangkara dalam mengabdi pada Ibu Pertiwi. Berbagai dinamika dan ujian telah dilewati. Perayaan di Satlat Brimob Cikeas ini menjadi simbol keterbukaan Polri untuk terus mengevaluasi diri. Bahwa di balik seragam dan senjata, terdapat proses pembentukan karakter yang panjang dengan satu tujuan akhir, yakni mewujudkan rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aksi kejar-kejaran tim Polda Jawa Barat terhadap pengendara yang ugal-ugalan menjadi salah satu atraksi di peringatan HUT ke-80 Bhayangkara.
1: Inilah salah satu atraksi yang menarik perhatian dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Mapolda Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran kendaraan yang dilakukan oleh tim Polda Jabar dengan pengendara kendaraan ugal-ugalan dan pengamanan terhadap pelanggaran aksi jalanan yang meresahkan warga. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026 salah satunya dilangsungkan di lapangan Mapolda Jawa Barat. Upacara dimulai sejak pukul 7.30 pagi hingga pukul 11 siang. Komandan upacara yang bertugas dalam peringatan kali ini adalah AKBP Jimmy Manurung. Sementara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bertindak sebagai inspektur upacara. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengapresiasi reformasi yang terus dilakukan kepolisian RI. Di tengah sorotan warga yang mengalir kepada institusi tersebut. Karenanya evaluasi dan pemenahan merupakan hal yang harus terus dilakukan.
2: Ya harapannya Polri terus, jangan berpuas diri dengan angka kepuasan publik di Litbang Kompas itu, jangan berpuas diri terhadap capaian yang sekarang. Anggaplah Polri ini masih banyak kekurangan, sehingga bisa terus meningkatkan layanan kepada masyarakat, sampai masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat puas terhadap layanan Polri.
1: Sementara Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengungkapkan, peringatan Hari Bhayangkara ini menjadi pemacu Polri agar bisa lebih humanis dalam rangka penegakan hukum juga pelayanan terhadap masyarakat.
3: Rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 di Polda Jawa Barat ini. Kita melaksanakan Hari Bhayangkara ini sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, kehadiran polisi tidak hanya sekedar sebagai penegak hukum, tapi sebagai mitra yang humanis dalam rangka untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta juga memelihara keamanan.
1: Ucapan selamat atas hari jadi Bhayangkara ini pun datang dari berbagai pihak.
4: Untuk harapannya semoga Polri semakin presisi dan semakin mengayomi masyarakat lagi. Selamat ulang tahun Polri ke-80. Semoga semakin presisi.
5: Kami TNI AL mengucapkan hari jadi Bhayangkara yang ke-80 tahun. Semoga tahun kedepannya lebih mantap dan jaya. Salam presisi.
6: Tahun
5: 2026,
6: tahunnya disebutin.
7: Kami mengucapkan selamat hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin dicintai oleh masyarakat. Sukses dan jaya selalu. Amin.
1: Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Bachtiar. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik Loka Praja Samraksana dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Satlat Brimo Polri, Kabupaten Bogor pada hari Rabu. Penyematan medali dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Medali kehormatan diberikan kepada Presiden sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan kontribusi Presiden Prabowo terhadap penguatan institusi Polri dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Loka Praja Samraksana sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta yang bermakna perlindungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penghargaan serupa sebelumnya pernah diberikan kepada Presiden Joko Widodo pada Oktober 2020. 24 sebagai bentuk apresiasi atas perannya dalam mendukung pengembangan organisasi Polri. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri HUT Bhayangkara ke-80 di Cikeas Bogor pada Rabu siang. Disampaikan oleh Ketua DPD RI, peran Polri saat ini sangat signifikan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah. Sultan juga menilai Polri tidak hanya efektif menjalankan fungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sosial, namun juga aktif mendukung program prioritas pemerintah, khususnya ketahanan pangan dan energi. Sementara itu menanggapi pidato Presiden soal penegakan hukum yang tidak boleh menjadi alat balas dendam politik, Ketua DPD juga sepakat bahwa hukum di Indonesia harus ditegakkan secara berkeadilan, yang salah satunya lewat peran kepolisian di dalamnya.
6: Harapannya ke depan, ya Polri semakin baik, semakin modern, semakin dekat dengan masyarakat sesuai dengan survei terbaru bahwa tingkat kepercayaan masyarakat makin tinggi terhadap Polri. Ya itu saya pikir itu statement dari seorang kepala negara dan seorang negarawan. Memang harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu karena masyarakat semua berhak mendapatkan pelayanan, kemudian perlindungan hukum yang sama. Jadi hukum tentu tidak boleh dipakai untuk alat politik.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: 80 tahun perjalanan Polri bukan sekadar tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan seberapa dekat kita dengan masyarakat. Dan ketika masyarakat menghadapi ujian, pengabdian kami berubah menjadi aksi nyata yang menyentuh langsung ke jantung harapan. Bantuan sosial, air bersih, hingga bedah rumah, serta pelayanan administrasi di posko pelayanan hadir untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan.
1: Pengabdian untuk Bhayangkara dan pengabdian untuk negeri. Hari Bhayangkara ke-80 adalah momentum untuk terus mengabdi dengan hati, Polri untuk masyarakat dan Polantas menyapa. Bukan sekedar program, tetapi jembatan kebersamaan antara Polri dan masyarakat demi mewujudkan budaya tertib, berlalu lintas, dan keselamatan sebagai kebutuhan bersama. Polri untuk masyarakat, hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, salam bergizi.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus beri warna,
2: klipsnya doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
6: Delapan tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak. Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama. Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah. Di lautan yang luas, perbatasan negeri, di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan, hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian. Pengabdian itu terus membara, karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama. Menumbuhkan kepercayaan, merawat harapan, 80 tahun Bhayangkara bertumbuh bersama Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.

0: Kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 resmi ditutup. Ajang yang diikuti lebih dari 2.000 pesilat muda dari seluruh Indonesia ini tidak hanya menjadi arena mencari juara, namun juga membuka harapan agar pencaksilat masuk dalam kurikulum pendidikan nasional.
1: In association with
2: pukulnya gong di arena Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah menandakan ditutupnya kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Turnamen hasil kolaborasi CNN Indonesia dengan PB IPSI ini diikuti lebih dari 2.000 atlet muda mulai tingkat SD, SMP hingga SMA dan SMK dari berbagai daerah di Indonesia. Proses penutupan dihadiri Sekretaris Jenderal PB IPSI Abdul Karim bersama staf ahli bidang manajemen talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Mariman Darto. Dalam prosesi penutupan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan dukungannya terhadap penguatan pencaksilat sebagai bagian dari pendidikan karakter. Usulan agar pencaksilat masuk ke dalam kurikulum sekolah pun disebut akan menjadi perhatian pemerintah.
3: Saya rasa ini menjadi sangat spesifik karena memang pencaksilat adalah wadah kearifan lokal yang memang ada di tempat kita dan itu perlu dapat dukungan. Dan arahan Presiden juga sangat jelas ya, tadi disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa ke depan penguatan kurikulum pencaksilat dalam kurikulum pendidikan itu juga mendapat perhatian. Kalau itu sudah menjadi direksi Presiden, saya rasa ini nanti kami akan melapor kepada Pak Menteri agar ini juga dapat pembahasan lebih khusus gitu.
2: Menyambut dukungan tersebut, PB IPSI berharap pencaksilat dapat semakin berkembang melalui dunia pendidikan. Menurut PB IPSI, pencaksilat bukan hanya mencetak prestasi, tetapi juga membentuk karakter dan mental generasi muda.
4: Harapan kami, mereka harus jauh lebih baik daripada generasi kami.

0: mereka harus tetap percaya diri bahwa pencaksilat bisa menjadi olahraga yang akan memperkuat diri mereka, baik secara karakter, mental, maupun nanti di dunia kerja. Karena saya mengalami apa yang saya lakukan, apa yang saya alami di zaman menjadi atlet, itu banyak membantu di dunia profesional.
1: Selama 4 hari penyelenggaraan, para pesilat bertanding pada nomor tanding dan seni, baik kategori prestasi maupun pemasalan. Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet muda yang diharapkan mampu mengharumkan nama Indonesia di masa mendatang.
2: Mas.
3: Mas, tepuk tangan. Yeay. Kak, persiapannya tadi gimana sih, Kak? Pertandingan terakhir tadi.
2: Pertandingan terakhir tadi sih seru gitu. Terus apa ya?
3: Lawannya tadi gimana?
2: Oh, lawannya.
4: Respect dong.
2: Iya, lawannya.
4: Jago
2: lumayan.
1: Lebih dari sekedar menutup rangkaian pertandingan, kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 juga menjadi momen apresiasi bagi para atlet berprestasi. Pada penutupan, sejumlah atlet mendapatkan penghargaan sebagai pesilat terbaik, juara umum, serta Grand Champion sebagai bentuk penghormatan atas prestasi yang diraih. Diharapkan ajang ini tak hanya melahirkan juara, tetapi juga memperkuat pembinaan pencaksilat serta mendorong olahraga warisan budaya Indonesia ini semakin berkembang di masa mendatang.
5: In association with...
6: Dan kita ke informasi mancanegara, detik-detik warga Jerman antri untuk memborong perangkat pendingin di sebuah gerai elektronik sempat terekam kamera amatir dan menjadi viral di media sosial. Sementara itu di Austria, penjaga kebun binatang berupaya mendinginkan suhu panas untuk para hewan dengan menyiram air dan juga membuat makanan beku.
7: Detik-detik kerumunan warga Jerman yang menumpuk di sebuah toko yang belum dibuka untuk bersiap membeli kipas dan AC di Gelsenkirchen pada Jumat viral di media sosial. Kondisi gelombang panas memaksa mereka harus berupaya mengatasi rasa panas hingga rela antre demi mendapatkan mesin pendingin tambahan. Bahkan setelah pintu akhirnya dibuka, warga berebut masuk ke dalam toko tersebut. Banyaknya warga yang berebut sempat memicu keributan sementara di pintu masuk. Namun akhirnya keributan mereda dan seluruh warga yang menunggu dapat memasuki toko. Peningkatan kekhawatiran ini dipengaruhi oleh infrastruktur Eropa yang telah usang, masifnya pemadaman listrik, transportasi umum yang terhenti, serta lebih dari 1.300 kematian terjadi akibat gelombang panas. Sementara di Perancis, sebuah gerai elektronik yang menjual kipas dan AC juga ludes diserbu warga. Hingga sebuah pengumuman juga dipasang di pintu masuk yang berbunyi, "Toko kami kehabisan stok AC dan kipas." Lonjakan permintaan untuk perangkat pendingin meningkat karena suhu Perancis kini menembus di atas 40 derajat Celcius. Sebuah gerai retail bahkan mengklaim telah menjual 30.000 kipas dan AC dalam satu hari. Sementara Amazon mencatat kenaikan penjualan perangkat pendingin hingga 2 kali lipat. Tingginya suhu panas juga melanda Austria, hingga membuat kebun binatang Wina menerapkan langkah pendingin bagi para hewan. Terlihat penjaga berupaya mendinginkan suhu dengan menyirami gajah dengan air pada Selasa. Sementara beruang kutub terlihat menggigit ikan yang dibekukan dalam balok es sambil berendam di dalam air untuk menjaga suhu tubuhnya. Sedangkan untuk orang utan disemprotkan air yang berbentuk kabut untuk membantu mereka menghadapi panas. Penjaga juga mengatakan para hewan ini tidak terbiasa dengan cuaca panas yang melanda sehingga butuh adaptasi.
6: Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan atas proses penangkapan yang dilakukan penyidik dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Di saat yang sama, Dr. Tifa bersiap menghadapi sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan informasinya sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
8: Sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo di

0: digelar di PN Jaksel Senin 29 Juni 2026. Roy Suryo hadir sebagai pemohon. Termohon dalam gugatan ini perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga hadir di ruang sidang. Melalui permohonannya, Roy Suryo bersama tim kuasa hukum menilai proses penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya tidak dilaksanakan sesuai prosedur. Menurutnya, aparat masuk ke dalam rumah dan hingga ke kamar tidur tanpa memberikan kesempatan baginya untuk mengikuti prosedur secara layak.
1: Kalau ada upaya paksa, pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku ya, atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT RW setempat. Ini sama sekali nggak ada. Sudah confirm RT RW setempat tidak mengetahui ada peristiwa itu. Dan bahkan saya sudah mengantisipasi, andai kata tiba-tiba ada upaya untuk melakukan press brief. Jadi mereka dikirimi surat, kemudian ditanggal mundur. Ya, sudah. Mereka sudah bilang RT RW-nya nggak akan dan tidak akan mau menandatangani press brief-nya. Yang kedua adalah soal satpam. Ya, satpam betul, memang satpam diajak. Tapi satpam, ada dua satpam yang digelandang ke rumah saya. Digelandang. Ya, jadi artinya hanya ditunjuk surat, kemudian diajak. Dan satpam itu sangat sopan, tidak masuk ke dalam rumah. Hanya di luar, dan kemudian mereka lah yang sebenarnya minta izin. Tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Ini yang tidak benar-benar tidak sopan ya.
0: Meskipun begitu, sejumlah pihak berspekulasi bahwa pengajuan pra-peradilan ini merupakan siasat dari kubu Roy Suryo untuk menunda proses pelimpahan tahap 2 dan jadwal persidangan pokok perkaranya. Namun kuasa hukum Roy Suryo menepis tuduhan tersebut. Mereka menegaskan bahwa langkah ini murni untuk menguji keabsahan prosedur penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya terkait sah atau tidaknya proses penangkapan dan penggeledahan rumah. Sementara itu, melalui akun X pribadinya, Tia Sumati Fauzia alias Dr. Tifa mempertanyakan kebijakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang belum mengizinkan media melakukan siaran langsung atau live streaming selama sidang kasus ijazah Jokowi. Diketahui tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Meskipun begitu, Dr. Tifa dan tim hukum menyatakan siap hadapi persidangan ini.
2: Insya Allah, dengan bismillah, kami, saya, Dr. Tifa bersama dengan tim advokat pembela Dr. Tifa, insya Allah akan siap ya, untuk menghadapi pengadilan yang nanti akan ditentukan. Dan bukan di Jakarta Selatan, tetapi di Jakarta Timur, sebagaimana yang sudah ditetapkan.
0: Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, menegaskan bahwa Jokowi akan hadir secara langsung di persidangan sebagai bentuk komitmen untuk menjelaskan peristiwa yang dialaminya secara yuridis.
3: Jadi Pak Jokowi sendiri memang harus hadir secara yuridis, menjelaskan seluruh peristiwa yang dialaminya. Apalagi ini menyangkut kehidupan pribadi kan, seorang yang berkuliah, menerima ijazah, itu kan hanya bisa diterangkan oleh beliau.
0: Rifai juga menegaskan bahwa Jokowi ingin nama baiknya dipulihkan jika di pengadilan terbukti ijazahnya asli.
3: Pak Jokowi hanya ingin persoalan ini dibawa ke persidangan agar soal ijazah ini mendapat kepastian. Apakah ijazah ini asli atau palsu? Kedua, kalau betul ini adalah asli dan disahkan oleh pengadilan, berarti beliau ingin nama baiknya dipulihkan. Karena persoalan ini kan sudah menjadi isu, bahkan banyak negara juga mengkonsumsi. Ya.
0: Pra-peradilan sudah berjalan, sidang pokok pun di depan mata. Setelah berbulan-bulan bergulir di ruang publik, polemik ijazah Presiden ke-7 RI kini memasuki arena pengadilan. Akankah proses hukum menjadi jawaban atas seluruh perdebatan? Atau justru membuka babak baru yang lebih panjang? Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT RW setempat. Ini sama sekali nggak ada.
1: Jadi begini, mereka mengatakan seharusnya pakai KUHAP yang lama, kan begitu. Tetapi secara faktual kami mendapatkan satu fakta yang kicking, sangat menukik, bahwa mereka sendiri menggunakan KUHAP yang baru dalam surat penangkapan dan penahanan.
2: Insya Allah, dengan bismillah, kami, saya, Dr. Tifa bersama dengan tim advokat pembela Dr. Tifa, insya Allah akan siap ya, untuk menghadapi pengadilan yang nanti akan ditentukan. Dan bukan di Jakarta Selatan, tetapi di Jakarta Timur, sebagaimana yang sudah ditetapkan.

0: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam, polemik kasus ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir. Kamis besok Dr. Tifa akan hadapi sidang perdana. Sementara rekannya Roy Suryo mengajukan kapsaan penangkapan dalam sidang pra-peradilan. Ada yang menyebut langkah ini sebagai hak konstitusional untuk menguji tindakan penyidik. Ada pula yang menilai upaya ini menjadi salah satu strategi dalam persidangan. Benarkah demikian? Kita akan bahas malam ini. Kami undang yang pertama narasumber kami, tersangka sekaligus peneliti ijazah Jokowi, Roy Suryo. Mas Roy, selamat malam.
2: Siap. Katanya besok itu upaya untuk memperpendek atau memperpanjang. Kayak tongkat pendek bisa panjang.
1: Sudah ada persiapan. Semoga nanti bahasannya juga panjang di headline. Roy, silakan. Dan kami undang kuasa hukum Jokowi, Prof. Firman Panggaribuan. Prof. Firman, selamat malam. Kalau ini ingin memperpanjang atau memperpendek?
3: Secepat mungkin.
1: Secepat mungkin, silakan Prof. Paling ujung ya Prof, ini, okay, terima kasih. Dan saya, kami masih menunggu kuasa hukum Roy Suryo, Bang Refli Harun yang akan segera bergabung bersama kami. Dan sekarang saya undang Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Selamat malam Bang Ade.
4: Selamat malam Mbak Elvira.
1: Okay, kita masih penasaran orang kuatnya siapa.
4: Wah, aduh.
1: Bang Ade, silakan.
4: Kuat adalah Mas Roy.
1: Dan sekarang kami undang kuasa hukum Dr. Tifa, Abdul Al-Katiri, Bang Al-Katiri. Selamat malam. Silakan Bang, bergabung. Ini sudah siap-siap untuk besok sepertinya.
4: Siap.
1: Siap. Baik, terima kasih Bang. Silakan bergabung bersama kami. Dan saya undang penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Terima kasih Pak.
5: Sama-sama.
1: Waktunya malam hari ini, silakan Pak Arianto.
2: Iya, malam Pak Arianto, siap.
1: Kita nunggu Bang Refli, tapi saya ke Mas Roy terlebih dahulu karena hari ini sidang pra-peradilan hari ketiga.
2: Ya.
1: Kami melihat bagaimana tadi ditampilkan video.
2: Oh iya.
1: Yang kemudian dijadikan barang bukti.
2: Itu video itu kalau zaman kita sekolah dulu, itu jadi tontonan wajib semua siswa sekolah. Film pengkhianatan G30 SPKI, ya itu video itu tadi, mirip adegannya. Jadi ada adegan rombongan orang masuk, ya belum sampai diizinkan naik aja, belum diizinkan masuk aja udah masuk, udah minta dibukain pintu, ngebel, kemudian naik ke apa atas, ART saya baru masuk, driver saya baru masuk, mau masuk kamar udah disuruh dan mereka masuk kamar tidur. Coba Mbak Elvira tiba-tiba di kamar tidurnya didatangi cowok-cowok kayak itu gimana? Ya itulah brutalnya. Dan mereka brutal sembari tidak membawa, tidak membacakan ya, membawanya bawa. Ada di map, tapi tidak dibacakan yang namanya surat penangkapan, surat penahanan. Dan ternyata di surat penangkapan dan penahanan itu tadi baru terbukti Mbak. Bahwa ternyata mereka nggak kompak ini. Jadi yang penyidiknya bawa surat penangkapan dan penahanan dengan KUHAP baru. Tadi di apa, bagian hukumnya kepolisian, itu dari Polda Metro Jaya mengatakan itu KUHAP lama. Lah kan itu udah nggak cocok. Belum lagi bahwa putusan pengadilan untuk menggeledah ya dari PN Tangerang itu putusan tahun lalu. Jadi putusan yang lama dibawa lagi. Jadi boncos lah pokoknya, maka itu kita praperkan.
1: Oke. Di video itu juga terlihat ada sempat komunikasi ya dengan tim kuasa hukum.
2: Ya.
1: Dari pihak kepolisian, penyidik saat itu berkomunikasi.
2: Gini, mereka tadi nggak mau berkomunikasi sama sekali. Padahal istri saya udah langsung kontak apa lawyer ya, kemudian dari lawyer minta bicara. Maunya pakai Zoom ya, pakai video call. Nggak mau, pokoknya suara aja gitu. Dan harus ya, kalau dalam aturan itu kan nunggu dulu sampai lawyernya datang baru saya dibawa. Toh saya bukan teroris, Mbak. Kecuali saya teroris atau apa ya, orang yang harus ditangkap narkoba, harus ditangkap malam itu. Yang narkoboy aja santai-santai aja. Yang narkoboy aja katanya bisa ditangkap, dipik, bisa dibawa ke Semarang kok. Gitu. Lah kok saya kok enggak gitu loh. Artinya saya yang katanya melanggar aturan kok bisa kemudian langsung ditangkap padahal enggak ada aturan yang dilanggar.
1: Oke. Oke, saya ke Pak Arianto karena ini yang kemudian sedang diuji di pra-peradilan ya Pak Arianto. Kita melihat bagaimana video tadi ditampilkan pada persidangan. Sebenarnya SOP-nya apakah ada sesuatu yang salah atau Pak Arianto menilai sebenarnya proses yang terjadi adalah hal yang sah-sah saja?
6: Saya tidak bisa mengatakan ya itu salah SOP apa tidak karena saya nggak lihat bagaimana itu yang dilakukan oleh dia.
2: Aman.
6: Saya tidak melihat videonya, saya hanya mendengar dari ceritanya Pak Roy kan.
1: Ya,
6: ya. Ya itu, oke lah, kalau memang begitu ya. Yang jelas penyidik itu begitu dipanggil di pra-peradilan kan gitu, dia pasti ngomongnya kami sudah sesuai dengan aturan.
2: Iya.
6: Suratnya sudah ada gitu kan. Dan memang menurut setahu saya ya, penyidik itu sebelum tampil di lapangan itu idealnya dia mempelajari SOP yang benar. Tapi dalam praktek memang kadang-kadang ya tidak pas sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Karena apa? Yang di dalam SOP itu tidak tertulis secara detail gitu. Yang ditulis secara detail saja kadang-kadang terabaikan gitu. Itulah kira-kira pelaksanaan apa pelaksanaan upaya paksa di lapangan itu terutama untuk penangkapan, penggeledahan, penadaan. Itu ya mungkin dan pengalaman saya itu di lapangan itu anggota ya terkadang memang melakukan tindakan-tindakan yang eksesif gitu ya. Karena apa? Pengalaman dia sebagai contoh aja dulu lah gini. Saya datang ke lapangan, mimpin operasi sendiri, begitu masuk saya bacakan surat, "Oh, jangan gitu Dan, langsung aja tangkap." Nah, contohnya kayak gitu. Itu dulu ya itu, tapi bagi saya yang namanya pra-peradilan ini bagus. Karena apa? Itu bisa untuk kontrol anggota di lapangan apakah sesuai dengan SOP apa tidak.
2: Terima kasih.
6: Itu kan, itu. Dan kemudian kalau seandainya itu kalah, itu sebagai koreksi ini. Kamu kan kalah berarti salah besok tidak diulangi gitu.
1: Oke, oke.
6: Kalau makanya dalam ini pra-peradilan ini bagi saya mau menang kalah itu bagi polisi ya, terutama polisi yang tahu hukum itu ya. Itu yang namanya pra-peradilan itu enggak masalah. Karena itu nanti ya, putusannya pun hanya begini. Yang dimohonkan kan itu tadi penangkapannya salah.
2: Ya.
6: Penahannya salah, penggeledahan salah. Nanti putusan dari pra-peradilan itu hakim hanya mengatakan, "Oh ya, ini penangkapannya tidak sah." Berarti batal itu, yang ditangkap suruh lepas. "Oh, ini penahanannya salah demi hukum." Berarti putusannya adalah yang ditahan suruh lepas. "Oh, itu penggeledahannya salah." Berarti barangnya harus dikembalikan. Itu putusan pengadilan nanti akhirnya cuma kayak gitu selama 7 hari besok ini gitu, Bu.
1: Oke, tapi kan posisinya Mas Roy tidak ditahan saat ini. Kemudian
6: nah itulah makanya saya bilang
1: implikasinya
6: kalau
1: kemudian
6: putusannya kayak gitu kan. Ini nanti penangkapannya batal demi hukum berarti harus dilepas. Penahanannya salah berarti dia tahanannya harus keluarkan dari tahanan. Penggeledahannya salah berarti barangnya harus dikembalikan. Kan tidak ada ini semua. Sudah lewat semua. Itulah ya kenyataannya kayak gitu. Makanya bagi Pak saya ya sebagai pengamat ya tidak ada masalah apa-apa. Ya nanti besok seandainya kalah itu ya sebagai korupsi supaya polisi lain kali jangan gitu lagi lah.
1: Oke, baik.
6: Itu baik. Kira-kira gitu.
1: Saya ke Mas Roy, tujuannya mengajukan jadi karena hasilnya juga implikasinya tidak ada.
2: Oh ada ya. Dong, jadi artinya ini sebagai koreksi supaya kasus serupa itu tidak hanya terjadi, apa tidak terjadi lagi pada orang lain. Cukup yang terakhir itu pada saya, pada Roy Suryo. Tidak terjadi pada masyarakat Indonesia. Mungkin masyarakat Indonesia udah banyak kejadian kayak gitu. Pak Arianto tadi juga ngakui, terima kasih Pak. Jadi udah banyak yang tiba-tiba ditangkap, diseret, dan maka kita banyak tuh melihat kejadian kayak gitu. Ya di acara-acara CNN juga banyak kayak gitu. Nah mungkin mereka tidak seberani atau tidak senekat kalau kata orang. Tidak senekat saya untuk mengajukan praper gitu ya. Tapi kalau saya ajukan karena benar. Nothing tulus bagi saya, ajukan itu. Kalah menang, gak ada soal. Yang penting koreksi bagus bagi kepolisian sekaligus hari ini.

0: selamat ulang tahun Bhayangkara ya, ke-80 ya. Moga-moga apa yang kami lakukan ini itu bisa menjadi koreksi juga bagi kepolisian. Jadi kenang menang kalah enggak soal bagi saya. Ya yang penting apa? Orang tahu bahwa adegan seperti G3 itu benar-benar adegan itu loh. Mau mandi aja saya enggak boleh. Mau cuci muka enggak, padahal ketika mau mandi itu jawaban saya persis seperti di film itu. Prof Firman kalau lihat film G13 pasti apal adegan itu. Saya mandi dulu gitu. Oh, enggak usah mandi. Minimal cuci muka toh gitu. Itu ada adegan itu. Nanti adik-adik silakan nonton film G30S. Itu ada adegan. Enggak boleh. Mau pakai ganti celana enggak boleh. Untung saya beberapa jam sebelum kan sholat subuh ya, setengah lima itu udah pakai baju yang ya agak minimal lah gitu, agak lumayan. Kalau enggak, kalau saya cuma pakai kaos kan repot. Apalagi kalau kaos saya gambarnya Jokowi kan repot lagi nanti. Ya, ketika di bawah gitu kan lucu. Jadi enggak, untungnya udah bagus. Tapi mau pakai sepatu aja enggak boleh. Jadi untungnya di tangga itu ada sepatu. Jadi bisa lihat di situ dan itu bisa catatan. Nah nantinya prosedur-prosedur yang mungkin kurang tepat kita koreksi. Contohnya soal surat tadi, soal putusan pengadilan yang ternyata itu putusan tanggal 13 November tahun 2025 tahun lalu dipakai lagi. Kopas di situ. Satu lagi ini buat teman, ini nggak apa-apa, ini koreksi untuk kita semua. Di dalam surat menangkap itu ada juga untuk diperiksa, untuk ditahan dalam waktu 1x24 jam. Lah padahal itu sudah nggak ada, itu sudah P21, sudah habis pemeriksaannya. Kok tiba-tiba harus diperiksa dalam 1x24 jam? Berarti itu apa? Ada keterangan yang palsu juga dalam surat itu. Itu saya yakin itu hanya kopas. Dan itu sering terjadi. Kadang-kadang kita di BAP aja, ya. Itu sering. Di BAP, saya pernah di BAP sudah selesai, sudah di print banyak agama Islam Protestan. Ini apa kok Islam Protestan ini? Gitu. Koreksi.
1: Sehingga koreksinya banyak menurut Mas Roy.
0: Iya.
1: Mas Roy, kalau ada yang mengatakan bahwa ini hanya sekedar mengulur waktu, menunda persidangan,
0: komentar Mas Roy? Enggak ada lah. Kan kayak tongkat saya tadi, bisa pendek, bisa panjang. Enggak lah, enggak ada ulur-uluran.
1: Kalau Mas Roy ingin?
0: Kalau saya inginnya memang semua itu dengan cepat. Tapi kan enggak apa-apa. Cepat, kalau tiba-tiba nanti cepat, di tengah jalan ditemukan pelanggaran, kan malah malu. Ya kan, ada daripada malunya di belakang, malunya di depan aja. Jadi nanti yang tidak beres itu, ya nanti ada Bang Refli sudah datang, kita koreksi itu yang salah-salah itu dulu. Dikoreksi dulu, dan menurut KUHAP yang baru, peradilan pokoknya itu harus nunggu pra-peradilannya. Itu harus tunggu dulu.
1: Ketika sudah ada putusan baru bisa masuk ke
0: pokok ya.
1: Oke. Prof, kalau Anda melihat kasus ini sendiri, ini ada dua ya, besok sidang perdana Dr. Tifa dan saat ini masih ada pra-peradilan. Kuasa hukum dari Pak Jokowi melihat ini menjadi salah satu bagian dari strategi atau sebenarnya tidak ada masalah sama sekali?
2: Ya, terima kasih, selamat malam ya semua. Jadi dari kami tentu kan yang dilakukan itu kan adalah upaya-upaya. Dan kami pikir ya boleh-boleh saja kan. Hanya kalau saya ingin mengomentarin, benar itu adalah haknya Mas Roy. Tapi apakah penyidik melakukan kesalahan sebagainya kan nanti akan berproses. Tapi kalau yang saya lihat adalah memang penyidik mungkin pada saat itu sangat teknis sekali. Sehingga memang ya namanya teknis, namanya ingin memastikan, kan sudah berkoordinasi, sudah P21, ingin memastikan dilimpah mungkin dari Senin kan gitu. Sehingga beliau melihat, wah harus ada kepastian nih, jangan sampai nanti pada saat hari H jam J gitu ya, ternyata susah. Karena kan memang ini kan disorot terus kan gitu. Tapi yang saya lihat adalah, apa yang diberikan kepada Mas Roy dan Bu Tifa itu sebaik-baiknya adalah yang pelayanan terbaik. Kenapa? Ternyata diperiksa kesehatannya. Setelah diperiksa kesehatannya, dikatakan harus dirawat, diberikan. Saya malah melihatnya dalam sejarah tidak pernah seperti ini. Saya melihatnya seperti itu. Makanya saya mencoba mengambil sisi yang lebih baiknya. Kenapa? Ada nanti bagian-bagian yang perlu diperbaiki, ya silakan. Tetapi saya juga harus mengapresiasi yang dilakukan oleh penyidik, luar biasa. Dimasukkan ke dalam ruang peristirahatan. Saya dengar pada waktu di media diberikan ketenangan ya, dan sebagainya. Karena memang saya lihat semurninya adalah mereka ingin memastikan pada waktu hari Senin itu terlaksana dengan baik, tidak ada pergeseran sebagainya, sehingga ada permasalahan baru seperti itu. Jadi ya silakan Mas Roy melakukan upaya, Bu Tifa di besok hari tanggal 2 sudah mulai sidang awal. Saya pikir kami dari tim Pak Jokowi mencermati, melihat, yang penting kita fokus kepada persoalannya. Dan tentu kita akan menyampaikan hal-hal yang ya bagaimana ini cepat. Karena saya pikir Pak Jokowi dari awal mengatakan saya sangat menyayangkan. Jadi saya pikir dari situ sudah kelihatan bahwa Pak Jokowi sebenarnya nggak menginginkan ini. Ada mekanisme kebenaran, teman-teman dari saudara-saudara kita yang lainnya, Pak Egi, Pak Damai, Hari Lubis, kemudian Pak Rismond, yang menyampaikan ada kebenaran diberikan. Artinya mau ngasih tahu, bisa saja nanti kebenaran-kebenaran lain timbul ke depan.
1: Okay.
2: Kemarin saya satu media sama Bu Tifa, mungkin hari ini katanya Bu Tifa live ya.
1: Ya, nanti akan Zoom.
2: Sampaikan bahwa saya nggak pernah ngomong loh, itu 99,9%. Pak Roy, minum. Okay. Jadi, maksud saya, kita diperlihatkan nanti kok. Kalau memang ternyata tidak seperti itu, kan tidak masalah. Karena Pak Roy itu, Pak Jokowi itu melaporkan atau mengadukan itu adalah peristiwa. Saya berkali-kali peristiwa di mana ada masalah ITE. Jadi memang pasalnya seperti itu. Kalau nanti diperiksa dan sebagainya, dibagi dua ada strategi. Saya dengar juga beberapa kali di dalam media, ini strategi dan sebagainya. Saya pikir ya nggak apa-apa. Kita tidak ada kepentingan untuk hal-hal yang intimidatif, tidak ada. Dari awal jelas itu, dibuktikan apa, datang orang ke Solo, tidak perlu mengatakan minta maaf, hanya mengatakan situasi-situasi, dikasih. Itu membuktikan bahwa sebenarnya nggak ada masalah. Nanti mau ke depan seperti apa, nggak ada masalah. Yang penting Pak Jokowi didengar keterangannya, nanti UGM memberikan otoritas daripada pemerintah memberikan pernyataannya, penyidik memberikan pernyataannya, puslapor maksud saya, kemudian ya udah. Kalau nanti bagaimana, hasilnya bagaimana ya kita lihat nanti. Makanya kan dibagi dua nih.
1: Dan Pak Jokowi
2: nih
1: akan hadir di persidangan
2: beliau,
1: Mas Roy dan Dr. Tifa.
2: Beliau menyampaikan. Ini penting nih. Iya, saya kasih masukan. Beliau menyampaikan mau satu kali, mau dua kali, beliau hadir.
1: Oke.
2: Dan tentu harus ada mekanisme.
1: Oke.
2: Supaya jangan digoreng-goreng, wah mekanisme ini. Tentu harus ada keamanan. Karena kita nggak tahu ya, kalau ada orang-orang secara emosional, tidak rasional lagi kan berbahaya juga. Apakah nanti ada clearance dan sebagainya. Jangan nanti digoreng-goreng lagi. Wah kalau yang datang ini kenapa begini? Ya tentulah.
1: Oke. Okay. Berarti orang, Pak Jokowi akan hadir di kedua persidangan?
2: Ya saya bilang hadir.
1: Karena pasti timeline-nya akan berbeda kan kedua Dr. Tifa dan Mas Roy.
2: Masalah itu mekanisme di pengadilan. Kenapa? Bisa saja Mas Roy kan minggu depan selesai. Perapit. Kira-kira gitu. Kemudian Bu Tifa baru. Kemudian nanti mungkin bisa saja dijadwalkan bersamaan. Kami melihatnya yang penting adalah efektivitasnya.
1: Oke.
2: Yang dikejar-kejar sama teman-teman saudara-saudaraku ini adalah Pak Jokowi menunjukkan dan dia akan berikan itu.
1: Oke.
2: Artinya buat saya apa? Yang diminta dikasih semua.
1: Oke, dan harapannya persidangannya pada saat menghadirkan Pak Jokowi itu bisa
2: harapan
1: di
2: kami
1: satu persidangan.
2: Supaya apa? Oke. Supaya efektif.
1: Oke, Prof, kita harus jeda dulu.
2: Silakan.
1: Prof, kita harus jeda dulu dan saya menyapa juga sudah hadir bersama kami.
2: Bang Refli.
1: Silakan bergabung Bang Refli Harun. Kuasa hukum dari Mas Roy Suryo, silakan.
3: Sudah 10 menit saya.
1: Silakan. Masih panjang waktu kita.
3: Tidak saya oleh Elvira saya.
1: Saya sapa juga Dr. Tifa sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam. Assalamualaikum Dr. Tifa.
4: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kita akan berbincang ya Dr. Tifa usai jeda tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.

0: aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget
0: klipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
0: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kamis ini dalam Shh, Check It Out.
2: Ingat anak.
3: Dengar kalimat kayak gitu dari dokter, apa yang ada di pikiran ibu saat itu?
2: Itu ngikutin saran dokter aja. Tetap semangat karena ingat anak, ingat sehat.

0: Harus, Bu.
1: Ya.
0: Ya, Ibu harus sehat ya.
1: Makanya kan anak jangan ngikutin mak lu gitu. Lihat nih contohnya udah penyakit.

0: kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya sapa Dr. Tifa yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Dr. Tifa.
1: Halo, Mbak Elvira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dr. Tifa, besok sidang perdana, persiapannya seperti apa, Dok?
1: Iya, ini saya sedang mempersiapkan ujian lusa nih. Jadi karena itu mohon maaf saya tidak bisa hadir di studio ya, karena lusa saya sidang disertasi saya gitu. Jadi saya 2 hari berturut-turut akan menghadapi 2 ujian. Besok sidang hukum, ujian hukum, lusa ujian kedokteran. Baik-baik, apa yang bisa saya bantu?
0: Iya, tadi pertanyaan saya besok seperti apa sidangnya? Karena kan ini kemudian berbeda jalur sidangnya. Dokter Tifa duluan untuk pokok perkara ini, kemudian nanti selanjutnya Mas Roy, tapi menunggu selesai pra-peradilan.
1: Iya, kita menghadapi 2 sidang yang berbeda, yang satu di Jakarta Selatan, yang satu di Jakarta Timur. Tapi itu tidak berarti bahwa kita berpisah jalan ya. Saya tuh sama Mas Roy, sama Mbak Ririn itu udah bersahabat lebih dari 30 tahun. Siap. Jadi untuk satu peristiwa nggak mungkin kita berpisah ya. Jadi, itu makanya. Jadi kita ini dari kecil udah bersahabat sampai dengan usia sekarang, ya kita akan terus jalankan ini bersama. Jadi walaupun, karena memang pada saat di Polda kita diberitahu ya bahwa kita akan split sing ya. Jadi ya sudah, kita siap-siapkan dengan tim masing-masing gitu. Mas Roy dikawal oleh Bang Refli Harun, saya dikawal oleh Pak Al-Katiri. Hadir ya Pak Al-Katiri. Hadir. Ya, itu. Ya, jadi tim kita bedakan, tapi kita tetap koheren ya. Kita tetap koheren, kita tetap apa sinergi ya. Karena kita ini perjuangannya satu visi, satu misi, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan di negara kita.
0: Tadi pertanyaan saya ke Mas Roy, saya tanyakan juga ke Dr. Tifa. Ada yang mengatakan ini strategi, sidangnya berbeda, jalannya timeline nanti berbeda.
2: Gini Mbak Elvira, saya sama Dr. Tifa tuh kayak asam dan garam. Ketemunya di Belanga. Jadi hati-hati di jalan ini gitu aja.
1: Asam garam jadi tambahin cabe jadi rujak ya.
2: Silakan Dok.
0: Gimana Dr. Tifa merespon itu?
1: Ya, insya Allah, karena gini ya, kita kan selalu punya variabel-variabel yang harus kita hitung ya. Apalagi ini saya seorang epidemiologis, jadi angka itu bagi saya sangat penting ya. Jadi semua itu saya hitung, kita probabilitas, kita prediksi, kita hitung baik-baik gitu ya, secara matematika gitu ya. Jadi ya sudah, itu adalah persiapan utama saya. Nomor satu yang selalu saya tekankan bahwa kita ini sandarannya iman dan ilmu ya. Iman di tangan kanan kita, ilmu di tangan kiri kita. Jangan kebalik ya. Bukan ilmu di tangan kanan, iman di tangan kiri, enggak. Iman di tangan kanan, ilmu di tangan kiri. Jadi insya Allah dengan itu lalu kita bersandarkan diri kepada Allah ya. Kita selalu ikhlas, apapun ini adalah jalannya yang kita harus kita hadapi. Ya sudah, kalau memang kita mesti jalan ya, sambil saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk ayo bersama-sama kami ya, untuk kita kawal kebenaran dan keadilan di negara ini.
0: Amin. Oke. Dokter Tifa, kan ada beberapa aturan dari pengadilan negeri gitu ya, terkait untuk besok persidangan, apakah bisa ditayangkan secara langsung atau tidak, bisa live streaming atau tidak, peraturan ini sudah disampaikan kepada publik. Ya. Bagaimana menurut Anda?
1: Jadi, alhamdulillah, karena rakyat wajib untuk bisa mengikuti bersama-sama ya di seluruh Sampang sampai Merauke ya. 280 juta rakyat Indonesia sudah menanti-nanti kebenaran dan keadilan ditegakkan. Salah satunya adalah melalui peristiwa ini ya. Jadi nggak apa-apa, saya sama Mas Roy yang jadi mengawal paling pertama ya. Nanti mudah-mudahan diikuti dengan live streaming ini yang sudah sudah diumumkan ya oleh PN Jakarta Timur ya, bahwa nanti akan live streaming. Saya sangat berbahagia karena ini adalah sebuah kemajuan yang besar sekali ya, sebuah kemajuan yang besar sekali di negara ini ya. Dan mudah-mudahan dengan ini maka kita akan melihat bagaimana sebuah presentasi hukum yang tegak, adil dan mengawal kebenaran itu bisa ditegakkan di negara ini.
0: Baik, Prof. Ini kan banyak publik menunggu begitu ya, bagaimana ini tayangannya bisa disiarkan live streaming secara langsung baik oleh media atau siapapun ingin menayangkan gitu ya. Tapi ada beberapa aturan gitu. Kalau saya tidak salah, pada saat saksi dihadirkan tidak boleh ditayangkan secara langsung atau gimana ya Prof? Mohon koreksi saya.
3: Ya, jadi memang ada beberapa aturan-aturan yang disampaikan seperti itu. Tapi yang pada prinsipnya adalah ini terbuka untuk umum. Tentu masalah lokasi, masalah keterbatasan itu harus diatur.
0: Oke.
3: Kemudian masalah hal-hal yang diperlukan dalam rangka untuk bagaimana

0: karena disajikan dengan baik akan diatur juga. Mm-hmm. Jadi intinya saya mau mengatakan ini terbuka untuk umum, dan saya juga berharap, kita juga berharap bahwa ini bisa ditayangkan dengan baik. Karena kenapa? Supaya menjadi clear, supaya menjadi jelas, karena selalu disampaikan ijazah misalnya palsu. Pak Jokowi dituding-tuding katanya ingin memenjarakan. Ini harus dibuka semua.
1: Artinya saat pemeriksaan saksi ketika Pak Jokowi hadir, dari kuasa hukum berharap ini juga bisa dibuka terbuka. Dan mendorong itu ke majelis hakim.
0: Kenapa saya bilang seperti itu? Dan mendorong itu ke majelis hakim. Supaya kenapa saya bilang tadi? Karena kemarin saya satu media sama Bu Tifa. Saya tanya apakah ini apakah mengatakan bahwa itu palsu? Oh, saya enggak pernah bilang itu. Saya melakukan ini dan sebagainya.
2: Oh, saya enggak bilang begitu, Bang Firman, kan? Jangan gitu dong. Bang Firman,
0: saya kan sampaikan dulu pandangan saya. Saya sampaikan pandangan saya. Karena yang mengatakan 80.
2: Enggak bilang begitu dong. Saya boleh izin ya, saya interupsi ya. Karena memang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan.
0: Ya, silakan.
2: Dalam ilmu saya itu ada yang namanya confidence interval itu 95%. Nah, kalau Mas Roy kan ilmunya beda. Beliau itu ilmunya telematika. Jadi lebih kurasinya itu lebih, maka beliau bisa meyakinkan 99,9%. Kalau dalam ilmu kedokteran tuh enggak boleh, ada 5% probability yang harus kita sediakan untuk sebuah ruangan. Maka confidence interval itu di kedokteran itu selalu 95% ya. Nah, alhamdulillah pada saat CLS ya di Solo itu saya menjadi ahli. Saya kan memang areanya ada pada anatomi morfologi ya. Di dalam ijazah itu konteks saya adalah pada foto. Hanya pada foto saja. Jadi objek saya hanya pada foto saja, dan di situ saya menggunakan ilmu saya, maka ternyata foto yang ada pada ijazah yang beredar di dunia digital di internet itu 92,37%.
0: Berarti beliau hanya mengatakan spesimen yang beredar di internet
2: foto
0: itu foto. Atau foto yang ada di internet itu palsu. Ya udah pasti palsu karena aslinya enggak pernah diteliti. Maka saya bilang tadi ya, saya dorong ini ke publik supaya clear. Ya. Ini sedang beragitasi, sedang melakukan atraksi atau apa? Kalau memang dia yakin ini palsu, dia harus katakan saya tidak hanya melihat atau menyajikan apa yang ada di media, tapi saya yakin ini palsu. Karena itu tidak benar.
2: Ya, makanya
0: kalau dia luruskan ini kan makin jelas nih. Okay. Makanya saya bilang tadi, beliau tidak pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Saya kemarin kejar soalnya. Tapi yang dikatakan apa? Yang ada di media, foto, ini kan jelas tadi disampaikan. Itu benar pasti boleh. Palsu karena itu tidak aslinya.
1: Baik, sebentar. Dr. Tifa silakan. Boleh. Itu tadi dipertanyakan kuasa hukum. Ya. Tidak ada pernyataan itu.
2: Ya. Oke, gini, jadi sebetulnya kan yang salah kaprah itu dari sejak awal.
0: Nah, ini salah lagi. Salah lagi. Kan? Pak Jokowi tidak pernah membuat tudingan-tudingan, tidak pernah.
2: Oke,
0: tunggu sebentar. Saya lurusin dulu. Kenapa? Karena terlalu di
1: saya akan kasih kesempatan Pak Firman. Dokter Iba, silakan.
2: Sama-sama ya, kita ini insan cendekia ya Pak, kita sama-sama insan cendekia, jadi kita saling menghormati ya. Saya berusaha dengan keras untuk tidak memotong Anda bicara. Sekarang ini izinkan saya bicara.
0: Baik.
2: dari sejak awal itu yang membawa ini kepada koridor hukum itu siapa? Kan Pak Joko Widodo ya. 30 April 2025, sejak awal itu saya tidak pernah yang namanya membawa ini kepada ya. Ini itu setahun lebih 460 hari. Ini siapa yang bikin gaduh? Yang melaporkan kan? Kalau kami biasa saja, kami sebagai intelektual publik, kami menjalankan tugas kami untuk mencoba menjawab pertanyaan yang bertalu-talu di benak masyarakat, kan begitu. Lalu kemudian atas apa yang kami lakukan, Pak Jokowinya kebingungan, blingsatan, dan menuduh kami, ya, dengan membabi buta, seakan-akan kami menghina-hina beliau, merendahkan beliau, kan? Jadi ini pencemaran nama baik itu atas apa? Fitnah itu atas apa? Gitu loh. Karena objek yang kita bicarakan itu beda. Okay. Objek yang kita bicarakan itu beda, gitu loh. Baik. Ya, kalau kita sebut dalam bahasa laboratorium itu preparat yang kita bicarakan itu beda. Okay. Maka ini adalah sidang yang sangat bagus untuk kita memperjelas dulu sampai hilir.
0: Sangat bagus.
2: Karena ini dulunya aja udah salah sangat gitu bagus. Loh.
1: Oke, baik. Saya ke Prof Firman sekarang ya. Silakan Prof.
0: Jadi yang disampaikan juga kurang tepat. Sejak 2023, saat itu Bapak masih Presiden Republik Indonesia, sudah dilakukan beberapa upaya. Ini kan nyambung. Ini kan timnya sama. Ya kan? 2023 melalui PN, melalui PTUN, tidak ada yang bisa tembus. Atau saya gampangnya kalah. Kemudian berlanjut, ada aduan di Bareskrim. Pak Jokowi datang. Jadi kalau diambil penggal, repot nih.
2: ya ini interupsi ya karena
0: tadi saya katanya nggak boleh

0: interupsi, sekarang diinterupsi. Gimana nih?
1: Enak ada keliru.
0: Silakan, Ibu, silakan. Ya. Silakan.
1: Karena Anda menyesatkan masyarakat.
0: Tidak.
1: Kalau Anda ya, sebentar. Kalau Anda tarik dari 2023, Anda ini ahli hukum kan, bicara atas dasar fakta. Kalau Anda tarik dari 2023, Anda mengatakan mereka, saya sama Mas Roy Suryo itu tidak menjadi bagian dari itu.
2: Iya.
0: Saya nggak bilang itu. Lanjutkan. Saya nggak bilang itu. Lanjutkan. Saya bilang kegaduhan ini yang saya tangani sejak sekitar 2023. Dan ini berlanjut. Oke. Dengerin, dengerin kata-kata saya. Ini berlanjut. Tadi saya konfirmasi apa? Bu Tifa mengatakan yang ada di media sosial foto. Berarti kan ini terus terang Bu Tifa ini pintar, saya yakin. Karena dia sedang berselancar. Ya, orang-orang ini pintar semua nih.
3: Maksudnya berselancar?
0: Loh. Jelas tadi kan, saya tidak mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, tapi saya mengatakan foto palsu. Ya, pasti palsu lah. Orang yang fisiknya adalah harus yang analog. Tapi saya mau ngasih tahu bahwa yang disampaikan Bu Tifa tadi kurang tepat. Sejak 2023 sudah masuk PN, Pengadilan Negeri, sudah masuk PTUN. Bareskrim, saya nggak tahu apakah beliau sudah masuk pada waktu tim ini melaporkan atau mengadukan Bapak ke Bareskrim. Saya nggak tahu, silakan dijawab. Mereka ya kan, apakah tahu, masuk? Tahu. Nah, itu dihentikan, kan gitu nih. Jadi kalau beliau ini yang sangat terhormat, kan dia calon dokter atau sudah dokter lah, yang amat terpelajari ini ingin menyampaikan kepintarannya, ya boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai merugikan orang lain. Dan pasti harus ada etika di dalamnya.
3: Okay.
0: Jadi saya mengatakan, silakan saja. Dan tentu pertanyaan tadi, apakah didorong ini ke media? Pasti kita dorong. Kenapa? Supaya clear, supaya jelas. Bapak juga akan memberikan pernyataan bahwa saya sudah memberikan maaf. Ada orang yang tidak perlu datang mengatakan salah, saya kasih maaf. Bila perlu.
3: Oke.
0: Okay. Kalau memang mereka nanti jelas disampaikan, iya, saya seperti Pak Butif tadi bilang, saya tidak pernah bilang ijazah Pak Jokowi palsu loh, misalnya.
3: Oke. Okay.
0: Saya hanya mengatakan fotonya palsu. Ya pasti foto palsu. Yang menjadi permasalahan adalah ini, olahan ini gimana nih? Karena baik, kenapa? Baik. Mengajak, mari, mari, kan gitu nih.
3: Baik, baik.
0: Sebentar, seperti itu, kira-kira begitu.
3: Saya menarik tadi yang...
1: Saya lagi ya.
3: Oke, okay. Dr. Tifa, saya mau beralih ke Mas Roy, karena memang ada perbedaan tadi ya. Kalau tadi Dr. Tifa mengatakan angkanya sekitar 95%, tapi kalau Mas...
0: Enggak, dia 85% bilangnya. 92, sorry.
1: 7%.
3: Yeah. Oke. Okay. Sementara Mas Roy beberapa kali kami undang di sini mengatakan
2: 99,9%.
3: Ya. Apa kemudian ada perbedaan? Saya ke Mas Roy sebentar sebelum saya ke Anda, Dokter Mas Roy.
2: Iya. Ya, karena memang tadi ilmunya juga beda dan kita saling menghormati ilmu yang sama. Ya. Beliau pakai perhitungan juga ada pakai matematika Gaussian. Saya menggunakan ilmu telematika. Artinya juga kita juga lihat bahwa dalam hasil uji seperti tadi dikatakan, meskipun fotonya Dokter Tifa misalnya hanya melihat fotonya, tapi foto itu foto yang sama yang ditampilkan pada ijazahnya Dian Sandi. Dan Dian Sandi sudah mendapatkan artinya permakluman juga dari Jokowi mengatakan ya ijazah saya sama dengan. Jadi fotonya sama juga. Ya udah sama aja sekarang toh fotonya juga sama. Sama seperti ini yang paling lucu. Ketika saya Dokter Tifa disertai para kuasa hukum melihat kemarin barang-barang bukti yang nanti akan digunakan di persidangan. Itu ada ijazah yang dilegalisasi baru lagi. Baru lagi yang dicapnya itu oleh Sigit Sunarta dekan kehutanan UGM sekarang. Itu tanggalnya Agustus 2025. Loh, Jokowi ngapain lagi pakai legalisasi? Emangnya Jokowi ngelamar lagi di bulan Agustus 2025? Saya tanya, mana nih ijazah aslinya? Nanti Pak di sidang. Ini agak aneh, harusnya barang bukti utama itu ada ketika pada saat periksaan itu nggak ada juga di situ. Jadi kan aneh, mana ada mesin ketik lagi yang itu nggak tahu nanti digunakan untuk apa. Nanti kalau ada mesin ketik, ya ada-ada juga bisa lihat tuh nanti, apalagi nanti live streaming kan. Mungkin Jokowi akan mengatakan, mungkin ya, mungkin itu mesin ketik yang saya pakai gitu ya. Gitu. Buktikan, praktekan, jadi nanti kita akan melihat Jokowi ngetik pakai mesin ketik itu, hasilnya sama nggak dengan skripsinya? Kalau nggak sama, bohong berarti dia, gitu. Dia harus bisa begitu, tanggung jawabnya dia lapor, berani lapor, harus berani tanggung jawab. Gitulah, jadi kita tunggu nanti dan nggak boleh loh, nggak datang dua kali. Harus datang karena ini beda, beda kuasa hukumnya beda lagi. Kemarin, Pak siapa? Ya Pak Rifai mengatakan, enggak, Jokowi hanya akan datang sekali. Sekalinya nanti pakai Zoom.
0: Kalau
2: lah kalau pakai Zoom kita protes. Ya kan. Kalau pakai Zoom enak aja pakai Zoom.
0: Kalau nanti tiba-tiba
2: kalau pakai Zoom ya kayak Dokter Tifa ini pakai Zoom.
0: Aja kan bisa jadi.
2: Gitu. Ya enggak bisa.
0: Itu enggak perlu diperdebatkan.
2: Waktunya, waktunya
0: yang pasti Bapak
2: kan enggak mungkin
0: hadir,
2: bisa sama.
0: Gitu
3: enggak gitu. Mungkin sidangnya digabung kalau menurut Mas
2: Roy. Loh, kalau digabung kasihan Dokter Tifa nunggunya lama.
0: Enggak lah,
2: ya lah kita kan
0: udah kelar.
2: Lihat aja nanti.
0: Yeah,
2: gitu. Tunggu aja nanti apa yang terjadi pada saat sidang. Jadi Jokowi ya jangan pakai Zoom ya, jadi harus datang langsung.

0: Erwin coba di-clearkan. Beliau menyatakan seperti yang Mas Roy bilang apa tidak? Karena beliau mengatakan tadi fotonya, foto udah pasti itu tidak asli.
1: Ya fotonya sama itu juga.
0: Apakah mau yang palsu disampaikan? Juga, kan gini, makanya saya dorong ini di persidangan supaya jelas. Karena nanti yang dipakai kan yang di persidangan. Mungkin di BAP kurang bagus atau malu-malu nggak mau menyampaikan apa-apa di BAP. Yang di persidangan kan dicek. Kalau memang benar senyata yang menyatakan itu fotonya yang ada di media sosial, spesimen-spesimen, berarti memang dia mau mengatakan foto. Kalau foto udah pasti bukan asli.
2: Oke.
0: Nah, kecuali dia bilang, iya foto, sehingga saya yakini.
1: Kalau bukan asli.
0: Diupdate lagi, menjadi 100% palsu.
1: Ya, kalau bukan asli gini.
0: Itu akan dinilai
1: gini,
0: sama
1: Alvida,
0: sama
1: hakim. Kalau bukan asli, kita akan minta hakim untuk memanggil yang namanya Dian Sandi itu. Karena dia telah mengunggah foto dan itu dia katakan ini ijazah asli. Dia mengatakan asli dan itu statement dia, berarti dia yang harus kena pasal
0: 3235. Ini gak ada bunganya, Elvira.
1: Ada, gimana gak ada.
2: Yang Mas Roy teliti adalah foto yang diunggah Dian Sandi.
1: Iya, okay. Dan itulah yang kena asli, undang-undang kan ITE. Gitu loh. Jadi kalau itu ternyata gak ada hubungannya ya berarti harus lepas.
0: Saya cermati benar kena kemarin pembicaraan saya dengan
1: Butiva
0: di satu media.
1: Gitu loh.
0: Sampai hari ini diulang lagi kan, yang saya lihat adalah foto. Ya sudah pasti. Makanya saya bilang dorong ini ke publik supaya apa? Nanti jaksa akan mengatakan memanggil mungkin dari UGM. Oh ya asli. Memanggil mungkin dari Puslavor. Oh ya identik. Memanggil teman-temannya yang satu kali yang ujian bareng, yang wisuda bareng dan sebagainya, KKN dan sebagainya. Pasti kan seperti itu. Tanya sampai Butiva. Butiva bagaimana? Kamu nah, udah
1: nanti Mbak Elvira. Nanti Mbak Elvira kalau 136 saksi itu akan dibanggil, itu akan terjadi yang diramalkan Pak Al-Katiri itu ya.
0: Tidak.
1: Sidangnya 3 tahun nanti.
0: Saya
1: ya Pak Al-Katiri ya.
0: Saya,
1: itu orang-orang dosen UGM panggilin semua satu-satu, gak boleh ada
0: yang manggil. Saya menduga kalau Bu ya. Tifa mengatakan hanya spesimen-spesimen yang foto-foto itu doang, gak perlu dipanggil.
1: Lah gimana berani bersidang kok gak
2: lupa. Gak nyambung ini dulu dong.
1: Gimana Pak Al-Katiri coba? Gimana Pak Al-Katiri 3 tahun
0: gak itu sidangnya? Gak nyambung ini barang.
3: Gitu jadi loh. Begini, tadi saya ngikuti aja ya, mulai dari pra-peradilan.
1: Ya.
3: Itu bukan tidak ada dampak, akan ada dampak. Karena di KUHAP yang baru itu jelas dinyatakan bahwa pasal 23.7, ya kan, jika nanti terbukti bahwa itu penyidik itu di luar kewenangannya, tupoksinya atau melanggar undang-undang, itu dikenakan sanksi. Tadinya nggak ada di KUHAP lama. Sanksi pertama administrasi, kedua etik, ketiga pidana. Kalau terbukti bahwa itu pelanggaran dari apa undang-undang atau kewenangannya, kita bisa laporin sebagai tindak pidana pada penyidik. Tadinya tidak dilindungi, jadi bisa sewenang-wenang seperti. Karena nggak bisa lagi. Itu dampaknya nanti kalau ditemukan dia bersalah. Apa di yang katakan tadi ini ditolak, ini ditolak, ini dikembalikan, tidak semudah itu. Ada konsekuensi. Itu satu. Kedua, tadi dikatakan kita kalah di persidangan ini. Kita tidak pernah kalah. Ditolak. Lain loh ya. Tidak diterima. Tidak diterima. Di semua persidangan yang kita lakukan ya. Seperti citizen lawsuit. Itu tidak diterima. Kita tidak ada kalah. Tapi didefinisikan seolah-olah kalah. Itu NU. Ya, satu. Terus yang lagi tadi dikatakan bahwa seolah-olah penyidik memberikan satu fasilitas untuk dirawat dan sebagainya. Bukan penyidik itu. Pada waktu mereka ditangkap dan dibawa ke rumah ke mana ke tahanan, langsung dibawa ke rumah sakit. Bahkan menolak loh mereka itu dibawa ke rumah sakit. Bahkan apa yang ngawal itu dorong-dorong mobil untuk tidak dibawa ke rumah sakit. Inisiatif mereka membawa ke rumah sakit. Dan rumah sakit, di rumah sakit Polri, semua dokternya polisi. Polisi semua, apa kombes ini itu. Setelah diperiksa mereka dengan laboratorium, ya kan, ditemukanlah penyakit bawaan mereka. Ini darah tingginya naik, ya kan. Kemudian yang satu geratnya naik dan sebagainya, dokter Tifa. Apa yang terjadi? Rumah sakit memutuskan berbahaya ini kalau dibawa, disuruh rawat inap. Itu ceritanya. Bukan penyidik memberikan fasilitas. Tidak, penyidik mau membawa buktinya. Baru 2 hari di rumah sakit.
1: Minggu malam.
3: Ya kan? Jam 7 katanya mau dilimpahkan ke kejaksaan. Jam 10 malam didatang mau diambil orang-orang ini. Dengan puluhan polisi. Mobil tahanan sudah ada dan sebagainya. Kami, Bang Refli, saya ada satu. Ditelepon, saya sudah pulang. Saya tidur cuma 1 jam. Saya balik ke sana, kami pertahankan. Karena apa? Tidak masuk akal. Satu, ada dokter jaga di situ, katanya mau diperboleh. Saya tanya.

0: banyak dokter jaganya. Anda punya kewenangan enggak? Enggak. Loh, terus gimana? Dan tidak ada aturan yang menyatakan bahwa membolehkan memulangkan pasien malam hari. Enggak ada. Baik itu undang-undang kesehatan, baik peraturan menteri, tidak ada. Ya kan? Dan juga yang berwenang mengatakan bahwa orang ini dapat dibawa pulang adalah dokter yang merawat. Berarti dokter spesialis. Kami pertahankan waktu itu. Sampai jam 11 ribut-ribut, dorong-dorongan dan sebagainya. Inilah salah satu. Bukan fasilitas diberikan. Jangan salah paham, polisi tidak memberikan fasilitas. Yang menentukan bahwa mereka dirawat adalah hasil laboratorium oleh dokter di rumah sakit. Dorong-dorong-dorong-dorong, lewatlah jam 12. Saya tanya, mana surat perintahnya? Sudah lewat waktu, enggak boleh. Jadi di ketentuan hukum itu harus sesuai dengan waktu itu. Ini sudah harinya udah beda. Cuma menariknya, konon kabarnya itu mau dibawa ke langsung ke kejaksaan. Tapi kira-kira jam-jam 8, jam 9, viral masih, itu di mana-mana dikatakan akan diambil. Itu udah viral sebelumnya itu. Ya kan, Bang Revi cepat datang, semua datang waktu itu nanti ditambahkan. Ya kan? Nah, anehnya yang seharusnya langsung ke kejaksaan, jam 6 dijemput sebelum lawyer-lawyernya datang, dibawa ke tahanan lagi. Lah, kami kejar lagi, kami kejar-kejaran dari Tom and Jerry ini. Kita lari ke sana. Kita kejar ke sana. Tapi mereka di luar, enggak masuk ke dalam kan. Tunggu lawyernya dan sebagainya. Pada waktu itu, kami disuruh menandatangani surat penahanan. Kami tidak mau. Jadi tidak ada mereka ditahan, tidak ada. Jadi betul-betul mereka tidak ditahan. Jadi yang bilang penangguhan apa, enggak benar. Kalau penangguhan ada pengajuan, penangguhan tidak ada. Memang tidak pernah ditahan. Okay. Walaupun pada waktu itu dipaksakan mereka untuk baju rompi apa oranye, diborgol, kami bertahan. Beliau enggak mau. Butifa bilang saya pakai. Saya tunjukkan bahwa saya dikriminalisasi. Butifa sendiri yang minta itu untuk dipakai. Baik. Kami bilang, gak usah bu, tetap dia pakai. Di borgol. Tapi di tengah-tengah, dilepas. Tidak, masukin lagi ke borgol. Ini kan.
1: Ngerti kan, gak di borgol.
0: Kesimpulannya apa?
1: Kesimpulannya,
0: polisi yang bersandiwara. Bukan Butifa. Kalau borgol kan harusnya begini. Lepas sih. Balik lagi. Dilepaskan gitu.
2: Baik.
0: Nah, satu.
2: Baik.
0: Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian. Termasuk alasan penangkapan. Penangkapan itu jelas, mungkin extraordinary crime. Karena kejahatan, karena apa, kejahatan luar biasa ya. Contohnya teroris lah apa. Ini kaca kami tanya. Oke, detik-detik dokter Tifa ditangkap. Kalau beliau, bukan saya lawyernya ya. Saya ditelepon sama keluarga dokter. Pak, ini polisi banyak dipepet di mobil, di tempat parkir. Jadi kayak film-film anulah, film-film Hollywood lah. Ini perempuan wanita ini.
2: Tidak mempertimbangkan untuk melakukan pra-peradilan bersama dengan dokter Tifa.
0: Karena dokter Tifa itu dari awal menyatakan kalau saya tidak ditahan, saya tidak perapit. Itu aja. Faktanya tidak ditahan. Jadi apa? Tidak ada urgensi buat dokter Tifa. Selesai. Langsung ke pokok perkara. Kenapa demikian? Ya mau ditunjukkan. Kita mau meredel 709 bukti surat di situ. 130 lebih di. Coba bayangkan, Mbak. Pengalaman saya. Namanya Anton Permana, saya pegang waktu itu. Itu enggak tidak sampai 20 saksinya. Apa yang terjadi? 1,5 tahun sidangnya. 66 kali.
2: Dan kemudian Anda memprediksi ini.
0: Nah ini 130 ditambah saksi dari kita belum ya. Kalau kita kalikan, biasanya kalau tim kami itu memeriksa, itu paling-paling 2 saksi sampai malam. Karena kami tidak, pelapor aja yang biasanya sekali, kami sampai 5 kali. 1 bulan. Apa yang terjadi? Mbak bisa bayangkan, kalau 1 minggu sekali, anggap 2 orang atau 1 orang diperiksa, ya kan? Berarti 150 kali 7, berapa hari? 1000 lebih. Padahal 1 tahun itu cuma 360 hari. Ini mungkin sampai penggantian presiden nanti.
2: Harapannya tidak selama itu. Saya ke Dr. Tifa. Dr. Tifa, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan?
0: Dokter?
3: Ya intinya nih, ya saya mau sampaikan.

0: bahwa dari sejak awal sebetulnya ya, ini kita bicara soal salah kaprah. Tapi saya persempit ya, dari sisi ilmu saya. Jadi yang saya gunakan untuk melakukan observasi itu adalah foto, ya. Foto di ijazah kan benda mati ya. Foto di ijazah itu kan benda mati toh. Tapi di tangan neuroscience behavior itu menjadi benda hidup. Kenapa? Karena kemudian saya korelasikan dengan video-video, terutama ketika beliau itu menyatakan sesuatu melalui video, itu yang relate dengan peristiwa yang diaku sebagai masa kuliah, yang diaku sebagai, nah ini kemudian saya korelasikan ya, ada ilmunya itu. Bagaimana foto sebagai benda mati itu menjadi benda hidup ketika kita lihat perilaku. Nah itulah ya yang menjadi temuan saya. Intinya 92,37% foto yang ada di ijazah yang manapun itu, ya itu berbeda 92,37% dengan fotonya Presiden Joko Widodo.
1: Oke, 92,37%. Bang Ade, komentar sedikit. Bang Ade belum ngomong nih. Sebelum nanti ke Bang Refli.
2: Ini kan ilmu Bu Tifa ini kan memang orang-orang yang memang peneliti, para peneliti yang saya anggap bahwa mereka melakukan penelitian dengan cara mereka. Metodologi, keilmuan, sesuai dengan disiplin keilmuannya. Tapi yang bergulir saat ini bahwa jauh sebelum itu 2020 ya, postingan Mas Roy yang kemudian
3: itu palsu lagi.
2: Kemudian Mas Roy mengatakan bahwa itu bukan. Okelah, tidak apa-apa Mas Roy, artinya
1: postingan ini apa, saya, Bang? Di mana, Bang?
2: Postingan 2020 di media
1: dimana?
2: Sosial.
1: Di sosial media. Ya, oke, okay. Ya, apa yang
3: di
1: disebutkan?
3: Twitter, akun palsu dipercaya, itu kacau banget.
2: Ijazah ini milik seseorang ini, tapi saya nggak berani dalalan.
1: Di tahun 2020.
2: 2020 April.
3: Okay. Jadi itu analisis dokter palsu itu yang kemarin sudah janji tampil di TV sebelah, ternyata nggak jadi datang tuh. Okay. Dokter Eng hasil lansian impar Eng itu.
1: Oke, okay, baik.
3: Itu konyol itu ya. Ya mohon parah.
2: Kemudian 99,9% sekarang beralih ke Dian Sandi. Artinya, nah itu akan dibuktikan semua, Mbak Elvira. Waji di peradilan. Saat ini kan yang bergulir adalah pra-peradilan dari Mas Roy. Ya kita ikuti. Masyarakat Indonesia tentunya ingin juga melihat yang mana yang benar. Karena memang apapun itu terjadi dualisme di dalam masyarakat kita. Termasuk para pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya, beberapa kali juga saya ditanyain, ini kapan, tapi akhirnya sampailah klimaks ini masuk ke dalam persidangan. Artinya di sini besok pun itu ada beberapa teman kuliah Pak Jokowi itu meminta, saya pengen menyaksikan langsung dong bagaimana, karena nanti saya akan menjadi saksi. Mas Ade bisa temenin saya nggak ke sana untuk bisa menyaksikan langsung untuk sidang.
1: Teman kuliah Pak Jokowi.
2: Teman kuliah
1: yang
2: Pak
1: nanti
2: Jokowi
1: akan menjadi saksi.
2: Iya, karena dia mau melihat proses.
4: Saya bukan cut ya. Saksi itu tidak boleh melihat.
2: Ya, makanya.
4: Ketentuannya. Kalau untuk melihat itu nggak boleh jadi saksi.
2: Belum selesai. Oh,
3: inilah lawyer abal-abal, nggak ngerti aturan hukum ya kayak gini.
2: Maksudnya Mas Roy apa? Maksudnya Mas Roy saya lawyer abal-abal.
1: Iya kan tadi ngomong itu aja nggak ngerti.
2: Abal-abal
1: nggak?
2: Maksudnya Mas Roy apa?
1: Asli nggak punya kuasa langsung, kuasa khusus.
2: Saya abal-abal gimana?
1: Abal-abal lah, ya kan abal-abal. Nggak ngerti.
2: Maksudnya?
1: Kan nggak ngerti aturan, tiba-tiba ngatain besok saksi hadir. Saksi itu nggak boleh nonton sidang.
2: Saya
1: gitu
2: tidak
1: aja
2: bilang
1: gak
2: akan hadir.
1: Nah makanya udahlah. Makanya kalau ngomong itu jelas.
2: Ini saya belum selesai.
1: Makanya kalau ngomong
2: gini Mas Roy, kalau mau dihargai. Begini Mas Roy, kalau mau dihargai, berikan sedikit adab. Saya belum selesai ngomong.
1: Ya silakan.
2: Tapi kalau Mas Roy mau ngomong, ngomong aja.
1: Lah udah, enggak apa-apa. Kesempatan Bang Ade, silakan Bang Ade. Jadi ada permohonan seperti itu kemudian.
2: Nah gini, kita lebih beretika karena udah masuk persidangan, saya juga tidak mau antam kromo saat ini. Kenapa? Saya sangat menghargai proses peradilan. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman.
3: Ketahuan,
2: saya sambung ya.
3: Ngaku sekarang.
2: Jadi saya sampaikan sama teman-teman Pak Jokowi, saya bilang sebaiknya kita menyaksikan di televisi. Karena itulah proses persidangan.
3: Tadinya bilang gitu.
2: Tetapi
3: tadi ngomong hadir.
2: Beliau, udah lihat aja. Saya bilang saya rasa tidak.
3: Lidah itu kalau nggak bertulang kayak
2: gitu. Saya rasa tidak. Silakan nanti lihat di televisi, karena tadi kita mengikuti, saya juga bersama beliau melihat, oh sudah bisa live streaming, ya kan? Jadi artinya, ya mungkin ada yang sebagian akan ke sana, tetapi tidak.
3: Takut.
2: Tidak akan menyampaikan bahwa dia ada saksi, gitu loh. Karena ada nervous, ya karena beliau belum pernah menghadapi sidang.
1: Iya.
2: Ya, Nah, tetapi saya katakan bahwa sebaiknya kita saksikan di televisi saja.
1: Oke.
2: Seperti itu. Okay, jadi baik. Artinya apapun perdebatan hari ini, baik itu mitologi Pak Ibu Tifa, saya hargai sekali Ibu Tifa, dan Mas Roy saya hargai sekali sebagai orang yang lebih tua daripada saya. Mas Roy bisa menganalisis dan lain-lain, itu tentunya dibuktikan di peradilan.
1: Yeah. Okay.
2: Artinya seperti itu. Kita sangat menghargai itu.
1: Baik.
2: Seperti itu Mbak Elvira.
1: Oke, okay, baik. Saya ke Bang Refli, tapi usah jeda ya Bang ya. Karena tadi Bang Al-Katiri 3 tahun akan berlangsung. Lama sekali.
3: 3
1: tahun publik dapat.
5: Janganlah,
1: oke, okay. Nah Bang Refli berapa tahun nanti? Usah jeda kita akan bahas. Terima kasih Dr. Tifa sudah bergabung bersama kami. Kita lihat seperti apa besok jalannya persidangan perdana untuk Dr. Tifa. Selamat malam. Assalamualaikum. Dan Head to Head with Elvira akan kembali saat lagi. Kami juga mengundang Anda penonton YouTube CNN Indonesia untuk mengajukan pertanyaan untuk narasumber yang hadir bersama saya malam hari ini. Kami jeda dulu, kami kembali sesaat lagi.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, sedikit banget bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Bang Refli, kuasa hukumnya Mas Roy, saat ini fokusnya pra-peradilan masih ya Bang ya. Tapi kan setelah ini kita melihat nanti putusan akan masuk ke pokok perkara. Bang Refli melihat persidangan sejauh ini seperti apa?
1: Pertanyaannya yang pra-peradilan atau yang pokok
0: perkara? Dua-duanya Bang. Oh.
1: Kalau pra-peradilan kan kita mempermasalahkan tiga hal ya. Satu mengenai penggeledahan, dua adalah penangkapan, tiga penahanan. Nah kita paling tidak sudah buktikan bahwa bermasalah semua di tiga layer ini. Penggeledahan bermasalah setidak-tidaknya ya, yang digunakan adalah surat penetapan pengadilan yang expired. Karena yang digunakan 13 November 2025. Padahal harusnya di rezim KUHAP yang baru itu penggeledahannya. Sesuai dengan surat penangkapan dan penahanan. Dari sisi surat penangkapan juga bermasalah. Karena alasan penangkapan itu kalau dalam KUHAP, itu harusnya dua hal saja. Pertama, untuk diperiksa sebagai tersangka. Yang kedua adalah karena mangkir dua kali dipanggil tapi kemudian tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, mangkir. Nah, dari dua alasan tersebut tidak ada untuk Mas Roy. Makanya kita katakan penangkapannya pun ilegal. Soal penahanan, kita lihat dalam pasal 100 ayat 5 itu ada 8 item yang berkaitan dengan penahanan dan tidak ada satupun yang kualifikasi terpenuhi untuk Mas Roy. Misalnya berupaya melarikan diri, berupaya menghilangkan barang bukti, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, minta ditahan karena merasa tidak aman gitu, kemudian menghalangi saksi, nggak ada. Atau juga mengulangi perbuatan dan lain sebagainya. Jadi 8 item itu tidak ada. Nah karena itu kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu adequate, memadai. Baik dari sisi formil maupun materialnya. Kita di challenge dari sisi formil, wah itu Anda salah karena Anda menggunakan KUHAP yang baru. Tapi argumentasi kami, para lawyer dan juga diperkuat oleh ahli, mengatakan itu yang namanya penyidikan sudah completed, sudah selesai. Kenapa kemudian penyidikan masih menggunakan KUHAP yang lama? Karena itu ada transitional period. Ya. Jadi penyidikan itu sudah dimulai November, sementara kemudian KUHAP yang baru berlaku 2 Januari 2026. Ketika crossing tersebut, maka kemudian aturan peradilan mengatakan tetap menggunakan KUHAP yang lama. Nah, tetapi begitu penyidikan completed, selesai, maka KUHAP baru semua. Sehingga ketika kemudian kita di challenge katanya secara formil cacat, kita tunjukkan ternyata mereka sendiri yang sudah menggunakan KUHAP yang baru dalam surat penahanan dan penangkapan mereka. Jadi mereka membantah apa yang mereka kerjakan sendiri. Nah, belum lagi kemudian hal-hal yang sudah kita tunjukkan bahwa mereka melakukan unprocedural, tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi dari sisi pra-peradilan, kita berharap adanya the independency of judiciary. Jadi ada pengadilan yang independen sehingga dia bisa memutuskan sesuai dengan fakta persidangan plus dasar-dasar hukum yang memang kuat. Itu untuk pra-peradilan ya. Kalau untuk persidangan begini, ada satu hal yang tidak fair sesungguhnya yang saya lihat adalah baik Mas Roy maupun Dr. Tifa itu tidak tahu persis mereka itu didakwa dengan tempus dan lokus delikti yang mana. Sampai sekarang tanya Mas Roy, kira-kira ucapan yang mana, pernyataan mana, kejadian mana yang kemudian mereka kemudian akan didakwakan. Sampai sekarang still questionable. Kecuali Anda sudah baca surat dakwaannya. Ya. Nah, dari situ saja itu sebenarnya hak-hak tersangka itu tidak terpenuhi. Bagaimana mereka nggak tahu, nggak paham. Dan barangkali kita maklumi, ya kita pahami bahwa sampai sekarang BAP itu belum diserahkan terima. Kepada kami, belum terima yang panjangnya 1 meter lebih itu. Nah itu sendiri sebenarnya banyak hal-hal hak-hak tersangka yang kemudian dilanggar. Itu sisi yang lain ya. Nah saya ingin memperkuat apa yang dikatakan Dr. Tifa, walaupun tadi ini ada lawyernya gini ya. Kita bicara mengenai ada yang namanya kayak 4 hal kan yang mau dituduhkan ke mereka, fitnah, pencemaran nama baik, kemudian editing, dan kemudian manipulasi. Manipulasi dokumen. Dari 4 itu, yang kelihatannya kuat itu soal fitnahnya. Kan begitu? Dan fitnah kenapa kita tahu.
0: Kesana? Bang Refli melihat cukup kuat.
1: Ya itu feeling saya. Fitnahnya. Feeling. Ya, karena saya lihat letak aturan yang dikedepankan. Karena pada waktu kita di kejaksaan kan diperiksa tuh Mas Roy, saya dampingi, kemudian kita lihat tuh pasal-pasal yang dikenakan. Ini benar tuh yang dikenakan pasal 434, pasal 433, kemudian fortunately pasal 27A tidak ada di situ, pasal 28 ayat 2 tidak ada, ya kan? Kemudian ada memang masih pasal 32 dan 35, 32 ayat 1. Nah, tapi susunan di depannya itu adalah tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, kita menganggap begini, kita kan mau fair. Kalau persoalannya adalah fitnah dan pencemaran nama baik, ya pakai dong pasal itu. Ya kan? Fitnah itu 3 tahun ancamannya, pencemaran nama baik itu 9 bulan. Dan seluruh rakyat Indonesia ya mengakui itu sebagai sebuah konstruksi kasus yang dipersoalkan oleh Jokowi, kan begitu. Saya direndahkan serendah-rendahnya, ya kan, saya dihina dan lain sebagainya. Itu kan soal fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi ketika kemudian masuk pasal-pasal mengenai editing, kejahatan ekonomi sesungguhnya, dengan ancaman 8 dan 12 tahun penjara, di sini kemudian penuh dengan pertanyaan besar, mengapa pasal ini digunakan? Maka paling gampang adalah, ya karena biar bisa ditahan, itu saja. Karena sekarang semua pasal pencemaran nama baik, pasal-pasal yang istilahnya defamation law itu semuanya di bawah 5 tahun. Sehingga tidak ada alasan untuk menahan dan menangkap.
0: Okay.
1: Nah, karena itu ya menurut saya karena ini sudah persidangan, ya kita, saya nggak mau marah-marah. Saya mau konsentrasi dengan persidangan. Argumentasi apa, Anda apa, saya jawab apa. Oke, satu hal yang disampaikan Dr. Tifa tadi. Gini ya, satu dokumen yang kita sebut ijazah, itu kan berisi beberapa informasi, beberapa data di dalamnya. Ada tanda tangan, ada watermark, ada emboss, ada foto dan lain sebagainya. Satu saja kita temukan tidak original.
2: Yes.
1: Kalau dia original itu harus 100%, 100%. Tapi satu saja ditemukan tidak original, maka dia batal semuanya. Tetapi kalaupun misalnya seluruhnya original, belum tentu juga dia kemudian didapatkan dengan cara yang sah. Maka kita masih bisa mengulik-nguliknya. Apakah ijazah ini didapatkan dengan cara yang sah? Artinya hanya orang yang menjalani perkuliahan sampai buat, bukan tesis ya, tetapi yes, skripsi ya, mendapatkan ijazah itu.
2: Ada yang salah nulis.
1: Ketika tesis. Misalnya
0: tunggu,
1: seorang...
0: Tunggu, ini biar clear gitu. Satu, apakah ijazahnya sah, asli atau tidak?
1: Ya, original atau tidak.
0: Original atau tidak.
1: Ya.
0: Kedua, apakah kemudian proses
1: mendapatkannya itu sah.
0: Oke, ini baru ini. Karena ya, udah
1: enggak baru sih, enggak di ini saja.
0: Oke.
2: Skripsinya jelas palsu kalau skripsinya.
1: Nah, jadi karena itu ya, yang dilakukan Dr. Tifa adalah membuktikan satu komponen informasi di situ. Bahwa foto, ya. Kalau foto itu ditemukan bahwa foto yang tercantum di situ bukan foto Jokowi misalnya, maka semua batal. Semua akan mengatakan bahwa ini palsu. Kan begitu. Nah, Dr. Tifa dengan matematika Bayesian-nya berusaha meneliti foto tersebut. Misalnya jarak antar mata, telinga, kemudian kening, rambut, dan lain sebagainya. Semua itu ada ilmunya.
0: Sehingga itu dapat kemudian 93,
1: ya, ketika kemudian dibandingkan dengan ini, ternyata ketidakmiripannya adalah 92,37%. Nah itulah yang kemudian merupakan statement dia. Tapi kalau kita bicara penelitian, penelitian itu subject to. Nah,
0: itu bang.
1: Saya tidak mungkin membuka semua hal di sini kan.
0: Oke, baik.
1: Penelitian itu subject to.
0: Oke, Prof.
1: Oke.
0: Itu tadi membantu sedikit apa
1: dan
0: yang disampaikan
1: saya
0: oleh
1: Firman agak bersemangat deh spirit. Biasanya cool dia.
3: Enggak. Saya hanya mau mengatakan bahwa saya kemarin kebetulan bersama dengan Dr. Tifa. Dia menyampaikan kita kan peneliti berselancar. Jadi saya memperhatikan, aduh, ini kok berubah-berubah gitu kan. Terus saya melihat gestur dan sebagainya, kan gitu nih, walaupun saya nggak mau mengomentarin, tapi tergelitik sebenarnya di hati saya. Gimana kalau ada orang yang mengatakan di awalnya dia ketawa, kemudian dia nangis, kemudian dia stres. Pendapatnya beliau seperti apa misalnya? Apakah itu kepalsuan misalnya? Tapi itu sudahlah. Nah, tetapi yang menarik adalah, kalau Anda mengatakan itu palsu, apapun tadi, maka tunjukkan kepalsuannya. Tapi kalau dikatakan tadi barusan Dr. Tifa mengatakan, saya yang saya lihat foto, itu mau mengatakan alasnya, ya gue gak pernah periksa, ya mungkin aja. Tadi berapa? 92,3 ya?
1: 92,37%.
3: Ya, 92,3 lah. Berarti kan ada kemungkinan tidak, berarti kan ada kemungkinan itu asli. Kan gitu aja. Jadi artinya maksud saya begini. Bagaimana nanti kewenangan otoritas yang mengeluarkan itu apa namanya? Puslapor. Kemudian Bareskrim mengatakan aduan mereka itu tidak bisa diproses atau dihentikan. Ini kan semua kan akan menjadi fakta. Saya hargai pandangan beliau, saya hargai. Tapi kita kan saksikan nanti. Tuh kalau memang dia bertahan bahwa saya hanya melihat foto, ya berarti memang yang dia mau ngasih tahu adalah bukan ijazah asli Pak Jokowi yang palsu. Tetapi foto ini palsu. Kenapa? Karena saya cermati. Kenapa saya menyampaikan kepada Bang Revi? Bang Revi melihat saya kayak, kok kayaknya bersemangat? Tidak, saya yang mau mengatakan yang mana nih? Kan gitu nih. Dan tadi sampaikan, saya begini begitu. Kita kan lihat di persidangan. Begitu ini, makanya kita dorong supaya ini live. Supaya jelas nih. Kalau dia bilang, iya sih yang saya sampaikan ini adalah fotonya doang. Ya saya gak pernah meriksa yang aslinya. Yang aslinya, ya berarti mungkin, berapa tadi? 93, kira-kira 17 lah ya, 16 kompensi, bisa jadi asli. Berarti kan selesai. Kan gitu. Sedangkan Pak Jokowi tidak maka pernah
2: ini kebalik nih. Gimana hasilnya Dr. Tifa itu 92,37% itu palsu.
3: Iya. Maka ada sekitar 16,3% asli.
2: Lah, coba. Bukan
3: gini. Enggak bisa dong. Saya hargai pendapat beliau. Bukan beliau begitu, mengatakan bukan itu kok keilmuan saya.
1: Enggak, bukan begitu.
3: Kecuali bukan. Dia sampaikan saya menguji melalui yang
0: coba foto. Mas Roy dulu kita tanya Prof ya, karena bareng
4: Roy kan 99,4% berarti 1% atlinya.
3: Makanya kita dengerin aja kan gitu, silakan.
0: Mas Roy gimana Mas Roy?
2: Jadi kalau saya gini ya, karena itu penelitian Dr. Tifa kita hargai Dr. Tifa. Yang jelas kan ada satu komponen yang membuat itu tadi prosedur membuat ijazah aja itu tidak lengkap. Kalau orang pernah kuliah, adik-adik ini pernah kuliah, itu pasti ada mengerjakan kuliah, absen, tugas.

0: tes, kemudian nanti ada ujian ini, ada ujian praktek, ada ujian KKN kan. Nah, jumlah sekarang SKS. Sebelum itu ya ada SKS. Sebelum itu ada skripsi. Skripsinya itu sudah saya pegang skripsi yang katanya asli Jokowi. Yang kami terima, saya dan dokter terima terima pada tanggal 15 April 2025 yang nyerahkan wakil rektor UGM kurang resmi apa? Wakil rektor UGM yang namanya Prof. Pening Udaswara dengan wakil rektor UGM Ari Sujito. Saya periksa ternyata di situ tidak ada lembar pengujiannya. Satu. Fontnya juga beda. Tidak ada nama Pak Kasmujo. Nama dosen pembimbingnya juga salah di situ. Di situ tertulis Profesor Dr. Insya Mas Mitro, padahal itu belum profesor.
1: Oke, ini sudah berapa kali disampaikan Mas.
0: Makanya
1: ini menguatkan bahwa
0: itu prosesnya... menguatkan bahwa yang namanya skripsinya palsu. Adik-adik kalau skripsinya palsu dapat ijazah enggak? Enggak, ya udah. Adik-adik aja bisa jawab, enggak perlu hakim.
2: Saya ada tambah lagi. Begini ya. Begini. Kita harus cermat melihat persidangan ke depan nanti. Sesungguhnya apa sih yang akan didakwakan?
0: Ya.
2: Apa yang akan dibuktikan? Itu penting loh. Jangan sampai kemudian kita berpikir, wah ini pembuktian ijazah asli, palsu, dan lain sebagainya. Ternyata kasusnya adalah fitnah dan pencemaran nama baik.
0: Tuh.
2: Jadi secara teknis nantinya begini. Mas Roy didakwa, ya kan, sama Dr. Tifa, sudah melakukan fitnah terhadap Jokowi, kan begitu? Nanti kita akan lihat subjek, objek, dan lain sebagainya itu kita apa? Lihat. Apa? Apa pernyataannya, apa objek penelitiannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita konstruksikan. Tetapi, satu hal prinsip, kalau orang kemudian dikatakan fitnah, maka menurut hukum acara, menurut KUHP, dia harus diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa itu tidak fitnah. Tetapi sebelumnya, ya Jokowi harus datang dulu sebagai pelapor.
0: Ya.
2: Datang, kemudian ditanyakan, Anda apa masalahnya, dan lain sebagainya, Kemudian, kesempatan berikutnya, Mas Roy harus tunjukkan bahwa apa yang dilakukan dia itu bukan fitnah. Tapi, yang namanya penelitian, statement, dan lain sebagainya, ada ruang lingkupnya. Anda tidak bisa kemudian dimintai pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang tidak Anda katakan, tidak Anda teliti, atau Anda tidak berada di tempat itu. Nah, ini kan sebenarnya menarik. Saya kan nggak mau buka-buka semuanya. Kalau ini kan sudah soal strategi persidangan. Yeah. Kalau tadi misalnya Pak Al-Khatiri bilang 3 tahun persidangannya, it could be possible 3 tahun, tapi it could be possible cuma berapa hari. Kan bisa jadi.
1: Atau beberapa kali persidangan.
2: Atau beberapa kali persidangan selesai. Nah, kok bisa begitu? Ya sudah nanti aja tunggu saja bagaimana persidangannya ke depan. Kan begitu. Jangan-jangan eksepsi diterima.
0: Nah, selesai.
2: Atau nota perlawanan, selesai.
1: Okay.
2: Tetapi sekali lagi, kita fair aja. Mudah-mudahan nanti ada the independency of judiciary. Ada pengadilan yang fair, fair trial. Nah, itu yang kita harapkan. Karena itu saya mendukung nih ke kawan-kawan semua. Ya, dibuka persidangannya. Ya. Pak Jokowi hadir, kemudian kita nanti konfrontasi Pak Jokowi. Kemudian masyarakat Indonesia akan menilai. Sekaligus pembelajaran hukum. Kalau kita misalnya berdebat panjang tentang suatu hal, jangan-jangan ruang lingkupnya tidaklah seluas yang kita bayangkan. Atau hukum acaranya tidak memungkinkan untuk jalan yang diinginkan oleh rakyat banyak. Tetapi justru cuma lingkup yang kecil. Tetapi sekali lagi, demi integritas nasional, ya, saya berharap asli dan tidak aslinya ijazah Jokowi itu harus betul-betul dibuktikan. Apakah pembuktiannya? Apakah pembuktiannya akan di sidang Mas Roy atau yang lain, itu nanti kita lihat.
0: Nah,
2: karena ada proses yang lain juga soalnya.
1: Bang Ade?
3: Ya, kembali lagi tadi kalau terkait pembuktian. Ya, kalau kita berbicara palsu, ya kan, dan biasanya yang sependek pengetahuan saya adalah dari tidak ada menjadi ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang diduplikasi. Itu palsu. Nah, pertanyaan kita, publik, teman-teman, ketika Mas Roy mengatakan bahwa ini adalah palsu, ya kan? Apa pembandingnya? Dari adakah menjadi ada? Atau dari ada diduplikasi? Nah, itu. Apa yang akan dibuktikan nanti di peradilan? Pertanyaan kita itu. Sehingga sangat cocok sekali ketika kemudian memang peradilan ini dibuka. Dan itu pasti akan digiring ke situ. Pasti hakim juga, sepengalaman saya juga, bahwa ketika sidang, apa pembandingnya? Selalu kami selalu seperti itu di dalam fakta persidangan. Kalau dikatakan bahwa ini palsu, dari Adam, dari tidak ada menjadi ada. Terus kalau dari ada diduplikasi.

0: mana yang mana diduplikasi. Seperti itu, Mbak Elvira. Okay. Jadi itu yang menjadi pertanyaan publik, sehingga ya ini memang fairnya harus dibuka.
1: Fairnya harus seperti dibuka karena publik juga menunggu seperti apa jawabannya. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi.
2: Masih ada ya.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit lah tiga ya, terus sedikit banget blissnya.
2: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Kami sekarang kita masuk ke pertanyaan. Saya lupa tadi perkenalkan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir bersama kami dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Nasional. Terima kasih ya sudah hadir. Ada pertanyaan dari teman kita malam hari ini, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya singkat ditujukan ke siapa.
2: Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ginora Marcianoli dari Universitas Nasional. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Refli Harun. Jujur di sini saya sangat menarik mendengarkan pendapatan dari dua POV. Saya ingin bertanya, berkaca pada perkara yang saat ini menjadi perhatian publik, yaitu dugaan ijazah Presiden Joko Widodo yang berujung pada proses hukum Bapak Roy Suryo yang sedang dalam proses peradilan. Di media sosial banyak sekali masyarakat yang tampak sangat aktif menyampaikan pendapat, bahkan tidak sedikit yang sudah menyimpulkan siapa yang benar dan juga siapa yang salah sebelum adanya putusan pengadilan. Menurut Bapak, di mana sih batas antara kebebasan masyarakat atau kita sebagai mahasiswa menyampaikan kritik dan juga pendapat dengan tindakan yang berpotensi menjadi trial by social media ataupun bahkan mempengaruhi independensi proses peradilan. Lalu bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi kasus seperti ini agar tetap kritis mengawali jalannya hukum tanpa mengabaikan asas praduga dan juga bersalah. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Bang Ref. Oh, dosen.
4: Jadi dia makasih, siapa namanya tadi? Allah.
5: Ginora.
4: Jadi dia menanyakan sesuatu hal yang harus dijawab, bikin disertasi dulu. Karena dia bicara tentang the independence of judiciary, bicara tentang freedom, ya kan? Bicara tentang banyak-banyak komponen di dalam hukum dan keadilan. Tapi intinya saya ingin spesifik saja, ya, tentang satu isu yang barangkali kita sama-sama belajar. Apakah dokumen yang diteliti oleh Mas Roy dan Dr. Tifa itu adalah dokumen publik, public document. Itu pertanyaannya. Kalau dia di state sebagai public document, maka kemudian apa yang mereka lakukan itu adalah sah. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa harus izin Pak Jokowi dan lain sebagainya, enggak perlu. Karena sudah public document. Nah, kami tentu mengatakan bahwa itu public document dengan alasan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, pasal 18 ayat 2. Putusan KIP, ya, kemudian fakta bahwa dokumen yang diteliti itu adalah sesuatu yang sudah diupload di media sosial, yang itu accessible for everybody, kan begitu. Karena itulah menurut saya ini kan menjadi challenge bagi kita, apakah dokumen yang sudah digunakan untuk pencalonan mulai dari wali kota, kemudian gubernur dan presiden itu open to public dan kita bisa mendiskusikannya, bisa menelitinya tanpa kemudian kita khawatir akan diadukan oleh mereka yang merasa memiliki dokumen tersebut. Saya katakan begini, apakah dokumen, ini clue sedikit, apakah dokumen yang di-upload Dian Sandi itu adalah dokumen milik Jokowi?
5: Nah,
4: this is the question. Apakah itu dokumen Jokowi? Ya, itu sama dengan orang mengatakan, saya punya gambar bintang Hollywood, siapapun itu, apakah kemudian kalau saya simpan siapa? Misalnya Robert De Niro, tua sekali saya.
5: Iya, tahun umurnya.
4: Apakah kemudian Robert De Niro itu dokumen Robert De Niro atau dokumen saya? Jadi ini ada hal-hal teknikal yang sebenarnya kalau kita sampaikan di televisi seperti ini, wah nanti senjata kita kemudian diketahui mereka. Kalau diketahui mereka rugi nanti, soalnya mereka membisikkan kepada jaksa, jangan-jangan. Ya
1: kan? Jadi selengkapnya
5: nggak terbalik.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya ke pertanyaan dari penonton YouTube CNN Indonesia. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini dari Ken Akbar. Bila pra peradilan dikabulkan, apakah otomatis perkara pokok kehilangan dasar hukum atau penyidik hanya diminta memperbaiki prosedurnya?
6: Dilaporin. Kalau dikabulkan pra peradilannya ya,
3: Berarti kan dinyatakan bahwa penahanannya tidak sah, penangkapannya tidak sah, penggeledahannya tidak sah. Kalau itu penangkapan tidak sah, berarti harusnya yang ditangkap dilepas. Kalau penahanannya dianggap tidak sah, berarti yang ditahan dilepas. Kalau penggeledahan itu dianggap tidak sah, berarti apa yang digeledah itu dikembalikan. Itu putusannya kayak gitu. Dan ini sepanjang pengetahuan saya itu, dia tidak akan menyangkut pada pokok perkara. Karena yang digugat kan cuma gitu. Kecuali kalau itu memohon kepada bahwa ini kami tidak terima dijadikan tersangka atau apa. Nah itu baru itu bisa, kalau iya berarti ini karena ini tiga ini tadi enggak sah, maka yang jadi enggak bisa jadi tersangka. Bisa itu mengaruhi pokok perkara. Tapi karena inter yang ditujukan cuma tiga ini tadi, ya cuma itu aja kemenangan hakim untuk putusannya untuk pra-peradilan. Kira-kira gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak. Semoga menjawab ya tadi ya pertanyaan dari Akbar. Saya ke Mas Roy sekarang dari at user ZS5XW9X. Ini panjang sekali Mas Roy. Neni dari Medan bertanya pada Mas Roy dan Dr. Tifa, apa tujuan meneliti dan mempublikasikan ke publik soal ijazah Jokowi?
6: Ya jelas.
1: Agak mundur sedikit tapi...
6: Gak apa-apa, Jokowi itu adalah seorang pejabat publik. Pejabat publik itu harus rela untuk diketahui apapun ya tentang diri dia kepada publik. Dan itu ada di putusan dari KIP ya, jadi dari KIP, dari Komisi Informasi Publik. Dan itu putusan juga ada. Dan itu sudah jelas, ijazah Jokowi itu dokumen publik. Jadi harus pantas diketahui, dan itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Di pasal 17 memang ada yang kecualikan, tapi di pasal 18-nya seorang pejabat publik itu harus mau dibuka. Jadi karena dibuka dia harus tahu, dan dia harus diketahui. Kita tuh sudah kehilangan berapa puluh triliun untuk milih presiden dan wakil presiden misalnya. Apakah kita rela siapapun dia yang kita pilih itu ternyata ijazahnya palsu, ternyata rekam pendidikannya palsu. Sekarang muncul lagi tuduhan orangnya juga palsu. Kan kacau banget kalau gitu. Maka kita challenge, dan itulah makanya akan kita perjuangkan. Yang kita teliti itu adalah dokumen publik dan sah-sah saja itu. Apalagi dengan didukung banyaknya putusan-putusan. Jadi sebelum putusan di persidangan nanti di Jakarta Timur, itu sudah ada putusan-putusan dari KIP yang sudah banyak beredar, mulai dari ijazah-ijazahnya itu. Makanya juga saya tadi menyanyikan, apalagi nih kok ada legalisasi ijazah yang muncul tahun 2025. Dan itu juga sekaligus juga menjawab juga sebelumnya bahwa kenapa yang muncul hanya legalisasi ijazah. Harusnya besok itu sudah dipersiapkan ijazah asli. Dan itu harusnya, kalau itu memang ijazah asli, bayangkan saja dari 709 dokumen itu harusnya ijazah itu paling atas tempatnya. Atau mungkin disegel paling ini loh ijazah aslinya. Dan itulah kemudian yang paling penting. Nah, kalau ijazah asli ternyata mungkin menyelinap di bawah atau harus kita cari-cari gitu, ya itu kan gak mutu lagi.

Itu makanya kita challenge itu besok. Mana-mana barang bukti yang 709 itu. Mm-hmm. Itu yang berkaitan dengan perkara ini apa enggak? Mm-hmm. Kalau misalnya nanti yang ditampilkan tuh malah skripsi temennya. Skripsi kan enggak

0: nanti zong. Enggak ada, mereka hanya bilang, oh iya ijazahnya Jokowi kayak gini. Yang penting tuh ijazahnya Jokowi, okay. Bukan ijazahnya teman-temannya. Okay. Gitu loh. Kalau teman-temannya
1: benaran ya.
0: Jong, iyalah itu, fotonya itu. Fotonya jelas palsu.
1: Baik. Oke, okay, gitu oke, okay, baik.
0: Makanya baik. Nah,
1: kita sudah habis, saya akan berikan kesempatan closing statement untuk masing-masing narasumber. Ya. Saya mulai dari Pak Arianto. Pak Arianto, apa yang bisa kita harapkan dari perjalanan kasus ini cukup panjang dan saat ini sudah mulai masuk ke persidangan?
2: Yang kita harapkan besok pra-peradilan itu lancar.
0: Mm-hmm. Amin.
2: Hasilnya seperti apa dan kemudian peradilan itu terus berjalan juga dari Pak Butiva maupun dengan Pak
1: Mas Roy.
2: Lancar, terbuka, sehingga bisa kelihatan oleh publik. Tadi yang ditanyakan oleh publik kan, apa sih yang sesungguhnya dari kita pengamat itu. Ikuti besok ya persidangan itu ya. Nanti akan bisa tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, disitulah nanti baru kita mengambil kesimpulan dari, oh ternyata beginilah kejadiannya. Jadi jangan menjudgment sekarang, karena kalau sekarang akan salah tafsir gitu. Itu kira-kira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Arianto. Bang Al-Katiri.
3: Jadi harapan kita yang 1 tahun lebih ini ya kan, dengan ya apa istilahnya perbedaan pendapat dan sebagainya yang sampai akhir masuk ke persidangan, harapan kami adalah hakim-hakim yang menangani perkara ini benar-benar imparsial, tidak memihak, objektif, dan betul-betul menegakkan keadilan. Karena di dalam putusan hakim itu adalah dia pakai nama Allah. Jadi putusan itu selalu begitu. Ya kan? Berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini demi Allah dan sebagainya, itu makanya dikatakan bahwa hakim itu adalah wakil Allah lah di dalam penegakan keadilan. Ya kan? Dalam arti karena sumpahnya mereka, kemudian apa namanya atas nama Tuhan ya, atas nama Tuhan yang Maha Esa dan sebagainya, selalu putusan seperti itu. Jadi jika tidak adil, maka dia harus bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi kita mudah-mudahan adil, imparsial, sehingga betul-betul keadilan dapat ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini.
1: Terima kasih Bang Katiri. Bang Ade.
4: Terima kasih Mbak Elvira, bahwa saat ini kita sudah menghadapi finalisasi dari satu peristiwa yang cukup lama kita alami, yaitu 1 tahun lebih ya. Saya berpikir sih kemarin bisa ulang tahun kedua, tetapi ternyata ya lebih cepat lebih baik. Jadi artinya ya kita lihat saja bahwa kawan-kawan juga akan mempersiapkan eksepsi ini yang tidak sedikit. Karena kalau kita bilang bahwa alat bukti itu 1 meter lebih, maka berarti eksepsinya juga tentu masing-masing daripada alat bukti itu dieksepsi, dijawab. Nah itulah betul kata Bang Al-Katiri, ini kerja berat buat teman-teman. Saya rasa konsentrasi itu penting sekali di sini untuk teman-teman lawyer. Kita juga menyemangati itu agar supaya berjalan dan tentunya ada putusan yang adil bagi para pihak. Saya mendoakan Mas Roy, mudah-mudahan di Prapit bisa menang, ya kan? Ya itu harapan kita, artinya bahwa apa yang ingin dibuktikan itu betul-betul nyata. Walaupun artinya kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada.
1: Okay.
4: Tidak menutup kemungkinan kok. Kita apresiasi semua penegakan hukum. Tentunya tapi dengan penegakan hukum. Bukan dengan atraksi sosial yang membuat bangsa ini menjadi terpecah. Artinya mari kita ikuti proses hukum. Hargai proses hukum itu. Kita tetap mendukung apapun itu putusannya dan menghormati, wajib hukumnya menghormati itu. Oke. Seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih Bang Ade. Mbak Ade.
5: Jadi begini, bagi seorang advokat seperti saya ya, itu paling bahagia kalau menghadapi persidangan yang fair trial. Jadi kita cukup berargumen sesuai dengan ilmu pengetahuan sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya, sehebat-hebatnya. Kita baca banyak dokumen dan lain sebagainya untuk kita presentkan kepada majelis. Sehingga nanti majelis bisa teryakinkan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah benar. Nah, kalau itu yang terjadi dalam kasus ini, saya sangat bersyukur. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi banyak sekali hal-hal yang kemudian di luar anasir hukum yang kemudian bisa masuk. Dan apakah kita kemudian pernah mengalaminya? Banyak. Kasus Bambang Tri dan Gus Nur itu adalah sebuah contoh yang tidak bisa dinafikan. Mereka tiba-tiba dituntut 10 tahun penjara dengan

0: apa dokumen yang tidak pernah ditunjukkan aslinya, sehingga yang terjadi adalah ya seperti peradilan yang sesat. Nah, mudah-mudahan kali ini karena Pak Jokowi tidak berkuasa lagi, mudah-mudahan begitu. Walaupun kan kadang-kadang masih powerful juga. Dan kemudian Mas Roy, Dr. Tifa bukan lawan yang mudah ditundukkan, dalam tanda kutip ya. Dia juga bersiap-siap, tim lawyernya juga kita perkuat. Maka ada perimbangan yang adequate, yang memadai, sehingga nanti akan terjadi tontonan yang menarik dan pembelajaran yang menarik, serta putusan yang tidak sesat. Tetapi berdasarkan fakta persidangan yang bisa dipertanggungjawabkan serta adil dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Terima kasih, Pak Refli. Prof.
2: Ya, jadi kalau dari kami, kami menyampaikan bahwa mari kita lihat prosesnya. Karena memang pada awalnya memang Bapak sudah menyampaikan sangat menyayangkan jika ini terus berproses. Tapi yang ingin kita hargai dalam proses ini adalah kita lihat nanti. Tadi disampaikan dengan jelas, Bapak akan menyampaikan atau jaksa mewakili korban akan menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, antara lain mengenai ijazahnya dan sebagainya, mengenai keasliannya, ya, autentifikasinya dan sebagainya, mengenai saksi-saksi yang melihat Bapak sebagai seorang alumni. Karena bagaimana bisa mungkin seseorang yang sudah mengikuti tridharma perguruan tinggi di Universitas UGM, kemudian memasukkan ijazahnya, UGM mengatakan Bapak sudah menerima ijazahnya sah. Kan gitu nih. Tapi ya sudahlah. Namanya ada orang saling memberikan masukan dan pendapatnya, ya kita lihat nanti kan. Sehingga yang paling penting adalah kita cermati aja nanti nih. Kita lihat apakah memang benar mereka seperti tadi yang sampaikan Bu Tifa. Kami hanya meneliti fisik foto. Ya foto tidak asli. Bagaimana bisa dibilang begini begitu? Ah, kita lihat. Karena tentu Pak Jokowi akan mendapatkan pemulihan. Jika memang tidak bisa dibantah sama teman-teman saudara-saudara saya ini Pak Roy dan Bu Tifa terkait memang ada kepalsuan, kan sebenarnya selesai. Jadi Pak Jokowi dari awal tidak mencari-cari, tidak ada niatan apapun. Dia hanya melaporkan mengenai suatu peristiwa yang kemudian ditemukan adanya dugaan pelaku, kemudian ditemukan peristiwanya, kemudian ditemukan tersangkanya dan dinyatakan bersalah. Karena kenapa? Karena jaksa sudah menerima pelimpahan dengan baik, sehingga nanti disidangkan. Dari awal kita sampaikan, kita tidak ada niatan apapun. Tapi hanya ingin bagaimana memulihkan semudah bahwa Bapak memang alumni UGM yang telah lulus tridharma perguruan tinggi dan sah. Hanya itu. Saya rasa kita lihat saja.
1: Di persidangan.
2: Terima kasih.
3: Baik. Mas Roy. Ya, jadi kita harapkan semua itu berjalan yang lancar ya. Dan jangan ada yang saling ganggu, jangan ada yang baper. Karena yang namanya kontroversi ijazah itu tidak akan pernah tenang. Nah ini gak akan pernah tenang nih kontroversi ijazah ini ya. Jadi biarkan kalau ada orang yang kemudian menikmati ini, yaitu cara kita untuk menikmati ini kan, ini juga pelajaran hukum yang sangat bagus sekali di Indonesia. Ya orang bisa sangat belajar bagaimana kemudian pra-peradilan itu bisa mengoreksi para petugas

0: Jadi kalau saya bilang Amerika Serikat ini bisalah maju sampai 8 besar. Okay. Mereka akan lewati Bosnia.
1: Yes. Dilibas habis ya di babak
0: kedua. Enggak juga sih, enggak, tapi juga. Amerika akan
1: masih ada tetap perlawanan ya dari Bosnia. Nah, kalau kita berlanjut melihat permainan Amerika, ini nanti kan ada beberapa yang istilahnya menjadi unggulan ya, yang akan melajukan Amerika ke babak selanjutnya. Tapi sebenarnya dari Bosnia ini adakah unggulan pemain juga?
0: Bosnia masih diperkuat oleh sejumlah pemain senior. Dan karakternya ini karakter yang sulit dikalahkan.
1: Yeah.
0: Jadi Amerika Serikat memang unggul, pemainnya rata-rata masih jauh lebih muda. Pemain Bosnia rata-rata 30 tahun.
1: Oh, okay.
0: Jadi secara umur mereka sudah hampir fade away. Udah hampir pada pensiun lah gitu. Bosnia ini menurut saya lebih mengutamakan semangat. Tapi kalau dari sisi taktikal agak sulit. Dari segi physical fitness agak sulit menghadapi Amerika.
1: Nah, ini kita nantikan. Selanjutnya untuk besok ada Senegal nih. Ada Sadio Mane ya yang istilahnya menjadi punggawanya Senegal, sedangkan Belgia itu ada Kevin De Bruyne. Kira-kira langkah permainannya ini akan seperti apa? Taktik keduanya akan gacor juga atau gimana?
0: Ya, Belgia ini tim transisi dari angkatannya De Bruyne, kemudian ada Lukaku, masih ada Axel Witsel, masih ada Jeremy Doku yang terhitung pemain muda sebetulnya. Dengan sejumlah pemain muda yang belum settle.
1: Yes.
0: Kalau saya lihat penampilan Belgia jauh dari stabil. Jadi mereka mendapat tantangan keras dari Senegal yang notabene adalah juara Afrika. Jadi ini ada, ini 50-50.
1: Ya, 50-50 ya.
0: Kalau saya sih gini, berharap saya Senegal itu bisa melaju.
1: Yes.
0: Kenapa? Karena saya ingin ada wakil Afrika yang lebih banyak. Kalau ini dari sisi yang subjektif ya.
1: Subjektif ya.
0: Yang lebih banyak berbicara. Nggak bisa ngandelin dari Maroko.

0: Pokok saja. Mm-hmm. Jadi Senegal harus ikut yes. nih karena menurut saya tim Afrika lain yang bisa diandalkan mm-hmm. ya mungkin Senegal dan Maroko yeah. yang bisa bersaing dengan Amerika Latin mm-hmm. dan Eropa.
1: Eropa ya. Yep.
0: Yang lain menurut saya agak sulit mm-hmm. termasuk Kongo.
1: Kongo ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Senegal kita harapkan bisa melaju, tapi kalau misalnya Belgia, langkahnya akan seperti apa? Apakah benar-benar akan melangkah lebih jauh daripada Senegal?
0: Belgia setelah melawan Senegal, saya nggak hafal siapa yang akan mereka lawan, tapi kalau mereka bisa menang lawan Senegal, agak berat juga ke sana.
1: Oh.
0: Jadi, saya lihat kemarin De Bruyne misalnya, saya nggak lihat dia seperti yang di Manchester City. Hmm. Dia di Napoli pun banyak cedera. Hmm. Jadi, bagi saya dia... Ini Piala Dunia dia terakhir.
1: Yes.
0: Jadi agak sulit nih ya. Belgia menggantungkan Doku mainnya naik turun. Belum stabil.
1: Belum stabil ya. Mm-hmm. Oke, tebak skor nih Bung Joy. Belgia Senegal.
0: Belgia Senegal 1-2 Senegal.
1: 1-2. Hmm. Oke, Amerika Serikat Bosnia Herzegovina
0: 2-0 Amerika.
1: 2-0 Amerika. Oke, kita nantikan ya. Kira-kira besok akan seperti apa tersajinya. Yang penting kita masih pantau terus.
0: Betul.
1: Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung meriahnya akan seperti apa. Yep. Dan siapa yang akan menjadi juara. Itu. Bung Joy, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Salam sehat untuk Anda.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Salam Gembita Bola.
0: Sama-sama.
1: Dan pemirsa, jangan kemana-mana. Gembita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Gagal sampai di lokasi kebakaran, mobil damkar justru terguling di Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah Selasa siang. Menurut salah satu saksi mata, kecelakaan bermula saat mobil damkar melaju di jalur yang berlawanan arah agar cepat sampai ke lokasi. Diketahui jalur lawan arah terpaksa dipilih karena jalur dari arah Demak menuju Semarang macet. Pengemudi damkar mengaku sudah mengklakson sejumlah kendaraan yang berada di depannya dengan maksud meminta jalan. Namun diduga kurang fokus, pengemudi truk tidak merespons klakson ini sehingga terjadi kecelakaan dan membuat mobil damkar terguling dan mengalami kerusakan parah di samping dan depan. Sementara truk tangki mengalami kerusakan di bagian depan.
1: Ada kebakaran di wilayah Sayung, Gatot, Sungai, Bapu.

0: cocok jalannya. Saya ambil terbalik lawan arus. Nah, tiba-tiba truk itu sudah dekat, tidak berhenti, dan saya ambil kanan, truknya juga di kanan lagi kiri, akhirnya sama-sama mungkin lah.
1: Sama-sama menghindar malah. Nah, tapi sirene sudah nyala apa ya?
0: Sirene nyala, lampu daya nyala.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ditangani petugas Satlantas Polres Demak. Sementara itu, kebakaran besar menghanguskan sebuah kantor semi permanen yang terbuat dari susunan kontainer bekas di Jalan Kalianak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga berasal dari korsleting listrik. 5 unit damkar asam rowo diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan si jago merah. Sayangnya, api sudah meledaskan 3 kontainer bekas yang ada di lokasi.
3: Proses pemadaman kurang lebih 1 jam kurang. Ini yang terbakar ada 2 kontainer. Kontainer yang berisi spare part sama ada 1 gudang spare part juga yang terimbas. Dari total 3 kontainer yang ada, untuk penyebab masih belum diketahui.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Selebgram Awkarin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Dan hingga kini penyidik telah memeriksa 124 saksi yang terdiri dari korban, karyawan, vendor, influencer, serta kuasa hukum dari perwakilan 1.430 korban.
1: Gary Novilda atau Awkarin memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Senin. Awkarin dicecar 33 pertanyaan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Kuasa hukum Awkarin menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hanania Group. Namun seluruh uang tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan. Hubungan kerjasama antara Awkarin dengan Hanania Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hanania Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Awkarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video.
2: Diperjelas lagi ya, karena mungkin banyak dari media atau teman-teman di sosial media yang nggak tahu, mungkin pada mengiranya kalau kami baru bekerja sama baru-baru ini, itu enggak. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa. Itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam.
1: Polda Metro Jaya terus mendalami penyidikan kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel yang ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 124 saksi yang terdiri dari korban, karyawan, vendor, influencer, serta kuasa hukum dari perwakilan 1.430 korban. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya Kompol Tixnarto Andaru Rahutomo menjelaskan, dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang. Langkah yang dilakukan antara lain memblokir 3 rekening perusahaan atas nama Hazanah Tama International serta 2 rekening pribadi milik tersangka Ahmad Syah Farhan.
3: Sampai sekarang ada 124 saksi yang diperiksa, baik itu dari korban, saksi karyawan, vendor, serta influencer. Serta 1 kuasa hukum dari 1.430 korban. Selain itu, penyidik juga selok untuk menangani tindak pidana pencucian uang yang terjadi. Sekarang penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap 3 rekening perusahaan atas nama Hasanah Tama International.

0: kemudian 2 rekening pribadi perorangan.
1: Penyidik juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana perusahaan tersebut. Selain itu, sejauh ini penyidik telah memeriksa 16 influencer yang diduga terlibat dalam kerjasama promosi dengan Hanania Travel. Budi Tanjung, Jakarta.
2: Tim Satgas Pangan Pemprov Jatim akan menindak tegas pelaku permainan harga telur dan penimbun serta penyebar berita bohong terkait dengan harga telur. Sementara itu di Pandeglang, Banten, harga ayam potong di tingkat pedagang juga anjlok dan diduga akibat kelebihan stok dan juga libur sekolah.
3: Sini. Harga telur yang anjlok sangat merugikan peternak karena harga jual telur tidak bisa menutupi biaya produksi, mulai dari pakan hingga membayar upah pekerja. Saat ini di tingkat peternak harga telur hanya Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Aksi demonstrasi dan bagi-bagi telur gratis dilakukan peternak sebagai bentuk protes anjloknya harga telur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Tim Satgas Pangan Jawa Timur akan melakukan sosialisasi kepada pedagang atau penyalur telur untuk mematuhi harga acuan pembelian di tingkat peternak dan harga acuan konsumen.
4: Wah, banyak juga berita-berita hoax yang beredar di media sosial bahwa harga telur itu ada yang berkisar 18.000, 12.000. Itu tidak betul. Mereka yang melakukan itu, saya sudah komunikasi dengan Direktorat Cyber untuk akan melakukan penindakan. Yang melakukan penipuan-penipuan seperti itu.
3: Bukan hanya harga telur, harga jual daging ayam potong di kawasan pasar tradisional Bada, Kabupaten Pandeglang, Banten juga anjlok sejak sepekan terakhir. Saat ini harga daging ayam potong hanya dijual seharga Rp25.000 per kilogram atau turun drastis dari harga sebelumnya yang mencapai Rp35.000 per kilogram.
5: Tahu itu lagi liburan ini apa? MB3 ya. Lagi libur mungkin stok banyak. Ayam banyak turun. Turun ya.
6: Tapi kalau omset sendiri gimana?
5: Turun lah. Walaupun ini ayam turun, agak turun omsetnya.
3: Kini para pedagang berharap agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali normal setelah masa libur panjang anak sekolah usai. Dengan begitu, tingkat permintaan daging ayam potong di tingkat konsumen diharapkan dapat kembali meningkat sehingga penjualan bisa kembali stabil seperti semula. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Setelah melakukan evaluasi, Kementerian Pertahanan mengubah materi pendidikan bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Kini pendidikan tidak berfokus pada materi pelatihan dasar militer, namun diubah menjadi pendidikan bela negara dan manajerial. Porsi kegiatan di lapangan pun juga dikurangi.

0: Semenjak adanya peristiwa meninggalnya siswa SPPI dan kemudian Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi, maka pelatihan bagi siswa SPPI calon manajer koperasi Desa Merah Putih ini berubah, yaitu menjadi dari latihan dasar militer menjadi ke latihan bela negara dan manajerial.
1: Di Pusat Pendidikan Kesehatan Puskesat Jakarta, sebanyak 229 perempuan siswi Sarjana Penggerak Bangunan Indonesia atau SPPI tengah mengikuti pelatihan sebagai calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Salah satu upaya menghilangkan materi berbau militerisme adalah peserta makan menggunakan cara prasmanan seperti yang biasa dilakukan masyarakat sipil. Selain itu, pelatihan di luar kelas juga dikurangi, digantikan latihan teori dan sedikit praktek di dalam ruangan. Materinya pun lebih banyak terkait masalah manajerial.
0: Yang kita ketahuin kan awalnya ini ada latihan kayak menembak, iya. Terus kayak apa namanya jalan sambil gitu. Nah itu sekarang masih ada nggak?
2: Sekarang karena pelajarannya sudah berlalu bang, karena kami udah mempelajari itu di awal kemarin.
0: Oke, tapi sekarang udah nggak ada seperti itu lagi?
2: Tidak, karena materinya sudah berlanjut. Itu kan cuma dibahas sekilas gitu, dipelajari saja.
0: Oh, berarti nggak ada materi nembak-nembak itu nggak ada?
2: Tidak, ada cuma untuk dipelajari saja, bang. Sekedar
0: di kelas tahu. Maksudnya? Di kelas. Berarti nggak praktek gitu ya?
2: Tidak.
0: Mbak, ini sebenarnya pelatihannya kan kalau nggak militeristiknya sudah selesai, sebenarnya yang bikin capek itu apa sih?
2: Sebenarnya yang bikin capek itu karena tidak terbiasa saja disiplin dari awal. Karena kami kan masyarakat sipil yang maklum saja ya bang ya, sebelumnya kami tidak mungkin bangun tepat waktu, sholat, ibadah gitu kan, makan tepat waktu. Tapi

0: itu kami dididik untuk mematuhi disiplin tersebut. Jadi sebenarnya kegiatannya tidak terlalu berat, tidak yang memakai fisik terlalu gitu. Hanya saja kebiasaan itu yang sulit dirubah. Okay. Jadi disiplin dengan waktu.
1: Tapi ada ini nggak? Stres bahwa nanti aku bisa lulus atau enggak gitu?
0: Stres. Sempat kepikiran juga, cuman berdoa aja sih Bang. Yakin aja sih dengan kemampuan.
2: Perhatian terhadap siswi yang sakit saat mengikuti pelatihan juga semakin ditingkatkan. Setiap kelas ada perwira dan pelatih yang bertugas sebagai pendamping. Jika ada siswi yang sakit parah, segera dirawat ke rumah sakit. Di Pusdikes ini setidaknya ada 2 orang siswi yang tengah menjalani rawat inap. Bahkan, ada pula yang tengah hamil muda, namun tetap mengikuti program pendidikan SPPI. Untuk kasus ini, siswi tersebut mendapat pemantauan terus-menerus.
3: Alasannya, ya karena kita kan sudah lulus, kita sudah melakukan tes tahap demi tahap sudah panjang dan ini sudah penentu kelulusan, makanya kami tetap datang.
2: Perubahan kurikulum ini diakui oleh pihak Pusdikes. Meskipun masih ada kegiatan lapangan, hanya sebatas senam pagi dan latihan baris berbaris. Tujuannya adalah untuk membangun disiplin dan kebersamaan.
4: Untuk evaluasi yang kita laksanakan, selalu kita tekankan kepada para seluruh sejak awal pendidikan ini dimulai, bahwa laksanakan pendidikan ini dengan baik, disiplin itu tetap, tapi menyenangkan. Itu prinsip kami. Jadi tidak ada istilahnya yang diistilahkan itu keras dan sebagainya, jauh dari itu. Kalau teman-teman wartawan tadi lihat, tidak ada itu. Kalau yang dikatakan militeristik tadi disampaikan, tidak ada.
2: Pelatihan SPPI calon manajer koperasi Desa Merah Putih ini telah berlangsung selama 3 minggu. Sebelumnya, ada sebanyak 5 siswa yang meninggal dunia karena sakit dalam masa pelatihan. Kementerian Pertahanan kemudian melakukan evaluasi dan mengubah kurikulum latihan. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
5: Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sebagai negara hukum, penegakan hukum di Indonesia adalah wajib dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun, termasuk menjadi alat balas dendam politik. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
6: Morning. Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
6: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today.

0: lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
1: Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Boyolali, Semarang, Kabupaten Boyolali pada Rabu siang. Pengemudi minibus meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara kecelakaan maut kembali terjadi pada jalur tengkorak persimpangan Palima, Kota Serang, Banten. Seorang pengendara sepeda motor tewas dilindas bus antar kota antar provinsi yang nekat menerobos lampu merah.
2: Video amatir merekam kondisi sebuah kendaraan berwarna silver yang ringsek parah di bagian depan. Menurut keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian sementara, kecelakaan bermula saat kendaraan Avanza melaju dari arah Semarang menuju Boyolali. Diduga karena pengemudi kurang berkonsentrasi, kendaraan oleng ke kanan dan masuk jalur berlawanan. Sementara dari arah berlawanan melaju sebuah truk kontainer. Akibat benturan, Avanza terpental ke arah kiri dan langsung ditabrak bus antar kota yang melaju dari belakang. Pada saat yang sama, truk kontainer membanting kemudi untuk menghindari tabrakan hingga posisinya melintang di tengah jalan. Sebuah mobil pickup yang melaju dari belakang bus menabrak truk tersebut. Akibat kejadian ini, pengemudi Avanza meninggal dunia di lokasi kejadian.
3: Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan kasus kecelakaan yang terjadi di Penggung.
4: Untuk korban sendiri?
3: Untuk korban satu orang. Ke rumah sakit RSU Pandanaran, kondisi meninggal dunia.
4: Untuk mungkin penyebab sendiri apa?
3: Untuk penyebab kurang hati-hatinya pengemudi KPM Avanza yang diduga mengantuk atau karena oleng ke kanan.
2: Kecelakaan beruntun ini menyebabkan arus lalu lintas di jalur nasional Boyolali Semarang sempat lumpuh total. Antrean kendaraan mengular hingga sekitar 2 km dari dua arah. Sebuah bus karya agung terbalik di jalan lintas Sumatera, Desa Pulau Maria, Asahan, Sumatera Utara, Rabu siang. Peristiwa bermula saat bus yang melaju dari arah Rantau Prapat menuju Kota Medan ini melintas di kawasan Kecamatan Teluk Dalam Asahan. Diduga kurang konsentrasi, sopir bus kehilangan kendali dan menabrak sebuah tempat usaha pencucian mobil. Karena jalanan yang licin setelah hujan, mobil kemudian terbalik.
5: Kecelakaannya kecelakaan tunggal, di mana untuk kendaraannya datang dari arah Rantau menuju Medan. Dari hasil pemeriksaan kami sementara, penyebab kecelakaan itu karena supirnya kurang konsentrasi.
2: 8 penumpang yang terluka ringan telah mendapat perawatan medis, sementara sopir bus mengalami luka berat dan telah dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lanjutan. Kecelakaan maut terjadi di kawasan persimpangan Palima, Kota Serang, Banten, Selasa siang. Sopir bus trayek jurusan Labuan menuju Kalideres diduga melaju kencang setelah menerobos lampu lalu lintas saat melintasi persimpangan. Pada saat bersamaan, arus kendaraan dari arah Kota Serang menuju ke arah Pandeglang sudah melintas karena lampu sudah hijau. Karena jarak sangat dekat, tabrakan tidak terhindarkan. Akibat hantaman keras, korban diketahui bernama Irfan, warga Kecamatan Taktakan, Kota Serang, meninggal dunia di lokasi kejadian.
6: Kronologi diduga bahwa bis akap ini diduga menerobos lampu merah sehingga bertabrakan dengan motor Honda Vario yang mengarah Pandeglang dari arah Serang dan berbenturan tabrakan di tengah traffic light Palima sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
2: Jenazah korban sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk diserahkan ke keluarga. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah SPBU seperti Pertamina per tanggal 1 Juli 2026 mengalami penyesuaian harga BBM. Harga Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex turun. Warga berharap jenis BBM subsidi dan non-bersubsidi lainnya bisa ikut turun harga.
7: Mulai Rabu 1 Juli 2026, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Di sejumlah SPBU seperti Pertamina 31 MT Haryono Tebet, Jakarta Selatan, perubahan harga sudah tertera dalam layar informasi. Beberapa jenis bahan bakar minyak yang tercatat mengalami penurunan harga meliputi Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Kini harga Pertamax Turbo turun 7% menjadi Rp19.300 per liter. Pertamina Dex turun 15% ke angka Rp21.150, serta Dex Lite dari Rp23.000 menjadi 19

0: $3.700 per liternya. Hal ini dilakukan seiring dengan kondisi harga minyak dunia, aspek fiskal, dan perekonomian. Warga berharap pemerintah bisa menaruh perhatian lebih pada masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga harga BBM bisa berangsur turun kembali, mengingat daya beli masyarakat tengah melemah.
1: Ya bisa disesuaikan lagi, distandarkan lagi, biar masyarakat juga ikut membantu gitu. Saya semula pertama, tapi karena udah 16, belakangan saya pakai Pertalite lagi, tapi terkadang saya pakai Pertamax juga.
2: Oke, jadi combine ya Pak?
1: Combine, iya. Menyesuaikan perjalanan, rute perjalanan aja. Bisa disesuaikan, dinormalkan, agar masyarakat juga bisa merasakan kebaikan buat masa depannya.
3: Ya mau sih kayak gitu, karena mobil online ya, harapan sih ada juga, pengen juga gitu.
2: Bagaimana kayak gimana Pak harapannya?
3: Ya, ada turunan sedikit lah supaya juga pendapatannya lumayan gitu lah.
0: Di sisi lain, harga BBM non-subsidi lainnya masih tak berubah. Pertamax tetap di angka Rp16.250 dan Pertamax Green di level Rp17.000 mengikuti penyesuaian harga sejak 10 Juni lalu.
4: Mulai 1 Juli 2026, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga beberapa produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, dan Aftur. Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter. Dex Lite menjadi Rp19.700 per liter. Pertamina Dex menjadi Rp21.150 per liter. Serta harga after domestik di Bandara Soekarno-Hatta turun menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui evaluasi berkala sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri SDM Nomor 245 tahun 2022.
0: Pemerintah tidak serta-merta langsung mengubah harga BBM ketika harga minyak dunia melonjak hampir 3 bulan terakhir. Sehingga penyesuaian harga tidak dilakukan secara tergesa guna menjaga stabilitas pasokan energi serta terus mempertimbangkan beban serta daya beli masyarakat. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
5: Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai tempat pembinaan narapidana berisiko tinggi dengan sistem keamanan yang berlapis. Namun di balik citra menyeramkan tersebut terdapat berbagai program pembinaan manusiawi yang menjadi bagian dari proses pemasyarakatan.
6: Kawasan Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah menjadi tempat pembinaan bagi narapidana dengan beragam klasifikasi risiko, termasuk warga binaan kategori berisiko tinggi. Di pulau ini terdapat sejumlah lapas dengan tingkat keamanan berbeda, mulai dari super maximum security, medium security, hingga minimum security. Penempatan dilakukan berdasarkan hasil assessment dan perkembangan perilaku masing-masing warga binaan. Seiring proses pembinaan yang dijalani, warga binaan yang menunjukkan perubahan dan perkembangan yang dinilai baik dapat menempati lapas medium security. Nah, disinilah mereka mulai dilibatkan dalam berbagai program kemandirian dan kegiatan produktif, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga kerajinan dan industri kreatif.
7: Medium security ini warga binaan pemasyarakatan yang ada, bisa dibilang mereka untuk diwajibkan bekerja, di mana pembinaan yang ada di medium security itu ada pembinaan kemandirian dan ada pembinaan kepribadian.
6: Salah satu program yang dijalankan adalah budidaya udang faname. Warga binaan seperti Rahmat dan Arfian dilibatkan dalam seluruh proses produksi di tambak udang ini dengan kondisi kaki dipasangi alat deteksi global positioning system atau GPS.
8: Kami dipilih dari lapas permisan untuk ngurus tambak. Terus suruh awalnya ini belum ada isi apa, pertama kami ya bersihin kolam. Pas 2 minggu penebaran bibit, setelah penebaran bibit kami ditugaskan untuk memberi pakan.
6: Kesempatan bekerja di tambak memberi mereka pengalaman baru, memahami proses produksi yang sebelumnya tak pernah ia kenal. Kegiatan ini kini menumbuhkan harapan baru bahwa keterampilan yang diperoleh selama masa pembinaan dapat menjadi modal saat kembali ke

0: masyarakat.
1: Ya harapannya kita semua di luar nanti bisa punya usaha sendiri, ngembangin tambahan, ngembangin skill kita di sini, jadi nggak, biar nggak sia-sia.
0: Sementara di bagian lapas Permisan, pembinaan dilakukan melalui keterampilan membatik. Di ruang kerja ini, warga binaan belajar mendesain motif, mencanting, mencap batik, hingga menyelesaikan sehelai kain batik. Paulo, salah satu warga binaan, telah menekuni kegiatan ini selama 3,5 tahun. Baginya, membatik bukan hanya soal menghasilkan karya, tetapi juga menjaga agar hari-hari yang dijalani tetap produktif dan dipenuhi pikiran positif. Ia merasa proses yang dijalani telah membantu hidupnya makin baik dan membuatnya lebih banyak bersyukur.
2: Kita belajar hal-hal beda, waktu lancar, cepat, kita tidak rasa. Setiap hari ada beda, setiap hari ada pikiran positif. Dalam kondisi, tidak sepurnak, dalam penjara, dalam kondisi manusia sepurnak.
0: Melalui berbagai program pembinaan ini, warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, namun juga memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan sesuai bidang masing-masing.
3: Di balik citra Nusa Kambangan sebagai lapas dengan tingkat pengamanan tingkat tinggi, berbagai program pembinaan dilakukan di sini. Hal ini dimaksudkan agar warga binaan tidak hanya menjalankan hukuman, tetapi juga dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat nanti. Fajar Bolivia, Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sebagai negara hukum, penegakan hukum di Indonesia adalah wajib dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun, termasuk menjadi alat balas dendam politik. Hal ini disampaikan oleh Presiden dalam momen peringatan HUT Polri di Kabupaten Bogor pada Rabu pagi di hadapan Kapolri juga para jajaran petinggi kepolisian serta tamu undangan. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar hukum di Indonesia tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Presiden menyebut hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik maupun alat untuk melakukan kriminalisasi. Di momen HUT Polri, Presiden menginstruksikan jajarannya agar rakyat paling lemah harus bisa mendapatkan perlindungan hukum serta diberikan rasa aman oleh para penegak hukum.
5: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan.
4: Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim resmi dijatuhi hukuman pidana selama 10 tahun atas kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Selain hukuman pidana, Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti sebanyak lebih dari 809 miliar rupiah.
6: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar. Yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
7: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Anwar Makarim pada Selasa siang. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memutuskan perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Majelis Hakim juga menyebut Nadiem mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar serta berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nadiem yang divonis pidana 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah juga dituntut mengganti uang kepada negara sebesar lebih dari 809 miliar rupiah. Apabila Nadiem tidak mampu membayar dalam kurun waktu 1 bulan, maka hukuman pidana ditambah 5 tahun kepada Nadiem. Putusan ini langsung menuai kontroversi lantaran Nadiem berkali-kali menegaskan

0: bahwa ia tak pernah menerima uang yang disebut merupakan hasil korupsi dari pengadaan laptop Chromebook. Nadiem juga mengaku kecewa karena bukti dan saksi yang selama ini diberikan di pengadilan seakan diabaikan oleh majelis hakim. Nadiem menegaskan akan melakukan proses banding dan melaporkan hakim yang memvonisnya ke Komisi Yudisial.
1: Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab, semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding.
0: Di sisi lain, jaksa penuntut umum membantah adanya tuduhan upaya kriminalisasi terhadap Nadiem. Para jaksa juga menegaskan proses hukum yang dilalui Nadiem telah berjalan dengan seadil-adilnya tanpa pengaruh apapun.
2: Kami sempat dituduh, mari kita tepis anggapan bahwa kejaksaan melakukan proses kriminalisasi terhadap kebijakan. Perlu kami tegaskan di sini bahwa hakim telah membuktikan, majelis hakim telah membuktikan bahwa kita tidak pernah melakukan kriminalisasi dan atas kebijakan. Yang kita lakukan adalah murni penegakan hukum.
0: Hingga kini sejumlah simpatisan dan mitra pengemudi ojek online terus mendukung Nadiem Makarim serta menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil Nadiem. Walaupun vonis yang dijatuhkan majelis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, masyarakat berharap pengadilan dapat jernih melihat kebenaran dari segala sisi atas kasus korupsi Chromebook yang menimpa Nadiem. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah serta diminta membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah terkait dengan pengadaan laptop Chromebook dan Chrome OS yang dibuat pada saat masa jabatannya. Lalu benarkah tim hukum Nadiem akan mengajukan banding atas putusan ini dan apa dasar kuat yang meyakinkan jika Nadiem Makarim dianggap tidak bersalah? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio ada dua orang narasumber, yakni pertama kuasa hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, dan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Ari, Mas Zainur, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas.
5: Selamat malam.
3: Mas Baik, Bram. Terima kasih. Langsung saja saya ke Mas Ari terlebih dahulu. Jadi kalau tadi di statement setelah vonis, Mas Nadiem mengatakan akan mengajukan banding. Ini akan itu adalah suatu kepastian kah kemudian pengajuannya?
4: Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi pada hari ini kami sudah resmi menyatakan banding. Baik. Tadi suratnya juga sudah saya kirim, saya tunjukkan di sana bahwa pernyataan banding ini sudah resmi disampaikan di pengadilan dan artinya kami mulai hari ini sudah akan menyiapkan memori bandingnya.
3: Oke.
4: Okay. Jadi banding itu sudah dilaksanakan.
3: Baik, Mas Ari, apa yang kemudian pihak Anda juga sudah mengatakan bahwa dianggap vonis mengabaikan fakta hukum. Apa dasar yang kuat meyakinkan kami publik soal hipotesa itu?
4: Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi, bahwa kita membutuhkan satu kepastian hukum. Karena dengan kepastian hukum, maka investor, investasi akan masuk ke Indonesia. Ini satu ajakan yang baik dari Presiden ya, dan harus kita respon dengan positif juga. Kalau kita kaitkan dengan kasusnya Nadiem, kepastian hukumnya tidak ada. Kenapa kami katakan tidak ada kepastian hukum? Karena apa yang disampaikan dalam putusan sangat berbeda dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Kita jangan lupa bahwa proses di tingkat pengadilan negeri maupun di tingkat pengadilan tinggi itu masih yudek fakti. Artinya masih melihat tentang fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Nah, dalam proses persidangan tadi kami melihat bahwa putusan tersebut banyak memanipulasi fakta persidangan. Artinya ada fakta-fakta persidangan yang muncul dalam proses, tapi tidak disampaikan dalam putusan, atau malah sebaliknya, putusan membuat satu fakta yang tidak pernah muncul.

0: muncul di persidangan. Okay. Nah, itulah nanti dasar kami untuk mengajukan memori bandingnya. Kami juga sudah mengingatkan berkali-kali bahwa persidangan ini kan disaksikan oleh publik, masyarakat luas menyaksikannya. Kita sangat mudah saat ini untuk mengakses tentang proses persidangan.
1: Baik.
0: Sehingga kita bisa menilai putusan tersebut mengatakan A atau B, apa faktanya, begitu. Itu sangat mudah untuk dilihat.
1: Okay.
0: Apalagi kami memiliki rekaman yang lengkap untuk persidangan tersebut.
1: Oke, okay, jadi itu ya dasar yang kemudian akan dibawa pada banding nanti begitu ya Mas Arya?
0: Betul.
1: Baik.
0: Sekali.
1: Oke, nanti saya akan dalami lagi, saya ke Mas Zainur terlebih dahulu. Jadi kalau kemudian tadi Mas Ari mengatakan putusan tidak menyertakan fakta hukum dalam persidangan, apa yang bisa Pukat baca dari hal ini?
2: Ya, tentu itu satu kabar baik ya ketika terdakwa mengajukan banding sehingga publik nantinya bisa mendapatkan satu putusan yang benar-benar final. Kenapa? Karena saya lihat ini memang diskursus di publik sangat besar ya, sangat tinggi, sangat luas ya. Ada pro kontra ya, dan pro kontranya juga diikuti dengan kelindan dengan persoalan-persoalan lain. Bagi sebagian pihak yang selama ini dianggap sebagai korban dari kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan, mungkin kehilangan objektivitasnya, bias ketika melihat perkara ini, kecampur. Begitu juga dengan pihak-pihak yang selama ini banyak sekali dibantu secara lapangan pekerjaan misalnya dengan jasa-jasa dari NM misalnya mendirikan satu bidang usaha red sharing gitu ya. Itu mungkin sangat mendukung. Tetapi menurut saya yang bisa menjernihkan ini semua adalah putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan sekarang kan baru di tingkat pertama, masih ada kesempatan untuk banding yang masih sama-sama judek faksi, dan juga nanti kemudian di tingkat Mahkamah Agung ketika dilanjutkan di tingkat kasasi baru judek juris. Nah, kalau saya lihat perdebatan utamanya itu sebenarnya satu, apakah ada mens rea atau tidak gitu ya. Ya mungkin kalau untuk Nadiem dan kuasanya tidak hanya sekedar itu, saya paham. Tetapi untuk saya setidak-tidaknya, saya ingin melihat apakah 604 KUHP itu terpenuhi di kata tujuan. Kenapa demikian? Karena 604 yang berasal dari pasal 3 Undang-Undang 3199 Junto 20/2001 itu di sana ada kata-kata bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan gitu ya. Jadi tidak sekadar semua unsur di dalam 604 itu terpenuhi, tetapi memang penyalahgunaan kewenangannya itu bertujuan untuk menguntungkan orang lain.
1: Okay.
2: Nah, sebenarnya di situ saja.
1: Okay, saya Mas, ingin Mas Zainur, saya spesifikkan pertanyaannya. Jadi kalau menurut Anda itu masih atau kemudian memenuhi begitu ya 604 KUHP tadi, apakah kemudian dalam kasus Mas Nadiem ini memang sudah terpenuhi? Apakah kemudian saya mengutip apa yang kemudian Pukat atau Anda sebutkan beberapa bulan yang lalu soal Permendikbud nomor 5 2021 itu kemudian menjadi rujukan soal mens rea tadi, Mas?
2: Ya, memang dari apa, dari kalau saya dengarkan ya, karena saya terus terang belum membaca salinan putusan, belum ada yang punya gitu ya. Majelis Hakim itu menggunakan berbagai apa ya istilahnya itu, kejadian-kejadian gitu ya, sequence kejadian-kejadian kemudian untuk merangkai satu apa, satu tujuan, satu maksud, satu kehendak. Ya, yang memang di dalam ketentuan-ketentuan itu kemudian Majelis Hakim beranggapan bahwa oh ini memang dikunci. Nah, kalau sekadar mengunci gitu ya, itu memang menurut saya sangat kuat arahnya tentang penyalahgunaan kewenangan. Tetapi sekali lagi, penyalahgunaan kewenangannya juga harus bertujuan untuk menguntungkan pihak korporasi itu. Nah, itu yang sebenarnya saya ingin dengar dari putusan Majelis Hakim. Nah, yang bagian itu sepertinya saya agak sumir mendengarnya. Nanti ketika sudah ada salinan putusan lengkapnya tentu kita akan kaji untuk lihat gitu ya. Apakah benar 604 ini benar-benar terbukti dan mens reanya jelas ya, apa menyalahgunakan kewenangannya itu memang bertujuan gitu. Jadi gini Mas Bram, contoh untuk membuktikan apakah mens reanya itu terbukti atau tidak adalah adanya main mata gitu.
1: Okay,
2: adanya
1: baik.
2: Perlakuan istimewa atau adanya apa satu bentuk kickback misalnya, ada main mata di sana misalnya, yang misalnya kemudian ada perlakuan istimewa misalnya.
1: Baik.
2: Kalau
1: okay.
2: di sana ada ya silakan, mens reanya kemungkinan besar terbukti. Tapi kalau tidak ada kita juga bingung bagaimana kita harus menyikapi putusan tersebut kalau putusannya tidak secara jelas menyebut itu. Gitu,
1: oke,
2: okay,
1: berarti maksud Anda tetap harus ada tujuan yang menguntungkan diri sendiri maupun pihak yang diinginkan begitu ya. Baik-baik, saya akan minta tanggapan dari Mas Ari ketika memang nanti banding diajukan tapi ada logika seperti ini yang kemudian dipertanyakan. Apa jawaban dari tim Anda begitu Mas?

0: Ya, itu tepat sekali ya apa analisanya dari Mas Zainur tadi ya. Karena apa yang disampaikan oleh Mas Zainur sama persis apa yang disampaikan oleh Hakim Andi Saputra yang dissenting opinion.
1: Oke, menarik.
0: Dia mengatakan juga hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Mas Zainur. Bahwa mereka tidak melihat tentang adanya tujuan. Tujuan dalam kepentingan-kepentingan tertentu. Ini tidak muncul secara jelas. Artinya menurut Hakim Andi Saputra, jaksa tidak mampu membuktikan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Zainur. Memang pada faktanya dalam putusan tidak disebutkan kepentingan apa. Misalnya katakanlah begini ya, Permendikbud ya. Permendikbud itu adalah aturan yang rutin oleh setiap menteri. Persis sama. Menteri sebelumnya dan menteri sebelum-sebelumnya, bahkan waktu Nadiem menjadi menteri, dia masih melaksanakan Permendikbud menteri sebelumnya.
1: Baik.
0: Sama persis dengan bunyinya seperti itu. Jadi ketika sudah melakukan kajian-kajian teknis dari bawah segala macam, harus dibuatlah Permendikbud seperti itu. Nah jadi Permendikbud yang dibuat oleh Nadiem adalah Permendikbud yang sama dengan menteri-menteri sebelumnya. Dan itu tidak ada masalah.
1: Oke.
0: Pertimbangan Nadiem, mengapa memilih satu pihak, tidak pihak lain? Karena masalah harga. Hanya harga. Karena satu pihak yang ini ada dua tawaran, ada dua pilihan setelah melakukan berbagai macam kajian. Lalu jatuh kepada pilihan yang dalam hal ini pihaknya Chrome OS ya, Google di sana, karena harganya jauh lebih murah, menghemat anggaran kita sampai 3, sekian triliun. Sehingga Nadiem memilih itu. Itu pertimbangannya hanya itu.
1: Baik.
0: Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mas Zainur tadi, apakah ada pertemuan-pertemuan, ada konspirasi antara Nadiem dan pihak Google? Ternyata setelah, kan ini kan dianggap menguntungkan Google. Google tidak pernah diperiksa oleh kejaksaan. Bahkan dipanggil pun tidak pernah datang. Kami yang memanggil Google untuk menunjukkan itu. Dan terbukalah dalam persidangan bahwa sama sekali tidak pernah. Malah pertemuan Nadiem dengan pihak Windows dan yang lain jauh lebih banyak daripada pertemuan dengan Google.
1: Baik.
0: Pertemuan dengan Google pun dilakukan secara terbuka dan semua hadir dan ada nutulan rapatnya.
1: Oke.
0: Jadi betul-betul mencari yang terbaik untuk pada waktu itu proses digitalisasinya. Seperti itu.
1: Oke, ini menarik kemudian. Memang ada dissenting opinion dari salah satu hakim anggota Andi Saputra. Saya ke Mas Zainur. Jadi kalau kemudian ada dissenting opinion seperti ini, apakah kami publik ini bisa melihat sebuah keraguan atau kemudian jangan-jangan ya lebih jauh ini bisa mematahkan dakwaan sebetulnya Mas Zainur?
2: Ya kalau dari sisi hukum ya tidak ya. Dissenting opinion itu kan satu bentuk kontrol dan memberi ruang terhadap suara yang berbeda gitu ya. Secara nilai ya putusan itu tetap sah secara hukum, secara apapun itu sah gitu ya. Tetapi setidak-tidaknya kita masih tetap ingin mendengarkan nanti membaca putusan di tingkat pengadilan tinggi gitu ya. Bagaimana kemudian judek faksi di pengadilan tinggi membuktikan, mempertimbangkan unsur gitu ya. Nah saya juga ingin menyampaikan satu hal kepada publik ya, bahwa pemberantasan korupsi itu wajib gitu ya. Kami misalnya di Pukat selalu berjuang di pemberantasan korupsi. Tetapi ya memang pemberantasan korupsi itu juga harus dilakukan dengan benar. Ya agar apa? Agar memang semua sesuai dengan hukum. Nah di 604 itu tadi ya satu yang memang sering kali terlewat dari berbagai kasus itu adalah kejelasan dengan tujuan itu tadi gitu ya. Nah dengan tujuan itu membuktikan unsur mens rea gitu ya. Membuktikan mens rea itu terkait dengan kesalahan. Karena sekadar terpenuhinya unsur itu bukan merupakan kebolehan seseorang dijatuhi pidana. Harus ada unsur kesalahannya. Nah inilah yang ditunggu sebenarnya oleh publik. Kami juga akan kebingungan ketika kemudian mens reanya itu tidak tergambar dengan jelas gitu ya. Nah nanti kita berharap ketika sudah ada salinan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, kita bisa pelajari ya, jangan-jangan di sebelah mana ternyata ada gitu ya. Atau mungkin karena kami terus terang hanya mendengarkan via siaran gitu ya, kami susah untuk memahaminya satu persatu. Nanti kan kami pelajari dengan
1: saya dalam izinkan. Berarti dalam vonis kemarin Anda melihat hal itu menjadi sumir soal dasar letaknya tadi.
2: Jadi kalau saya dengarkan kemarin gitu ya, memang terpenuhinya unsur satu persatu gitu ya, saya cenderung itu terpenuhi. Ya tentu berbeda dengan kuasa hukum. Saya katakan itu cenderung terpenuhi. Tetapi soal mens rea itu saya tidak

0: buah kealpaan. Nah, 604 tidak sekadar itu menggunakan pasal 36 di dalam KUHP, itu disebutkan secara letterlek, yaitu dengan tujuan itu tadi. Itu yang kemudian harusnya diuraikan dengan sangat jelas oleh majelis hakim. Tugas majelis hakim kan itu. Baik. Untuk membedakan apa? Untuk membedakan mana kesalahan administratif, mana tindak pidana korupsi. Mm-hmm. Apa beda keduanya itu? Ya mens rea gitu ya. Kalau kesalahan administratif itu ada jalur penyelesaiannya. Mm-hmm. Kalau tindak pidana korupsi ya memang harus diproses secara pidana. Okay, jadi bukan baik. Berarti juga kalau kemudian itu adalah kesalahan administratif kemudian melenggang bebas. Tidak, tetap ada mekanisme yang bisa digunakan yaitu penyelesaian secara administratif.
1: Okay. Itu Mas Ram. Baik, terima kasih Mas Zainur. Terakhir saya ke Mas Hari kalau begitu. Jadi kami sebagai publik melihat apakah banding nanti apa hal baru yang bisa meyakinkan selain soal fakta yang disampaikan tadi atau kemudian soal dissenting opinion salah satu hakim anggota tadi, Mas Ari.
2: Ya, terima kasih. Jadi dalam memori banding kita masih akan membahas tentang fakta-fakta yang tidak diungkap dalam persidangan. Mm-hmm. Ya, karena begini, fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan itu terdiri dari para saksi-saksi yang dihadirkan, ya, beberapa bentuk surat, ya, chat WA, lalu bukti-bukti elektronik, dan termasuk juga ahli-ahli. Nah, kami melihat bahwa hampir semua ahli kami tidak ada yang dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan hanya ahlinya dari pihak kejaksaan. Itu juga menjadi satu hal yang aneh. Seharusnya boleh saja hakim berbeda pendapat dengan ahli kami, sah-sah saja. Misalnya contoh ahli keuangan negara, ya. Tadi Mas Zainur katakan tentang masalah unsur tentang kerugian negara. Dalam penjelasannya, mantan ketua BPK sebagai ahli dalam persidangan itu menjelaskan bahwa metode penghitungannya salah. Dan menghasilkan angka-angka yang salah. Karena sumbernya salah, metodenya salah, sehingga hasilnya pasti salah. Dijelaskan secara detail di sana. Dan itu tidak bisa dibantah. Karena memang mudah sekali melihatnya. Nah, lalu juga dikatakan dalam proses persidangan bahwa ada jaminan, surat jaminan mutlak. Yang menyampaikan kepala LKPP, ini juga disembunyikan fakta ini. Kepala LKPP dihadirkan, ada jaminan mutlak, seandainya harganya itu kemahalan, maka vendor-vendor itu akan mengembalikan kemahalan tersebut.
1: Oke, okay, baik.
2: Nah, semua vendor-vendor yang hadir kemarin dalam persidangan juga nggak disampaikan dalam fakta persidangan ini, menyatakan, seandainya ada kemahalan, kami siap mengembalikan. Vendor-vendor itu juga mengatakan. Nah, tetapi tidak pernah ada pemeriksaan, dalam dua kali BPKP memeriksa, tidak pernah ada kemahalan. Setelah lima tahun kemudian, ya setelah lima tahun kemudian, muncullah pemeriksaan BPKP yang ketiga, lalu mengatakanlah ada kemahalan.
1: Oke, okay, baik.
2: Nah, prosesnya tadi yang dikatakan administratif, harus ditempuh dahulu. Kalau memang ada kemahalan menurut BPKP setelah lima tahun kemudian, ya itu bisa dikembalikan uang kemahalan tersebut. Mm-hmm. Nah, tetapi itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Jadi banyak sekali hal-hal yang terungkap dengan jelas dan clear di persidangan ini tidak dimasukkan dalam putusan. Inilah yang disebut namanya kepastian hukum. Kepastian hukum ini kita sebetulnya orang awam pun mudah, apalagi kita ya mengerti hukum. Orang awam pun mudah melihat, wow, benar bahwa memang dia ini bersalah, ada buktinya ini.
1: Okay,
2: oh, dia
1: baik,
2: tidak
1: baik.
2: Bersalah karena tidak ada buktinya. Mm-hmm. Sehingga ketika ada kepastian hukum, inilah yang menjadi membuat investasi kita masuk. Jangan lupa loh, bahwa kasus ini menarik perhatian media-media internasional juga. Bisa dicek beberapa New York Times dan yang lain, Bloomberg dan lain sudah membuat berita ini. Dan mereka dalam berita-berita tersebut menyatakan bahwa ada keanehan dalam proses persidangan ini.
1: Oke, Mas Ari, kami dapat poin Anda. Terima kasih, kita akan lihat ke depan seperti apa perjalanan pengajuan bandingnya. Terima kasih Mas Ari Yusuf Amir, kuasa hukum dari Nadiem Makarim, serta Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya.
2: Terima kasih. Terima kasih Mas Zainur. Terima kasih.
1: Sebuah ledakan hebat melanda pabrik tepung herbal PT Rau Botanical Nusantara di kawasan industri Candi, Semarang, Jawa Tengah. Insiden ini mengakibatkan satu orang pekerja tewas dan delapan lainnya mengalami luka bakar serius. Sementara itu, kebakaran melanda SMP Negeri di Kecamatan Karang Pandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tiga ruangan dilalap jago merah dan diduga karena korsleting listrik.
3: Kebakaran terjadi di pabrik herbal PT Rau Botanical Nusantara pada Rabu pagi. Aktivitas produksi awalnya berjalan normal, namun cuaca panas dan suhu tinggi memicu mesin sterilisasi mengalami overheat.
4: Ada 7 luka bakar. Untuk korban, 7 luka bakar dan 1 meninggal dunia. sudah dievakuasi dibawa ke rumah

0: sakit di rumah sakit itu.
1: Dari video amatir warga, tampak kobaran api dari salah satu ruangan di SMP Negeri 2 Karangpandan. Banyaknya bahan mudah terbakar, membuat api cepat membesar dan merembet ke bagian ruangan lain. Petugas damkar dibantu relawan dan warga, berjibaku melakukan pemadaman dan pendinginan. Sejumlah pekerja sekolah bersama guru dan warga berusaha menyelamatkan berkas-berkas sekolah ke tempat yang lebih aman. Satu jam berselang, api berhasil dijinakkan petugas. Kebakaran diketahui sekitar pukul 5 pagi. Penjaga sekolah yang baru tiba melihat adanya titik api di ruangan tata usaha. Api cepat membesar dan merembet ke ruangan kepala sekolah dan penyimpanan arsip dan berkas. Diduga korsleting listrik menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar berharap adanya bantuan rehab atau revitalisasi bangunan yang terbakar.
2: Alat-alat sekolah yang kebakaran itu ada komputer ada 4, kemudian printer ada 5, scan ada 2, server, kemudian laptop ada 7, meja kursi 10 set dan sebagainya. Kemudian juga arsip ijazah dari anak-anak kita, kemudian buku induk 2 tahun terakhir, kemudian rapot anak pindah 2, kemudian alat-alat apa itu elektronik, TV dan sebagainya kebakaran. Nah, tidak lanjut dari ini, kami tadi langsung WA koordinasi dengan kementerian, Pak Wamen juga apa tim di sana. Hari ini nanti akan diverval langsung dari tim untuk bisa ke depan bantuan revitalisasi yang ada di kementerian bisa dibantukan di SMP 2 Karangpandan.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian, untuk kerugian masih dalam perhitungan pihak sekolah. Pasalnya semua barang dalam ruangan ludes dilalap si jago merah. Warga mulai merasakan gangguan pernafasan dari kepulan asap hasil kebakaran di tempat pemrosesan sampah akhir TPA Jatiwaringin Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Upaya mengungsikan warga dari kepungan asap sisa kebakaran berjalan insidentil sesuai arah angin. Untuk meminimalisasi korban sakit, tim medis bersiaga di sekitar permukiman warga untuk memberikan layanan kesehatan. Sementara warga mulai merasakan adanya gangguan pernafasan seperti sakit tenggorokan. Sementara tim relawan PMI di lokasi kebakaran juga bersiaga dengan membagikan masker ke warga sekitar kepulan asap TPA Jatiwaringin. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik Loka Praja Samraksana. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini.
4: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
4: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan

0: rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Dan kita ke informasi mancanegara, detik-detik warga Jerman antri untuk memborong perangkat pendingin di sebuah gerai elektronik sempat terekam kamera amatir dan menjadi viral di media sosial. Sementara itu di Austria, penjaga kebun binatang berupaya mendinginkan suhu panas untuk para hewan dengan menyiram air dan juga membuat makanan beku.
1: Detik-detik kerumunan warga Jerman yang menumpuk di sebuah toko yang belum dibuka untuk bersiap membeli kipas dan AC di Gelsenkirchen pada Jumat viral di media sosial. Kondisi gelombang panas memaksa mereka harus berupaya mengatasi rasa panas hingga rela antre demi mendapatkan mesin pendingin tambahan. Bahkan setelah pintu akhirnya dibuka, warga berebut masuk ke dalam toko tersebut. Banyaknya warga yang berebut sempat memicu keributan sementara di pintu masuk. Namun akhirnya keributan mereda dan seluruh warga yang menunggu dapat memasuki toko. Peningkatan kekhawatiran ini dipengaruhi oleh infrastruktur Eropa yang telah usang, masifnya pemadaman listrik, transportasi umum yang terhenti, serta lebih dari 1.300 kematian terjadi akibat gelombang panas. Sementara di Perancis, sebuah gerai elektronik yang menjual kipas dan AC juga ludes diserbu warga. Hingga sebuah pengumuman juga dipasang di pintu masuk yang berbunyi, "Toko kami kehabisan stok AC dan kipas." Lonjakan permintaan untuk perangkat pendingin meningkat karena suhu Perancis kini menembus di atas 40 derajat Celcius. Sebuah gerai retail bahkan mengklaim telah menjual 30.000 kipas dan AC dalam satu hari. Sementara Amazon mencatat kenaikan penjualan perangkat pendingin hingga 2 kali lipat. Tingginya suhu panas juga melanda Austria, hingga membuat kebun binatang Wina menerapkan langkah pendingin bagi para hewan. Terlihat penjaga berupaya mendinginkan suhu dengan menyirami gajah dengan air pada Selasa. Sementara beruang kutub terlihat menggigit ikan yang dibekukan dalam balok es sambil berendam di dalam air untuk menjaga suhu tubuhnya. Sedangkan untuk orang utan disemprotkan air yang berbentuk kabut untuk membantu mereka menghadapi panas. Penjaga juga mengatakan para hewan ini tidak terbiasa dengan cuaca panas yang melanda sehingga butuh adaptasi.
0: Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan atas proses penangkapan yang dilakukan penyidik dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Di saat yang sama, Dr. Tifa bersiap menghadapi sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan informasinya sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo digelar di PN Jaksel Senin 29 Juni 2026. Roy Suryo hadir sebagai pemohon. Termohon dalam gugatan ini perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga hadir di ruang sidang. Melalui permohonannya, Roy Suryo bersama tim kuasa hukum menilai proses penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya tidak dilaksanakan sesuai prosedur. Menurutnya, aparat masuk ke dalam rumah dan hingga ke kamar tidur tanpa memberikan kesempatan baginya untuk mengikuti prosedur secara layak.
3: Kalau ada upaya paksa, pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku ya, atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT RW setempat. Ini sama sekali nggak ada. Sudah confirm RT RW setempat tidak mengetahui ada peristiwa itu. Dan bahkan saya sudah mengantisipasi, andai kata tiba-tiba ada upaya untuk melakukan prosedur. Jadi mereka dikirimi surat, kemudian ditanggal mundur. Ya, sudah. Mereka sudah bilang RT RW-nya nggak akan dan tidak akan mau menandatangani prosedurnya. Yang kedua adalah soal Satpam. Ya, Satpam betul, memang Satpam diajak, tapi Satpam

0: ada dua satpam yang digelandang ke rumah saya, digelandang. Ya, jadi artinya hanya ditunjuk surat kemudian diajak, dan satpam itu sangat sopan, tidak masuk ke dalam rumah, hanya di luar, dan kemudian mereka lah yang sebenarnya minta izin. Tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Ini yang tidak benar-benar tidak sopan ya.
1: Meskipun begitu, sejumlah pihak berspekulasi bahwa pengajuan pra-peradilan ini merupakan siasat dari kubu Roy Suryo untuk menunda proses pelimpahan tahap 2 dan jadwal persidangan pokok perkaranya. Namun kuasa hukum Roy Suryo menepis tuduhan tersebut. Mereka menegaskan bahwa langkah ini murni untuk menguji keabsahan prosedur penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya terkait sah atau tidaknya proses penangkapan dan penggeledahan rumah. Sementara itu, melalui akun X pribadinya, Tia Sumati Fauzia alias Dr. Tifa mempertanyakan kebijakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang belum mengizinkan media melakukan siaran langsung atau live streaming selama sidang kasus ijazah Jokowi. Diketahui tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Meskipun begitu, Dr. Tifa dan tim hukum menyatakan siap hadapi persidangan ini.
2: Insya Allah, dengan bismillah, kami, saya, Dr. Tifa bersama dengan tim advokat pembela Dr. Tifa, insya Allah akan siap ya, untuk menghadapi pengadilan yang nanti akan ditentukan, dan bukan di Jakarta Selatan tetapi di Jakarta Timur sebagaimana yang sudah ditetapkan.
1: Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, menegaskan bahwa Jokowi akan hadir secara langsung di persidangan sebagai bentuk komitmen untuk menjelaskan peristiwa yang dialaminya secara yuridis.
3: Jadi Pak Jokowi sendiri memang harus hadir secara yuridis, menjelaskan seluruh peristiwa yang dialaminya. Apalagi ini menyangkut kehidupan pribadi kan, seorang yang berkuliah, menerima ijazah, itu kan hanya bisa diterangkan oleh beliau.
1: Rifai juga menegaskan bahwa Jokowi ingin nama baiknya dipulihkan jika di pengadilan terbukti ijazahnya asli.
3: Pak Jokowi hanya ingin persoalan ini dibawa ke persidangan agar soal ijazah ini mendapat kepastian, apakah ijazah ini asli atau palsu. Kedua, kalau betul ini adalah asli dan disahkan oleh pengadilan, berarti beliau ingin nama baiknya dipulihkan. Karena persoalan ini kan sudah menjadi isu, bahkan banyak negara juga mengkonsumsi. Ya.
1: Pra-peradilan sudah berjalan, sidang pokok pun di depan mata. Setelah berbulan-bulan bergulir di ruang publik, polemik ijazah Presiden ke-7 RI kini memasuki arena pengadilan. Akankah proses hukum menjadi jawaban atas seluruh perdebatan? Atau justru membuka babak baru yang lebih panjang? Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Sidang pembunuhan korban Jero Mamonto dengan terdakwa Mario di Pengadilan Negeri Manado pada Rabu 1 Juli 2006 berakhir ricu. Keluarga korban yang emosi berupaya mengejar dan mengadang terdakwa yang dikawal aparat hingga salah satu keluarga korban terjatuh. Tak hanya itu, salah satu keluarga korban juga sempat memukul terdakwa. Keluarga korban yang geram juga terus mencaci maki terdakwa. Pembunuhan itu terjadi pada 27 Januari 2026 di rumah Singkil, Manado yang bermula dari cekcok. Dalam pengaruh minuman keras, salah satu saksi bernama Kevin menusuk terdakwa Mario. Mario yang sudah terkena tusukan namun tidak parah kemudian pulang ke rumah dan mengambil pisau lalu kembali ke lokasi kejadian. Namun karena tidak berhasil menemukan Kevin yang menusuknya, Mario justru melampiaskan amarahnya ke Jero Mamonto yang saat itu ada di lokasi. Korban Jero ditikam hingga terluka parah dan akhirnya meninggal dunia. Sidang hari ini masih mendengarkan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.
1: Tadi bahas saksi tadi bagaimana, Bu?
2: Apa yang kita lihat itu no? Ada bilang kalau dia ada pegang pisau, mar dia pengakuan dia yang pegang pisau.
1: Dia siapa?
2: Yang terdakwa.
1: Terdakwa.
2: Ternyata tuh orang yang lihat itu korban yang pegang pisau. Baru dia tikam di kepala. Kalau soal lain sebenarnya enggak ada.
3: Nah, dan ini kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi di luar dugaan kami. Keluarga, kenapa kami sangat menyesal yang dilakukan oleh terdakwa ini, karena memang hubungan emosional antara orang tua yang terdakwa sama orang tua korban ini sangat dekat.
0: Rencananya sidang akan kembali digelar pekan depan, masih dengan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum. Royke Rurumangkai, Manado, Sulawesi Utara.
4: Halo, selamat malam. Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat, ternyata sempat check-in bersama dengan wanita lain di sebuah hotel saat korban Yuvita masih dalam penyekapan. Dan selain informasi tersebut, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Peras nasabah hingga 200 juta rupiah agar mobil tidak disita. Seorang pensiunan polisi berpangkat AKBP yang juga pimpinan kawanan debt collector di Lampung diringkus polisi. Adapun di Banten, dua debt collector yang hendak merampas mobil milik seorang anggota polisi di asrama Polres Cilegon ditangkap petugas.

0: Inilah suasana saat penangkapan debt collector di Bandar Lampung. Sebelumnya, pada Jumat sore, CRJ, warga Bandung, tengah mengendarai mobil dan melintas di Jalan Kartini, Bandar Lampung. Namun, ia dihadang kelompok pelaku yang dipimpin oleh OS, Purnawirawan Polri berpangkat AKBP. Korban yang menolak menyerahkan mobil lalu dibawa para pelaku ke salah satu kantor pembiayaan. Di sana, CRJ diperas 200 juta rupiah agar mobil tak disita. Namun, dia menolak dan melaporkan pelaku ke polisi. Mendapat laporan aksi perampasan, tim unit 4 Resmo Polda Lampung bergerak ke lokasi lalu membekuk 8 pelaku, termasuk OS, sang Purnawirawan Polri. Polisi menemukan indikasi kelompok Matel tersebut telah beraksi di sejumlah lokasi berbeda di Lampung. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polda Lampung untuk proses penyidikan. Viral video aksi dua debt collector saat menyergap kendaraan di asrama Polres Cilegon. Dua pelaku terlibat cekcok mulut dengan anggota kepolisian karena menuding mobil tersebut menunggak cicilan. Situasi semakin memanas sehingga nyaris terjadi baku hantam di area itu. Kasus bermula saat pelaku menemukan mobil yang menunggak cicilan leasing dan berkaitan dengan laporan dugaan penggelapan di Polres Metro Tangerang Kota. Kendaraan tersebut sebelumnya dibeli D, polisi yang kini bertugas aktif di Mapolres Cilegon. Meski menyangkut masalah tunggakan, tindakan pelaku yang anarkis dan memaksa hingga nyaris baku hantam tak bisa dibenarkan. Polisi menegaskan agar seluruh pihak ketiga atau mata elang tak melakukan penagihan dengan kekerasan dan melawan hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pencurian sepeda motor yang menyasar kendaraan tamu hotel di Medan tengah marak terjadi. Tiga pelaku berhasil diamankan, namun dua tersangka lain masih buron. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, menjamret tas milik mahasiswi yang berboncengan motor hingga terjatuh dan juga terseret di jalanan. Seorang residivis dicokok polisi.
2: Inilah rekaman kamera CCTV saat komplotan pencuri sepeda motor dengan mengendarai mobil beraksi di salah satu hotel di Jalan Sempurna, Medan, Sumatera Utara, Sabtu 20 Juni lalu. Pelaku diperkirakan berjumlah 4 orang, yang satu diantaranya merupakan wanita muda. Komplotan itu berpura-pura sebagai calon tamu hotel yang ingin memesan kamar. Dua pelaku kemudian turun dari mobil dan mengincar sepeda motor trail yang terparkir di area parkiran hotel. Setelah kondisi aman, pelaku kemudian kabur bersama sepeda motor curiannya dan diikuti oleh rekan-rekannya yang mengendarai mobil. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi berhasil membekuk 3 orang berinisial GSG, EA, dan AL di rumah mereka masing-masing di Jalan Seimencirim, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 26 Juni lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari 3 orang yang diamankan, 2 terbukti bersalah, sedangkan wanita berinisial AL tidak terbukti terlibat. Sepeda motor yang dicuri juga telah dijual ke penadah.
3: Saat para tersangka ini akan melakukan menginap di salah satu penginapan, kemudian melihat adanya sepeda motor yang terparkir. Adanya kesempatan itu, mereka langsung melakukan aksinya dan mengambil sepeda motor tersebut.
2: Saat ini polisi masih memburu 2 tersangka lainnya yang salah satunya adalah wanita seperti yang terlihat di rekaman CCTV. Seorang residivis kasus jambret berinisial AD alias Cama diringkus tim Resmo Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam. AD alias Cama diduga sebagai pelaku jambret tas seorang mahasiswi yang berboncengan motor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 16 Mei lalu. Akibat penjambretan itu, korban terluka karena terjatuh dan terseret di jalan. Namun saat dilakukan pemeriksaan, AD alias Cama membantah melakukan aksi jamret dan mengaku ponsel tersebut dibeli dari seseorang yang tidak dikenalnya. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan ke Mapolsek Tamalan Rea untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Komplotan begal sadis dan pencuri spesialis mobil pickup ditangkap polisi. Dan informasi ini kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.

0: Anggota komplotan begal sadis ditangkap tim URC Jatantras Polda Sumatera Utara di waktu dan tempat berbeda di Medan dan Pelabuhan Belawan. Dari 7 begal yang ditangkap, 3 diantaranya ditembak karena berusaha melakukan perlawanan saat ditangkap. Polisi menyebut komplotan ini kerap beraksi di lokasi dan jalanan sepi di daerah Belawan. Dari tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 3 sepeda motor dan berbagai jenis serta ukuran senjata tajam yang biasanya digunakan komplotan ini ketika beraksi. Pelaku bersenjata tajam tidak segan melukai bahkan menghabisi nyawa korban. Di antara korban adalah buruh pabrik dan pedagang tempe yang dibegal Mei lalu. Saat ini polisi masih memburu tersangka lain yang diduga telah melarikan diri keluar kota.
1: TKP mana?
0: Tim Jatantras Krimum Polda Sumatera Utara membekuk satu persatu anggota komplotan pencuri spesialis mobil pick-up antar provinsi di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. 5 anggota komplotan berhasil dibekuk petugas, termasuk diantaranya OS, seorang pecatan TNI yang berperan sebagai otak pelaku. Saat dilakukan pengembangan mencari barang bukti, para pelaku berusaha kabur. Petugas pun terpaksa menembak kaki para tersangka. Dari hasil penyelidikan, para pelaku telah 25 kali beraksi di Aceh, Riau, hingga Sumatera Utara. Terakhir, 19 Juni lalu, pelaku mencuri pickup berisi makanan dan obat-obatan milik salah satu perusahaan di Tapanuli Utara yang menyebabkan kerugian 200 juta rupiah. Saat ini, Polda Sumatera Utara masih memburu tersangka lain yang berperan sebagai penadah barang curian. Tim Jatantras Satreskrim Polrestabes Makassar membubarkan aksi balap liar yang digelar ratusan remaja bermotor di Jalan AP Petarani hingga Veteran pada Rabu dini hari. Para pelaku balap liar yang melihat kedatangan polisi langsung kabur kocar-kacir menghindar polisi yang berkendara dengan mobil taktis. Dalam operasi ini, polisi sempat berlari untuk mengejar beberapa orang pelaku balap liar di lokasi. Dalam penindakan tersebut, 14 remaja pelaku balap liar dan sejumlah sepeda motor diamankan dan dibawa ke posko Jatantras Polrestabes. Mereka akan dibina dengan dipanggil orang tuanya, lalu diminta melengkapi perlengkapan motornya dengan standar berlalu lintas sebelum diberikan kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat, memasuki babak baru. Viral video diduga tersangka menginap bersama dengan wanita lain di sebuah hotel di Jatinangor, Sumedang. Pemesanan kamar hotel tersebut terjadi saat korban Yuvita masih dalam penyekapan. Lantas apakah memang betul pria yang terekam CCTV tersebut adalah tersangka Taufik Hidayat? Dan berikut segmen Telusur Fakta untuk Anda.
3: Usai ditangkap petugas, satu persatu aksi Taufik Hidayat tersangka penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri Yuvita Tri Rezeki mulai terungkap. Baru-baru ini media sosial digemparkan dengan beredarnya video Taufik Hidayat yang check-in atau memesan kamar di sebuah hotel di kawasan Jatinangor, Sumedang. Awalnya Taufik datang dengan mengenakan helm memesan kamar ke resepsionis hotel. Tak lama kemudian ia kembali terlihat masuk ke area kamar bersama seorang perempuan. Wajah Taufik jelas terlihat pada rekaman selanjutnya kala ia kembali datang ke resepsionis hotel tanpa mengenakan helm. Peristiwa ini terjadi pada 4 Maret 2026 silam saat sang kekasih Yuvita masih dalam penyekapan. Usai berkencan dengan teman wanitanya tersebut, Taufik tampak meninggalkan hotel seorang diri tanpa didampingi pasangan kencannya itu. Ditemui Rabu siang, Kabid Humas Polda Jawa Barat mengakui pria dalam video viral itu adalah benar Taufik Hidayat. Perselingkuhan yang dilakukan tersangka ini terjadi di sela tersangka melakukan penyekapan terhadap kekasihnya sendiri. Di hotel itu, selain sempat melakukan hubungan layaknya suami istri, tersangka Taufik juga sempat terlibat cekcok dengan teman wanita yang sebelumnya dikenal tersangka di situs kencan online. Pertengkaran tersebut menyebabkan hubungan antara Taufik dan teman kencannya itu merenggang, hingga menyebabkan Taufik memutuskan meninggalkan hotel tempatnya menginap.
4: Dan memang itu dilakukan bersangkutan setelah dia mengunduh beberapa aplikasi yang kontak langsung dengan wanita tersebut, ya. Kemudian melakukan check-in dan kemudian melakukan hubungan suami istri di situ, tetapi kemudian hubungannya menjadi renggang karena keinginan si wanita ini pulang cepat.
5: Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa?
6: Topik, Pak.
5: Topik siapa? Topik Hidayat, ya.
3: Sebelumnya, Taufik Hidayat dibekuk polisi Selasa malam 23 Juni lalu di kediaman kerabatnya di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten. Pria 30 tahun itu ditangkap lantaran diduga kuat sebagai pelaku penyekapan dan penganiayaan berat selama 3 tahun terhadap kekasihnya Yuvita Tri Rezeki, usia 29 tahun. Korban disekap dan dianiaya di 6 tempat kos berbeda di kawasan Cicahem, Cilengkrang, Ciwaru, dan Cileunyi, Kabupaten Bandung sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Akibat penyekapan dan penganiayaan berat tersebut, korban harus menjalani perawatan intensif di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Tidak hanya mengalami kebutaan, Yuvita juga mengalami kerusakan wajah yang cukup parah akibat penyiksaan. Kaki korban juga terdapat bekas luka bacokan. Saat ini kondisi Yuvita sudah berangsur membaik. Ia sudah bisa berbicara dan ia ingin pelaku dihukum berat atas perbuatan sadisnya.
7: Senang lagi, saya lagi bahagia lagi dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Saya doain dia dihukum seberat mungkin. Ya, dia ngerasain apa yang saya rasain.
3: Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua kasus peredaran narkoba terjadi di Sumatera Utara. Di Asahan, seorang sopir taksi online ditangkap polisi setelah diduga menjadi pengedar narkoba. Sementara itu di Medan, sepasang suami istri ditangkap karena memproduksi pil ekstasi menggunakan campuran bedak bayi.
8: Seorang sopir taksi online ditangkap polisi setelah diduga menjadi pengedar narkoba. Saat hendak ditangkap di Jalan Tower Kisaran Asahan, Sumatera Utara, pelaku nekat tancap gas dan menabrak dua sepeda motor serta sebuah rumah warga demi menghindari kejaran petugas. Setelah berhasil dibekuk, polisi menemukan 3 paket sabu siap edar dan 1 senjata jenis airgun di dalam tas pelaku. Kini pelaku berinisial FDS yang berusia 50 tahun itu diamankan di Polsek Kota Kisaran Timur. Sementara polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap asal-usul airgun dan jaringan narkoba yang diduga terkait dengan pelaku. Inilah video amatir penangkapan pasangan suami istri GN dan SGT, produsen pil ekstasi dengan bahan campuran bedak bayi dan zat narkotika lain di rumah mereka di Jalan Mangkubumi Gang Aceh Medan pada Mei 2026 lalu. Dari rumah tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti berupa bedak bayi, 10 butir pil hasil produksi, sejumlah tepung dan serbuk bermacam warna, serta alat cetak. Dari pemeriksaan polisi, pasangan suami istri tersebut mengaku mengetahui cara produksi ekstasi melalui media sosial. Bahan baku dan alat produksi pun dibeli secara online. Pil ekstasi lalu dipasarkan ke pembeli hingga tempat hiburan malam di Medan dengan harga Rp150.000 per butir. Polisi kini melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran serta pemasok bahan baku yang digunakan dalam produksi ekstasi rumahan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Balita berusia 3 tahun di Garut, Jawa Barat selamat usai terjatuh ke sumur sedalam 17 meter. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
3: Seekor paus biru sepanjang sekitar 13 meter terdampar di kawasan permukiman pesisir Kampung Yunan, Desa Sungsang 4, Kabupaten Banyuasin. Kondisi air laut yang pasang dan surut membuat paus semakin terjepit di antara pondasi rumah panggung warga dan membuat kegiatan evakuasi oleh tim gabungan sulit dilakukan. Paus akhirnya ditemukan dalam kondisi mati. Tim gabungan kemudian mengevakuasi bangkai paus dengan memotong tubuhnya. Polisi memastikan tidak ditemukan unsur tindak pidana maupun dugaan perburuan satwa. Kejadian ini dikategorikan sebagai fenomena alam. Seorang balita 3 tahun jatuh ke sumur sedalam 17 meter di Kampung Pasir Kiara, Desa Padahurip, Banjarwangi, Garut pada

0: Selasa. Kondisi sumur yang dipenuhi air membuat korban sempat tenggelam. Namun seorang warga yang turun berhasil mengevakuasi korban dengan memasukkannya ke ember lalu menariknya dengan kerekan. Warga menyebut balita laki-laki berinisial H terperosok saat bermain bersama teman sebayanya. Korban naik pembatas sumur yang pendek hingga terjatuh. Beruntung korban kini telah pulih dan tidak mengalami luka maupun cedera berarti.
1: Kita mungkin salah satu yang...
0: Surya, pekerja di PT Pendekar Bodoh, mengalami kecelakaan kerja pada Rabu siang. Tangan kirinya terjepit mesin penggiling saat mengoperasikan mesin mengolah bahan pangan menjadi saus di sebuah restoran di Kota Tangerang. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit di daerah Jatiung, namun perawatan medis tak dapat dilakukan karena terhalang bak penampungan. Petugas damkar yang dipanggil lalu memotong bak penampungan berukuran 30x50 cm menggunakan gerinda. Dalam waktu 10 menit, bak penampungan dapat dilepas. Selanjutnya, korban dirujuk ke rumah sakit Siloam Tangerang untuk menjalani operasi lukanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Peristiwa memilukan menimpa tiga bocah perempuan di Serang, Banten, ketika korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini tewas tenggelam usai terseret arus kali irigasi Tambak Pamarayan saat sedang asyik berenang.
0: Inilah detik-detik mencekam saat sejumlah warga mengevakuasi tiga bocah perempuan yang tenggelam di kali irigasi Tambak Pamarayan Desa Negara, Kecamatan Kibin, Selasa sore. Warga juga sempat berupaya memberikan pertolongan pertama dengan mengangkat kedua kaki korban ke atas dengan harapan air yang di dalam tubuhnya dapat keluar. Korban juga langsung dilarikan ke klinik terdekat, namun apa daya, nyawa ketiga bocah sekolah dasar itu tetap tidak berhasil diselamatkan. Tragedi itu bermula saat ketiga korban berenang bersama di aliran kali irigasi Tambak Pamarayan. Namun karena arus air yang cukup tinggi dan deras, ketiga korban yang diduga tidak mahir berenang langsung terseret hingga tenggelam.
3: Anak-anak ini sedang berenang di kali. Kemudian mungkin karena arusnya cukup tinggi sehingga terbawa arus, dan masyarakat yang mengetahui awal mulanya ada yang mengambang.
0: Saat ini ketiga korban sudah dimakamkan bersamaan pada Rabu pagi di satu lokasi pemakaman. Pihak keluarga menolak proses otopsi medis dan memilih ikhlas serta menganggap kecelakaan maut ini sebagai musibah. Adi Mazda, Serang, Banten.
2: Seorang bocah juga tewas usai terperosok ke lubang proyek di Tebet, Jakarta Selatan. Merespon tragedi ini, Gubernur DKI Jakarta mempersilakan pihak keluarga untuk menempuh jalur hukum atas insiden ini. Sebelumnya, polisi sektor Tebet juga tidak menampik adanya dugaan kelalaian atas insiden ini.
4: Insiden bocah terperosok ke lubang galian proyek revitalisasi Taman Tuyul di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan pada 28 Juni lalu berbuntut panjang. Meski berhasil dievakuasi dengan membongkar lubang proyek, bocah berinisial I berusia 4 tahun akhirnya meninggal dunia saat di rumah sakit. Senin sore, merespons soal insiden ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan jajarannya untuk memberikan pendampingan dan menanggung seluruh biaya pemakaman korban. Pramono juga mempersilahkan pihak keluarga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
5: Dan kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami persilahkan, karena memang kejadian itu betul-betul di luar dugaan atau yang anak kecil umur 3 tahun tengah malam masuk ke ruang gelap gulita kemudian jatuh ke dalam.
4: Dugaan kelalaian juga tidak ditampik oleh polisi. Usai kejadian, lokasi proyek revitalisasi Taman Tuyul di kawasan Manggarai ditutup sementara. Meski begitu, kepolisian sektor Tebet belum menerima laporan dari pihak keluarga korban. Hingga saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi atas insiden ini. Proses penyelidikan masih berlangsung dan polisi belum menetapkan tersangka atas insiden ini. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Seorang karyawan ayam geprek terluka usai warungnya dihantam dua sepeda motor yang terpental karena ditabrak mobil. Informasinya kami sajikan usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Karyawan wanita di Denpasar terluka usai sebuah warung ayam geprek diterjang dua sepeda motor. Di lokasi lainnya, seorang pemotor tewas usai dilindas bus antar kota antar provinsi di Kota Serang, Banten. Dan tidak terasa, sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Sayangnya informasi ini juga akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Inilah detik-detik sebuah warung ayam geprek yang berada di Jalan Ayani Utara Denpasar diterjang dua sepeda motor yang tengah parkir di depan warung pada Selasa sore. Saat kejadian, dua karyawan warung, Lena Kristianiti dan Sugijana, tengah berjualan. Tiba-tiba saja dua sepeda motor terpental ke arah warung setelah ditabrak mobil. Akibatnya Lena, karyawan wanita, terhempas mengenai wajan yang penuh dengan ayam yang tengah digoreng. Tubuh bagian belakangnya pun tersiram minyak panas. Sementara karyawan pria sempat terkena siraman minyak pada bagian kaki. Penyebab kecelakaan diduga pengemudi mobil kehilangan konsentrasi akibat mikroslip. Lena lalu dirawat di rumah sakit daerah Wangaya Denpasar, sementara sebuah mobil serta 6 buah sepeda motor diamankan pihak kepolisian untuk penyelidikan. CCTV merekam kecelakaan maut melibatkan bus antar kota, antar provinsi, dan sepeda motor di kawasan persimpangan Palima, Kota Serang, Banten, Selasa siang. Pemotor bernama Irfan, warga kecamatan Taktakan, Kota Serang, tewas di lokasi kejadian setelah dilindas bus akap jurusan Labuan Kalideres. Diduga kuat, sebelum sopir bus nekat melaju kencang dan menerobos lampu lalu lintas saat melintasi persimpangan, kendaraan korban bahkan sempat terseret hingga sekitar 20 meter dari titik awal tubrukan. Jenazah korban dievakuasi petugas menuju rumah sakit terdekat guna proses visum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, bangkai bus akap beserta sepeda motor korban diamankan di Mapolresta Serang Kota sebagai barang bukti dalam proses penyelidikan hukum lebih lanjut.
3: Ya Allah, kok bisa merep ini?
2: Proses evakuasi 8 orang penumpang dan sopir bus Karya Agung yang terbalik di Jalan Lintas Sumatera Desa Pulau Maria, Asahan pada Rabu siang berlangsung dramatis. Peristiwa bermula saat bus yang melaju dari arah Rantau Prapat menuju Kota Medan ini melintas di kawasan Kecamatan Teluk Dalam, Asahan. Diduga kurang konsentrasi, sopir bus tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak sebuah tempat usaha pencucian mobil akibat jalanan yang licin setelah hujan dan akhirnya bus pun terbalik. 8 penumpang yang luka ringan telah mendapatkan perawatan medis. Sementara sopir bus luka berat telah dirujuk ke Rumah Sakit Evarina Siantar untuk penanganan lanjutan. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: kalau ada upaya paksa, apa pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT RW setempat. Ini sama sekali nggak ada.
1: Jadi begini, mereka mengatakan seharusnya pakai KUHAP yang lama, kan begitu. Tetapi secara faktual kami mendapatkan satu fakta yang kicking, sangat menukik, bahwa mereka sendiri menggunakan KUHAP yang baru dalam surat penangkapan dan penahanan.
2: Insya Allah, dengan bismillah, kami, saya, Dr. Tifa bersama dengan tim advokat pembela Dr. Tifa, insya Allah akan siap ya untuk menghadapi pengadilan yang nanti akan ditentukan, dan bukan di Jakarta Selatan tetapi di Jakarta Timur sebagaimana yang sudah ditetapkan.

0: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam, polemik kasus ijazah Presiden ke-7 Jokowi terus bergulir. Kamis besok Dr. Tifa akan hadapi sidang perdana. Sementara rekannya Roy Suryo mengajukan keabsahan penangkapan dalam sidang pra-peradilan. Ada yang menyebut langkah ini sebagai hak konstitusional untuk menguji tindakan penyidik. Ada pula yang menilai upaya ini menjadi salah satu strategi dalam persidangan. Benarkah demikian? Kita akan bahas malam ini. Kami undang yang pertama narasumber kami, tersangka sekaligus peneliti ijazah Jokowi, Roy Suryo. Mas Roy, selamat malam.
2: Siap. Katanya besok itu upaya untuk memperpendek atau memperpanjang. Kayak tongkat pendek bisa panjang.
1: Sudah ada persiapan. Semoga nanti bahasannya juga panjang di headline. Sorry, silakan. Dan kami undang kuasa hukum Jokowi, Prof. Firman Panggaribuan. Prof. Firman, selamat malam. Kalau ini ingin memperpanjang atau memperpendek?
3: Secepat mungkin.
1: Secepat mungkin, silakan Prof. Paling ujung ya Prof, terima kasih. Dan kami masih menunggu kuasa hukum Roy Suryo, Bang Refli Harun, yang akan segera bergabung bersama kami. Dan sekarang saya undang Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Selamat malam, Bang Ade.
4: Selamat malam, Mbak Elvira.
1: Oke, kita masih penasaran orang kuatnya siapa.
4: Wah, aduh.
1: Bang Ade, silakan.
4: Kuat adalah Mas Roy.
1: Dan sekarang kami undang kuasa hukum Dr. Tifa, Abdul Al-Katiri, Bang Al-Katiri. Selamat malam. Silakan, Bang, bergabung. Siap untuk besok sepertinya.
5: Siap.
1: Baik, terima kasih Bang. Silakan bergabung bersama kami. Dan saya undang penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Terima kasih Pak.
6: Sama-sama.
1: Waktunya malam hari ini, silakan Pak Arianto.
7: Pak.
2: Iya, malam Pak Arianto. Siap.
1: Kita nunggu Bang Refli, tapi saya ke Mas Roy terlebih dahulu. Karena hari ini sidang pra-peradilan hari ketiga.
2: Ya.
1: Kami melihat bagaimana tadi ditampilkan video.
2: Oh iya.
1: Yang kemudian dijadikan barang bukti.
2: Itu video itu kalau zaman kita sekolah dulu, itu jadi tontonan wajib semua siswa sekolah. Film pengkhianatan G30 SPKI, ya itu video itu tadi. Mirip adegannya. Jadi ada adegan rombongan orang masuk, ya belum sampai diizinkan naik aja, belum diizinkan masuk aja udah masuk. Udah minta dibukain pintu, ngebel-ngebel. Kemudian naik ke apa atas. ART saya baru masuk, driver saya baru masuk, mau masuk kamar, udah disuruh dan mereka masuk kamar tidur. Coba Mbak Elvira tiba-tiba di kamar tidurnya didatangi cowok-cowok kayak itu gimana? Ya itulah brutalnya. Dan mereka brutal sembari tidak membawa, tidak membacakan ya, membawanya bawa, ada di map, tapi tidak dibacakan yang namanya surat penangkapan, surat penahanan, dan ternyata di surat penangkapan dan penahanan itu tadi baru terbukti Mbak, bahwa ternyata mereka nggak kompak ini. Jadi yang penyidiknya bawa surat penangkapan dan penahanan dengan KUHAP baru tadi di apa bagian hukumnya kepolisian itu dari Polda Metro mengatakan itu KUHAP lama. Lah kan itu udah nggak cocok. Belum lagi bahwa putusan pengadilan untuk menggeledah ya dari PN Tangerang itu putusan tahun lalu. Jadi putusan yang lama dibawa lagi. Jadi bonceslah pokoknya, maka itu kita praperkan.
1: Oke, okay. Di video itu juga terlihat ada sempat komunikasi ya dengan tim kuasa hukum?
2: Ya.
1: Dari pihak kepolisian, penyidik saat itu berkomunikasi?
2: Gini, mereka tadi nggak mau berkomunikasi sama sekali. Padahal istri saya udah langsung kontak apa lawyer ya, kemudian dari lawyer minta bicara, maunya pakai Zoom ya, pakai video call, nggak mau, pokoknya suara aja gitu. Dan harusnya, kalau dalam aturan, itu kan nunggu dulu sampai lawyernya datang baru saya dibawa. Toh saya bukan teroris, Mbak. Kecuali saya teroris atau apa ya, orang yang harus ditangkap narkoba, harus ditangkap malam itu. Yang narkoba aja santai-santai aja. Yang narkoba aja katanya bisa ditangkap, dipik, bisa dibawa ke Semarang kok. Gitu. Lah kok saya kok enggak gitu loh. Artinya saya yang katanya melanggar aturan, kok bisa kemudian langsung ditangkap padahal enggak ada aturan yang dilanggar.
1: Okay. Oke, saya ke Pak Arianto karena ini yang kemudian sedang diuji di pra-peradilan ya Pak Arianto. Kita melihat bagaimana video tadi ditampilkan pada persidangan. Sebenarnya SOP-nya apakah ada sesuatu yang salah atau Pak Arianto menilai sebenarnya proses yang terjadi adalah hal yang sah-sah saja?
6: Saya tidak bisa mengatakan ya itu salah SOP apa tidak karena saya nggak lihat bagaimana itu yang dilakukan oleh dia.
2: Aman.
6: Saya tidak melihat videonya, saya hanya mendengar dari ceritanya Pak Roy kan.
1: Ya,
6: ya. Ya itu oke lah, kalau memang begitu ya. Yang jelas penyidik itu begitu dipanggil di pra-peradilan kan gitu, dia pasti ngomongnya kami sudah sesuai dengan aturan.
2: Iya.
6: Suratnya sudah ada gitu kan. Dan memang menurut setahu saya ya, penyidik itu sebelum

0: itu, terutama untuk penangkapan, penggeledahan, penadaan. Itu ya mungkin, dan pengalaman saya itu, di lapangan itu anggota ya terkadang memang melakukan tindakan-tindakan yang eksesif gitu ya. Karena apa, pengalaman dia, sebagai contoh aja dulu lagi nih. Saya datang ke lapangan, mimpin operasi sendiri, begitu masuk saya bacakan surat, jangan gitu Dan, langsung aja tangkep. Nah, contohnya kayak gitu, itu dulu ya gitu. Tapi bagi saya yang namanya pra-peradilan ini, bagus. Karena apa? Itu bisa untuk kontrol anggota di lapangan apakah sesuai dengan SOP apa tidak.
1: Terima kasih.
0: Itu kan, itu. Dan kemudian kalau seandainya itu kalah, itu sebagai koreksi ini, kamu kan kalah berarti salah besok tidak diulangi gitu.
2: Oke, oke.
0: Kalau makanya dalam ini pra-peradilan ini bagi saya mau menang kalah itu bagi polisi ya, terutama polisi yang tahu hukum itu ya. Itu yang namanya pra-peradilan itu enggak masalah. Karena itu nanti ya, putusannya pun hanya begini. Yang dimohonkan kan itu tadi penangkapannya salah.
1: Ya.
0: Penahannya salah, penggeledahan salah. Nanti putusan dari pra-peradilan itu hakim hanya mengatakan, oh ya ini penangkapannya tidak sah. Berarti batal itu, yang ditangkap suruh lepas. Oh ini penahanannya salah demi hukum. Berarti putusannya adalah yang ditahan suruh lepas. Oh itu penggeledahannya salah. Berarti barangnya harus dikembalikan. Itu putusan pengadilan nanti akhirnya cuma kayak gitu selama 7 hari besok ini gitu Bu.
2: Oke, tapi kan posisinya Mas Roy tidak ditahan saat ini. Kemudian
0: nah itulah makanya saya bilang
2: implikasinya
0: kalau
2: kemudian
0: putusannya kayak gitu kan. Ini nanti penangkapannya batal dihukum berarti harus lepas. Penahanannya salah berarti dia tahanannya harus keluarkan dari tahanan. Penggeledahannya salah berarti barangnya harus dikembalikan. Kan tidak ada ini semua. Sudah lewat semua. Itulah ya kenyataannya kayak gitu. Makanya bagi Pak saya ya sebagai pengamat ya tidak ada masalah apa-apa. Ya nanti besok seandainya kalah itu ya sebagai korupsi supaya polisi lain kali jangan gitu lagi lah.
2: Oke, baik.
0: Itu kira-kira gitu.
2: Saya ke Mas Roy, tujuan mengajukan jadi karena hasilnya juga implikasinya tidak ada.
1: Oh ada dong, jadi artinya ini sebagai koreksi supaya kasus serupa itu tidak hanya terjadi, apa tidak terjadi lagi pada orang lain. Cukup yang terakhir itu pada saya, pada Roy Suryo. Tidak terjadi pada masyarakat Indonesia. Mungkin masyarakat Indonesia udah banyak kejadian kayak gitu. Pak Arianto tadi juga ngakui, terima kasih Pak. Jadi udah banyak tiba-tiba ditangkap, diseret, dan maka kita banyak tuh melihat kejadian kayak gitu. Ya di acara-acara CNN juga banyak kayak gitu. Nah mungkin mereka tidak seberani atau tidak senekat kalau kata orang. Tidak senekat saya untuk mengajukan praper gitu ya. Tapi kalau saya ajukan karena benar. Nothing tulus bagi saya, ajukan itu. Kalah menang, gak ada soal. Yang penting koreksi bagus bagi kepolisian sekaligus. Hari ini, selamat ulang tahun Bhayangkara, ya. Ke-80, ya. Moga-moga apa yang kami lakukan ini, itu bisa menjadi koreksi juga bagi kepolisian. Jadi, menang kalah gak soal bagi saya. Ya yang penting apa, orang tahu bahwa adegan seperti G3, itu benar-benar adegan itu loh. Mau mandi aja saya nggak boleh. Mau cuci muka, nggak. Padahal ketika mau mandi itu jawaban saya persis seperti di film itu. Prof. Firman kalau lihat film G13 pasti apal adegan itu. Saya mandi dulu gitu. Oh nggak usah mandi, minimal cuci muka toh. Gitu. Itu ada adegan itu. Nanti adik-adik silahkan nonton film G13. Itu ada adegan. Nggak boleh. Mau pakai ganti celana nggak boleh. Untung saya beberapa jam sebelum kan sholat subuh ya setengah lima itu. Udah pakai baju yang ya agak minimal lah gitu. Agak lumayan. Kalau enggak, kalau saya cuma pakai kaos kan repot. Apalagi kalau kasih saya gambarnya Jokowi kan repot lagi nanti. Ya, ketika di bawah gitu kan lucu. Jadi enggak, untungnya udah bagus. Tapi mau pakai sepatu aja enggak boleh. Jadi untungnya di tangga itu ada sepatu. Jadi bisa lihat di situ dan itu bisa catatan. Nah nantinya prosedur-prosedur yang mungkin kurang tepat, kita koreksi. Contohnya soal surat tadi. Soal putusan pengadilan yang ternyata itu putusan tanggal 13 November tahun 2025. Tahun lalu dipakai lagi. Kopas di situ. Satu lagi, ini buat teman, ini nggak apa-apa, ini koreksi untuk kita semua. Di dalam surat menangkap itu ada juga untuk diperiksa, untuk ditahan dalam waktu 1x24 jam. Lah padahal itu sudah nggak ada, itu sudah P21. Sudah habis pemeriksaannya. Kok tiba-tiba harus diperiksa dalam 1x24 jam? Berarti itu apa? Ada keterangan yang palsu juga dalam surat itu. Itu saya yakin itu hanya kopas. Dan itu sering terjadi. Kadang-kadang kita di BAP aja, ya. Itu sering. Di BAP, saya pernah di BAP sudah selesai, sudah di print banyak. Agama Islam Protestan. Ini apa kok Islam Protestan ini gitu? Koreksi.
2: Sehingga koreksinya banyak menurut Mas Roy.
1: Iya.
2: Mas Roy, kalau dia mengatakan bahwa ini hanya sekedar mengulur waktu menunda persidangan,
1: enggak. Enggak ada lah. Kan kayak tongkat saya tadi bisa.

0: Bisa pendek, bisa panjang. Enggak lah, enggak ada ulur-uluran.
1: Kalau Mas Roy ingin?
0: Kalau saya inginnya memang semua itu dengan cepat. Tapi kan enggak apa-apa. Cepat kalau tiba-tiba nanti cepat, di tengah jalan ditemukan pelanggaran. Kan malah malu. Ya kan, ada daripada malunya di belakang, malunya di depan aja. Jadi nanti yang tidak beres itu, yang nanti ada Bang Refli, sudah datang. Kita koreksi itu yang salah-salah itu dulu. Dikoreksi dulu dan menurut KUHAP yang baru, peradilan pokoknya itu harus nunggu pra-peradilannya. Itu harus tunggu dulu. Ketika
1: sudah ada putusan baru bisa masuk ke
0: pokok. Betul.
1: Ya. Oke. Prof, kalau Anda melihat kasus ini sendiri, ini ada dua ya, besok sidang perdana Dr. Tifa dan saat ini masih ada pra peradilan. Kuasa hukum dari Pak Jokowi melihat ini menjadi salah satu bagian dari strategi atau sebenarnya tidak ada masalah sama sekali?
2: Ya, terima kasih, selamat malam ya semua. Jadi dari kami tentu kan yang dilakukan itu kan adalah upaya-upaya dan kami pikir ya boleh-boleh saja kan. Hanya kalau saya ingin mengomentarin, benar itu adalah haknya Mas Roy, tapi apakah penyidik melakukan kesalahan sebagainya kan nanti akan berproses. Tapi kalau yang saya lihat adalah memang penyidik mungkin pada saat itu sangat teknis sekali. Sehingga memang ya namanya teknis, namanya ingin memastikan, kan sudah berkoordinasi, sudah P21. Ingin memastikan dilimpah mungkin dari Senin kan gitu. Sehingga beliau melihat, wah harus ada kepastian nih, jangan sampai nanti pada saat hari H jam J gitu ya, ternyata susah. Karena kan memang ini kan disorot terus kan gitu. Tapi yang saya lihat adalah apa yang diberikan kepada Mas Roy dan Bu Tifa itu sebaik-baiknya adalah yang pelayanan terbaik. Kenapa? Ternyata diperiksa kesehatannya. Setelah diperiksa kesehatannya dikatakan harus dirawat, diberikan. Saya malah melihatnya dalam sejarah tidak pernah seperti ini. Saya melihatnya seperti itu, makanya saya mencoba mengambil sisi yang lebih baiknya. Kenapa? Ada nanti bagian-bagian yang perlu diperbaiki, ya silakan. Tetapi saya juga harus mengapresiasi yang dilakukan oleh penyidik, luar biasa. Dimasukkan ke dalam ruang peristirahatan. Saya dengar pada waktu di media diberikan ketenangan ya, dan sebagainya. Karena memang saya lihat semurninya adalah mereka ingin memastikan pada waktu hari Senin itu terlaksana dengan baik, tidak ada pergeseran sebagainya, sehingga ada permasalahan baru seperti itu. Jadi ya silakan Mas Roy melakukan upaya, Bu Tifa di besok hari tanggal 2 sudah mulai sidang awal. Saya pikir kami dari tim Pak Jokowi mencermati, melihat, yang penting kita fokus kepada persoalannya dan tentu kita akan menyampaikan hal-hal yang ya bagaimana ini cepat. Karena saya pikir Pak Jokowi dari awal mengatakan saya sangat menyayangkan. Jadi saya pikir dari situ sudah kelihatan bahwa Pak Jokowi sebenarnya nggak menginginkan ini. Ada mekanisme kebenaran, teman-teman dari saudara-saudara kita yang lainnya, Pak Egy, Pak Damai, Hari Lubis, kemudian Pak Rismon, yang menyampaikan ada kebenaran, diberikan. Artinya mau ngasih tahu, bisa saja nanti kebenaran-kebenaran lain timbul ke depan. Kemarin saya satu media sama Bu Tifa, mungkin hari ini katanya Bu Tifa live ya.
1: Iya, nanti akan Zoom.
2: Disampaikan bahwa saya nggak pernah ngomong loh, itu 99,9%, Pak Roy minum. Jadi maksud saya, kita diperlihatkan nanti kok. Kalau memang ternyata tidak seperti itu, kan tidak masalah. Karena Pak Roy itu, Pak Jokowi itu melaporkan atau mengadukan itu adalah peristiwa. Saya berkali-kali peristiwa di mana ada masalah ITE. Jadi memang pasalnya seperti itu. Kalau nanti diperiksa dan sebagainya, dibagi dua ada strategi. Saya dengar juga beberapa kali di dalam media, ini strategi dan sebagainya. Saya pikir ya nggak apa-apa. Kita tidak ada kepentingan untuk hal-hal yang intimidatif, tidak ada. Dari awal jelas itu, dibuktikan apa, datang orang ke Solo tidak perlu mengatakan minta maaf, hanya mengatakan situasi-situasi dikasih. Itu membuktikan bahwa sebenarnya nggak ada masalah. Nanti mau ke depan seperti apa nggak ada masalah. Yang penting Pak Jokowi didengar keterangannya, nanti UGM memberikan otoritas daripada pemerintah memberikan pernyataannya, penyidik memberikan pernyataannya, puslapor maksud saya, kemudian ya udah. Kalau nanti bagaimana, hasilnya bagaimana ya kita lihat nanti. Makanya kan dibagi dua nih.
1: Dan Pak Jokowi akan hadir di persidangan
2: beliau,
1: Mas Roy dan Dr. Tifa.
2: Beliau menyampaikan. Saya kasih masukan. Beliau menyampaikan mau satu kali, mau dua kali, beliau hadir. Dan tentu harus ada mekanisme. Supaya jangan digoreng-goreng, wah mekanisme ini. Tentu harus ada keamanan. Karena kita nggak tahu ya, kalau ada orang-orang secara emosional, tidak rasional lagi kan berbahaya juga. Apakah nanti ada clearance dan sebagainya. Jangan nanti digoreng-goreng lagi. Wah kalau yang datang ini kenapa begini? Ya tentulah.
1: Berarti orang, Pak Jokowi akan hadir di kedua persidangan?
2: Ya saya bilang hadir.
1: Karena pasti timeline-nya akan berbeda kan dokter Tifa dan Mas Roy?
2: Masalah itu mekanisme di pengadilan. Kenapa? Bisa saja Mas

0: proyek kan minggu depan selesai, Prapit, kira-kira gitu. Kemudian Bu Tifa baru. Kemudian nanti mungkin bisa saja dijadwalkan bersamaan. Kami melihatnya yang penting adalah efektivitasnya.
1: Okay.
0: Yang dikejar-kejar sama teman-teman saudara-saudaraku ini adalah Pak Jokowi menunjukkan. Dan dia akan berikan itu.
1: Okay.
0: Artinya, bosnya apa? Yang diminta dikasih semua.
1: Okay. Dan harapannya persidangannya pada saat menghadirkan Pak Jokowi itu bisa...
0: Harapan
1: di
0: kami,
1: satu persidangan.
0: Supaya apa? Okay. Supaya efektif.
1: Oke, okay. Prof, kita harus jeda dulu.
0: Silakan.
1: Prof, kita harus jeda dulu dan saya menyapa juga sudah hadir bersama kami.
0: Bang Refli.
1: Silakan, bergabung Bang Refli Harun. Kuasa hukum dari Matra Surya, silakan.
2: 10 menit saya.
1: Silakan. Masih panjang waktu kita.
2: Tidak saya oleh Elvira saya.
1: Saya sapa juga Dr. Tifa sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam. Assalamualaikum Dr. Tifa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kita nanti akan berbincang ya Dr. Tifa usai jeda tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.

0: kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya sapa Dr. Tifa yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Dr. Tifa.
1: Halo, Mbak Elvira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dr. Tifa, besok sidang perdana, persiapannya seperti apa, Dok?
1: Iya, ini saya sedang mempersiapkan ujian lusa nih. Jadi karena itu mohon maaf saya tidak bisa hadir di studio ya, karena lusa saya sidang disertasi saya gitu. Jadi saya 2 hari berturut-turut akan menghadapi 2 ujian. Besok sidang hukum, ujian hukum, lusa ujian kedokteran. Baik-baik, apa yang bisa saya bantu?
0: Iya, tadi pertanyaan saya besok seperti apa sidangnya? Karena kan ini kemudian berbeda jalur sidangnya. Dokter Tifa duluan untuk pokok perkara ini, kemudian nanti selanjutnya Mas Roy, tapi menunggu selesai pra-peradilan.
1: Iya, kita menghadapi 2 sidang yang berbeda, yang satu di Jakarta Selatan, yang satu di Jakarta Timur. Tapi itu tidak berarti bahwa kita berpisah jalan ya. Saya tuh sama Mas Roy, sama Mbak Ririn itu udah bersahabat lebih dari 30 tahun. Siap. Jadi untuk satu peristiwa nggak mungkin kita berpisah ya. Jadi, itu makanya. Jadi kita ini dari kecil udah bersahabat sampai dengan usia sekarang, ya kita akan terus jalankan ini bersama. Jadi walaupun, karena memang pada saat di Polda kita diberitahu ya bahwa kita akan split sing ya. Jadi ya sudah, kita siap-siapkan dengan tim masing-masing gitu. Mas Roy dikawal oleh Bang Refli Harun, saya dikawal oleh Pak Al-Katiri. Hadir ya Pak Al-Katiri. Hadir. Ya itu. Ya, jadi tim kita bedakan, tapi kita tetap koheren ya. Kita tetap koheren, kita tetap apa sinergi ya. Karena kita ini perjuangannya satu visi, satu misi, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan di negara kita.
0: Tadi pertanyaan saya ke Mas Roy, saya tanyakan juga ke Dr. Tifa. Ada yang mengatakan ini strategi, sidangnya berbeda, jalannya timeline nanti berbeda.
2: Gini Mbak Elvira, saya sama Dr. Tifa tuh kayak asam dan garam. Ketemunya di Belanga. Jadi hati-hati di jalan ini gitu aja.
1: Asam garam jadi tambahin cabe jadi rujak ya.
2: Silakan Dok.
0: Gimana Dr. Tifa merespon itu?
1: Ya, insya Allah, karena gini ya, kita kan selalu punya variabel-variabel yang harus kita hitung ya. Apalagi ini saya seorang epidemiologis, jadi angka itu bagi saya sangat penting ya. Jadi semua itu saya hitung, kita probabilitas, kita prediksi, kita hitung baik-baik gitu ya, secara matematika gitu ya. Jadi ya sudah, itu adalah persiapan utama saya. Nomor satu yang selalu saya tekankan bahwa kita ini sandarannya iman dan ilmu ya. Iman di tangan kanan kita, ilmu di tangan kiri kita. Jangan kebalik ya. Bukan ilmu di tangan kanan, iman di tangan kiri, enggak. Iman di tangan kanan, ilmu di tangan kiri. Jadi insya Allah dengan itu lalu kita bersandarkan diri kepada Allah ya. Kita selalu ikhlas, apapun ini adalah jalannya yang kita harus kita hadapi. Ya sudah, kalau memang kita mesti jalan ya, sambil saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk ayo bersama-sama kami ya, untuk kita kawal kebenaran dan keadilan di negara ini.
0: Amin. Oke. Dokter Tifa, kan ada beberapa aturan dari pengadilan negeri gitu ya, terkait untuk besok persidangan, apakah bisa ditayangkan secara langsung atau tidak, bisa live streaming atau tidak, peraturan ini sudah disampaikan kepada publik. Bagaimana menurut Anda?
1: Iya, alhamdulillah.

0: Alhamdulillah, karena rakyat wajib untuk bisa mengikuti bersama-sama ya di seluruh Sampang sampai Merauke ya. 280 juta rakyat Indonesia sudah menanti-nanti kebenaran dan keadilan ditegakkan. Salah satunya adalah melalui peristiwa ini ya. Jadi nggak apa-apa, saya sama Mas Roy yang jadi mengawal paling pertama ya. Nanti mudah-mudahan diikuti dengan live streaming ini yang sudah di apa sudah diumumkan ya oleh PN Jakarta Timur ya, bahwa nanti akan live streaming. Boleh. Saya sangat berbahagia. Boleh. Karena ini adalah sebuah kemajuan yang besar sekali di negara ini ya. Dan mudah-mudahan dengan ini maka kita akan melihat bagaimana sebuah presentasi hukum yang tegak, adil dan mengawal kebenaran itu bisa ditegakkan di negara ini.
1: Oke, baik. Prof. Ya. Ini kan banyak publik menunggu begitu ya, bagaimana ini tayangannya bisa disiarkan live streaming secara langsung baik oleh media atau siapapun ingin menayangkan gitu ya. Tapi ada beberapa aturan gitu. Kalau saya tidak salah pada saat saksi dihadirkan tidak boleh ditayangkan secara langsung atau gimana ya Prof? Mohon koreksi saya.
2: Ya, jadi memang ada beberapa aturan-aturan yang disampaikan seperti itu. Tapi yang pada prinsipnya adalah ini terbuka untuk umum. Tentu masalah lokasi, masalah keterbatasan itu harus diatur.
1: Oke.
2: Kemudian masalah hal-hal yang diperlukan dalam rangka untuk bagaimana disajikan dengan baik akan diatur juga. Jadi intinya saya mau mengatakan ini terbuka untuk umum dan saya juga berharap, kita juga berharap bahwa ini bisa ditayangkan dengan baik. Karena kenapa? Supaya menjadi clear, supaya menjadi jelas, karena selalu disampaikan ijazah misalnya palsu. Pak Jokowi dituding-tuding katanya ingin memenjarakan. Ini harus dibuka semua.
1: Artinya saat pemeriksaan saksi ketika Pak Jokowi hadir dari kuasa hukum berharap ini juga bisa dibuka terbuka. Dan mendorong itu ke majelis hakim.
2: Kenapa saya bilang seperti dan mendorong itu ke majelis hakim? Supaya kenapa saya bilang tadi? Karena kemarin saya satu media sama Bu Tifa. Saya tanya apakah ini apakah mengatakan bahwa itu palsu? Oh, saya enggak pernah bilang itu. Saya melakukan ini dan sebagainya.
0: Saya enggak bilang begitu, Bang Firman, jangan gitu dong. Bang Firman,
2: saya kan sampaikan dulu pandangan saya. Saya sampaikan pandangan saya. Karena yang mengatakan 80.
0: Enggak bilang begitu dong. Saya boleh izin ya, saya interupsi ya. Karena memang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan.
2: Ya, silakan.
0: Dalam ilmu saya itu ada yang namanya confidence interval itu 95%. Nah, kalau Mas Roy kan ilmunya beda. Beliau itu ilmunya telematika. Jadi lebih kurasinya itu lebih, maka beliau bisa meyakinkan 99,9%. Kalau dalam ilmu kedokteran itu enggak boleh, ada 5% probability yang harus kita sediakan untuk sebuah ruangan. Maka confidence interval itu di kedokteran itu selalu 95% ya. Nah, alhamdulillah pada saat CLS ya di Solo itu saya menjadi ahli. Saya kan memang areanya ada pada anatomi morfologi ya. Di dalam ijazah itu konteks saya adalah pada foto. Hanya pada foto saja. Jadi objek saya hanya pada foto saja dan di situ saya menggunakan ilmu saya, maka ternyata foto yang ada pada ijazah yang beredar di dunia digital di internet itu 92,37%.
2: Berarti beliau hanya mengatakan spesimen yang beredar di internet
0: foto
2: itu
0: foto.
2: Atau foto yang ada di internet itu palsu. Foto. Ya udah pasti palsu karena aslinya enggak pernah diteliti. Maka saya bilang tadi saya dorong ini ke publik supaya clear. Ya. Ini sedang beragitasi, sedang melakukan atraksi atau apa? Kalau memang dia yakin ini palsu, dia harus katakan saya tidak hanya melihat atau menyajikan apa yang ada di media. Tapi saya yakin ini palsu, karena itu tidak benar.
0: Ya, makanya.
2: Kalau dia luruskan ini kan makin jelas nih. Okay. Makanya saya bilang tadi, beliau tidak pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Saya kemarin kejar soalnya. Tapi yang dikatakan apa? Yang ada di media, foto, ini kan jelas tadi disampaikan. Itu benar pasti palsu, karena itu tidak aslinya.
1: Baik, sebentar. Dr. Tifa silakan, itu tadi dipertanyakan kuasa hukum, tidak ada pernyataan itu.
0: Oke, gini, jadi sebetulnya kan yang salah kaprah itu dari sejak awal.
2: Nah ini gitu, salah lagi, salah lagi. Kan? Pak Jokowi tidak pernah membuat tudingan-tudingan, tidak pernah.
0: Oke,
2: saya lurusin dulu, kenapa? Karena terlalu
1: diu. Saya akan kasih kesempatan Pak Firman. Dokter Tifa, silakan.
0: Sama-sama ya, kita ini insan cendekia ya Pak, kita sama-sama insan cendekia, jadi kita saling menghormati ya. Saya berusaha dengan keras untuk tidak memotong Anda bicara, sekarang ini izinkan saya bicara.
2: Baik.
0: dari sejak awal itu yang membawa ini kepada koridor hukum itu siapa? Kan Pak Joko Widodo ya. 30 April 2025, sejak awal itu saya tidak pernah yang namanya membawa ini kepada ya, ini itu setahun lebih 460 hari. Ini siapa yang bikin gaduh? Yang melaporkan kan?

0: kami biasa saja, kami sebagai intelektual publik, kami menjalankan tugas kami untuk mencoba menjawab pertanyaan yang bertalu-talu di benak masyarakat, kan begitu. Lalu kemudian atas apa yang kami lakukan, Pak Jokowinya kebingungan, belingsatan, dan untuk kami,
1: kebingungan.
0: Ya, menuduh kami ya dengan membabi buta, seakan-akan kami menghina-hina beliau, merendah-rendahkan beliau, kan gitu. Jadi ini pencemaran nama baik itu atas apa, fitnah itu atas apa, gitu loh. Karena objek yang kita bicarakan itu beda. Objek yang kita bicarakan itu beda, gitu loh. Baik. Ya kalau kita sebut dalam bahasa apa namanya laboratorium itu preparat yang kita bicarakan itu beda. Yeah. Maka ini adalah sidang yang sangat bagus untuk kita memperjelas dulu sampai hilir.
1: Sangat bagus.
0: Karena ini dulunya aja udah salah, sangat gitu bagus. Loh.
2: Yeah. Oke, okay, baik. Saya ke Prof Firman sekarang ya, silakan Prof.
1: Jadi yang disampaikan juga kurang tepat. Sejak 2023, saat itu Bapak masih Presiden Republik Indonesia, sudah dilakukan beberapa upaya. Ini kan nyambung. Ini kan timnya sama. Ya kan? 2023 melalui PN, melalui PTUN, tidak ada yang bisa tembus. Atau saya gampangnya kalah. Kemudian berlanjut, ada aduan di Bareskrim. Pak Jokowi datang. Jadi kalau diambil penggal, repot nih.
0: Ya, ini interupsi ya, karena
1: tadi saya katanya nggak boleh interupsi, sekarang diinterupsi. Gimana nih?
0: Karena ada keliru.
1: Silakan, Ibu, silakan, ya, silakan.
0: Karena Anda menyesatkan masyarakat.
1: Tidak.
0: Kalau Anda, ya, sebentar, kalau Anda tarik dari 2023, Anda ini ahli hukum kan, bicara atas dasar fakta. Kalau Anda tarik dari 2023, Anda mengatakan mereka, saya sama Mas Roy Suryo itu tidak menjadi bagian dari itu.
1: Iya. Saya nggak bilang itu, saya bilang kegaduhan ini yang saya tangani sejak sekitar 2023. Dan ini berlanjut, dengerin kata-kata saya, ini berlanjut. Tadi saya konfirmasi apa? Bu Tifa mengatakan yang ada di media sosial foto. Berarti kan ini terus terang Bu Tifa ini pintar, saya yakin. Karena dia sedang berselancar. Ya, orang-orang ini pintar semua nih.
2: Maksudnya berselancar?
1: Loh. Jelas tadi kan, saya tidak mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, tapi saya mengatakan foto palsu. Ya pasti palsu lah. Orang yang fisiknya adalah harus yang analog. Tapi saya mau ngasih tahu bahwa yang disampaikan Bu Tifa tadi kurang tepat. Sejak 2023 sudah masuk PN, Pengadilan Negeri, sudah masuk PTUN. Bareskrim, saya nggak tahu apakah beliau sudah masuk pada waktu tim ini melaporkan atau mengadukan Bapak ke Bareskrim. Saya nggak tahu, silakan dijawab. Mereka ya kan, apakah masuk? Nah, itu dihentikan, kan gitu nih. Jadi kalau beliau ini yang sangat terhormat, kan dia calon dokter atau sudah dokter lah, yang amat terpelajari ini ingin menyampaikan kepintarannya, ya boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai merugikan orang lain. Dan pasti harus ada etika di dalamnya.
2: Okay.
1: Jadi saya mengatakan silakan saja dan tentu pertanyaan tadi apakah didorong ini ke media? Pasti kita dorong. Kenapa? Supaya clear, supaya jelas. Bapak juga akan memberikan pernyataan bahwa saya sudah memberikan maaf. Ada orang yang tidak perlu datang mengatakan salah, saya kasih maaf. Bila perlu.
2: Oke.
1: Okay. Kalau memang mereka nanti jelas disampaikan, iya, saya seperti Pak Butir tadi bilang, saya tidak pernah bilang ijazah Pak Jokowi palsu loh, misalnya.
2: Oke.
1: Okay. Saya hanya mengatakan fotonya palsu. Ya pasti foto palsu. Yang menjadi permasalahan adalah ini olahan ini gimana nih? Karena baik, kenapa? Baik. Mengajak, mari, kan gitu nih.
2: Baik.
1: Seperti itu, kira-kira begitu.
2: Saya menarik tadi yang...
0: Saya lagi ya.
2: Oke, Dokter Tifa, saya mau beralih ke Mas Roy, karena memang ada perbedaan tadi ya. Kalau tadi Dokter Tifa mengatakan angkanya sekitar 95%, tapi kalau Mas...
1: Enggak, dia 85% bilangnya.
0: 92.
2: 7%. Oke. Okay. Sementara Mas Roy beberapa kali kami undang di sini mengatakan 99,9%. Apa kemudian ada perbedaan? Sebentar sebelum saya ke Anda, Dokter Tifa,
3: Mas Roy. Iya. Ya, karena memang tadi ilmunya juga beda dan kita saling menghormati ilmu yang sama. Ya, beliau pakai perhitungan juga ada pakai matematika Gaussian, saya menggunakan ilmu telematika. Artinya juga kita juga lihat bahwa dalam hasil uji seperti tadi dikatakan, meskipun fotonya Dokter Tifa misalnya hanya melihat fotonya, tapi foto itu foto yang sama yang ditampilkan pada ijazahnya Dian Sandi. Dan Dian Sandi sudah mendapatkan artinya permakluman juga dari Jokowi mengatakan ya ijazah saya sama. Jadi fotonya sama juga. Ya udah sama aja sekarang toh fotonya juga sama. Sama seperti ini yang paling lucu. Ketika saya Dokter Tifa diserta para kuasa hukum melihat kemarin barang-barang bukti yang nanti akan digunakan di persidangan. Itu ada ijazah yang dilegalisasi baru lagi yang dicapnya itu oleh Sigit Sunarta dekan kehutanan UGM sekarang. Itu tanggalnya Agustus 2025. Loh, Jokowi ngapain lagi pakai legal

0: Lisa Sese, emangnya Jokowi ngelamar lagi di bulan Agustus 2020? Saya tanya, mana nih ijazah aslinya? Nanti Pak di sidang. Ini agak aneh, harusnya barang bukti utama itu ada ketika pada saat periksaan itu nggak ada juga di situ. Jadi kan aneh, mana ada mesin ketik lagi yang itu nggak tahu nanti digunakan untuk apa. Nanti kalau ada mesin ketik, ya adik-adik juga bisa lihat tuh nanti, apalagi nanti live streaming kan. Mungkin Jokowi akan mengatakan, mungkin ya, mungkin itu mesin ketik yang saya pakai gitu ya. Gitu. Buktikan, praktekan, jadi nanti kita akan melihat Jokowi ngetik pakai mesin ketik itu. Hasilnya sama nggak dengan skripsinya? Kalau nggak sama, bohong berarti dia, gitu. Dia harus bisa begitu, tanggung jawabnya dia lapor, berani lapor, harus berani tanggung jawab. Itulah, jadi kita tunggu nanti dan nggak boleh loh, nggak datang dua kali. Harus datang, karena ini beda, beda kuasa hukumnya beda lagi. Kemarin, Pak siapa? Ya Pak Rifai mengatakan, enggak, Jokowi hanya akan datang sekali. Sekalinya nanti pakai Zoom.
1: Kalau bisa
0: lah, kalau pakai Zoom kita protes. Ya kan. Kalau pakai Zoom enak aja pakai Zoom.
1: Kalau nanti tiba-tiba
0: kalau pakai Zoom ya kayak dokter tiba ini pakai Zoom.
1: Aja kan bisa juga.
0: Gitu. Jadi, ya enggak bisa.
1: Itu enggak perlu diperdebat.
0: Waktunya, kan? Waktunya
1: yang pasti Bapak
0: enggak mungkin hadir, bisa sama.
2: Enggak gitu gitu. Mungkin sidangnya digabung kalau menurut Mas
0: Roy. Loh, kalau digabung kasihan dokter Tifa nunggunya lama.
1: Enggak lah,
0: ya lah kita kan
1: udah kelar.
0: Lihat saja nanti.
1: Iya, gitu.
0: Tunggu aja nanti apa yang terjadi pada saat sidang. Jadi Jokowi ya, jangan pakai Zoom ya, jadi harus datang langsung.
1: Ervina coba gitu di-clearkan, beliau menyatakan seperti yang Mas Roy bilang apa tidak? Karena beliau mengatakan tadi, fotonya, foto, udah pasti itu tidak asli.
0: Ya fotonya sama itu-itu juga.
1: Apakah mau
0: yang palsu disampaikan? Juga
1: fotonya. Gini, makanya saya dorong ini di persidangan supaya jelas. Karena nanti yang dipakai kan yang di persidangan. Mungkin di BAP kurang bagus, atau malu-malu gak mau menyampaikan apa-apa di BAP. Yang di persidangan kan dicek. Kalau memang benar senyata yang menyatakan, itu fotonya yang ada di media sosial, spesimen-spesimen, berarti memang dia mau mengatakan foto. Kalau foto udah pasti bukan asli.
2: Oke.
1: Nah, kecuali dia bilang, iya foto, sehingga saya yakin nih.
0: Kalau bukan asli. Diupdate
1: lagi, menjadi 100% palsu.
0: Ya, kalau baru bukan asli gini.
1: Itu akan dinilai
0: gini, sama Alvida, sama hakim. Kalau bukan asli, kita akan minta hakim untuk memanggil yang namanya Dian Sandi itu, karena dia telah mengunggah foto dan itu dia katakan ini ijazah asli. Dia mengatakan asli dan itu statement dia, berarti dia yang harus kena pasal
1: 3235. Ini gak ada hubungannya Elvira.
0: Ada, gimana gak ada.
2: Mas Roy itu adalah foto yang diunggah Dian Sandi.
0: Iya,
2: okay.
0: Foto dan itulah yang kena asli, undang-undang kan ITE. Gitu. Gitu loh. Jadi kalau itu ternyata enggak ada hubungannya ya berarti harus lepas.
1: Saya cermati benar kena kemarin pembicaraan saya dengan
0: pakai 3235
1: di satu media.
0: Gitu loh.
1: Sampai hari ini diulang lagi kan yang saya lihat adalah foto. Ya sudah pasti. Makanya saya bilang dorong ini ke publik supaya apa? Nanti jaksa akan mengatakan memanggil mungkin dari UGM. Oh ya asli. Memanggil mungkin dari Puslapor. Oh ya identik. Memanggil teman-temannya yang satu kali yang ujian bareng, yang wisuda bareng dan sebagainya, KKN dan sebagainya. Pasti kan seperti itu. Tanya sampai Bu Tifa. Bu Tifa bagaimana? Kamu udah
0: nanti riset Mbak Elvira, seperti apa? Nanti Mbak Elvira kalau 136 saksi itu akan dipanggil, itu akan terjadi yang diramalkan Pak Al-Katiri itu ya.
1: Tidak.
0: Sidangnya 3 tahun nanti.
1: Saya
0: ya Pak Al-Katiri ya.
1: Saya,
0: itu orang-orang dosen UGM panggilin semua satu-satu, gak boleh ada
1: yang manggil. Saya menduga kalau Bu ya Tifa mengatakan hanya spesimen-spesimen yang foto-foto itu doang, gak perlu dipanggil.
0: Lah gimana berani bersidang kok gak
1: lupa. Nyambung.
2: Dulu dong.
0: Gimana Pak Al-Katiri coba? Gimana Pak Al-Katiri 3 tahun
1: itu sidangnya? Gak nyambung ini barang.
3: Gitu. Jadi begini, tadi saya ngikuti aja ya, mulai dari pra-peradilan.
0: Ya.
3: Itu bukan tidak ada dampak, akan ada dampak. Karena di KUHAP yang baru itu jelas dinyatakan bahwa pasal 23.7, ya kan, jika nanti terbukti bahwa itu penyidik itu di luar kewenangannya, tupoksinya atau melanggar undang-undang, itu dikenakan sanksi. Tadinya nggak ada di KUHAP lama. Sanksi pertama administrasi, kedua etik, ketiga pidana. Kalau terbukti bahwa itu pelanggaran dari apa undang-undang atau kewenangannya, kita bisa laporin sebagai tindak pidana pada penyidik. Tadinya tidak dilindungi, jadi bisa sewenang-wenang seperti itu. Karena nggak bisa lagi. Itu dampaknya nanti kalau ditemukan dia bersalah. Apa di yang katakan tadi, ini ditolak, ini ditolak, ini dikembalikan. Tidak semudah itu. Ada konsekuensi. Itu satu. Kedua, tadi dikatakan kita kalah di persidangan ini. Kita tidak pernah kalah. Ditolak. Lain loh ya. Tidak diterima. Tidak diterima. Di semua persidangan yang kita lakukan ya. Seperti citizen lawsuit. Itu tidak diterima. Kita tidak ada kalah. Tapi didefinisikan seolah-olah kalah. Itu NU. Ya, satu. Terus yang lagi tadi dikatakan bahwa seolah-olah penyidik memberikan satu fasilitas untuk dirawat dan sebagainya. Bukan penyidik itu. Pada waktu mereka ditangkap dan dibawa ke rumah, ke mana, ke tahanan, ya, langsung dibawa ke rumah sakit. Bahkan menolak loh mereka itu, ya, dibawa ke rumah sakit. Bahkan apa yang awal itu dorong-dorong mobil untuk tidak dibawa ke rumah sakit. Inisiatif mereka membawa ke rumah sakit. Dan rumah sakit, di rumah sakit Polri, semua dokternya polisi. Polisi semua. Apa kombes ini itu. Setelah diperiksa mereka dengan laboratorium, ya kan? Ditemukanlah penyakit bawaan mereka. Ini darah tingginya naik, ya kan? Kemudian yang satu gerd-gerdnya naik dan sebagainya, dokter Tifa. Apa yang terjadi? Rumah sakit memutuskan berbahaya ini kalau dibawa, ya, disuruh rawat inap. Itu ceritanya. Bukan penyidik memberikan fasilitas, tidak menyidik mau membawa. Buktinya baru 2 hari di rumah sakit.
0: Minggu malam.
3: Ya kan? Jam 7 katanya mau dilimpahkan ke kejaksaan, jam 10 malam didatang mau diambil orang-orang ini. Dengan puluhan polisi, mobil tahanan sudah ada dan sebagainya. Kami, Bang Refli, saya ada satu, di telepon saya sudah pulang, saya tidur cuma 1 jam. Saya balik ke sana, kami pertahankan. Karena apa? Tidak masuk akal. Satu, ada dokter jaga di situ, katanya mau diperboleh. Saya tanya dokter jaganya, Anda punya kewenangan nggak? Enggak. Loh, terus gimana? Dan tidak ada aturan yang menyatakan bahwa membolehkan memulangkan pasien malam hari, nggak ada. Baik itu undang-undang kesehatan, baik peraturan menteri, tidak ada. Ya kan? Dan juga yang berwenang mengatakan bahwa orang ini dapat dibawa pulang adalah dokter yang merawat. Berarti dokter spesialis. Kami pertahankan waktu itu. Sampai jam 11 ribut-ribut, dorong-dorongan dan sebagainya. Inilah salah satu. Bukan fasilitas diberikan. Jangan salah paham, polisi tidak memberikan fasilitas. Yang menentukan bahwa mereka dirawat adalah hasil laboratorium oleh dokter di rumah sakit. Dorong-dorong, lewatlah jam 12. Saya tanya, mana surat perintahnya? Sudah lewat waktu, nggak boleh. Jadi di ketentuan hukum itu harus sesuai dengan waktu itu. Ini sudah harinya udah beda. Cuma menariknya, konon kabarnya itu mau dibawa ke langsung ke kejaksaan. Tapi kira-kira jam-jam 8, jam 9, viral masih, itu. Di mana-mana dikatakan akan diambil. Itu udah viral sebelumnya itu. Ya kan, Bang Refli cepat datang, semua datang waktu itu, nanti ditambahkan. Ya kan? Nah, anehnya yang seharusnya langsung ke kejaksaan, jam 6 dijemput sebelum lawyer-lawyernya datang, dibawa ke tahanan lagi. Lah, kami kejar lagi, kejar-kejaran dari Tom and Jerry ini. Kita lari ke sana. Kita kejar ke sana. Tapi mereka di luar, enggak masuk ke dalam kan. Tunggu lawyernya dan sebagainya. Pada waktu itu kami disuruh menandatangani surat penahanan. Kami tidak mau. Jadi tidak ada mereka ditahan, tidak ada. Jadi betul-betul mereka tidak ditahan. Jadi yang bilang penangguhan apa, enggak benar. Kalau penangguhan ada pengajuan. Penangguhan tidak ada. Memang tidak pernah ditahan. Okay. Walaupun pada waktu itu dipaksakan mereka untuk baju rompi apa oranye, diborgol, kami bertahan. Beliau enggak mau. Bu Tifa bilang, saya pakai. Saya tunjukkan bahwa saya dikriminalisasi. Bu Tifa sendiri yang minta itu untuk dipakai. Baik. Kami bilang, enggak usah Bu, tetap dia pakai. Diborgol. Tapi di tengah-tengah dilepas. Tidak, masukin lagi ke borgol. Ini kan.
1: Berarti enggak diborgol.
3: Kesimpulannya apa?
1: Siap.
3: Polisi yang bersandiwara. Bukan Bu Tifa. Kalau borgol kan harusnya begini. Lepas ini. Balik lagi. Dilepaskan gitu.
2: Baik.
3: Satu. Baik. Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian. Termasuk alasan penangkapan. Penangkapan itu jelas. Mungkin extraordinary crime. Karena kejahatan, karena apa, kejahatan luar biasa ya. Contohnya teroris lah apa. Ini kami tanya. Oke, detik-detik dokter Tifa ditangkap. Kalau beliau, bukan saya lawyernya ya. Saya ditelepon sama keluarga dokter. Pak, ini polisi banyak. Dipepet di mobil, di tempat parkir. Jadi kayak film-film Hollywood lah.
1: Ya.
3: Ini perempuan, wanita ini, dengan
2: tapi,
3: tutup.
2: Tapi
3: tempat saya telepon
2: tidak mempertimbangkan untuk melakukan pra peradilan bersama dengan dokter Tifa.
3: Karena dokter Tifa itu dari awal menyatakan kalau saya tidak ditahan saya tidak perapit. Itu aja. Faktanya tidak ditahan.
2: Oke.
3: Jadi apa? Tidak ada urgensi buat dokter Tifa. Selesai. Langsung ke pokok perkara. Iya. Okay. Kenapa demikian? Ya mau ditunjukkan. Kita mau meredel 709 bukti surat di situ. 130 lebih di. Coba bayangkan, Mbak. Pengalaman saya. Namanya Anton Permana, saya pegang waktu itu enggak tidak sampai 20 saksinya. Apa yang terjadi? 1,5 tahun sidangnya, 66 kali.
2: Dan kemudian Anda memprediksi ini.
3: Nah, ini 130 ditambah saksi dari kita belum ya. Kalau kita kalikan, biasanya kalau tim kami itu memeriksa itu paling 2 saksi sampai malam. Karena kami tidak pelapor aja yang biasanya sekali kami sampai 5 kali. 1 bulan. Apa yang terjadi? Mbak bisa bayangkan. Kalau 1 minggu sekali anggap 2 orang atau 1 orang diperiksa, ya kan? Berarti 150 kali 7 berapa hari? 1000 lebih.
2: Okay.
3: Padahal 1 tahun itu cuma 360 hari. Ini mungkin sampai penggantian presiden nanti.
2: Harapannya tidak selama itu. Saya ke Dr. Tifa. Dr. Tifa, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan?
3: Dokter?
4: Ya intinya nih, ya saya mau sampaikan bahwa dari sejak awal sebetulnya ya, ini kita bicara soal salah kaprah. Tapi saya persempit ya, dari sisi ilmu saya. Jadi yang saya gunakan untuk melakukan observasi itu adalah foto ya. Foto di ijazah kan benda mati ya. Foto di ijazah itu kan benda mati toh. Tapi di tangan neuroscience behavior itu menjadi benda hidup. Kenapa? Karena kemudian saya korelasikan dengan video-video, terutama ketika beliau itu menyatakan sesuatu melalui video, itu yang relate dengan peristiwa yang diaku sebagai masa kuliah, yang diaku sebagai, nah ini kemudian saya korelasikan ya ada ilmunya itu. Bagaimana foto sebagai benda mati itu menjadi benda hidup ketika kita lihat perilaku. Nah itulah ya yang menjadi temuan saya. Intinya 92,37% foto yang ada di ijazah yang manapun itu, ya itu berbeda 92,37% dengan fotonya Presiden Joko Widodo.
2: Oke, 92,37%. Bang Ade, komentar sedikit. Bang Ade belum ngomong nih. Sebelum nanti ke Bang Refling.
5: Ini kan ilmu Bu Tifa ini kan memang orang-orang peneliti, para peneliti yang saya anggap bahwa mereka melakukan penelitian dengan cara mereka. Metodologi, keilmuan, sesuai dengan disiplin keilmuannya. Tapi yang bergulir saat ini bahwa jauh sebelum itu 2020 ya postingan Mas Roy yang kemudian
0: itu palsu lagi.
5: Kemudian Mas Roy mengatakan bahwa itu bukan. Okelah, tidak apa-apa Mas Roy, artinya
2: postingan ini apa, saya Bang? Dimana,
5: postingan
2: Bang?
5: 2020 di media
2: dimana?
5: Sosial.
2: Di sosial media, ya, oke. Ya, apa yang disebutkan? Twitter,
0: akun palsu dipercaya itu kacau banget.
5: Ijazah ini milik seseorang ini tapi saya nggak berani dalalan.
2: Di tahun 2020.
5: 2020 April.
0: Okay. Jadi itu udah analisis dokter palsu itu yang kemarin sudah janji tampil di TV sebelah ternyata nggak jadi datang tuh. Okay. Dokter Eng hasil lansia nih para Eng itu.
2: Oke, okay, baik.
0: Itu konyol itu ya. Mohon parah.
5: Dan kemudian 99,9% sekarang beralih ke Dian Sandi. Artinya, nah itu akan dibuktikan semua. Mbak Elvira, Bu Haji di peradilan. Saat ini kan yang bergulir adalah pra-peradilan dari Mas Roy. Ya kita ikuti. Masyarakat Indonesia tentunya ingin juga melihat yang mana yang benar. Karena memang apapun itu terjadi dualisme di dalam masyarakat kita. Termasuk para pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya, beberapa kali juga saya ditanyain, ini kapan. Tapi akhirnya sampailah klimaks ini masuk ke dalam persidangan. Artinya di sini besok pun itu ada beberapa teman kuliah Pak Jokowi itu meminta saya pengen menyaksikan langsung dong bagaimana karena nanti saya akan menjadi saksi. Mas Ade bisa temenin saya enggak ke sana untuk bisa menyaksikan langsung untuk sidang.
2: Teman kuliah Pak Jokowi
5: yang
2: nanti akan menjadi saksi.
5: Iya, karena dia mau melihat proses.
3: Saya bukan cut ya. Saksi itu tidak boleh melihat.
5: Ya, makanya.
3: Ketentuannya. Kalau untuk melihat itu nggak boleh jadi saksi.
5: Belum selesai.
0: Inilah lawyer abal-abal yang ngerti aturan hukum ya kayak gini.
5: Maksudnya Mas Roy apa? Maksudnya Mas Roy saya perlu yang apa-apa
0: dari mana? Maksudnya Mas Roy enggak ngerti.
5: Maksudnya Mas Roy apa?
0: Asli enggak punya kuasa langsung kuasa khusus.
5: Saya abal-abal gimana?
0: Abal-abal lah ya kan abal-abal enggak ngerti.

0: maksudnya?
1: Kan nggak ngerti aturan tiba-tiba ngatain besok saksi hadir, saksi itu nggak boleh nonton sidang.
0: Saya gitu tidak aja bilang gak akan hadir.
1: Nah, makanya udahlah. Makanya kalau ngomong itu jelas.
0: Ini saya belum selesai.
1: Makanya kalau ngomong dulu.
0: Ini maksudnya kalau mau dihargai. Begini Mas Roy, kalau mau dihargai. Berikan sedikit adab. Saya belum selesai ngomong.
1: Ya silakan.
0: Tapi kalau Mas Roy mau ngomong, ngomong aja.
1: Lah udah, enggak apa-apa. Silakan
2: Bang Adib, silakan Bang. Jadi ada permohonan seperti itu kemudian.
0: Nah gini, kita lebih beretika karena udah masuk persidangan. Saya juga tidak mau antam kromo saat ini. Kenapa? Saya sangat menghargai proses peradilan. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman Pak.
1: Ketahuan salah.
0: Saya sambung ya.
1: Ngaku sekarang.
0: Jadi saya sampaikan sama teman-teman Pak Jokowi. Saya bilang, sebaiknya kita menyaksikan di televisi. Karena itulah proses persidangan.
3: Tadi dia bilang gitu. Tadi tapi ngomong hadir.
0: Beliau, udah lihat aja. Saya bilang saya rasa tidak.
3: Lidah itu kalau nggak bertulang kayak gitu.
0: Saya rasa tidak. Silakan nanti lihat di televisi. Karena tadi kita mengikuti, saya juga bersama beliau melihat, oh sudah bisa live streaming, ya kan? Jadi artinya, ya mungkin ada yang sebagian akan ke sana, tetapi tidak.
3: Takut.
0: Tidak akan menyampaikan bahwa dia ada saksi gitu loh. Karena ada nervous ya karena beliau belum pernah menghadapi sidang.
1: Iya.
0: Ya. Nah, tetapi saya katakan bahwa sebaiknya kita saksikan di televisi saja.
2: Oke.
0: Seperti itu.
2: Okay.
0: Jadi artinya apapun perdebatan hari ini, baik itu metodologi Pak Ibu Tifa, saya hargai sekali Ibu Tifa dan Mas Roy, saya hargai sekali sebagai orang yang lebih tua daripada saya. Mas Roy bisa menganalisis dan lain-lain, itu tentunya dibuktikan di peradilan.
2: Okay.
0: Artinya seperti itu. Kita sangat menghargai itu.
2: Baik.
0: Seperti itu, Mbak Elvira.
2: Oke, okay, baik. Saya ke Bang Refli, tapi usah jeda ya Bang ya. Karena tadi Bang Al-Katiri, 3 tahun akan berlangsung. Lama sekali,
3: 3
2: tahun publik dapat.
3: Janganlah, kelamaan.
2: Okay. Nah, Bang Refli berapa tahun nanti? Usah jeda kita akan bahas. Terima kasih Dr. Tifa sudah bergabung bersama kami. Kita lihat seperti apa besok jalannya persidangan perdana untuk Dr. Tifa. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan Head to Head with Elvira akan kembali saat lagi. Kami juga mengundang Anda penonton YouTube CNN Indonesia untuk mengajukan pertanyaan untuk narasumber yang hadir bersama saya malam hari ini. Kami jeda dulu, kami kembali sesaat lagi.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Bang Refli, kuasa hukumnya Mas Roy, saat ini fokusnya pra-peradilan masih ya Bang ya. Tapi kan setelah ini kita melihat nanti putusan akan masuk ke pokok perkara. Bang Refli melihat persidangan sejauh ini seperti apa?
3: Pertanyaannya yang pra-peradilan atau yang pokok
2: perkara? Dua-duanya Bang. Oh.
3: Kalau pra-peradilan kan kita mempermasalahkan tiga hal ya. Satu mengenai penggeledahan, dua adalah penangkapan, tiga penahanan. Nah, kita paling tidak sudah buktikan bahwa bermasalah semua di tiga layer ini. Penggeledahan bermasalah setidak-tidaknya ya, yang digunakan adalah surat penetapan pengadilan yang expired. Karena yang digunakan 13 November 2025. Padahal harusnya di rezim KUHAP yang baru itu penggeledahannya. Sesuai dengan surat penangkapan dan penahanan. Dari sisi surat penangkapan juga bermasalah. Karena alasan penangkapan itu kalau dalam KUHAP, itu harusnya dua hal saja. Pertama, untuk diperiksa sebagai tersangka. Yang kedua adalah karena mangkir dua kali dipanggil tapi kemudian tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan mangkir. Nah, dari dua alasan tersebut tidak ada untuk Mas Roy. Makanya kita katakan penangkapannya pun ilegal. Soal

0: penahanan, kita lihat dalam pasal 100 ayat 5 itu ada 8 item yang berkaitan dengan penahanan dan tidak ada satupun yang kualifikasi terpenuhi untuk Mas Roy. Misalnya berupaya melarikan diri, berupaya menghilangkan barang bukti, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, minta ditahan karena merasa tidak aman gitu. Kemudian menghalangi saksi, enggak ada. Atau juga mengulangi perbuatan dan lain sebagainya. Jadi 8 item itu tidak ada. Nah, karena itu kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu adequate, memadai. Baik dari sisi formil maupun materialnya. Kita di challenge dari sisi formil, wah itu Anda salah karena Anda menggunakan KUHP yang baru. Tapi argumentasi kami, para lawyer dan juga diperkuat oleh ahli, mengatakan itu yang namanya penyidikan sudah completed, sudah selesai. Kenapa kemudian penyidikan masih menggunakan KUHP yang lama? Karena itu ada transitional period. Ya. Jadi penyidikan itu sudah dimulai November, sementara kemudian KUHP yang baru berlaku 2 Januari 2026. Ketika crossing tersebut, maka kemudian aturan peralihan mengatakan tetap menggunakan KUHP yang lama. Nah, tetapi begitu penyidikan completed, selesai, maka KUHP baru semua. Sehingga ketika kemudian kita di challenge katanya secara formil cacat, kita tunjukkan ternyata mereka sendiri yang sudah menggunakan KUHP yang baru dalam surat penahanan dan penangkapan mereka. Jadi mereka membantah apa yang mereka kerjakan sendiri. Nah, belum lagi kemudian hal-hal yang sudah kita tunjukkan bahwa mereka melakukan unprocedural, tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi dari sisi pra-peradilan, kita berharap adanya the independency of judiciary. Jadi ada pengadilan yang independen sehingga dia bisa memutuskan sesuai dengan fakta persidangan plus dasar-dasar hukum yang memang kuat. Itu untuk pra-peradilan ya. Kalau untuk persidangan begini, ada satu hal yang tidak fair sesungguhnya yang saya lihat adalah baik Mas Roy maupun Dr. Tifa itu tidak tahu persis mereka itu didakwa dengan tempus dan lokus delikti yang mana. Sampai sekarang tanya Mas Roy, kira-kira ucapan yang mana, pernyataan mana, kejadian mana yang kemudian mereka kemudian akan didakwakan. Sampai sekarang still questionable, kecuali Anda sudah baca surat dakwaannya. Nah, dari situ saja itu sebenarnya hak-hak tersangka itu tidak terpenuhi. Bagaimana mereka nggak tahu, nggak paham. Dan barangkali kita maklumi, ya kita pahami bahwa sampai sekarang BAP itu belum diserahkan kepada kami, belum terima yang panjangnya 1 meter lebih itu. Nah, itu sendiri sebenarnya banyak hal-hal hak-hak tersangka yang kemudian dilanggar. Itu sisi yang lain ya. Nah, saya ingin memperkuat apa yang dikatakan Dr. Tifa, walaupun tadi ini ada lawyernya gini ya. Kita bicara mengenai ada yang namanya kayak 4 hal kan yang mau dituduhkan ke mereka. Fitnah, pencemaran nama baik, kemudian editing dan kemudian manipulasi. Manipulasi dokumen. Dari 4 itu yang kelihatannya kuat itu soal fitnahnya, kan begitu? Dan fitnah kita tahu.
1: Kesana, Bang Refil melihat cukup kuat.
0: Ya itu feeling saya.
1: Okay,
0: fitnahnya. Feeling. Ya karena saya lihat letak aturan yang dikedepankan. Karena pada waktu kita di kejaksaan kan diperiksa tuh Mas Roy, saya dampingi. Kemudian kita lihat tuh pasal-pasal yang dikenakan. Ini benar tuh yang dikenakan pasal 434, pasal 433, kemudian. Fortunately, pasal 27A tidak ada di situ, pasal 28 ayat 2 tidak ada, ya kan? Kemudian ada memang masih pasal 32 dan 35, 32 ayat 1. Nah, tapi susunan di depannya itu adalah tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, kita menganggap begini, kita kan mau fair, kalau persoalannya adalah fitnah dan pencemaran nama baik, ya pakai dong pasal itu, ya kan? Fitnah itu 3 tahun ancamannya, pencemaran nama baik itu 9 bulan. Dan seluruh rakyat Indonesia ya mengakui itu sebagai sebuah konstruksi kasus yang dipersoalkan oleh Jokowi, kan begitu. Saya direndahkan serendah-rendahnya, ya kan, saya dihina dan lain sebagainya. Itu kan soal fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi ketika kemudian masuk pasal-pasal mengenai editing, kejahatan ekonomi sesungguhnya dengan ancaman 8 dan 12 tahun penjara, di sini kemudian penuh dengan pertanyaan besar, mengapa pasal ini digunakan? Maka paling gampang adalah ya karena biar bisa ditahan itu saja. Karena sekarang semua pasal pencemaran nama baik pasal-pasal yang istilahnya defamation law itu semuanya di bawah 5 tahun. Sehingga tidak ada alasan untuk menahan dan menangkap.
1: Okay.
0: Nah, karena itu ya menurut saya karena ini sudah persidangan, ya kita, saya nggak mau marah-marah. Saya mau konsentrasi dengan persidangan. Argumentasi apa, Anda apa, saya jawab apa. Oke, satu hal yang disampaikan Dr. Tifa tadi. Gini ya, satu dokumen yang kita sebut ijazah, itu kan berisi beberapa informasi, beberapa data di dalamnya. Ada tanda tangan, ada watermark, ada emboss, ada foto, dan lain sebagainya. Satu saja kita temukan tidak original.
2: Yes.
0: Kalau dia original, itu harus 100%, 100%. Mm. Tapi satu saja ditemukan tidak original, maka dia batal semuanya. Tetapi, kalaupun misalnya seluruhnya original, belum tentu juga dia kemudian didapatkan dengan cara yang sah. Maka kita masih bisa mengulik-nguliknya. Apakah ijazah ini didapatkan dengan cara yang sah? Artinya hanya orang yang menjalani perkuliahan sampai buat, bukan tesis ya, tetapi ya, skripsi ya, mendapatkan ijazah itu.
2: Ada yang salah nulis.
0: Ketika misalnya seorang
1: ini biar clear gitu. Satu, apakah ijazahnya sah? Sorry, mohon maaf. Asli atau tidak?
0: Ya, original atau tidak?
1: Original atau tidak?
0: Ya.
1: Kedua, apakah kemudian proses
0: mendapatkannya itu sah?
1: Oke, ini baru ini. Karena udah
0: enggak baru sih sebenarnya, enggak di ini saja.
2: Oke. Skripsinya jelas palsu kalau skripsinya.
0: Nah, jadi karena itu ya yang dilakukan Dr. Tifa adalah membuktikan satu komponen informasi di situ. Bahwa foto, ya. Kalau foto itu ditemukan bahwa foto yang tercantum di situ bukan foto Jokowi misalnya, maka semua batal. Semua akan mengatakan bahwa ini palsu. Kan begitu. Nah, Dr. Tifa dengan matematika Bayesian-nya berusaha meneliti foto tersebut. Misalnya jarak antar mata, telinga, kemudian kening, rambut, dan lain sebagainya. Semua itu ada ilmunya.
1: Sehingga itu dapat kemudian 93,3.
0: Iya, ketika kemudian dibandingkan dengan ini, ternyata ketidakmiripannya adalah 92,37%. Nah, itulah yang kemudian merupakan statement dia. Tapi kalau kita bicara penelitian, penelitian itu subject to. Nah,
1: itu Bang.
0: Saya tidak mungkin membuka semua hal di sini kan?
1: Oke, baik.
0: Penelitian itu subjek tuh.
1: Oke, Prof.
0: Oke.
1: Itu tadi membantu sedikit apa
0: dan
1: yang disampaikan
0: loh,
1: oleh
0: Firman agak bersemangat deh, spirit. Biasanya enggak.
3: Saya hanya mau mengatakan bahwa saya kemarin kebetulan bersama dengan Dr. Tifa. Dia menyampaikan kita kan peneliti berselancar. Jadi saya memperhatikan, waduh, ini kok berubah-berubah gitu kan? Terus saya melihat gestur dan sebagainya, kan gitu nih, walaupun saya gak mau mengomentarin, tapi tergelitik sebenarnya di hati saya. Gimana kalau ada orang yang mengatakan di awalnya dia ketawa, kemudian dia nangis, kemudian dia stres, pendapatnya beliau seperti apa misalnya, apakah itu kepalsuan misalnya, tapi itu sudahlah. Nah, tetapi yang menarik adalah, kalau Anda mengatakan itu palsu, apapun tadi, maka tunjukkan kepalsuannya. Tapi kalau dikatakan tadi barusan Dr. Tifa mengatakan, saya yang saya lihat foto, itu mau mengatakan alasnya, ya gue gak pernah periksa, ya mungkin aja. Tadi berapa 92,3 ya? 92,3 lah. Berarti kan ada kemungkinan tidak, berarti kan ada kemungkinan itu asli. Kan gitu aja, jadi artinya maksud saya begini, bagaimana nanti kewenangan otoritas yang mengeluarkan itu, Puslapor, kemudian Bareskrim mengatakan aduan mereka itu tidak bisa diproses atau dihentikan. Ini kan semua kan akan menjadi fakta. Saya hargai pandangan beliau, saya hargai. Tapi kita akan saksikan nanti. Kalau memang dia bertahan bahwa saya hanya melihat foto, ya berarti memang yang dia mau ngasih tahu adalah bukan ijazah asli Pak Jokowi yang palsu. Tetapi foto ini palsu. Kenapa? Karena saya cermati. Kenapa saya menyampaikan kepada Bang Revi? Bang Revi melihat saya kayak, kok kayaknya bersemangat? Tidak, saya mau mengatakan yang mana nih? Kan gitu nih, dan tadi sampaikan, saya begini begitu. Kita kan lihat di persidangan. Begitu ini, makanya kita dorong supaya ini live. Supaya jelas nih. Kalau dia bilang, iya sih yang saya sampaikan ini adalah fotonya doang. Ya saya nggak pernah meriksa yang aslinya. Yang aslinya, ya berarti mungkin, berapa tadi? 93, kira-kira 17 lah ya, 16, bisa jadi asli. Berarti kan selesai. Kan gitu. Sedangkan Pak Jokowi tidak pernah
2: ini kebalik nih. Gimana hasilnya Dr. Tifa itu 92,37% itu palsu.
1: Iya.
3: Maka ada sekitar 16,3% asli.
2: Lah, coba.
3: Enggak bisa dong. Kan saya harga

0: Ya, pendapat beliau. Bukan beliau begitu, mengatakan bukan itu keilmuan saya.
1: Enggak, bukan begitu.
0: Kecuali bukan. Dia sampaikan saya menguji melalui yang
2: coba foto. Mas Roy dulu kita tanya Prof ya, karena Mas bareng
3: Roy kan 99 koma ya. Berarti 1% atlinya.
0: Makanya kita dengerin aja kan gitu. Silakan.
2: Mas Roy gimana Mas Roy?
1: Jadi kalau saya gini ya, karena itu penelitian Dr. Tifa kita hargai Dr. Tifa. Yang jelas kan ada satu komponen yang membuat itu tadi prosedur membuat ijazahnya aja itu tidak lengkap. Kalau orang pernah kuliah, adik-adik ini pernah kuliah, itu pasti ada mengerjakan kuliah, absen, tugas, kemudian nanti ada ujian ini, ada ujian praktek, ada ujian KKN kan. Nah jumlah sekarang SKS. Sebelum itu, ya ada SKS, sebelum itu ada skripsi. Skripsinya itu sudah saya pegang skripsi yang katanya asli Jokowi, yang kami terima, saya dan dokter terima pada tanggal 15 April 2025, yang nyerahkan wakil rektor UGM, kurang resmi apa, wakil rektor UGM yang namanya Prof. Pening Udaswara, dengan wakil rektor UGM Ari Sujito. Saya periksa, ternyata di situ tidak ada lembar pengujiannya, satu. Fontnya juga beda, tidak ada nama Pak Kasmujo, nama dosen pembimbingnya juga salah di situ. Di situ tertulis Profesor Dr. Insya Mas Mitro, padahal itu belum profesor.
2: Ini sudah beberapa kali disampaikan Mas.
1: Makanya
2: ini menguatkan bahwa
1: itu prosesnya, menguatkan bahwa yang namanya skripsinya palsu, adik-adik kalau skripsinya palsu dapat ijazah enggak? Enggak, ya udah. Adik-adik aja bisa jawab, enggak perlu hakim.
4: Saya ada tambah lagi. Begini ya. Begini. Kita harus cermat melihat persidangan ke depan nanti. Sesungguhnya apa sih yang akan didakwakan?
1: Ya.
4: Apa yang akan dibuktikan? Itu penting loh. Jangan sampai kemudian kita berpikir, wah ini pembuktian ijazah asli, palsu, dan lain sebagainya. Ternyata kasusnya adalah fitnah dan pencemaran nama baik.
1: Tuh.
4: Jadi secara teknis nantinya begini. Mas Roy didakwa, ya kan, sama Dr. Tifa, sudah melakukan fitnah terhadap Jokowi, kan begitu? Nanti kita akan lihat subjek, objek, dan lain sebagainya itu kita lihat. Apa pernyataannya, apa objek penelitiannya, dan lain sebagainya, Nah, dari situ kita konstruksikan. Tetapi, satu hal prinsip, kalau orang kemudian dikatakan fitnah, maka menurut hukum acara, menurut KUHP, dia harus diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa itu tidak fitnah. Tetapi sebelumnya, ya Jokowi harus datang dulu sebagai pelapor. Datang, kemudian ditanyakan, Anda apa masalahnya dan lain sebagainya, Kemudian kesempatan berikutnya Mas Roy harus tunjukkan bahwa apa yang dilakukan dia itu bukan fitnah. Tapi yang namanya penelitian, statement dan lain sebagainya ada ruang lingkupnya. Anda tidak bisa kemudian dimintai pertanggungjawaban terhadap sesuatu yang tidak Anda katakan, tidak Anda teliti, atau Anda tidak berada di tempat itu. Nah, ini kan sebenarnya menarik. Saya kan nggak mau buka-buka semuanya. Kalau ini kan sudah soal strategi persidangan. Kalau tadi misalnya Pak Al-Khatiri bilang 3 tahun persidangannya, it could be possible 3 tahun, tapi it could be possible cuma berapa hari. Kan bisa jadi.
2: Atau beberapa kali persidangan.
4: Atau beberapa kali persidangan selesai. Nah, kok bisa begitu? Ya sudah nanti aja tunggu saja bagaimana persidangannya ke depan. Kan begitu. Jangan-jangan eksepsi diterima.
1: Nah, selesai.
4: Atau nota perlawanan, selesai. Tetapi sekali lagi, kita fair aja. Mudah-mudahan nanti ada the independency of judiciary. Ada pengadilan yang fair, fair trial. Nah, itu yang kita harapkan. Karena itu saya mendukung nih ke kawan-kawan semua. Ya, dibuka persidangannya. Ya. Pak Jokowi hadir, kemudian kita nanti konfrontasi Pak Jokowi. Kemudian masyarakat Indonesia akan menilai. Sekaligus pembelajaran hukum. Kalau kita misalnya berdebat panjang tentang suatu hal, jangan-jangan ruang lingkupnya tidaklah seluas yang kita bayangkan. Atau hukum acaranya tidak memungkinkan untuk jalan yang diinginkan oleh rakyat banyak. Tetapi justru cuma lingkup yang kecil. Tetapi sekali lagi, demi integritas nasional, ya, saya berharap asli dan tidak aslinya ijazah Jokowi itu harus betul-betul dibuktikan. Apakah pembuktiannya? Apakah pembuktiannya akan di sidang Mas Roy atau yang lain itu nanti kita lihat.
1: Nah,
4: karena ada proses yang lain juga soalnya.
2: Bang Ade?
5: Ya. Kembali lagi tadi kalau terkait pembuktian. Ya, kalau kita berbicara hal palsu, ya kan? Dan biasanya yang sependek pengetahuan saya adalah dari tidak ada menjadi ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang diduplikasi. Itu palsu. Nah, pertanyaan kita, publik, teman-teman, ketika Mas Roy mengatakan bahwa ini adalah palsu, ya kan? Apa pembandingnya? Dari adakah menjadi ada? atau dari ada di duplikasi. Nah itu apa yang akan dibuktikan nanti di peradilan? Pertanyaan kita itu, sehingga sangat cocok sekali ketika

0: Mbak Elvira. Okay. Jadi itu yang menjadi pertanyaan publik, sehingga ya ini memang fairnya harus dibuka. Di
1: fairnya harus dibuka karena publik juga menunggu seperti apa jawabannya. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi.
2: Masih ada ya? Masih ada.

0: masih bersama kami. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Saya lupa tadi perkenalkan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir bersama kami dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Nasional. Terima kasih ya sudah hadir. Ada pertanyaan dari teman kita malam hari ini, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya singkat ditujukan ke
1: baik,
0: siapa?
1: Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ginora Marcianoli dari Universitas Nasional. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Refli Harun. Jujur di sini saya sangat menarik mendengarkan pendapatan dari dua POV. Saya ingin bertanya berkaca pada perkara yang saat ini menjadi perhatian publik, yaitu dugaan ijazah Presiden Joko Widodo yang berujung pada proses hukum Bapak Roy Suryo yang sedang dalam proses peradilan. Di media sosial banyak sekali masyarakat yang tampak sangat aktif menyampaikan pendapat, bahkan tidak sedikit yang sudah menyimpulkan siapa yang benar dan juga siapa yang salah sebelum adanya putusan pengadilan. Menurut Bapak, di mana sih batas antara kebebasan masyarakat atau kita sebagai mahasiswa menyampaikan kritik dan juga pendapat dengan tindakan yang berpotensi menjadi trial by sosial media ataupun bahkan mempengaruhi independensi proses peradilan. Lalu bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi kasus seperti ini agar tetap kritis mengawali jalannya hukum tanpa mengabaikan asas praduga dan juga terkait bersalah?
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Bang Ref. Oh, dosen.
3: Silakan. Jadi dia makasih. Siapa namanya tadi? Allah.
4: Ginora.
3: Ginora.
4: Ginora.
3: Ginora. Nama. Jadi dia menanyakan sesuatu hal yang harus dijawab. Bikin disertasi dulu. Karena dia bicara tentang the independence of judiciary, bicara tentang freedom, ya kan? Bicara tentang banyak-banyak komponen di dalam hukum dan keadilan. Tapi intinya saya ingin spesifik saja ya tentang satu isu yang barangkali kita sama-sama belajar. Apakah dokumen yang diteliti oleh Mas Roy dan Dr. Tifa itu adalah dokumen publik, public document? Itu pertanyaannya. Kalau dia di state sebagai public document, maka kemudian apa yang mereka lakukan itu adalah sah. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa harus izin Pak Jokowi dan lain sebagainya, nggak perlu. Karena sudah public document. Nah, kami tentu mengatakan bahwa itu public document dengan alasan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, pasal 18 ayat 2, putusan KIP, ya. Kemudian fakta bahwa dokumen yang diteliti itu adalah sesuatu yang sudah di-upload di media sosial yang itu accessible for everybody, kan begitu. Karena itulah menurut saya ini kan menjadi challenge bagi kita, apakah dokumen yang sudah digunakan untuk pencalonan mulai dari wali kota kemudian gubernur dan presiden itu open to public dan kita bisa mendiskusikannya, bisa menelitinya tanpa kemudian kita khawatir akan diadukan oleh mereka yang merasa memiliki dokumen tersebut. Saya katakan begini. Apakah dokumen, ini clue sedikit, apakah dokumen yang di-upload Dian Sandi itu adalah dokumen milik Jokowi?
4: Nah,
3: this is the question. Apakah itu dokumen Jokowi? Ya, itu sama dengan orang mengatakan, saya punya gambar bintang Hollywood, siapapun itu. Apakah kemudian kalau saya simpan, siapa? Misalnya Robert De Niro, tua sekali saya.
4: Iya, enggak tahu umurnya.
3: Apakah kemudian Robert De Niro itu dokumen Robert De Niro atau dokumen saya? Jadi ini ada hal-hal technical yang sebenarnya kalau kita sampaikan di televisi seperti ini, wah nanti senjata kita kemudian diketahui mereka. Kalau diketahui mereka rugi nanti, soalnya mereka membisikkan kepada jaksa, jangan-jangan. Ya
0: kan? Jadi selengkapnya
4: nggak terbalik.
0: Oke, baik, terima kasih. Saya ke pertanyaan dari penonton YouTube CNN Indonesia. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini dari Ken Akbar. Bila pra peradilan dikabulkan, apakah otomatis perkara pokok kehilangan dasar hukum atau penyidik hanya diminta memperbaiki prosedurnya?
5: Dilaporin. Kalau dikabulkan pra peradilannya ya, berarti kan dinyatakan bahwa penahanannya tidak sah, penangkapannya tidak sah, penggeledahannya tidak sah. Kalau itu penangkapan tidak sah, berarti harusnya yang ditangkap dilepas.

0: Kalau penahanannya dianggap tidak sah, berarti yang ditahan dilepas. Kalau penggeledahan itu dianggap tidak sah, berarti apa yang digeledah itu dikembalikan. Itu putusannya kayak gitu. Dan ini sepanjang pengetahuan saya itu, dia tidak akan menyangkut pada pokok perkara. Karena kan yang digugat kan cuma gitu. Kecuali kalau itu memohon kepada bahwa ini kami tidak terima dijadikan tersangka atau apa. Nah itu baru itu bisa, kalau iya berarti ini karena ini tiga ini tadi enggak sah, maka yang jadi enggak bisa jadi tersangka. Bisa itu mempengaruhi pokok perkara. Tapi karena ini tadi yang ditujukan cuma tiga ini tadi, ya cuma itu aja kemenangan hakim untuk putusannya untuk pra-peradilan. Kira-kira gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak. Semoga menjawab ya tadi ya pertanyaan dari Akbar. Saya ke Mas Roy sekarang dari @user_ZS5XW9X. Ini panjang sekali Mas Roy. Neni dari Medan bertanya pada Mas Roy dan Dr. Tifa, apa tujuan meneliti dan mempublikasikan ke publik soal ijazah Jokowi?
2: Ya jelas.
1: Agak mundur sedikit tapi...
2: Gak apa-apa, Jokowi itu adalah seorang pejabat publik. Pejabat publik itu harus rela untuk diketahui apapun ya tentang diri dia kepada publik. Dan itu ada di putusan dari KIP ya, jadi dari KIP, dari Komisi Informasi Publik. Dan itu putusan juga ada. Dan itu sudah jelas, ijazah Jokowi itu dokumen publik. Jadi harus pantas diketahui, dan itu ada undang-undangnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Di pasal 17 memang ada yang kecualikan, tapi di pasal 18 ya, seorang pejabat publik itu harus mau dibuka. Jadi karena dibuka, dia harus tahu, dia juga tahu. Kita tuh sudah kehilangan berapa puluh triliun untuk milih presiden dan wakil presiden misalnya. Apakah kita rela? Siapapun dia yang kita pilih itu ternyata ijazahnya palsu. Ternyata rekam pendidikannya palsu. Sekarang muncul lagi tuduhan orangnya juga palsu. Kan kacau banget kalau gitu. Maka kita challenge, dan itulah makanya akan kita perjuangkan. Yang kita teliti itu adalah dokumen publik dan sah-sah saja itu. Apalagi dengan didukung banyaknya putusan-putusan. Jadi sebelum putusan di persidangan nanti di Jakarta Timur, itu sudah ada putusan-putusan dari KIP yang sudah banyak beredar, mulai dari ijazah-ijazahnya itu. Makanya juga saya tadi menyanyikan, apalagi nih kok ada legalisasi ijazah yang muncul tahun 2025. Dan itu juga sekaligus juga menjawab juga sebelumnya bahwa kenapa yang muncul hanya legalisasi ijazah. Harusnya besok itu sudah dipersiapkan ijazah asli. Dan itu harusnya, kalau itu memang ijazah asli, bayangkan saja dari 709 dokumen itu harusnya ijazah itu paling atas tempatnya. Atau mungkin disegel paling ini loh ijazah aslinya. Dan itulah kemudian yang paling penting. Nah kalau ijazah asli ternyata mungkin menyelinap di bawah atau harus kita cari-cari gitu, ya itu kan gak mutu lagi. Itu makanya kita challenge itu besok. Mana-mana barang bukti yang 709 itu. Itu yang berkaitan dengan perkara ini apa enggak? Kalau misalnya nanti yang ditampilkan tuh malah skripsi temennya. Skripsi kan gak lucu. Itu kan kayak kita. Lagi, saya sering pakai analogi ini, misalnya kita nyopir di jalan, saya, Bang Refli, kemudian juga Pak Al-Katiri. Tiba-tiba kena tilang, kemudian di mana SIM Bapak? Saya nggak bawa, saya pinjam SIM-nya Pak Refli deh, terus Pak Al-Katiri juga. SIM saya kayak gini kok, gitu. Terus teman-teman bilang, iya SIM-nya Pak Roy kayak gini. Saya bersaksi SIM-nya Pak Roy kayak gini. Lah ya kayak gitu tuh, maka teman-temannya itu kalau mau bersaksi nanti zong. Nggak ada, mereka hanya bilang, oh iya ijazahnya Jokowi kayak gini. Yang penting tuh ijazahnya Jokowi. Bukan ijazahnya teman-temannya. Gitu loh. Kalau teman-temannya,
1: kebenaran ya.
2: Iyalah, fotonya jelas palsu.
1: Baik, baik. Kita sudah habis, saya akan berikan kesempatan closing statement untuk masing-masing narasumber. Ya. Saya mulai dari Pak Arianto. Pak Arianto, apa yang bisa kita harapkan dari perjalanan kasus ini cukup panjang dan saat ini sudah mulai masuk ke persidangan?
0: Yang kita harapkan besok pra-peradilan itu lancar.
2: Amin.
0: Hasilnya seperti apa, dan kemudian peradilan itu terus berjalan juga dari Pak Butiva maupun dengan Pak
1: Mas Roy
0: lancar, terbuka, sehingga bisa kelihatan oleh publik tadi yang ditanyakan oleh publik kan, apa sih yang sesungguhnya dari kita pengamat itu. Ikuti besok ya persidangan itu jadi ya, nanti akan bisa tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Nah disitulah nanti baru kita mengambil kesimpulan dari, oh ternyata beginilah kejadiannya. Jadi jangan menjudgment sekarang, karena kalau sekarang akan salah tafsir gitu. Itu kira-kira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Arianto. Bang Al-Katiri.
3: Jadi harapan kita yang satu tahun lebih ini ya kan, dengan ya apa istilahnya perbedaan pendapat dan sebagainya yang sampai akhir masuk ke persidangan, harapan kami adalah hakim-hakim yang menangani perkara ini benar-benar imparsial, tidak memihak, objektif, dan betul-betul menegakkan keadilan. Karena di dalam putusan hakim itu adalah dia pakai nama Allah. Jadi putusan itu selalu begitu. Ya kan, berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini demi Allah dan sebagainya, itu makanya dikatakan bahwa hakim itu adalah wakil Allah lah di dalam penegakan keadilan, ya kan? Dalam arti karena sumpahnya mereka, kemudian atas nama Tuhan, ya, atas nama Tuhan yang Maha Esa dan sebagainya, selalu putusan seperti itu. Jadi jika tidak adil, maka dia harus bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi kita mudah-mudahan adil, imparsial, sehingga betul-betul keadilan dapat ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini.
1: Baik, terima kasih Bang Katiri. Bang Ade.
4: Terima kasih Mbak Elvira. Bahwa saat ini kita sudah menghadapi finalisasi dari satu peristiwa yang cukup lama kita alami, yaitu 1 tahun lebih, ya. Saya berpikir sih kemarin bisa ulang tahun kedua, tetapi ternyata ya lebih cepat lebih baik. Jadi artinya ya kita lihat saja bahwa kawan-kawan juga akan mempersiapkan eksepsi ini yang tidak sedikit. Karena kalau kita bilang bahwa alat bukti itu 1 meter lebih, maka berarti eksepsinya juga tentu masing-masing daripada alat bukti itu dieksepsi, dijawab. Nah itulah betul kata Bang Al-Katiri, ini kerja berat buat teman-teman. Saya rasa konsentrasi itu penting sekali di sini untuk teman-teman lawyer. Kita juga menyemangati itu agar supaya berjalan dan tentunya ada putusan yang adil bagi para pihak. Saya mendoakan Mas Roy, mudah-mudahan di Prapit bisa menang, ya kan? Ya itu harapan kita, artinya bahwa apa yang ingin dibuktikan itu betul-betul nyata. Walaupun artinya kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada.
1: Okay.
4: Tidak menutup kemungkinan kok. Kita apresiasi semua penegakan hukum. Tentunya tapi dengan penegakan hukum, bukan dengan atraksi sosial yang membuat bangsa ini menjadi terpecah. Artinya mari kita ikuti proses hukum. Hargai proses hukum itu. Kita tetap mendukung apapun itu putusannya dan menghormati, wajib hukumnya menghormati itu. Oke. Seperti itu Mbak Fir.
1: Baik, terima kasih Bang Ade. Mbak Reti.
5: Jadi begini, bagi seorang advokat seperti saya ya, itu paling bahagia kalau menghadapi persidangan yang fair, fair trial. Jadi kita cukup berargumen sesuai dengan ilmu pengetahuan sekuat-kuatnya, sebisa-bisanya, sehebat-hebatnya. Kita baca banyak dokumen dan lain sebagainya untuk kita presentkan kepada majelis. Sehingga nanti majelis bisa teryakinkan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah benar. Nah, kalau itu yang terjadi dalam kasus ini, saya sangat bersyukur. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi banyak sekali hal-hal yang kemudian di luar anasir hukum yang kemudian bisa masuk. Dan apakah kita kemudian pernah mengalaminya? Banyak. Kasus Bambang Tri dan Gus Nur itu adalah sebuah contoh yang tidak bisa dinafikan. Mereka tiba-tiba dituntut 10 tahun penjara dengan dokumen yang tidak pernah ditunjukkan aslinya. Sehingga yang terjadi adalah ya seperti peradilan yang sesat. Nah mudah-mudahan kali ini karena Pak Jokowi tidak berkuasa lagi, mudah-mudahan begitu. Walaupun kan kadang-kadang masih powerful juga. Dan kemudian Mas Roy, Dr. Tifa bukan lawan yang mudah ditundukkan, dalam tanda kutip ya. Dia juga bersiap-siap, tim lawyernya juga kita perkuat, maka ada perimbangan yang adequate, yang memadai sehingga nanti akan terjadi tontonan yang menarik dan pembelajaran yang menarik, serta putusan yang tidak sesat. Tetapi berdasarkan fakta persidangan yang bisa dipertanggungjawabkan serta adil dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Terima kasih. Mari please. Prof.
6: Ya, jadi kalau dari kami menyampaikan bahwa mari kita lihat prosesnya. Karena memang pada awalnya memang Bapak sudah menyampaikan sangat menyayangkan jika ini terus berproses. Tapi yang ingin kita hargai dalam proses ini adalah kita lihat nanti. Tadi disampaikan dengan jelas, Bapak akan menyampaikan atau jaksa mewakili korban akan menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, antara lain mengenai ijazahnya dan sebagainya, mengenai keasliannya, ya, autentifikasinya dan sebagainya, mengenai saksi-saksi yang melihat Bapak sebagai seorang alumni. Karena bagaimana bisa mungkin seseorang yang sudah mengikuti tridharma program

0: perguruan tinggi di Universitas UGM, kemudian memasukkan ijazahnya. UGM mengatakan Bapak sudah menerima ijazahnya, ijazahnya sah. Kan gitu nih. Tapi ya sudahlah. Namanya ada orang saling memberikan masukan dan pendapatnya, ya kita lihat nanti kan. Sehingga yang paling penting adalah kita cermati aja nantinya. Kita lihat apakah memang benar mereka seperti tadi yang sampaikan Bu Tifa. Kami hanya meneliti fisik foto. Ya foto tidak asli. Bagaimana bisa dibilang begini begitu? Nah, kita lihat. Karena tentu Pak Jokowi akan mendapatkan apa ya? Pemulihan jika memang tidak bisa dibantah sama teman-teman saudara-saudara saya ini Pak Roy dan Bu Tifa terkait memang ada kepalsuan, kan sebenarnya selesai. Jadi Pak Jokowi dari awal tidak mencari-cari, tidak ada niatan apapun. Dia hanya melaporkan mengenai suatu peristiwa yang kemudian ditemukan adanya dugaan pelaku, kemudian ditemukan peristiwanya, kemudian ditemukan tersangkanya dan dinyatakan bersalah. Karena kenapa? Karena jaksa sudah menerima pelimpahan dengan baik sehingga nanti disidangkan. Dari awal kita sampaikan, kita tidak ada niatan apapun. Tapi hanya ingin bagaimana memulihkan semudah bahwa Bapak memang alumni UGM yang telah lulus terdapat perguruan tinggi dan sah. Hanya itu. Saya rasa kita lihat saja.
1: Di persidangan.
0: Terima kasih.
2: Baik. Mas Roy, Mas Roy. Ya, jadi kita harapkan semua itu berjalan yang lancar ya. Dan jangan ada yang saling ganggu, jangan ada yang baper. Karena yang namanya kontroversi ijazah itu tidak akan pernah tenang. Nah ini gak akan pernah tenang nih kontroversi ijazah ini ya. Jadi biarkan kalau ada orang yang kemudian menikmati ini, ya itu cara kita untuk menikmati ini. Kan ini juga pelajaran hukum yang sangat bagus sekali di Indonesia. Ya orang bisa sangat belajar bagaimana kemudian pra-peradilan itu bisa mengoreksi para petugas yang ada. Kemarin itu juga ada kok yang bagus sekali, atraksi yang gak lucu yang dilakukan oleh orang yang katanya bergelar hukum, ya sarjana hukum. Ketika tengah-tengah sidang tiba-tiba ada yang maju, saya mau mengajukan termohon intervensi. Ini orang ini belajar hukum di mana gitu loh. Termohon intervensi itu adanya perdata, itu orang itu namanya C. Suhadi. Ya, gitu dia itu temannya ini gitu ya. Itu dari kuasa hukum merah putih, temannya Mas Adi Darmawan. Maka kalau ada kemudian orang kemudian cerita kalau itu kemudian ada yang tuduhan macam-macam. Wah, kayak ini tuduhannya. Ya, jadi di Indonesia itu bagaikan kemudian ada yang tadi dikatakan saya pernah kuliah lo ya. Kuliah atau belum? Belum atau kuliah. Nah, terus tiba-tiba ada yang nuduh. Oh, itu ada kemudian penyelamatan kemarin dari Werkudara yang menyelamatkan. Wah, ya silakan saja orang berpendapat. Namanya saja ini kemudian ada Petro yang kemudian ditarikkan nomor kudok. Di tengah-tengah itu ada Sengkuni. Ini Sengkuni yang kemarin mau janji tampil di TV tapi gak jadi. Wah, Sengkuni. Sengkuni itu pengkhianat. Ya ada. Jadi itulah, nikmati saja. Ya ada yang ada, apa yang ada sekarang ini. Dan tidak perlu baper. Ya semua ini adalah harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya.
1: Sekian, terima kasih Mas Roy.
3: Saya tutup dengan pantun.
1: Bang Ade gak mau ketinggalan, mau nutup dengan pantun.
3: Oke.
1: Silakan, singkat Bang.
3: Naik delman keliling kota. Berhenti sebentar membeli donat. Biar sidang agak lama gak apa-apa.
2: Ya, cakep.
3: Asal hukumnya gak bikin sekarat.
1: Ya. Terima kasih, pantunnya luar biasa. Pantunnya luar biasa menutup program kami malam hari ini, Head to Head with Elvira. Saya tutup juga dengan pra-peradilan menguji prosedur, persidangan menguji perkara. Namun pada akhirnya publik menunggu satu jawaban yang sama, sebab yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah perkara, melainkan kepercayaan pada cara hukum bekerja. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Ruli Kurniawan di CNN Indonesia News Update. Berhati-hatilah saat mengawasi si kecil bermain. Di Sleman, Yogyakarta, 5 bocah dilaporkan tenggelam di lubang bekas galian tak jauh dari kompleks perumahan. Sementara seorang pendaki perempuan mengalami cedera kaki di Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur. Upaya penyelamatannya pun berjalan dramatis.
1: Seorang bocah berusia 8 tahun ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam di genangan lubang bekas galian di wilayah Candi Binangun, Pakem, Sleman, DI, Yogyakarta pada Rabu siang. Insiden terjadi saat korban bersama 4 temannya memancing di lubang dengan cara menceburkan diri ke dalam genangan. Diduga mereka terpleset hingga akhirnya tenggelam. Keempat kawan korban berhasil berenang ke tepian. Naas, korban yang diduga tak bisa berenang justru tenggelam ke dasar genangan. Setelah melakukan penyelamatan sekitar 15 menit, korban akhirnya ditemukan oleh personel Basarnas bersama relawan gabungan dalam kondisi tak bernyawa.
2: Logis, yaitu korban memancing dengan cara nyobok, kalau terkenalnya nyobok ataupun mereka berendam. Untuk korban tadi setelah terevakuasi, korban selanjutnya kami serahkan ke pihak ambulan dan dievakuasi menuju ke rumah duka. Untuk kendala saya rasa tidak ada karena tadi penyelaman juga cukup cepat, dari LKP berhasil ditemukan, bergeser hanya 5 meter dari LKP.
1: Evakuasi seorang pendaki perempuan yang mengalami cedera kaki di puncak Tembesi, kawasan Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur oleh tim SAR gabungan berjalan dramatis. Korban yang dilaporkan kecelakaan pada Senin sore akhirnya bisa dievakuasi pada Selasa dini hari. Petugas secara bergantian menggotong korban menggunakan tandu, berjalan berjam-jam melewati tebing dan bebatuan terjal ditemani lampu senter menuju Puskesmas Pringgasela. Dikonfirmasi tim SAR gabungan pada Selasa, pertolongan penyelamatan langsung dilakukan usai menerima laporan pada Senin sore. Korban pendaki kemudian diserahkan kepada keluarganya usai tiba di Puskesmas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus penggelapan dana perjalanan umroh Hananiah terus bergulir. Pada Selasa, selegram Awkarin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hananiah Group.
3: Selebgram Awkarin atau Karinovilda diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hananiah Group di Polda Metro Jaya pada Senin. Awkarin dicecer 33 pertanyaan. Awkarin menyebut kerjasama ini sudah dilakukan sekitar 2 tahun lalu, bukan dalam waktu dekat seiring dengan munculnya kasus yang kini sedang diselidiki polisi.
4: Harus diperjelas lagi ya, karena mungkin banyak dari media atau teman-teman di sosial media yang nggak tahu, mungkin pada mengiranya kalau kami baru bekerja sama baru-baru ini, itu enggak. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa. Itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam.
3: Kuasa hukum Awkarin menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hananiah Group. Namun seluruh uang tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan. Hubungan kerjasama antara Awkarin dengan Hananiah Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hananiah Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Awkarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video. Sebelumnya, sejumlah selebritas yang pernah bekerja sama dengan Hananiah Group juga diperiksa sebagai saksi. Di antaranya pasangan Thoriq Halilintar dan Alia Masaid, Anwar Sanjaya, Paula Verhoeven, Roger Danuarta, hingga Davina Karamoy.
0: Musim kemarau yang memasuki bulan ketiga di sejumlah daerah mulai mengalami kekeringan. Di Jember, Jawa Timur, sumur warga satu persatu mulai mengering. Di Sukabumi, Jawa Barat, karena sumur mengering, sebagian warga menggantungkan kebutuhan air dengan pasokan air dari pemerintah.
1: Ini adalah tumpukan piring dan peralatan dapur yang kotor di rumah Hosnah, warga Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Jember, Rabu pagi.

0: bukan karena Hosna tak mau mencuci piring, namun lantaran sumur air di rumahnya mengering, hingga dirinya lebih mementingkan air untuk kebutuhan minum dan memasak. Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak, Hosna pun terpaksa berjalan kaki menuju sumber mata air yang jaraknya jauh dari rumahnya. Sementara untuk mandi dan mencuci pakaian, Hosna memanfaatkan air sungai.
1: Asal kering. Kalau sudah musim kemarau, Cong.
2: Kering ya?
1: Kering. Ngambil dari TPA di belakang sana, tapi jauh. Mandi, wudhu, sembarang lah. Kalau minum, ngambil yang bersih.
2: Kalau sekarang?
1: Nggak dipakai.
2: Maksudnya ada air, tapi bau.
1: Bau.
0: Bencana kekeringan yang melanda di sejumlah desa di Kecamatan Pakusari, Jember, Jawa Timur ini sudah dirasakan sejak 2 bulan terakhir. Saat ini warga desa telah menyiapkan tandon air, namun bantuan air dari pemerintah belum kunjung tiba.
3: Sudah dicoba sih, tapi hasilnya tetap. Kalau sudah masuk musim kemarau, sudah langsung nggak ada. Ada yang 16, ada yang 13, ada yang 10. Metang kurang ya kurang, karena kan yang ngambil banyak warganya di sini. Saya ada sekitar lebih, kurang lebihnya 100 kakak.
2: Musim kemarau saat ini sudah ada dropping dari BPBD belum?
3: Masih belum. Ini sudah sekitar 2 bulanan kita
0: Potret warga dengan membawa sejumlah galon kosong di Kecamatan Lembur Situ Sukabumi beberapa hari belakangan kerap ditemui usai wilayah tersebut mengalami kekeringan. Pada Selasa siang, kaum ibu dan sejumlah anak-anak berduyun-duyun mendatangi mobil tangki bantuan air yang dikerahkan oleh Polisi Resor Sukabumi Kota. Mereka rela mengantre untuk mendapatkan pasokan air bersih yang sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, dan mencuci. Dalam distribusi, Satlantas Polres Sukabumi Kota mengerahkan sebanyak 3 mobil tangki dari PDAM dan Pulo Air berkapasitas 4.000 liter.
4: Penduduk yang saat ini sangat membutuhkan karena selama musim kemarau yang kurang lebih 1 bulan ini, warga masyarakat, terkhusus warga Cikunul yang terdampak di KRW-an 4, 10, dan 11, yang kurang lebih jumlah kakaknya di antara 150 kakak terdampak sekali dan sangat membutuhkan.
0: Sementara itu, merespon sejumlah laporan dari daerah yang mulai mengalami kekeringan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca pada awal Oktober mendatang. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan potensi turunnya hujan agar pasokan air ke waduk-waduk penopang pertanian dan kebutuhan hidup masyarakat tetap terjaga saat memasuki puncak musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Masa libur sekolah membawa berkah bagi para pedagang perlengkapan sekolah di berbagai daerah. Berapa cuannya? Informasinya usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Masa libur sekolah membawa berkah bagi para pedagang di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Ramainya kunjungan wisatawan meningkatkan omset para pedagang. Sementara di Serang, Banten, industri rumahan pembuat tas sekolah kebanjiran order jelang persiapan memasuki tahun ajaran baru.
5: Inilah suasana di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta selama masa libur sekolah.

0: Setiap hari ribuan wisatawan dari sejumlah daerah memadati kawasan ini. Pasar Beringharjo memang menjadi salah satu lokasi yang dimasukkan ke dalam daftar kunjungan wisatawan saat berlibur ke kawasan Malioboro. Meningkatnya jumlah kunjungan ke Pasar Beringharjo membawa berkah tersendiri bagi para pedagang. Mereka mengaku mengalami kenaikan omset.
1: Kan dari jumlah pengunjung juga sudah mulai kelihatan. Itu otomatis dari kita pedagang ya omset mengalami kenaikan juga. Kalau ini karena baru mulailah ibaratnya kalau sekitar 20-30an persen lah. Itu sudah ada kelihatan ada kenaikan.
0: Lokasi strategis Pasar Beringharjo di antara ruas jalan Malioboro memudahkan bagi wisatawan. Mereka bisa berwisata sekaligus berbelanja buah tangan di lokasi yang tak berjauhan. Aktivitas produksi tas sekolah di salah satu home industry di kawasan Margaluyu, Kecamatan Kasumen, Kota Serang, ramai menjelang tahun ajaran baru. Para pekerja sibuk menjahit dan menyelesaikan orderan ratusan pesanan tas sekolah yang terus datang dalam satu bulan terakhir. Meski pesanan mulai meningkat, ternyata pendapatan masih belum mampu menyamai tahun-tahun sebelumnya akibat perubahan tren model tas yang semakin beragam ditambah kenaikan harga bahan baku.
2: Alhamdulillah udah satu bulan ya agak peningkatan. Terus, karena sekarang kan udah zaman modern, mungkin harus banyak model yang baru. Jauh tuh, apalagi sebelum corona, ya Allah. Seminggu saya bisa dapat 1 juta.
0: Untuk satu tas sekolah tingkat taman kanak-kanak, harga yang dipatok berkisar Rp35.000. Sementara harga satu tas sekolah dasar dijual sekitar Rp50.000 per buah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Rehat sejenak dari rutinitas bertani, sejumlah pemanol atau pengangkut gabah di Banyuwangi, Jawa Timur mengikuti balap unik, yakni balap manol atau mengangkut gabah. Sementara di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, warga menggelar festival budaya Wong Tani sebagai wujud syukur akan melimpahnya hasil bumi.
4: Jika biasanya areal persawahan dimanfaatkan sebagai tempat bercocok tanam, namun tidak dengan areal persawahan di Dusun Rejeng, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini, areal persawahan disulap menjadi arena balap yang dipenuhi penonton. Di lintasan sepanjang 450 meter ini, 70 pemanol atau pengangkut hasil panen gabah turun ke lintasan sawah berlumpur untuk beradu kecepatan mengendarai motor khusus pengangkut gabah. Tidak sedikit pemanol tergelincir dan jatuh akibat lintasan yang licin. Selain licinnya medan, berat gabah yang mencapai hampir 1 kuintal turut menambah tantangan perlombaan. Untuk itu, dibutuhkan keseimbangan yang baik serta kekuatan saat melintasi medan ekstrim.
5: Nyali harus ditingkatkan sama skill, sama kondisi badan juga harus fit.
6: Ada kesulitan enggak lagi?
5: Bagi saya, jalur yang ini enggak ada. Enjoy!
4: Masyarakat yang memadati lokasi pun tampak antusias menyaksikan balapan unik yang hanya bisa dijumpai saat musim panen padi berakhir. Selain memperebutkan 1 unit sepeda motor untuk manol, para pemenang juga mendapatkan hadiah uang tunai dalam perlombaan ini. Di lokasi berbeda, beginilah suasana saat ratusan warga menggelar tradisi festival budaya Wong Tani yang digelar di Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Kali kedua diselenggarakan, festival dibuka dengan arak-arakan gunungan hasil bumi sebagai simbol rasa syukur atas melimpahnya hasil alam yang ada di Desa Panusupan. Gunungan hasil bumi dibawa dari kantor desa menuju lapangan desa sebelum akhirnya diperebutkan warga. Festival ini juga menjadi upaya pemerintah desa untuk menggerakkan perekonomian warga. Bertujuan melestarikan budaya, kegiatan ini juga diharapkan bisa meningkatkan ekonomi desa serta mendorong UMKM yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga.
7: Dari segi ekonomi, agar UMKM bisa berjalan dan berkembang, sehingga masyarakat Panusupan juga akan meningkat daya beli dan daya jualnya terkait dengan perekonomian kita akan semakin membaik.
4: Selain menjadi tradisi, festival ini juga sekaligus menjadi simbol kerukunan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang masih terjaga kuat di tengah masyarakat desa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai jeda, kita icip-icip sajian bebek legenda.

0: Boyolali menyimpan sejumlah tempat kuliner yang memanjakan lidah. Salah satunya dengan icip-icip berbagai olahan daging bebek legendaris. Mulai dari opor bebek dengan kuah rempah yang kaya rasa, hingga bebek goreng bumbu hitam yang memiliki cita rasa manis gurih yang khas. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
1: Tak hanya terkenal sebagai kota penghasil susu segar, Boyolali juga menyimpan beragam kuliner legendaris yang eksis hingga lintas generasi. Salah satunya berada di Kecamatan Sawit. Ada warung opor bebek Bukom yang sudah berdiri sejak tahun 90-an. Sesuai namanya, sajian andalan warung ini adalah opor bebek dengan siraman kuah kuning yang gurih dan kaya akan rempah-rempah. Tekstur dagingnya yang lembut, mudah dilepas dari tulang, serta tidak berbau anyir menjadi nilai tambah. Sensasinya semakin lengkap saat opor bebek disantap bersama tumis daun pepaya dan sambal pedas. Perpaduan gurih, rempah, dan pedas menciptakan cita rasa yang sulit dilupakan. Tak heran banyak pelanggan datang berulang kali, termasuk yang berasal dari luar kota.
2: Rasa bumbu opornya itu kan beda kalau kayak opor-opor ayam biasanya, kalau pas kayak lebaran lontong opor gitu ya. Dia kan lebih berempah kalau di sini. Dan kayaknya khasnya cuma ada di sini deh.
1: Selain opor bebek, warung ini juga menyajikan bebek goreng dengan cita rasa gurih manis. Meski digoreng, kuah opor tetap disajikan terpisah sehingga pelanggan tetap dapat menikmati dua karakter rasa. Salah satu rahasia empuknya daging bebek berasal dari pemilihan bebek afkir yang sudah tidak bertelur. Daging bebek diungkep bersama rempah-rempah, kemudian dimasak dua kali sebelum diopor atau digoreng.
0: Mudah terlepas. Salah satu kunci dari empuknya opor bebek ini adalah daging yang digunakan ini adalah daging bebek afkir yang sudah tidak bertelur lagi. Kemudian dimasak selama dua kali. Sehingga tekstur dagingnya benar-benar empuk dan ini mudah sekali untuk dilepas.
1: Dalam satu hari, warung Bukom dapat menghabiskan sekitar 100 ekor bebek. Dan jumlahnya meningkat saat akhir pekan.
3: Tapi kalau memang yang dari jauh biasanya carinya opor bebek, karena di sini mungkin susah dicari ya. Pertama kita ungkep dulu pakai rempah-rempah dulu, baru kita masuk ke santan pakai kuah kuning, pakai bumbu kuning maksudnya.
1: Satu porsi opor bebek maupun bebek goreng dijual seharga Rp40.000, sedangkan satu ekor opor bebek utuh dibanderol Rp140.000. Bergeser ke kawasan pinggiran kota Boyolali. Berkonsep rumah joglo dengan ornamen khas Jawa, suasana teduh ala rumah nenek langsung terasa saat memasuki warung bebek Arto Moro di Desa Kiringan. Sajian andalan di sini adalah bebek goreng bumbu hitam. Daging bebek diungkep dengan rempah selama lebih dari 3 jam hingga empuk. Sementara bumbu hitamnya terbuat dari parutan kelapa yang dimasak selama 3 hari hingga menghasilkan warna hitam pekat dan aroma khas. Saat disajikan bersama nasi panas, cita rasa gurih dan sedikit manis langsung terasa di lidah. Dagingnya yang meropol atau mudah lepas dari tulang jadi keunggulan.
4: Bumbu hitamnya enak, jadi rasanya itu gurih. Bumbu hitamnya tuh kayak rasanya manis gurih tapi enak gitu loh. Kan belum ada ya di Boyolali bumbu hitam yang kayak gini. Jadi ini favorit sih.
1: Berbeda dengan bebek bumbu hitam khas Madura yang identik dengan rasa pedas, sang pemilik memodifikasi racikan bumbunya agar lebih manis dan gurih.
0: Dengan bumbu hitam di daerah aslinya di Jawa Timur yang memiliki rasa yang dominan pedas, bumbu hitam di sini memiliki rasa yang manis, kemudian gurih. Ini berkat adanya perpaduan rempah-rempah yang sangat kuat, sehingga rasanya memang sangat nikmat. Terima kasih.

0: Setiap hari warung bebek Artomoro mampu mengolah 20 ekor bebek atau setara 200 porsi. Saat akhir pekan, jumlahnya meningkat hingga 50 ekor bebek.
1: Kalau hari biasa itu sekitar 200 porsi untuk menghabiskan 20 bebek itu sekitar 200 porsi, tapi kalau weekend itu bisa sampai 50 ekor bebek, Mas.
0: Satu porsi bebek bumbu hitam dibanderol mulai dari Rp25.000. Gimana? Rekomendasi bebek legendaris di Boyolali ini layak masuk daftar tujuan wisata rasa kan? Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.

0: Sidang pembunuhan korban Jero Mamonto dengan terdakwa Mario di Pengadilan Negeri Manado pada Rabu 1 Juli 2026 berakhir ricuh. Keluarga korban yang emosi berupaya mengejar dan mengadang terdakwa yang dikawal aparat hingga salah satu keluarga korban terjatuh. Tak hanya itu, salah satu keluarga korban juga sempat memukul terdakwa. Keluarga korban yang geram juga terus mencaci maki terdakwa. Pembunuhan itu terjadi pada 27 Januari 2026 di rumah Singkil, Manado yang bermula dari cekcok. Dalam pengaruh minuman keras, salah satu saksi bernama Kevin menusuk terdakwa Mario. Mario yang sudah terkena tusukan namun tidak parah kemudian pulang ke rumah dan mengambil pisau lalu kembali ke lokasi kejadian. Namun karena tidak berhasil menemukan Kevin yang menusuknya, Mario justru melampiaskan amarahnya ke Jero Mamonto yang saat itu ada di lokasi. Korban Jero ditikam hingga terluka parah dan akhirnya meninggal dunia. Sidang hari ini masih mendengarkan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.
1: Tadi bahas saksi tadi bagaimana, Bu?
2: Oh, ada bilang apa yang kita lihat itu Ada bilang kalau dia ada pegang pisau, Mar, dia pengakuan dia yang pegang pisau.
1: Dia siapa?
2: Yang terdakwa.
1: Terdakwa.
2: Ternyata kan tuh orang yang lihat itu korban yang pegang pisau. Baru dia tikam di kepala-kepala. Kalau soal lain sebenarnya enggak ada.
3: Nah, dan ini kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi di luar dugaan kami. Keluarga, kenapa kami sangat menyesal yang dilakukan oleh terdakwa ini, karena memang hubungan emosional antara orang tua yang terdakwa sama orang tua korban ini sangat dekat.
0: Rencananya sidang akan kembali digelar pekan depan, masih dengan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum. Royke Rurumangkai, Manado, Sulawesi Utara.
4: Halo, selamat malam. Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat, ternyata sempat check-in bersama dengan wanita lain di sebuah hotel saat korban Yuvita masih dalam penyekapan. Dan selain informasi tersebut, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Peras nasabah hingga 200 juta rupiah agar mobil tidak disita. Seorang pensiunan polisi berpangkat AKBP yang juga pimpinan kawanan debt collector di Lampung diringkus polisi. Adapun di Banten, dua debt collector yang hendak merampas mobil milik seorang anggota polisi di asrama Polres Cilegon ditangkap petugas.
5: Inilah suasana saat penangkapan debt collector di Bandar Lampung. Sebelumnya, pada Jumat sore, CRJ, warga Bandung, tengah mengendarai mobil dan melintas di Jalan Kartini, Bandar Lampung. Namun, ia dihadang kelompok pelaku yang dipimpin oleh OS, Purnawirawan Polri berpangkat AKBP. Korban yang menolak menyerahkan mobil lalu dibawa para pelaku ke salah satu kantor pembiayaan. Di sana, CRJ diperas 200 juta rupiah agar mobil tak disita.

0: namun dia menolak dan melaporkan pelaku ke polisi. Mendapat laporan aksi perampasan, tim unit 4 Resmo Polda Lampung bergerak ke lokasi lalu membekuk 8 pelaku, termasuk OS, sang purnawirawan Polri. Polisi menemukan indikasi kelompok Matel tersebut telah beraksi di sejumlah lokasi berbeda di Lampung. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polda Lampung untuk proses penyidikan. Viral video aksi dua debt collector saat menyergap kendaraan di asrama Polres Cilegon. Dua pelaku terlibat cekcok mulut dengan anggota kepolisian karena menuding mobil tersebut menunggak cicilan. Situasi semakin memanas sehingga nyaris terjadi baku hantam di area itu. Kasus bermula saat pelaku menemukan mobil yang menunggak cicilan leasing dan berkaitan dengan laporan dugaan penggelapan di Polres Metro Tangerang Kota. Kendaraan tersebut sebelumnya dibeli D, polisi yang kini bertugas aktif di Mapolres Cilegon. Meski menyangkut masalah tunggakan, tindakan pelaku yang anarkis dan memaksa hingga nyaris baku hantam tak bisa dibenarkan. Polisi menegaskan agar seluruh pihak ketiga atau mata elang tak melakukan penagihan dengan kekerasan dan melawan hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pencurian sepeda motor yang menyasar kendaraan tamu hotel di Medan tengah marak terjadi. Tiga pelaku berhasil diamankan, namun dua tersangka lain masih buron. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, menjamret tas milik mahasiswi yang berboncengan motor hingga terjatuh dan juga terseret di jalanan. Seorang residivis dicokok polisi.
2: Inilah rekaman kamera CCTV saat komplotan pencuri sepeda motor dengan mengendarai mobil beraksi di salah satu hotel di Jalan Sempurna, Medan, Sumatera Utara, Sabtu 20 Juni lalu. Pelaku diperkirakan berjumlah 4 orang, yang satu diantaranya merupakan wanita muda. Komplotan itu berpura-pura sebagai calon tamu hotel yang ingin memesan kamar. Dua pelaku kemudian turun dari mobil dan mengincar sepeda motor trail yang terparkir di area parkiran hotel. Setelah kondisi aman, pelaku kemudian kabur bersama sepeda motor curiannya dan diikuti oleh rekan-rekannya yang mengendarai mobil. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi berhasil membekuk 3 orang berinisial GSG, EA, dan AL di rumah mereka masing-masing di Jalan Semenciriem, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 26 Juni lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari 3 orang yang diamankan, 2 terbukti bersalah, sedangkan wanita berinisial AL tidak terbukti terlibat. Sepeda motor yang dicuri juga telah dijual ke penadah.
3: Saat para tersangka ini akan melakukan menginap di salah satu penginapan, kemudian melihat adanya sepeda motor yang terparkir. Adanya kesempatan itu, mereka langsung melakukan aksinya dan mengambil sepeda motor tersebut.
2: Saat ini polisi masih memburu 2 tersangka lainnya yang salah satunya adalah wanita seperti yang terlihat di rekaman CCTV. Seorang residivis kasus jambret berinisial Ade alias Cama diringkus tim Resmo Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam. Ade alias Cama diduga sebagai pelaku jambret tas seorang mahasiswi yang berboncengan motor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 16 Mei lalu. Akibat penjambretan itu, korban terluka karena terjatuh dan terseret di jalan. Namun saat dilakukan pemeriksaan, Ade alias Cama membantah melakukan aksi jamret dan mengaku ponsel tersebut dibeli dari seseorang yang tidak dikenalnya. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan ke Mapolsek Tamalan Rea untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Komplotan begal sadis dan pencuri spesialis mobil pickup ditangkap polisi. Dan informasi ini kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.

0: Anggota komplotan begal sadis ditangkap tim URC Jatantras Polda Sumatera Utara di waktu dan tempat berbeda di Medan dan Pelabuhan Belawan. Dari 7 begal yang ditangkap, 3 diantaranya ditembak karena berusaha melakukan perlawanan saat ditangkap. Polisi menyebut komplotan ini kerap beraksi di lokasi dan jalanan sepi di daerah Belawan. Dari tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 3 sepeda motor dan berbagai jenis serta ukuran senjata tajam yang biasanya digunakan komplotan ini ketika beraksi. Pelaku bersenjata tajam tidak segan melukai bahkan menghabisi nyawa korban. Di antara korban adalah buruh pabrik dan pedagang tempe yang dibegal Mei lalu. Saat ini polisi masih memburu tersangka lain yang diduga telah melarikan diri keluar kota.
1: TKP mana?
0: Tim Jatantras Krimum Polda Sumatera Utara membekuk satu persatu anggota komplotan pencuri spesialis mobil pick up antar provinsi di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. 5 anggota komplotan berhasil dibekuk petugas. Termasuk diantaranya OS, seorang pecatan TNI yang berperan sebagai otak pelaku. Saat dilakukan pengembangan, mencari barang bukti, para pelaku berusaha kabur. Petugas pun terpaksa menembak kaki para tersangka. Dari hasil penyelidikan, para pelaku telah 25 kali beraksi di Aceh, Riau, hingga Sumatera Utara. Terakhir, 19 Juni lalu, pelaku mencuri pickup berisi makanan dan obat-obatan milik salah satu perusahaan di Tapanuli Utara yang menyebabkan kerugian 200 juta rupiah. Saat ini, Polda Sumatera Utara masih memburu tersangka lain yang berperan sebagai penadah barang curian. Tim Jatantras Satreskrim Polrestabes Makassar membubarkan aksi balap liar yang digelar ratusan remaja bermotor di Jalan AP Petarani hingga Veteran pada Rabu dini hari. Para pelaku balap liar yang melihat kedatangan polisi langsung kabur kocar-kacir menghindar polisi yang berkendara dengan mobil taktis. Dalam operasi ini, polisi sempat berlari untuk mengejar beberapa orang pelaku balap liar di lokasi. Dalam penindakan tersebut, 14 remaja pelaku balap liar dan sejumlah sepeda motor diamankan dan dibawa ke posko Jatantras Polrestabes. Mereka akan dibina dengan dipanggil orang tuanya, lalu diminta melengkapi perlengkapan motornya dengan standar berlalu lintas sebelum diberikan kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat, memasuki babak baru. Viral video diduga tersangka menginap bersama dengan wanita lain di sebuah hotel di Jatinangor, Sumedang. Pemesanan kamar hotel tersebut terjadi saat korban Yuvita masih dalam penyekapan. Lantas apakah memang betul pria yang terekam CCTV tersebut adalah tersangka Taufik Hidayat? Dan berikut segmen Telusur Fakta untuk Anda.
3: Usai ditangkap petugas, satu persatu aksi Taufik Hidayat tersangka penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri Yuvita Tri Rezeki mulai terungkap. Baru-baru ini media sosial digemparkan dengan beredarnya video Taufik Hidayat yang check-in atau memesan kamar di sebuah hotel di kawasan Jatinangor, Sumedang. Awalnya Taufik datang dengan mengenakan helm, memesan kamar ke resepsionis hotel. Tak lama kemudian ia kembali terlihat masuk ke area kamar bersama seorang perempuan. Wajah Taufik jelas terlihat pada rekaman selanjutnya kala ia kembali datang ke resepsionis hotel tanpa mengenakan helm. Peristiwa ini terjadi pada 4 Maret 2026 silam saat sang kekasih Yuvita masih dalam penyekapan. Usai berkencan dengan teman wanitanya tersebut, Taufik tampak meninggalkan hotel seorang diri tanpa didampingi pasangan kencannya itu. Ditemui Rabu siang, Kabid Humas Polda Jawa Barat mengakui pria dalam video viral itu adalah benar Taufik Hidayat. Perselingkuhan yang dilakukan tersangka ini terjadi di sela tersangka melakukan penyekapan terhadap kekasihnya sendiri. Di hotel itu, selain sempat melakukan hubungan layaknya suami istri, tersangka Taufik juga sempat terlibat cekcok dengan teman wanita yang sebelumnya dikenal tersangka di situs kencan online. Pertengkaran tersebut menyebabkan hubungan antara Taufik dan teman kencannya itu merenggang, hingga menyebabkan Taufik memutuskan meninggalkan hotel tempatnya menginap.
4: Dan memang itu dilakukan bersangkutan setelah dia mengunduh beberapa aplikasi yang kontak langsung dengan wanita tersebut, ya. Kemudian melakukan check-in dan kemudian melakukan hubungan suami istri di situ, tetapi kemudian hubungannya menjadi renggang karena keinginan si wanita ini pulang cepat.
5: Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa?
6: Topik, Pak.
5: Topik siapa? Topik Hidayat, ya.
3: Sebelumnya, Taufik Hidayat dibekuk polisi Selasa malam 23 Juni lalu di kediaman kerabatnya di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten. Pria 30 tahun itu ditangkap lantaran diduga kuat sebagai pelaku penyekapan dan penganiayaan berat selama 3 tahun.

0: tahun terhadap kekasihnya Yuvita Tri Rezeki, usia 29 tahun. Korban disekap dan dianiaya di 6 tempat kos berbeda di kawasan Cicahem, Cilengkrang, Ciwaru, dan Cileunyi Kabupaten Bandung sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Akibat penyekapan dan penganiayaan berat tersebut, korban harus menjalani perawatan intensif di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tidak hanya mengalami kebutaan, Yuvita juga mengalami kerusakan wajah yang cukup parah akibat penyiksaan. Kaki korban juga terdapat bekas luka bacokan. Saat ini kondisi Yuvita sudah berangsur membaik. Ia sudah bisa berbicara dan ia ingin pelaku dihukum berat atas perbuatan sadisnya.
1: Senang lagi, saya lagi bahagia lagi dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Saya doain dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain.
0: Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dua kasus peredaran narkoba terjadi di Sumatera Utara. Diasahan seorang sopir taksi online ditangkap polisi setelah diduga menjadi pengedar narkoba. Sementara itu di Medan, sepasang suami istri ditangkap karena memproduksi pil ekstasi menggunakan campuran bedak bayi.
3: Seorang sopir taksi online ditangkap polisi setelah diduga menjadi pengedar narkoba. Saat hendak ditangkap di Jalan Tower Kisaran Asahan, Sumatera Utara, pelaku nekat tancap gas dan menabrak dua sepeda motor serta sebuah rumah warga demi menghindari kejaran petugas. Setelah berhasil dibekuk, polisi menemukan 3 paket sabu siap edar dan 1 senjata jenis airgun di dalam tas pelaku. Kini pelaku berinisial FDS yang berusia 50 tahun itu diamankan di Polsek Kota Kisaran Timur. Sementara polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap asal-usul airgun dan jaringan narkoba yang diduga terkait dengan pelaku. Inilah video amatir penangkapan pasangan suami istri GN dan SGT, produsen pil ekstasi dengan bahan campuran bedak bayi dan zat narkotika lain di rumah mereka di Jalan Mangkubumi Gang Aceh Medan pada Mei 2026 lalu. Dari rumah tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti berupa bedak bayi, 10 butir pil hasil produksi, sejumlah tepung dan serbuk bermacam warna, serta alat cetak. Dari pemeriksaan polisi, pasangan suami istri tersebut mengaku mengetahui cara produksi ekstasi melalui media sosial. Bahan baku dan alat produksi pun dibeli secara online. Pil ekstasi lalu dipasarkan ke pembeli hingga tempat hiburan malam di Medan dengan harga Rp150.000 per butir. Polisi kini melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran serta pemasok bahan baku yang digunakan dalam produksi ekstasi rumahan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Balita berusia 3 tahun di Garut, Jawa Barat selamat usai terjatuh ke sumur sedalam 17 meter. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
0: Seekor paus biru sepanjang sekitar 13 meter terdampar di kawasan permukiman pesisir Kampung Yunan, Desa Sungsang 4, Kabupaten Banyuasin. Kondisi air laut yang pasang dan surut membuat paus semakin terjepit di antara pondasi rumah panggung warga dan membuat kegiatan evakuasi oleh tim gabungan sulit dilakukan. Paus akhirnya ditemukan dalam kondisi mati. Tim gabungan kemudian mengevakuasi bangkai paus dengan memotong tubuhnya. Polisi memastikan tidak ditemukan unsur tindak pidana maupun dugaan perburuan satwa. Kejadian ini dikategorikan sebagai fenomena alam. Seorang balita 3 tahun jatuh ke sumur sedalam 17 meter di Kampung Pasir Kiara, Desa Padahurip, Banjarwangi, Garut pada Selasa. Kondisi sumur yang dipenuhi air membuat korban sempat tenggelam. Namun seorang warga yang turun berhasil mengevakuasi korban dengan memasukkannya ke ember lalu menariknya dengan kerekan. Warga menyebut balita laki-laki berinisial H terperosok saat bermain bersama teman sebayanya. Korban naik pembatas sumur yang pendek hingga terjatuh. Beruntung korban kini telah pulih dan tidak mengalami luka maupun cedera berarti.
4: Kita mungkin salah satu yang...
0: Surya, pekerja di PT Pendekar Bodoh, mengalami kecelakaan kerja pada Rabu siang. Tangan kirinya terjepit mesin penggiling saat mengoperasikan mesin mengolah bahan pangan menjadi saus di sebuah restoran di Kota Tangerang. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit di daerah Jatiung, namun perawatan medis tak dapat dilakukan karena terhalang

0: Tenggelam usai terseret arus kali irigasi tambak Pamarayan saat sedang asyik berenang.
1: Inilah detik-detik mencekam saat sejumlah warga mengevakuasi 3 bocah perempuan yang tenggelam di kali irigasi tambak Pamarayan Desa Negara, Kecamatan Kibin, Selasa sore. Warga juga sempat berupaya memberikan pertolongan pertama dengan mengangkat kedua kaki korban ke atas dengan harapan air yang di dalam tubuhnya dapat keluar. Korban juga langsung dilarikan ke klinik terdekat, namun apa daya, nyawa ketiga bocah sekolah dasar itu tetap tidak berhasil diselamatkan. Tragedi itu bermula saat ketiga korban berenang bersama di aliran kali irigasi tambak Pamarayan. Namun karena arus air yang cukup tinggi dan deras, ketiga korban yang diduga tidak mahir berenang langsung terseret hingga tenggelam.
2: Anak-anak ini sedang berenang di kali. Kemudian mungkin karena arusnya cukup tinggi sehingga terbawa arus, dan masyarakat yang mengetahui awal mulanya ada yang mengambang.
1: Saat ini ketiga korban sudah dimakamkan bersamaan pada Rabu pagi di satu lokasi pemakaman. Pihak keluarga menolak proses otopsi medis dan memilih ikhlas serta menganggap kecelakaan maut ini sebagai musibah. Adi Mazda, Serang, Banten.
0: Seorang bocah juga tewas usai terprosok ke lubang proyek di Tebet, Jakarta Selatan. Merespon tragedi ini, Gubernur DKI Jakarta mempersilakan pihak keluarga untuk menempuh jalur hukum atas insiden ini. Sebelumnya, polisi sektor Tebet juga tidak menampik adanya dugaan kelalaian atas insiden ini.
3: Insiden bocah terperosok ke lubang galian proyek revitalisasi Taman Tuyul di kawasan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan pada 28 Juni lalu berbuntut panjang. Meski berhasil dievakuasi dengan membongkar lubang proyek, bocah berinisial I berusia 4 tahun akhirnya meninggal dunia saat di rumah sakit. Senin sore, merespon soal insiden ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan jajarannya untuk memberikan pendampingan dan menanggung seluruh biaya pemakaman korban. Pramono juga mempersilahkan pihak keluarga jika ingin membawa kasus ini ke jalur hukum.
4: Dan kalau kemudian keluarga melakukan penuntutan, kami persilahkan, karena memang kejadian itu betul-betul di luar dugaan itu yang anak kecil umur 3 tahun tengah malam masuk ke ruang gelap gulita kemudian jatuh ke dalam.
3: Dugaan kelalaian juga tidak ditampik oleh polisi. Usai kejadian, lokasi proyek revitalisasi Taman Tuyul di kawasan Manggarai ditutup sementara. Meski begitu, kepolisian sektor Tebet belum menerima laporan dari pihak keluarga korban. Hingga saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi atas insiden ini. Proses penyelidikan masih berlangsung dan polisi belum menetapkan tersangka atas insiden ini. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Seorang karyawan ayam geprek terluka usai warungnya dihantam 2 sepeda motor yang terpental karena ditabrak mobil. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: ini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

Karyawan wanita di Denpasar terluka usai sebuah warung ayam geprek diterjang dua sepeda motor. Di lokasi lainnya, seorang pemotor tewas usai dilindas bus antar kota antar provinsi di Kota Serang, Banten. Dan tidak terasa, sudah 30 menit saya menemani

0: malam Anda. Sayangnya informasi ini juga akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Inilah detik-detik sebuah warung ayam geprek yang berada di Jalan Ayani Utara Denpasar diterjang dua sepeda motor yang tengah parkir di depan warung pada Selasa sore. Saat kejadian, dua karyawan warung, Lena Kristianiti dan Sugijana, tengah berjualan. Tiba-tiba saja dua sepeda motor terpental ke arah warung setelah ditabrak mobil. Akibatnya, Lena, karyawan wanita, terhempas mengenai wajan yang penuh dengan ayam yang tengah digoreng. Tubuh bagian belakangnya pun tersiram minyak panas. Sementara karyawan pria sempat terkena siraman minyak pada bagian kaki. Penyebab kecelakaan diduga pengemudi mobil kehilangan konsentrasi akibat mikroslip. Lena lalu dirawat di rumah sakit daerah Wangaya Denpasar, sementara sebuah mobil serta 6 buah sepeda motor diamankan pihak kepolisian untuk penyelidikan. CCTV merekam kecelakaan maut melibatkan bus antar kota, antar provinsi, dan sepeda motor di kawasan persimpangan Palima, Kota Serang, Banten, Selasa siang. Pemotor bernama Irfan, warga kecamatan Taktakan, Kota Serang, tewas di lokasi kejadian setelah dilindas bus akap jurusan Labuan Kalideres. Diduga kuat, sebelum sopir bus nekat melaju kencang dan menerobos lampu lalu lintas saat melintasi persimpangan, kendaraan korban bahkan sempat terseret hingga sekitar 20 meter dari titik awal tubrukan. Jenazah korban dievakuasi petugas menuju rumah sakit terdekat guna proses visum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu, bangkai bus akap beserta sepeda motor korban diamankan di Mapolresta Serang Kota sebagai barang bukti dalam proses penyelidikan hukum lebih lanjut.
2: Ya Allah, kok bisa merep ini?
1: Proses evakuasi 8 orang penumpang dan sopir bus Karya Agung yang terbalik di Jalan Lintas Sumatera Desa Pulau Maria, Asahan pada Rabu siang berlangsung dramatis. Peristiwa bermula saat bus yang melaju dari arah Rantau Prapat menuju Kota Medan ini melintas di kawasan Kecamatan Teluk Dalam, Asahan. Diduga kurang konsentrasi, sopir bus tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak sebuah tempat usaha pencucian mobil akibat jalanan yang licin setelah hujan dan akhirnya bus pun terbalik. 8 penumpang yang luka ringan telah mendapatkan perawatan medis. Sementara sopir bus luka berat telah dirujuk ke Rumah Sakit Evarina Siantar untuk penanganan lanjutan. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Gagal sampai di lokasi kebakaran, mobil damkar justru terguling di Jalan Pantura, Demak, Jawa Tengah Selasa siang. Menurut salah satu saksi mata, kecelakaan bermula saat mobil damkar melaju di jalur yang berlawanan arah agar cepat sampai ke lokasi. Diketahui jalur lawan arah terpaksa dipilih karena jalur dari arah Demak menuju Semarang macet. Pengemudi damkar mengaku sudah mengklakson sejumlah kendaraan yang berada di depannya dengan maksud meminta jalan. Namun diduga kurang fokus, pengemudi truk tidak merespons klakson ini sehingga terjadi kecelakaan dan membuat mobil damkar terguling dan mengalami kerusakan parah di samping dan depan. Sementara truk tangki mengalami kerusakan di bagian depan.
1: Ada kebakaran di wilayah Sayung Batos, nah, oh kan macet jalannya, saya ambil terbalik lawan arus. Nah, tiba-tiba truk itu sudah dekat, tidak berhenti, dan saya ambil kanan, truknya juga di kanan lagi, sama-sama mungkin lah.
2: Sama-sama menghindar malah. Nah. Tapi sirene sudah nyala apa ya?
1: Sirene nyala, lampu daya nyala.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ditangani petugas Satlantas Polres Demak. Sementara itu, kebakaran besar menghanguskan sebuah kantor semi permanen yang terbuat dari susunan kontainer bekas di Jalan Kalianak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga berasal dari korsleting listrik. 5 unit damkar asam rowo diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan si jago merah. Sayangnya, api sudah meledaskan 3 kontainer bekas yang ada di lokasi.
3: Proses pemadaman kurang lebih 1 jam kurang. Yang terbakar ada 2 kontainer, yang berisi kerpat sama ada 1 gudang kerpat juga yang terimbas. Dari total 3 kontainer yang ada, untuk penyebab masih belum diketahui.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Selebgram Awkarin diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Dan hingga kini penyidik telah memeriksa 124 saksi yang terdiri dari korban, karyawan, vendor, influencer, serta kuasa hukum dari perwakilan 1.430 korban.
1: Gary Novilda atau Awkarin memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Senin. Awkarin dicecar 33 pertanyaan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh Hanania Group. Kuasa hukum Awkarin menjelaskan kliennya memang menerima uang saku dari Hanania Group. Namun seluruh uang tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang sitaan dalam proses penyidikan. Hubungan kerjasama antara Awkarin dengan Hanania Group bersifat endorsement dengan sistem barter. Hanania Group memberikan fasilitas perjalanan umroh, sementara Awkarin membuat 12 unggahan di Instagram yang terdiri dari 9 foto dan 3 konten video.
2: Diperjelas lagi ya, karena mungkin banyak dari media atau teman-teman di sosial media yang nggak tahu, mungkin pada mengiranya kalau kami baru bekerja sama baru-baru ini, itu enggak. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa. Itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam.
1: Polda Metro Jaya terus mendalami penyidikan kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel yang ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 124 saksi yang terdiri dari korban, karyawan, vendor, influencer, serta kuasa hukum dari perwakilan 1.430 korban. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya Kompol Tixnarto Andaru Rahutomo menjelaskan, dalam pengembangan perkara, penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang. Langkah yang dilakukan antara lain memblokir 3 rekening perusahaan atas nama Hazanah Tama International serta 2 rekening pribadi milik tersangka Ahmad Syah Farhan.
3: Sampai sekarang ada 124 saksi yang diperiksa, baik itu dari korban, saksi karyawan, vendor, serta influencer. Serta 1 kuasa hukum dari 1.430 korban. Selain itu, penyidik juga selok untuk menangani tindak pidana pencucian uang yang terjadi. Sekarang penyidik telah melakukan pemblokiran terhadap 3 rekening perusahaan atas nama Hasanah Tama Internasional, kemudian 2 rekening pribadi perorangan.
1: Penyidik juga telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana perusahaan tersebut. Selain itu, sejauh ini penyidik telah memeriksa 16 influencer yang diduga terlibat dalam kerjasama promosi dengan Hanania Travel. Budi Tanjung, Jakarta.
0: Tim Satgas Pangan Pemprov Jatim akan menindak tegas pelaku permainan harga telur dan penimbun serta penyebar berita bohong terkait dengan harga telur. Sementara itu di Pandeglang, Banten, harga ayam potong di tingkat pedagang juga anjlok dan diduga akibat kelebihan stok dan juga libur sekolah.
4: Sini. Harga telur yang anjlok sangat merugikan peternak karena harga jual telur tidak bisa menutupi biaya produksi, mulai dari pakan hingga membayar upah pekerja. Saat ini di tingkat peternak, harga telur hanya Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Aksi demonstrasi dan bagi-bagi telur gratis dilakukan peternak sebagai bentuk protes anjloknya harga telur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Tim Satgas Pangan Jawa Timur akan melakukan sosialisasi kepada pedagang atau penyalur telur untuk mematuhi harga acuan pembelian di tingkat peternak dan harga acuan konsumen.
5: Wah, banyak juga berita-berita hoax yang beredar di media sosial bahwa harga telur itu ada yang berkisar Rp18.000, Rp12.000, itu tidak betul. Mereka yang melakukan itu, saya sudah komunikasi dengan Direktorat Cyber untuk akan melakukan penindakan. Yang melakukan penipuan-penipuan seperti itu.
4: Bukan hanya harga telur, harga jual daging ayam potong di kawasan pasar tradisional Bada, Kabupaten Pandeglang, Banten juga anjlok sejak sepekan terakhir. Saat ini harga daging ayam potong hanya dijual seharga Rp25.000 per kilogram atau turun drastis dari harga sebelumnya yang mencapai Rp35.000 per kilogram.
6: atau itu lagi liburan di apa MB3 ya, lagi libur mungkin stok banyak, ayam banyak turun ya.
7: Tapi kalau omset sendiri gimana?
6: Turun lah, walaupun ini ayam turun, agak turun omsetnya.
4: Kini para pedagang berharap agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali normal setelah masa libur panjang anak sekolah usai. Dengan begitu, tingkat permintaan daging ayam potong di tingkat konsumen diharapkan dapat kembali meningkat sehingga penjualan bisa kembali stabil seperti semula. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah melakukan evaluasi, Kementerian Pertahanan mengubah materi pendidikan bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Kini pendidikan tidak berfokus pada materi pelatihan dasar militer, namun diubah menjadi pendidikan bela negara dan manajerial. Porsi kegiatan di lapangan pun juga dikurangi.

0: semenjak adanya peristiwa meninggalnya siswa SPPI dan kemudian Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi, maka pelatihan bagi siswa SPPI calon manajer koperasi Desa Merah Putih ini berubah, yaitu menjadi dari latihan dasar militer menjadi ke latihan bela negara dan manajerial.
1: Di Pusat Pendidikan Kesehatan Puskesat Jakarta, sebanyak 229 perempuan siswi Sarjana Penggerak Bangunan Indonesia atau SPPI tengah mengikuti pelatihan sebagai calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Salah satu upaya menghilangkan materi berbau militerisme adalah peserta makan menggunakan cara prasmanan seperti yang biasa dilakukan masyarakat sipil. Selain itu, pelatihan di luar kelas juga dikurangi, digantikan latihan teori dan sedikit praktek di dalam ruangan. Materinya pun lebih banyak terkait masalah manajerial.
0: Yang kita ketahui kan awalnya ini ada latihan kayak menembak, iya. Terus kayak apa namanya jalan sambil gitu. Nah itu sekarang masih ada nggak?
2: Sekarang karena pelajarannya sudah berlalu, Bang. Karena kami udah mempelajari itu di awal kemarin.
0: Oke, tapi sekarang udah nggak ada seperti itu lagi?
2: Tidak, karena materinya sudah berlanjut. Itu kan cuma dibahas sekilas gitu, dipelajari saja.
0: Oh, berarti nggak ada materi nembak-nembak itu nggak ada?
2: Tidak, ada cuma untuk dipelajari saja, Bang, sekedar
0: di kelas tahu. Maksudnya? Di kelas. Berarti nggak praktek gitu ya?
2: Tidak.
0: Mbak, ini sebenarnya pelatihannya kan kalau nggak militaristiknya sudah selesai, sebenarnya yang bikin capek itu apa sih?
2: Sebenarnya yang bikin capek itu karena tidak terbiasa saja disiplin dari awal. Karena kami kan masyarakat sipil yang maklum saja ya Bang ya, sebelumnya kami tidak mungkin bangun tepat waktu, sholat, ibadah gitu kan, makan tepat waktu. Tapi di sini tuh kami dididik untuk mematuhi disiplin tersebut. Jadi sebenarnya kegiatannya tidak terlalu berat, tidak yang memakai fisik terlalu gitu. Hanya saja kebiasaan itu yang sulit dirubah. Oke. Jadi disiplin dengan waktu.
0: Tapi ada ini nggak? Stres bahwa nanti aku bisa lulus atau enggak gitu?
2: Stres. Sempat kepikiran juga, cuman berdoa aja sih Bang. Yakin aja sih dengan kemampuan.
1: Perhatian terhadap siswi yang sakit saat mengikuti pelatihan juga semakin ditingkatkan. Setiap kelas ada perwira dan pelatih yang bertugas sebagai pendamping. Jika ada siswi yang sakit parah, segera dirawat ke rumah sakit. Di Pusdikes ini setidaknya ada 2 orang siswi yang tengah menjalani rawat inap. Bahkan, ada pula yang tengah hamil muda, namun tetap mengikuti program pendidikan SPPI. Untuk kasus ini, siswi tersebut mendapat pemantauan terus-menerus.
3: Alasannya, ya karena kita kan sudah lulus. Kita sudah melakukan tes tahap demi tahap, sudah panjang, dan ini sudah penentu kelulusan. Makanya kami tetap

0: datang.
1: Perubahan kurikulum ini diakui oleh pihak Pusdikes. Meskipun masih ada kegiatan lapangan, hanya sebatas senam pagi dan latihan baris berbaris. Tujuannya adalah untuk membangun disiplin dan kebersamaan.
2: Untuk evaluasi yang kita laksanakan, selalu kita tekankan kepada para seluruh sejak awal pendidikan ini dimulai, bahwa laksanakan pendidikan ini dengan baik, disiplin itu tetap, tapi menyenangkan. Itu prinsip kami. Jadi tidak ada istilahnya yang diistilahkan itu keras dan sebagainya, jauh dari itu. Kalau teman-teman wartawan tadi lihat, tidak ada itu. Kalau yang dikatakan militeristik tadi disampaikan, tidak ada.
1: Pelatihan SPPI calon manajer koperasi Desa Merah Putih ini telah berlangsung selama 3 minggu. Sebelumnya, ada sebanyak 5 siswa yang meninggal dunia karena sakit dalam masa pelatihan. Kementerian Pertahanan kemudian melakukan evaluasi dan mengubah kurikulum latihan. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
3: Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sebagai negara hukum, penegakan hukum di Indonesia adalah wajib dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun, termasuk menjadi alat balas dendam politik. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
4: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Boyolali, Semarang, Kabupaten Boyolali pada Rabu siang. Pengemudi minibus meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara kecelakaan maut kembali terjadi pada jalur tengkorak persimpangan Palima, Kota Serang, Banten. Seorang pengendara sepeda motor tewas dilindas bus antar kota antar provinsi yang nekat menerobos lampu merah.
5: Video amatir merekam kondisi sebuah kendaraan berwarna silver yang ringsek parah di bagian depan. Menurut keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian sementara, kecelakaan bermula saat kendaraan Avanza melaju dari arah Semarang menuju Boyolali. Diduga karena pengemudi kurang berkonsentrasi, kendaraan oleng ke kanan dan masuk jalur berlawanan. Sementara dari arah berlawanan melaju sebuah truk kontainer. Akibat benturan, Avanza terpental ke arah kiri dan langsung ditabrak bus antar kota yang melaju dari belakang. Pada saat yang sama, truk kontainer membanting kemudi untuk menghindari tabrakan hingga posisinya melintang di tengah jalan. Sebuah mobil pickup yang melaju dari belakang bus menabrak truk tersebut. Akibat kejadian ini, pengemudi Avanza meninggal dunia di lokasi kejadian.
6: Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan kasus kecelakaan yang terjadi di Penggung.
7: Untuk korban sendiri?
6: Untuk korban satu orang. Ke rumah sakit RSU Pandanaran, kondisi meninggal dunia.
7: Untuk mungkin penyebab sendiri apa Pak?
6: Untuk penyebab kurang hati-hatinya pengemudi KPM Avanza yang diduga mengantuk atau karena oleng ke kanan.
5: Kecelakaan beruntun ini menyebabkan arus lalu lintas di jalur nasional Boyolali Semarang sempat lumpuh total. Antrean kendaraan mengular hingga sekitar 2 km dari dua arah. Sebuah bus karya agung terbalik di jalan lintas Sumatera, Desa Pulau Maria, Asahan, Sumatera Utara, Rabu siang. Peristiwa bermula saat bus yang melaju dari arah Rantau Prapat menuju Kota Medan ini melintas di kawasan Kecamatan Teluk Dalam Asahan. Diduga kurang konsentrasi, sopir bus kehilangan kendali dan menabrak sebuah tempat usaha pencucian mobil. Karena jalanan yang licin setelah hujan, mobil kemudian terbalik.
8: Kecelakaannya kecelakaan tunggal, di mana untuk kendaraannya datang dari arah Rantau menuju Medan. Dari hasil pemeriksaan kami sementara, penyebab kecelakaan itu karena supirnya kurang konsentrasi.
5: 8 penumpang yang terluka ringan telah mendapat perawatan medis, sementara sopir bus mengalami luka berat dan telah dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lanjutan. Kecelakaan maut terjadi di kawasan persimpangan

0: Kelapa 5 Kota Serang, Banten Selasa siang. Sopir bus trayek jurusan Labuan menuju Kalideres diduga melaju kencang setelah menerobos lampu lalu lintas saat melintasi persimpangan. Pada saat bersamaan, arus kendaraan dari arah Kota Serang menuju ke arah Pandeglang sudah melintas karena lampu sudah hijau. Karena jarak sangat dekat, tabrakan tidak terhindarkan. Akibat hantaman keras, korban diketahui bernama Irfan, warga Kecamatan Taktakan, Kota Serang, meninggal dunia di lokasi kejadian.
1: Kronologi diduga bahwa bis atap ini diduga menerobos lampu merah sehingga bertabrakan dengan motor Honda Vario yang mengarah Pandeglang dari arah Serang dan berbenturan tabrakan di tengah traffic light Palima sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
0: Jenazah korban sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk diserahkan ke keluarga. Tim liputan CNN Indonesia.
2: Sejumlah SPBU seperti Pertamina per tanggal 1 Juli 2026 mengalami penyesuaian harga BBM. Harga Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex turun. Warga berharap jenis BBM subsidi dan non-bersubsidi lainnya bisa ikut turun harga.
3: Mulai Rabu 1 Juli 2026, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Di sejumlah SPBU seperti Pertamina 31 MT Haryono Tebet, Jakarta Selatan, perubahan harga sudah tertera dalam layar informasi. Beberapa jenis bahan bakar minyak yang tercatat mengalami penurunan harga meliputi Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Kini harga Pertamax Turbo turun 7% menjadi Rp19.300 per liter. Pertamina Dex turun 15% ke angka Rp21.150, serta Dex Lite dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liternya. Hal ini dilakukan seiring dengan kondisi harga minyak dunia, aspek fiskal, dan perekonomian. Warga berharap pemerintah bisa menaruh perhatian lebih pada masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga harga BBM bisa berangsur turun kembali, mengingat daya beli masyarakat tengah melemah.
4: Ya bisa disesuaikan lagi, distandarkan lagi, biar masyarakat juga ikut membantu gitu. Saya semula pertama. Tapi karena udah 16, belakangan saya pakai Pertamina lagi. Tapi terkadang saya pakai Pertamax juga.
5: Oke, jadi combine ya Pak?
4: Combine, iya. Menyesuaikan perjalanan, rute perjalanan aja. Bisa disesuaikan, dinormalkan, agar masyarakat juga bisa merasakan kebaikan buat masa depannya.
6: Ya mau sih kayak gitu, karena mobil online ya. Harapan sih ada juga, pengen juga gitu.
5: Bagaimana kayak gimana Pak harapannya?
6: Ya, ada turunan sedikit lah supaya juga pendapatannya lumayan gitu lah.
3: Di sisi lain, harga BBM non-subsidi lainnya masih tak berubah. Pertamax tetap di angka Rp16.250 dan Pertamax Green di level Rp17.000 mengikuti penyesuaian harga sejak 10 Juni lalu.
7: Mulai 1 Juli 2026, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga beberapa produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, dan Aftur. Pertamax Turbo turun menjadi Rp19.300 per liter. Dex Lite menjadi Rp19.700 per liter. Pertamina Dex menjadi Rp21.150 per liter. Serta harga Aftur domestik di Bandara Soekarno-Hatta turun menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui evaluasi berkala sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri SDM Nomor 245 tahun 2022.
3: Pemerintah tidak serta-merta langsung mengubah harga BBM ketika harga minyak dunia melonjak hampir 3 bulan terakhir. Sehingga penyesuaian harga tidak dilakukan secara tergesa guna menjaga stabilitas pasokan energi serta terus mempertimbangkan beban serta daya beli masyarakat. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
2: Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai tempat pembinaan narapidana berisiko tinggi dengan sistem keamanan yang berlapis. Namun di balik citra menyeramkan tersebut terdapat berbagai program pembinaan manusiawi yang menjadi bagian dari proses pemasyarakatan.
8: Kawasan Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah menjadi tempat pembinaan bagi narapidana dengan beragam klasifikasi risiko, termasuk warga binaan kategori berisiko tinggi. Di pulau ini terdapat

0: terdapat sejumlah lapas dengan tingkat keamanan berbeda. Mulai dari super maximum security, medium security, hingga minimum security. Penempatan dilakukan berdasarkan hasil assessment dan perkembangan perilaku masing-masing warga binaan. Seiring proses pembinaan yang dijalani, warga binaan yang menunjukkan perubahan dan perkembangan yang dinilai baik dapat menempati lapas medium security. Nah, disinilah mereka mulai dilibatkan dalam berbagai program kemandirian dan kegiatan produktif, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga kerajinan dan industri kreatif.
1: Medium security ini warga binaan pemasyarakatan yang ada, bisa dibilang mereka untuk diwajibkan bekerja, di mana pembinaan yang ada di medium security itu ada pembinaan kemandirian dan ada pembinaan kepribadian.
0: Salah satu program yang dijalankan adalah budidaya udang faname. Warga binaan seperti Rahmat dan Arfian dilibatkan dalam seluruh proses produksi di tambak udang ini dengan kondisi kaki dipasangi alat deteksi global positioning system atau GPS.
2: Kami dipilih dari lapas permisan untuk mengurus tambak. Terus suruh awalnya ini belum ada isi apa. Pertama kami ya bersihin kolam. Pas 2 minggu penebaran bibit. Setelah penebaran bibit kami ditugaskan untuk memberi pakan.
0: Kesempatan bekerja di tambak memberi mereka pengalaman baru, memahami proses produksi yang sebelumnya tak pernah ia kenal. Kegiatan ini kini menumbuhkan harapan baru bahwa keterampilan yang diperoleh selama masa pembinaan dapat menjadi modal saat kembali ke masyarakat.
3: Ya, harapannya kita semua di luar nanti bisa punya usaha sendiri, ngembangin tambak, ngembangin skill kita di sini, jadi biar nggak sia-sia.
0: Sementara di bagian lapas permisan, pembinaan dilakukan melalui keterampilan membatik. Di ruang kerja ini, warga binaan belajar mendesain motif, mencanting, mencap batik, hingga menyelesaikan sehelai kain batik. Paulo, salah satu warga binaan, telah menekuni kegiatan ini selama 3,5 tahun. Baginya, membatik bukan hanya soal menghasilkan karya, tetapi juga menjaga agar hari-hari yang dijalani tetap produktif dan dipenuhi pikiran positif. Ia merasa proses yang dijalani telah membantu hidupnya makin baik dan membuatnya lebih banyak bersyukur.
4: Kita belajar hal-hal beda, waktu lancar, cepat, kita tidak rasa. Setiap hari ada beda, setiap hari ada pikiran positif. Dalam kondisi, tidak se pornar, cara, dalam penjara, dalam kondisi manusia se pornar.
0: Melalui berbagai program pembinaan ini, warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, namun juga memperoleh kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan sesuai bidang masing-masing.
5: Di balik citra Nusa Kambangan sebagai lapas dengan tingkat pengamanan tingkat tinggi, berbagai program pembinaan dilakukan di sini. Hal ini dimaksudkan agar warga binaan tidak hanya menjalankan hukuman, tetapi juga dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat nanti. Fajar Bolivia, Nusa Kambangan, Jawa Tengah.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sebagai negara hukum, penegakan hukum di Indonesia adalah wajib dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun, termasuk menjadi alat balas dendam politik. Hal ini disampaikan oleh Presiden dalam momen peringatan HUT Polri di Kabupaten Bogor pada Rabu pagi di hadapan Kapolri juga para jajaran petinggi kepolisian serta tamu undangan. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar hukum di Indonesia tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Presiden menyebut hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik maupun alat untuk melakukan kriminalisasi. Di momen HUT Polri, Presiden menginstruksikan jajarannya agar rakyat paling lemah harus bisa mendapatkan perlindungan hukum serta diberikan rasa aman oleh para penegak hukum.
7: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi.

0: tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan.
1: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim resmi dijatuhi hukuman pidana selama 10 tahun atas kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Selain hukuman pidana, Nadiem juga dituntut membayar uang pengganti sebanyak lebih dari 809 miliar rupiah.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi menjatuhkan vonis terhadap Nadiem Anwar Makarim pada Selasa siang. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memutuskan perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Majelis Hakim juga menyebut Nadiem mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar serta berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nadiem yang divonis pidana 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah juga dituntut mengganti uang kepada negara sebesar lebih dari 809 miliar rupiah. Apabila Nadiem tidak mampu membayar dalam kurun waktu 1 bulan, maka hukuman pidana ditambah 5 tahun kepada Nadiem. Putusan ini langsung menuai kontroversi lantaran Nadiem berkali-kali menegaskan bahwa ia tak pernah menerima uang yang disebut merupakan hasil korupsi dari pengadaan laptop Chromebook. Nadiem juga mengaku kecewa karena bukti dan saksi yang selama ini diberikan di pengadilan seakan diabaikan oleh majelis hakim. Nadiem menegaskan akan melakukan proses banding dan melaporkan hakim yang memvonisnya ke Komisi Yudisial.
4: Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya? Dan hari ini terjawab, semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding.
3: Di sisi lain, jaksa penuntut umum membantah adanya tuduhan upaya kriminalisasi terhadap Nadiem. Para jaksa juga menegaskan proses hukum yang dilalui Nadiem telah berjalan dengan seadil-adilnya tanpa pengaruh apapun.
5: Kami sempat dituduh, mari kita tepis anggapan bahwa kejaksaan melakukan proses kriminalisasi terhadap kebijakan. Perlu kami tegaskan di sini bahwa hakim telah membuktikan, majelis hakim telah membuktikan bahwa kita tidak pernah melakukan kriminalisasi dan atas kebijakan. Yang kita lakukan adalah murni penegakan hukum.
3: Hingga kini sejumlah simpatisan dan mitra pengemudi ojek online terus mendukung Nadiem Makarim serta menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil Nadiem. Walaupun vonis yang dijatuhkan majelis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, masyarakat berharap pengadilan dapat jernih melihat kebenaran dari segala sisi atas kasus korupsi Chromebook yang menimpa Nadiem. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah serta diminta membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah terkait dengan pengadaan laptop Chromebook dan Chrome OS yang di buat pada saat masa jabatannya. Lalu benarkah tim hukum Nadiem akan mengajukan banding atas putusan ini? Dan apa dasar kuat yang meyakinkan jika Nadiem Makarim dianggap tidak bersalah? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio ada dua orang narasumber, yakni pertama kuasa hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, dan peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Mas Ari, Mas Zainur, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas.
7: Selamat malam.
1: Mas Baik, Bram. Terima kasih. Langsung saja saya ke Mas Ari terlebih dahulu. Jadi kalau tadi di statement setelah vonis, Mas Nadiem mengatakan akan mengajukan banding. Ini akan itu adalah suatu kepastian kah kemudian pengajuannya?
6: Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi pada hari ini kami sudah resmi menyatakan banding. Baik. Tadi suratnya juga sudah saya kirim, saya tunjukkan di sana bahwa pernyataan banding ini sudah resmi disampaikan di pengadilan dan artinya kami mulai hari ini sudah akan menyiapkan memori bandingnya.
1: Oke.
6: Okay. Jadi banding itu sudah dilaksanakan.
1: Baik, Mas Ari, apa yang kemudian pihak Anda juga sudah mengatakan bahwa dianggap vonis mengabaikan fakta hukum. Apa dasar yang kuat meyakinkan kami publik soal hipotesa itu?
6: Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi, bahwa kita membutuhkan satu kepastian hukum. Karena dengan kepastian hukum, maka investor, investasi akan masuk ke Indonesia. Ini satu ajakan yang baik dari Presiden ya, dan harus kita respon dengan positif juga. Kalau kita kaitkan dengan kasusnya Nadiem, kepastian hukumnya tidak ada. Kenapa kami katakan tidak ada kepastian hukum? Karena apa yang disampaikan dalam putusan sangat berbeda dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Kita jangan lupa bahwa proses di tingkat pengadilan negeri maupun di tingkat pengadilan tinggi itu masih yudek fakti. Artinya masih melihat tentang fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Nah, dalam proses persidangan tadi kami melihat bahwa putusan tersebut banyak memanipulasi fakta persidangan. Artinya ada fakta-fakta persidangan yang muncul dalam proses tapi tidak disampaikan dalam putusan atau malah sebaliknya. Putusan membuat satu fakta yang tidak pernah muncul di persidangan. Okay. Nah, itulah nanti dasar kami untuk mengajukan memori bandingnya. Kami juga sudah mengingatkan berkali-kali bahwa persidangan ini kan disaksikan oleh publik, masyarakat luas menyaksikannya. Kita sangat mudah saat ini untuk mengakses tentang proses persidangan.
1: Baik.
6: Sehingga kita bisa menilai putusan tersebut mengatakan A atau B, apa faktanya, begitu. Itu sangat mudah untuk dilihat.
1: Okay.
6: Apalagi kami memiliki rekaman yang lengkap untuk persidangan tersebut.
1: Oke, jadi itu ya dasar yang kemudian akan dibawa pada banding nanti begitu ya Mas Ari ya?
6: Betul.
1: Baik.
6: Sekali.
1: Oke, nanti saya akan dalami lagi, saya ke Mas Zainur terlebih dahulu. Jadi kalau kemudian tadi Mas Ari mengatakan putusan tidak menyertakan fakta hukum dalam persidangan, apa yang bisa Pukat baca dari hal ini?
7: Ya, tentu itu satu kabar baik ya ketika terdakwa mengajukan banding sehingga publik nantinya bisa mendapatkan satu putusan yang benar-benar final. Kenapa? Karena saya lihat ini memang diskursus di publik sangat besar ya, sangat tinggi, sangat luas ya. Ada pro kontra ya, dan pro kontranya juga diikuti dengan kelindan dengan persoalan-persoalan lain. Bagi sebagian pihak yang selama ini dianggap sebagai korban dari kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan, mungkin kehilangan objektivitasnya, bias ketika melihat perkara ini, kecampur. Begitu juga dengan pihak-pihak yang selama ini banyak sekali dibantu secara lapangan pekerjaan misalnya dengan jasa-jasa dari NM misalnya mendirikan satu bidang usaha rate sharing gitu ya. Itu mungkin sangat mendukung. Tetapi menurut saya yang bisa menjernihkan ini semua adalah putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan sekarang kan baru di tingkat pertama, masih ada kesempatan untuk banding yang masih sama-sama judek faksi dan juga nanti kemudian di tingkat Mahkamah Agung ketika dilanjutkan di tingkat kasasi baru judek juris. Nah, kalau saya lihat perdebatan utamanya itu sebenarnya satu, apakah ada mens rea atau tidak gitu ya. Ya mungkin kalau untuk Nadiem dan kuasanya tidak hanya sekedar itu, saya paham. Tetapi untuk saya setidak-tidaknya, saya ingin melihat apakah 604 KUHP itu terpenuhi di kata tujuan. Kenapa demikian? Karena 604 yang berasal dari pasal 3 Undang-Undang 3199 Junto 20/2001 itu di sana ada kata-kata bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan gitu ya. Jadi tidak sekadar semua unsur di dalam 604 itu terpenuhi, tetapi memang penyalahgunaan kewenangannya itu bertujuan untuk menguntungkan orang lain.
1: Okay.
7: Nah, sebenarnya di situ saja.
1: Okay, saya Mas, ingin Mas Zainur, saya spesifikkan pertanyaannya. Jadi kalau menurut Anda itu masih atau kemudian memenuhi begitu ya 604 KUHP tadi, apakah kemudian dalam kasus Mas Nadiem ini memang sudah terpenuhi? Apakah kemudian saya mengutip apa yang kemudian Pukat atau Anda sebutkan beberapa bulan yang lalu soal Permendikbud nomor 5 2021 itu kemudian menjadi rujukan soal mensrea tadi, Mas?
7: Ya, memang dari apa, dari kalau saya dengarkan ya, karena saya terus terang belum membaca salinan putusan, belum ada yang punya gitu ya. Majelis Hakim itu menggunakan berbagai apa ya istilahnya itu kejadian-kejadian gitu ya, sequence kejadian-kejadian kemudian untuk merangkai satu satu tujuan, satu maksud, satu kehendak ya, yang memang di dalam ketentuan-ketentuan itu kemudian Majelis Hakim beranggapan bahwa oh ini memang dikunci. Nah, kalau sekadar mengunci gitu ya, itu memang menurut saya sangat kuat arahnya tentang penyalahgunaan kewenangan. Tetapi sekali lagi, penyalahgunaan kewenangannya juga harus bertujuan untuk menguntungkan pihak korporasi itu. Nah, itu okay. Yang sebenarnya saya ingin dengar dari putusan Majelis Hakim. Nah, yang bagian itu sepertinya saya agak sumir mendengarnya. Nanti ketika sudah ada salinan putusan lengkapnya, tentu kita akan kaji untuk lihat gitu ya, apakah benar 604 ini benar-benar terbukti dan mensreanya jelas ya, menyalahgunakan kewenangannya itu memang bertujuan gitu. Jadi gini Mas Bram, contoh untuk membuktikan apakah mensreanya itu terbukti atau tidak adalah adanya main mata gitu.
1: Okay,
7: adanya
1: baik.
7: Perlakuan istimewa atau adanya bentuk kickback misalnya. Ada main mata di sana misalnya. Ya misalnya kemudian ada perlakuan istimewa misalnya.
1: Baik.
7: Kalau
1: okay.
7: di sana ada ya silakan, mensreanya kemungkinan besar terbukti. Tapi kalau tidak ada kita juga bingung bagaimana kita harus menyikapi putusan tersebut kalau putusannya tidak secara jelas menyebut itu.
1: Gitu, oke, okay, berarti maksud Anda tetap harus ada tujuan yang menguntungkan diri sendiri maupun pihak yang diinginkan begitu ya. Baik-baik, saya akan minta tanggapan dari Mas Ari ketika memang nanti banding diajukan tapi ada logika seperti ini yang kemudian dipertanyakan. Apa jawaban dari tim Anda begitu Mas?
6: Ya itu tepat sekali ya, apa analisanya dari Mas Zainur tadi ya. Karena apa yang disampaikan oleh Mas Zainur sama persis apa yang disampaikan oleh Hakim Andi Saputra yang dissenting opinion.
1: Oke, menarik.
6: Dia mengatakan juga hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Mas Zainur. Bahwa mereka tidak melihat tentang adanya tujuan. Tujuan dalam kepentingan-kepentingan tertentu. Ini tidak muncul secara jelas. Artinya menurut Hakim Andi Saputra, jaksa tidak mampu membuktikan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi saya pendapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Zainur, memang pada faktanya dalam putusan tidak disebutkan kepentingan apa. Misalnya katakanlah begini ya, Permendikbud ya. Permendikbud itu adalah aturan yang rutin oleh setiap menteri. Persis sama. Menteri sebelumnya dan menteri sebelum-sebelumnya, bahkan waktu Nadiem menjadi menteri, dia masih melaksanakan Permendikbud menteri sebelumnya.
1: Baik.
6: Sama persis dengan bunyinya seperti itu. Jadi ketika sudah melakukan kajian-kajian teknis dari bawah segala macam, harus dibuatlah Permendikbud seperti itu. Nah jadi Permendikbud yang dibuat oleh Nadiem adalah Permendikbud yang sama dengan menteri-menteri sebelumnya. Dan itu tidak ada masalah.
1: Oke. Okay.
6: Pertimbangan Nadiem, mengapa memilih satu pihak, tidak pihak lain? Karena masalah harga. Hanya harga. Karena satu pihak yang ini ada dua tawaran, ada dua pilihan setelah melakukan berbagai macam kajian. Lalu jatuh kepada pilihan yang dalam hal ini pihaknya Chrome OS ya, Google di sana, karena harganya jauh lebih murah, menghemat anggaran kita sampai 3, sekian triliun. Sehingga Nadiem memilih itu. Itu pertimbangannya hanya itu.
1: Baik.
6: Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mas Zainur tadi, apakah ada pertemuan-pertemuan, ada konspirasi antara Nadiem dan pihak Google? Ternyata setelah, kan ini kan dianggap menguntungkan Google. Google tidak pernah diperiksa oleh kejaksaan. Bahkan dipanggil pun tidak pernah datang. Kami yang memanggil Google untuk menunjukkan itu. Dan terbukalah dalam persidangan bahwa sama sekali tidak pernah. Malah pertemuan Nadiem dengan pihak Windows dan yang lain jauh lebih banyak daripada pertemuan dengan Google.
1: Baik.
6: Pertemuan dengan Google pun dilakukan secara terbuka dan semua hadir dan ada nutulan rapatnya.
1: Oke.
6: Okay, jadi baik. Betul-betul mencari yang terbaik untuk pada waktu itu proses digitalisasinya. Seperti
1: itu. Oke, ini menarik kemudian. Memang ada dissenting opinion dari salah satu hakim anggota Andi Saputra. Saya ke Mas Zainur. Jadi kalau kemudian ada dissenting opinion seperti ini, apakah kami publik ini bisa melihat sebuah keraguan atau kemudian jangan-jangan ya lebih jauh ini bisa mematahkan dakwaan sebetulnya Mas Zainur?
7: Ya kalau dari sisi hukum ya tidak ya. Dissenting opinion itu kan satu bentuk kontrol dan memberi ruang terhadap suara yang berbeda gitu ya. Secara nilai ya putusan itu tetap sah secara hukum, secara apapun itu sah gitu ya. Tetapi setidak-tidaknya kita masih tetap ingin mendengarkan nanti membaca putusan di tingkat pengadilan tinggi gitu ya. Bagaimana kemudian judek faksi di pengadilan tinggi membuktikan, mempertimbangkan apa unsur gitu ya. Nah, saya juga ingin menyampaikan satu hal kepada publik ya, bahwa pemberantasan korupsi itu wajib gitu ya. Kami misalnya di Pukat selalu berjuang di pemberantasan korupsi, tetapi ya memang pemberantasan korupsi itu juga harus dilakukan dengan benar. Ya agar apa? Agar memang semua sesuai dengan hukum. Nah, di 604 itu tadi ya, satu yang memang sering kali terlewat dari berbagai kasus itu adalah kejelasan dengan tujuan itu tadi gitu ya. Nah, dengan tujuan itu membuktikan unsur mens rea gitu ya. Membuktikan mens rea itu terkait dengan kesalahan. Karena sekadar terpenuhinya unsur itu bukan merupakan kebolehan seseorang dijatuhi pidana. Harus ada unsur kesalahannya. Nah, inilah yang ditunggu sebenarnya oleh publik. Kami juga akan kebingungan ketika kemudian mens reanya itu tidak tergambar dengan jelas gitu ya. Nah, nanti kita berharap ketika sudah ada salinan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, kita bisa pelajari ya, jangan-jangan di sebelah mana ternyata ada gitu ya. Atau mungkin karena kami terus terang hanya mendengarkan via siaran gitu ya, kami susah untuk memahaminya satu persatu. Nanti kan kami pelajari dengan
1: saya dalam mengizinkan. Berarti dalam vonis kemarin Anda melihat hal itu menjadi sumir soal dasar letaknya tadi.
7: Jadi kalau saya dengarkan kemarin gitu ya, memang terpenuhinya unsur satu persatu gitu ya, saya cenderung itu terpenuhi. Ya tentu berbeda dengan kuasa hukum. Saya katakan itu cenderung terpenuhi. Tetapi soal mens rea itu saya tidak teryakinkan sejauh ini gitu ya. Nah, ini yang kemudian publik juga harus paham gitu ya. Kalau hanya sekedar terpenuhi unsur tanpa ada mens rea, yaitu tidak bisa dijatuhi pidana. Di 604 itu disebut dengan jelas ya, setiap orang yang dengan tujuan. Itu bahkan disebut, kalau di KUHP itu kan di pasal 36 semua itu adalah dengan kesengajaan, kecuali diatur adalah sebuah kealpaan. Nah, 604 tidak sekadar itu menggunakan pasal 36 di dalam KUHP, itu disebutkan secara letterlek, yaitu dengan tujuan itu tadi. Itu yang kemudian harusnya diuraikan dengan sangat jelas oleh Majelis Hakim. Tugas Majelis Hakim kan itu. Baik. Untuk membedakan apa? Untuk membedakan mana kesalahan administratif, mana tindak pidana korupsi. Apa beda keduanya itu? Ya mens rea gitu ya. Kalau kesalahan administratif itu ada jalur penyelesaiannya. Kalau tindak pidana korupsi ya memang harus diproses secara pidana. Okay, jadi bukan berarti juga kalau kemudian itu adalah kesalahan administratif kemudian melenggang bebas, tidak, tetap ada mekanisme yang bisa digunakan yaitu penyelesaian secara administratif. Okay. Itu Mas Ram.
1: Baik, terima kasih Mas Zainur. Terakhir saya ke Mas Hari kalau begitu. Jadi kami sebagai publik melihat apakah banding nanti apa hal baru yang bisa meyakinkan selain soal fakta yang disampaikan tadi atau kemudian soal dissenting opinion salah satu hakim anggota tadi, Mas Ari.
6: Ya, terima kasih. Jadi dalam memori banding kita masih akan membahas tentang fakta-fakta yang tidak diungkap dalam persidangan. Ya, karena begini, fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan itu terdiri dari para saksi-saksi yang dihadirkan, ya, beberapa bentuk surat, ya, chat WA, lalu bukti-bukti elektronik, dan termasuk juga ahli-ahli. Nah, kami melihat bahwa hampir semua ahli kami tidak ada yang dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan hanya ahlinya dari pihak kejaksaan. Itu juga menjadi satu hal yang aneh. Seharusnya boleh saja hakim berbeda pendapat dengan ahli kami, sah-sah saja. Misalnya contoh ahli keuangan negara, ya, tadi Mas Zainur katakan tentang masalah unsur tentang kerugian negara. Dalam penjelasannya, mantan ketua BPK sebagai ahli dalam persidangan itu menjelaskan bahwa metode penghitungannya salah dan menghasilkan angka-angka yang salah karena sumbernya salah, metodenya salah, sehingga hasilnya pasti salah. Dijelaskan secara detail di sana dan itu tidak bisa dibantah karena memang mudah sekali melihatnya. Nah, lalu juga dikatakan dalam proses persidangan bahwa ada jaminan, surat jaminan mutlak yang menyampaikan kepala LKPP. Ini juga disembunyikan fakta ini. Kepala LKPP dihadirkan, ada jaminan mutlak, seandainya harganya itu kemahalan, maka vendor-vendor itu akan mengembalikan kemahalan tersebut.
1: Oke, baik.
6: Nah, semua vendor-vendor yang hadir kemarin dalam persidangan juga tidak disampaikan dalam fakta persidangan ini, menyatakan seandainya ada kemahalan, kami siap mengembalikan. Vendor-vendor itu juga mengatakan. Nah, tetapi tidak pernah ada pemeriksaan, dalam dua kali BPKP memeriksa, tidak pernah ada kemahalan. Setelah lima tahun kemudian, ya setelah lima tahun kemudian, muncullah pemeriksaan BPKP yang ketiga, lalu mengatakanlah ada kemahalan.

0: Paham.
1: Oke, okay,
0: nah,
1: baik.
0: Prosesnya tadi yang dikatakan administratif harus ditempuh dahulu. Kalau memang ada kemahalan menurut BPKP setelah 5 tahun kemudian, ya itu bisa dikembalikan uang kemahalan tersebut. Nah, tetapi itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Jadi banyak sekali hal-hal yang terungkap dengan jelas dan clear di persidangan ini tidak dimasukkan dalam putusan. Inilah yang disebut namanya kepastian hukum. Kepastian hukum ini kita sebetulnya orang awam pun mudah, apalagi kita ya mengerti hukum. Orang awam pun mudah melihat, wow, benar bahwa memang dia ini bersalah, ada buktinya ini.
1: Oke,
0: okay,
1: baik.
0: Oh, dia
1: baik,
0: tidak
1: baik.
0: Bersalah karena tidak ada buktinya. Sehingga ketika ada kepastian hukum, inilah yang menjadi membuat investasi kita masuk. Jangan lupa loh, bahwa kasus ini menarik perhatian media-media internasional juga. Bisa dicek beberapa New York Times dan lain-lain, Bloomberg dan lain-lain sudah membuat berita ini. Dan mereka dalam berita-berita tersebut menyatakan bahwa ada keanehan dalam proses persidangan ini.
1: Oke, Mas Ari, kami dapat poin Anda. Terima kasih, kita akan lihat ke depan seperti apa perjalanan pengajuan bandingnya. Terima kasih Mas Ari Yusuf Amir, kuasa hukum dari Nadiem Makarim, serta Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya.
0: Terima kasih. Terima kasih Mas Zainur. Terima kasih.
1: Sebuah ledakan hebat melanda pabrik tepung herbal PT Rao Botanical Nusantara di kawasan industri Candi, Semarang, Jawa Tengah. Insiden ini mengakibatkan satu orang pekerja tewas dan 8 lainnya mengalami luka bakar serius. Sementara itu, kebakaran melanda SMP Negeri di Kecamatan Karang Pandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 3 ruangan dilalap jago merah dan diduga karena korsleting listrik.
2: Kebakaran terjadi di pabrik herbal PT Rao Botanical Nusantara pada Rabu pagi. Aktivitas produksi awalnya berjalan normal, namun cuaca panas dan suhu tinggi memicu mesin sterilisasi mengalami overheat hingga akhirnya meledak dari dalam ruang produksi. Ledakan buat satu orang pekerja meninggal dunia bernama Muhammad Brian Febriantoro, warga Meranggen, Demak. Sementara 8 orang terkena luka bakar dari material di dalam pabrik. Seluruh korban langsung dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Tugu Semarang untuk penanganan medis darurat. Selain menyebabkan korban meninggal dan luka berat, ledakan tersebut menyebabkan sebagian pabrik mengalami kerusakan. Api berhasil dipadamkan setelah sejumlah armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi.
3: Tabung sterilisasi meledak terus terbakar. Untuk korban kurang lebih, ulangi, untuk korban satu meninggal dunia, ada 7 luka bakar. Untuk korban 7 luka bakar dan 1 meninggal dunia sudah dievakuasi dibawa ke rumah sakit di Rumah Sakit Tugu.
2: Dari video amatir warga tampak kobaran api dari salah satu ruangan di SMP Negeri 2 Karang Pandan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke bagian ruangan lain. Petugas damkar dibantu relawan dan warga berjibaku melakukan pemadaman dan pendinginan. Sejumlah pekerja sekolah bersama guru dan warga berusaha menyelamatkan berkas-berkas sekolah ke tempat yang lebih aman. 1 jam berselang, api berhasil dijinakkan petugas. Kebakaran diketahui sekitar pukul 5 pagi. Penjaga sekolah yang baru tiba melihat adanya titik api di ruangan tata usaha. Api cepat membesar dan merembet ke ruangan kepala sekolah dan penyimpanan arsip dan berkas. Diduga korsleting listrik menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar berharap adanya bantuan rehab atau revitalisasi bangunan yang terbakar.
4: Alat-alat sekolah yang kebakaran itu ada komputer ada 4, kemudian printer ada 5, scan ada 2, server, kemudian laptop ada 7, meja kursi 10 set dan sebagainya. Kemudian juga arsip ijazah dari anak-anak kita, kemudian buku induk 2 tahun terakhir, kemudian rapot anak pindah 2, kemudian alat-alat apa itu elektronik, TV dan sebagainya kebakaran. Nah, tidak lanjut dari ini, kami tadi langsung WA koordinasi dengan kementerian, Pak Wamen juga apa tim di sana hari ini nanti akan diverval langsung dari tim untuk bisa ke depan bantuan revitalisasi yang ada di kementerian bisa dibantukan di SMP 2 Karang Pandan.
2: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian, untuk kerugian masih dalam perhitungan pihak sekolah. Pasalnya semua barang dalam ruangan ludes dilalap si jago merah. Warga mulai merasakan gangguan pernafasan dari kepulan asap hasil kebakaran di tempat pemrosesan sampah akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Upaya mengungsikan warga dari kepungan asap sisa kebakaran berjalan insidentil sesuai arah angin. Untuk meminimalisasi korban sakit, tim medis bersiaga di sekitar permukiman warga untuk memberikan layanan kesehatan. Sementara warga mulai merasakan adanya gangguan pernafasan

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Metro Department Store memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mitra bisnis dan vendor yang sudah aktif berkolaborasi sejak diakuisisi 100% oleh CT Corp pada 2019 lalu. Gelaran Metro Appreciation Gala 2029 ini juga menjadi ruang temu para mitra untuk menyusun strategi dan arah baru transformasi Metro ke arah yang lebih baik.
5: Metro Department Store memberikan penghargaan kepada mitra dan vendor yang selama ini aktif berkolaborasi pada acara Metro Appreciation Gala 2026 di Trans Hotel Jakarta Cibubur Senin 29 Juni 2026. Penghargaan ini untuk pertama kalinya diselenggarakan sejak Metro Department Store 100% diakuisisi oleh CT Corpora pada tahun 2019. Sebagai informasi, gerai pertama Metro Department Store dibuka di Pondok Indah Mall Jakarta pada tahun 1991. Retail kelas menengah atas yang menyediakan pakaian dan produk fashion, kecantikan serta kebutuhan rumah tangga ini sebelumnya berada di naungan Metro Holding Singapura.
6: Sangat berterima kasih oleh Metro ya, ini kolaborasinya kami selama dari awal Metro berdiri, benar-benar kerjasama yang sangat erat. PT Lux Asia akan terus mensupport Metro dengan membawakan brand-brand baru untuk kerjasama dan ada di Metro Department Store.
7: Indonesian Designer, saya kira kita bekerjasama dengan sangat baik dengan Metro dan bahkan menghadirkan produk kita di luar, itu di Singapura ya, jadi bukan hanya di dalam negeri saja, sekarang produk kita pun hadir di Singapura bersama Metro.
5: Presiden Komisioner Metro Department Store Arita Ratnasari Tanjung mengatakan, pertemuan kali ini bukan hanya untuk mempererat kerjasama dengan para mitra dan vendor, namun juga menyusun strategi dan arah baru untuk transformasi Metro ke arah yang lebih baik.
8: Seperti yang diketahui bahwa kita harus melakukan transformasi ya, di mana sekarang populasi di Indonesia sudah didominasi oleh milenial dan Gen Z. Oleh karena itu kita juga harus memberikan sesuatu yang menarik ya, supaya tidak hanya untuk baby boomers atau hampir baby boomers saja yang membeli, tapi juga kita harus menarik untuk customer milenial maupun Gen Z.
5: Di tengah perlambatan ekonomi dan tantangan dari menjamurnya e-commerce atau situs belanja daring, kehadiran department store wajib menjadi relevan untuk para pelanggannya. Saat ini, karakteristik generasi milenial dan Gen Z lebih menekankan pada membeli sesuatu yang memberi mereka identitas diri atau pengalaman baru dalam berbelanja.
9: Sekarang anak-anak muda dan juga our customer suka hal-hal yang berbau collectible, yang berbau IP related gitu. Jadi kita senang sekali kalau misalkan melihat Bapak Ibu ada yang partner sama Global IP, tapi kita pun juga ada akses ke Global IP. Makanya kemarin kita sempat bikin ada BTS pop-up, dan tahun ini dan tahun depan kita akan ada banyak sekali pop-up lagi, karena tahun depan akan banyak konser Korea, jadi akan mengikuti.
5: Metro Department Store beruntung berada di ekosistem bisnis CT Corp yang selalu mendapat dukungan dari lini usaha lainnya, baik itu media

0: layanan keuangan, rekreasi, dan perhotelan, serta hiburan dan properti. Saat ini sudah ada 14 gerai Metro Department Store yang tersebar di Jakarta dan kota-kota lainnya seperti Karawang, Depok, Bandung, Solo, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Satrio Adi, Fordanto Bimantoro, Depok, Jawa Barat.
1: Aksi kejar-kejaran tim Polda Jawa Barat terhadap pengendara yang ugal-ugalan menjadi salah satu atraksi di peringatan HUT ke-80 Bayangkara.
2: Inilah salah satu atraksi yang menarik perhatian dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Mapolda Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran kendaraan yang dilakukan oleh tim Polda Jabar dengan pengendara kendaraan ugal-ugalan dan pengamanan terhadap pelanggaran aksi jalanan yang meresahkan warga. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026 salah satunya dilangsungkan di lapangan Mapolda Jawa Barat. Upacara dimulai sejak pukul 7.30 pagi hingga pukul 11 siang. Komandan upacara yang bertugas dalam peringatan kali ini adalah AKBP Jimmy Manurung, sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertindak sebagai inspektur upacara. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi reformasi yang terus dilakukan kepolisian RI di tengah sorotan warga yang mengalir kepada institusi tersebut. Karenanya evaluasi dan pemenahan merupakan hal yang harus terus dilakukan.
3: Ya harapannya Polri terus, jangan berpuas diri dengan angka kepuasan publik di Litbang Kompas itu, jangan berpuas diri terhadap capaian yang sekarang. Anggaplah Polri ini masih banyak kekurangan sehingga bisa terus meningkatkan layanan kepada masyarakat sampai masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat puas terhadap layanan Polri.
2: Sementara Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengungkapkan, peringatan Hari Bayangkara ini menjadi pemacu Polri agar bisa lebih humanis dalam rangka penegakan hukum juga pelayanan terhadap masyarakat.
4: Rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Polda Jawa Barat ini. Kita melaksanakan Hari Bayangkara ini sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, kehadiran polisi tidak hanya sekedar sebagai penegak hukum, tapi sebagai mitra yang humanis dalam rangka untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta juga memelihara keamanan.
2: Ucapan selamat atas hari jadi Bayangkara ini pun datang dari berbagai pihak.
5: Untuk harapannya semoga Polri semakin presisi dan semakin mengayomi masyarakat lagi. Selamat ulang tahun ke Polri ke-80. Semoga semakin presisi.
6: Kami TNI AL mengucapkan hari jadi Bayangkara yang ke-80 tahun. Semoga tahun kedepannya lebih mantap dan jaya. Salam presisi.
7: Tahun
6: 2026,
7: tahunnya disebutin.
8: Kami mengucapkan selamat hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri semakin dicintai oleh masyarakat. Sukses dan jaya selalu. Amin.
2: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Bachtiar. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik Loka Praja Samraksana dalam upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Satlat Brimo Polri, Kabupaten Bogor pada hari Rabu. Penyematan medali dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Medali kehormatan diberikan kepada Presiden sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan kontribusi Presiden Prabowo terhadap penguatan institusi Polri dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Loka Praja Samraksana sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta yang bermakna perlindungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penghargaan serupa sebelumnya pernah diberikan kepada Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024 sebagai bentuk apresiasi atas perannya dalam mendukung pengembangan organisasi Polri. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas Bogor.

0: pada Rabu siang. Disampaikan oleh Ketua DPD RI, peran Polri saat ini sangat signifikan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah. Sultan juga menilai Polri tidak hanya efektif menjalankan fungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sosial, namun juga aktif mendukung program prioritas pemerintah, khususnya ketahanan pangan dan energi. Sementara itu, menanggapi pidato Presiden soal penegakan hukum yang tidak boleh menjadi alat balas dendam politik, Ketua DPD juga sepakat bahwa hukum di Indonesia harus ditegakkan secara berkeadilan, yang salah satunya lewat peran kepolisian di dalamnya.
1: Harapannya ke depan, ya Polri semakin baik, semakin modern, semakin dekat dengan masyarakat sesuai dengan survei terbaru bahwa tingkat kepercayaan masyarakat makin tinggi terhadap Polri. Ya itu saya pikir itu statement dari seorang kepala negara dan seorang negarawan. Memang harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu karena masyarakat semua berhak mendapatkan pelayanan kemudian perlindungan hukum yang sama. Jadi hukum tentu tidak boleh dipakai untuk alat politik.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Dan kita ke informasi mancanegara, detik-detik warga Jerman antri untuk memborong perangkat pendingin di sebuah gerai elektronik sempat terekam kamera amatir dan menjadi viral di media sosial. Sementara itu di Austria, penjaga kebun binatang berupaya mendinginkan suhu panas untuk para hewan dengan menyiram air dan juga membuat makanan beku.
1: Detik-detik kerumunan warga Jerman yang menumpuk di sebuah toko yang belum dibuka untuk bersiap membeli kipas dan AC di Gelsenkirchen pada Jumat viral di media sosial. Kondisi gelombang panas memaksa mereka harus berupaya mengatasi rasa panas hingga rela antre demi mendapatkan mesin pendingin tambahan. Bahkan setelah pintu akhirnya dibuka, warga berebut masuk ke dalam toko tersebut. Banyaknya warga yang berebut sempat memicu keributan sementara di pintu masuk. Namun akhirnya keributan mereda dan seluruh warga yang menunggu dapat memasuki toko. Peningkatan kekhawatiran ini dipengaruhi oleh infrastruktur Eropa yang telah usang, masifnya pemadaman listrik, transportasi umum yang terhenti, serta lebih dari 1.300 kematian terjadi akibat gelombang panas. Sementara di Perancis, sebuah gerai elektronik yang menjual kipas dan AC juga ludes diserbu warga. Hingga sebuah pengumuman juga dipasang di pintu masuk yang berbunyi, "Toko kami kehabisan stok AC dan kipas." Lonjakan permintaan untuk perangkat pendingin meningkat karena suhu Perancis kini menembus di atas 40 derajat Celcius. Sebuah gerai retail bahkan mengklaim telah menjual 30.000 kipas dan AC dalam satu hari. Sementara Amazon mencatat kenaikan penjualan perangkat pendingin hingga 2 kali lipat. Tingginya suhu panas juga melanda Austria, hingga membuat kebun binatang Wina menerapkan langkah pendingin bagi para hewan. Terlihat penjaga berupaya mendinginkan suhu dengan menyirami gajah dengan air pada Selasa. Sementara beruang kutub terlihat menggigit ikan yang dibekukan dalam balok es sambil berendam di dalam air untuk menjaga suhu tubuhnya. Sedangkan untuk orangutan disemprotkan air yang berbentuk kabut untuk membantu mereka menghadapi panas. Penjaga juga mengatakan para hewan ini tidak terbiasa dengan cuaca panas yang melanda sehingga butuh adaptasi.
0: Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan atas proses penangkapan yang dilakukan penyidik dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Di saat yang sama, Dr. Tifa bersiap menghadapi sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan informasinya sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo digelar di PN Jaksel Senin 29 Juni 2026. Roy Suryo hadir sebagai pemohon. Termohon dalam gugatan ini perwakilan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga hadir di ruang sidang.

0: Melalui permohonannya, Roy Suryo bersama tim kuasa hukum menilai proses penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya tidak dilaksanakan sesuai prosedur. Menurutnya, aparat masuk ke dalam rumah dan hingga ke kamar tidur tanpa memberikan kesempatan baginya untuk mengikuti prosedur secara layak.
1: Kalau ada upaya paksa, pemanggilan atau bahkan penangkapan paksa itu seharusnya tetap mengikuti aturan yang berlaku ya, atau prosedur. Misalnya apa? Diketahui oleh RT RW setempat. Ini sama sekali nggak ada. Sudah confirm RT RW setempat tidak mengetahui ada peristiwa itu. Dan bahkan saya sudah mengantisipasi, andai kata tiba-tiba ada upaya untuk melakukan prosedur. Jadi mereka dikirimi surat, kemudian ditanggal mundur. Ya sudah, mereka sudah bilang RT RW-nya nggak akan dan tidak akan mau menandatangani prosedurnya. Yang kedua adalah soal satpam. Ya, satpam betul, memang satpam diajak, tapi satpam ada dua satpam yang digelandang ke rumah saya, digelandang. Ya, jadi artinya hanya ditunjuk surat kemudian diajak, dan satpam itu sangat sopan, tidak masuk ke dalam rumah, hanya di luar, dan kemudian mereka lah yang sebenarnya minta izin, tapi tiba-tiba para penyidik itu langsung naik, bahkan langsung masuk kamar tidur. Ini yang tidak benar-benar tidak sopan ya.
0: Meskipun begitu, sejumlah pihak berspekulasi bahwa pengajuan pra-peradilan ini merupakan siasat dari kubu Roy Suryo untuk menunda proses pelimpahan tahap 2 dan jadwal persidangan pokok perkaranya. Namun kuasa hukum Roy Suryo menepis tuduhan tersebut. Mereka menegaskan bahwa langkah ini murni untuk menguji keabsahan prosedur penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya terkait sah atau tidaknya proses penangkapan dan penggeledahan rumah. Sementara itu, melalui akun X pribadinya, Tia Sumati Fauzia alias Dr. Tifa mempertanyakan kebijakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang belum mengizinkan media melakukan siaran langsung atau live streaming selama sidang kasus ijazah Jokowi. Diketahui tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 2 Juli 2026. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Meskipun begitu, Dr. Tifa dan tim hukum menyatakan siap hadapi persidangan ini.
2: Insya Allah, dengan bismillah, kami, saya, Dr. Tifa bersama dengan tim advokat pembela Dr. Tifa, insya Allah akan siap ya, untuk menghadapi pengadilan yang nanti akan ditentukan, dan bukan di Jakarta Selatan tetapi di Jakarta Timur sebagaimana yang sudah ditetapkan.
0: Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, menegaskan bahwa Jokowi akan hadir secara langsung di persidangan sebagai bentuk komitmen untuk menjelaskan peristiwa yang dialaminya secara yuridis.
3: Jadi Pak Jokowi sendiri memang harus hadir secara yuridis, menjelaskan seluruh peristiwa yang dialaminya. Apalagi ini menyangkut kehidupan pribadi kan, seorang yang berkuliah, menerima ijazah, itu kan hanya bisa diterangkan oleh beliau.
0: Rifai juga menegaskan bahwa Jokowi ingin nama baiknya dipulihkan jika di pengadilan terbukti ijazahnya asli.
3: Pak Jokowi hanya ingin persoalan ini dibawa ke persidangan agar soal ijazah ini mendapat kepastian, apakah ijazah ini asli atau palsu. Kedua, kalau betul ini adalah asli dan disahkan oleh pengadilan, berarti beliau ingin nama baiknya dipulihkan. Karena persoalan ini kan sudah menjadi isu, bahkan banyak negara juga mengkonsumsi. Ya.
0: Pra-peradilan sudah berjalan, sidang pokok pun di depan mata. Setelah berbulan-bulan bergulir di ruang publik, polemik ijazah Presiden ke-7 RI kini memasuki arena pengadilan. Akankah proses hukum menjadi jawaban atas seluruh perdebatan? Atau justru membuka babak baru yang lebih panjang? Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Berulah dan kerap mengganggu calon penumpang KRL, seorang pria diamankan dari stasiun Duri, Jakarta Barat. Ingin cepat sampai di lokasi kebakaran, mobil damkar justru terguling usai menabrak mobil tangki dari arah berlawanan di jalur Pantura Demak. Bulan Juni-Juli adalah bulan perjuangan para orang tua. Mulai dari bayar daftar sekolah, membeli seragam dan alat tulis hingga biaya berlibur. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalam Tak Percaya. Warga Jakarta dibuat heboh keributan di stasiun dan di jalan. Di stasiun Duri, Jakarta Barat, warga dibuat heboh dengan seorang pria yang hanya mengenakan celana pendek kerap mengganggu penumpang KRL. Sementara di Slipi, Palmerah, warga dibuat heboh dengan pertikaian antara driver ojol dengan penumpangnya. Belakangan penumpang mencuri ponsel sang driver.
1: Kerap mengganggu penumpang KRL, pria ini ditangkap petugas keamanan stasiun Duri, Jakarta Barat. Bahkan saat diamankan, pria ini terus berteriak histeris dan meminta warga merekamnya dengan kamera ponsel. Dari keterangan warga, pria ini sebelumnya kerap membuat gaduh di dekat pagar stasiun dan mengganggu calon penumpang KRL yang akan masuk stasiun. Diduga pria ini mengalami depresi alias gangguan kejiwaan. Usai diamankan, pria ini diserahkan ke petugas Dinas Sosial Jakarta Barat.
2: Bukan dari di sini, loh, di pagar ini ya, besi. Duduk kayak begini aja tuh. Ini aja.
3: Iya. Itu orang waras atau
2: gimana? Nah, tahu lah, saya sih stres.
1: Masih dari Jakarta, warga dibuat heboh dengan seorang pria yang bertikai dengan sejumlah pengemudi ojek online di jembatan penyeberangan orang, Jalan Ledjen S. Parman, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa siang. Belakangan, pria ini diketahui adalah penumpang ojek online yang pernah mencuri ponsel milik driver beberapa hari sebelumnya. Dari keterangan polisi, modus pelaku adalah meminjam ponsel pengemudi ojol dengan alasan membayar pengemudi melalui aplikasi GoPay. Namun saat dipinjamkan, pelaku justru melarikan diri. Selang beberapa hari kemudian, pengemudi ojol yang mengenali pelaku menangkapnya saat berada di sekitar Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berupaya cepat sampai tujuan lokasi kebakaran, mobil pemadam kebakaran justru terguling usai menabrak mobil tangki di jalur berlawanan di Jalan Pantura Demak. Sementara kebakaran terjadi di pusat kantor logistik di Jalan Kali Anak Surabaya hingga membuat beberapa kontainer ludes terbakar.
1: Gagal sampai di lokasi kebakaran, mobil damkar justru terguling di Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah, Selasa siang. Menurut salah satu saksi mata, kecelakaan bermula saat mobil damkar melaju di jalur yang berlawanan arah agar cepat sampai ke lokasi. Diketahui jalur lawan arah terpaksa dipilih karena jalur dari arah Demak menuju Semarang macet. Pengemudi damkar mengaku sudah mengklakson sejumlah kendaraan yang berada di depannya dengan maksud meminta jalan. Namun diduga kurang fokus, pengemudi truk tidak merespons klakson ini sehingga terjadi kecelakaan dan membuat mobil damkar terguling dan mengalami kerusakan parah di samping dan depan. Sementara truk tangki mengalami kerusakan di bagian depan.
4: Ada kebakaran di wilayah Sayung, Gatot, Semak. Oh kan, macet jalannya. Saya ambil terbalik, lawan arus. Nah, tiba-tiba truk itu sudah dekat.
5: Sama-sama menghindar malah. Nah. Tapi sirene sudah nyala apa ya?
4: Sirene nyala, lampu bahaya nyala.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ditangani petugas Satlantas Polres Demak. Sementara itu, kebakaran besar menghanguskan sebuah kantor semi permanen yang terbuat dari susunan kontainer bekas di Jalan Kali Anak Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga berasal dari korsleting listrik. 5 unit damkar Asemrowo diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan si jago merah. Sayangnya, api sudah meledaskan 3 kontainer bekas yang ada di lokasi.
6: Proses pemadaman kurang lebih 1 jam kurang. Ini yang terbakar ada 2 kontainer yang berisi spare part sama ada 1 gudang.

0: beberapa juga yang terimbas dari total 3 kontainer yang ada. Untuk penyebab masih belum diketahui.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama ada sebuah warung makan di Denpasar, Bali. Selasa sore diterjang 2 sepeda motor yang parkir di depan warung. 2 motor ini sebelumnya ditabrak mobil yang kehilangan kendali. Karyawan wanita warung ini menderita luka bakar akibat terkena minyak panas. Kita lihat inilah detik-detik warung makan di Jalan Ayani Utara Denpasar, Bali diterjang 2 sepeda motor yang parkir Selasa sore. Saat itu 2 karyawan warung, Lena Kristianiti dan Sugiana, tengah berjualan. Tiba-tiba 2 sepeda motor terpental ke warung setelah ditabrak kendaraan jenis sedan. Lena menabrak wajan penuh dengan ayam yang tengah digoreng, akibatnya tubuh belakang korban tersiram minyak panas, sementara karyawan pria sempat terkena siraman minyak di kaki. Selasa sore, polisi memeriksa pengemudi mobil sedan yang memicu terjadinya kejadian. Diduga pengemudi mobil kehilangan konsentrasi sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Karyawan wanita warung makan dirawat di rumah sakit daerah Wangaya, Denpasar. Sebuah mobil dan 6 sepeda motor ditahan polisi. Kita beralih ke Jawa Barat. Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman melayat ke rumah duka calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat latsar militer. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman didampingi Panglima Kodam 3 Siliwangi, Bupati Sumedang, dan Forkopimda melayat ke rumah Muhammad Rifki Renaldi Gunawan di Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa siang. Rifki Renaldi Gunawan adalah calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat latihan dasar militer dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. 5 calon manajer koperasi desa dan koperasi nelayan Merah Putih peserta program SPPI meninggal saat menjalani pendidikan. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap latihan dasar militer, kegiatan fisik ditiadakan dan materi pendidikan difokuskan pada manajemen perkoperasian. Kita bergeser ke Sulawesi Selatan, balapan miniatur perahu Joloro diikuti ratusan peserta di Kabupaten Maros. Miniatur perahu Joloro dibuat secara khusus menggunakan komponen elektronik ini, jadi tontonan menarik bagi warga. Inilah gelaran balap miniatur perahu Joloro di Kecamatan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan. Balapan ini diikuti sedikitnya 350 peserta dari berbagai desa pesisir Maros yang kesehariannya adalah nelayan. Setiap perahu harus memenuhi persyaratan mulai dari ukuran hingga jenis komponen. Sebelum bertanding, perahu diukur panitia. Jika tidak memenuhi syarat, akan didiskualifikasi. Lintasan balap di area empang sepanjang 150 meter. Balapan tidak hanya untuk mencari juara, tapi juga untuk menyalurkan hobi mereka, meski harus mengeluarkan modal mencapai Rp700.000. Lomba pelaru Joloro Mini digelar dalam rangka HUT Bayangkara ke-80. Panitia menyiapkan hadiah mulai dari sepeda hingga alat elektronik rumah tangga bagi para pemenang. Musim libur sekolah telah tiba. Alih-alih dana liburan di bulan Juni dan Juli, banyak keluarga terutama kelas menengah ke bawah justru sedang pusing tujuh keliling mencari dana untuk biaya pendidikan yang semakin mahal. Jika sudah kelimpungan mencari dana pendidikan, masih bisakah keluarga kelas menengah ke bawah ini menyisihkan tabungan? Berikut laporan khas redaksi.

Memasuki bulan Juli, sama seperti saat mengawali karir sebagai guru 22 tahun silam. Rutinitas tahunan pendaftaran murid baru kembali dijalani Irma Rahayu.

0: Bedanya tidak hanya melayani calon murid dan orang tua yang mendaftar ke sekolah tempatnya mengajar. Tahun ini, guru ilmu sosial di SMA Dr. Sutomo Surabaya Jawa Timur ini juga merasakan langsung rutinitas dan beratnya menyiapkan dana pendidikan di awal tahun ajaran. Putri sulungnya masuk kuliah, si bungsu masuk SMP, dan seorang keponakan yang masih menjadi tanggungannya melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Dengan tiga anak melanjutkan pendidikan di waktu bersamaan, tidak tanggung-tanggung. Bulan Juni dan Juli, Irma harus menyiapkan hampir 20 juta rupiah. Selain dari penghasilan suami yang berprofesi sebagai security, guru sekolah swasta ini mengaku harus menyisihkan dana sejak si sulung masuk SMA.
1: Terus terang mulai awal memang anak saya nggak ada yang masuk di negeri. Bukan karena saya nggak mau, tapi saya pingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini. Jadi nabung kan sudah dari jauh-jauh hari, karena kalau dalam waktu dekat nggak mungkin lah kita punya uang sebegitu banyaknya. Godaannya ya itu, mungkin kadang di akhir bulan kita kehabisan uang, akhirnya pinjamlah tabungan pendidikan itu tadi yang sudah kita sisihkan. Walaupun sampai saat ini pun anak saya diterima di UNESA juga, ini masih berpikir cukup nggak untuk bayar ini, kekurangannya nanti cari di mana ya. Semua ya, bismillah aja, semoga Allah mudahkan.
0: Kisah yang nyaris serupa datang dari Erika, yang mengaku kelimpungan karena Graciela putrinya gagal masuk sekolah negeri. Walhasil, Erika harus menyiapkan dana pendidikan yang lebih besar untuk pendaftaran putrinya di SMA swasta.
2: Saya siapkan untuk yang masuk negeri, ternyata nggak keterima di negeri. Jadi ya lumayan lah untuk persiapan ke swasta. Ya alhamdulillah masih sempat nabung, terus sama ada rezeki lah. Iya. Iya, tetap kepikiran.
3: Irma dan Erika adalah wajah kita. Orang tua yang di bulan Juni dan Juli harus mempersiapkan dana pendidikan di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Uang pendaftaran masuk sekolah swasta dan UKT untuk perguruan tinggi adalah biaya yang harus dipikirkan, terlebih untuk keluarga yang memiliki dua atau bahkan lebih anak yang harus dibiayai untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang lebih tinggi dalam waktu yang bersamaan. Jika Irma dan Erika masih bisa ambil ancang-ancang dengan menabung sejak jauh-jauh hari, ada ribuan keluarga kelas menengah yang gelagapan menghadapi problematika ini. Maka, mencari dana talangan menjadi salah satu solusi untuk keluar dari masalah ini. Salah satunya, ke Pegadaian.
0: Layanan Pegadaian jadi salah satu alternatif yang banyak dipilih masyarakat untuk mendapatkan dana cepat dalam kondisi mendesak, termasuk keperluan pembiayaan pendidikan. Setiap tahun, peningkatan transaksi untuk kebutuhan pendidikan di Juni dan Juli meningkat sekitar 15-20%. Tren warga ke Pegadaian untuk mengakses biaya pendidikan bahkan masih bisa meningkat mendekati akhir masa pendaftaran sekolah.
4: Mengalami kenaikan ya, karena masyarakat salah satunya untuk mendapatkan kebutuhan cepat, mendapatkan akses layanan di Pegadaian, mendapatkan biaya untuk pendaftaran sekolah dan sebagainya, ini menjadi andalan bagi masyarakat ya, sehingga bisa dikatakan tren tahunan itu selalu berulang.
0: Pertanyaannya kemudian, usai kelabakan menyelesaikan biaya pendidikan, masihkah kelas menengah mampu menyisihkan dana untuk tabungan, apalagi investasi di bulan Juli? Investasi memang bukan prioritas di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, terlebih untuk keluarga kelas menengah ke bawah. Kebutuhan pokok masih menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi selain kebutuhan untuk pendidikan anak-anak.
5: Prioritasnya untuk yang keluarga kelas menengah ke bawah, di masa bulan Juni dan Juli ini kita fokus pada resiliensi keuangan keluarga, keberlangsungan dan ketahanan keuangan keluarga, bukan fokus di investasinya.
0: Yang menjadi prioritas adalah bagaimana setiap keluarga menyiapkan dana darurat, minimal 6 kali besaran kebutuhan bulanan. Sesuai namanya, dana darurat ini tidak boleh digunakan di luar hal yang bersifat darurat atau emergensi seperti PHK kepala keluarga atau musibah. Meski mustahil menyisihkan dana untuk investasi di bulan Juni dan Juli, orang tua tidak perlu berkecil hati karena pendidikan sejatinya

0: adalah investasi jangka panjang bagi setiap keluarga. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Hujan tangis saat jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakeononi atau Dr. Ica yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara dimakamkan Senin siang. Redaksi segera kembali.

0: rahmat Allah bisa hadir dari amalan yang sederhana.
1: Bahwa ada banyak orang secara fisik mungkin tidak menarik, tapi kalau dia berdoa di hadapan Allah, mungkin doanya jauh lebih didengar daripada saya yang berpakaian seperti kiai hari ini.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahmat Allah di balik pekerjaan sederhana, Jumat 3 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Jenazah Dr. Eliza Priscilla Utami Pakai Noni atau Dr. Icai yang meninggal bunuh diri usai mendapat intimidasi dari 3 anggota DPRD Timor Tengah Utara dimakamkan pada Senin siang. Ayah dan ibu mendiang Dr. Ica mengungkapkan dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara.
4: Pengakuan ibunda mendiang Dr. Eliza Priscilla Utami Pakainoni atau Dr. Ica ini menambah suasana haru saat acara pemakaman Dr. Ica pada Senin kemarin. Setelah mendapat intimidasi, Dr. Ica mengadu kepada ibunya Nur Azizah yang menyebut para pejabat meneriaki Dr. Ica dengan sejumlah ancaman.
5: Mama, saat ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Bahkan saya paham betul dengan SOP dan saya langsung konsultasi dengan ahli.
4: Dokter muda yang dikenal ramah ini diduga nekat mengakhiri hidupnya pada Jumat 26 Juni setelah mengalami depresi. Dokter Ica mengalami depresi diduga akibat intimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni lalu. Sebelum mengakhiri hidupnya, Dokter Ica sempat menjalani perawatan selama 1 pekan.
6: Dokter Ica sendiri, intimidasinya itu banyak tekanan verbal yang sangat luar biasa. Itu contoh seperti ditunjuk-tunjuk. Membentak dengan nada yang kita tidak harapkan. Padahal dia adalah seorang tenaga medis. Saya bukan membela dia sebagai anak saya, tetapi saya membela dia secara profesinya.
4: Pengurus Ikatan Dokter Indonesia NTT meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut sehingga tidak ada lagi dokter atau tenaga kesehatan di NTT yang mengalami kekerasan verbal seperti yang dialami Dokter Ica.
7: Harapan kami ini proses ini dapat berjalan dengan transparan, netral, tanpa ada tekanan-tekanan dari manapun, sehingga keluarga dari Dr. Ica dan almarhum juga bisa mendapatkan keadilan yang pantas.
4: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tengah melakukan investigasi atas kasus tersebut.
8: Kami juga di sini akan memberikan pendalaman. Apakah intimidasinya seperti apa? Nanti kelihatan buktinya apa gitu ya, dan hal-hal lain.
4: Polres Timor Tengah Utara telah meminta keterangan dari 23 saksi dan akan memanggil 3 anggota dewan yang diduga melakukan intimidasi. Selain itu, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap rekam medis Dr. Ica. Sementara, Pemkab Timor Tengah Utara akan membekukan izin operasional Rumah Sakit Leona karena dinilai tidak melaporkan insiden dugaan intimidasi yang dialami Dr. Ica. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Musim kemarau yang memasuki bulan ketiga, sejumlah daerah mulai mengalami kekeringan. Di Jember, Jawa Timur, sumur warga satu persatu mulai mengering. Di Sukabumi, Jawa Barat, karena sumur mengering, sebagian warga menggantungkan kebutuhan air dengan pasokan air dari pemerintah.
9: Ini adalah tumpukan piring dan peralatan dapur yang kotor di rumah Hosnah warga Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Jember, Rabu pagi. Bukan karena Hosnah tak mau mencuci piring, namun lantaran sumur air di rumahnya mengering, hingga dirinya lebih mementingkan air untuk kebutuhan minum dan memasak. Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak, Hosnah pun terpaksa berjalan kaki menuju sumber mata air yang jaraknya jauh dari rumahnya. Sementara untuk mandi dan mencuci pakaian, Hosnah memanfaatkan air sungai.
10: Asal kering. Kalau sudah musim kemarau, Cong.
11: Kering ya?
10: Kering. Ngambil dari TPA di belakang sana, tapi jauh. Mandi, wudhu, sembarang lah. Kalau minum, ngambil yang bersih.
11: Kalau sekarang?
10: Nggak dipakai.
11: Maksudnya ada air, tapi bau.
10: Bau.
9: Bencana kekeringan yang melanda di sejumlah desa di Kecamatan Pakusari, Jember, Jawa Timur ini sudah dirasakan sejak 2 bulan terakhir. Saat ini warga desa telah menyiapkan tandon air, namun bantuan air dari pemerintah belum kunjung tiba.
12: Sudah dicoba sih, tapi hasilnya tetap. Kalau sudah masuk musim kemarau, sudah langsung nggak ada. Ada yang 16, ada yang 13, ada yang 10. Metang kurang ya kurang, karena kan yang ngambil banyak warganya di sini. Saya ada sekitar lebih, kurang lebihnya 100 kakak.
11: Musim kemarau saat ini sudah ada dropping dari BPBD belum?
12: Masih belum. Ini sudah sekitar 2 bulanan kita ini.
9: Potret warga dengan membawa sejumlah galon kosong di Kecamatan Lembur Situ Sukabumi beberapa hari belakangan kerap ditemui usai wilayah tersebut mengalami kekeringan. Pada Selasa siang, kaum ibu dan sejumlah anak-anak berduyun-duyun mendatangi mobil tangki bantuan air yang dikerahkan oleh polisi Resor Sukabumi Kota. Mereka rela mengantre untuk mendapatkan pasokan air bersih yang sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, dan mencuci. Dalam distribusi, Satlantas Polres Sukabumi Kota mengerahkan sebanyak 3 mobil tangki dari PDAM dan Pulo Air berkapasitas 4.000 liter.
13: Penduduk yang saat ini sangat membutuhkan karena selama musim kemarau yang kurang lebih 1 bulan ini, warga masyarakat, terkhusus warga Cikunul, yang terdampak di KRW-an 4, 10 dan 11 yang kurang lebih jumlah kakaknya di antara 150 kakak terdampak sekali dan sangat membutuhkan air.
9: Sementara itu, merespon sejumlah laporan dari daerah yang mulai mengalami kekeringan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca pada awal Oktober mendatang. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan potensi turunnya hujan agar pasokan air ke waduk-waduk penopang pertanian dan kebutuhan hidup masyarakat tetap terjaga saat memasuki puncak musim kemarau. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai jeda komersial berikut, tim pencari dan penyelamatan Venezuela berpacu dengan waktu berusaha mengevakuasi korban. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Pasca dua kali gempa besar mengguncang, tim pencari dan penyelamatan Venezuela masih terus berusaha mengevakuasi korban. Dahsyatnya gempa Venezuela pun masih terekam dalam puing-puing gedung yang runtuh.
1: Rekaman drone pada Senin waktu setempat memperlihatkan besarnya dampak kerusakan di wilayah La Guaira, Venezuela. Terlihat puluhan bangunan runtuh total hingga menjadi tumpukan puing dan pasir yang menutupi sebagian besar wilayah ini. Wilayah pesisir yang terletak sekitar 40 km dari Caracas ini diketahui menjadi wilayah yang paling terdampak gempa.

0: Keluarga korban gempa Venezuela di wilayah La Guaira memohon bantuan alat berat kepada tim penyelamat lantaran warga mulai putus asa untuk menyingkirkan puing-puing bangunan runtuh yang besar dan berat. Berdasarkan data terbaru pada Senin 29 Juni, jumlah korban tewas akibat gempa Venezuela tercatat 1.700 jiwa. Jumlah korban terus bertambah lantaran meningkatnya frustasi warga yang terdampak dan kurangnya bantuan pemerintah. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan seekor anak anjing yang masih hidup, terjebak di reruntuhan puing gempa pada Minggu waktu setempat. Tim penyelamat mengetahui adanya anak anjing yang terjebak setelah mendengarnya menggonggong. Diketahui anak anjing ini terjebak selama beberapa hari. Beruntung anak anjing ini selamat.
1: Informasi tadi sekaligus menutup seluruh saja informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Beni Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Rahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan serta curahan rahmat Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang ketika Allah menguji lewat sakit. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Kiai?
1: Alhamdulillah sehat afiat seperti Mbak Mila.
0: Alhamdulillah, senang sekali kita semua berada dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini kita akan mengkaji tema yang luar biasa Pak Kiai, ya. Terkait bagaimana kemudian kita memahami hadiah, saya boleh sampaikan seperti itu, hadiah dari Allah berupa sakit. Kenapa bisa dikatakan hadiah? Nanti insya Allah kita akan elaborasi. Ya, tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, bicara soal kemudian ujian Allah melalui sakit. Banyak mungkin orang yang ketika diberikan hadiah atau ujian sakit ini dalam jangka waktu yang mungkin tidak sebentar, kadang-kadang justru bertanya atau justru merasa bahwa ini Allah kenapa ya kok menghukum saya dengan kesakitan seperti ini. Bagaimana sebenarnya harus seharusnya mental kita sebagai umat muslim, sebagai hamba Allah ketika memaknai Allah itu memberikan ujian sakit kepada kita. Tafadhol.
1: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Sehat selalu, mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan. Amin. Ayat dalam Al-Quran secara tegas memang memberikan sebuah pemberitahuan langsung dari Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan menguji kalian. Mm-hmm. Ya, bisyai itu ulama-ulama tafsir al-mufrad bimaknal jam'i, disebutkannya dalam bentuk mufrad tapi maknanya jamak. Jadi kami akan uji kalian dengan bermacam-macam. Mm-hmm. Ya, dengan bermacam-macam model ujian kira-kira. Ya, ya minal, apa itu? Minal ju' dari lapar. Wanaksim minal amwat, ya, kekurangan harta. Wasamarat, nah, samarat, nah, itu bahkan Imam Syafi'i mengartikan as-samarat itu maknanya mautul aulad, anak yang sedang disayang-sayangnya kemudian meninggal dunia, itu juga termasuk. Nah, kenapa Allah menguji dengan caranya Allah kepada kita? Di dalam ayat lainnya dijelaskan lina'lamal mujahida wassabira, agar kami tahu, kata Allah, kami dapat mengetahui mana di antara kalian yang mujahid ketika diperintahkan mengerjakan dan mana orang yang sabar ketika ditimpa musibah kemudian mensikapinya dengan sabar. Nah, jadi ujian itu bisa melahirkan dua hal, mujahid, melahirkan mentalitas pejuang. Jadi ketika dia dicoba, ya, panen gagal, tidak menguntungkan, modal habis, tetapi dengan cobaan itu akan lahir sebuah mentalitas mujahid. Nah, Allah memang punya targetnya ke sana gitu. Yang kedua, kalau itu berupa kematian, sakit, ya seperti halnya konteks pembahasan kita itu, lina nama man huwa sabir. Kami akan tahu siapa di antara mereka itu ketika menerima musibah, mana yang sabar, mana yang tidak. Jadi tujuannya itu melahirkan mentalitas, ya, kepejuangan, heroisme, tetapi juga di sisi yang lain melahirkan sebuah mentalitas sabar. Jadi sabar itu adalah ekspresi dari keimanan, ya. Jadi Orang yang imannya baik, maka dia akan bersikap sabar. Mm-hmm. Tujuannya memang itu. Mm. Jadi untuk diketahui apa bedanya emas dan loyang, maka harus dibakar. Yeah. Pembakaran itu dan penempaan itu yang membedakan emas dan loyang.
0: Mm-hmm. Baik, jadi pada akhirnya ujungnya ini adalah untuk supaya kita sebagai seorang hamba ini punya mentalitas berjuang, daya juang, dan juga kesabaran, Pak.
1: Sabaran.
0: Jadi ini sebenarnya adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah, ya. Bukan hukuman ya?
1: Bukan. Jadi hukuman hanya ada nanti di akhirat.
0: Oh.
1: Jadi di dunia ini tidak ada hukuman. Oh. Sehingga di dunia ini disebutnya darul amal. Kalau hukuman itu namanya darul jaza. Negeri pembalasan. Di dunia ini gak ada pembalasan itu.
0: Okay.
1: Nah, kalau ada dua dosa yang didahulukan, itu sebagai sebuah DP aja. Kalau orang jual beli mah sekedar DP. Anak yang durhaka kepada ibu bapaknya, ya dia akan disegerahkan siksaannya di dunia. Hmm. Itu sebenarnya cuma sebagai sebuah apa ya, ya down payment aja. Yang kalau dia sabar, itu akan garis itu juga akan dihilangkan juga, ketetapan itu akan dihilangkan juga. Karena memang dunia ini bukan dunia pembalasan. Kelihatannya itu
0: ya.
1: Jadi kita menolak habis ya tentang karma ya, bahwa setiap sesuatu itu akan dibalas dalam pengertian menjadi sebuah sebab akibat di dunia ini, enggak ada. Ya.
0: Oh, jadi berarti anggapan mungkin misalnya fulan sakit atau mungkin kita sakit. Jangan-jangan nih ini karena keburukan yang aku lakukan sebelumnya. Jangan-jangan nih karena begini, jangan-jangan karena begitu. Berarti konsep seperti itu tuh sebenarnya dalam Islam tidak seperti itu ya Pak Kiai ya?
1: Bisa jadi.
0: Oh, bisa jadi.
1: Salah satu interpretasinya dalam rangka menyadarkan orang yang terkena musibah, yang sedang sakit itu.
0: Oh, okay.
1: Ini jangan-jangan kan di alam semesta ini ada sunnatullah.
0: Yeah.
1: Nah,
0: yeah.
1: Allah memberikan sebuah penegasan itu sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau tidak akan mendapati sunnatullah itu, ya sebab kausalitas alam itu berubah dalam situasi apapun. Dia bisa berubah dengan mukjizat saja. Kalau tidak dengan mukjizat, dia tidak akan berubah. Nah. Orang yang makannya sembarangan, ceroboh, kotor, dia akan sakit. Itu adalah kausalitas.
0: Ya, hukum sebab.
1: Termasuk juga hukum sebab akibat itu yang bersifat mentalitas mamanya. Dia melakukan hal yang seperti kasus ini kan, seorang dokter bunuh diri ini kan sebenarnya secara mentalitas dia dijatuhkan gitu loh ya. Itu apakah punya efek? Ketika dia yang melakukan ini mendapatkan posisi yang semacam itu, maka dia akan mengatakan, jangan-jangan ini karena dulu saya melakukan. Itu bisa jadi sebuah interpretasi ya, yang bisa menyadarkan bahwa dia gak boleh melakukan itu. Gitu.
0: Jadi kalau dari pemahaman saya Pak Kiai, sunnatullah itu tetap berjalan, artinya misalnya kita sakit, jangan-jangan memang ada
1: bisa
0: penyebab
1: jadi.
0: Ya, ada penyebab yang membuat kita sakit. Tapi ketika sakit itu Allah berikan kepada kita, bagaimana kita meresponnya itu yang penting ya.
1: Ya.
0: Bagaimana supaya tetap sabar dan melihat ini bagian dari kasih sayang Allah.
1: Ya.
0: Nah Pak Kiai, ada ungkapan juga bahwa sakit itu kan karena itu tadi ya, bentuk cintanya dan perhatian Allah, dan sakit sebenarnya adalah penggugur dosa. Konsep penggugur dosa di sini seperti apa? Apakah memang mutlak hukumnya? Atau harus ada syarat dan ketentuan khusus?
1: Iya, ini menarik nih. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa semua ya mamin musibatin ya, tidak ada seorang yang terkena musibah illa kafarahu dzunub, kecuali Allah hapuskan dosanya. Hatta syaukah, sampai duri yang mengenai telapak kakinya. Aduh gitu, itu pun juga ada penghapusan dosa. Itu hadisnya sahih. Kemudian ada hadis sahih lagi yang menjelaskan ketika Nabi menjenguk sahabatnya yang sakit. Ini menarik nih Mbak Mila, kalau kita nengok ya, jenguk ya orang yang sedang sakit. beliau menepuk, memegang bagian dari yang lazim untuk

ditepuk kira-kira ya, apakah dahi atau pundak gitu ya. Beliau mengatakan ini lah pak, sakot tohuro insya Allah. Gak apa-apa ini mah, ini mah gak apa-apa ini mah.

0: kita setelah sadar kita bertobat, kemudian kita sakit. Maka ulama mengatakan salah satu diterimanya taubat seseorang itu sakit. Jadi kalau sakit itu biar lebih lama. Supaya penghapusan dosanya.
1: Dosanya lebih ini gitu.
0: Lama. Nah jadi pertama dia penghapus dosa. Yang kedua mengukur baik. Sabar. Jadi kalau cepat-cepat berobat.
1: Ya.
0: Cepat-cepat ke dokter.
1: Baik.
0: Maka itu juga tidak tertangkap nah. nih makna yang untuk memberikan penilaian. Baik. Kamu sabar gak dengan cobaan?
1: Nah ini menarik. Ada ikhtiar itu tadi ya, berobat yang juga biasa kita lakukan sebenarnya Pak Kiai. Yeah. Nah batasannya di mana kemudian supaya kita ini tetap bisa sabar, tapi di sisi lain kita juga tetap berikhtiar. Nah nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Raisya Habibah di Jakarta Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raisya Habibah, biasa dipanggil Biba. Saya berdomisili di Kemang Timur, Jakarta Selatan. Pertanyaan pertama, sakit dalam Islam itu sebenarnya karunia karena ketika kita sakit akan dihapus dosanya. Jadi ketika orang yang berdosa, cara penghapusan dosanya itu melalui bertobat. Tetapi ketika orang yang sakit, secara otomatis akan diampuni dosanya. Apakah pengampunan dosa itu dilakukan secara otomatis atau ada syarat-syarat lain sehingga dosa seseorang itu terhapus ketika adanya sakit? Pertanyaan kedua, terkait ikhtiar ketika sakit. Apakah wajib atau tidak wajib seseorang itu tetap berikhtiar ketika dalam kondisi sakit, atau apakah boleh seseorang itu memilih untuk tidak berobat? Bagaimana Islam menilai seseorang itu jika tidak ingin berobat? Pertanyaan yang terakhir, kenapa ketika semakin bagus Islamnya seseorang, semakin berat ujiannya atau musibahnya? Jadi ketika seseorang itu sudah rajin beribadah, rajin bersedekah, tetapi semakin berat dan semakin bertubi-tubi cobaannya. Apakah ada rahasia untuk penjelasan yang semacam ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raisya Habibah atas pertanyaannya. Ada tiga pertanyaan Pak Kiai. Untuk pertanyaan pertama sebenarnya sudah sempat kita bahas tadi di segmen pertama. Tapi boleh jika Pak Kiai ingin menambahkan. Bagaimana kemudian konteks bahwa sakit ini sebagai penggugur dosa itu seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, ikhtiar ketika berobat ya saat sakit, batasannya seperti apa Pak Kiai? Supaya kita tetap insya Allah mudah-mudahan kita dapat pahala sabar, tapi di sisi lain kita juga berusaha untuk mencari kesembuhan. Nah, baiknya seperti apa memposisikannya? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah ungkapan kalau misalnya ketika semakin baik kualitas keimanan seseorang, ujiannya akan semakin berat. Apakah memang ini mutlak? Atau seperti apa sebenarnya memaknai anggapan seperti ini? Tafadhol Pak
2: Kiai. Iya, ini pertanyaannya bagus ya, menarik, kontekstual. Yang pertama bahwa memang benar ya, dalam kacamata manusia dengan Allah itu tidak sama. Kalau manusia memilah segala sesuatu itu berdasarkan plus minus. Tetapi Allah tidak membedakan bahwa semua yang Allah berikan adalah yang terbaik. Salah satunya sakit, bahwa sebenarnya kalau dia menjadi sebuah pengampunan, ya, dia menjadi sebuah

0: buah pengampunan dosa, maka mestinya orang akan berharap sakit.
1: Iya.
0: Seperti itu. Nah, maka sakit pun dalam tanda kutip ini oleh sahabat-sahabat itu diartikan sakit itu sebagai sebuah musibah. Jadi mayula imutabu'u, setiap sesuatu yang tidak disukai oleh tabiat manusia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sahabat dan menantu Nabi, beliau kalau satu minggu tidak ada tamu, tidak ada yang merepoti, tidak ada yang memberi beban ya dalam rumah tangganya, dia nangis. Dia menangis kalau satu minggu rumahnya tidak ada yang ngunjungi dia. Karena kalau tamu datang mesti masak, mesti beli ini, mesti beli itu.
1: Repot gitu ya.
0: Mesti repot. Itu kerepotan itu, musibah itu dipahaminya sebagai sebuah bentuk kasih sayang. Jadi waktu dia menangis itu oleh putri Nabi itu, istrinya dipeluk dia. Aja'a aduwuk, apakah akan datang musuhmu? Apakah akan datang ini dan itu gitu. Beliau mengatakan tidak. Ahani Allah, jangan-jangan Allah sedang menghinakan aku. Allah sedang mengecilkan aku. Iya kenapa? Kata istrinya kenapa? Mengecilkan apa? Tidakkah kau perhatikan sudah satu minggu ini tidak ada yang merepotkan kita. Sudah minggu ini tidak ada tamu yang datang ke rumah kita. Maka istrinya pun perlahan mengeluarkan air mata sebagai membenarkan apa yang dipahami oleh suaminya. Nah, kalau dalam konteks musibah pemahamannya semacam ini, maka musibah itu bukan minus.
1: Yeah.
0: Dia sama dengan orang yang dikasih 100 miliar sebagai hadiah, sama aja nilainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
1: pertanyaannya terkait batasan antara sabar dan juga berikhtiar untuk mencari kesembuhan, Pak Kiai.
0: Oh, berikhtiar, subhanallah. Apakah berikhtiar dalam perspektif Islam? Jawabannya dua. Boleh bagi orang ketika terkena musibah untuk ya melakukan ikhtiar. Kalau sakit untuk berobat itu boleh. Hanya saja ulama-ulama mengajarkan, ya saya punya guru Mu'alim Syafi'i Azami, beliau mengajarkan kalau sakit itu jangan langsung berobat. Tunggu 1-2 hari dulu, rasakan dulu, terima dulu. Terima dulu karunia Tuhan yang awalnya kita sulit memahaminya. Jadi disuruh sabar. Nah, jadi jawabannya likul lidain dawa, setiap penyakit yang diturunkan ada obatnya. Itu sebenarnya maqamul jawaz, level di mana orang boleh melakukan ikhtiar untuk berobat.
1: Paham, ya.
0: Tetapi boleh juga bagi orang yang ridho itu tidak melakukan sebuah pengobatan. Jadi ada sebuah ungkapan di kalangan ulama itu seperti ini. Man sabara ala musibatin, orang yang sabar terhadap musibah. Wasabara fi ta'atillah, dan dia sabar dalam melakukan ketaatan sebagai seorang muslim yang baik. Aurasallahu ridha, Allah akan mewariskan kepadanya sifat ridho fi qalbihi, di dalam hatinya. Ridho itu. Nah, ketika dia ridho itu dikatakan wa alamatur ridho sukunul qalb. Tandanya dia mendapatkan dari kesabaran berbuah ridho itu cirinya apa? Dalam hatinya itu ketenangan. Dia enggak merasa butuh untuk berobat. Jadi sehat dengan sakit enggak ada bedanya, dia mensikapinya tidak ada bedanya. Itu yang pertama dalam pemahaman ulama di kalangan para mufassir, ada yang menjelaskan seperti itu. Yang kedua dalam fakta realita, Mbak Mila. Dalam fakta realita pernah terjadi seorang gadis yang datang kepada Nabi ingin minta didoakan supaya sembuh. Maka ketika dia meminta waktu, sudah diberikan waktu, dia sudah posisi berdua. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakasyaf. Rasul, aku ini punya penyakit epilepsi. Dan kalau sedang bleeding, sedang koma,

0: sedang kumat itu, auratku aku tidak bisa mempertahankannya untuk menutup tidak terbuka itu. Fad'ullaha ayyuafiani, mohonkan kepada Allah agar aku sembuh. Wanita kalau punya epilepsi di zaman itu, maka itu kutukan. Bisa jadi dipahami, dia akan jadi aib ya, jadi tidak dapat jodoh, kira-kira gitu ya, perawan tua gitu. Yang menariknya Mbak Mila, dan ini jadi dasar dalam pertanyaan yang nomor dua tentang ikhtiar. Nabi kasih pilihan begini, opsinya in syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kau mau kau sabar saja. Walakil jannah, kesabaranmu yang menyebabkan kau layak masuk sorga. Jadi bayangin harga mahalnya sebuah kesabaran di sorga. Kalau kau mau, biarkan saja, sabar saja. Enggak usah berobat, bawa ke makam, ke pembaringanmu terakhir. Wa in syi'ti fa'ud'ullaha ayyuafiyaki. Kalau kau mau, sekarang aku doakan untuk kesembuhan. Kalau Mbak Mila yang sedang menghadap sama Nabi, dikasih dua pilihan itu, Mila, Mbak Mila milih yang mana? Kalau mau sabar, enggak usah berobat, berarti enggak punya suami, enggak laku. Atau mau sembuh?
1: Berarti Allah. Oke. Sembuh tapi masuk surga boleh. Waduh, ini memang kualitas keimanan diuji. Mungkin ya saya enggak tahu pakai tingkat keimanan saya mungkin belum sampai di level itu. Kadang-kadang kita sakit sebentar aja udah pengen sembuh. Yeah. Tapi apa jawaban dari perempuan ini, Pak Kiai?
0: Iya. Yeah. Dia bilang sabar tuh ya Rasul.
1: Allahu
0: Rabb. Aku pilih jadi orang yang sabar. Waktu dia mau pulang, dia balik lagi. Walakin ya Rasulullah, fad'ullaha alla atakasyaf. Akan tetapi ya Rasul, tolong doakan kepada Allah agar supaya kalau aku sedang sakit, aku sedang kumat, ya agar supaya auratku tidak terbuka. Aurat terbuka jauh lebih mahal bagi si wanita ini ketimbang kesembuhannya. Ya, faina idzin ihtazzal aras, ketika itu aras Allah bergoyang dengan perkataan seorang gadis yang mementingkan auratnya ketimbang sembuh.
1: Iya, masyaallah.
0: Maka Allah berfirman kepada angin, bah agar supaya angin, manakala wanita ini sedang sakit, untuk memegang ujung bajunya sehingga auratnya tidak terbuka.
1: Masyaallah. Memang kualitas keimanan seorang hamba itu memang berpengaruh ya Pak Kiai. Ya. Pak Kiai, ini masih ada satu pertanyaan ketiga yang juga belum terjawab. Tapi kita harus jeda kembali. Ya. Nanti kita akan bahas atau jawab di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Allah Menguji Lewat Sakit. Pak Kiai, tadi pertanyaan ketiga dari Raisyah Habibah belum terjawab terkait bagaimana kemudian ungkapan semakin bagus memang kualitas keimanan seseorang ini memang akan menentukan mungkin lebih berat tingkat ujiannya. Apakah memang dimaknai demikian atau seperti apa Pak Kiai?
1: Iya benar, dalam kehidupan kita sekarang ini kan nyatanya memang seperti itu Mbak Mila. Jadi kalau sekarang orang sudah selesai kuliah ya, S1, S2, S3 gitu. Coba kita tanya, seumur hidupmu berapa kali ujiannya? Berarti waktu SD berapa kali ujian, SMP berapa kali SMA, S1, S2. Jadi kalau ditanya apakah jumlah ujian ya, kenaikan kelas yang dilakukan oleh mahasiswa sama dengan lulusan SD? Ya enggak, tidak sama. Jadi setiap level

0: tingkatan pendidikan orang itu sudah melalui cobaan-cobaan yang mesti dia lalui. Gak ada orang naik kelas tanpa ujian. Nah, begitu juga sebenarnya pola pendidikan itu mengikuti pola bagaimana Tuhan menyeleksi keimanan. Idza ada aradallahu khairan ibtalahu. Apabila seseorang dikaruniai kebaikan, artinya dia tambah baik, ibtalahu. Allah uji lagi untuk dia naik lagi. Allah uji lagi untuk naik lagi. Jadi semakin enggak bisa seseorang naik ke lantai atas kecuali dengan anak tangga. Dan anak tangganya itu adalah ibtalahu. Allah memberikan cobaan, tes. Ya, mampu enggak naik ke atas.
1: Jadi
0: dan
1: kalau
0: itu
1: kita
0: selalu.
1: Jadi Pak Kiai, kalau kita merasa aduh kok ujiannya makin berat ya, ujian makin berat. Ini sebenarnya adalah sinyal atau tanda dari Allah, "Hey, dirimu sedang akan naik kelas." Kira-kira begitu ya Pak Kiai ya.
0: Sebenarnya dia bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti mau lulus, mau naik kelas.
1: Naik kelas gitu.
0: Iya.
1: Ini seolah kemudian tadi Pak Kiai mengaminkan atau sama dengan Pak Kiai tadi sampaikan soal bagaimana tadi Ali bin Abi Thalib ya Pak Kiai ya, ketika tidak ada yang merepotkan, justru khawatir, justru merasa kayak jangan-jangan Allah mengabaikan saya.
0: Kalau gak pernah sakit.
1: Kadang-kadang kita justru sebaliknya, kalau ada orang yang datang ngerepotin, ada yang apa, kok ngerepotin sih? Kok ini, kok banyak, aku harus ngurus ini, harus ngurus itu. Tapi ketika misalnya di sisi lain, ketika orang-orang soleh merasa tidak ada di hari-hari tertentu atau di sepanjang hari itu kemudian tidak ada yang membuat hatinya merasa direpotkan, itu sebenarnya justru tanda.
0: Dia takut. Jangan-jangan Tuhan sedang marah sama dia. Karena Tuhan, cara bercintanya Tuhan kepada hambanya itu tidak sama dengan bercintanya manusia dengan kekasihnya. Gak sama.
1: Jadi kita jangan ngeluh ya, kalau misalnya ntar ada orang yang bertamu, ntar ada orang yang kayaknya butuh bantuan kita, sering ngerepotin kita. Itu sebenarnya adalah juga bagian dari bentuk bahwa Allah tuh ingin memberi kita pahala lewat pintu-pintu itu ya Pak Kiai.
0: Iya, Imam Ruwaim namanya bagus, saya mudah menghafalnya. Imam Ruwaim, beliau mengatakan as-sabru tarku syakwa. Sabar itu cirinya dia gak ngeluh.
1: Wow. Insyaallah.
0: Ya, jadi kita punya musibah apa saja, sakit, rumah kebakar habis, di-PHK, bangkrut, tarku syakwa. Kalau dia tidak mengeluh kepada siapa-siapa, dia sabar. Bagaimana kalau dia mengeluhnya kepada Allah? Maka itu tidak masalah, boleh.
1: Boleh ya?
0: Boleh. Untuk melapangkan dadanya yang sempit, terhimpit kondisi itu, kemudian bangun di tengah malam, dia berwudu, dia sholat, dan dia menangis, mengatakan, "Ya Allah, aku ridho dengan apa yang kau berikan ini." Kalau memang ini cara untuk mendekat dan aku semakin asyik denganmu, tambahkan musibahmu padaku ini. Itu tarku syakwa makanya. Mbak Mira kira-kira berani gak mendoa seperti itu? Gitu. "Ya Allah, kalau memang ini cara kau untuk mendekati aku, tambahkan musibahnya."
1: Ya Allah.
0: Lagi musibahnya.
1: Kenapa ya berat ya pilihannya Pak Kiai? Tapi pada akhirnya kan ada kalanya kan memang momen-momen ujian itu datang dalam bentuk apapun kan Pak Kiai. Bisa sakit, mungkin bisa dalam bentuk yang lain gitu. Nah kadang-kadang saya merasa Pak Kiai, memang betul ya ketika dapat sesuatu yang tidak sesuai dengan mungkin hati kita, itu ada kalanya. Mungkin karena itu efek ngaji juga dengan Kiai Haris ya. Jadi sudah ada yang, "Oh ya Allah, saya yakin ini adalah bentuk kasih sayangmu. Tidak mungkin ada keburukan dari apapun yang kau berikan pada hamba." Jadi sudah mulai alhamdulillah sedikit-sedikit, pelan-pelan Pak Kiai belajar untuk mengatur mindset bahwa ini adalah bagian dari kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kira-kira begitu. Ya. Apakah sudah berada di jalur yang benar Pak Kiai?
0: Sudah.
1: Masya Allah. Amin, amin, amin. Nah Pak Kiai kita lanjutkan. Nah artinya bahwa soal kemudian bagaimana tadi kita memaknai ujian dari Allah ya. Kita tetap boleh berikhtiar, tapi kita juga tetap harus mengutamakan sabar dulu ya.
0: Sabar dulu.
1: Sabar dulu. Nah bagaimana kemudian itu tadi kalau sakit yang sudah menahun Pak Kiai. Sakit sudah menahun, sudah lama. Mengeluh mengeluh tapi berarti masih nggak apa-apa ya Pak Kiai, mengeluh tapi kepada Allah gitu. Batasan mana boleh? Karena mungkin saking sakitnya penyakit yang mungkin diderita. Karena kan aduh kok begini, mengeluh ke dokter nggak boleh Pak Kiai? Boleh nggak Pak Kiai?
0: Nah,
1: kira-kira.
0: Gini, mengeluh kepada manusia itu nggak boleh, termasuk dokter gitu. Jadi kalau kita ingin berubah, ingin berobat, berobat aja.
1: Oh.
0: Tapi jangan mengatakan ini nih gara-gara ini. Jangan menjadikan itu menjadi beban kehidupan gitu. Jadi kalau dalam kriteria Imam Ruwaim, as-sabru tarku syakwa, dia tidak mengeluh. Dia berobat-berobat saja. Yang boleh mengeluh itu sama Tuhan. Seperti tadi tuh, kalau memang ini cara engkau mendekatkan aku kepadamu, tambahkan musibah itu ya Allah. Tetapi ulama-ulama juga kalau mengikuti pola yang diajarkan oleh Al-Quran pada nabi-nabi, ada satu ayat tentang Nabi Ayyub.
1: Iya betul.
0: Ya, wa ayyuba iznada rabbahu rabbi inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ini menarik nih Mbak Mila kalimatnya. Ingatlah ketika Ayub, Nabi Ayub itu berdoa, memohon kepada Tuhannya. Inni massaniyad durru. Ya Allah sesungguhnya aku tertimpa oleh sebuah kemudaratan, sakit. Di mana korengnya yang membau itu sudah seluruh tubuhnya. Tapi kalimat berikutnya dia tidak minta. Fahuwa yasfin itu tidak ya. Inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Sementara engkau Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang. Memuji tetapi kandungannya dengan kalimat yang sebelumnya bahwa aku ini tertimpa oleh musibah seperti ini. Itu maknanya doa. Itu mengeluhnya Nabi itu seperti itu.
1: Jadi adabnya betul-betul luar biasa.
0: Adabnya dijaga. Supaya jangan bermakna pemberian Tuhan ditolak.
1: Oh, Masya Allah. Bagus
0: itu maknanya.
1: Sekali. Oke. Jadi misalnya kita lagi sakit Pak Kiai.
0: Itu kan diberi tuh.
1: Ya, diberi. Ya Allah, engkau beri hamba rasa sakit. Sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti sekarang boleh kita adaptasi ya. Bagaimana Nabi Ayub ketika misalnya kita ngerasain mungkin sakit perut yang melilit Pak Kiai, sakit kepala yang pusing, berarti kita bisa.
0: Bisa.
1: Dengan cara itu ya, siapa tahu
0: Allah. Bisa. Itu siapa? Nanti tensinya itu akan turun.
1: Allah akan berikan.
0: Iya, wa anta arhamur rahim.
1: Wa anta arhamur rahimin.
0: Dan itu include di dalamnya terserah engkau, kau mau berlanjutkan atau kau beri sembuh.
1: Oh, Masya Allah. Wah, dahsyat ya. Jadi oke, sekarang saya punya metode. Jadi apapun kondisi lagi gak nyaman tubuh gitu ya Pak Kiai, udah berdoa saja, ya Allah engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Luar biasa ya. Kan ada juga Pak Kiai kalau tidak salah ya, pada saat sakit kita mengusap bagian tubuh, baca bismillah, kemudian ada doa yang bisa dibaca untuk meringankan rasa sakit juga.
0: Ya, ya. Memang itu diajarkan ya oleh Nabi. Jadi berobat tanpa ketabib, berobat tanpa ke dokter gitu ya. Beliau memang melakukan itu dalam redaksi yang sahih ya. Beliau mengobatinya sendiri dengan memegang pada bagian yang dirasakan sakit ya. Beliau berdoa itu memang ada ya.
1: Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita jeda kembali, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Allah Menguji Lewat Sakit. Pak Kiai, sekarang kita akan bicara terkait adab ketika menjenguk orang sakit. Dalam hadis kan juga disampaikan bahwa ternyata menjenguk orang sakit itu juga

0: apalagi saudara muslim yang sakit, itu menjadi sebuah kewajiban juga sebenarnya. Nah, bagaimana sebenarnya adabnya ketika kita menjenguk orang sakit? Karena memang ada loh, misalnya kayak pernah suatu saat saya waktu itu dirawat Pak Kiai, tapi malah justru kadang-kadang, aduh gak pengen dijenguk. Karena kadang-kadang kalau dijenguk tuh malah tambah capek, belum lagi misalnya mungkin ada omongan-omongan yang saudara-saudara kita, teman kita yang datang menjenguk tuh yang justru tidak malah menenangkan, tapi juga malah justru bikin tambah panik atau tambah khawatir. Nah, sebaiknya bagaimana ketika kita menjenguk mungkin saudara atau keluarga yang tengah sakit, lagi mau ngeduain yang macam-macam kan, aduh tambah pusing. Bagaimana baiknya Pak Kiai?
1: Iya baik, ini sesuatu yang realistis ya di masyarakat itu. Mbak Mila dan para pemirsa, kalau kita menjenguk, maka kita pertama yang mesti dilakukan itu bahwa kita ingin memberikan semangat. Maka kita kalau datang, ya pertama harus memperhatikan jam tidur. Jangan sampai waktunya tidur. Yang kedua, apakah dia termasuk yang mau menerima. Jadi boleh Mbak Mila, kita sakit tapi tidak mau menerima tamu itu boleh. Ya, sehingga kalau di kedokteran juga ada penyakit-penyakit yang tidak menerima tamu. Itu pada dasarnya diperbolehkan. Karena buat dia jadi beban kalau dia menerima tamu. Kemudian yang kita perlu adab dalam kita menjenguk itu, bahwa kita jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama, ala kadarnya saja. Dan kita jangan menanyakan tentang sakitnya seperti apa. Jangan sampai dia justru enggak mau mengatakan penyakitnya. Jadi ada orang yang merasa harga dirinya jatuh ketika dia punya penyakit tertentu. Maka kita enggak minta gitu. Cukup kita memberikan simbolik bahwa dia sakit. Wah, seperti Nabi aja. Ya, qotohuro insyaallah taala. Wah, ini mah enggak penyakit, enggak apa-apa. Ini mah penyakit yang enggak bermasalah. Allah sudah angkat. Ya, sudah sucikan. Dosamu sudah diberikan ya pengampunan. Insyaallah. Itu kalimat pendek tetapi menyejukkan. Menyejukkan. Nah, boleh juga kita dalam waktu yang singkat, Mbak Mila. Ada di dalam satu riwayat Imam Muslim itu, salah seorang sahabat Nabi itu yang dalam keadaan sakit keras. Gitu, dalam keadaan sakit keras gitu. Maka ketika dia datang itu, dia kalau kita nih mengamalkannya, kita datang itu bawa bawa kitab hadis itu dan kita dalam waktu singkat bisa memendekkan itu, bilang kalau ada pertanyaan, ente baru pulang ngaji? Iya nih, baru ngaji nih, ada yang menarik nih bacaan hari ini nih. Padahal sudah kita siapkan ya. Ada seorang yang dalam keadaan sakit keras gitu. Kemudian datang sahabat Nabi yang lain, yang dia menceritakan bahwa sebenarnya bagi seorang muslim itu karunia, sebuah kasih sayang kalau dia sakit. Kemudian dia kalau seandainya benar-benar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dakhala jannah. Dia akan masuk surga. Itu ketika mendengar kalimat itu, si sakit itu berdoa supaya jangan disembuhkan. Dia minta, ya Allah sudahlah, aku ridho menerima ini untuk meninggalkan ini. Jangan kau sembuhkan itu. Itu betapa baiknya dia mengambil momen yang bagus itu tanpa menggurui, tetapi dia membacakan bagaimana Nabi sedang bercerita sama dia. Itu juga boleh, bagian dari adab yang bagus. Nah, yang suka salah, suka salah nih, mama nih suka.
0: Iya. Malah pindah tempat ngobrol di rumah sakit lagi kan.
1: Nih, di depan orang sakit, si Anu juga sakitnya sama kayak itu. Cuma kesianan, gak lama. Maka yang semacam ini berbahaya. Dan tidak bagus ya.
0: Jangan, iya kadang-kadang kan karena jenguk temennya ya dipikirnya ya udahlah tambah ngobrol di rumah sakit, berisik kadang-kadang seperti itu ya Pak Kiai, malah bikin gak tenang. Nah, itu juga harus diperhatikan.

0: Dan Pak Kiai, ada juga ungkapan bahwa, atau tidak salah hadis ya, nanti mungkin Pak Kiai bisa menambahkan, bahwa ketika kita menjenguk orang sakit, kita justru diharapkan untuk didoakan, minta didoakan kepada si fulan yang sakit ini. Betul begitu Pak Kiai?
1: Ya sebenarnya tidak ada anjuran yang semacam itu. Cuma ada yang memahaminya, orang yang sakit itu orang yang sedang dekat Tuhan. Nah gini Mbak Mila, dari mana itu pemahaman itu? Di Yaumil Qiyamah nanti pada saat kita sudah dibangkitkan dari kubur, kumpul manusia, maka Allah mengatakan, ya kuntu maritu falam ta'udni. Dulu aku sakit, kau tidak menjengukku. Maka semua yang hadir manusia mengatakan, antallah, antar rabbuna, anta khaliku kulli syai'. Ya Allah, kau lah Tuhan kami, kau yang menciptakan segala sesuatu. Kalimat itu maksudnya, apa mungkin Allah itu sakit kita? Tapi Allah sudah ngerti dengan kalimat itu. Maka mengatakan, dulu ada tetanggamu sakit dan kau tidak menjenguknya. Kalau kau menjenguknya, aku ada di situ. Ya in udhu fa inni ma'ahu. Kalau kau jenguk pada saat dia sakit itu, aku ada di situ bersama dia. Itu yang dipahami, orang sakit itu orang yang sedang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau dia mendoakan lebih kabul, itu maknanya itu yang dimaksud. Jadi seperti itu, umumnya yang mendoakan yang sehat.
0: Yang sehat ya, yang datang kemudian menjenguk baik. Masya Allah, Pak Kiai ini satu pesan terakhir sebagai closing sebelum kita tutup. Bagi mungkin para pemirsa atau saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini mungkin Allah sedang uji, Allah sedang berikan kasih sayang berupa sakit, supaya tetap punya prasangka baik kepada Allah dan supaya tetap sabar dalam menjalani ujian ini, seperti apa Pak Kiai?
1: Ya, ma razaqallahu awsa'a minas sabri. Tidak ada rezeki yang besar diberikan kepada seseorang melebihi besarnya ketika Allah menanamkan sifat sabar pada seseorang. Jadi kalau kita mau pilih mana, mau jadi orang sabar apa mau jadi miliarder, maka sesungguhnya sabar itu adalah rezeki yang terbanyak.
0: Masya Allah.
1: Ya.
0: Jadi terima dengan lapang dada, tetap berprasangka baik dengan Allah.
1: Itu karunia.
0: Itu karunia, Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan diparingi sabar ya Allah. Ini masih banyak PR-nya sama Pak Kiai. Terutama PR sabar nih, Masya Allah. Pak Kiai, jazakallah khair. Ilmunya hari ini luar biasa. Banyak sekali catatan, banyak sekali ilmu yang kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan begitu juga dengan pemirsa. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Pak Kiai.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Sidang kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Manado pada Rabu berakhir ricuh.
0: Keluarga korban yang emosi mengadang dan mengejar terdakwa yang dikawal oleh aparat.
2: Sidang pembunuhan korban Jero Mamonto dengan terdakwa Mario di Pengadilan Negeri Manado pada Rabu 1 Juli 2006 berakhir ricuh. Keluarga korban yang emosi berupaya mengejar dan mengadang terdakwa yang dikawal aparat hingga salah satu keluarga korban terjatuh. Tak hanya itu, salah satu keluarga korban juga sempat memukul terdakwa. Keluarga korban yang geram juga terus mencaci maki terdakwa. Pembunuhan itu terjadi pada 27 Januari 2026 di rumah Singkil, Manado yang bermula dari cekcok. Dalam pengaruh minuman keras, salah satu saksi bernama Kevin menusuk terdakwa Mario. Mario yang sudah terkena tusukan namun tidak parah kemudian pulang ke rumah dan mengambil pisau lalu kembali ke lokasi kejadian. Namun karena tidak berhasil menemukan Kevin yang menusuknya, Mario justru melampiaskan amarahnya ke Jero Mamonto yang saat itu ada di lokasi. Korban Jero ditikam hingga terluka parah dan akhirnya meninggal dunia. Sidang hari ini masih mendengarkan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.
3: Tadi Mbak saksi tadi bagaimana, Bu?
4: Oh, ada bilang apa yang kita lihat itu Ada bilang kalau dia ada pegang pisau, Mar, dia pengakuan dia yang pegang pisau.
3: Dia siapa?
4: Yang terdakwa.
3: Terdakwa.
4: Ternyata kan tuh orang yang lihat itu korban yang pegang pisau. Baru dia tikam di kepala-kepala. Kalau soal lain sebenarnya enggak ada.
5: Nah, dan ini kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi di luar dugaan kami. Keluarga, kenapa kami sangat menyesal yang dilakukan oleh terdakwa ini, karena memang hubungan emosional antara orang tua yang terdakwa sama orang tua korban ini sangat dekat.
2: Rencananya sidang akan kembali digelar pekan depan, masih dengan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum. Royke Rurumangkai, Manado, Sulawesi Utara.
1: Peras nasabah hingga 200 juta rupiah pensiunan perwira polisi yang juga pimpinan debt collector akhirnya diringkus.
0: Informasi selengkapnya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
3: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, setara untuk berkarya, Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Rahmat Allah bisa hadir dari amalan yang sederhana.
1: Bahwa ada banyak orang secara fisik mungkin tidak menarik, tapi kalau dia berdoa di hadapan Allah, mungkin doanya jauh lebih didengar daripada saya yang berpakaian seperti kiai hari ini.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahmat Allah di balik pekerjaan sederhana, Jumat 3 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Peras nasabah hingga 200 juta rupiah agar mobil tak disita, pensiunan perwira berpangkat AKBP yang juga pimpinan debt collector di Lampung diringkus polisi.
1: Sementara di Banten, dua debt collector yang hendak merampas mobil milik anggota polisi di asrama Polres Cilegon ditangkap petugas.
2: Inilah suasana saat penangkapan debt collector di Bandar Lampung. Sebelumnya, pada Jumat sore, CRJ, warga Bandung, tengah mengendarai mobil dan melintas di Jalan Kartini, Bandar Lampung. Namun, ia dihadang kelompok pelaku yang dipimpin oleh OS, Purnawirawan Polri berpangkat AKBP. Korban yang menolak menyerahkan mobil lalu dibawa para pelaku ke salah satu kantor pembiayaan. Di sana, CRJ diperas 200 juta rupiah agar mobil tak disita. Namun, dia menolak dan melaporkan pelaku ke polisi. Mendapat laporan aksi perampasan, tim unit 4 Resmo Polda Lampung bergerak ke lokasi lalu membekuk 8 pelaku, termasuk OS, sang Purnawirawan Polri. Polisi menemukan indikasi kelompok martel tersebut telah beraksi di sejumlah lokasi berbeda di Lampung. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polda Lampung untuk proses penyidikan. Viral video aksi dua debt collector saat menyergap kendaraan di asrama Polres Cilegon. Dua pelaku terlibat cekcok mulut dengan anggota kepolisian karena menuding mobil tersebut menunggak cicilan. Situasi semakin memanas sehingga nyaris terjadi baku hantam di area itu. Kasus bermula saat pelaku menemukan mobil yang menunggak cicilan leasing dan berkaitan dengan laporan dugaan penggelapan di Polres Metro Tangerang Kota. Kendaraan tersebut sebelumnya dibeli D, polisi yang kini bertugas aktif di Mapolres Cilegon. Meski menyangkut masalah tunggakan, tindakan pelaku yang anarkis dan memaksa hingga nyaris baku hantam tak bisa dibenarkan. Polisi menegaskan agar seluruh pihak ketiga atau mata elang tak melakukan penagihan dengan kekerasan dan melawan hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Petugas Polres Metro Jakarta Selatan membekuk komplotan pencuri motor yang membawa dua senjata api rakitan.
1: Sementara kabel listrik milik PLN di Pademangan, Jakarta Utara digondol maling. Akibatnya CCTV milik Dinas Perhubungan mati total. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.
3: Dua pria di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat diamankan tim unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penangkapan dilakukan lantaran keduanya merupakan residivis kasus curanmor bersenjata api yang berkali-kali beraksi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Dari pelaku, petugas menyita senjata api rakitan dan sejumlah butir peluru. Polisi juga menemukan kunci letter T serta satu unit sepeda motor hasil kejahatan. Akibat pencurian kabel listrik yang kian marak, jalur padat di Jakarta kini tanpa pengawasan CCTV. Pada Rabu, petugas menemukan sejumlah kabel yang terhubung dengan kamera CCTV telah dipotong dan hilang sebagian. Diduga, pelaku mengambil tembaga yang ada di dalam kabel. Hingga Rabu, CCTV milik Dinas Perhubungan yang terputus diperbaiki agar kawasan ini kembali terpantau dari kemacetan dan tindak kejahatan. Polisi menggagalkan aksi seorang kurir saat hendak bertransaksi narkoba seberat 2 kg di Kota Dumai Riau. Kasus ini terungkap dari informasi masyarakat soal jaringan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar di kawasan Bangkalis Riau. Dari hasil pemeriksaan, narkoba berasal dari seseorang di Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria diduga mengalami gangguan jiwa membuat geger pengguna stasiun Duri, Jakarta Barat.
0: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
4: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, setara untuk berkarya, Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Tangan seorang pekerja terjepit mesin giling saat sedang bekerja di restoran di Kota Tangerang, Banten.
1: Ya, sementara itu seorang ayah dan anak terjebak di dalam lift hotel di Solo. Keduanya terjebak selama 30 menit.
2: Seorang pekerja di PT Pendekar Bodoh mengalami kecelakaan kerja pada Rabu siang. Tangan kirinya terjepit mesin penggiling saat mengoperasikan mesin pengolah bahan panganan menjadi sosis di sebuah restoran di Kota Tangerang. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit daerah Jatiuwung, namun perawatan medis tak dapat dilakukan karena terhalang bak penampungan. Petugas damkar yang dipanggil lalu memotong bak penampungan menggunakan gerinda. Dalam waktu 10 menit, bak penampungan dapat dilepaskan. Selanjutnya, korban dirujuk ke rumah sakit Siloam Tangerang untuk menjalani operasi lukanya.

0: Seorang balita 3 tahun jatuh ke sumur sedalam 17 meter di Kampung Pasir Kiara, Desa Padahurip, Banjarwangi, Garut pada Selasa. Kondisi sumur yang dipenuhi air membuat korban sempat tenggelam. Namun, seorang warga yang turun berhasil mengevakuasi korban dengan memasukkannya ke dalam ember lalu menariknya. Warga menyebut, balita itu terperosok saat bermain bersama teman sebayanya. Korban naik pembatas sumur yang pendek hingga terjatuh. Usai dievakuasi, korban mendapatkan penanganan medis dan tidak mengalami luka.
1: Pak, masih aman ya? Bisa nafas ya? Oh iya, tahan dulu ya. Bentar ya.
0: Suasana menegangkan terjadi di sebuah hotel di kawasan Kerten, Solo, Jawa Tengah saat seorang ayah dan anak terjebak di dalam lift pada Senin lalu. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung memeriksa kondisi anak dan ayah tersebut. Tak butuh waktu lama, tim penyelamat langsung berupaya membuka paksa pintu lift dengan alat khusus. Keduanya pun berhasil diselamatkan 10 menit kemudian. Petugas damkar menduga hal ini terjadi lantaran lift alami kendala teknis saat turun sehingga berhenti mendadak. Alhasil, ayah dan anak tersebut terjebak selama 30 menit. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Penertiban bengkel liar di Surabaya diwarnai adu mulut. Petugas berjanji akan merelokasi warga ke kawasan Menur.
3: Sementara di Semarang, akibat mesin overheat, ledakan terjadi di pabrik tepung. Satu orang tewas, sementara 7 lainnya terluka. Selengkapnya kami rangkum dalam
2: Indonesia 24 jam.
4: Ketegangan sempat terjadi saat upaya penertiban bengkel liar di kawasan Jalan Nias, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Rabu. Sejumlah pemilik bengkel yang tak terima langsung mencegat dan terlibat adu mulut dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang memimpin langsung jalannya eksekusi. Meski begitu, petugas tetap membongkar lapak dan peralatan bengkel yang berdiri di atas fasilitas umum. Langkah ini diambil karena aktivitas bengkel yang memakan badan jalan mengganggu area kerja dan parkir hingga kerap memicu kemacetan. Selain mengembalikan fungsi akses publik, penertiban ini sekaligus untuk menormalisasi saluran air guna antisipasi banjir. Pemkot Surabaya pun akan menyediakan lokasi relokasi baru di kawasan Jalan Menur.
5: Di sini, Pak.
4: Arah ke tahap 5. Ledakan terjadi di sebuah pabrik tepung herbal di kawasan Industri Candi, Semarang, Jawa Tengah pada Rabu. Insiden ini mengakibatkan satu orang pekerja tewas, sementara 7 orang lainnya mengalami luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit Tugu. Peristiwa bermula saat mesin sterilisasi mengalami overheat jelang siang hari karena suhu tinggi dan cuaca panas. Mesin tiba-tiba meledak dari dalam ruang produksi hingga menimbulkan kobaran api. Api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah sejumlah armada pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kasus ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Seekor paus biru sepanjang sekitar 13 meter terdampar di kawasan permukiman pesisir Kampung Yunan, Desa Sungsang 4, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Senin lalu. Kondisi air laut yang pasang dan surut membuat paus terbawa dan terjepit di antara pondasi rumah panggung warga. Saat ditemukan, kondisi paus sudah mati. Pada Rabu, tim gabungan kemudian mengevakuasi bangkai paus dengan memotong tubuhnya. Polisi memastikan tidak ditemukan unsur tindak pidana maupun dugaan perburuan satwa. Kejadian ini pun dikategorikan sebagai fenomena alam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Video viral mewarnai kasus Taufik Hidayat, tersangka yang menyekap dan menganiaya kekasihnya selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat.
3: Ya, Taufik dikabarkan menginap bersama wanita lain di sebuah hotel di Jatinangor, Sumedang.
4: Usai ditangkap petugas, satu persatu aksi Taufik Hidayat tersangka penyekapan disertai penganiayaan berat terhadap kekasihnya sendiri Yuvita Tri Rezeki mulai terungkap. Baru-baru ini media sosial digemparkan dengan beredarnya video Taufik Hidayat yang check-in atau memesan kamar di sebuah hotel di kawasan Jatinangor, Sumedang. Awalnya Taufik datang dengan mengenakan helm, memesan kamar ke resepsionis hotel. Tak lama kemudian ia kembali terlihat masuk ke area kamar bersama seorang perempuan. Wajah Taufik jelas terlihat pada rekaman selanjutnya kala ia kembali datang ke resepsionis hotel tanpa mengenakan helm. Peristiwa ini terjadi pada 4 Maret 2026 silam saat sang kekasih Yuvita masih dalam penyekapan.

0: kontak langsung dengan wanita tersebut, ya. Kemudian melakukan check-in dan kemudian melakukan hubungan suami istri di situ, tetapi kemudian hubungannya menjadi renggang karena keinginan si wanita ini pulang cepat.
1: Katim Resmo Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa?
2: Topik, Pak.
1: Topik siapa? Topik Hidayat, ya.
3: Sebelumnya, Taufik Hidayat dibekuk polisi Selasa malam 23 Juni lalu di kediaman kerabatnya di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten. Korban disekap dan dianiaya di 6 tempat kos berbeda di kawasan Cicahem, Cilengkrang, Ciwaru, dan Cileunyi, Kabupaten Bandung sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Akibat penyekapan dan penganiayaan berat tersebut, korban harus menjalani perawatan intensif di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
4: Senang lagi, saya lagi bahagia lagi, dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Saya kayaknya dia dihukum seurat mungkin, jadi dia ngerasain apa yang saya rasain.
3: Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang pria diduga mengalami gangguan jiwa membuat geger pengguna KRL di stasiun Duri, Jakarta Barat. Sang pria berteriak histeris sambil meminta orang di sekitar mereka merekam keberadaan dirinya.
6: Sementara itu, Bareskrim Polri mengungkap peredaran ratusan rokok elektrik mengandung narkotika yang diedarkan di Sumatera Utara dan juga Jakarta.
7: Mengganggu penumpang kereta KRL, pria ini akhirnya ditangkap petugas keamanan stasiun Duri, Jakarta Barat. Saat diamankan, pria ini terus berteriak histeris dan meminta warga merekamnya dengan kamera ponsel. Dari keterangan warga, pria ini sebelumnya kerap membuat gaduh di dekat pagar stasiun dan mengganggu calon penumpang KRL yang akan masuk stasiun. Diduga, pria ini mengalami depresi alias gangguan kejiwaan. Usai diamankan, pria ini diserahkan ke petugas Dinas Sosial, Jakarta Barat.
8: Bukan di sini, tuh di pagar ini besi, duduk kayak begini aja tuh, ini aja.
9: Iya. Itu orang waras tuh
8: ini? Nah, tahu lah, banyak sih stres.
7: Bareskrim Polri mengungkap peredaran 112 rokok elektrik mengandung cairan narkotika jenis etomidin di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Narkotika disembunyikan di dalam styrofoam yang diisi kopi, durian, dan es batu. Petugas curiga atas gerak-gerik serta bawaan pelaku dan setelah digeledah dari dalam tas kotak styrofoam miliknya, ternyata berisi 112 rokok elektrik mengandung cairan narkotika jenis etomidin. Guna mengelabui petugas, pelaku juga sempat mencampurkan barang haram tersebut dengan beberapa bungkus kopi, durian, dan es batu. Petugas selanjutnya mengembangkan pengungkapan ini ke sejumlah lokasi di Medan, Sumatera Utara hingga ke Jakarta. Hasilnya, 7 tersangka lainnya ditangkap termasuk seorang wanita yang tengah hamil 6 bulan. Di Depok, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok mengungkap peredaran obat keras daftar G ilegal dan menangkap 34 tersangka. Petugas juga menyita 33 ribu lebih obat keras yang terdiri dari Tramadol, Alprazolam, dan obat keras lainnya. Jika sebelumnya obat keras ini dijual di toko atau warung, saat ini obat dijual secara COD diantar langsung ke pemesan. Peredarannya terjadi di 13 kecamatan di Depok dengan kasus terbanyak di Cimanggis dan Sukmajaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ke informasi berikutnya, dampak kebakaran di tempat pemrosesan sampah akhir di Jatiwaringin, Tangerang, Banten mulai dirasakan warga. Relawan PMI membagikan masker kepada warga sekitar TPA.
5: Sementara itu, hingga Rabu malam api belum juga padam. Kencangnya tiupan angin membuat api justru membesar.
10: Kepulan asap hasil kebakaran di tempat pemrosesan sampah akhir Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang mulai dirasakan warga. Sejumlah warga alami gangguan pernapasan akibat pekatnya asap. Pemerintah setempat pun mengungsikan warga ke area yang tak terpapar asap tebal seperti kantor desa dan rumah RT.
11: Ini periksa ke sini, kepala pusing. Terus ini dada sesak juga, ini dahak di sini nih, kadang. Kalau sentuh semua tidur juga nggak bisa tidur, ngap. Saya nutupin aja pakai begini aja, saya ditutupin.

0: hidungnya.
1: Untuk meminimalisasi korban sakit, tim medis bersiaga di sekitar permukiman warga untuk memberikan layanan kesehatan dan membagikan masker.
0: Karena warga kan tadi ada yang diungsikan juga, nah cuman ada beberapa yang sudah kembali ke sini karena ngikutin dari arah angin juga untuk asapnya, arahnya kemana gitu.
2: Keluhan itu banyak.
0: Kalau untuk keluhan sih kebanyakan memang karena asapnya yang ke arah sini ya, lebih banyak batuk, sesak gitu, jadi juga pusing karena mungkin oksigennya jadi berkurang ya.
1: Jika luas lahan yang terbakar semakin luas, Pemkab akan berkoordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi Banten untuk tangani kebakaran.
3: Sekitar yang bisa ditempuh melalui armada itu sudah mati apinya. Karena ini anginnya kencang sehingga ada lokasi-lokasi yang tidak bisa diakses, tidak bisa kita datangi, itu di puncaknya di sebelah utara itu masih ada api, ditambah lagi angin begitu kencang sehingga membawa asap itu ke wilayah ke selatan. Nah, di selatan kami sudah bicara dengan Kepala Dinas Kesehatan supaya saat ini juga masih dilaksanakan.
1: Data sementara pada Rabu, sebanyak 60 warga dalam penanganan medis, sebagian warga mengeluhkan batuk dan sesak napas. Pantauan hingga Rabu tengah malam, api di TPA Jatiwaringin belum juga padam. Kencangnya tiupan angin justru membuat api membesar hingga area TPA yang terbakar semakin meluas. Petugas gabungan pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Provinsi Banten berjibaku memadamkan api. Berdasarkan data BNPB, luas area TPA Jatiwaringin yang terbakar meluas hingga 15 hektar. BNPB pun sudah menerjunkan satu unit helikopter waterbombing untuk mempercepat pemadaman TPA Jatiwaringin agar tidak merembet ke permukiman warga. Modifikasi cuaca juga rencananya akan dilakukan BNPB dengan berkoordinasi dengan BMKG. Rencananya, dua helikopter waterbombing akan diterjunkan untuk melakukan proses pemadaman TPA Jatiwaringin pada Kamis pagi. Dori Wahyudi, Tangerang, Banten.

0: Bagi Anda pecinta hidangan laut di Surabaya, ini bersiaplah untuk memanjakan lidah dengan petualangan rasa serba ikan yang tentunya menggoda.
1: Nah, ini ada mulai dari kelezatan ikan bakar bumbu khas Banjar sampai ikan tuna khas Manado yang kaya rempah.

Menyatukan harmoni rasa dari berbagai penjuru Nusantara, Surabaya menyimpan rekomendasi destinasi kuliner serba ikan yang kaya akan karakteristik unik. Perburuan kuliner serba ikan kali ini kita buka dari Jalan Raya Purwodadi, Surabaya. Ada rumah makan legendaris yang berdiri lebih dari 40 tahun dan kini di tangan generasi ketiga. Namanya Depot Bamara, Surabaya.

0: Dalam bahasa Banjar, bemara berarti silahkan mampir. Tentunya ini dimaknai sebagai ajakan untuk mencicipi lezatnya kuliner ikan dari depot ini. Ikan bakar menjadi menu andalan. Di sini pengunjung bisa memilih ikan secara terpisah mulai dari kepala, badan hingga ekor. Keunggulan utama ikan bakar khas Banjar terletak pada racikan bumbu bemara yang kaya rempah. Untuk menyesuaikan lidah warga Surabaya, rasa manis diinovasikan menjadi lebih gurih.
1: Ya, pertama itu tadi ikannya hidup-hidup ya. Terus bumbu itu harus dijaga terus juga.
2: Bisa satu hari itu bisa sampai berapa kilo?
1: Minim itu 300 kilo. Kalau di Banjar itu yang asli Banjar ya, pakai saus yang merah itu, kalau kita enggak.
0: Ikan yang digunakan adalah ikan gurame segar. Setelah dibersihkan, ikan dilumuri bumbu rempah dan siap untuk dibakar.
3: Langsung maknyos, aroma smokinya ini benar-benar membuat saya langsung keroncongan ya. Nah, ini ada di tungkunya besar, nggak perlu pakai kipas ternyata karena di sini untuk bara apinya itu sudah cukup besar. Nah ini prosesnya kita tinggal nunggu aja untuk warnanya sampai kecoklatan ya, baru dibalik. Jadi nggak boleh terlalu dibolak-balik karena nanti juga mempengaruhi tekstur dari kulit ikan dan juga dagingnya. Dikira-kira kita tunggu sampai berapa menit nih mas?
4: 15 sampai 20
3: menit hingga warnanya coklat, kemudian bisa tercium aroma matang, baru deh diangkat dan siap untuk dinikmatin.
0: Setelah ikan matang sempurna, saatnya untuk mencicipi. Sebagai pelengkap ada sambal pencit dan sayur urap yang begitu nikmat.
3: Lihat ini. Dagingnya tebel dan juga lembut sekali. Nah, kemudian yang menjadi ciri khas di sini adalah sambal pencitnya. Nih, kita campur. Kalau ikan bakar di sini memang jarang ya ditemuin di Surabaya tuh ikan bakar dibadankan dengan sambal pencit. Tapi di sini beda. Nah, ini rasanya juga akhirnya menjadi menyatu dan unik lah ya. Kalau di Banjar ini memang ikan bakarnya setahu saya itu bumbunya lebih merah, kemudian lebih manis dan agak sedikit pedas. Namun kalau ikan bakar di sini sudah disesuaikan dengan lidah orang Surabaya, jadinya lebih gurih, asin, dan warnanya juga sedikit kecoklatan. Cara menyantap yang nikmat menurut saya adalah langsung menggunakan urap-urap. Lihat deh bumbunya. Langsung kita makan dengan nasi panas.
0: Untuk satu porsi ikan bakar plus sambal pencit dihargai Rp25.000. Kalau tambah urap-urap, harganya hanya Rp10.000 per porsinya.
5: Kalau biasanya kita makan ikan itu kan utuh gitu. Kalau di sini bisa pilih mau kepala, mau tengah, atau mau ekor. Dan dia juga spesifik sekali bumbunya. Kadang dikasih mangga muda sama sambelnya itu asli dari Banjar gitu. Jadi lain dengan yang biasa kita makan di sini.
0: Bergeser ke Jalan Wijaya Kusuma, ada pilihan kuliner serba tuna yang menggoda. Mulai dari rahang tuna hingga bagian lainnya diolah menjadi hidangan lezat. Di tengah minimnya restoran spesialis tuna di Surabaya, restoran ini membawa nuansa baru khas Manado. Meski otentik, sang pemilik menyesuaikan racikannya agar tetap ramah di lidah warga lokal.
6: Ikan tuna itu mempunyai untuk kesehatan tersendiri, misalnya untuk fungsi otak bisa dia nggak terus untuk kesehatan jantung juga, untuk kalau perempuan itu untuk kulitnya biar lebih cerah.
0: Dalam sebulan, resto mampu mengolah lebih dari 500 kg ikan tuna kualitas terbaik yang didatangkan dari luar Pulau Jawa. Menu andalan yang wajib dicicipi antara lain rahang tuna bakar, tuna woku, hingga sup kuah kuning. Tekstur daging tuna yang lembut kian sempurna saat berpadu dengan kaya rempah Nusantara. Menariknya, tingkat kepedasan di sini sudah disesuaikan dengan lidah warga lokal.
7: Saya sih suka ya, cocok untuk saya. Walaupun memang

0: ada ciri khas masing-masing. Rahang tuna di sini keringnya pas, bumbunya juga masih pas. Cocoklah untuk lidah orang Jawa, masih dapat.
1: Enak banget, apalagi rekomendasi banget sambal dabu-dabunya. Itu seger, cocok di pairing sama ikannya. Jadi ikannya sendiri udah gak amis, terus ditambah sama dabu-dabunya jadi seger, cocok banget.
2: Tak mau jadi penonton, saya pun gak sabar untuk mencicipi menu-menu tuna andalan di sini. Dari aroma dan penyajiannya saja, sudah sukses membuat perut saya keroncongan.
3: Wah, ini semua sudah tersaji di meja saya, aneka olahan ikan khusus tuna. Nah, kita mulai dari menu yang spesial dulu ya. Ini nih namanya rahang tuna. Lihat nih, wah gede sampai kebolak-balik gini. Rasanya crunchy banget ya. Dan tadi itu dibakarnya dengan bumbu rempah kuning begitu ya. Jadi sebelum dibakar juga dikukus. Kita langsung icipin nih. Nih, lihat ya. Plus kita coba dengan sambal. Sambalnya. Saya digigit-gigit dulu takut ya. Rasanya gimana? Smokinya terasa pedas ya. Kalau buat pecinta pedas ini cocok banget. Dan paling penting adalah rasa rempahnya itu menyatu dengan daging dan cocok sekali kalau di lidah. Mantap. Kita coba menu yang kedua. Di sini ada tuna woku. Nah, kalau biasanya kalau woku itu kan kuahnya mungkin sedikit ya, tapi di sini lebih melimpah. Alias tadi katanya nyemek-nyemek gitu. Kita coba ya. Tuna woku. Tuh. Irisan dagingnya itu tebal. Kita coba lagi. Rasanya beda, tapi semuanya punya ciri khas. Kalau di sini daun jeruknya itu kerasa. Kemudian dagingnya ikan tuna yang halus ya. Ini kayaknya di bagian badannya. Itu meresap dengan bumbu yang sudah dicampur. Nah, ini bumbunya itu juga ada sensasi rasa daun jeruk ya. Jadi nggak amis gitu. Enak banget. Dan menu yang terakhir ini juga nggak kalah favorit. Kalau ikan biasanya di goreng, dibakar. Nah, ini dibuat sup. Sup kuah kuning ikan tuna. Lihat nih. Oke. Kita coba lagi. Kita ambil mangkuk yang baru biar bisa tahu rasanya gimana. Kita ambil yang kecil aja. Masih panas. Oke. Kita icipin kuahnya dulu. Seger banget, nggak enak sama sekali. Plus tambah ikannya, mantap, 10/10, perfecto.
2: Satu porsi rahang tuna lengkap dengan nasi dan sambal rica dan dabu-dabu dibanderol seharga Rp65.000. Untuk menu tuna woku proporsinya Rp58.000. Sementara untuk sop ikan kuah kuning seharga Rp55.000. Perpaduan sempurna ikan segar dan rempah serta inovasi rasa lokal dijamin membuat Anda ketagihan. Tim Liputan, Surabaya, Jawa Timur.
3: Panen durian Duri Hitam dan Musangking, pemilik kebun bisa meraup cuan hingga Rp300 juta.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan.

0: Catat tanggalnya, 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Rahmat Allah bisa hadir dari amalan yang sederhana.
2: Bahwa ada banyak orang secara fisik mungkin tidak menarik, tapi kalau dia berdoa di hadapan Allah, mungkin doanya jauh lebih didengar daripada saya yang berpakaian seperti kiai hari ini.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahmat Allah di balik pekerjaan sederhana, Jumat 3 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ada yang melihat keterbatasan, tapi ada juga yang melihat potensi. Temui Ratnawati Sutejo, yang menemukan panggilan hidupnya dengan mengajari penyandang disabilitas untuk berkarya. Tangan-tangan istimewa itu kini melahirkan tas, aksesoris, dan karya seni dengan kualitas yang berbicara di pasar global.
1: Ternyata hidup ya memang harus melakukan sesuatu yang bermakna buat orang lain gitu. Walaupun mungkin kami belum sempurna, kami sudah berusaha untuk membantu mereka, memanusiakan mereka.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, setara untuk berkarya. Minggu 5 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
4: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah

0: di masa liburan sekolah, kebun durian milik petani di Bintan, Kepulauan Riau ramai dikunjungi wisatawan. Selain bisa menikmati buah durian duri hitam dan juga Musang King, nah ini pengunjung juga bisa mengelilingi area kebun durian sambil selfie-selfie atau swafoto gitu ya.
1: Ya, sementara ada yang gak kalah nih, di tengah gempuran aneka jajanan modern, kue tradisional di Kabupaten Jombang sukses dijual hingga ke sejumlah kota.
2: Mengisi libur sekolah, para emak-emak ini memilih menghabiskan waktu berkunjung ke kebun durian. Kebun milik petani Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau ini memiliki koleksi durian duri hitam dan Musang King. Durian duri hitam ini memiliki daging berwarna kuning keemasan dengan tekstur yang lembut dan tebal. Di masa panen, buah durian ini selalu ramai dikunjungi karena lokasinya dekat dengan permukiman warga.
3: Rasanya sangat enak, kemudian tebal, manis, agak-agak pahit dikit dan lemak.
2: Ada 234 pohon durian di lokasi ini. Sejak tahun 2021, durian yang ditanam hanya jenis Musang King dan duri hitam. Durian Musang King sudah panen pada awal Juni, sedangkan duri hitam baru memasuki musim panen. Hasil panen yang mencapai ribuan buah dijual ke wilayah Bintan, Tanjung Pinang, Batam hingga ke Jakarta.
4: Kan kalau Musang King hampir mau sampai 2000 biji.
5: Wah, hitung ya, biji ya.
4: Hitung biji.
5: Bukan
4: kalau,
5: buah.
4: Kalau duri hitam kita datain ada 1700-an. Iya.
5: Berarti panen semua ya, hampir semua.
4: Hampir semua.
2: Duri hitam dan Musang King dijual dengan harga Rp200.000 per kilogram. Pada panen kali ini hasilnya diperkirakan mencapai hingga Rp300 juta. Wah, cuan yang menggiurkan bukan? Cuan juga didapat dari bisnis jajanan kue tradisional. Di Kabupaten Jombang, produksi kue rumahan seperti plemben dan mawaran yang masih dibuat dengan cara sederhana. Di tengah maraknya kue kekinian, Setia Ningsih, pemilik usaha tetap mempertahankan resep warisan keluarga. Permintaan kue tradisional miliknya meningkat jika ada acara sedekah desa, selamatan, hingga acara keluarga. Dalam satu bulan, ia menghabiskan 50 kg tepung terigu untuk memenuhi permintaan pasar. Tak hanya dipasarkan di Kabupaten Jombang dan Kota Malang, kue buatannya juga dipasarkan hingga ke Kalimantan. Kue plemben dijual mulai dari Rp17.000 per kemasan, sementara aneka kue lain dibanderol Rp60.000 per kilogram. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Boyolali menyimpan sejumlah tempat kuliner yang memanjakan lidah. Salah satunya dengan icip-icip berbagai olahan daging bebek legendaris.
1: Ya, mulai dari opor bebek dengan kuah rempah yang kaya rasa hingga bebek goreng bumbu hitam yang memiliki cita rasa manis gurih khas. Langsung saja kita meluncur ke sana, tapi informasi ini sekaligus menutup redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
0: sampai jumpa.
6: Tak hanya terkenal sebagai kota penghasil susu segar, Boyolali juga menyimpan beragam kuliner legendaris yang eksis hingga lintas generasi. Salah satunya berada di Kecamatan Sawit. Ada warung opor bebek Bukom yang sudah berdiri sejak tahun 90-an. Sesuai namanya, sajian andalan warung ini adalah opor bebek dengan siraman kuah kuning yang gurih dan kaya akan rempah-rempah. Tekstur dagingnya yang lembut, mudah dilepas dari tulang, serta tidak berbau anyir menjadi nilai tambah. Sensasinya semakin lengkap saat opor bebek disantap bersama tumis daun pepaya dan sambal pedas. Perpaduan gurih, rempah, dan pedas menciptakan cita rasa yang sulit dilupakan. Tak heran banyak pelanggan datang berulang kali, termasuk yang berasal dari luar kota.
7: Rasa bumbu opornya itu kan beda kalau kayak opor-opor ayam biasanya, kalau pas kayak lebaran lontong opor gitu ya.

0: jangan lebih berempah kalau di sini. Dan kayaknya khasnya cuma ada di sini deh.
1: Selain opor bebek, warung ini juga menyajikan bebek goreng dengan cita rasa gurih manis. Meski digoreng, kuah opor tetap disajikan terpisah sehingga pelanggan tetap dapat menikmati dua karakter rasa. Salah satu rahasia empuknya daging bebek berasal dari pemilihan bebek afkir yang sudah tidak bertelur. Daging bebek diungkep bersama rempah-rempah, kemudian dimasak dua kali sebelum diopor atau digoreng.
2: Mudah terlepas. Salah satu kunci dari empuknya opor bebek ini adalah daging yang digunakan ini adalah daging bebek afkir yang sudah tidak bertelur lagi. Kemudian dimasak selama dua kali. Sehingga tekstur dagingnya benar-benar empuk dan ini mudah sekali untuk dilepas. Wah.
1: Dalam satu hari, warung Bukom dapat menghabiskan sekitar 100 ekor bebek dan jumlahnya meningkat saat akhir pekan.
3: Tapi kalau memang yang dari jauh biasanya carinya opor bebek, karena di sini mungkin susah dicari ya. Pertama kita ungkep dulu pakai rempah-rempah dulu, baru kita masuk ke santan pakai kuah kuning, pakai bumbu kuning maksudnya.
1: Satu porsi opor bebek maupun bebek goreng dijual seharga Rp40.000, sedangkan satu ekor opor bebek utuh dibanderol Rp140.000. Bergeser ke kawasan pinggiran kota Boyolali, berkonsep rumah joglo dengan ornamen khas Jawa, suasana teduh ala rumah nenek langsung terasa saat memasuki warung bebek Arto Moro di Desa Kiringan. Sajian andalan di sini adalah bebek goreng bumbu hitam. Daging bebek diungkep dengan rempah selama lebih dari 3 jam hingga empuk. Sementara bumbu hitamnya terbuat dari parutan kelapa yang dimasak selama 3 hari hingga menghasilkan warna hitam pekat dan aroma khas. Saat disajikan bersama nasi panas, cita rasa gurih dan sedikit manis langsung terasa di lidah. Dagingnya yang meropol atau mudah lepas dari tulang jadi keunggulan.
4: Bumbu hitamnya enak, jadi rasanya itu gurih. Bumbu hitamnya tuh kayak rasanya manis gurih tapi enak gitu loh. Kan belum ada ya di Boyolali bumbu hitam yang kayak gini. Jadi ini favorit sih.
1: Berbeda dengan bebek bumbu hitam khas Madura yang identik dengan rasa pedas, sang pemilik memodifikasi racikan bumbunya agar lebih manis dan gurih.
2: Dengan bumbu hitam di daerah aslinya di Jawa Timur yang memiliki rasa yang dominan pedas, bumbu hitam di sini memiliki rasa yang manis, kemudian gurih. Ini berkat adanya perpaduan rempah-rempah yang sangat kuat, sehingga rasanya memang sangat nikmat. Mari makan.
1: Setiap hari, warung bebek Arto Moro mampu mengolah 20 ekor bebek atau setara 200 porsi. Saat akhir pekan, jumlahnya meningkat hingga 50 ekor bebek.
5: Kalau hari biasa itu sekitar 200 porsi untuk menghabiskan 20 bebek itu sekitar 200 porsi, tapi kalau weekend itu bisa sampai 50 ekor bebek, Mas.
1: Satu porsi bebek bumbu hitam dibanderol mulai dari Rp25.000. Gimana? Rekomendasi bebek legendaris di Boyolali ini layak masuk daftar tujuan wisata rasa kan? Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Dawan, dan Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Kamis 2 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Api tak kunjung padam hingga Rabu malam, kebakaran di Jatiwaringin Tangerang mulai berdampak penyakit ISPA. Puluhan orang tua

Siswa ajukan protes anak mereka tak masuk SMP negeri lewat jalur domisili. Kedatangan bintang NBA Kyrie Irving menyedot perhatian ratusan penggemar basket tanah air.

0: Pencurian sepeda motor yang menyasar kendaraan tamu hotel di Medan tengah marak terjadi. Tiga pelaku berhasil diamankan, namun dua tersangka lain masih buron. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan menjamret tas milik mahasiswi yang berboncengan motor hingga terjatuh dan terseret di jalanan. Seorang residivis dicokok polisi.
1: Inilah rekaman kamera CCTV saat komplotan pencuri sepeda motor dengan mengendarai mobil beraksi di salah satu hotel di Jalan Sempurna, Medan, Sumatera Utara, Sabtu 20 Juni lalu. Pelaku diperkirakan berjumlah 4 orang, yang satu diantaranya merupakan wanita muda. Komplotan itu berpura-pura sebagai calon tamu hotel yang ingin memesan kamar. Dua pelaku kemudian turun dari mobil dan mengincar sepeda motor trail yang terparkir di area parkiran hotel. Setelah kondisi aman, pelaku kemudian kabur bersama sepeda motor curiannya dan diikuti oleh rekan-rekannya yang mengendarai mobil. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi berhasil membekuk tiga orang berinisial GSG, EA, dan AL di rumah mereka masing-masing di Jalan Semen Cirim, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 26 Juni lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tiga orang yang diamankan, dua terbukti bersalah, sedangkan wanita berinisial AL tidak terbukti terlibat. Sepeda motor yang dicuri juga telah dijual ke penadah.
2: Saat para tersangka ini akan melakukan menginap di salah satu penginapan, kemudian melihat adanya sepeda motor yang terparkir. Adanya kesempatan itu, mereka langsung melakukan aksinya dan mengambil sepeda motor tersebut.
1: Saat ini polisi masih memburu dua tersangka lainnya yang salah satunya adalah wanita seperti yang terlihat di rekaman CCTV. Seorang residivis kasus jambret berinisial AD alias Cama diringkus tim Resmob Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam. AD alias Cama diduga sebagai pelaku jambret tas seorang mahasiswi yang berboncengan motor di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 16 Mei lalu. Akibat penjambretan itu, korban terluka karena terjatuh dan terseret di jalan. Namun saat dilakukan pemeriksaan, Ade alias Cama membantah melakukan aksi jamret dan mengaku ponsel tersebut dibeli dari seseorang yang tidak dikenalnya. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan ke Mapolsek Tamalan Rea untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua kasus peredaran narkoba terjadi di Sumatera Utara. Di Asahan, seorang sopir taksi online ditangkap polisi setelah diduga menjadi pengedar narkoba. Sementara di Medan, sepasang suami istri ditangkap karena memproduksi pil ekstasi menggunakan campuran bedak bayi.
3: Seorang sopir taksi online ditangkap polisi setelah diduga menjadi pengedar narkoba. Saat hendak ditangkap di Jalan Tower Kisaran Asahan, Sumatera Utara, pelaku nekat tancap gas dan menabrak dua sepeda motor serta sebuah rumah warga demi menghindari kejaran petugas. Setelah berhasil dibekuk, polisi menemukan tiga paket sabu siap edar dan satu senjata jenis airgun di dalam tas pelaku. Kini pelaku berinisial FDS yang berusia 50 tahun itu diamankan di Polsek Kota Kisaran Timur. Sementara polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap asal-usul airgun dan jaringan narkoba yang diduga terkait dengan pelaku. Inilah video amatir penangkapan pasangan suami istri GN dan SGT, produsen pil ekstasi dengan bahan campuran bedak bayi dan zat narkotika lain di rumah mereka di Jalan Mangkubumi Gang Aceh Medan pada Mei 2026 lalu. Dari rumah tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti berupa bedak bayi, 10 butir pil hasil produksi, sejumlah tepung dan serbuk bermacam warna, serta alat cetak. Dari pemeriksaan polisi, pasangan suami istri tersebut mengaku mengetahui cara produksi ekstasi melalui media sosial. Bahan baku dan alat produksi pun dibeli secara online. Pil ekstasi lalu dipasarkan ke pembeli hingga tempat hiburan malam di Medan dengan harga Rp150.000 per butir. Polisi kini melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran serta pemasok bahan baku yang digunakan dalam

0: produksi ekstasi rumahan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Peristiwa memilukan menimpa tiga bocah perempuan di Serang, Banten. Ketiga korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar tersebut tewas tenggelam usai terseret arus kali irigasi tambak Pamarayan saat sedang asik berenang.
0: Inilah detik-detik mencekam saat sejumlah warga mengevakuasi tiga bocah perempuan yang tenggelam di kali irigasi tambak Pamarayan Desa Negara, Kecamatan Kibin, Selasa sore. Warga juga sempat berupaya memberikan pertolongan pertama dengan mengangkat kedua kaki korban ke atas dengan harapan air yang di dalam tubuhnya dapat keluar. Korban juga langsung dilarikan ke klinik terdekat, namun apa daya, nyawa ketiga bocah sekolah dasar itu tetap tidak berhasil diselamatkan. Tragedi itu bermula saat ketiga korban berenang bersama di aliran kali irigasi tambak Pamarayan. Namun karena arus air yang cukup tinggi dan deras, ketiga korban yang diduga tidak mahir berenang langsung terseret hingga tenggelam.
2: Anak-anak ini sedang berenang di kali. Kemudian mungkin karena arusnya cukup tinggi sehingga terbawa arus dan masyarakat yang mengetahui awal mulanya ada yang mengambang.
0: Saat ini ketiga korban sudah dimakamkan bersamaan pada Rabu pagi di satu lokasi pemakaman. Pihak keluarga menolak proses otopsi medis dan memilih ikhlas serta menganggap kecelakaan maut ini sebagai musibah. Adi Mazda, Serang, Banten.
1: Api tak juga padam, kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang mulai berdampak penyakit ISPA. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: 80 tahun perjalanan Polri bukan sekadar tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan seberapa dekat kita dengan masyarakat. Dan ketika masyarakat menghadapi ujian, pengabdian kami berubah menjadi aksi nyata yang menyentuh langsung ke jantung harapan. Bantuan sosial, air bersih, hingga bedah rumah, serta pelayanan administrasi di posko pelayanan hadir untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan.
1: Pengabdian untuk Bhayangkara dan pengabdian untuk negeri. Hari Bhayangkara ke-80 adalah momentum untuk terus mengabdi dengan hati, Polri untuk masyarakat dan Polantas Menyapa. Bukan sekedar program, tetapi jembatan kebersamaan antara Polri dan masyarakat demi mewujudkan budaya tertib, berlalu lintas, dan keselamatan sebagai kebutuhan bersama. Polri untuk masyarakat, hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, salam bergizi.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

Dampak kebakaran tempat pemprosesan sampah akhir Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten mulai dirasakan warga sekitar. Beberapa mulai mengalami gejala ISPA dan dalam penanganan tim medis. Sebagai antisipasi, relawan PMI pun membagikan masker kepada warga sekitar TPA. Sementara itu, hingga Rabu tengah malam, api di TPA Jatiwaringin terpantau belum padam. Kencangnya tiupan angin membuat api justru membesar hingga area TPA yang terbakar semakin meluas. Kepulan

0: Asap hasil kebakaran di tempat pemrosesan sampah akhir Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang mulai dirasakan warga. Sejumlah warga alami gangguan pernapasan akibat pekatnya asap. Pemerintah setempat pun mengungsikan warga ke area yang tak terpapar asap tebal seperti kantor desa dan rumah RT.
1: Ini periksa ke sini, kepala pusing. Terus ini dada sesak juga, ini dahak di sini nih, kadang. Maksudnya tuh semua tidur juga nggak bisa tidur, ngap. Saya nutupin aja pakai begini aja, saya ditutupin hidungnya.
0: Untuk meminimalisasi korban sakit, tim medis bersiaga di sekitar permukiman warga untuk memberikan layanan kesehatan dan membagikan masker.
2: Karena warga kan tadi ada yang diungsikan juga, nah cuman ada beberapa yang sudah kembali ke sini karena ngikutin dari arah angin juga untuk asapnya, arahnya kemana gitu.
3: Keluhan itu banyak
2: banget. Kalau untuk keluhan sih kebanyakan memang karena asapnya yang ke arah sini ya, lebih banyak batuk, sesak gitu, jadi juga pusing karena mungkin oksigennya jadi berkurang ya.
0: Jika luas lahan yang terbakar semakin luas, Pemkab akan berkoordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi Banten untuk tangani kebakaran.
4: Sekitar yang bisa ditempuh melalui armada itu sudah mati apinya. Karena ini anginnya kencang sehingga ada lokasi-lokasi yang tidak bisa diakses, tidak bisa kita datangi. Itu di puncaknya di sebelah utara itu masih ada api, ditambah lagi angin begitu kencang sehingga membawa asap itu ke wilayah ke selatan. Nah, di selatan kami sudah bicara dengan Kepala Dinas Kesehatan supaya saat ini juga masih dilaksanakan.
0: Data sementara pada Rabu, sebanyak 60 warga dalam penanganan medis, sebagian warga mengeluhkan batuk dan sesak napas. Pantauan hingga Rabu tengah malam, api di TPA Jatiwaringin belum juga padam. Kencangnya tiupan angin justru membuat api membesar hingga area TPA yang terbakar semakin meluas. Petugas gabungan pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Provinsi Banten berjibaku memadamkan api. Berdasarkan data BNPB, luas area TPA Jatiwaringin yang terbakar meluas hingga 15 hektar. BNPB pun sudah menerjunkan satu unit helikopter waterbombing untuk mempercepat pemadaman TPA Jatiwaringin agar tidak merembet ke permukiman warga. Modifikasi cuaca juga rencananya akan dilakukan BNPB dengan berkoordinasi dengan BMKG. Rencananya, dua helikopter waterbombing akan diterjunkan untuk melakukan proses pemadaman TPA Jatiwaringin pada Kamis pagi. Dori Wahyudi, Tangerang, Banten.
5: Kita ke informasi lainnya, masa libur sekolah, para orang tua rame-rame memburu sejumlah seragam sekolah dan alat tulis. Momen tahunan ini pun membawa berkah bagi pedagang di pasar maupun pelaku usaha kecil pembuat tas sekolah.

0: Inilah suasana di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta selama masa libur sekolah. Setiap hari ribuan wisatawan dari sejumlah daerah memadati kawasan ini. Pasar Beringharjo memang menjadi salah satu lokasi yang dimasukkan ke dalam daftar kunjungan wisatawan saat berlibur ke kawasan Malioboro. Meningkatnya jumlah kunjungan ke Pasar Beringharjo membawa berkat tersendiri bagi para pedagang. Mereka mengaku mengalami kenaikan omset.
1: Kan dari jumlah pengunjung juga sudah mulai kelihatan. Itu otomatis dari kita pedagang ya omset mengalami kenaikan juga. Kalau ini karena baru mulailah ibaratnya kalau sekitar 20-30% loh, sudah ada kelihatan ada kenaikan.
0: Lokasi strategis Pasar Beringharjo di antara ruas Jalan Malioboro memudahkan bagi wisatawan. Mereka bisa berwisata sekaligus berbelanja buah tangan di lokasi yang tak berjauhan. Aktivitas produksi tas sekolah di salah satu home industry di kawasan Margaluyu, Kecamatan Kasumen, Kota Serang, ramai menjelang tahun ajaran baru. Para pekerja sibuk menjahit dan menyelesaikan orderan ratusan pesanan tas sekolah yang terus datang dalam satu bulan terakhir. Meski pesanan mulai meningkat, ternyata pendapatan masih belum mampu menyamai tahun-tahun sebelumnya akibat perubahan tren model tas yang semakin beragam ditambah kenaikan harga bahan baku.
2: Alhamdulillah udah satu bulan ya agak peningkatan. Karena sekarang kan udah zaman modern, mungkin harus banyak

0: model yang baru.
1: Ya Allah tuh, apalagi sebelum corona, ya Allah. Seminggu saya bisa dapat 1 juta.
2: Untuk satu tas sekolah tingkat taman kanak-kanak, harga yang dipatok berkisar Rp35.000. Sementara harga satu tas sekolah dasar dijual sekitar Rp50.000 per buah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Libur sekolah menjelang tahun ajaran baru 2026 banyak dimanfaatkan warga untuk berwisata ke Kota Bandung, Jawa Barat. Salah satu lokasi favorit wisatawan untuk menghabiskan waktu liburan adalah Trans Studio Bandung.
4: Kota Bandung masih menjadi destinasi wisata favorit para pelancong baik bagi warga Kota Kembang maupun luar Kota Bandung. Salah satu lokasi yang selalu dipadati wisatawan adalah Trans Studio Bandung. Selain menawarkan aneka wahana permainan yang menarik, pengunjung tak perlu khawatir kepanasan karena Trans Studio Bandung merupakan wahana permainan indoor. Terdapat banyak wahana yang memacu adrenalin seperti giant swing, vertigo hingga jelajah yang bisa dijajal oleh para pengunjung. Ada juga wahana untuk anak-anak seperti Si Bolang dan Science Center. Seperti Zizi, pengunjung asal Medan, Sumatera ini sengaja datang ke Trans Studio Bandung untuk mencoba berbagai wahana yang ada. Meski sudah berkali-kali datang ke Bandung untuk bermain di Trans Studio Bandung, Zizi dan keluarga mengaku tak pernah bosan dengan permainan yang ada di sini. Wahana Giant Swing menjadi permainan favorit mereka karena memberikan sensasi yang memacu adrenalin.
5: Giant Swing.
6: Boleh diceritain gimana itu sebenarnya?
5: Soalnya itu kayak agak terbang-terbang gitu. Kalau pemburu badai kan lumayan lah ya terbangnya. Cuman waktunya tuh sebentar, jadi nggak yang terlalu deg-degan. Tapi giant swing itu benar-benar kayak hampir terbang.
4: Wahana memacu adrenalin memang menjadi salah satu andalan Trans Studio Bandung untuk memberikan pengalaman seru bagi para pengunjung. Seperti yang dirasakan Syakila dan Aisyah, pengunjung asal Cirebon yang sengaja merencanakan liburan sekolah kali ini untuk bermain di Trans Studio Bandung.
7: Liburan nih, daripada nggak kemana-mana jadi nyari tempat gitu kan di online, terus nyari-nyari, terus diskusi tuh mau di mana gitu. Terus kepikiran kayak, di Trans Studio aja gimana, itu kayaknya rame, ada roller coaster, ada yang lain juga, ada bom-bom kan, kayak gitu. Terus jadi kesini.
8: Sesuai banget, seru
7: gitu. Kayak emang di medsosnya juga banyak yang bilang, seru banget, banyak yang penantangnya juga.
4: Selain berbagai wahana memacu adrenalin, ada pula sejumlah pertunjukan menarik seperti Studio Special Effect Action yang menampilkan proses pembuatan film action lengkap dengan berbagai efek seru dan menegangkan. Spesial untuk meramaikan musim libur panjang sekaligus merayakan hari jadinya yang ke-15, Trans Studio Bandung juga menghadirkan pertunjukan panggung teatrikal terbaru yang cocok untuk keluarga berjudul Thumbelina dan Tinkerbell, A Magical Story for Everyone. Pertunjukan ini mengemas kisah dongeng legendaris tentang putri kecil yang berteman dengan peri ajaib ke dalam konsep yang interaktif, penuh warna dan visual yang memukau.
7: Untuk pertunjukan, kita ada spesial liburan sekolah namanya Thumbelina and Tinkerbell, A Magical Story for Everyone. Jadi khusus mulai dari tanggal 18 Juni kemarin, sekaligus dengan ulang tahun Trans Studio Bandung ke-15 tahun, sampai tanggal 12 Juli kita punya spesial show libur.
4: Selama libur sekolah kali ini, Trans Studio Bandung juga menawarkan paket promo School Day bertiga. Pengunjung bisa langsung mengantongi 3 tiket masuk sekaligus hanya dengan membayar sebesar Rp478.000 untuk menonton berbagai atraksi dan bermain wahana sepuasnya. Yogi Prayoga, Bandung, Jawa Barat.
3: Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Boyolali, Semarang. Pengemudi minibus meninggal di lokasi kejadian. Simak informasi selengkapnya, Ustaz.

80 tahun perjalanan Polri bukan sekadar tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan seberapa dekat kita dengan masyarakat. Dan ketika masyarakat menghadapi ujian, pengabdian kami berubah menjadi aksi nyata yang menyentuh langsung ke jantung harapan. Bantuan sosial, air bersih, hingga bedah rumah

0: serta pelayanan administrasi di posko pelayanan hadir untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan.
1: Pengabdian untuk Bhayangkara dan pengabdian untuk negeri. Hari Bhayangkara ke-80 adalah momentum untuk terus mengabdi dengan hati, Polri untuk masyarakat dan Polantas Menyapa. Bukan sekedar program, tetapi jembatan kebersamaan antara Polri dan masyarakat demi mewujudkan budaya tertib berlalu lintas dan keselamatan sebagai kebutuhan bersama. Polri untuk masyarakat, hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, salam bergizi.
2: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
3: Rahmat Allah bisa hadir dari amalan yang sederhana.
4: Bahwa ada banyak orang secara fisik mungkin tidak menarik, tapi kalau dia berdoa di hadapan Allah, mungkin doanya jauh lebih didengar daripada saya yang berpakaian seperti kiai hari ini.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahmat Allah di balik pekerjaan sederhana, Jumat 3 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Puluhan orang tua siswa di Kabupaten Kampar, Riau mengajukan protes karena anak mereka tak lulus penerimaan siswa baru tingkat SMP Negeri ajaran tahun 2026-2027. Tak hanya di Riau, permasalahan SPMB juga terjadi di Karawang, Jawa Barat. Sebanyak 10.000 lulusan siswa sekolah dasar di Kabupaten Karawang diperkirakan tidak tertampung.
6: Sekitar 50 orang tua calon siswa di Kabupaten Kampar, Riau mendatangi kantor Balai BPMP di Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Riau pada Rabu siang. Para orang tua calon siswa mengeluhkan anak mereka tidak lolos seleksi SPMB online tingkat SMP di jalur domisili. Orang tua siswa pun curiga ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak sekolah hingga kepala desa.
7: Terhadap warga Kampar, jangan kecewakan anak-anak.
8: Iya, tahu lah, Bu, seperti itu, Pak.
7: Itu yang membuat BPMP sendiri.
8: Iya.
9: Desa Tanah Merah, kalau anak kami tidak diterima lagi, kami rame-rame menutup sekolah itu semua. Biar sama mereka sekolah itu dibawa ke rumah mereka.
6: Kepala Badai Penjamin Mutu Pendidikan Wilayah Riau, Nilasari, menyatakan bahwa tidak ada penambahan kuota penerimaan peserta didik pada pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Hal itu dikarenakan sudah sesuai petunjuk teknis yang berjalan.
10: Karena ketika bicara domisili, persyaratan itu kita melihat di satu daerah, itu melihatnya juknisnya. Seperti Provinsi Riau, juknisnya berbeda dengan Kampar. Kota Pekanbaru juga juknisnya berbeda dengan Kampar. Jadi harus dilihat dari juknis. Juknis itu sudah disepakati oleh dinas-dinas yang tadi, yang ada. Tidak hanya ini tugasnya dinas pendidikan saja. Tetapi kalau sudah kejadian kayak gini, sepertinya dinas pendidikan yang dijadikan sasaran gitu ya. Padahal harus satu, Dukcapil tuh harus bantu. Seperti apa, kakak yang mereka.
6: Sementara itu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebanyak 10.000 lulusan sekolah dasar diperkirakan tidak tertampung dalam sistem penerimaan murid baru jenjang sekolah menengah pertama tahun ajaran 2026-2027. Kondisi ini terjadi karena jumlah lulusan SD lebih besar dibandingkan dengan daya tampung SMP Negeri yang tersedia. Di Kabupaten Karawang saat ini terdapat 951 SD Negeri dan Swasta, 90 SMP Negeri, serta 124 SMP Swasta.
11: Tapi biasanya umumnya tetap para siswa atau para orang tua murid ini ingin menyekolahkan anak-anaknya itu di sekolah-sekolah negeri. Nah, ini mungkin yang jadi tantangan sendiri. Sebetulnya kalau dilihat data ya, daya dukungnya ini kita masih cukup.
6: Sebagai solusi sementara, pemerintah menyiapkan pusat kegiatan pelajar masyarakat atau PKMB. Siswa yang tidak tertampung

di sekolah formal dapat mengikuti program paket B dengan ijazah yang diakui setara dengan pendidikan formal. Saat ini terdapat 59 PKMB yang tersebar di wilayah Kabupaten Karawang. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: antar kota, antar provinsi yang nekat menerobos lampu merah.
1: Video amatir merekam kondisi sebuah kendaraan berwarna silver yang ringsek parah di bagian depan. Menurut keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian sementara, kecelakaan bermula saat kendaraan Avanza melaju dari arah Semarang menuju Boyolali. Diduga karena pengemudi kurang berkonsentrasi, kendaraan oleng ke kanan dan masuk jalur berlawanan. Sementara dari arah berlawanan melaju sebuah truk kontainer. Akibat benturan, Avanza terpental ke arah kiri dan langsung ditabrak bus antar kota yang melaju dari belakang. Pada saat yang sama, truk kontainer membanting kemudi untuk menghindari tabrakan hingga posisinya melintang di tengah jalan. Sebuah mobil pickup yang melaju dari belakang bus menabrak truk tersebut. Akibat kejadian ini, pengemudi Avanza meninggal dunia di lokasi kejadian.
2: Sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan kasus kecelakaan yang terjadi di Penggung.
3: Untuk korban sendiri?
2: Untuk korban satu orang dibawa ke Rumah Sakit RSU Pandanaran, kondisi meninggal dunia.
3: Untuk mungkin penyebab sendiri apa Pak?
2: Untuk penyebab kurang hati-hatinya pengemudi KPM Avanza yang diduga mengantuk atau karena oleng ke kanan.
1: Kecelakaan beruntun ini menyebabkan arus lalu lintas di jalur nasional Boyolali Semarang sempat lumpuh total. Antrean kendaraan mengular hingga sekitar 2 km dari dua arah. Sebuah bus Karya Agung terbalik di jalan lintas Sumatera, Desa Pulau Maria, Asahan, Sumatera Utara, Rabu siang. Peristiwa bermula saat bus yang melaju dari arah Rantau Prapat menuju Kota Medan ini melintas di kawasan Kecamatan Teluk Dalam Asahan. Diduga kurang konsentrasi, sopir bus kehilangan kendali dan menabrak sebuah tempat usaha pencucian mobil. Karena jalanan yang licin setelah hujan, mobil kemudian terbalik.
4: Kecelakaannya kecelakaan tunggal, di mana untuk kendaraannya datang dari arah Rantau menuju Medan. Dari hasil pemeriksaan kami sementara, penyebab kecelakaan itu karena supirnya kurang konsentrasi.
1: 8 penumpang yang terluka ringan telah mendapat perawatan medis, sementara sopir bus mengalami luka berat dan telah dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lanjutan. Kecelakaan maut terjadi di kawasan persimpangan Palima, Kota Serang, Banten, Selasa siang. Sopir bus trayek jurusan Labuan menuju Kalideres diduga melaju kencang setelah menerobos lampu lalu lintas saat melintasi persimpangan. Pada saat bersamaan, arus kendaraan dari arah Kota Serang menuju ke arah Pandeglang sudah melintas karena lampu sudah hijau. Karena jarak sangat dekat, tabrakan tidak terhindarkan. Akibat hantaman keras, korban diketahui bernama Irfan, warga Kecamatan Taktakan, Kota Serang, meninggal dunia di lokasi kejadian.
5: Kronologi diduga bahwa bis akap ini diduga menerobos lampu merah sehingga bertabrakan dengan motor Honda Vario yang mengarah Pandeglang dari arah Serang dan berbenturan tabrakan di tengah traffic light Palima sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
1: Jenazah korban sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk diserahkan ke keluarga. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah SPBU seperti Pertamina pertanggal 1 Juli 2026 mengalami penyesuaian harga BBM. Harga Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex turun.
6: Mulai Rabu 1 Juli 2026, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Di sejumlah SPBU seperti Pertamina 31 MT Haryono Tebet, Jakarta Selatan, perubahan harga sudah tertera dalam layar informasi. Beberapa jenis bahan bakar minyak yang tercatat mengalami penurunan harga meliputi Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Kini harga Pertamax Turbo turun 7% menjadi Rp19.300 per liter. Pertamina Dex turun 15% ke angka Rp21.150, serta Dex Lite dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liternya. Hal ini dilakukan seiring dengan kondisi harga minyak dunia, aspek fiskal, dan perekonomian. Warga berharap pemerintah bisa menaruh perhatian lebih pada masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga harga BBM bisa berangsur turun kembali, mengingat daya beli masyarakat tengah melemah.
7: Ya bisa disesuaikan lagi, distandarkan lagi, biar masyarakat juga ikut membantu gitu. Saya semula pertama. Tapi karena udah 16, belakangan saya pakai Pertalite lagi. Tapi terkadang saya pakai Pertamax juga.
8: Oke, jadi combine ya Pak?
7: Combine.